0: minyak gitu.
1: Oke. Begitu. Kalau melihat ada kerusakan begitu, apakah Pak Asrul melihat atau mendengarkan informasi, apakah ada korban yang terjadi begitu ketika gempa mengguncang wilayah tempat Bapak tinggal?
0: Baik, sampai dengan saat ini Pak Iqbal, kami belum mendengar adanya korban jiwa. Tetapi yang pasti memang kira-kira setengah jam atau 40 menit yang lalu memang pergerakan massa ini apa crowded gitu loh. Mungkin karena nggak pernah mengalami gempa sebesar ini.
1: Okay.
0: Jadi terjadi macam tumpukan orang pulang mudik gitu Pak Iqbal. Mobil di mana-mana, motor di mana-mana, menurut dataran tinggi. Nah, itu yang saya lihat Pak Iqbal. Korban jiwa sampai saat ini belum terdengar Pak Iqbal.
1: Okay, kalau Pak Asrul tadi mengatakan bahwa suasananya cukup crowded begitu, apakah ada arahan dari petugas tempat atau pemerintah setempat terkait kemana harus pergi, kemana harus berada, dan bagaimana jalannya itu, apakah ada informasi terkait hal tersebut Pak Asrul?
0: Iya. Kalau arahan itu justru yang saya lihat dari sesama masyarakat, bukan berseragam, gitu loh, bukan aparat berseragam. Memang ada di pertigaan, perempatan dari masyarakat yang mengatakan ke kanan saja, ke kanan atau ke kiri saja, begitu. Tapi dari masyarakat Pak Iqbal.
1: Oke. Berarti ini arahnya ke arah mana, bisa dijelaskan kembali kepada kami kemana jadi warga akan mengevakuasi diri?
0: Jadi ada dua titik besar Pak Iqbal. Yang pertama ke arah Ngulumbai, ke arah Ngulumbai dataran tinggi. Yang kedua ke arah Kesidari, itu juga dataran tinggi. Nah, di pertigaan itulah banyak masyarakat yang mengarahkan sebagian ke Ngulumbai, sebagian ke Kesidari. Mungkin tujuannya biar tidak terjadi penumpukan di satu titik gitu loh. Makanya dibagi, disebar itu.
1: Oke.
0: Begitu baik banget.
1: Pak Asrul, apakah Pak Asrul mendapatkan informasi bahwa kami mendapatkan kabar bahwa tsunami sudah terjadi sekitar 0,3 meter begitu ya. Apakah Pak Asrul mendapatkan informasi tersebut atau merasakan dari informasi atau penglihatan Anda, walaupun jaraknya tadi Pak Asrul mengatakan sekitar 3-5 km dari pantai?
0: Benar Pak Iqbal, benar Pak Iqbal. Jadi informasi air naik itu memang benar, tapi belum nyampe di jalan raya Pak Iqbal. Informasi jalan raya ke pantai tepi laut itu berjarak kira-kira 100 sampai 200 meter. Naik betul, tapi sampai di jalan raya belum Pak Iqbal. Itu yang kami dapatkan sampai saat ini Pak Iqbal.
1: Oke. Pak Asrul, bisa dijelaskan lagi kepada kami, ini bagaimana awalnya terjadi dan jam berapa tepatnya, dan pada saat itu warga sedang apa? Halo Pak Asrul. Pak Asrul, bisa mendengarkan suara saya? Baik, sepertinya komunikasi kami terputus. Walaupun begitu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Asrul, salah satu warga yang kami wawancara, terkait dengan warga yang saat ini sedang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Walaupun begitu, juga tadi sempat dikabarkan bahwa tsunami sempat terjadi sekitar 0,3 meter tingginya. Namun begitu, warga tetap disampaikan oleh Pak Asrul tetap menunggu begitu ya, bagaimana proses evakuasi itu terus berlangsung walaupun belum ada informasi terkini kemana mereka akan perginya. Dan kita ke informasi lainnya, perkembangan terbaru seputar gempa akan kami hadirkan usai jeda. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
1: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 11:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Warga Mbai Nagikeo, Nusa Tenggara Timur mengungsi ke dataran yang lebih tinggi akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 pada Sabtu. Saat gempa bumi dahsyat terjadi, warga langsung keluar dari rumah dan berlarian ke dataran lebih tinggi. Warga masih menunggu situasi aman karena ada informasi bakal terjadi tsunami. Dan kita sudah terhubung dengan warga yang menjadi saksi terjadinya gempa, Evi, yang berada di lingkar luar Maumere. Halo, selamat pagi Ibu Evi. Ibu Evi, bisa diceritakan kepada kami bagaimana tadi terjadinya gempa, Ibu?
6: Pagi itu gempa terjadi sekitar jam 6.30 waktu Indonesia sini ya, timur ya.
5: Yep.
6: Jadi di tengah warga lagi sibuk untuk menyiapkan diri ke sekolah dan bekerja, itu getarannya lumayan besar.
5: Oke, Ibu Evi, bisa mendengar suara saya? Sepertinya kita terputus-putus. Oke.
6: Ini mohon maaf, jaringannya agak
5: terganggu ya. Oke, Ibu Evi, bisa dijelaskan kepada kami ketika gempa dengan magnitudo 7,7 ini, apa yang terjadi? Apakah sempat merusak bangunan yang ada? Karena tadi di NTT juga cukup ini ya, kerusakan yang terjadi.
6: Ada bangunan yang rusak. Pelabuhan El Saimo Mere, pelabuhan laut itu bangunannya runtuh.
5: Oke.
6: Runtuh.
5: Bu Evi? Oke, sepertinya kami terkendal komunikasi dengan Ibu Evi. Ibu Evi, bisa kembali diceritakan kepada kami bagaimana situasi pelabuhannya, karena kita melihat di gambar cukup ini ya, ada kerusakan.
6: Jadi,
5: di sana.
6: Jadi, saya dari pelabuhan itu sekitar 5 meter. Jadi warga-warga yang ada di pesisir pantai ini berlarian ke arah ketinggian mencari aman dan membawa bekal seadanya di tempat yang lebih tinggi lagi karena berpotensi tsunami.
5: Oke.
6: Okay. Ini kita tidak bisa diizinkan masuk lagi karena bangunan itu runtuh. Di pilihan umum untuk
5: Ibu Evi, Baik, Ibu Evi, kalau memang Bu Evi tidak boleh di, tidak boleh untuk masuk ke pelabuhan, lalu kemana ini Ibu Evi saat ini berada? Apakah Ibu ikut mengevakuasi diri ke dataran yang lebih tinggi dan daerah mana itu?
6: Tinggal saya itu jauh di ketinggian ini, areanya itu di Saya langsung melihat begitu banyak sekali mobil-mobil pick up, truk mini, motor-motor, warga-warga semua mengungsi ke sini. Duduk di jalan, bahkan yang masih kuda,
5: Oke. Ibu Evi, sayang sekali ya, komunikasi kita kurang baik, kurang bagus begitu ya. Saya kurang jelas mendapatkan informasi secara jelas dari Ibu. Ibu Evi.
6: Titik aman untuk bisa dapat sinyal ya, Mas. Ini di tengah keramaian.
5: Oke, Ibu Evi. Ini kalau Ibu Evi dan warga sekitarnya ini melakukan evakuasi, apakah ini memang ada arahan dari petugas aparat terkait untuk mengevakuasi diri atau justru ini mandiri dari warga sendiri untuk mencari tempat yang lebih aman?
6: Oke, ini evakuasi mandiri, Mas. Karena tidak ada petugas dari BNPB ataupun dari tim SAR yang ada di sekitaran sini. Ini evakuasi masyarakat sendiri untuk mencari tempat yang lebih tinggi, jauh dari laut, untuk supaya bisa terhindar. Mereka berpikir nanti pasti akan ada tsunami, sehingga mereka membawa keluarganya untuk mengungsi.
5: Sejauh ini apakah Ibu Evi melihat ada korban luka-luka? Ataupun ya kita tidak berharap ada korban jiwa?
6: Ini tidak. Mungkin ada yang tuh. Ini kita semuanya aman. Ini hanya ada para lansia dan orang yang sakit. Ini dibawa semua pakai kursi roda. Ini ada semua di sini.
5: Oke. Kalau tadi sebelumnya saya sempat berbicara dengan salah satu warga, Pak Asrul, dikatakan bahwa telah terjadi tsunami begitu. Ada ketinggian 0,3 meter. Nah, kalau dari pantauan Ibu atau informasi yang Ibu dapatkan, apakah ada informasi terkait dengan tsunami telah terjadi di sana?
6: Belum ada, hanya mendapat himbauan dari kita bahwa warga diminta untuk tetap tenang dan mendengar arahan dari pemerintah. Itu ada informasi yang tersebar tadi bahwa masyarakat tenang dari pemerintah evakuasi menjauh dari laut atau tidak.
5: Oke, Ibu Evi bisa dijelaskan kembali kepada kami untuk daerahnya, untuk Bu Evi tinggal ini di daerah apa? Oke, sayang sekali. Sayang sekali komunikasi kita tidak terlalu bagus, Bu Evi. Mungkin masalah sinyal seperti yang tadi Ibu Evi katakan. Tetapi kalau misalnya untuk soal listrik dan lain sebagainya cukup aman begitu, Bu, untuk beraktivitas apalagi ini di pagi hari?
6: Besar lagi, tetapi gempa susulan terjadi lagi sehingga membuat masyarakat panik dan tidak kembali ke rumah untuk beraktivitas.
5: Oke, berarti ada gempa susulan, Ibu, ya?
6: Ya, ada gempa susulan.
5: Berapa kali gempa susulan itu terjadi, Ibu? Berapa kali gempa susulan itu terjadi, Ibu? Oke, Bu Evi, sayang sekali kami tidak bisa mendengar secara jelas informasi yang Ibu sampaikan. Walaupun begitu, kami turut perhatiin dan semoga Ibu bisa selamat, keluarga semuanya, warga yang ada di sana semuanya bisa bisa menyelamatkan diri, dan tentunya kita tidak berharap hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Terima kasih Ibu Evi sudah memberikan informasi kepada kami.
6: Baik, terima kasih banyak. Oke. Sama-sama.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut bahwa tsunami mulai terdeteksi di sejumlah wilayah usai gempa magnitudo 7,7 di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. BMKG dalam cuitan di X menyebut bahwa pemutakhiran terakhir tsunami terjadi di sejumlah wilayah seperti halnya Sika, NTT, Labuan Bajo, dan Dompu, Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Kabupaten Kota yang berada pada status siaga diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Dan ini ditulis oleh BMKG di laman Inatius. Perkembangan terbaru seputar gempa akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: dari ruang operasional Pusat Gempa Nasional BMKG Jakarta. Izin menyampaikan press release gempa bumi tektonik M7.0 di Flores, Nusa Tenggara Timur berpotensi tsunami di wilayah Indonesia. Hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 04:58.23 WIB, wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik yang berpotensi tsunami. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7.7 pada kedalaman 15 km. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41 lintang selatan, 121,39 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Barat. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dengan tingkat status ancaman siaga 0,5 sampai 3 meter terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan waktu tiba di Manggarai bagian utara pukul 05:02 WIB. Ngada bagian utara pukul 05:02 WIB. Di ND pukul 05:05 WIB. Di Flores pukul 05:15 WIB. Provinsi Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tiba di Jeneponto pukul 05:13 WIB. Kemudian status waspada atau kurang dari 0,5 meter terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan waktu tiba di Flores Timur pukul 05:15 WIB, di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perkiraan waktu tiba di Bima pukul 05:12 WIB, di Dompu pukul 05:19 WIB, Provinsi Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tiba di Wajo pukul 06:01 WIB. Berdasarkan SOP yang berlaku, BMKG telah menyatakan peringatan dini kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk peringatan dini pertama telah diterbitkan pada pukul 05:39 WIB atau 2:16 setelah gempa bumi. Peringatan dini 2 telah diterbitkan pada pukul 05:56 WIB atau 11:33 setelah gempa bumi. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau SECMAP, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 7 MMI, yang artinya tiap-tiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada bangunan konstruksi baik di Aesesa, Nagekeo, Riung, Ngada, Kota Mumbai. Kemudian 6 MMI atau getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar di Bolowain, Nagekeo, Kota Bajawa. Kemudian 5 MMI, getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun di Kota Ende, Kota Borong, Kota Ruteng. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi pada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat, pertama, tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang dapat dipertanggungjawabkan, menghindari bangunan yang retak dan rusak yang diakibatkan oleh gempa bumi, melakukan evakuasi bagi yang berada di wilayah dengan status awas dan siaga, menjauhi pantai dan tepian sungai bagi yang berada di wilayah dengan status waspada, pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatius.bmkg.go.id dan mobile apps info BMKG atau WRS BMKG. Jakarta 15 Agustus 2006, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto STMSC. Demikian bisa kami sampaikan, selamat pagi dan terima kasih.
1: Baik pemirsa, kita ke informasi dari mancanegara. Sejumlah negara menghadapi cuaca ekstrim pada pertengahan Agustus ini. Di Amerika Serikat, badai menerjang wilayah timur Indiana dan menyebabkan banjir parah. Sementara Jepang diguyur hujan deras hingga menyebabkan banjir yang menewaskan 4 orang.
2: Badai menerjang wilayah timur Indiana, Amerika Serikat pada Rabu 12 Agustus menyebabkan banjir parah dan merobohkan jaringan listrik di Cambridge City. ABC melaporkan sedikitnya 3 orang meninggal ketika negara bagian tersebut bersiap menghadapi badai yang lebih parah pada Kamis 13 Agustus. Setelah badai hebat menerjang kawasan Midwest Amerika Serikat pada Kamis, pasokan listrik untuk sekitar 450 rumah dan tempat usaha terputus. Indiana menjadi negara bagian yang paling terdampak dengan lebih dari 234.495 pelanggan mengalami pemadaman listrik atau sekitar 7% dari total sekitar 3,3 juta pelanggan. Hujan deras mengguyur wilayah Jepang Timur pada Kamis 13 Agustus. Bencana alam ini menewaskan 4 orang, membuat ribuan pelancong terdampar, dan mendorong pihak berwenang mengeluarkan peringatan darurat tingkat tertinggi. Akibat banjir di prefektur Chiba ini, jadwal kereta dibatalkan dan sejumlah jalan tol ditutup. Hujan dengan intensitas luar biasa itu membuat Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengeluarkan peringatan level 5 untuk sejumlah wilayah di prefektur Chiba yang merupakan tingkat tertinggi dalam skala badan tersebut. Sementara itu, Lembaga Penyiaran Nasional Jepang atau NHK melaporkan 2 pria di prefektur Chiba ditemukan tewas di tengah genangan banjir. Data Badan Meteorologi Jepang menunjukkan bahwa kota Chiba menerima curah hujan tinggi dalam periode 24 jam hingga pukul 7 pada 14 Agustus. Jumlah tersebut lebih dari 3 kali lipat rata-rata curah hujan sepanjang bulan Agustus. Sementara itu, setelah hujan deras akibat topan dolphin yang mengguyur kota Huchang di Cina bagian tengah selama 2 hari berturut-turut, air banjir belum juga surut meskipun badai telah berlalu. Bahkan ketinggian air banjir mencapai lutut orang dewasa. Zhu Hoxin, seorang warga, mengatakan bahwa topan dolphin merupakan badai dengan intensitas dahsyat yang pernah ia lihat. China semakin sering menghadapi cuaca ekstrim. Ilmuwan mengaitkan hal ini dengan perubahan iklim. Setiap tahunnya, curah hujan ekstrim menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar karena kegiatan manufaktur terganggu dan tanaman pertanian tersapu banjir.
1: Selain menelan 4 korban jiwa, banjir yang melanda prefektur Chiba, Jepang juga menyebabkan kelumpuhan aktivitas di Bandara Narita. Selain itu, aliran listrik sekitar 25.000 rumah juga terputus.
3: Curah hujan yang mencapai rekor tinggi membanjiri prefektur Chiba yang berbatasan dengan Tokyo, Jepang pada 13 Agustus. Akibatnya, ribuan pelancong terlantar di Bandara Narita, Tokyo. Gangguan transportasi itu pun menyebabkan sekitar 7.000 calon penumpang tidak bisa melakukan perjalanan. Juru bicara Bandara Narita menyebut bahwa seluruh penerbangan dijadwalkan kembali beroperasi normal pada Jumat 14 Agustus. Selain kekacauan di bandara, banjir akibat hujan yang turun dalam waktu 24 jam itu juga membanjiri jalan, memutus jalur kereta api, dan memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga selama pekan liburan tersibuk di Jepang berlangsung. Rekaman udara memperlihatkan genangan banjir masih merendam rumah-rumah warga, jalanan, dan rel kereta api yang membuat wilayah itu lumpuh. Adapun ratusan orang terpaksa harus mengungsi ke gedung-gedung pemerintah yang difungsikan sebagai pusat evakuasi sementara. Para warga harus bermalam di luar rumah mereka dan tidur menggunakan selimut darurat. Menurut pihak berwenang, banjir yang menerjang prefektur Chiba ini sedikitnya menewaskan 4 orang, termasuk 1 orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam banjir. Para tentara pun dikerahkan ke wilayah tersebut untuk membantu upaya penanganan dan evakuasi.
1: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih, sampai jumpa.

0: Halo, good morning.
1: Ketemu lagi bersama kita Freddy Cahya dan juga
0: Dea Kartika.
1: Kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Dan tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan pemirsa, inilah Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Bae Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi.
1: Ya, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 04.58.23 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh BMKG.

0: Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mbaynage Keo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh BMKG. Pasca gempa, sejumlah warga hingga kini masih berada di luar rumah. Mereka khawatir lantaran gempa susulan masih terus terjadi hingga saat ini. Sementara itu, sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga hancur akibat guncangan gempa. Namun data resmi masih dilakukan pendataan. Pihak berwenang juga masih melakukan pendataan terhadap korban terkena dampak. BMKG mengimbau warga yang berada di wilayah pesisir untuk waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta arahan petugas di lapangan. Warga juga diimbau tidak mendekati bangunan yang mengalami kerusakan dan segera menuju tempat yang lebih aman jika terdapat arahan evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Untuk mengetahui update terkini dari peristiwa gempa, kita sudah terhubung dengan Fatur, Kepala Kantor Basarnas Maumere.
2: Ya, selamat pagi Pak Fatur. Pak Fatur, Anda terhubung dengan kami. Bisa Anda sampaikan bagaimanakah kondisi terkini di sana, Pak Fatur?
3: Selamat pagi, dapat kami sampaikan terkait kondisi terkini pasca gempa yang terjadi di skala 7,7 skala Richter dengan kedalaman 10 km. Sampai saat ini informasi dan proses evakuasi dilaksanakan. Yang pertama, kita melaksanakan proses evakuasi di Pelabuhan Elsai. Terdapat 3 korban jiwa, 2 selamat, dan 1 kondisi meninggal. Untuk yang di daerah kabupaten lain, memang ada berdampak di Mbaynage Keo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai. Di informasi dari tim yang berada di lapangan, potensi dari kepolisian informasi, 3 orang diinformasikan masih tertimbun reruntuhan yang berada di Kabupaten Manggarai.
2: Baik, lantas dari kondisi yang sudah meninggal ataupun juga proses evakuasi sejauh ini yang dilakukan oleh petugas, apa saja upaya yang sudah dilakukan secara optimal di sana?
3: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan optimal pelaksanaan, kami sudah terus berkoordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang berdampak, dan khususnya yang di Maumere sudah proses evakuasi sudah dilaksanakan dari jam begitu ada gempa terjadi itu langsung di kita mungkin menuju ke lokasi untuk proses korban yang mengalami reruntuhan tersebut, dan proses tersebut dievakuasi menuju ke rumah sakit terdekat.
1: Pak Fatur, kami menerima video-video suasana saat gempa di pinggir laut ya, daratan yang bersebelahan dengan laut. Bagaimana proses evakuasi warga-warga yang masih beraktivitas di sekitar laut? Apakah ini juga menjadi konsentrasi dari Basarnas Maumere?
3: Baik, terkait dengan hal tersebut, kami pun sudah berkoordinasi dengan terdekat yang terjadi gempa. Itu pun sudah tim BPBD di lokasi tersebut sudah memberitahukan, memberikan arahan untuk menuju ke tempat atas, lebih daratan tertinggi. Dan sampai saat ini informasi masih kami peroleh, masih terus kita gali informasi perkembangan-perkembangan yang ada di daerah terdekat, khususnya di jalur utara.
1: Bagaimana dengan posko kesehatan? Apakah posko kesehatan darurat atau fasilitas kesehatan terdekat yang ada di Maumere sudah siap dengan kemungkinan adanya korban terluka? Karena tadi Pak Fatur mengungkapkan bahwa masih ada korban yang tertimbun.
3: Ijin, untuk korban yang tertimbun itu adanya di Kabupaten Manggarai. Kalau yang di Kabupaten Sika itu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat.
2: Baik, untuk sejauh ini ada peringatan dini terkait tsunami. Bagaimanakah Anda memastikan kondisi di area laut, apakah benar terjadi tsunami atau bagaimana, Pak Fatur?
3: Baik, terkait dengan informasi awal terjadinya informasi tsunami, itu sudah kita himbau terhadap masyarakat, baik yang di pesisir-pesisir itu untuk menjauhi, tetapi begitu kita melihat hasil pantauan yang ini tidak terjadinya tsunami begitu besar, dan memang ada terjadi surut tapi skalanya kecil.
2: Baik, lantas sejauh ini untuk operasi evakuasi masih terus dilaksanakan, adakah himbauan yang disampaikan terkait kondisi saat ini, Pak Fatur?
3: Himbauan yang disampaikan adalah untuk menjauh dari bibir pantai, untuk menjauh dari bibir pantai dan tetap memperhatikan dengan kejadian gempa susulan. Itu kita sampaikan ke masyarakat dan ke pemerintah daerah yang terdekat.
1: Baik, terima kasih Pak Fatur. Kepala Kantor Basarnas Maumere NTT sudah mengupdate informasi terkini di wilayah NTT. Bagaimana kita lihat ada peristiwa gempa yang terjadi di sana. Terima kasih Pak Fatur, selamat bertugas kembali.
3: Mbak, saya minta linknya ya Mbak ya. Saya minta linknya bisa dikirim ke saya Mbak ya.
1: Baik.
3: Ya, terima kasih.
2: Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dihantam gelombang tinggi sebuah kapal penyeberangan rute Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu Muara Padang, Sumatera Barat Jumat sore. Seluruh penumpang kapal dilaporkan selamat usai dievakuasi tim SAR gabungan.
1: Terpleset saat mendaki di Gunung Rinjani, seorang wisatawan asal Perancis dievakuasi oleh petugas karena mengalami cedera kaki saat turun dari pendakian.
4: Kapal motor penumpang Mentawai Fest yang berangkat dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang, Sumatera Barat kandas di pintu muara usai dihantam gelombang saat akan bersandar di dermaga Muara Padang pada Jumat sore. Kapal juga sempat mengalami mati mesin. Proses evakuasi berlangsung di tengah hujan dan gelombang laut setinggi 0,5 hingga 1 meter. Proses penyelamatan dilakukan dengan cara memindahkan penumpang ke kapal kecil sehingga tim SAR memasang tali tambang untuk dilakukan penarikan kapal. Selain dikarenakan cuaca dan gelombang tinggi, di bagian pintu Muara Padang ini terjadi pendangkalan sehingga kapal besar yang masuk tersangkut. Total jumlah penumpang dalam KM Mentawai Fest sebanyak 306 orang meliputi 158 WNI, 136 WNA, dan 12 anak buah kapal.
5: Mulai dari kita sampai di sini, kita berupaya tadi secara horizontal untuk melakukan evakuasi, tetapi tidak memungkinkan. Akhirnya mengambil keputusan Mentawai Fest mentowing kapal Mentawai Fest ini untuk bisa kembali ke dermaga.
4: Proses evakuasi dan penarikan kapal berlangsung selama lebih dari 3 jam. Seluruh penumpang serta ABK berhasil dievakuasi dan tiba di dermaga Mentawai Fest dalam keadaan selamat. Tim SAR melakukan evakuasi seorang wisatawan perempuan asal Perancis bernama Catherine Mary yang dilaporkan mengalami cedera kaki saat turun dari pendakian Rinjani pada Jumat. Evakuasi wisatawan berjalan dramatis saat ditandu petugas menggunakan alat darurat sederhana. Dibantu warga sekitar, mereka menempuh perjalanan melalui jalan terjal dan bebatuan. Perempuan berusia 61 tahun tersebut dilaporkan terpleset saat perjalanan turun di sekitar jalur lendang panas dan diduga mengalami cedera kaki usai turun dari pendakian.
6: Di lapangan mendapatkan bahwa korban mengalami cedera pada alat gerak sebelah kaki dan sudah dilakukan pembinaan dan penanganan medis. Korban setelah ditemukan dan dievakuasi dengan menggunakan tandu darurat.
4: Korban yang tiba Jumat sore langsung mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita akan kembali mengupdate situasi terkini pasca peristiwa gempa di NTT. Kita sudah terhubung dengan Abdul Muhari, Deputi Bidang Pencegahan BNPB.
2: Ya, selamat pagi Pak Abdul Muhari. Bisa Anda sampaikan kondisi terkini di sana dan apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pihak BNPB dalam menanggulangi bencana gempa di sana?
7: Ya, selamat pagi Mbak Dea, Mas Freddy. Bisa kita sampaikan bahwa seperti kita ketahui, peringatan dini tsunami BMKG masih aktif dan saat ini terkonfirmasi dari data stasiun pasang surut yang dimiliki oleh BIG bahwa memang tsunami terkonfirmasi terjadi dan masih berlangsung, sehingga BNPB bekerjasama dengan BPBD di daerah, TNI, Polri, mulai dari level Kodam, Polda, Korem, Polres, Polsek, hingga Babinsa, Babin Kaptipmas. Fokus utama kita adalah mengevakuasi masyarakat menjauhi pantai. Itu yang paling penting kita lakukan saat ini. Dan ini sedang berjalan. Kami terus berkoordinasi dengan TNI Polri untuk benar-benar membuat situasi kondusivitas daerah pesisir ini kosong dan masyarakat bisa bergeser kalau tidak ada tempat yang tinggi, setidaknya 1,5 kilo dari bibir pantai atau minimalnya 10 meter kalau daerah perbukitan, sampai nanti BMKG mengakhiri peringatan dini secara resmi. Jadi saat ini belum ada proses pendataan, kerusakan segala macam itu belum boleh dilakukan karena fokusnya adalah mengosongkan kawasan pesisir karena peringatan dini tsunami masih aktif. Nah ini masih berlangsung, kami sudah menerima informasi-informasi visual dari lapangan, masyarakat sudah menjauhi kawasan pesisir, meskipun juga kami menerima informasi visual bahwa dampak gempa cukup signifikan, ada kerusakan-kerusakan bangunan, sehingga kami juga berkoordinasi dengan tim di lapangan agar dalam proses evakuasi itu selalu menjauhi tiang listrik atau daerah-daerah dengan bangunan yang rusak struktur sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan fatalitas nantinya pada saat proses evakuasi. Jadi fokusnya saat ini masih evakuasi mengosongkan kawasan pesisir sampai nanti peringatan dini sudah diakhiri secara resmi oleh BMKG, baru tim kami di lapangan melakukan pendataan bagi itu korban, kerusakan, dan lain-lain. Mbak Dea, Mas Freddy.
1: Ya, Pak Abdul, kami juga menerima informasi dari BMKG, tidak hanya di wilayah NTT yang harus siaga, ada juga daerah lain, pulau lain, yakni Sulawesi dengan status siaga, kalau kami tidak salah, bisa dijelaskan soal hal itu?
7: Ya, epicenter gempa ini ada di bagian utara, pesisir utara Flores, lebih tepat lagi di pesisir utara Sika atau pesisir utara Maumere. Sehingga penjalaran tsunami yang dominan tentu saja ke arah bagian pesisir utara Flores dan bagian selatan dari Sulawesi Selatan. Ini atensi kami ada di Kepulauan Takabonerate. Karena data stasiun pasang surut di daerah tujuan wisata ini menunjukkan tsunami juga terkonfirmasi terjadi dengan ketinggian di bawah 1 meter. Tentu saja kalau peringatan dini tsunami masih aktif dan daerah kepulauan di bagian selatan Sulawesi ini merupakan daerah landaan tsunami juga, tentu saja masyarakat di sini juga harus evakuasi sementara ke wilayah yang lebih tinggi atau setidaknya tempat-tempat yang mungkin karena ini pulau-pulau kecil, tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat atau wisatawan bisa berada pada ketinggian setidaknya lebih tinggi dari 10 meter. Mbak Dea, Mas Freddy.
2: Baik, Pak Abdul, yang ingin kami ketahui selanjutnya, tadi Anda menyampaikan bahwa fokus saat ini adalah membawa para masyarakat untuk dievakuasi menuju titik yang lebih aman. Sejauh ini untuk titik-titik yang Anda sampaikan ini di mana saja dan apakah posko-posko ini sudah berdiri secara maksimal di sana, Bapak?
7: Posko belum ada yang berdiri karena ini masih proses evakuasi dan titiknya di mana saja. Bisa di mana saja, asalkan jaraknya kalau itu bukan daerah ketinggian, itu minimal 1,5 kilo dari bibir pantai. Di mana saja, jadi tidak ada tujuan tertentu ke gedung ini, gedung itu, mana saja. Asal menjauhi garis pantai minimal 1,5 kilo, atau naik ke daerah perbukitan di mana saja yang terdekat dengan Anda, dengan saudara-saudara kita, pemukiman dari masyarakat sekitar utara, Maumere, dan Kabupaten Sika, yang ketinggiannya lebih dari 10 meter. Pemahaman kami, beberapa kali beraktivitas di sekitar Maumere, ini bisa segera diakses oleh masyarakat, dan itu yang kita koordinasikan secara intensif dengan TNI Polri di lapangan supaya kondusivitas masyarakat ini benar-benar bisa segera diarahkan ke daerah 1,5 kilometer dari pantai minimal kalau datar dan atau 10 meter ketinggian dari muka laut. Dan ini di daerah-daerah Kepulauan Flores itu cukup banyak yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
1: Pak Abdul, kalau tadi BNPB ini fokus dengan evakuasi warga yang terdampak peristiwa gempa, mengingat juga cukup banyak kepulauan atau pulau-pulau kecil yang terdampak, bagaimana dengan komunikasi? Karena kan komunikasi ini nomor satu ya, untuk menginformasikan proses evakuasi dan segala macam.
7: Untuk komunikasi kami belum ada gangguan dengan tim di lapangan, dengan Kodam, dengan Polda, dengan Polres, Korem, Kodim, Polsek. Kita tetap koordinasi intensif, tidak ada masalah, tidak ada putus komunikasi, sehingga kita masih tetap bisa saling berkirim informasi, baik itu teks, voice, ataupun video dan foto. Jadi tidak ada masalah dengan komunikasi.
2: Baik, Pak Abdul Muhari, tentunya ini bisa menjadi gambaran kondisi terkini di sana. Semoga pelayanan dan juga penanganan di sana semakin optimal, yang melakukan proses evakuasi dan selalu diberikan keselamatan dan juga kesehatan tim-tim yang bertugas di sana. Terima kasih Bapak Abdul Muhari atas informasi yang Anda sampaikan, Deputi Bidang Kebencanaan dari BNPB. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan. Dan pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa dari pihak BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami yang terjadi imbas gempa 7,7 skala Richter atau magnitudo skala Richter di Nusa Tenggara Timur.
1: Betul. Dan kita ke informasi berikutnya, kebakaran di kawasan Bromo, Jawa Timur mulai terkendali. Tim gabungan masih terus melakukan operasi pemadaman dan hingga saat ini kawasan destinasi wisata ini masih tutup.
2: Sementara di Kota Palangkaraya, pemirsa, Kalimantan Tengah, petugas kembali harus berjibaku melawan api dan asap.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang sempat meluas hingga ke kawasan Bukit Seruni Point dan sekitar Jembatan Kaca Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mulai padam pada Jumat pagi. Penutupan lokasi wisata di kawasan tersebut dilakukan sejak Kamis pagi hingga waktu yang belum ditentukan. Senior Manager Bromo Skybridge, Bambang Heri Wahyudi, menyatakan penutupan dilakukan untuk keselamatan pengunjung sekaligus memberi ruang bagi petugas untuk memaksimalkan upaya pemadaman.
8: Ternyata titik api sudah mulai mendekat, walaupun masih dalam jarak aman, akan tetapi asap dari titik api ini mengganggu, sehingga demi kenyamanan pengunjung, juga keamanan, karena dikhawatirkan juga akan mendekat, dengan terpaksa kami tutup.
4: Petugas gabungan masih menyisir kawasan Bromo untuk memastikan bara api tidak kembali memicu kebakaran. Pembukaan kembali Jembatan Kaca dan Seruni Point masih menunggu hasil evaluasi petugas di lapangan serta memastikan kondisi benar-benar aman bagi wisatawan. Sebuah rumah kosong di Kelurahan Petukatimpun menjadi korban dari ganasnya kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya pada Kamis siang. Petugas Dinas Kehutanan Kalteng yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tak membakar seluruh bangunan. Sementara itu di lokasi lain, kebakaran lahan belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap pekat. Mereka harus menahan perihnya mata dan kesulitan bernapas saat berupaya menyekat sebaran api agar tidak merambat ke permukiman, fasilitas umum, dan jalan protokol. Dari video drone milik petugas BPBD Kota Palangkaraya, kami siang memperlihatkan ganasnya kebakaran lahan gambut yang sudah 3 hari tak kunjung padam, bahkan kian meluas. Kondisi ini terlihat di Jalan Cilik Riwut, kilometer 10, Kelurahan Petukatimpun. Kondisi ini membuat Kota Palangkaraya kembali diserang kabut asap dan mengganggu aktivitas penduduk. Warga harus menggunakan masker jika keluar rumah.
9: Ya karena ini asapnya mulai pekat lagi ya Pak ya.
10: Pekat lagi ya. Ini terpaksa ibu dan anak harus menggunakan masker.
9: Iya pakai masker, iya karena terasa sudah sesak.
10: Jika berkeluaran di luar rumah ya.
9: Iya.
11: Ya saran dari pemerintah mungkin pembakaran lahan tuh dikurangin lah.
10: Kurangin ya.
11: Iya karena kesian masyarakat yang di wilayah-wilayah yang nggak punya biaya untuk beli masker apa gitu kan.
10: Gitu.
11: Kesian.
4: Berdasarkan data harian Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah, lahan yang terbakar per tanggal 13 Agustus seluas 61 hektar dengan 358 hotspot. 33 kali kejadian karhutla ini tersebar di 14 kabupaten kota. Di
12: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ragam aktivitas dilakukan warga di sejumlah daerah dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang sudah makin terasa.
2: Ya, seperti di Klaten, Jawa Tengah, sejumlah warga ikut lomba nangkep lele dengan tangan kosong. Seperti apa ya keseruannya? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.
13: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
14: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
13: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
15: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
16: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
15: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
17: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
13: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
18: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
13: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 10:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Krisis air bersih mulai terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sejak sebulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga harus menempuh jalan ratusan meter menuju sungai demi mendapatkan air.
1: Di tengah musim kemarau yang mulai menyulitkan warga mendapatkan air bersih, Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang menyalurkan 10.000 liter air bersih ke desa Apatanah, Kecamatan Bosto Siyuku.
19: Musim kemarau yang melanda sejak satu bulan terakhir membuat sumur-sumur warga di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Sumatera Selatan mulai mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa memanfaatkan air sungai Kelingi. Salah satu warga mengaku dalam sehari bahkan harus bolak-balik ke sungai untuk mengambil air lantaran sumur di rumahnya sudah mengering.
20: Sumur kita Pak, musim kemarau Pak, seperti apa?
21: Sudah kering.
20: Sehari bisa ngambil berapa banyak?
21: Bisa 150 literan lah.
20: Jarak tempuh dari rumah?
21: Lebih kurang anda sampai sekitar 600 meter lah. Sini.
20: Kalau air pam ada Pak?
21: Air pam enggak, kita sumur.
19: Warga berharap pemerintah setempat dapat membantu menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga desa Apatanah, Kecamatan Bonto Sikuyu, Kepulauan Selayar sejak Jumat pagi mengantri untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan Polres Kepulauan Selayar bersama pemerintah Kabupaten dan Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang. Sebanyak 10 liter air bersih disalurkan kepada warga hari itu. Sudah beberapa pekan terakhir warga mengalami krisis air bersih. Musim kemarau membuat sumur warga mengering. Mirisnya, wilayah ini belum terjangkau oleh jaringan pipa PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengaku terpaksa membeli air tawar secara eceran. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air laut.
22: 5.000.
23: Cukup untuk apa gitu?
22: Banyak.
0: Betul-betul bergantung dengan air hujan, Pak De.
3: Betul, dengan air sumur, Pak. Bergantung air hujan sama air sumur.
0: Jadi
3: kalau cuma mau cuci piring, cuci baju, itu pakai air sumur. Nanti dibilas sama air jenis laba.
0: Oh iya.
19: Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang menyebut krisis air bersih di sejumlah titik disebabkan oleh penurunan signifikan debit sumber mata air. Jika sebelumnya suplai air dapat berlangsung hingga 24 jam, kini distribusi dibatasi menjadi sekitar 12 jam dengan sistem bergilir. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya, harga daging ayam di pasar tradisional Kota Surabaya terus melejit. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain itu, harga daging ayam file atau tanpa tulang juga melonjak di angka 58.

0: sejak 2 pekan lalu. Selain itu, harga daging ayam file atau tanpa tulang juga naik dari harga Rp44.000 kini mencapai Rp58.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging ayam mengatakan kenaikan harga berpengaruh pada omset penjualan.
1: Berdampak banget, Mas. Banget, bukannya nggak berdampak, tok. Banget.
2: Nah, biasanya kalau harga-harga normal itu berapa kilo, Bu, per hari habisnya, Bu?
1: 150-200. Sekarang 100 saya nggak ngetek, aku, Mas.
0: Meski harga naik, pembeli tetap memburu daging ayam, pasalnya tetap menjadi komoditas kebutuhan sehari-hari.
3: Ya, soalnya kan kebutuhan sebenarnya ya. Naik turun ya, begitu.
0: Di pasar tradisional pada Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong juga naik. Harga daging ayam semula Rp30.000 hingga Rp33.000 kini meroket di angka Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak 1 bulan terakhir. Pedagang mengaku biasa menjual 2 kuintal ayam per hari, namun kini hanya mampu menjual kurang dari 1 kuintal.
4: Kurang tahu ya, sebulan yang lalu. Ya, terus naik terus tuh ayam, Tiap hari itu 1.000 itu naik. Ini sampai 2 kuintal. Ini sekintal juga nggak habis. Sekintal nggak habis.
5: Per harinya tuh.
4: Iya.
0: Sementara pembeli terpaksa mengurangi porsi pembelian demi menghemat pengeluaran.
6: Tapi kalau bisa mah nggak usah dikaitin gitu. Berat kan? Soalnya bukan saya aja, pastinya banyak kan?
0: Iya. Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk menstabilkan harga kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya untuk mengetahui kondisi terkini akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Ngada AKBP Gede Harimbawa.
8: Selamat pagi, Pak Gede. Pak Gede, bagaimana situasi terkini di Ngada setelah BMKG akhirnya mencabut peringatan dini tsunami?
9: Selamat pagi, sehat selalu. Semoga diberkati kita semuanya. Pada kesempatan ini, adanya gempa pada pagi hari yang posisi letaknya di Kabupaten Nagekyo, posisinya di Embai 10 km dan kebetulan dengan Kabupaten Ngada juga berbatasan terutama untuk di wilayah pesisir utara dekat pantai di Kecamatan Riung. Jadi pada kesempatan ini juga kami secara umum masyarakat dan warga melakukan upaya-upaya untuk satu keamanan, terutama karena pada pagi hari sempat adanya peringatan-peringatan tsunami dan memang pada saat pukul 6 pagi itu air laut sempat surut tetapi berangsur-angsur normal kembali dan masyarakat sempat untuk naik ke ketinggian sebagai langkah antisipasi. Untuk sementara dari hasil pendataan sementara personel dan warga yang ada di khususnya Kabupaten Ngada masih terkendali kerusakan-kerusakan rumah dan bangunan masih bisa terpantau, terkendali dan untuk warga yang luka ringan semua dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan sambil berjalan kami masih memantau perkembangan karena situasi untuk gempa masih sedikit-sedikit ada di beberapa daratan Flores dan tentu kita melakukan mitigasi dan upaya pencegahan untuk keamanan dan kenyamanan wilayah khususnya Kabupaten Ngada dan di daratan Flores pada umumnya. Demikian, Mbak.
7: Baik, tadi kami sempat berbincang dengan pihak BNPB yang menyatakan bahwa fokus saat ini adalah untuk melakukan proses evakuasi terhadap masyarakat yang berada di daerah pesisir. Lantas, dari proses evakuasi ini apakah masih terus berlangsung hingga detik ini atau sudah mulai diberikan himbauan lebih lanjut, Pak Gede?
9: Ya, dari beberapa perkembangan update untuk warga karena sempat ada deteksi tsunami di pesisir pantai utara di Kecamatan Riung dan beberapa wilayah daratan di Flores, itu warga secara kontinu memberikan informasi untuk ke tempat ketinggian perbukitan yang ada di sekitar kecamatan. Kemudian warga masih menunggu, peringatan sudah dicabut, berangsur-angsur sambil berjalan kami

0: pantau kembali situasi di pesisir pantai. Apabila sudah normal, maka secara berangsur dengan pemerintah daerah juga kita memberikan himbauan untuk melakukan preventif kembali ke rumah masing-masing dan melakukan deteksi untuk rumah-rumah yang terkena dampak, baik itu kerusakan ringan dan sebagainya. Untuk sementara masih menunggu karena jalur tadi warga pakai sepeda motor, mobil sedikit ke ketinggian. Mungkin nanti apabila 1-2 jam sudah terkendali, berangsur-angsur untuk kembali turun ke pesisir rumah-rumah penduduk yang ada di wilayah pantai. Demikian, Pak.
1: Ya, Pak Gede, dari pantauan kepolisian yang ada di Polres Bapak, apakah rumah-rumah warga yang terkena imbas dari gempa ini masih bisa ditinggali, dan jika memang ada kerusakan, apakah polsek-polsek di bawah Polres Bapak ini bisa menampung sementara warga yang rumahnya terdampak?
0: Benar sekali, untuk sementara kegiatan yang kita lakukan adalah berbaur dengan warga untuk membantu apa yang bisa kita lakukan, terutama dalam rangka upaya-upaya preventif dulu dengan adanya gempa yang pagi tadi dan susulan sedikit. Namun untuk sarana prasarana yang terdampak, baik itu kerusakan ringan, rumah-rumah yang ada di warga masih terkendali dan warga masih bisa untuk dilakukan pendataan secara resmi, sehingga nanti kalau sudah kita dapatkan data bersama dengan personel polsek dan polres yang kita turunkan, sambil berjalan kita akan melakukan mitigasi dan konsolidasi dengan Pemda seperti apa. Dan memang untuk yang roboh dan sebagainya tidak ada, namun retak-retak dan itu masih bisa ditinggali oleh warga yang punya rumah di masing-masing areal pesisir.
2: Baik, demikian. Tentunya ini bisa menjadi gambaran informasi kondisi terkini di wilayah Bapak, khususnya di daerah Ngada dan juga Nusa Tenggara Timur. Semoga kondisinya berangsur kondusif dan masyarakat dapat kembali beraktivitas normal kembali. Terima kasih Bapak Kapolres Ngada AKBP Gede Harimbawa atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda.
0: Terima kasih, sama-sama, semoga sehat, diberkati kita semua. Selamat Amin. Pagi.
1: Ya, kita ke informasi lain. Berbagai aktivitas dilakukan warga di sejumlah daerah untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Di Klaten, Jawa Tengah, sejumlah warga ikut lomba menangkap lele dengan tangan kosong.
2: Ini gimana ya, gemes?
1: Tapi ya, licin ya.
2: Nah, kalau di Yogyakarta punya cara yang beda nih, Dea. Ribuan warga ikut aksi mural di bantaran Sungai Kode ya, atau Code ya ini bilangnya?
1: Code.
2: Ya. Dan yang gak kalah seru lagi nih, di kampung warga menyulap gang permukiman bak suasana di Tokyo, Jepang. Nggak perlu jauh-jauh ya, kesini aja. Berikut informasinya.
3: Inilah keseruan warga di Desa Sidowaya, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, Jawa Tengah, saat berlomba menangkap lele tanpa alat bantuan alias dengan tangan kosong. Tak sedikit ikan lele yang sudah di tangan terlepas. Sebanyak 100 kg ikan lele diperebutkan warga dalam lomba untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI tahun ini. Meskipun jumlahnya banyak, peserta mengaku kesulitan untuk menangkap ikan lele karena badannya yang licin.
4: Ini tangkap lele. Seru sekali. Serunya kita dapat merasakan susahnya ini, bisa dilihat ya teman-teman, pada antusias warga ini sangat suka sekali untuk menangkap lelenya. Dan seru sekali.
3: Ikan hasil tangkapan pun boleh dibawa pulang peserta untuk dikonsumsi. Ikan lele sengaja dipilih panitia untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat, serta menggalakkan program pemerintah untuk konsumsi ikan. Sementara itu, ribuan orang di Gondomanan, Yogyakarta punya cara berbeda untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Mereka melakukan aksi mural di bantaran Sungai Code. Sebanyak 1.400 orang memainkan kuas mereka di sejumlah titik di dinding bantaran sungai sepanjang 500 meter dengan tema peduli lingkungan.
5: Momen kemerdekaan itu adalah momen yang meningkatkan jiwa nasionalisme kita kan. Dan saya rasa juga itu harusnya semakin memperkuat kesadaran kita akan menjaga negeri ini dan juga semoga Indonesia lebih baik ke depannya, bukan hanya sekedar lingkungan juga, tapi juga karena jiwa nasionalis yang tinggi akan masyarakat juga bisa mendukung Indonesia untuk jadi lebih maju lagi.
3: Selain aksi mural, dalam acara yang diinisiasi oleh Gedung Agung Istana Negara bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta ini juga dilakukan aksi bersih sungai. Ini bukan di Tokyo, Jepang ya, melainkan di sebuah gang di Bandar Lampung, Lampung. Ya, memeriahkan Hari Kemerdekaan RI tahun ini, gang sepanjang 100 meter di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung ini disulap warga menjadi pemandangan bernuansa ala negara Jepang. Dekorasi bunga sakura dan lampion berwarna merah putih terpasang di sepanjang gang, hasil karya swadaya warga.
6: Dan ini idenya juga secara mendadak, kebetulan kita bahan sudah ada, dan kita untuk menjaga pelaksanaan dan swadaya sama warga, kita sudah oke, maka terlaksanalah seperti ini.
3: Kegiatan ini bagi warga bukan sekadar memperindah lingkungan tempat tinggalnya, namun juga merajut semangat gotong royong dalam menyambut kemerdekaan RI dengan memanfaatkan potensi dan bahan yang tersedia di lingkungan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Nah, ini memang udah akhir pekan ya. Enaknya kita akan wisata kuliner atau mager aja di rumah baca buku ya.
2: Ya, tenang-tenang dia ya. Saya ada rekomendasi nih, tempat yang bisa dua-duanya.
1: Wah.
2: Bisa baca buku sambil kulineran enak. Penasaran gimana? Usai jeda ya, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Nah, bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadukan dengan restoran.
1: Ya, pengunjung bisa bersantai menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit.

0: Berburu kuliner enak di akhir pekan mungkin sudah biasa. Tapi, pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya tuh gak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati para pengunjung.
2: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
3: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu biar nggak kotor kena makanan. Waktunya cicip-cicip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.
3: Kalau biasanya di perpustakaan, kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Dari Jakarta Selatan, saya bergeser ke kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kali ini, ada toko buku lawas sejak tahun 80-an yang kini berubah menjadi usaha kuliner. Bagi pecinta makanan khas Sumatera, Mie Sop Amanda wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini menawarkan kuliner otentik mulai dari Mie Sop Medan hingga Mie Goma. Tergoda dengan aroma kaldu yang sedang dimasak, saya jadi tertarik untuk mengikuti proses pembuatannya.
4: Wih, arum banget mbak, saya cium dari dalam udah kayaknya mie goma kan udah mau jadi nih. Saya boleh ikut bikin gak sih?
5: Boleh. Ini ada mie sop, jadi kita mau bikin mie sop.
4: Oh, ikut, mie sop, boleh, ayo.
0: Untuk membuat mie sop, bahan-bahannya terdiri dari mihun, telur, suwiran ayam, serta potongan tahu. Kuah kaldu yang pekat dipadukan dengan telur dan suwiran daging ayam, serta kerupuk merah khas Medan yang menggugah selera. Pemiliknya membuka usaha Mie Sop ini sejak tahun lalu karena turunnya penjualan buku.
6: Jadi sebelumnya memang ini toko buku, Bang. Jadi Mie Sop Amanda ini buka di tanggal 12 Mei 2025. Baru setahun lah ya, setahun lewat. Jadi ini memang toko buku dari tahun 80. Jadi buku ini ada mahasiswa kayak bisnis, manajemen, keuangan, kamus. Pokoknya lengkap lah. Ada umum, kedokteran juga ada. Seperti itu.
7: Tapi kemudian ini core bisnisnya adalah usaha mie sop sekarang ya?
6: Iya, sekarang sih digabung aja sih. Boleh sekalian makan mie sop, terus boleh sekalian beli buku.
0: Menariknya, meski terbilang baru, tempat ini berhasil mencuri perhatian dan memiliki banyak pelanggan. Mereka yang datang biasanya membaca buku favorit sambil menunggu pesanan.
8: Seneng sih, soalnya jadi bisa sambil lihat-lihat buku gitu kan. Jadi kalau misalkan habis makan, kekenyangan, masih sempat baca-baca buat nunggu diturun makanannya.
9: Sama sih, jadi bisa ya udahlah ada buku apa sambil baca sambil makan juga.
4: Ini apa?
10: Sup Medan.
4: Oh, mie sop Medannya. Iya, oke, terima kasih ya Mas. Sama-sama. Berarti udah semua ya?
10: Udah semua.
4: Oke, terima kasih. Wah, ini dia pemirsa, sudah lengkap semua pesanan saya datang. Ada mie goma kuah, mie sop Medan dan juga mie gomak goreng. Jadi view-nya ada buku-buku di samping saya. Jadi nggak cuma kenyang perut tapi juga kenyang ilmu. Yuk kita icip-icip.
0: Seporsi mie sop hangat bisa dinikmati seharga Rp20.000 hingga Rp30.000 saja.
4: Ah, Tiga-tiganya top banget makanannya pemirsa. Tapi mungkin karena ini makanan Medan, untuk lidah saya sedikit pedes gitu ya. Tapi overall mantep. Tadi udah makan, kita lanjut beli buku. Buat jadi oleh-olehnya. Gak cuma kenyang perut tadi yang saya bilang, tapi juga kenyang ilmunya. Bina Fatan, Fajar Bolivia, Jakarta.
10: Pemirsa, masih ada sejumlah informasi menarik di akhir pekan kali ini.
11: Ikuti terus Good Morning Weekend, kami akan segera kembali.
12: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
13: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
12: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
14: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
15: Iya. Sebelum dia sekolah di Melbourne.
14: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya, Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya, Pak.
16: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
10: Anda masih di Good Morning Weekend. Gairah sektor pariwisata dan ekonomi Jawa Timur kini kian menggeliat dengan hadirnya The Trans Luxury Hotel Surabaya.
11: Hotel bintang 5 yang satu ini diproyeksikan tidak hanya menyuntikkan potensi bisnis baru, tetapi juga siap mendongkrak potensi pariwisata lokal.
17: 3, 2, 1...
18: Mengusung konsep kemewahan berkelas, sejak sentuhan pertama, momen grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya Jumat ini menjadi tonggak baru bagi industri perhotelan bintang 5 Kota Pahlawan. Berdiri megah di kawasan strategis perkotaan, The Trans Luxury Hotel Surabaya siap menyajikan standar baru pengalaman menginap berkelas di Surabaya.
19: Di area ini pun kami rasa ini cukup strategis di wilayah Ahmad Yani dan juga menuju keluar kota dan menuju ke airport bandara. Apa yang coba kami tawarkan adalah luxury collection atau bintang 5 yang ada di kota Surabaya. Dan juga ini sebenarnya momentumnya mendekati hari kemerdekaan. Jadi apa yang kita coba tawarkan adalah beberapa bisnis segmentasi seperti wedding ataupun MICE, meeting. Dan juga kita punya beberapa tawaran untuk tamu-tamu untuk mereka ingin menikmati fasilitas di kita seperti kolam renang yang berada di rooftop kami. Jadi kita punya beberapa restoran yang bisa kita dikunjungi.
18: Dengan dukungan ekosistem bisnis CT Corp yang kuat, General Manager Trans Luxury Hotel Surabaya Alex Jovanovic optimis dapat menghadirkan standar berbeda dalam industri perhotelan di Surabaya.
20: Because we are really coming up with something different. We are bringing in a new level of luxury hospitality for Surabaya with the power and the strength of our CT Corp ecosystem.
18: Grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, mulai dari pejabat pemerintahan, pebisnis, mitra, hingga sejumlah tokoh penting. Para tamu mengapresiasi Hotel Maru di kawasan jantung kota Surabaya ini karena dapat menjadi alternatif destinasi liburan baru.
1: Hotel di Surabaya menambah wawasan wisata dan juga hotelnya sangat bagus sekali sih. Sangat menarik. Ada kolam renang, ada tangga yang itu. Menambah wisata.
21: Kalau dari fasilitas hotelnya kan luar biasa, namanya luxury dan memang luar biasa lah luxury. Jadi menurut saya potensinya ini akan mengangkat kota Surabaya sebagai wisata, keluarga juga, karena ininya banyak ya, fasilitasnya sangat banyak. Dan untuk bisnis menurut saya juga sangat bagus.
18: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indra Parawansa menyambut positif masuknya investasi Trans Luxury Hotel di Surabaya. Kehadiran hotel ini diharapkan mampu menjadi magnet baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
22: Saya rasa semua pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota akan bahagia jika ada investasi masuk. Nah, di Jawa Timur, terutama di Surabaya ini, hadirnya Luxury Trans Hotel akan menjadi bagian dari penguat gravitasi bagaimana kegiatan-kegiatan lokal, regional maupun nasional bisa diselenggarakan di sini. Dan itu artinya bahwa ada tenaga kerja yang akan direkrut, ada pertumbuhan ekonomi yang akan terus dipacu, dan tentu ini menjadi bagian dari penguat bagi mereka yang mungkin mencari apa venue atau mencari tempat untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, atau mereka berlibur di Surabaya, di Jawa Timur. Ini akan menjadi bagian opsi yang luar biasa, dan hotel ini memang beda dari yang lain.
18: Menambah kesempurnaan malam, penyanyi kondang Ari Lasso turut hadir menyemarakkan selebrasi grand opening di Trans Luxury Hotel Surabaya dengan penampilan spektakuler. Lagu-lagu populer sang musisi dibawakan dengan apik, seperti lagu Mengejar Matahari, Arti Cinta, hingga Misteri Ilahi. Ya, masih dalam rangka grand opening Trans Luxury Hotel Surabaya, ada promo menarik bagi pengunjung yang akan menginap. Anda bisa mendapatkan diskon sebesar 20% dengan menggunakan AloPay Letter, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah Card. Promo ini berlaku mulai tanggal 14 Agustus hingga periode promo berikutnya.
10: Pemirsa, masih ada sejumlah informasi menarik di akhir pekan kali ini.
11: Ikuti terus Good Morning Weekend, kami akan kembali usai jeda.

0: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
1: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia.
2: Kita akan kembali memperbarui situasi terkini untuk melihat situasi terkini akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT. Saat ini sudah terhubung dengan Kapolda NTT Irjen Polisi Rudi Darmoko.
3: Selamat pagi Pak Rudi. Pak Rudi, boleh Anda disampaikan kondisi terkini di sana pasca gempa dan ini tadi upaya evakuasi terus dilakukan. Apakah ini masih diterapkan juga di sana Pak Rudi?
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi Mas Teddy. Jadi perlu saya informasikan bahwa kondisi sampai saat ini kita masih melakukan evakuasi. Jadi saya sudah perintahkan seluruh Kapolres yang terdampak gempa ini untuk melakukan evakuasi. Jadi kita mengutamakan penyelamatan dulu. Sedangkan untuk data-data kami masih menghimpun karena masih terkendala dengan jalur komunikasi. Dan dalam sebentar lagi juga kami dari Forkopimda juga akan mengadakan press release untuk menjelaskan kondisi serta penanganan yang akan kami lakukan. Selain itu rencananya juga nanti siang kami juga akan menuju lokasi apabila memang sudah memungkinkan karena ada beberapa bandara yang belum bisa untuk didarati oleh pesawat. Demikian, Pak.
2: Ya, Pak Rudi, apakah ada daerah-daerah tertentu yang terdampak cukup parah yang sudah terdata, Pak?
4: Baik, sampai saat ini kita masih mendatakan ya, masih mendatakan. Kalau yang rusak berat memang di daerah Sika nih. Dari Maumere, kami masih mendatakan karena masih komunikasi dengan Kapolres jajaran juga masih agak sulit kami karena terputus jaringannya.
3: Oke. Sejauh ini untuk koordinasi apakah mengalami gangguan? Tadi sempat menyebutkan ada kesulitan selain jaringan telekomunikasi untuk akses listrik dan juga lain sebagainya. Apakah juga menghadapi tantangan di sana, Pak?
4: Betul, ada beberapa bandara. Jadi beberapa bandara juga belum bisa untuk didarati oleh pesawat karena terputusnya aliran listrik di sana.
2: Pak Rudi, bagaimana dengan petugas yang ada di Polres-Polres yang ada di NTT? Apakah petugas yang ada di Polres dan di Polsek ini terdata semuanya masih dalam keadaan sehat dan bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat?
4: Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi saya sudah perintahkan seluruh anggota di jajaran Pulau Flores yang terdampak gempa, mereka semuanya dalam keadaan sehat dan sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat, mengevakuasi masyarakat, menolong masyarakat, serta mencari korban.
3: Baik, sejauh ini dari informasi terbaru yang Anda dapatkan, apakah sudah ada posko-posko yang didirikan dari pihak petugas sendiri, Pak? Baik dari petugas tempat ataupun juga dengan pemerintah pusat sendiri?
4: Saya sudah perintahkan juga untuk seluruh Kapolres jajaran. Ini mereka sedang membuat posko-posko bantuan. Jadi di seluruh Polres sudah mencari tempat yang aman yang bisa dibangun posko bantuan.
2: Dari informasi yang beredar di media sosial, meskipun BMKG sudah mengakhiri kewaspadaan akan tsunami yang bisa saja terjadi, sudah dicabut begitu, tapi masih terjadi gempa-gempa susulan. Bagaimana pihak kepolisian ini memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika situasi ini memang belum aman 100%?
4: Baik, jadi kami memang mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencari tempat yang aman. Jadi kami juga membantu evakuasi, sambil kami juga membantu monitor, khususnya saya sudah mengerahkan anggota Direktorat Polairut untuk memantau di permukaan air laut, ombaknya maupun di pelabuhan. Jadi kami juga akan membantu mendukung BMKG apabila memang terjadi gempa susulan ataupun potensi tsunami, andai kata ada, kami bisa membantu untuk menginformasikan kepada masyarakat.
3: Baik, tentunya ini bisa menjadi gambaran situasi terkini di sana dan selamat bertugas juga untuk Bapak dan juga rekan-rekan di sana dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan semoga kondisinya semakin kondusif di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sekali lagi untuk Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko.
4: Baik, terima kasih Mas, mohon bantuan dukungan doanya untuk keselamatan masyarakat di sini. Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dan usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
3: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi Akhir Pekan.
1: Dan kami akan hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Dia Kartika.
0: Dan saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi Akhir Pekan selengkapnya. Dituduh menjadi pelakor, seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok emak-emak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai.
1: Sementara di Langkat, Sumatera Utara, viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
2: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan.
3: Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkam Tipmas.
2: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
3: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai, Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kebakaran hebat menimpa bangunan lapas kelas 2B Ngawi, Jawa Timur, Jumat siang. Api diduga berasal dari kontainer penampungan sampah yang berada di dalam lapas. Beruntung sebanyak 302 napi berhasil dievakuasi ke tempat aman.
1: Sementara itu, gudang dan tempat produksi gula merah Tumbu di Kudus, Jawa Tengah terbakar hebat. Api dengan cepat meludeskan bangunan dan membakar 6 ton gula senilai ratusan juta rupiah.
4: Peristiwa kebakaran menimpa lapas kelas 2B Ngawi, Jawa Timur. Api membumbung tinggi dan membakar bagian atap serta ruang aula lapas. Petugas pemadam kebakaran TNI dan Polri langsung berupaya memadamkan api. Bahkan seorang petugas terpaksa menjebol pintu kamar tahanan untuk memudahkan proses pemadaman. Kasih Kamtip Lapas Ngawi Suwarno menyebut api diduga berasal dari kontainer penampungan sampah di dalam lapas lalu merembet ke aula akibat tiupan angin.
5: Untuk api binaan terlepas di dengan aman. Untuk awalnya seperti seperti ini dan titik api dari awalnya jadi tempat sampah.
6: Oh, sampah di dalam LP apa?
5: Jadi ada tempat penampungan sampah.
7: Kontainer itu ya?
5: Iya.
4: Sebanyak 302 warga binaan berhasil dievakuasi ke ruang tengah dan dipastikan dalam kondisi aman. Kebakaran hebat melanda gudang sekaligus tempat produksi gula merah tebu atau gula Tumbu di Desa Gondang Manis, Kudus, Jawa Tengah, Jumat sore. Api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh bangunan karena banyaknya material mudah terbakar termasuk sisa penggilingan tebu. Pemilik gudang menyebut api awalnya muncul dari ujung tempat produksi saat pekerja masih memasak gula Tumbu. Diduga api menyambar sisa penggilingan tebu dan membesar dalam hitungan menit.
8: Belah ujung pas di situ tadi. Awalnya apinya kecil, udah berusaha untuk memadamkan. Cuma terkendala oleh air sama orang kerja ini tadi, nggak bisa maksimal.
4: Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir lebih dari 200 juta rupiah meliputi bangunan, bahan baku, dan mesin produksi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus teror dan pengerusakan rumah oleh tetangga di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat akhirnya berujung pidana. Setelah berkali-kali dimediasi dan teror terulang kembali, polisi menetapkan pelaku menjadi tersangka.
0: Sementara itu, laga sepak bola HUT Kemerdekaan antara Polresta Tangerang dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang berlangsung ricu. Pemain tim Polresta Tangerang diduga membanting kiper dari kubu lawan. Selengkapnya dalam Metropolitan.
4: Kasus perusakan dan ancaman oleh tetangga yang sempat viral di media sosial di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat sempat berakhir dengan mediasi. Namun karena pasca mediasi kembali terulang, korban akhirnya melapor ke polisi. Polisi kini menetapkan pelaku sebagai tersangka karena aksi pelaku dinilai meresahkan warga. Sejumlah aksi teror diantaranya merusak pagar rumah, melemparkan sampah, helm, dan aksi lain. Pelaku berinisial FAA menjadi tersangka setelah Satreskrim Polres Metro Depok memeriksa 7 orang saksi. Pecahan pagar rumah korban juga diamankan sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan psikologis dari dokter yang akan dilampirkan dalam berkas perkara.
7: Tindak pidana pengerusakan dan atau perlakuan ancaman dengan kekerasan sesuai dengan pasal 521 KUHP dan atau pasal 448 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian tersangka yang sudah kita tetapkan satu orang dengan inisial FAA.
4: Ditinggal pemiliknya pergi, 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur dicuri oleh seorang pemuda. Dalam aksi pelaku yang terekam CCTV terlihat pelaku menjebol gembok pintu kontrakan dan mengambil 5 tabung gas 3 kg. Saat kejadian, penghuni rumah baru saja pergi untuk menjenguk saudaranya yang tengah sakit di wilayah Bekasi. Di dalam rumah ada anak korban yang tengah tertidur sehabis pulang bekerja. Pasca kejadian, korban melaporkan ke pihak RT setempat dan memviralkannya di media sosial. Laga sepak bola antar pegawai dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan antara Polresta Tangerang dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang berlangsung ricu. Dalam video yang viral, seorang pemain dari tim Polresta Tangerang diduga membanting kiper dari tim Dinas Lingkungan Hidup. Meski sempat dilerai petugas kepolisian yang berjaga di lokasi, kondisi semakin memanas saat sejumlah pemain lainnya yang ikut terpancing emosi masuk ke dalam lapangan. Kericuhan mereda setelah kedua kubu yang terlibat perselisihan ditarik keluar lapangan. Kedua kubu akhirnya berdamai dan melanjutkan pertandingan. Dalam pertandingan semifinal tersebut, tim Polresta Tangerang memenangkan laga dengan skor 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Iseng bermain borgol yang ditemukan di tempat sampah, sejumlah siswa akhirnya meminta bantuan polisi.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan, sesaat lagi.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Seorang pria diciduk petugas Polsek Andir setelah terekam kamera melakukan penipuan seorang warga dengan mengaku sebagai polisi.
3: Sementara itu, CCTV merekam aksi penganiayaan terhadap seorang warga di Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Korban dikejar pelaku hingga keluar rumah dan mendapat ancaman.
4: CCTV merekam detik-detik seorang warga di Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah berlari menjauhi pria yang diduga membawa pisau. Peristiwa terjadi pada Kamis malam 13 Agustus setelah korban terlibat cekcok dengan terduga pelaku. Sebelumnya korban mengaku datang ke rumah terduga pelaku setelah saudaranya meminta pertolongan karena diduga mengalami kekerasan. Cekcok berujung pemukulan. Setelah sempat dilerai, terduga pelaku disebut kembali datang membawa pisau dapur dan mengancam korban. Korban mengaku mengalami luka di dahi dan pelipis serta goresan diduga akibat cakaran. Korban juga telah menjalani visum dan mengaku masih mendapatkan ancaman.
5: Saudara saya datang ke dapur. Itu untuk meminta tolong karena telah dianiaya sama suaminya. Nah, setelah itu saya pergi ke rumah pelaku. Setelah itu saya panggil namanya. Setelah itu dia keluar, ada adu mulut di sini tercekcok. Dia nggak terima, saya nggak terima, cuman dia langsung hantam pukul saya.
4: Seorang pria berusia 40 tahun ditangkap polisi setelah menipu warga di kota Bandung, Jawa Barat. Modusnya pelaku mengaku sebagai polisi dan menuduh korban membawa narkoba. Dalam aksinya pelaku meminta korban menyerahkan dompet untuk diperiksa. Saat korban lengah, pelaku mengambil uang sebesar Rp600.000 lalu meninggalkan lokasi. Aksi yang terjadi pada 11 Agustus 2026 ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap pelaku di Margahayu, Kabupaten Bandung. Pelaku mengaku beraksi karena terdesak kebutuhan mengirim uang kepada anaknya di luar daerah. Ia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga cemburu, seorang istri di Lumajang, Jawa Timur memotong alat kelamin suaminya. Pelaku pun langsung digelandang ke Mapolres Lumajang.
2: Sementara viral di media sosial, konvoi kawanan geng motor sambil membawa senjata tajam meresahkan warga di Goa, Sulawesi Selatan. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
6: Peristiwa tragis menimpa seorang pria warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Istrinya yang diduga cemburu tega memotong alat kelaminnya dengan celurit pada Jumat. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Usai melakukan perbuatannya, pelaku diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Mako Polres Lumajang untuk diperiksa. Bareskrim Polri membongkar jaringan judi online internasional bernama Ujang Bet yang disebut memiliki server di Kamboja. Dalam konferensi pers pada Jumat, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Polwira Satya Triputra menyebut jaringan ini diduga memiliki perputaran transaksi mencapai Rp890 miliar dalam periode April 2025 hingga April 2026. Modus baru yang dijalankan melalui transaksi menggunakan deposit pulsa. Sebanyak 9 orang diamankan dan sejumlah barang bukti disita termasuk uang tunai Rp10 miliar, 28 unit telepon seluler, 4 unit laptop, 34 buku tabungan, 30 kartu ATM, mata uang asing, serta perhiasan emas dan perak. Viral di media sosial, aksi konvoi kawanan geng motor sambil membawa senjata tajam dan busur panah meresahkan warga di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi yang menerima laporan pun segera menggelar patroli dan berhasil menangkap dua orang pelaku yang berusia di bawah umur. Polisi juga amankan barang bukti berupa busur panah dan alat pelontarnya. Keduanya ditangkap polisi saat hendak melakukan penyerangan di Kota Makassar pada Jumat dini hari. polisi kini masih melakukan pengembangan terhadap 10 pelaku lain yang diduga meresahkan warga. Sementara kedua pelaku yang masih di bawah umur terancam pasal 33 KUHP. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejumlah siswa mendatangi pos polisi meminta aparat Polres Magelang Kota melepaskan borgol di tangan usai iseng bermain borgol besi.
2: Sementara tiga siswa SMP Negeri di Kota Bogor, Jawa Barat menjadi korban perundungan oleh alumni sekolah. Pasca videonya viral, polisi dan pihak sekolah langsung memediasi korban dan juga pelaku.
7: Borgol di tempat sampah, kemudian borgolnya dicoba dipakai. Akhirnya Raiso dicopot.
4: Anggota Patwal Satlantas Polres Magelang Kota berupaya melepaskan borgol besi dari tangan kanan seorang bocah sekolah dasar di Kota Magelang. Karena upaya petugas menggunakan kunci gagal, petugas akhirnya mencongkel borgol dengan menggunakan potongan kawat. Usai 10 menit, borgol pun berhasil dilepaskan. Borgol sebelumnya ditemukan dari tempat pembuangan sampah. Karena iseng, para siswa ini kemudian memasang borgol hingga tangan terkunci.
8: Pak, tadi saya nemu borgol di tempat sampah. Kemudian sama teman saya borgolnya dipakai terus gak bisa dilepas. Lah temennya mana? Di depan pak. Lah kemudian saya suruh masuk, kita cek, kita buka pakai kunci borgol yang milik kita, gak bisa digunakan, gak bisa dibuka. Kemudian kita berusaha membuka dengan menggunakan beberapa kawat, kita coba, kita otak-atik, ya kemungkinan sekitar 10-15 menit itu baru bisa dibuka.
4: Tiga siswa SMP Negeri 3 Kota Bogor, Jawa Barat menjadi korban perundungan oleh sejumlah alumni sekolah. Dalam video yang kemudian viral, ketiga siswa SMP dicegat para pelaku sepulang sekolah. Ketiganya kemudian dirundung dan aksinya direkam kemudian diunggah ke media sosial. Kamis siang, polisi memediasi pihak korban dan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menganiaya korban karena kesal, para siswi kerap menyebar gosip. Meski telah berdamai, pihak sekolah akan memperketat pengawasan kegiatan siswa sepulang sekolah demi menghindari kejadian serupa terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Siang. Belasan siswa peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan RI jatuh pingsan akibat panasnya terik matahari.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
0: Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Aksi demo kelompok tani terhadap perusahaan perkebunan di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Sejumlah orang terluka dan dua kaca mobil pecah.
2: Sementara belasan pelajar peserta gerak jalan HUT RI di Jombang, Jawa Timur jatuh pingsan akibat panasnya terik matahari. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
6: Kericuhan antar kelompok tani dan pihak keamanan perusahaan perkebunan terjadi di depan kantor Bakri Sumatera Plantation di kisaran Asahan, Sumatera Utara pada Kamis siang. Selain terlibat aksi saling dorong, kedua belah pihak juga sempat terlibat aksi saling pukul dan pelemparan batu. Untuk menjaga keamanan dan membubarkan massa, pihak perusahaan juga sempat mengeluarkan anjing pelacak. Akibat kericuhan tersebut, sejumlah pendemo mengalami luka-luka dan kaca depan beberapa mobil pecah. Aksi demo terkait polemik lahan ex-HGU yang digarap kelompok tani. Sementara pihak perusahaan mengklaim izin HGU real, perkebunan itu masih dalam pengurusan. Persoalan antara pihak perusahaan dan kelompok tani sendiri sudah berlangsung sejak 3 tahun terakhir. Warga Dusun Larangan Desa Sendang Sikuncing Kecamatan Rowosari Kendal Jawa Tengah menggelar tradisi sedekah laut pada Jumat. Puluhan warga mengarak sesaji kepala kambing, gunungan hasil bumi, makanan laut dan aneka jajanan pasar menuju pantai laris manis. Tradisi ini dilakukan sebagai wujud syukur warga Dusun Larangan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan rezeki. Setelah diarak, seluruh hasil bumi dan kepala kambing didoakan oleh tokoh agama dan masyarakat. Kemudian sesaji kepala kambing dilarung ke tengah laut, sementara gunungan hasil bumi, masakan laut, dan aneka jajanan jadi rebutan warga. Belasan pelajar gerak jalan dalam rangkaian HUT RI di Jombang, Jawa Timur jatuh pingsan akibat panasnya terik matahari. Petugas medis pun langsung mengevakuasi belasan pelajar ke posko kesehatan. Kegiatan gerak jalan dalam rangkaian HUT RI ke-81 digelar di lapangan Alun-Alun Cemara, Desa Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur pada Kamis. Para peserta melewati jalur sepanjang 7,5 km untuk SD dan MI, sedangkan MTS dan SMA sejauh 10 km. Peserta yang berasal dari berbagai tingkatan ini diduga pingsan akibat kelelahan dan mengalami dehidrasi. Tercatat ada 15 anak yang pingsan, 4 diantaranya dilarikan ke puskesmas setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta punya cara untuk mengatasi permasalahan sampah.
3: Mereka membuat gerobak kompos keliling komplek, mengubah sampah dapur menjadi kompos.
9: Di kota besar seperti Jakarta, gerobak dagangan dan jajanan baik makanan maupun minuman yang berjajar di pinggir jalan tentu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Kini warga sudah lebih mudah untuk bisa mendapatkan sejumlah hal yang diinginkan karena sudah ada metode jemput bola dari para pedagang yang menggunakan inovasi gerobak sepeda untuk berkeliling menjajakan produknya.
3: Sini-sini mas. Ada pilihan apa aja nih menunya nih?
10: Mohon maaf kak, nah. Ini kita nggak jualan kopi, tapi ini gerobak komling, kompos keliling. Jadi gerobak ini ngangkut sampah organik. Kita ngejemput setiap rumah warga-warga untuk ngangkut sampah organik, sisa makanan atau sampah dapur.
9: Berawal dari kegelisahan, kesadaran, serta kepedulian akan lingkungan, warga RT 11 RW 07 Gandaria Utara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, membuat terobosan baru. Bertajuk Bang Jali, bareng jaga lingkungan, pengolahan sampah rumah tangga di lingkungan sekitar kini dilakukan dengan metode jemput bola sejak Mei tahun 2026. Sebuah gerobak kompos keliling yang telah dimodifikasi dengan teknologi modern berkeliling ke setiap gang dan melewati permukiman warga setiap pukul 5 sore.
11: Ya, awalnya kita bingung, terus terang, karena kan kebetulan memang kita namanya sampah rumah tangga kan banyak sekali ya, dan setiap ibu-ibu di rumah kan pasti masak setiap hari ya kan, dan itu juga kita agak kelabakan gimana sih caranya gitu, cara pemilihan sampah. Kebetulan kita ada edukasi dari PKK setempat, dan juga kebetulan RT kita juga memberikan kesempatan bagi warga untuk berupaya untuk bisa melakukan pemilihan sampah di rumah dengan cara inovasi baru, komling, seperti itu. Jadi kita sangat terbantu sebagai warga ya.
9: Sampah organik yang telah dipilah mulai dari rumah dimasukkan ke dalam wadah komposter. Limbah dapur kemudian diolah menjadi pupuk kompos dalam waktu 6 jam. Pupuk yang terkumpul kemudian akan dikeringkan dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat RT 11. Baik untuk pupuk kompos nutrisi tanaman maupun pakan ikan yang dikelola secara swadaya. Program kompos keliling ini disebut mampu mengumpulkan 5 hingga 10 liter sampah organik rumah tangga setiap harinya. Bila volume sampah meningkat, pengurus RT maupun petugas kamling akan menggunakan mesin berkapasitas lebih besar agar proses pengolahan dapat berlangsung cepat.
3: Nah, kalau tadi sudah lihat yang proses organik, sekarang anorganik atau si wadah kopi tempat saya tadi minum, juga bagaimana cara ngolahnya ya? Ternyata sudah ada teknologinya namanya smart geprek. Langsung kita taruh ya wadahnya atau gelasnya. Terus sudah terhubung juga sama aplikasi, kita tinggal klik aja. Nah, langsung nih alatnya yang bertugas untuk menekan dan geprek langsung.
12: mau wadah plastik ataupun juga kalengnya.
13: Kita membuat sesuatu yang menyenangkan, apalagi ini kan kaitan dengan sampah ya. Yang sampah itu ibaratnya nilai itu kan grade-nya paling bawah nih. Kurang yang dianggap, wah ini nggak ada nilainya sama sekali. Tapi dengan hadirnya kayak kita, orang juga tertarik kan.
9: Pengelolaan dan pengolahan sampah secara swadaya masyarakat, mulai dari lingkup terkecil dan sederhana, diharapkan mampu mewujudkan target zero waste di lingkungan RT 11. Memotivasi warga sekitar serta mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah yang bisa jadi bernilai sehingga menggerakkan ekonomi sirkular. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kuliner porsi jumbo semakin diburu di Bandung, Jawa Barat. Mulai dari sate usus hingga ramen dengan porsi besar.
2: Ya, tidak hanya menarik perhatian karena ukurannya yang besar, kuliner jumbo juga lebih mengenyangkan dan juga bisa dinikmati bersama-sama.

0: Jika bosan dengan kuliner porsi biasa, kuliner porsi besar atau jumbo bisa menjadi pilihan. Kini, sejumlah tempat makan pun menjadikan makanan berukuran jumbo sebagai menu andalan untuk menarik para pecinta kuliner. Seperti di salah satu rumah makan khas Sunda yang berada di kawasan Jalan Lurah, Cimahi, Jawa Barat ini. Ada beberapa sajian berukuran besar yang bisa dipilih, seperti sate usus dan kulit yang menjadi primadona. Dalam pembuatannya, usus dan kulit ayam dimarinasi dengan rempah dan diungkep terlebih dahulu. Setelahnya, usus serta kulit disajikan dengan tusukan sate bambu dalam porsi besar sepanjang 35 cm.
1: Bisa dilihat ini kulit yang sudah ditusuk-tusuk satu porsinya sebesar ini. Tuh, dibandingkan dengan tangan saya pun kayaknya dua kali tangan saya ya, tuh. Gede banget.
0: Sate kulit dan usus ini bisa dihidangkan dengan cara dibakar ataupun digoreng sedikit basah maupun digoreng renyah sesuai selera. Tak hanya makanan, proses pembuatan sambal di tempat ini juga dilakukan langsung dalam porsi besar. Dalam satu kali pembuatan sambal, setidaknya bisa menghabiskan 10 kg cabai. Ada dua varian sambal yang disiapkan, yakni sambal dadak yang terbuat dari gula, cabai, garam, dan tomat. Ada juga karedok lincah khas Sunda yang memiliki bahan dasar yang hampir

0: Waduh. Wow. Di tempat ini pengunjung bisa mengambil sambal sepuasnya untuk pendamping makanan. Nah, makanan dan sambal sudah tersedia, waktunya icip-icip. Di sini, sate kulit dan usus biasanya disajikan dengan nasi gurih, yakni perpaduan nasi uduk dan tutug oncom. Untuk sate kulit dan ususnya memiliki cita rasa gurih dengan tekstur kenyal. Sementara sambalnya terasa cukup pedas, apalagi keredok lenca yang memberi sensasi pedas dan renyah dari lenca di dalamnya. Selain itu, tersedia juga pilihan makanan lainnya seperti ikan, ayam, dan aneka tumisan.
1: Jadi selain menu satuan yang jumbo seperti ini, di sini juga ada paket yang porsinya juga tidak kalah jumbo ini. Bisa dilihat ini namanya paket sebeh ya. Sebeh artinya kenyang sebenarnya. Jadi banyak banget ini isiannya. Ada mulai dari ikan, ayam, lalu juga jengkol, pete, jukut, semua ada. Ini kayaknya cocok untuk dimakan buat rame-rame. Tapi kalau misalnya mau makan sendiri juga nggak apa-apa, asalkan bisa habis sendiri ya, karena ini porsinya super duper banyak banget.
0: Tempat makan yang baru buka sekitar 1 tahun ini sengaja memberikan pilihan makanan jumbo sebagai pembeda dengan tempat lain. Dalam sehari, tempat ini bisa menjual lebih dari belasan kilogram usus maupun kulit jumbo.
2: Nah, awalnya kan kalau konsumen beli sate-satean tuh kecil ya, suka beli banyak, kepikiran gimana kita bikin menu yang kurang lebih besar, tapi harganya bisa relatif lebih terjangkau. Di situ ternyata permintaannya banyak dan jadi salah satu favorit di warung nasi gurih si Meretet.
0: Berbagai makanan ditawarkan mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp30.000. Dengan harga terjangkau, tak heran tempat ini selalu ramai oleh pengunjung.
3: Soal ya, keredoknya.
4: Keredok lencanya nendang.
3: Nendang banget. Pedas karena dia kan bukan penyuka pedas, jadi buat dia pedas banget. Kalau saya pedasnya
4: habis.
3: Ya pas gitu. Habis. Nambah.
0: Tempat lain yang menawarkan kuliner porsi jumbo adalah kedai ramen yang telah berdiri selama 4 tahun ini. Menu andalannya adalah ramen kuah dan ramen panggang dengan beragam varian kuah yang dibuat secara mendadak. Salah satu varian kuah favorit adalah kuah merah atau jigoku dari campuran aneka cabai dan bawang yang dihaluskan. Ada juga varian kuah original dengan cita rasa dominan gurih. Kuah-kuah ini nantinya akan disajikan bersama mie dan juga berbagai topping.
5: Nah, kita tuh memiliki konsep, oh gimana nih kalau misalnya kita bikin ramen ngenah tapi murah gitu dengan racikan asli Indonesia. Nah, kita terpikir dari situ konsepnya gitu. Dengan cita rasa bumbu dan kuah khas Indonesia, jadi cocok banget buat semua kalangan.
0: Ramen jumbo disajikan dalam mangkuk ukuran besar. Salah satu yang menjadi favorit adalah Ultimate Ramen, berisi mie porsi double bertekstur lembut dengan topping ayam katsu, enoki crispy, telur, serta kuah merah yang bisa disesuaikan tingkat kepedasannya. Ada juga ramen kuah gurih serta ramen panggang yang disajikan dalam piring hot plate. Sajian ramen jumbo juga bisa ditambahkan topping terpisah seperti yakitori dan bakso bakar.
1: Ini kalau dibilang jumbo, beneran jumbo ya. Sepertinya ini porsinya bahkan bisa dimakan untuk 2-3 orang. Dan menariknya lagi, selain mie-nya yang banyak, toppingnya juga ini sama sekali tidak pelit ya. Setidaknya setiap ramen jumbo yang ada di sini ditambahkan dengan 5 jenis topping dari berbagai macam varian, mulai dari yang kering-kering hingga ada juga potongan daging seperti ini. Wah, wow, nambah semakin enak kayaknya ini kalau dimakan. Kita makan lagi.
0: Sebagai pelengkap, tersedia juga beragam minuman berukuran jumbo. Paduan sajian porsi besar di kedai ini banyak diminati terutama oleh kalangan muda. Tak heran sekitar 300 porsi ramen bisa terjual setiap harinya.
5: Enak. Jadi kalau misalnya lapar, belinya tuh ya ukuran jumbo kayak gini gitu. Emang kuat banget buat sendiri gitu.
6: Ini rasa apa?
5: Yang rasa ini kuahnya kok original. Yang isinya tuh ada daging, terus pakai enoki, dan itu tuh kenyang banget lah pokoknya. Jadi puas gitu, harganya cukup murah, buat saya mah pas gitu buat di kantong mah.
0: Sajian ramen di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp14.000 hingga Rp30.000 untuk ramen jumbo. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Cimahi, Jawa Barat.
7: Sambut Hari Kemerdekaan di Yogyakarta 1000

0: 400 peserta memeriahkan aksi mural di bantaran Sungai Code, Gondomanan.
1: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, 100 kg ikan lele dilepaskan ke kolam dalam lomba tangkap ikan lele dengan tangan kosong.
2: Semarak kemerdekaan Indonesia terasa di Desa Sidowaya, Kecamatan Polan Harjo. Panitia menggelar lomba tangkap ikan lele di kolam tanpa alat bantuan apapun, melainkan dengan tangan kosong. Sebanyak 100 kg ikan lele disiapkan oleh panitia. Meskipun jumlahnya banyak, peserta mengaku kesulitan untuk menangkap ikan lele karena badannya yang licin. Meskipun begitu, peserta merasa senang karena bisa ikut memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Ikan hasil tangkapan pun boleh dibawa pulang peserta untuk dikonsumsi.
3: Ini tangkap lele. Seru, seru sekali. Serunya kita dapat merasakan tenaga ini bisa dilihat ya teman-teman pada antusias warga ini sangat suka sekali untuk menangkap lelenya. Dan seru sekali, pokoknya seru sekali.
2: Ikan lele dipilih untuk mengenalkan potensi peternakan di wilayah setempat. Diharapkan lomba tangkap ikan lele ini dapat menggalakkan program pemerintah untuk konsumsi ikan. Sementara itu, ribuan orang di Gondomanan memiliki cara tersendiri untuk menyambut hari kemerdekaan. Mereka melakukan aksi mural di bantaran Sungai Code, Yogyakarta. Aksi yang merupakan inisiasi Gedung Agung Istana Negara bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta ini diikuti oleh sedikitnya 1.400 orang. Peserta tersebar di sejumlah titik di dinding bantaran sungai sepanjang 500 meter sembari bermain dengan kuas mereka. Peserta terdiri dari sejumlah kalangan di antaranya mahasiswa, komunitas, pemerintah kelurahan, hingga TNI Polri. Mereka membuat mural dengan tema kepedulian terhadap lingkungan.
4: Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan.
2: Selain aksi mural, turut dilakukan pula aksi bersih sungai untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bagi pencinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep perpustakaan yang dipadukan dengan restoran.
1: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.
0: Bagi Anda pencinta buku yang juga penikmat kuliner, kini ada konsep library cafe atau perpustakaan yang dipadukan dengan restoran.
1: Pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menghabiskan waktu dalam buku bacaan favorit.

0: Berburu kuliner enak di akhir pekan mungkin sudah biasa. Tapi, pernahkah Anda mencoba sensasi makan enak sambil membaca ribuan koleksi buku? Ya, konsep memadukan perpustakaan dengan restoran atau kafe belakang ini memang kian diminati. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Makan di Tebet dan Baca di Tebet yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jakarta Selatan. Di sini, deretan rak buku mengelilingi ruangan. Suasana dibuat homey seperti di rumah sendiri.
1: Kerinduan akan tempat yang nyaman gitu ya, tempat belajar yang nyaman, perpustakaan yang nyaman, yang gak kaku. Karena bagi kami, perpustakaan tuh bukan tempat untuk menyimpan buku, tapi untuk merawat pengetahuan. Dan buku ini hanya akan berguna ketika ada yang baca dan didiskusikan, diobrolin. Dan kami juga konsepnya ini, restoran juga harus bagus. Jadi makan di Tebet, makanannya tuh gak hanya jadi pendamping.
0: Koleksi buku yang ditawarkan beragam, mulai dari koleksi terkini hingga keluaran puluhan tahun lalu. Lebih dari 27.000 koleksi bacaan sukses mencuri hati.

0: para pengunjung.
1: Saya sering sini karena saya suka baca buku, apalagi di sini koleksinya lengkap sekali bukunya. Dan juga banyak buku-buku yang langka seperti dari tahun 1800 hingga tahun sekarang.
2: Lagi asik baca, pesanan udah datang semua. Waktunya bukunya kita segerin dulu biar nggak kotor kena makanan. Waktunya icip-icip.
0: Urusan perut, tempat ini menyajikan ragam kuliner comfort food yang cocok untuk menemani waktu membaca Anda. Menu andalannya, burger, nasi goreng, serta aneka camilan. Didampingi kopi susu MDT dan lemonade. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, berkisar Rp30.000 hingga Rp60.000.
2: Kalau biasanya di perpustakaan, kita dilarang untuk makan dan minum, di tempat ini beda. Semua boleh makan dan semua boleh jajan.
0: Dari Jakarta Selatan, saya bergeser ke kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kali ini, ada toko buku lawas sejak tahun 80-an yang kini berubah menjadi usaha kuliner. Bagi pecinta makanan khas Sumatera, Mie Sop Amanda wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini menawarkan kuliner otentik mulai dari Mie Sop Medan hingga Mie Goma. Tergoda dengan aroma kaldu yang sedang dimasak, saya jadi tertarik untuk mengikuti proses pembuatannya.
3: Wih, arum banget mbak, saya cium dari dalam udah kayaknya mie goma kan udah mau jadi nih. Saya boleh ikut bikin gak sih?
4: Boleh. Ini ada mie sop, jadi kita mau bikin mie sop. Ikut,
3: oh mie sop, boleh, ayo.
0: Untuk membuat mie sop, bahan-bahannya terdiri dari mihun, telur, suwiran ayam, serta potongan tahu. Kuah kaldu yang pekat dipadukan dengan telur dan suwiran daging ayam, serta kerupuk merah khas Medan yang menggugah selera. Pemiliknya membuka usaha mie sop ini sejak tahun lalu karena turunnya penjualan buku.
5: Jadi sebelumnya memang ini toko buku, Bang. Jadi mie sop Amanda ini buka di tanggal 12 Mei 2025. Baru setahun lah ya, setahun lewat. Jadi ini memang toko buku dari tahun 80. Jadi buku ini ada mahasiswa kayak bisnis, manajemen, keuangan, kamus. Pokoknya lengkap lah, ada umum, kedokteran juga ada. Seperti itu.
6: Tapi kemudian ini core bisnisnya adalah usaha mie sop sekarang ya?
5: Iya, sekarang sih digabung aja sih. Boleh sekalian makan mie sop, terus boleh sekalian beli buku.
0: Menariknya, meski terbilang baru, tempat ini berhasil mencuri perhatian dan memiliki banyak pelanggan. Mereka yang datang biasanya membaca buku favorit sambil menunggu pesanan.
7: Seneng sih, soalnya jadi bisa sambil lihat-lihat buku gitu kan. Jadi kalau misalkan habis makan, kekenyangan, masih sempat baca-baca buat nunggu diturun makanannya.
8: Sama sih, jadi bisa ya udahlah ada buku apa sambil baca sambil makan juga.
2: Ini untuk sup Medannya ya.
3: Ini apa?
2: Sup Medan.
3: Oh, mie sup Medannya. Iya, oke, okay. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Berarti udah semua ya?
2: Udah semua.
3: Oke, okay, terima kasih. Wah, ini dia pemirsa, sudah lengkap semua pesanan saya datang, ada mie goma kuah, mie sop Medan dan juga mie gomak goreng. Jadi view-nya ada buku-buku di samping saya. Jadi nggak cuma kenyang perut tapi juga kenyang ilmu. Yuk kita icip-icip.
0: Seporsi mie sop hangat bisa dinikmati seharga Rp20.000 hingga Rp30.000 saja.
3: Tiga-tiganya top banget makanannya pemirsa. Tapi mungkin karena ini makanan Medan, untuk lidah saya sedikit pedes gitu ya. Tapi overall mantep. Tadi udah makan, kita lanjut beli buku buat jadi oleh-olehnya. Nggak cuma kenyang perut tadi yang saya bilang, tapi juga kenyang ilmunya. Bintang Fatan, Fajar Bolivia, Jakarta.
9: Ya, sayangnya informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi akhir pekan.
10: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 15 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan dan postur RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR RI. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6%. Usai viral di medsos, polisi akhirnya menangkap ayah yang menganiaya anak kandungnya. Motif pelaku adalah menggertak ibu korban supaya mengirimkan uang untuk anaknya. BPS mencatat masih ada 9,29 juta rumah tangga belum memiliki rumah pada Maret 2026. Di sisi lain, sebanyak 18 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

0: Gempa magnitudo 7.7 mengguncang Bay Nagikeo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu dini hari. Guncangan gempa dilaporkan merusak sejumlah rumah. Warga di wilayah pesisir diminta waspada dan mengikuti arahan petugas serta informasi resmi BMKG. Gempa tektonik magnitudo 7.7 mengguncang Bay Nagikeo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu dini hari. Gempa terjadi sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa dilaporkan menyebabkan sejumlah rumah rusak berat hingga hancur. Namun jumlah kerusakan dan korban terdampak masih dalam pendataan. Warga diimbau tidak mendekati bangunan rusak serta segera evakuasi ke tempat aman jika ada arahan petugas. Sementara warga pesisir pantai diminta untuk waspada. Pada Jumat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan dan postur RAPBN 2027 di rapat paripurna DPR RI. Penerimaan negara ditargetkan Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Defisit anggaran ditarget Rp671,2 triliun atau 2,4% dari PDB yang ditargetkan sekitar Rp27.000 triliun.
1: Defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di tahun APBN tahun 2026. Yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian kinerjanya selama hampir 2 tahun memimpin Republik Indonesia. Ia menyebut menteri-menterinya telah bekerja keras, bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya di sidang MPR Jumat pagi. Presiden menyebut banyak menteri kabinet Merah Putih yang jatuh sakit akibat banyak bekerja. Maka dari itu, ia berjanji akan memberikan waktu istirahat lebih banyak kepada menteri-menterinya. Presiden Prabowo menyampaikan capaian pemerintahannya dan mengapresiasi sejumlah menteri atau kepala lembaga yang berhasil memperoleh tambahan pendapatan negara atau menegakkan hukum seperti kasus tambang ilegal hingga bersih-bersih bea cukai.
1: Tapi satu, cinta merah. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah.
0: Ke informasi berikutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proyek normalisasi Kali Cakung Lama di Cilincing, Jakarta Utara. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2008 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
2: Sebagai upaya memperkuat sistem pengendalian banjir khususnya di wilayah Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung proyek normalisasi Kali Cakung Lama di kawasan Gading Gria Lestari, Cilincing, Kamis pagi. Menurut Pramono, terdapat tiga area utama yang menjadi fokus normalisasi, yakni Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Proyek yang ditargetkan rampung pada tahun 2028 itu diharapkan dapat mengurangi dampak banjir di kawasan Kelapa Gading dan Cilincing hingga 20%.
3: Untuk Cakung Lama yang kita ada ini, mudah-mudahan bulan depan di ujung
4: Kampung Begok
3: yang menjadi bottleneck utama sebelum ke muara itu, penlocknya bisa segera saya tanda tangani. Kemudian harapannya di tahun 2028 normalisasi Cakung Lama ini bisa dilakukan dan selesai. Tadi saya berdialog dengan masyarakat, mereka menyampaikan kalau dulu banjirnya itu bisa sepaha, terutama di Kelapa Gading.
2: Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Ika Agustiningrum menyebut, proyek normalisasi Cakung Lama memiliki panjang sekitar 2,6 km di satu sisi atau 5,2 km jika dihitung kedua sisi. Namun pekerjaan normalisasi ini membutuhkan pembebasan lahan di bagian hilir. Segmen hilir menjadi penting karena jika belum dibebaskan, aliran air dari bagian yang telah dilebarkan tetap akan terhambat.
5: 2027 panjangnya kurang lebih 2,6 kilo satu sisi, jadi kalau dua sisi menjadi 5,2 kilo. Saat ini baru terselesaikan kurang lebih 1 kilo, jadi kami targetkan di Maret 2027 2,6 kilo sudah diselesaikan Pak Gubernur. Kemudian kaitannya dengan pembebasan lahan, segera setelah Pak Gubernur menandatangani penlok dari Cakung Lama, yang akan dibebaskan bukan segmen ini, tapi hilirnya.
2: Proyek normalisasi ini diharapkan dapat selesai tepat waktu, sehingga ancaman banjir yang kerap menghantui warga di wilayah tersebut dapat segera teratasi. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Ayah penganiaya anak ditangkap oleh polisi. Motif pelaku adalah kiriman uang dari istri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
1: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
3: Sejumlah negara menghadapi cuaca ekstrim pada pertengahan Agustus ini. Di Amerika Serikat, badai menerjang wilayah timur Indiana dan menyebabkan banjir parah. Sementara Jepang diguyur hujan deras hingga menyebabkan banjir yang menewaskan 4 orang.
4: Badai menerjang wilayah timur Indiana, Amerika Serikat pada Rabu 12 Agustus menyebabkan banjir parah dan merobohkan jaringan listrik di Cambridge City. ABC melaporkan sedikitnya 3 orang meninggal ketika negara bagian tersebut bersiap menghadapi badai yang lebih parah pada Kamis 13 Agustus. Setelah badai hebat menerjang kawasan Midwest Amerika Serikat pada Kamis, pasokan listrik untuk sekitar 450 rumah dan tempat usaha terputus. Indiana menjadi negara bagian yang paling terdampak dengan lebih dari 234.495 pelanggan mengalami pemadaman listrik atau sekitar 7% dari total sekitar 3,3 juta pelanggan. Hujan deras mengguyur wilayah Jepang Timur pada Kamis 13 Agustus. Bencana alam ini menewaskan 4 orang, membuat ribuan pelancong terdampar, dan mendorong pihak berwenang mengeluarkan peringatan darurat tingkat tertinggi. Akibat banjir di prefektur Chiba ini, jadwal kereta dibatalkan dan sejumlah jalan tol ditutup. Hujan dengan intensitas luar biasa itu membuat Badan Meteorologi Jepang atau JMA mengeluarkan peringatan level 5 untuk sejumlah wilayah di prefektur Chiba yang merupakan tingkat tertinggi dalam skala badan tersebut. Sementara itu, Lembaga Penyiaran Nasional Jepang atau NHK melaporkan 2 pria di prefektur Chiba ditemukan tewas di tengah genangan banjir. Data Badan Meteorologi Jepang menunjukkan bahwa kota Chiba menerima curah hujan tinggi dalam periode 24 jam hingga pukul 7 pada 14 Agustus. Jumlah tersebut lebih dari 3 kali lipat rata-rata curah hujan sepanjang bulan Agustus. Sementara itu, setelah hujan deras akibat topan dolphin yang mengguyur kota Huchang di China bagian tengah selama 2 hari berturut-turut, air banjir belum juga surut meskipun badai telah berlalu. Bahkan ketinggian air banjir mencapai lutut orang dewasa. Zhu Hoxin, seorang warga, mengatakan bahwa topan dolphin merupakan badai dengan intensitas dahsyat yang pernah ia lihat. China semakin sering menghadapi cuaca ekstrim. Ilmuwan mengaitkan hal ini dengan perubahan iklim. Setiap tahunnya, curah hujan ekstrim menyebabkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar karena kegiatan manufaktur terganggu dan tanaman pertanian tersapu banjir.
3: Selain menelan 4 korban jiwa, banjir yang melanda prefektur Chiba, Jepang juga menyebabkan kelumpuhan aktivitas di Bandara Narita. Selain itu, aliran listrik sekitar 25.000 rumah juga terputus.
5: Curah hujan yang mencapai rekor tinggi membanjiri prefektur Chiba yang berbatasan dengan Tokyo, Jepang pada 13 Agustus. Akibatnya ribuan pelancong terlantar di Bandara Narita, Tokyo. Gangguan transportasi itu pun menyebabkan sekitar 7.000 calon penumpang tidak bisa melakukan perjalanan. Juru bicara Bandara Narita menyebut bahwa seluruh penerbangan dijadwalkan kembali beroperasi normal pada Jumat 14 Agustus. Selain kekacauan di bandara, banjir akibat hujan yang turun dalam waktu 24 jam itu juga membanjiri jalan, memutus jalur kereta api, dan memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga selama pekan liburan tersibuk di Jepang berlangsung. Rekaman udara memperlihatkan genangan banjir masih merendam rumah-rumah warga, jalanan, dan rel kereta api yang membuat wilayah itu lumpuh. Adapun ratusan orang terpaksa harus mengungsi ke gedung-gedung pemerintah yang difungsikan sebagai pusat evakuasi sementara. Para warga harus bermalam di luar rumah mereka dan tidur menggunakan selimut darurat. Menurut pihak berwenang, banjir yang menerjang Prefektur Chiba ini sedikitnya menewaskan 4 orang, termasuk 1 orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam banjir. Para tentara pun dikerahkan ke wilayah tersebut untuk membantu upaya penanganan dan evakuasi.
3: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, terima kasih, sampai jumpa.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Freddy Cahya. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti jalannya konferensi pers terkait gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.
2: Namun yang masih terisolir di Pahi sehingga tadi pada pukul 10.15 menggunakan KN SAR Dewa atau Sarmoker yang bergerak ke Pahi. Dan kami atau Sar Kupang juga menyiapkan satu kapal KN SAR Antareja dan apabila dibutuhkan untuk membackup, kami juga sudah siap dengan sedasi mobile atau monitor yang bisa diakses dan juga bisa didukung sama pemirsa yang bisa berada di sana dan siap untuk mungkin itu sementara itu saja dari Basarnas. Terima kasih.
3: Kita lanjut tanya jawab ya. Ini tiga pertanyaan.
4: Siapa Pak?
3: Pak ini. Pak. Pak. Metro TV.
4: Elio. Channel. Eli dari CNN Pak.
3: CNN. Jadi Kompas dulu ya, silakan.
5: Saya satu pertanyaan saja, Pak Kapolda. Tadi sampaikan Pak Gubernur bahwa data kerusakan sangat serius dan merata. Informasi yang kita dapat, guncangan itu dari Flores ujung barat sampai ujung timur Pulau Adonar, Lembata pun terasa. Pertanyaan saya kepada Pak Gubernur, apakah kondisi semacam ini layak bencana Flores ini diusulkan sebagai statusnya sebagai bencana nasional? Terima kasih.
3: Ya. Di Metro. Metro.
6: Fokus pada fokusnya apa nih dari BPBD, lalu seperti apa dari TNI Polri mereka mendukung evakuasi karena sampai saat itu warga ada yang melakukan evakuasi sendiri dan nanti sudah ada tenda atau titik-titik yang sudah menjadi titik evakuasi yang dari titik dan pulang.
3: Saya berarti Pak.
4: Iya. Dari izin, siap. Izin Bapak untuk Pak Gubernur, dari 4 atau 3 korban tadi itu terdapatnya di mana Pak? Yang itu dan kenapa Pak? Ya.
3: Ini Pak ya?
4: Siap Bapak. Dan sejauh ini mungkin sudah ada data mengenai jumlah korban terbanyak berada di mana dan Pak.
7: Terima kasih. Terkait dengan jadi terkait dengan status kebencanaan, tentu nanti kita akan melihat kondisi lapangan dan persetujuan dari pertama para pihak ini. Yang pasti yang kita dapat sudah tujuan dapat proses untuk kebencanaan terkini sudah kita bikin, karena itu kewenangan kami. Tapi tadi sudah dari Pak Kebencanaan Nasional, tentu akan kami juga persiapkan untuk diteruskan dengan kondisinya demikian. Kami akan back on-nya kondisi lapangan. Kami akan turun dulu sebentar bersama Kapolda, Padang dan jajaran Forbidden lain melihat langsung kita dengar dari para bupati dan kemudian kita review Flores dan nanti kita dari data-data itu kami berani untuk mengajukan apakah ini bisa kita diteruskan. Memang bisa. Yang berikut terkait rencana memang ini masih sangat awal sekali. Ini adalah awal kita untuk proses awal adalah kita untuk mengevakuasi korban dulu ya. Semua korban-korban yang terkait dengan bencana ini harus kita urus dulu di saat awal dan kami fokus ke sana dulu sehingga nanti pergerakan dukungan bantuan dari provinsi dari provinsi dari provinsi dan jajaran dari kita ke urusan menyangkut fase awal untuk penanganan korban nanti fase bencana itu akan nanti dipersiapkan juga sesuai dengan proses penanganan rehabilitasi fungsi nanti itu pasti tak bisa. Semua menteri yang memang terkait dengan isu ini sudah efektifkan sejak sampai sekarang. Walaupun Menteri BU sempat menelpon pada sebuah yang berbicara ini juga berbicara. Seluruh kekuatan BU bisa dipakai untuk mencari dan juga akan mencari ke suara itu Menteri Polisi. Demikian pula untuk nanti pelayanan yang lainnya tentu dari TNI Polri juga semua punya kekuatan juga yang dipersiapkan sejauh yang ada di masing-masing di Polres dan di Dandim, di Danau dan di dari bergerak selain yang tadi dari Basarnas, kita terus korban jiwa saat ini informasi yang saya terima sudah 5 orang, 2 disita, 3 dimenggali. Jadi kami akan pastikan lagi penyebabnya, tapi memang ini terkait memang reruntuhan. Kalau kita juga berarti dia persembahan itu disita, jadi kalau kita lihat dia disita juga jadi yang sama. Memang terkait keruntuhan karena ini kejadian di pagi hari pukul 5.58 waktu Indonesia bagian tengah. Dan itu mungkin bagus-bagus masyarakat yang masih tertidur belum sempat bergerak sehingga akhirnya mungkin sementara data yang kami miliki ada 5 orang korban juga. Dan sekali lagi kami akan setiap pastikan terus informasi dalam tangan. Sekali lagi untuk pusat penanganan bencana nanti kebencanaan ini ada di Pusdalops ya. Di daerah Lasia, ada jauh tempatnya, tapi dia lebih pengendalian di sana. Jadi, izin Pak Kapolda, kalau kemudian menggunakan media yang belum mengakses terkait pengendalian ini, kita memutuskan satu tempat ini sebagai pusat informasi kita, mungkin di antara bisa jadi kita di Polda ya. Jadi nanti mungkin setiap hari kami masih mengupdate perkembangan penanganan kebencanaan kita ini setiap hari nanti di Polda. Jadi Polda memutuskan setiap hari nanti akan ada video ini dari Polkopimda dan penanganan bencana akan kita lebih mudah koordinasi untuk melakukan proses komunikasi kompetensi maupun penanganan. Jadi nanti kita akan putuskan sudah sepakat dan sebagainya di sini tempatnya. Setiap hari nanti jamnya ditentukan kemudian kita akan ada presentasi resmi baik dari kami atau nanti mewakili untuk perkembangan penanganan bencana Flores dan nanti sebelumnya bisa mendapatkan informasi yang baik dan kita bisa komunikasi yang baik buat para situasi di lapangan. Terus juga dari kami.
5: Ya, pas Pak.
7: Cukup ya. Oh, ya. Nanti saya kami nanti akan berangkat ke bahkan mungkin nanti Flores kemarin itu bisa kita mendapatkan informasi lebih update.
8: Sampaikan
7: bahwa
8: sekian
7: karena kayak
8: sulit
7: jauh kita
8: komunikasi
7: dengan pemerintah daerah. Ya pasti begini. Sekarang ini beberapa titik saya baru dapat kabar ini dari kepala balai dengan video. Beberapa di air jalan kebungkus di beberapa titik kan jalur Endera Gakel juga di Endera Temaweru juga banyak beberapa jalur sudah juga sehingga memang kita agak susah sekarang menggerakkan bantuan kalau dari ND ke Nandekewa misalnya atau dari ND ke Mokmeri. Jadi kalau kita melakukan pengurusan, kita akan suka ke Mokmeri. Kemudian kalau ke Nandekewa, kemungkinan potensi masyarakat kita melalui kalau kapal kita bisa melalui pokok dan sebagainya bisa kita gerakin dengan tadi yang disampaikan. Jadi sekali kami mohon waktu nanti mungkin sore apa sepulang nanti dari Flores berada di Antel gini. Teman-teman juga kita bisa ketemu nanti di acara pameran pembangunan itu bisa terima kasih dan ini saya kesempatan ini juga untuk panitia pameran pembangunan terpanjang pembukaan lagi malam sampai dengan selesai nanti dulu pameran pameran kali ini ada apa peduli Flores jadi pameran pembangunan tetap diadakan karena ini ada ratusan UMKM di situ pameran ini akan melibatkan hampir 600 UMKM dan putaran ekonomi juga akan besar sekali. Dan bahwa kali ini adalah dengan judul peduli lingkungan Flores. Jadi tetap kita akan berjalan pembangunan, tapi dengan seluruhnya nanti akan kita juga ada kegiatan untuk Pak Menko juga rencananya Pak Menko PSK, Pak Dito, Pak Dito, Pak Dito, Pak Dito, Pak Dito, Pak Jadi kan beberapa dari Jakarta juga nanti
1: ya, baru saja kita mendengarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Forkopimda Nusa Tenggara Timur, maksud kami, di mana ada beberapa poin yang disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Emmanuel Melkiades, di mana gempa ini terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah pagi ini tadi, dan imbas gempa ini membuat kerusakan yang cukup parah di wilayah Sika, dan ada 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia imbas terjadinya gempa ini. Dan dari informasi selanjutnya, pusat penanganan bencana atau informasi ini nanti bisa diakses oleh seluruh masyarakat dan juga awak media di kantor polisi atau tepatnya di Polda Nusa Tenggara Timur untuk bisa mengetahui informasi terkini dan juga penanganan bencana lebih lanjut dari pihak pemerintah. Dan wilayah Sika ini menjadi salah satu titik terparah terjadinya gempa yang mengakibatkan kerusakan dan hingga korban meninggal dunia dan penanganan pembangunan. Setelah itu pemulihan pasca bencana ini juga akan diupayakan lebih lanjut oleh pemerintah setempat khususnya di Nusa Tenggara Timur sehingga warga bisa beraktivitas normal kembali. Dan pemirsa, saat ini kami telah terhubung bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Wijayanto. Halo, selamat pagi Pak Wijayanto. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Boleh Anda sampaikan kondisi update terkini dari pihak BMKG yang menyatakan tadi sempat ada pencabutan terkait informasi dini terkait tsunami. Bagaimanakah update-nya ini, Pak?
8: Sebelum kita mendapatkan
5: bantuan dari laporan di lapangan anggota Bapak di lapangan.
1: Pak Wijayanto, Anda bisa mendengar suara kami dari studio, bisa disampaikan bagaimanakah update dari BMKG terkait gempa bumi dan juga tsunami yang berada di Nusa Tenggara Timur pada pagi hari ini tadi.
9: Baik. Ya, terima kasih. Jadi update terkini terkait dengan monitoring aktivitas gempa bumi ya. Tadi sudah kita sampaikan gempa bumi dengan magnitudo 7,7 sampai jam 9 pagi ini kita sudah memonitor aktivitas gempa bumi susulan sekitar 100 gempa bumi susulan dengan magnitudo terkecil 3 sampai 6,2. Jadi gempa bumi terbesar itu 6,2 dirasakan oleh masyarakat. Jadi berikutnya juga kita terus monitor aktivitas gelombang tsunami-nya, sudah tidak ada lagi gelombang tsunami yang signifikan tercatat di alat detik kita.
1: Mm-hmm. Baik, secara resmi berarti untuk peringatan dini tsunami sudah dicabut ya Pak dari pihak
9: BMKG? Ya, sudah kita akhiri jam 7.30 tadi ya, kita dari data-data yang kita monitor gelombang tsunami-nya sudah meluruh, mm-hmm. Jadi kita nyatakan sudah berakhir.
1: Baik. Lantas dari yang Anda sampaikan tadi ada 100 kurang lebih ya, 100 lebih gempa bumi susulan dengan kekuatan 3 sampai 6,2 magnitudo. Apakah ada potensi atau proyeksi akan ada gempa susulan lanjutan Pak dengan kekuatan yang lebih besar?
9: Ya, tentunya ini adalah gempa bumi yang signifikan ya. Di sana ada potensi gempa sekitar 7,8, 7,9. Tadi sudah rilis 7,7, jadi kayaknya tidak ada lagi gempa yang lebih besar, dan karakteristiknya kalau sudah jenis gempa besar biasanya akan diikuti oleh gempa-gempa susulan yang kekuatannya lebih kecil, dan tentunya nanti kita akan terus memonitor nanti frekuensinya. Ini masih hitungan jam ya, baru 4 jam terakhir. Nanti biasanya masih banyak aktivitas gempa susulan dan biasanya nanti frekuensinya akan semakin mengecil Mas.
1: Mm-hmm. Baik Pak Wijayanto, yang ingin kami ketahui selanjutnya adalah dari titik gempa yang terjadi pagi tadi, yaitu berkekuatan 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini titik pasnya di mana dan bisa dijelaskan detail penyebab gempa ini bisa terjadi, Bapak?
9: Iya, ini gempa 7,7 dengan kedalaman 15 km ya, epicenter terletak di koordinat 8,41.

0: Lintang Selatan atau 121,397 Timur nih, tepatnya tadi lokasinya di laut di sebelah utara Pulau Flores ya, tepatnya 30 km arah timur laut Makekeo, Nusa Tenggara Timur. Jadi gempa bumi ini adalah akibat aktivitas gempa bumi tektonik, akibat aktivitas Flores back atrás atau busur belakang Flores sesar naik gitu ya. Jadi ini pergerakannya adalah pergerakan naik atau sesar naik. Jadi makanya tadi bisa berpotensi tsunami dan terkonfirmasi juga tercatat di beberapa alat kita mencatat tsunami tersebut.
1: Baik, berarti memang gempa ini terjadi di titik pastinya adalah di laut ya Pak? Dengan ya, jangkauan kurang lebih adalah 15 km sebelah utara dari Pulau Flores. Dan dari informasi yang ingin kami ketahui, yang Anda sampaikan dan juga ingin kami ketahui untuk disampaikan kepada pemirsa, apa yang membedakan gempa ini dengan gempa yang biasa terjadi di wilayah seperti di Sumatera ataupun juga di Sulawesi, Pak? Apakah ini ada sedikit kesamaan atau ada perbedaan dari perspektif Bapak atau pihak BMKG?
0: Ya. Ya, jadi utamanya untuk gempa-gempa di Sumatera, Selatan Jawa kan aktivitas subduksi ya, subduksi lempeng. Kalau di Palu itu ada sesar aktif, ini juga di utara Flores ini ada bekaktras, jadi ada penunjaman di sana. Ini akibat bekaktras di utara Flores, jadi ini memang beda ya jenis gempanya. Nah, tentunya kita di Indonesia sendiri ini ada potensi gempa karena aktivitas subduksi, ada sesar aktif dan juga ini termasuk sesar aktif juga bekaktras ini.
1: Baik, berarti ini harus menjadi catatan untuk lebih waspada ya. Apakah untuk potensi gempa-gempa seperti ini kemungkinan juga akan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa mungkin dalam periode kurang lebih yang sama?
0: Iya, bekaktras ini memanjang mas ya, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, di utara Pulau Lombok, sampai utara Pulau Bali, bahkan sampai ke selatan Madura ya, jadi memang memanjang, tapi terbagi dari beberapa segmen di sana. Yang rilis ini adalah segmen untuk segmen Flores gitu ya. Jadi memang kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi kapan gempa ini akan terjadi, tapi tentunya daerah-daerah yang berpotensi ini terus kita monitor, dan tentunya masyarakat harus selalu waspada bahwa kita tinggal di daerah yang aktivitas gempa kita sangat tinggi.
1: Baik, lantas yang ingin kami ketahui selanjutnya Pak Wijayanto, untuk sistem peringatan bencana yang disampaikan oleh BMKG, sejauh mana ini bisa bekerja dalam kondisi-kondisi darurat seperti salah satunya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini Pak? Apakah sudah berjalan maksimal di...
0: Ya, jadi sistem peringatan dini kita, khususnya peringatan dini gempa dan tsunami, itu sangat berjalan dengan baik ya. Jadi kita bisa memberikan peringatan dini dalam 2 menit 16 detik. Jadi sudah kita berikan ke masyarakat, ya, supaya kita kurang dari 3 menit, ini berjalan sangat baik sekali. Semua sistem kita berjalan normal, alat pemantauan kita semua juga berjalan normal, dan kita bisa memberikan informasi ke masyarakat dalam waktu yang tepat juga, dalam waktu yang cepat.
1: Baik Pak, berarti kalau untuk terkait bencana ini, kemungkinan potensi masih akan bisa terjadi, untuk itu masyarakat harus tetap waspada ya Pak, dengan potensi ataupun juga kemungkinan yang akan terjadi, baik gempa susulan ataupun juga potensi yang lainnya. Baik Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, terima kasih atas informasi Anda, selamat kembali menjalankan tugas, salam sehat untuk Anda. Dan pemirsa, kita selanjutnya sudah terhubung dengan pemandu wisata, yaitu Bapak Yulio Yuda, selaku pemandu wisata tepatnya di kawasan Labuan Bajo. Selamat pagi Pak Yulio, bisa Anda ceritakan kondisi terkini saat ini tepat pukul 9.47 waktu Indonesia Barat di Jakarta, dan di sana mungkin lebih duluan ya waktunya, bagaimana kondisi terkini di sana?
2: Iya. Oke, terkait kondisi pagi ini di Labuan Bajo, jam 10.47 ya di Labuan Bajo. Jadi tadi saya sempat memantau untuk area kota, area utama, itu terpantau sih banyak toko-toko sudah pada tutup Pak. Karena untuk area pesisir sudah mendapatkan himbauan peringatan dini tsunami. Dan juga tadi sempat kita ada lihat air surut kencang, yang cukup kencang gitu. Jadi ada beberapa kapal juga yang karam karena terseret arus. Dan beberapa turis juga yang berada di area pelabuhan yang akan melakukan kegiatan trip ke Pulau Komodo hari ini langsung dihentikan dan langsung dievakuasi ke arah titik kumpul di jarak 1 kilo ketinggian 100 meter dari permukaan laut lah. Gitu Pak.
1: Baik, sejauh ini untuk proses evakuasi apakah masih terus berjalan Pak Yulyo?
2: Untuk proses evakuasi tadi saya sempat ke bawah, tetap berjalan, tapi karena sudah kondusif, beberapa turis kembali ada yang menuju ke area pesisir pelabuhan untuk ambil kendaraan mereka yang mereka tinggal ataupun tas mereka yang tadi sempat mereka tinggal karena panik. Tapi saya lihat sih banyak wisatawan juga mengarah langsung ke bagian atas atau bagian area yang tinggi Labuan Bajo, gitu Pak.
1: Baik, yang ingin kami ketahui selanjutnya Pak Yulyo, bagaimanakah kerusakan yang Anda lihat di sekitar titik Anda, tepatnya di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, karena mengingat tadi informasi yang kami dapatkan, titik terparah juga salah satunya adalah di Manggarai Timur dan juga Sika.
2: Ya, untuk di Labuan Bajo sendiri tergolong aman Pak ya, tidak ada tanda kerusakan, tapi ada beberapa hotel, itu salah satu hotel Jakarta yang tadi saya dapat lihat videonya, infonya juga, itu ada kerusakan. Dan tapi untuk kerusakan-kerusakan yang di area Labuan Bajo sendiri sih tidak terlalu banyak sih Pak, cuman ada beberapa, itu salah satunya Hotel Jakarta itu. Tapi yang paling terdampak tadi saya lihat ada di area timur ya, Maumere maupun area Bajawa, Negekio begitu Pak.
1: Oke, yang selanjutnya tadi Anda sempat mengungkapkan bahwa untuk trip ke Labuan Bajo ini sempat ada penundaan ataupun juga penutupan. Mungkin di-cancel atau penutupan. Lantas dari yang dilakukan saat ini, pemerintah saat ini adalah melakukan penutupan ini, nanti apakah ada reschedule ulang atau bagaimana informasi lebih lanjut tentang wisata di sana akan seperti apa? Apakah sudah ada informasi terupdate-nya?
2: Untuk sementara yang kita dapat dari informasi resmi dari Syah Bandar Labuan Bajo, mereka sempat memposting langsung di Instagram tadi. Jadi ada penutupan sementara untuk trip ke Taman Nasional Komodo Pak ya. Tapi seperti pada umumnya kami biasanya menunggu informasi selanjutnya melalui sosial media official langsung sih. Karena ini kan masih dalam keadaan genting juga, mereka saya rasa tidak mungkin bisa pastikan juga kapan bisa amannya gitu Pak.
1: Baik Pak Yulyo Yuda, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan. Tentunya kita harapkan penanganan di sana bisa secara optimal dan masyarakat dapat kembali pulih untuk beraktivitas dan juga pariwisata di sana semakin lebih baik lagi pasca bencana. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas.
2: Terima kasih kembali Pak.
1: Dan pemirsa, kami akan hadir sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
5: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
4: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
6: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Di tengah gempuran makanan kekinian, kosmetik hingga obat-obatan, jangan asal pilih. Cerdas memilih dimulai dari kita. Jangan hanya menjadi konsumen, tapi jadilah perisai bagi tubuh sendiri.
1: Era sekarang banyak iklan-iklan yang belum tentu mana benar, mana salah.
0: CNN Indonesia Health, episode spesial Wellness Festival Volume 2, Sabtu 15 Agustus, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Bainagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 04.58.23 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan oleh BMKG.

0: Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mbaenage Keo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh BMKG. Pasca gempa, sejumlah warga hingga kini masih berada di luar rumah. Mereka khawatir lantaran gempa susulan masih terus terjadi hingga saat ini. Sementara itu, sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga hancur akibat guncangan gempa. Namun data resmi masih dilakukan pendataan. Pihak berwenang juga masih melakukan pendataan terhadap korban terkena dampak. BMKG mengimbau warga yang berada di wilayah pesisir untuk waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta arahan petugas di lapangan. Warga juga diimbau tidak mendekati bangunan yang mengalami kerusakan dan segera menuju tempat yang lebih aman jika terdapat arahan evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Berdasarkan pemutakhiran informasi, pusat gempa berada di laut pada kedalaman 15 km sekitar 38 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Gempa dirasakan kuat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Selatan, pemirsa, di mana berdasarkan laporan pendahuluan Kodim Sika, gempa bumi berdampak di wilayah Pelabuhan Elsai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dua orang dilaporkan meninggal dunia dan satu orang menderita luka-luka. Tim gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, TNI, dan juga Polri masih melakukan proses evakuasi di lokasi kejadian. Sementara itu, pemirsa, pasca gempa utama terjadi hingga pukul 5.37 pagi tercatat terjadi 4 kali gempa susulan dengan magnitudo 6,2 hingga terakhir 5,5. Warga yang berada di wilayah pesisir dihimbau untuk waspada dan mengikuti informasi resmi dari pihak BMKG serta arahan petugas di lapangan. Serta tidak mendekati bangunan yang mengalami kerusakan karena beresiko roboh.
2: Operasi SAR terhadap dampak gempa yang terjadi di daratan Flores, tepatnya adalah di Nagekeo, dengan gempa skala 7,7 skala liter dan kedalaman 10, dampaknya sampai ke Kabupaten Sika. Untuk Kabupaten Sika sendiri, penanganan yang sudah dilaksanakan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas dan dari potensi SAR, terdapat 3 korban jiwa, 2 dalam kondisi luka-luka, 1 dalam kondisi meninggal. Sedangkan dari kabupaten lain yang berdampak dari gempa tersebut masih kita melaksanakan pendataan.
1: Pemirsa, kami akan hadir sesaat lagi dengan informasi update terkait gempa di Nusa Tenggara Timur. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Breaking News.
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: CNN Indonesia Breaking News.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Bay, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 04.58.23 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tsunami sempat dikeluarkan oleh pihak BMKG.

0: Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mbainage Keo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh BMKG. Pasca gempa, sejumlah warga hingga kini masih berada di luar rumah. Mereka khawatir lantaran gempa susulan masih terus terjadi hingga saat ini. Sementara itu, sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga hancur akibat guncangan gempa. Namun data resmi masih dilakukan pendataan. Pihak berwenang juga masih melakukan pendataan terhadap korban terkena dampak. BMKG mengimbau warga yang berada di wilayah pesisir untuk waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta arahan petugas di lapangan. Warga juga diimbau tidak mendekati bangunan yang mengalami kerusakan dan segera menuju tempat yang lebih aman jika terdapat arahan evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan pemirsa, saat ini kita sudah tergabung dengan Stefan, warga Mbai, seperti yang sudah terhubung dengan Pak Stefan ini, yang merupakan warga Mbai, Nusa Tenggara Timur. Kami akan update kondisinya terkini dengan Bapak Stefan. Pak Stefan, bisa Anda sampaikan bagaimanakah kondisi terupdate di titik Anda berada? Apakah kerusakan begitu terlihat di sana? Pak Stefan.
2: Jadi gempa tadi itu kurang lebih sekitar jam 6. Untuk informasi gempanya kita saksikan atau kita lihat itu bahwa dia 7,7, jadi itu cukup. Pertama kali warga Nage Keo khususnya itu merasakan gempa yang paling besar sudah ini. Kemudian dari kepanikan-kepanikan itu, ada informasi yang kita lihat, kebetulan jaringannya masih bagus, berpotensi tsunami. Jadi warga itu, masyarakat itu masih kemudian memutuskan untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Untuk kerusakan-kerusakan itu, cukup banyak ya, rumah masyarakat yang rusak. Ada yang rusak parah, ada yang rusak sedang. Ada beberapa titik itu yang jalannya itu ada yang sudah terbelah. Ya.
1: Baik, Anda menyebutkan kerusakan ini begitu masif. Sejauh ini untuk di titik Anda berada, apakah ada informasi terkait korban jiwa maupun juga korban yang mengalami luka, Bapak Stefan?
2: Ya, untuk sementara informasi yang kami dapat di titik kami itu belum ada ya. Untuk korban jiwanya kayaknya tidak ada, karena memang sudah pagi, semua orang sudah bangun sehingga orang mungkin sudah siap untuk menyelamatkan diri masing-masing.
1: Mm-hmm. Baik, sejauh ini Anda masih bertahan di rumah Bapak atau sudah melakukan proses evakuasi di titik yang lebih aman, Pak Stefan?
2: Sudah, untuk sekarang ini kami sudah evakuasi ke titik yang lebih aman, itu kira-kira 12 kilo lah dari Danga, karena Danga itu kan rata, jadi ketika ada informasi tsunami itu kan kita takut juga kan, akhirnya kita memilih untuk evakuasi

0: hampir semua sudah kembali, sudah evakuasi. Dan kemudian tadi ada informasi dari BMKG bahwa tsunami-nya itu ditarik, informasi terjadinya tsunami itu ditarik, dan banyaknya juga yang sudah kembali ke Dama.
1: Berarti untuk Pak Stefan ini masih bertahan di titik yang aman ini, belum memutuskan untuk kembali?
0: Ya, untuk sementara masih bertahan, karena sampai dengan sekarang ini, sampai dengan saya bicara juga ini nih, gempa susulan itu masih terasa. Hampir setiap menit masih terasa.
1: Oke, yang ingin kami ketahui juga, saat terjadinya gempa pada pagi tadi sekitar pukul 5 ya Pak ya? 5 atau 6 untuk waktu Indonesia Tengah. Di sana apakah langsung ada informasi dari pihak terkait akan terjadinya gempa maupun juga informasi terkait peringatan dini tsunami, apakah langsung didapatkan melalui ponsel ataupun juga akses lainnya?
0: Oh ya, untuk dari pemerintah setempat ya, mungkin dengan sarana atau prasarana yang kurang memadai, jadi memang untuk sementara tadi itu tidak ada, hanya kebetulan kita sekarang sudah menggunakan handphone. Biasanya kita tahunya itu dari informasi melalui BMKG itu tadi.
1: Berarti tidak ada pesan peringatan dan lain sebagainya seperti itu, tidak Anda dapatkan atau bagaimana Pak Stefan?
0: Tidak ada. Untuk peringatan terjadinya gempa itu tidak ada, sehingga masyarakat itu betul-betul panik ketika gempa terjadi baru evakuasi. Jadi tidak ada peringatan sebelumnya.
1: Oke, untuk sirine dan lain sebagainya juga tidak ada? Tidak Anda dapatkan?
0: Tidak ada.
1: Oke, kalau sejauh ini di titik Anda berada ataupun juga di wilayah sekitar Anda, yaitu di Flores, Nusa Tenggara Timur, apakah ada gangguan terkait akses listrik ataupun juga jaringan telekomunikasi? Apakah sempat terputus atau bagaimana Pak Stefan?
0: Ya. Untuk sekarang ini jaringan listriknya itu mati total kayaknya.
1: Mati total saat ini.
0: Di tempat kami mati total. Kemudian untuk jaringan internet itu biasanya itu kemungkinan itu masih ada sisa-sisa daya dari tower itu menggunakan baterai kan, karena listriknya mati, padam, mungkin sisa-sisa daya. Jadi jaringannya itu masih sempat kita bisa akses, tapi kalau sampai dengan 1-2 jam ke depan yang pastinya jaringannya itu hilang total itu.
1: Oke. Baik, sejauh ini yang Anda dapatkan apakah sudah ada posko-posko yang berdiri Pak untuk penanganan gempa bumi ini?
0: Untuk saat ini belum ada. Semua orang itu menyelamatkan diri masing-masing atau ke keluarganya, ke kampung-kampung yang lebih tinggi dari dataran itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Stefan, warga Mbai. Terima kasih untuk laporan dan juga informasi yang Anda sampaikan. Tentunya ini bisa memberikan gambaran. Jaga kesehatan Anda dan selalu waspada Pak di sana.
0: Ya, terima kasih. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Dan untuk mengetahui informasi terkini, pemirsa, saat ini kami juga sudah terhubung dengan Berton Panjaitan, PLT Kapudatin BNPB. Selamat pagi, Pak Berton. Kami mendapatkan informasi proses evakuasi terus berlangsung. Bagaimanakah update yang Anda dapatkan di sana, Bapak?
2: Ya, terima kasih. Memang benar bahwa proses evakuasi masih berlangsung. Kami tetap melakukan koordinasi dengan tim yang ada di lapangan, baik itu dari Basarnas, tim daerah maupun kepolisian dan TNI. Dan ini masih tetap berlangsung karena memang banyak wilayah yang terdampak, yang sehingga penangannya masih terus dilakukan oleh petugas-petugas kita.
1: Baik, penanganan masih terus berlangsung. Lantas evakuasi ini ada beberapa titik yang terparah, salah satunya Sika Bapak, yang tadi sempat diinformasikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa ada korban tewas juga. Sejauh ini bagaimana koordinasi dari pihak BNPB dengan pemerintah setempat dalam melakukan pemetaan terkait kerusakan ataupun juga korban jiwa Bapak?
2: Iya, kami tetap melakukan koordinasi tentunya dengan Pemda, mendapatkan informasi dari tim BNPB juga terus menghubungi teman-teman kita yang ada di bawah sebenarnya. Jadi memang informasi yang lebih akurat itu tentu dari bawah, karena dari bawah itu mereka melihat sendiri, mengalami sendiri, Bapak. Jadi masih tahap pendataan dari BNPB, Bapak.
1: Baik, berarti masih ada pendataan yang dilakukan setelah ini. Dan ini tadi peringatan dini bencana tsunami juga sudah dicabut oleh BMKG. Apakah untuk titik-titik di sana sudah berangsur kondusif atau bagaimana, Pak? Bisa disampaikan, Pak Berton?
2: Sejauh ini yang kami informasi, yang kami peroleh dari beberapa teman-teman dari sumber-sumber WA-WA Group, memang sudah relatif kondusif, tapi masih ada beberapa kelompok masyarakat seperti anak-anak dan orang tua yang masih ada di lapangan. Mungkin ini memang penting dilakukan ketika terjadi, ketika misalnya ada hal-hal potensi tsunami susulan, ini bisa diantisipasi lebih jauh karena mereka gerakannya mungkin agak terlambat, jadi mereka masih tetap di lapangan. Tapi sejauh ini dari BMKG sudah menyatakan berakhir, bisa menuju tempat masing-masing, tapi kami tetap menghimbau untuk menghindari bangunan-bangunan yang sudah memang retak atau rusak. Jangan masuk ke dalam bangunan-bangunan retak dan rusak, karena itu berpotensi rubuh ketika terjadi gempa susulan.
1: Baik, Pak Berton, sejauh ini tentunya petugas tengah bekerja keras untuk melakukan proses evakuasi ataupun juga pemetaan terkait titik-titik yang mengalami kerusakan. Lantas dari koordinasi yang dilakukan dari pihak BNPB dengan pemerintah setempat, khususnya Forkopimda, adakah kendala yang dihadapi, Bapak?
2: Untuk komunikasi kami tidak ada halangan sebenarnya, sehingga perintah dari atas menjadi clear, dan saat ini kami sudah nanti dini hari ini Bapak Menteri PMK dan bersama Kepala BNPB bersama rombongan akan menuju ke sana untuk melihat situasi secara langsung, sehingga nanti bantuan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat bisa dimaksimalkan.
1: Baik, bisa dipastikan untuk bantuan ini akan hadir ibaratnya di Nusa Tenggara Timur, karena ini juga untuk memantau ada Menteri PMK dan khususnya dari pihak berwenang yang melakukan pemantauan lebih lanjut ataupun juga melihat secara langsung. Lantas yang ingin kami ketahui, ini ada korban jiwa, Pak, tadi yang sempat disampaikan oleh pihak gubernur, sekitar 5 orang sejauh ini. Lantas apakah kondisi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ini akan ditetapkan sebagai status bencana nasional atau bagaimana, Pak, regulasinya nanti?
2: Ya, kita akan melihat seberapa besar dulu masalahnya. Jadi memang sebelum menetapkan bencananya tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, tentu perlu ada informasi melalui penilaian cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tentunya nanti dengan pemerintah provinsi. Ketika diputuskan nanti oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, seperti apa dengan data-data yang tersebut yang ada, itu yang akan menjadi patokan kita nanti. Jadi apakah ini menjadi bencana nasional atau bencana provinsi dan kabupaten atau kabupaten, ini yang belum bisa kita putuskan karena memang belum ada hasil kajian cepatnya.
1: Baik, Pak Berton Panjaitan, tentunya ini bisa menjadi gambaran bagi masyarakat dan khususnya pemirsa CNN Indonesia terkait kondisi terkini di Flores atau Nusa Tenggara Timur pasca gempa 7,7 magnitudo. Dan kita harapkan penanganan bisa berlangsung cepat dari pihak pemerintah untuk memastikan kondisinya kembali kondusif dan warga bisa beraktivitas normal kembali. Terima kasih, Pak Berton. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, demikian CNN Indonesia Breaking News. Saatnya saya Freddy Cahya pamit undur diri. Selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: Halo, good morning.
1: Ketemu lagi bersama kita Freddy Cahya dan juga
0: Dea Kartika.
1: Kami sudah siapkan beragam informasi penting dan menarik. Dan tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan pemirsa, inilah Good Morning Weekend selengkapnya.

0: Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Bay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi.
1: Ya, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 04.58.23 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh BMKG.

0: Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah Mbaenage Keo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km. Peringatan dini tsunami dikeluarkan oleh BMKG. Pasca gempa, sejumlah warga hingga kini masih berada di luar rumah. Mereka khawatir lantaran gempa susulan masih terus terjadi hingga saat ini. Sementara itu, sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat hingga hancur akibat guncangan gempa. Namun data resmi masih dilakukan pendataan. Pihak berwenang juga masih melakukan pendataan terhadap korban terkena dampak. BMKG mengimbau warga yang berada di wilayah pesisir untuk waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta arahan petugas di lapangan. Warga juga diimbau tidak mendekati bangunan yang mengalami kerusakan dan segera menuju tempat yang lebih aman jika terdapat arahan evakuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dihantam gelombang tinggi, sebuah kapal penyeberangan rute Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu Muara Padang, Sumatera Barat, Jumat sore. Seluruh penumpang kapal dilaporkan selamat usai dievakuasi tim SAR gabungan.
2: Terpleset saat mendaki di Gunung Rinjani, seorang wisatawan asal Perancis dievakuasi oleh petugas karena mengalami cedera kaki saat turun dari pendakian.
3: Kapal motor penumpang Mentawai Fest yang berangkat dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang, Sumatera Barat kandas di pintu muara usai dihantam gelombang saat akan bersandar di dermaga Muara Padang pada Jumat sore. Kapal juga sempat mengalami mati mesin. Proses evakuasi berlangsung di tengah hujan dan gelombang laut setinggi 0,5 hingga 1 meter. Proses penyelamatan dilakukan dengan cara memindahkan penumpang ke kapal kecil sehingga tim SAR memasang tali tambang untuk dilakukan penarikan kapal. Selain dikarenakan cuaca dan gelombang tinggi, di bagian pintu Muara Padang ini terjadi pendangkalan sehingga kapal besar yang masuk tersangkut. Total jumlah penumpang dalam KM Mentawai Fest sebanyak 306 orang meliputi 158 WNI, 136 WNA, dan 12 anak buah kapal.
4: Mulai dari kita sampai di sini, kita berupaya tadi secara horizontal untuk melaksanakan evakuasi, tetapi tidak memungkinkan. Akhirnya mengambil keputusan Mentawai Fest mentowing kapal Mentawai Fest ini untuk bisa kembali ke dermaga.
3: Proses evakuasi dan penarikan kapal berlangsung selama lebih dari 3 jam. Seluruh penumpang serta ABK berhasil dievakuasi dan tiba di dermaga Mentawai Fest dalam keadaan selamat. Tim SAR melakukan evakuasi seorang wisatawan perempuan asal Perancis bernama Catherine Mary yang dilaporkan mengalami cedera kaki saat turun dari pendakian Rinjani pada Jumat. Evakuasi wisatawan berjalan dramatis saat ditandu petugas menggunakan alat darurat sederhana. Dibantu warga sekitar, mereka menempuh perjalanan melalui jalan terjal dan bebatuan. Perempuan berusia 61 tahun tersebut dilaporkan terpleset saat perjalanan turun di sekitar jalur lendang panas dan diduga mengalami cedera kaki usai turun dari pendakian.
5: Di lapangan mendapatkan bahwa korban mengalami cedera pada alat gerak sebelah kaki dan sudah dilakukan pembinaan dan penanganan medis. Korban setelah ditemukan dan dievakuasi dengan menggunakan tandu darurat.
3: Korban yang tiba Jumat sore langsung mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran di kawasan Bromo, Jawa Timur mulai terkendali. Tim gabungan masih terus melakukan operasi pemadaman dan hingga saat ini kawasan destinasi wisata ini masih tutup.
1: Sementara di Kota Palangkaraya, pemirsa Kalimantan Tengah, petugas kembali harus berjibaku melawan

0: api dan asap.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang sempat meluas hingga ke kawasan Bukit Seruni Point dan sekitar Jembatan Kaca Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mulai padam pada Jumat pagi. Penutupan lokasi wisata di kawasan tersebut dilakukan sejak Kamis pagi hingga waktu yang belum ditentukan. Senior Manager Bromo Skybridge, Bambang Heri Wahyudi, menyatakan penutupan dilakukan untuk keselamatan pengunjung sekaligus memberi ruang bagi petugas untuk memaksimalkan upaya pemadaman.
2: Ternyata titik api sudah mulai mendekat, walaupun masih dalam jarak aman, akan tetapi asap dari titik api ini mengganggu, sehingga demi kenyamanan pengunjung, juga keamanan, karena dikhawatirkan juga akan mendekat, dengan terpaksa kami tutup.
1: Petugas gabungan masih menyisir kawasan Bromo untuk memastikan bara api tidak kembali memicu kebakaran. Pembukaan kembali Jembatan Kaca dan Seruni Point masih menunggu hasil evaluasi petugas di lapangan serta memastikan kondisi benar-benar aman bagi wisatawan. Sebuah rumah kosong di Kelurahan Petukat Timpun menjadi korban dari ganasnya kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya pada Kamis siang. Petugas Dinas Kehutanan Kalteng yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tak membakar seluruh bangunan. Sementara itu di lokasi lain, kebakaran lahan belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap pekat. Mereka harus menahan perihnya mata dan kesulitan bernapas saat berupaya menyekat sebaran api agar tidak merambat ke permukiman, fasilitas umum, dan jalan protokol. Dari video drone milik petugas BPBD Kota Palangkaraya, kami siang memperlihatkan ganasnya kebakaran lahan gambut yang sudah 3 hari tak kunjung padam, bahkan kian meluas. Kondisi ini terlihat di Jalan Cilik Riwut, kilometer 10, Kelurahan Petukat Timpun. Kondisi ini membuat Kota Palangkaraya kembali diserang kabut asap dan mengganggu aktivitas penduduk. Warga harus menggunakan masker jika keluar rumah.
3: Ya karena ini asapnya mulai pekat lagi ya Pak ya.
4: Pekat lagi ya. Ini terpaksa ibu dan anak harus menggunakan masker.
3: Iya pakai masker, iya karena terasa sudah sesak.
4: Jika berkeluaran di luar rumah ya.
5: Iya. Ya apa dari pemerintah mungkin pembakaran lahan tuh dikurangin lah.
4: Kurangin ya.
5: Iya karena kesian masyarakat yang di wilayah-wilayah yang nggak punya biaya untuk beli masker apa gitu kan.
4: Begitu.
5: Kesian.
1: Berdasarkan data harian Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah, lahan yang terbakar per tanggal 13 Agustus seluas 61 hektar dengan 358 hotspot. 33 kali kejadian karhutla ini tersebar di 14 kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ragam aktivitas dilakukan warga di sejumlah daerah dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang sudah makin terasa.
7: Ya, seperti di Klaten, Jawa Tengah, sejumlah warga ikut lomba nangkep lele dengan tangan kosong. Seperti apa ya keseruannya? Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning Weekend.

0: Anda masih di Good Morning Weekend. Gairah sektor pariwisata dan ekonomi Jawa Timur kini kian menggeliat dengan hadirnya The Trans Luxury Hotel Surabaya.
1: Hotel bintang 5 yang satu ini diproyeksikan tidak hanya menyuntikkan potensi bisnis baru, tetapi juga siap mendongkrak potensi pariwisata lokal.
2: 3, 2, 1.
3: Mengusung konsep kemewahan berkelas, sejak sentuhan pertama, momen grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya Jumat ini menjadi tonggak baru bagi industri perhotelan bintang 5 Kota Pahlawan. Berdiri megah di kawasan strategis perkotaan, The Trans Luxury Hotel Surabaya siap menyajikan standar baru pengalaman menginap berkelas di Surabaya.
4: Di area ini pun kami rasa ini cukup strategis di wilayah Ahmad Yani dan juga menuju keluar kota dan menuju ke airport bandara. Apa yang coba kami tawarkan adalah luxury collection atau bintang 5 yang ada di kota Surabaya. Dan juga ini sebenarnya momentumnya mendekati hari kemerdekaan. Jadi apa yang kita coba tawarkan adalah beberapa bisnis segmentasi seperti wedding ataupun MICE, meeting. Dan juga kita punya beberapa tawaran untuk tamu-tamu untuk mereka ingin menikmati fasilitas di kita seperti kolam renang yang berada di rooftop kami. Jadi kita punya beberapa restoran yang bisa kita dikunjungi.
3: Dengan dukungan ekosistem bisnis CT Corp yang kuat, General Manager Trans Luxury Hotel Surabaya Alex Jovanovic optimis dapat menghadirkan standar berbeda dalam industri perhotelan di Surabaya.
5: As we are really coming up with something different. We are bringing in a new level of luxury hospitality for Surabaya with the power and the strength of our CT Corp ecosystem.
3: Grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, mulai dari pejabat pemerintahan, pebisnis, mitra, hingga sejumlah tokoh penting. Para tamu mengapresiasi hotel baru di kawasan jantung kota Surabaya ini karena dapat menjadi alternatif destinasi liburan baru.
6: Trans Hotel di Surabaya menambah wawasan wisata dan juga hotelnya sangat bagus sekali sih. Sangat menarik. Ada kolam renang, ada tangga yang itu. Menambah wisata sih. Ya.
7: Kalau dari fasilitas hotelnya kan luar biasa, namanya luxury dan memang luar biasa lah luxury. Jadi menurut saya potensinya ini akan mengangkat kota Surabaya sebagai wisata, keluarga juga, karena ininya banyak ya, fasilitasnya sangat banyak. Dan untuk bisnis menurut saya juga sangat bagus.
3: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indra Parawansa menyambut positif masuknya investasi Trans Luxury Hotel di Surabaya. Kehadiran hotel ini diharapkan mampu menjadi magnet baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Saya rasa semua pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota akan bahagia jika ada investasi masuk. Nah, di Jawa Timur, terutama di Surabaya ini, hadirnya Luxury Trans Hotel akan menjadi bagian dari penguat gravitasi bagaimana kegiatan-kegiatan lokal, regional maupun nasional bisa diselenggarakan di sini. Dan itu artinya bahwa ada tenaga kerja yang akan direkrut, ada pertumbuhan ekonomi yang akan terus dipacu, dan tentu ini menjadi bagian dari penguat bagi mereka yang mungkin mencari venue atau mencari tempat untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau mereka berlibur di Surabaya, di Jawa Timur. Ini akan menjadi bagian opsi yang luar biasa dan hotel ini memang beda dari yang lain.
3: Menambah kesempurnaan malam, penyanyi kondang Ari Lasso turut hadir menyemarakkan selebrasi grand opening di Trans Luxury Hotel Surabaya dengan penampilan spektakuler. Lagu-lagu populer sang musisi dibawakan dengan apik, seperti lagu Mengejar Matahari, Arti Cinta, hingga Misteri Ilahi. Ya, masih dalam rangka grand opening Trans Luxury Hotel Surabaya, ada promo menarik bagi pengunjung yang akan menginap. Anda bisa mendapatkan diskon sebesar 20% dengan menggunakan AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah Card. Promo ini berlaku mulai tanggal 14 Agustus hingga periode promo berikutnya.
1: Dan usai sudah Good Morning Weekend edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Dea Kartika.
0: Dan saya Freddy Cahya. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Selamat datang di CNN Indonesia Health episode spesial. Saya Lianita Ruhyat.
1: Dan saya Alfian Raharjo. Ya, seperti sudah kita bicarakan di awal tadi bahwa di tengah banjirnya banyak sekali produk, obat, makanan dan juga suplemen di pasaran saat ini. Tentu saja kita sebagai konsumen juga harus lebih cerdas, harus lebih pintar untuk memilih berbagai macam produk yang tersedia pada saat ini.
0: Bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan utama untuk melindungi diri kita dan juga keluarga dari produk-produk berkualitas. Lalu bagaimana pemerintah memastikan keamanan produk yang kita konsumsi dan bagaimana pula dukungan dari industri farmasi tanah air dalam menjaga kualitas tersebut?
1: Ya, oke, baik, langsung saja saya akan bertanya, nggak usah berlama-lama. Mungkin di sini kita juga sudah mulai bertanya-tanya.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Tadi kan karena kita di sini banyak banget produk-produk yang sudah berjejer gitu kan. Nah, kita akan bahas terkait konsumen yang cerdas.
1: Betul.
0: Bagaimana memilih produk-produk itu sudah ada pakar-pakarnya di sini.
1: Oke, pertama saya ke Prof. Taruna dulu. Prof, mungkin bisa dikasih gambaran ke kita semuanya. Sebenarnya pada saat ini seperti apa sih kondisi pengawasan makanan dan juga obat yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri dan juga kalau kita ngomongin soal peran strategis, bagaimana sebenarnya peran strategisnya BPOM dalam menjaga keamanan obat dan juga pangan bagi masyarakat Indonesia di saat ini?
2: Terima kasih nih, pertanyaannya asik sekali ya.
0: Asik ya?
2: Asik untuk mempromosikan lembaga Badan POM. Jadi sesuai dengan undang-undang, Badan POM itu kewenangannya diatur oleh dua undang-undang. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 dan Undang-Undang tentang Pangan tahun 2012 nomor 18. Nah, undang-undang itu melahirkan perintah presiden, peraturan presiden nomor 80. Yang intinya Badan POM itu bertanggung jawab pre-market dan post-market dari hulu sampai hilir sehingga dari riset development sampai penindakan. Yang intinya Badan POM itu diberi tugas untuk melayani, mengayomi, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan memastikan semua produk yang masuk ke tubuh atau dipakai dan digunakan untuk manusia Indonesia harus aman, harus terjamin keamanannya, terjamin kualitasnya, dan terjamin khasiat atau kemanfaatannya. Tiga hal itu menjadi urusannya Badan POM. Oleh karena itu, hampir semua produk yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, suplemen, obat tradisional, jamu, dan semuanya itu berurusan dengan Badan POM. Jadi kesimpulannya, pastikan ya semua produk yang beredar dan dibeli oleh masyarakat itu legal. Caranya cek izin edarnya. Saya kira itu yang paling penting.
0: Cek kata BPOM ya. Nah.
1: Karena kita balik lagi sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai macam hal. Tapi dikembalikan lagi ke konsumen. Yeah. Menjadi konsumen itu memang harus cerdas dalam memilih produk kan. Yeah. Tadi sudah disediakan barcode ya, dan sebagainya. Sehingga kita harus bisa memilih benar-benar. Betul. Nah Prof, kalau kita ngomongin soal di era sekarang gitu. Apalagi ngomong soal cerdas gitu. Di era media sosial sekarang. Yeah. Kan kalau kita ngomong BPOM ini kan punya tagline juga ya. Yeah. Bukan percaya kata orang. Percaya aja kata BPOM, gitu yeah. Kan, gitu. Jangan percaya kata orang, tapi percaya kata BPOM, gitu. Yeah. Nah, di era
2: itu kata-kata itu muncul karena begini, banyak yang berkeliaran di mana-mana itu di sosial media terlalu overclaim.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan? Okay. Jadi pastikan kata BPOM.
1: Oke. Okay. Nah, kalau ngomong soal itu, sebenarnya bagaimana upaya BPOM itu untuk memberikan edukasi, Prof? Gitu kan? Tadi Prof bilang bahwa sudah ada barcode, sudah ada mengeluarkan izin edar dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana cara mengedukasinya? Apakah melalui media sosial juga dikencarkan yeah. Atau motif atau modelnya seperti apa cara mengedukasinya, Prof?
2: Ya, yeah, betul. Edukasi masyarakat sangat penting karena kita berharap masyarakat kita cerdas. Cerdas untuk apa? Untuk kepentingannya diri sendiri supaya tidak diracuni. Supaya tidak rugi secara finansial. Masa membeli sesuatu barang yang abal-abal supaya tidak tertipu. Makanya masyarakat kita harus cerdas. Untuk cerdas, salah satu yang bertugas untuk edukasi

0: aspirasi masyarakat tentu Badan POM. Makanya Badan POM rajin, termasuk hari ini saya datang di sini langsung, okay, karena saya punya motivasi, mm-hmm, bagaimana engage langsung dengan masyarakat dan punya motivasi. Mm-hmm. Tapi Badan POM juga aktif loh sosial medianya. Sosial media Instagram kami, TikTok kami, Twitter kami, LinkedIn kami, mm-hmm, Facebook kami. Jangankan lembaganya, kepala Badan POM-nya juga aktif bersosial media. Nah, itu biasanya begini, kalau komen-komen, saya tahu, saya baca juga itu komen-komen. Banyak yang komennya bagus, tapi banyak juga yang miris saya lihat. Tapi kita tidak bisa tindakin, tapi kalau dia sudah inbox ke saya, itu berarti sudah serius. Makanya saya biasanya screen capture, saya forward ke bidang-bidang terkait. Kalau ada masalah misalnya di Bali, saya screen capture, saya kirim ke Balai Besar Bali. Kalau ada masalahnya di Jakarta misalnya, harus levelnya apa yang bertindak, saya screen capture, saya lakukan, kirim ke direktur, kirim ke kepala pusat, Katim. Begitu model manajemennya kepala Badan POM sekarang. Jadi saya libatkan seluruh partisipasi masyarakat, bisa langsung melapor ke kepala Badan POM, ya.
1: Laporan jadi, cukup gampang juga ya, iya, Prof ya, lewat sosmed karena bisa semua orang akses begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, tadi dari POV-nya Badan POM, dari POV-nya pemerintah, kita juga mungkin mau tahu dari POV-nya swasta begitu ya. Di tahun 2026 ini mungkin Ibu Widya bisa jawab ya, bahwa dari Avaria Laboratoria ini telah mendampingi kesehatan masyarakat selama setengah abad gitu ya, benar ya Bu ya. Dalam kurun waktu tersebut tentu ini bukan perjalanannya singkat. Jadi di momen Golden Jubilee ini bagaimana dari Avaria memaknai perjalanan 50 tahun dalam rangka mewujudkan misi dan juga visi besarnya membangun Indonesia yang lebih sehat.
2: Ya baik, jadi kebetulan tahun ini bulan Februari kami 50 tahun. Prof, Bapak Ibu, jadi itu adalah suatu kebanggaan khususnya bagi perusahaan, bagi kita juga karyawan ya, karena buat kami 50 tahun ternyata bukan hanya usia, tapi bagaimana kita meneruskan komitmen untuk membangun kepercayaan masyarakat, dan yang pasti itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Nah kalau kita bicara mengenai membangun kepercayaan masyarakat, berarti kan di situ ada komitmen ya, Prof, Bapak Ibu, kemudian edukasi mengenai kesehatan juga ya, bagaimana industri atau dari Avaria kami melihat kita tidak hanya sebagai penyedia produk dan solusi kesehatan saja gitu ya, karena kan dengan dunia yang terus berkembang, dunia kesehatan yang terus berkembang, kita juga harus bisa beradaptasi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai produk, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi balik, memberikan dampak yang lebih nyata, tidak hanya produk dan solusi. Itu sih kalau bicara mengenai misi Indonesia yang lebih sehat, memang kelihatannya kok besar banget. Tapi ini bukan sesuatu yang mimpi ya, karena kami percaya bahwa membangun Indonesia yang lebih sehat itu bukan hanya tugas dari Avaria. Tugas kami di sini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi jangka panjang tentunya dengan sesama industri ya, dengan pemerintah, dengan regulator, dengan media, kemudian dengan komunitas masyarakat gitu, bahkan dengan masyarakat itu sendiri. Jadi kedepannya kami berharap kami akan lebih banyak memberikan kontribusi yang nyata, yang terlihat, langsung berdampak kepada masyarakat.
3: Oke,
1: okay, luar biasa.
3: Nah, betul sekali. Bagaimana cara kita mengedukasi ya?
2: Nah, mengedukasi cara, yang paling penting
3: kalau
2: sekarang.
3: Kalau kita mengedukasi kan balik seperti saya tadi bertanya kepada Prof. Taruna juga, bahwa edukasi bisa dilakukan lewat media sosial. Tapi kita tahu ya bahwa kondisi media sosial saat ini masyarakat tuh begitu luar biasa. Bahkan kadang-kadang masyarakat tuh suka melihat yang namanya self-diagnosis tuh dari media sosial.
1: Benar banget.
3: Gitu kan, gitu. Jadi cari apa-apa di media sosial ada gitu dan sebagainya. Akhirnya sakit
1: gak jadi sembuh. Percaya apa kata orang gitu ya. Apa kata idola mungkin ya.
3: Betul.
1: Apa kata telegram gitu.
3: Nah, apakah juga dari Avaria Laboratoria ini juga melakukan proses

0: edukasi juga melalui media sosial, atau juga tadi Bu Widya juga mengatakan menggandeng pihak-pihak lain seperti misalnya CNN Indonesia atau media lainnya untuk berkolaborasi bersama, untuk semakin memberikan pemahaman yang lebih komprehensif lagi kepada para konsumen di Indonesia.
1: Ya, jadi informasi yang banyak sekali saat ini sih harus kita sambut secara positif. Karena kan memudahkan kita sebenarnya untuk mendapatkan informasi. Sumbernya juga bisa dari mana aja ya. Tapi kan yang menjadi tantangan besar saat ini yang kami lihat adalah bagaimana kita sebagai konsumen gitu bisa memilih informasi yang benar dari sumber yang benar, ya kan? Kemudian paham mengenai informasi itu juga gitu, baik informasi di sosial media, kemudian di media lainnya, atau bahkan kalau kita bicarakan produk, informasi dalam kemasan, label gitu ya, itu yang harus, yang saya rasa juga penting gitu ya. Nah kalau bicara mengenai sosial media dan apa yang dilakukan kami di industri, kalau di Daria Varia sendiri kami betul-betul memanfaatkan kanal-kanal digital yang kami punya. Kemudian tapi tidak itu saja ya, kami juga bekerja sama berkolaborasi dengan media. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang fokusnya terhadap edukasi kesehatan. Misalnya bikin kegiatan mengenai wellness, atau kita juga langsung engage dengan si komunitas konsumen itu sendiri gitu ya. Kita bikin kegiatan-kegiatan yang langsung dari komunitas itu, sehingga kami percaya bahwa kalau satu komunitas sudah percaya atau sudah memahami informasi yang benar, dia bisa membantu mengambil keputusan mengenai kesehatannya, sehingga dia bisa membantu tidak hanya dirinya sendiri tapi juga orang lain kan, keluarga dan kemudian komunitas yang lain dan langsung nanti ke masyarakat. Jadi itu dari kita memanfaatkan media, kemudian dari kegiatan-kegiatan juga terutama kegiatan tanggung jawab sosial kami. Tapi kerjasama itu juga kita lakukan dengan pemerintah, salah satunya dengan Badan POM. Badan POM itu begitu sangat aktif, Prof. Terima kasih sekali, karena benar-benar membantu industri untuk menyampaikan informasi yang benar tadi ya, membangun sekali lagi sesuai dengan tema kita hari ini kan, konsumen yang cerdas.

0: dunia digital bergeraknya semakin cepat. Sekarang ini Prof banyak banget kalau misalnya kita bisa lihat sendiri, mungkin saya juga, mungkin Mas Alfian juga, kalau beli apa-apa tuh makin gampang banget sekarang Prof. Tinggal satu klik beli, ada misalnya lewat yang marketplace, ada juga bahkan mungkin lewat WA aja udah bisa. Terus mungkin lewat apa namanya aplikasi-aplikasi lainnya. Nah ini kan berarti kita berpacu sama yang berlabel BPOM tadi atau tidak gitu. Gimana dari pihak BPOM sendiri untuk adu cepat dengan penyebaran atau penjualan-penjualan yang dilakukan semakin masif caranya ini?
1: Nah ini kita melihat ya dari perjalanan dan challenge seperti itu atau tantangan yang luar biasa itu, ternyata Badan POM lebih cerdas lagi.
0: Baik.
1: Cara cerdasnya kami melibatkan seluruh masyarakat untuk membantu kami dalam pengawasan. Itu muncul bahkan Badan POM mengeluarkan satu peraturan khusus nomor 16 tahun 2025, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Apa artinya? Teknologi cepat, teknologi information digital, digital information is berkembang luar biasa, artificial berkembang luar biasa, sehingga kita susah membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Nah, tapi semua kecanggihan itu sangat ditentukan oleh apa yang kita sebut manusia, pengguna. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita cuma bertumpu pengawasan ini hanya pegawainya Badan POM, tentu kita tidak mampu mengawasi semuanya. Maka kecerdasannya Badan POM memberikan ruang kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat yang pengguna sosial media, seluruh masyarakat yang punya selpon, untuk apa? Untuk berpartisipasi dalam pengawasan obat dan makanan. Era kita sekarang luar biasa disruptifnya. Era sekarang dengan banyak kan video-video, banyak iklan-iklan yang belum tentu lihat mana benar, mana salah. Karena foto kita saja cuma duduk begini, orang bisa mengatur, oh kepala Badan POM lagi jalan-jalan, lagi diskusi, lagi berdansa. Lewat artificial intelligence dibuat itu seolah-olah saya yang begini. Saya tahu juga di sosial media, saya tidak pernah katakan itu berkembang. Jadi termasuk di marketplace yang online. Karena kan banyak sekarang live shopping. Tidak pernah berhenti menjual ya. Dan kita amati, ternyata sebagian banyak yang overclaim dan itu kita tegur. Jadi Badan POM itu sering menegur, jangan overclaim lah. Intinya komitmen kami, Badan POM ingin mengawal, ingin menjaga, dan ingin melindungi seluruh masyarakat. Okay. Terima kasih.
0: Okay. Ya, tepuk tangan dulu untuk Badan POM mungkin ya.
2: Nah kalau kita ngomongin tadi bahwa sebenarnya Badan POM sudah melakukan berbagai macam pengawasan gitu ya. Dan akhirnya kalau kita lihat di media sosial dan sebagainya kan menuntut para pengguna sosial ini untuk lebih bijak lagi.
1: Betul.
2: Dan juga para konsumen tool untuk lebih cerdas lagi.
1: Yeah.
2: Sama seperti apa yang kita bahas saat ini adalah konsumen cerdas Indonesia tentu saja menjadi lebih sehat. Nah, saya ke Bu Widya. Bu Widya, sebenarnya bagaimana sebenarnya dari Varia Laboratoria ini melihat peran industri farmasi dalam membantu masyarakat untuk bertransformasi menjadi konsumen yang tentu saja seperti dibilang Prof tadi, cerdas, bijak dan juga mandiri dalam menjaga kesehatan mereka?
3: Ya, terima kasih. Konsumen cerdas itu apa sih? Gitu ya. Pasti jadi pertanyaan kita semua. Yang dibilang cerdas itu apa? Apakah dengan memilih produk yang kita ingin gunakan, apakah itu sudah cerdas gitu ya? Jadi konteksnya berarti mesti dipahami dulu secara menyeluruh. Kalau berdasarkan pemahaman kami, konsumen yang cerdas itu yang pertama adalah yang pasti dengan tadi kita sudah singgung maraknya informasi yang beredar dimanapun ya. Kita sebagai konsumen itu harus bisa memahami informasi dan memilih informasi yang benar, itu nomor satu. Kita tahu di mana mencari sumber yang benar-benar kredibel, ya, kemudian yang terpercaya. Kemudian kita tahu bahwa suatu produk itu harus ada izin edar. Adik-adik, bapak-bapak dan ibu, pasti kita semua sudah tahu semua produk makanan, minuman, kesehatan yang beredar di Indonesia itu harus ada izin edar dari Badan POM. Jadi kalau kita tidak melihat ada NIE atau nomor terdaftar, itu adalah produk ilegal, ya. Kemudian konsumen cerdas tahu di mana cek produk ini ilegal atau bukan, siapa yang produksi, terpercaya atau tidak manufakturnya, ya. Kemudian mengartikan kesehatan atau wellness itu, gitu ya. Kadang-kadang kita pikir wellness itu adalah kita punya produk kesehatan, apa aja kita punya, gitu ya. Atau kita ikut tren olahraga, ikut padel atau apalagi sekarang lagi tren
0: sekarang, ya.
3: High rock sekarang, ya. Tapi kita tidak paham kebutuhan tubuh kita. Nah, supaya jadi cerdas adalah apa? Kita harus memahami wellness itu secara menyeluruh, ya, menurut kami. Jadi dari tidak hanya soal tren, tapi pola makan yang sehat, ya, nutrisi yang cukup, misalnya, ya, tidur yang cukup, kesehatan mental, deteksi dini. Satu lagi, memilih produk yang aman, tepat dan bermanfaat sesuai dengan penggunaan atau kebutuhan tubuh kita. Itu, ya, itu cerdas. Yang terakhir adalah konsumen cerdas saat ini seperti juga yang berkembang, ya, saat ini dan menjadi tren, yaitu preventive healthcare. Jadi konsumen sekarang kan yang kami amati adalah bukan lagi mereka yang tunggu sakit dulu terus baru diobati, ketemu obat atau cari obat, ya. Sekarang kan kita lebih sadar untuk menjaga kesehatan,
0: ya?
3: Betul, lebih preventif untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang harus diperhatikan dalam peran industri di sini adalah memastikan bahwa kita juga berkontribusi di dalam meningkatkan literasi kesehatan, ya, itu yang paling penting. Jadi edukasi kesehatan, kemudian dalam program-program, kebetulan dari Avaria juga kita aktif dalam program-program dalam memberikan edukasi dan peningkatan gaya hidup sehat, kemudian pencegahan penyakit, kemudian satu lagi yang paling penting adalah deteksi dini, gitu. Okay.

0: Kalau kita bicara dari pemerintah, dari BPOM sendiri, Prof. Kan kita tahu ya, tadi swasta terus melakukan inovasi dan sebagainya. Kalau dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan sendiri, untuk mengukur sebuah keberhasilan dari program yang sudah dilakukan oleh BPOM sendiri, apakah melihatnya tuh dari bahwa, oh angka pelanggarannya turun, terus kemudian tingkat kepatuhan industri sudah mulai naik, pemahaman masyarakat sudah mulai bagus dan sebagainya, atau
1: mungkin
0: ada
1: komplain di sosial media jadi dikit gitu ya.
0: Jadi dikit gitu, atau ada ukuran-ukuran tertentu gitu Prof, yang bisa menjadi tolok ukur dari BPOM bahwa ini sudah berhasil nih gitu.
2: Ya, tentu setiap program, setiap kebijakan ada ukurannya, ada parameternya. Apalagi Kepala Badan POM sekarang seorang peneliti ya, seorang ilmuwan. Jadi semua ada kalkulasi dan hitungan-hitungannya. Nah, kalau kita berbicara seperti ini, salah satu aspek yang kita mau pastikan misalnya bagaimana keterjangkauan obat di masyarakat atau ketersediaan obat. Kita tahu bahwa salah satu produk yang sangat penting dan ketat pengawasannya itu obat. Nah, program kami bagaimana obat-obat inovatif, obat-obat baru bisa tersedia di Indonesia. Karena salah satu tantangannya waktu saya jadi Kepala Badan POM, banyak sekali produk-produk inovatif dari berbagai negara yang sangat penting untuk pengobatan. Contoh misalnya untuk pengobatan yang berhubungan dengan produk-produk biosimilar. Itu cukup jarang tersedia di Indonesia. Tetapi ada, kalaupun tersedia harganya mahal. Kan begitu. Nah, parameter kami setelah setahun, kita bisa meningkatkan. Caranya, hitungannya adalah misalnya salah satu penyebabnya industri jarang mau mendaftarkan obat-obat baru karena biasanya cukup lama baru keluar izin edarnya. Nah, umumnya obat-obat baru itu 300 hari kerja, bukan 300 hari kalender. Kalau 300 hari kerja berarti tambah hari libur 1,5 tahun baru dapat izin edarnya. Nah, kami canangkan jangan lewat 90 hari kerja. Apa artinya? Ada percepatan. Nah, kita ukur perbandingan rata-ratanya tahun 2025, artinya tahun kemarin, karena kan tahun ini belum bisa, karena belum berakhir. Nah, hitungan kami rata-rata obat-obat inovatif itu cuma 78 hari kerja. Apa artinya? Indikatornya, parameter jelas sekali. Terjadi percepatan yang signifikan untuk keluarnya nomor izin edar. Kan begitu. Dan saya kira hal yang lain lagi untuk bantuan kami misalnya salah satu kesulitannya UMKM itu mendaftar mungkin

0: karena biaya. Sekarang kita kasih usaha mikro dan kecil tidak perlu bayar apa-apa untuk mendapatkan registrasi dan sertifikat dari Badan POM. Dan terjadi peningkatan signifikan. Ada kurang lebih dulunya 200 ribu pelaku usaha, sekarang sudah lebih peningkatan 600 ribu nomor izin edar yang berhubungan dengan industri-industri kecil. Jadi peningkatannya 300%.
1: Sangat signifikan ya.
0: Jadi kesimpulannya, indikator-indikatornya sangat jelas. Nah sekarang jangan menganggap kalau banyak penindakan yang kita lakukan justru kejahatan bertambah. Justru seharusnya mungkin itu kejahatan sudah ada sebelumnya, tapi kita masif melakukan. Dan sekali lagi, salah satu langkah cerdasnya Badan POM melibatkan masyarakat seluruhnya. Bukan hanya kita yang lakukan. Betul. Sendiri, tapi mari kita kerjasama.
1: Kerjasama itu yang sangat baik begitu ya, untuk menghasilkan hasil yang paling baik. Oke. Dan mungkin ini sebelum kita menutup, mungkin dari Badan POM dan juga dari Varia, mungkin memberikan sebuah pesan ya terakhir gitu ya. Bagaimana ke depannya mungkin dari program dari Badan POM dan juga dari Dara Varia untuk di era di mana masyarakat sekarang mengutamakan wellness, bagaimana program dari Badan POM dan juga dari Varia. Kita mulai dari Prof. Ikrar dulu mungkin ya.
0: Jadi saya sudah capek duduk ini.
1: Oke, mungkin
0: kalau misalnya aja ya. Kalau misalnya Badan POM pesannya simple gitu. Kita punya program simple 3M. Menjulang, membumi, mengakar. Menjulang itu artinya Badan POM punya pelayanan tertinggi di masyarakat yang tentu diakui secara global ya. Yang kedua, Badan POM punya semangat seluruh program-program kita bisa dilaksanakan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat luas, termasuk stakeholder kita yaitu industri. Dan mengakar intinya, karena kerja-kerja pelayanan Badan POM betul-betul membantu, melayani, sehingga ending akhirnya Badan POM ingin dicintai dan disayangi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
2: Oke, tepuk tangan buat Badan POM.
1: Dari Ibu Widya mungkin silakan Bu, mungkin visinya kan ke depan 51 tahun nih, apa visi yang difokuskan?
3: Kalau 51 tahun tentunya kami akan tetap terus berinovasi, kemudian melakukan edukasi, meningkatkan literasi kesehatan, sehingga pada akhirnya kami percaya konsumen yang cerdas, yang percaya akan apa namanya suatu produk, dia akan menjadi produsen yang loyal. Tapi pesan utama sebenarnya adalah, balik lagi bukan soal dari Varia, sekali lagi Bapak Ibu, adik-adik semua, karena saya juga konsumen, mungkin pesan saya adalah kita harus lebih cerdas sekarang dalam memilah-milah informasi ya. Karena keputusan yang salah pasti akan mempengaruhi kualitas hidup kita pribadi ya. Jadi betul-betul pahami informasi itu dari mana, apakah kredibel atau tidak. Kalau kita ada keraguan-raguan, silakan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau visit BPOM website atau cek BPOM tadi yang sudah disampaikan, sehingga kita paham apakah itu produk yang legal ya. Karena kalau sudah mendapatkan produk apa namanya izin edar, artinya itu adalah produk yang aman, berkualitas, dan manfaatnya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian olah informasi itu, informasi yang benar tentunya, untuk kita bisa menentukan kesehatan kita masing-masing, supaya kita lebih proaktif, lebih konsisten dalam menjaga kesehatan. Yang pertama tentunya yang paling penting adalah pilih produk yang betul-betul tadi saya bilang aman, legal, teruji. Jangan percaya klaim-klaim yang berlebihan. Adik-adik, Bapak Ibu semua harus tahu bahwa klaim itu juga dijaga oleh regulasi ya. Sekali lagi bukan karena ada Prof. Taruna di sini, tapi saya bertugas mengingatkan sebagai industri ya Prof ya, bahwa klaim yang berlebihan itu juga tidak boleh karena diatur, harus sesuai. Industri, kalau Bapak Ibu Adik lihat semua, kita kalau di kemasan lihat ada klaim itu sudah di approve atau sudah disetujui oleh Badan POM. Kita tidak boleh klaim melewati itu, jadi kita harus benar-benar waspada kalau misalnya ada klaim-klaim yang berlebihan. Misalnya apa?

0: Dapat itu dalam kemasan atau dalam iklan, artinya itu adalah yang sudah disetujui oleh BPOM. Jadi balik lagi, keputusan kita itu menentukan kualitas hidup kita, Bapak dan Ibu. Industri hanya bisa menyediakan produk dan solusi kesehatan, memberikan edukasi terus sehingga konsumen kami juga menjadi cerdas, tapi tanggung jawab utama ada di kita. Karena Daria Faria pun percaya bahwa kesehatan itu dimulai dari diri kita sendiri, karena ini ada di misi kita ya. Dari mulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa memastikan kesehatan keluarga, orang lain, bahkan kita bisa bicara kesehatan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih. Sungguh perbincangan yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Karena pada intinya adalah semua kita berharap bahwa konsumen itu menjadi lebih cerdas. Karena bagaimanapun juga kita ingin Indonesia untuk menjadi lebih sehat lagi gitu ya. Sehat jiwa, tapi juga raga juga.
2: Raga, mental semuanya sehat ya.
3: Termasuk kantongnya sehat.
1: Oh, termasuk kantongnya sehat.
2: Itu dia yang paling penting. Terima kasih sudah melengkapi ya Prof ya.
1: Oke, sekali lagi terima kasih buat Prof Taruna Igra dan juga Ibu Widya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang jelas, apa yang sudah kita perbincangkan semoga bermanfaat bagi kita semuanya di program CNN Indonesia Health di event Wellness Festival Volume 2 kali ini yang diselenggarakan di South Quarter Jakarta Selatan dan sponsor by Daria Faria Laboratoria, kemudian ada Powerade, Sido Muncul Natural dan juga Brawijaya Hospital yang sungguh luar biasa.
2: Biasa. Baik, dan kita saatnya pamit undur diri. Saya Lianita Ruhyan.
1: Dan saya Alfian Raharjo. Sampai bertemu lagi di event selanjutnya.
2: Sampai jumpa.

0: CNN Indonesia Breaking News.
1: Selamat siang, Anda menyaksikan Breaking News Gempa Flores bersama saya, Clarissa Aradia. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari Gempa Flores, kita sudah tergabung dengan Fatur Rahman, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere. Selamat siang, Bapak Fatur Rahman.
2: Selamat siang.
1: Bisa mendengar suara ya, kami dengan jelas ya, Pak? Baik, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami di CNN Indonesia Breaking News. Bapak, kalau boleh tahu posisi saat ini sedang berada di mana, Pak?
2: Saat ini saya berada di posisi masih pelayaran menuju ke menuju ke Mumbai.
1: Baik, sejauh ini perjalanannya seperti apa, Pak? Kira-kira membutuhkan waktu atau menempuh waktu berapa lama untuk menuju ataupun juga tiba di kawasan Mumbai?
2: Baik, dapat kami sampaikan untuk tim darat kami sudah bergerak menuju ke lokasi, tetapi masih terkendala dengan ada beberapa titik longsoran yang terjadi di jalur tersebut menuju ke lokasi. Tim belum bisa tiba di lokasi dan kami memberangkatkan satu KN Tarpun Tadewa menuju lokasi kurang lebih sekitar jam 15.00 tiba di Mumbai.
1: Berapa banyak, Pak, personil yang dikerahkan untuk menuju ke lokasi yang paling terdampak saat ini di Nusa Tenggara Timur?
2: Baik, untuk personil yang dilibatkan untuk yang menggunakan KN Tarpun Tadewa itu sebanyak kurang lebih sekitar 28 orang menuju ke lokasi.
1: Baik, Pak, untuk saat ini baru akan menempuh perjalanan ke Mumbai saja ataukah memang ada sejumlah titik lainnya yang menjadi titik antisipasi apabila belum bisa tiba di Mumbai saat ini, Pak?
2: Izin, untuk saat ini tim sudah bergerak baik dari Kantor Maumere, tim darat yang masih perjalanan menuju ke Mumbai dan AGPO, dan dari Posar Labuan Bajo pun kita sudah bergerakkan sebanyak satu tim dari Labuan Bajo menuju ke Manggarai maupun Manggarai Timur, dan Posar ND pun kami berangkatkan tim unit CSR ND menuju ke Nagekeo.
1: Baik, Pak, kalau boleh direvisi begitu ya, Pak, ya untuk saat ini sekarang saat 12 siang begitu, apa saja, Pak, sejauh ini sudah berhasil ditemukan oleh tim pencarian dan juga pertolongan kelas B Maumere?
2: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data sementara yang kami peroleh sebanyak 28 korban, baik itu yang mengalami luka-luka maupun yang kondisi

0: meninggal.
1: Dari 28 korban ini berapa, Pak, yang ternyata dinyatakan meninggal dunia, Pak?
0: Yang meninggal sebanyak 20 orang, luka-luka sebanyak 6 orang, dan 2 orang masih tertimbun reruntuhan, tepatnya berada di Reok Barat di Kabupaten Bangkarai.
1: Baik, Pak, tentu ini membutuhkan pertolongan dan juga penanganan lebih lanjut di rumah sakit terdekat begitu ya, Pak. Tapi kalau boleh disampaikan ya, untuk fasilitas umum seperti rumah sakit maupun juga puskesmas, apakah juga terdampak begitu parah, Pak, di sana sehingga tidak bisa beroperasi seperti biasa?
0: Untuk terkait dengan infrastruktur lainnya, dari kami belum ada laporan dari pemerintah daerah terkait hal tersebut, karena kami berfokus pada satu, yaitu penanganan korban.
1: Baik, Pak. Untuk saat ini berarti ingin kami konfirmasi ulang atau konfirmasi kembali, berarti saat ini dinyatakan ada 20 orang meninggal dunia, 6 orang luka-luka, sementara 2 orang masih tertimbun ya, Pak, di reruntuhan bangunan ya. Begitu ya, Pak, ya?
0: Ya.
1: Kalau boleh dipastikan kembali, Pak, untuk 20 orang yang meninggal dunia ini, posisinya berada di daerah mana, Pak?
0: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan yang tertimbun. Tertimbun ada beberapa daerah yang, halo?
1: Iya, baik, Pak. Kami mendengar.
0: Iya. Yang pertama di Manggarai Timur, sebanyak 10 korban, 8 orang meninggal, 2 orang luka berat. Ya, di Kabupaten Sika, 5 orang, 2 orang, kami ulangi, 5 orang, 3 yang meninggal, 2 yang luka-luka. Di Kabupaten Manggarai Barat, sejumlah 3 orang, 1 orang meninggal, 2 orang luka-luka. Dan di Manggarai di Reok tepatnya itu sebanyak 10 orang. Nah, 6 orang meninggal. Kami ulangi, 8 orang yang meninggal, 2 orang masih tertimbun.
1: Masih tertimbun ya, Pak, di Reok ya, Pak, ya?
0: Ya.
1: Baik, Bapak, kalau untuk menuju ke lokasi yang paling terdampak seperti di Manggarai Timur, Sika, Manggarai Barat, dan juga Reo begitu, apakah hanya bisa ditempuh menggunakan jalur laut atau saat ini juga sudah banyak sekali personil yang dikerahkan melalui jalur darat, tapi masih banyak sekali tantangan ataupun juga hambatan yang dihadapi di lapangan, Pak?
0: Baik, Mbak, dapat kami sampaikan untuk mempercepat respon terhadap daerah yang belum kami jangkau, kami pun sudah menggerakkan kapal 250 menuju ke lokasi. Nah, untuk yang di daerah Manggarai itu tim dari Labuan Bajo sudah kami gerakkan menuju ke lokasi karena jarak dari pos menuju ke lokasi cukup jauh, Mbak.
1: Cukup jauh ya, Pak, ya. Dan selain ya, jaraknya yang begitu jauh, apakah juga memang ada hambatan lainnya seperti banyak sekali reruntuhan bangunan yang ditemukan?
0: Betul,
1: sehingga
0: betul,
1: harus
0: banyaknya adanya reruntuhan, terutama adalah adanya longsoran sehingga menghalang menuju ke lokasi.
1: Baik, tentunya harus disisir terlebih dahulu ya, Pak, ya?
0: Siap, ya.
1: Baik, Bapak, sejauh ini kalau untuk proses pencarian dan pertolongan, apa hambatan yang paling banyak ditemukan, Pak? Apakah itu dari jaringan komunikasi yang masih terputus di sejumlah titik atau bagaimana, Pak Fathur Rahman?
0: Ya, saat ini memang terkendalanya adalah jaringan yang memang terkendala bagi kami.
1: Jaringan komunikasi ya, Pak, ya?
0: Ya.
1: Kalau saat ini jaringan listrik apakah sudah mulai nyala ataupun masih belum bisa beroperasi normal, Pak?
0: Masih belum beroperasi normal untuk di Kabupaten Sika, mungkin kabupaten lain belum kami dapat informasi lebih lanjut. Demikian, Pak.
1: Baik, kami tentu mendoakan agar proses pencarian ya, dan pertolongan bisa segera dilakukan, dan tentunya kami juga berharap agar tim di lapangan ataupun juga tim dari kantor pencarian dan pertolongan kelas B Maumere juga tetap dilindungi tentunya, dan juga ya, bisa lebih mudah dalam proses pencarian ya, dan juga pertolongannya. Terima kasih banyak, Bapak. Selamat siang.
0: Ya, terima kasih.
1: Dan untuk ya, selanjutnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kapolres Sika, AKBP Bambang Supeno, untuk bisa mengetahui lebih jauh kondisi terkini di lapangan ataupun juga di kawasan Sika, salah satu daerah ataupun juga lokasi yang terdampak gempa pada pagi hari tadi di kawasan Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Bapak Kapolres. Selamat siang Bapak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk CNN Indonesia. Bapak, kami ingin mengetahui kondisi terkini di kawasan Sika seperti apa, Pak?
2: Untuk kondisi terkini di kawasan Sika, khususnya pasca gempa yang terjadi tadi pagi, untuk korban yang meninggal dunia itu ada 3 korban. Kemudian untuk korban luka itu ada 6 orang dan semuanya sudah dievakuasi ke rumah sakit.
1: Kalau untuk kondisi fasilitas umumnya di sana apakah masih memadai atau ditemukan sejumlah kerusakan yang berarti begitu, Pak?
2: Halo,
1: Bapak bisa mendengar suara saya, Bapak?
2: Dari sempat terputus karena memang di sini ada gangguan sinyal, semuanya untuk listrik itu masih padam.
1: Baik Pak, kami izin mengulangi pertanyaannya. Bapak, kalau tadi juga ditemukan ada 3 orang meninggal dunia dan juga 6 orang luka-luka, apakah penanganan ini bisa dilakukan di rumah sakit ataupun juga fasilitas kesehatan yang ada di kawasan Sika atau justru fasilitas umum ini ditemukan kerusakan begitu, Pak?
2: Jadi untuk korban
1: mohon maaf Bapak, kami memiliki kendala komunikasi ataupun juga jaringan komunikasi di sana. Apakah Bapak bisa mendengar suara saya, Bapak? Kami ingin mengkonfirmasi terkait dengan informasi terakhir yang disampaikan oleh Kapolres Sika AKBP Bambang Supeno.
2: Ada jaringannya, Ibu.
1: Iya, betul Bapak, tidak apa-apa, Pak. Bagaimana, Pak?
2: Korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka ringan sudah kami evakuasi ke rumah sakit. Nah, kemudian untuk bangunan yang runtuh akibat pasca gempa tadi pagi ini, untuk letaknya di Pelabuhan Maumere.
1: Di Pelabuhan Maumere ya, Pak ya? Yang paling parah ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau untuk
2: memakan korban juga.
1: Baik, kalau untuk di rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan, berarti semuanya masih dalam kondisi yang aman, Pak?
2: Masih dalam kondisi yang aman, Ibu, untuk fasilitas sakit. Namun kami masih melaksanakan patroli dengan Pak Dandim, Pak Dananal, untuk mengecek apakah ada korban dengan di masyarakat atau mungkin ada rumah.
1: Baik, Pak, sehingga hingga siang hari ini masih dalam proses evakuasi dan juga pencarian serta pertolongan korban yang kemungkinan masih terdampak ataupun juga tertimbun ya, Pak, di kawasan Sika ya, Pak?
2: Untuk kawasan Sika sendiri kami masih melaksanakan kegiatan patroli berhubungan dengan Pak Danana dan Pak Dadim untuk mengecek apakah ada rumah masyarakat.
1: Bapak, untuk salah satu fasilitas warga seperti pelabuhan di Maumere yang menjadi salah satu titik terdampak, apakah saat ini sudah bisa beroperasi dan berfungsi seperti semula, Bapak, terutama untuk bisa melakukan proses pencarian korban, kemudian juga nantinya untuk bisa memberikan bantuan logistik kepada warga yang terdampak, Pak?
2: Halo?
1: Iya, Pak.
2: Halo?
1: Apakah Bapak sudah bisa jelas mendengar suara saya, Pak?
2: Ini agak terputus, Ibu, ya? Suaranya terputus-putus.
1: Baik, baik Pak. Izin kami ingin menanyakan kembali terkait kondisi di Pelabuhan Maumere. Apakah sudah bisa digunakan kembali atau beroperasi seperti biasa?
2: Kondisi di Maumere masih bisa dikondisikan dan masih beroperasi, namun untuk dampak gempa tadi pagi hanya tempat ruang tunggu penumpang yang terdampak gempa tadi sehingga roboh.
1: Baik Pak, berarti masih bisa beroperasi ya Pak bila nanti akan ada datang bantuan baik untuk proses penanganan, pencarian dan pertolongan korban serta bantuan logistik begitu ya Pak?
2: Dioperasikan Ibu.
1: Baik Pak, kalau untuk siang hari ini fokusnya masih dalam tahap pencarian dan evakuasi atau juga sudah mulai mendirikan sejumlah tenda untuk bisa sebagai tempat bermukim warga sekitar, Pak?
2: Kemudian untuk CPR masih bisa itu. Kemudian untuk pencarian enggak
1: ya. Baik, Bapak, izin kami terkendala dari jaringan komunikasi. Tentunya kami berharap agar seluruh hambatan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pasca kejadian gempa yang melanda kawasan Nusa Tenggara Timur pada pagi hari tadi bisa lekas tertangani, dan juga warga yang terdampak ataupun juga masih terjebak di reruntuhan bisa segera ditemukan. Terima kasih banyak Bapak AKBP Bambang Supeno untuk waktunya. Nanti akan kami hubungi kembali tentunya untuk bisa memperbaharui informasi pasca bencana pagi hari tadi. Terima kasih Bapak, selamat siang. Dan pemirsa, selanjutnya warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.
3: Inilah detik-detik saat bangunan di Pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, dua orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
4: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
5: Mau mereka lari keluar rumah semua?
4: Iya.
5: Lama kan durasinya gempa tadi?
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.
1: Gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur berdampak hingga Labuan Bajo. Sejumlah hotel dan fasilitas umum rusak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu pagi. Dari pantauan CNN Indonesia di lapangan, kerusakan bangunan terjadi di sejumlah titik di Labuan Bajo. Salah satu yang paling terdampak adalah Hotel Jayakarta, di mana lobi hotel, tembok, serta sejumlah meja dan kursi mengalami kerusakan cukup parah. Selain hotel, fasilitas umum seperti gereja, rumah sakit, dan sekolah di dalam kota juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum mengeluarkan keterangan resmi terkait jumlah kerusakan maupun estimasi kerugian akibat gempa tersebut. Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur berdampak pada wisatawan yang sedang berlibur di Labuan Bajo. Sejumlah wisatawan tampak berkumpul di tempat yang lebih tinggi, yaitu di kawasan Puncak Waringin Labuan Bajo. Sejumlah perjalanan wisata ke kawasan wisata ditutup, termasuk menuju Pulau Komodo. Wisatawan dari Jerman mengaku sempat ketakutan merasakan gempa untuk pertama kalinya.
6: I never discovered an earthquake before, so it was really, really scary. And I was shaking all over. We were just running outside because I know instantly somehow that it must be an earthquake. And so we were running outside, and there was a lot of people standing because we are in a really small village.
7: Yeah, it was really scary, actually. It was really scary. Everything was shaking, just waking up to it. So yeah, we went outside, and then we waited outside and then stopped, and we went inside again, and then the aftershock went, and we went outside again and waited there. It was pretty scary, actually.
1: Selanjutnya kita terhubung dengan jurnalis Transmedia Gebi yang berada di kawasan Manggarai Timur. Selamat siang, Gebi.
8: Selamat siang, Bara.
1: Baik, sejauh ini bisa mendengar suara saya dengan jelas di sana atau masih ada kendala koneksi jaringan komunikasi?

0: komunikasi yang kerap terjadi, Gebi?
1: Kalau untuk sementara ini suaranya jelas, kebetulan lagi di sini lagi padam listriknya sejak terjadinya gempa tadi pagi, dan sampai saat ini jaringannya masih terganggu. Dan sekarang saya berada di atas puncak untuk mencari jaringan yang lebih bagus lagi karena akibat gempa tadi pagi, Mbak.
0: Baik, kalau boleh digambarkan begitu, Gebi, seperti apa kondisi di puncak tempat Anda saat ini mengungsi sementara untuk mencari jaringan komunikasi yang lebih baik?
1: Untuk sementara, gempa masih terjadi, gempa susulannya masih terjadi. Memang bertahan sekitar 2-3 detik, tidak cukup deras seperti tadi pagi, Ibu. Dan kondisi jaringan juga di sini cukup bagus juga karena saya tepat berada di atas puncak, dan sampai saat ini juga di sini masih ada warga yang mengungsi takut terjadi gempa susulan.
0: Baik, sejauh ini sejak pukul 7 hingga pukul 12 siang hari ini begitu, Gebi, apakah sering sekali ada gempa susulannya sebanyak 10 kali atau bahkan kurang dari itu?
1: Kalau dihitung sejak gempa pertama tadi pagi jam 6 itu sampai sekarang udah terjadi belasan kali, sekitar 17-18 kali.
0: Baik, bagaimana dampaknya ke warga sekitar yang Anda lihat, Gebi?
1: Sampai saat ini warga masih tetap berada di luar rumah karena mereka takut untuk beraktivitas di dalam rumah. Selain itu, yang terpantau di sini juga sekolah-sekolah terpaksa diliburkan karena guncangan gempa tadi juga cukup terasa. Selain itu juga, beberapa rumah warga di sini juga mengalami kerusakan yang cukup parah.
0: Baik, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa untuk di Manggarai Timur ada sebanyak 8 orang yang meninggal dunia. Apakah juga sejauh pengamatan Anda masih ditemukan sejumlah korban yang mengalami luka, baik ringan, sedang maupun berat di sekitar Anda, Gebi?
1: Kalau di Manggarai Timur sendiri berdasarkan informasi yang saya dapat, itu ada kurang lebih ada 8 orang yang menjadi korban akibat gempa bumi, dan yang meninggal dunia itu ada 6 orang, dan yang dirawat di rumah sakit itu ada puluhan orang. Tetapi informasi yang pasti, kita belum dapatkan informasi yang pasti dari pemerintah, tapi sejauh pengamatan kita, informasi yang kita dapat dari berbagai sumber, itu ada 8 orang yang meninggal dunia.
0: Apakah di siang hari ini sudah mulai didirikan posko-posko bantuan ataupun juga posko penanganan pasca bencana serta pengungsian, Gebi?
1: Untuk sementara berdasarkan informasi yang saya dapat, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sendiri sudah mengeluarkan surat himbauan ke berbagai OPD untuk siaga bencana termasuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
0: Baik, kalau tadi juga sempat Gebi menyampaikan bahwa sejumlah sekolah ini mengalami kerusakan cukup parah, bahkan hingga proses kegiatan belajar mengajar ini dihentikan. Bagaimana untuk fasilitas umum lainnya seperti di rumah sakit, puskesmas, ataupun juga sejumlah tempat ibadah, Gebi?
1: Untuk tempat ibadah itu yang kita dapatkan informasinya ada 2 tempat ibadah itu yang mengalami kerusakan. Dan di sejumlah puskesmas juga itu pasien-pasien juga itu dibawa keluar ruangan untuk mencegah terjadinya korban tambahan akibat gempa susulan.
0: Gebi, kalau sejauh pengamatan Anda, apakah untuk menuju ke lokasi yang paling terdampak di Manggarai Timur ditemukan kendala di perjalanan begitu, atau apakah sejumlah akses ini menjadi tertutup reruntuhan pasca gempa pada pagi hari tadi?
1: Kalau untuk akses sementara masih berjalan lancar gitu. Yang terdampak sekarang soal jaringan internet, terus listrik juga padam. Tapi kalau soal infrastruktur jalan itu tidak mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga arus transportasinya masih tetap lancar, Ibu.
0: Baik, tentunya kami ingin mengetahui kembali untuk kondisi warga yang ada di sekitar Anda yang saat ini juga sama-sama tengah mencari jaringan komunikasi untuk bisa terhubung dengan keluarganya, begitu ya. Apakah juga ditemukan sejumlah warga sekitar yang mengalami ketakutan berlebih di kawasan puncak sana, Gebi?
1: Kalau di sini kurang lebih ada 20-an orang, itu ada yang sedang menghubungi keluarganya yang ada di perantauan, terus lagi ada keluarganya yang sedang dalam perjalanan menuju tempat perantauan, apalagi dengan adanya himbauan dari BMKG terkait waspada terjadinya potensi tsunami, sehingga sekarang mereka lagi berkomunikasi dengan keluarganya untuk memastikan keadaannya apakah baik-baik saja atau gimana. Tetapi beberapa keluarga juga mengalami kendala untuk menghubungi

0: keluarganya karena jaringan internet di sini terganggu.
1: Baik, terima kasih banyak Gebi atas informasinya. Tentu kami sangat berharap agar Anda di sana sehat selalu bersama dengan keluarga dan juga warga sekitar. Kemudian juga penanganan dari sisi baik dari infrastruktur maupun juga yang paling utama dari jaringan bisa segera tertangani sehingga bisa segera menghubungi sejumlah keluarga yang tentunya khawatir dengan gempa yang terjadi pada pagi hari tadi. Terima kasih banyak Gebi. Dan selanjutnya ada Arnold, jurnalis Lepas Transmedia di Kabupaten Sika. Selamat siang Arnold, kami ingin mengetahui kalau untuk kondisi saat ini di Sika, bagaimana update terbarunya?
2: Ya, selamat siang Ara. Untuk di Kabupaten Sika, pasca diguncang gempa tadi pagi, warga berhamburan keluar dari rumah dan juga mengamankan diri ke wilayah perbukitan. Terkhusus warga yang tinggal di pesisir pantai. Dan informasi salah satu bangunan di Pelabuhan Larut Tisai Maumere ambruk dan menimpa para penumpang yang akan berangkat di melalui Pelabuhan Larut Tisai Maumere. Informasi yang kami terima, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi korban meninggal dunia dan juga yang mengalami luka-luka. Terakhir update kami, ada dua orang dilaporkan meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi tim SAR gabungan. Demikian, Ara.
1: Baik, evakuasi masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sejauh ini apa saja kendala yang dihadapi dalam proses evakuasi terutama warga yang berada di kawasan pelabuhan tersebut?
2: Ya, memang pasca gempa dahsyat tadi pagi memang terjadi lagi gempa-gempa susulan. Dan tim SAR gabungan yang sedang melakukan upaya evakuasi pun harus mengamankan diri dulu keluar gedung karena masih ada gempa-gempa susulan yang terus terjadi yang kami rasakan di sekitar Pelabuhan Larut Tisai Maumere. Dan saat ini di Rumah Sakit TC Hilir Maumere, BPBD sudah membangun posko atau tenda darurat di luar di halaman rumah sakit untuk menampung para pasien. Dan warga lainnya seperti di wilayah Kecamatan Talibura yang berada persis di pinggir pantai ini sudah mengamankan diri ke wilayah perbukitan untuk sementara waktu. Demikian, Ara.
1: Baik, kalau untuk di pelabuhan berarti masih terdampak, apakah sudah mulai bisa beroperasi seperti biasa atau secara bertahap?
2: Ya, untuk di pelabuhan Pak, menurut pantauan kami memang sangat terdampak dan aktivitas saat ini memang tidak ada aktivitas di pelabuhan, hanya warga yang sebelumnya yang mau berangkat datang ke lokasi itu untuk mencari tas-tas mereka dan juga barang bawaan mereka yang tertinggal pasca mereka mengamankan diri pada gempa dahsyat tadi pagi. Demikian, Ara.
1: Baik, sehingga saat ini proses pelayaran juga sementara terhenti terlebih dahulu begitu ya?
2: Ya, Arnold. Ya. Proses aktivitas pelayaran di pelabuhan Larut Tisai Maumere saat ini memang terhenti. Demikian, Ara.
1: Baik, kalau untuk fasilitas seperti rumah sakit, apakah ada kerusakan yang diakibatkan dari gempa pada pagi hari tadi?
2: Untuk fasilitas kesehatan memang beberapa pantauan kami ada puskesmas mengalami keretakan pada bagian dinding. Namun bangunannya tidak ambruk. Namun para pasien ini juga sudah dievakuasi keluar dari puskesmas tersebut.
1: Baik, hingga saat ini berarti masih ada sejumlah gempa susulan yang masih terasa begitu ya?
2: Ya, hingga saat ini masih terasa. Tadi di pelabuhan memang para tim SAR gabungan juga sempat panik karena mereka sementara mencari korban yang berada di tertimbun material bangunan memang sempat melarikan diri karena masih terasa gempa-gempa susulan.
1: Baik, terima kasih banyak Arnold. Tentunya kami berharap keselamatan dan juga kesehatan bagi warga maupun juga para petugas yang bertugas di sana untuk mencari dan juga melakukan pertolongan. Hati-hati selama beraktivitas di sana, Arnold.
2: Ya, terima kasih.
1: Pemirsa, BMKG telah mengakhiri peringatan tsunami usai terjadi gempa magnitudo 7 di kawasan Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, gelombang tsunami di bawah 1 meter dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah.
3: Hingga pukul 07.07, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 37 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitud antara 3,6 sampai 6,2 yang dirasakan sejumlah 1 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 07.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
1: Satu orang meninggal dunia dan 4 orang luka-luka akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang melanda kawasan Flores pada Sabtu pagi. Dari rilis BNPB pada Sabtu pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat, satu korban meninggal dunia merupakan warga Kabupaten Sika, sementara korban luka tercatat di Kabupaten Sika dan Kabupaten Nagekeo. Sementara itu, sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo melakukan evakuasi mandiri setelah gempa dan adanya peringatan dini tsunami. Sementara di Kota Bima tercatat 1 kepala keluarga atau 6 jiwa terdampak gempa. Dampak kerusakan sementara yaitu 2 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang, 2 rumah rusak ringan, 1 gudang bulog terdampak, 3 fasilitas umum rusak ringan, serta 6 kantor pemerintahan mengalami kerusakan. Gempa yang berpusat di Kabupaten Nagekeo NTT dilaporkan terasa hingga Kabupaten Sika dan Manggarai Barat di NTT, Kota Bima dan Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat, serta Kabupaten Jeneponto, Kepulauan Selayar, serta Maros di Sulawesi Selatan. Demikian breaking news gempa Flores bersama saya Clarissa Aradia. Sampai jumpa.
4: CNN Indonesia breaking news.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Warga lari berhamburan usai diguncang gempa. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.

0: Gempa bumi berdampak di wilayah pelabuhan Elsai, Kabupaten Sika. Dua orang dilaporkan meninggal dunia dan satu orang menderita luka-luka. Bencana juga terjadi di Jepang yang lumpuh dilanda banjir besar di prefektur Chiba. Setidaknya 8 orang tewas dalam insiden ini. Dan selain tiga topik utama tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Clarissa Radia, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Dihantam gelombang tinggi, sebuah kapal penyeberangan rute Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu Puara Padang, Sumatera Barat, Jumat sore. Seluruh penumpang kapal dilaporkan selamat usai dievakuasi tim SAR gabungan. Terpeleset saat mendaki di Gunung Rinjani, seorang wisatawan asal Prancis dievakuasi oleh petugas karena mengalami cedera kaki saat turun dari pendakian.
1: Kapal motor penumpang Mentawai Fast yang berangkat dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang, Sumatera Barat, kandas di pintu muara usai dihantam gelombang saat akan bersandar di dermaga Muara Padang pada Jumat sore. Kapal juga sempat mengalami mati mesin. Proses evakuasi berlangsung di tengah hujan dan gelombang laut setinggi 0,5 hingga 1 meter. Proses penyelamatan dilakukan dengan cara memindahkan penumpang ke kapal kecil sehingga tim SAR memasang tali tambang untuk dilakukan penarikan kapal. Selain dikarenakan cuaca dan gelombang tinggi, di bagian pintu Muara Padang ini terjadi pendangkalan sehingga kapal besar yang masuk tersangkut. Total jumlah penumpang dalam KM Mentawai Fast sebanyak 306 orang meliputi 158 WNI, 136 WNA, dan 12 anak buah kapal.
2: Mulai dari kita sampai di sini, kita berupaya tadi secara horizontal untuk melakukan evakuasi, tetapi tidak memungkinkan. Akhirnya mengambil keputusan Mentawai Fast mentowing kapal Mentawai Fast ini untuk bisa kembali ke dermaga.
1: Proses evakuasi dan penarikan kapal berlangsung selama lebih dari 3 jam. Seluruh penumpang serta ABK berhasil dievakuasi dan tiba di dermaga Mentawai Fast dalam keadaan selamat. Tim SAR melakukan evakuasi seorang wisatawan perempuan asal Prancis bernama Catherine Mary yang dilaporkan mengalami cedera kaki saat turun dari pendakian Rinjani pada Jumat. Evakuasi wisatawan berjalan dramatis saat ditandu petugas menggunakan alat darurat sederhana. Dibantu warga sekitar, mereka menempuh perjalanan melalui jalan terjal dan bebatuan. Perempuan berusia 61 tahun tersebut dilaporkan terpleset saat perjalanan turun di sekitar jalur lendang panas dan diduga mengalami cedera kaki usai turun dari pendakian.
3: Di lapangan mendapatkan bahwa korban mengalami cedera pada alat gerak sebelah kaki dan sudah dilakukan pembinaan dan penanganan medis. Korban setelah ditemukan dan dievakuasi dengan menggunakan tandu darurat.
1: Korban yang tiba Jumat sore langsung mendapatkan penanganan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran di kawasan Bromo, Jawa Timur mulai terkendali. Tim gabungan masih terus melakukan operasi pemadaman dan hingga saat ini kawasan destinasi wisata masih ditutup. Sementara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas kembali harus berjibaku melawan api dan asap.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang sempat meluas hingga ke kawasan Bukit Seruni Point dan sekitar Jembatan Kaca Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur mulai padam pada Jumat pagi. Penutupan lokasi wisata di kawasan tersebut dilakukan sejak Kamis pagi hingga waktu yang belum ditentukan. Senior Manager Bromo Skybridge, Bambang Heri Wahyudi, menyatakan penutupan dilakukan untuk keselamatan pengunjung sekaligus memberi ruang bagi petugas untuk memaksimalkan upaya pemadaman.
5: Ternyata titik api sudah mulai mendekat, walaupun masih dalam jarak aman, akan tetapi asap dari titik api ini mengganggu, sehingga demi kenyamanan pengunjung, juga keamanan, karena dikhawatirkan juga akan mendekat, dengan terpaksa kami tutup.
4: Petugas gabungan masih menyisir kawasan Bromo untuk memastikan bara api tidak kembali memicu kebakaran. Pembukaan kembali Jembatan Kaca dan Seruni Point masih menunggu hasil evaluasi petugas di lapangan serta memastikan kondisi benar-benar aman bagi wisatawan. Sebuah rumah kosong di Kelurahan Petuka Timpun menjadi korban dari ganasnya kebakaran lahan gambut di Kota Palangkaraya pada Kamis siang. Petugas Dinas Kehutanan Kalteng yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api agar tak membakar seluruh bangunan. Sementara itu di lokasi lain, kebakaran lahan belum juga menunjukkan tanda-tanda membaik. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap pekat. Mereka harus menahan perihnya mata dan kesulitan bernapas saat berupaya menyekat sebaran api agar tidak merambat ke permukiman, fasilitas umum, dan jalan protokol. Dari video drone milik petugas BPBD Kota Palangkaraya, Kamis siang memperlihatkan ganasnya kebakaran lahan gambut yang sudah 3 hari tak kunjung padam, bahkan kian meluas. Kondisi ini terlihat di Jalan Cilik Riwut, kilometer 10, Kelurahan Petuka Timpun. Kondisi ini membuat Kota Palangkaraya kembali diserang kabut asap dan mengganggu aktivitas penduduk. Warga harus menggunakan masker jika keluar rumah.
6: Ya karena ini asapnya mulai pekat lagi ya Pak ya.
7: Pekat lagi ya. Ini terpaksa ibu dan anak harus menggunakan
6: masker. Iya pakai masker, iya karena terasa sudah sesak.
7: Jika berkeluaran di luar rumah ya.
6: Iya.
8: Ya apapun dari pemerintah mungkin pembakaran-pembakaran lahan tuh dikurangin lah.
7: Kurangin ya.
8: Iya karena kesian masyarakat yang di wilayah-wilayah yang nggak punya biaya untuk beli masker apa gitu kan.
7: Begitu.
8: Kesian.
4: Berdasarkan data harian Pusdalop BPBD Kalimantan Tengah, lahan yang terbakar per tanggal 13 Agustus seluas 61 hektar dengan 358 hotspot. 33 kali kejadian karhutla ini tersebar di 14 kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jadi kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
4: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
7: kalau begini.
6: Ya.
4: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
4: Agar publik mendapat kejelasan.
9: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
10: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
9: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
11: data sudah ada Bang dari BPS. Spillover effect-nya
9: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
11: memang tidak
9: tadi.
11: Tidak hanya
9: kan begitu. MBG,
4: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
12: Ibu beli es krim coklat.
13: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
14: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan

0: kemerdekaan Republik Indonesia. Total 81 pesawat akan menghiasi langit Jakarta. Pesawat-pesawat yang akan tampil termasuk jet tempur terbaru TNI AU, yaitu Rafale dan Airbus A400M. Selain itu, TNI AU juga akan menampilkan atraksi akrobat udara, yaitu Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Tidak ketinggalan atraksi bendera raksasa yang dibawa oleh helikopter TNI AU. Dalam rangkaian kemerdekaan ini, Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta menggelar open base yang terbuka untuk umum. Bagaimana pelaksanaan gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita sudah tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan. Selamat siang, Iwan. Bagaimana kesiapan menjelang perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81? Berapa banyak nih personil yang terlibat?
1: Ya, baik, terima kasih Ara, dan saat ini saya sedang berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, di mana disinilah dipul semua pesawat-pesawat yang akan melakukan atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan RI yang ke-81 pada hari Senin nanti. Dan sebenarnya mereka sudah melakukan gladi ini semenjak beberapa hari yang lalu, ada dari gladi kotor 2, gladi kotor 1, dan hari ini merupakan gladi bersih, artinya memang sudah sesuai dengan rangkaian upacara pada tanggal 17 nanti. Dan ini baru saja pesawat-pesawat tempur yang tadi baru saja juga melakukan gladi bersih di langit Istana Negara, ini baru saja mendarat. Dan seperti tadi sudah disebutkan, untuk perayaan kemerdekaan RI ini, TNI Angkatan Udara habis-habisan mengeluarkan seluruh pesawat ataupun kemampuan mereka. Jadi bukan hanya pesawat F-16 seperti yang biasa kita lihat, dan kemudian juga pesawat T-50, Hawk, atau Sukhoi. Bahkan pesawat terbaru dari TNI Angkatan Udara yaitu Rafale juga ikut untuk melakukan atraksi udara untuk 17 Agustus nanti. Termasuk juga pesawat Airbus A400M yang juga baru dimiliki Indonesia, itu baru diserah terimakan setidaknya pada akhir tahun 2025 lalu. Jadi memang masih sangat fresh. Ini kita lihat di layar kaca, ini adalah pesawat F-16. Baru saja landing, dan di belakangnya yang paling belakang itu adalah pesawat Rafale yang baru juga landing secara berbarengan begitu. Dan nantinya di Istana Negara itu akan banyak sekali atraksi udara yang dilakukan oleh Angkatan Udara. Yang pertama adalah adanya flypass ataupun terbang lintas di Istana Negara, kemudian juga ada pengibaran bendera raksasa yang dibawa oleh helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara yang dikawal juga oleh helikopter dari Angkatan Darat maupun dari Angkatan Laut dan dari kepolisian. Dan selain itu juga ada atraksi akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan juga dari helikopter yaitu Pegasus Aerobatic Team. Dan tadi kami sempat berbicara dengan beberapa pilot di sini, memang tantangannya untuk melakukan atraksi udara di Jakarta tepatnya pada tanggal 17 Agustus nanti, memang ada banyak sekali tantangannya, Ara. Jadi yang pertama adalah di Jakarta itu, di Istana Negara itu banyak sekali gedung-gedung tinggi, banyak sekali obstacle istilah dari para penerbang ini, banyak sekali rintangan karena banyak gedung tinggi. Oleh karena itu kemudian harus ada kompromi untuk melakukan atraksi udara yang aman dengan ketinggian yang aman, tapi juga masih bisa dilihat oleh para manusia ataupun orang-orang yang penonton yang berada di darat. Jadi memang harus disesuaikan ketinggiannya dengan sangat baik, tetapi juga harus mengutamakan sisi keamanannya seperti itu. Dan yang kedua, tantangannya adalah untuk flypass itu adalah ketepatan waktu, karena memang untuk rangkaian upacara, protokol upacara itu memang sudah sangat ditentukan detik maupun menit-menitnya. Jadi misalnya pesawat Rafale ini melintas di Istana Negara pukul 10.12 menit seperti itu, dan itu harus tepat pukul 12 menit pesawat ini harus berada tepat di atas istana. Dan tantangannya juga adalah karena pesawat ini tidak seperti kendaraan di darat, gimana bisa mengerem dulu gitu, berhenti dulu, menunggu begitu. Untuk pesawat ini tentu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu kemudian untuk mereka terbang, kemudian juga holding di mana, kemudian juga kecepatannya, anginnya, semuanya diatur dengan secara rinci sekali seperti itu. Dan itu pun harus nantinya untuk supaya tepat begitu. Dan yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan atau cukup membuat ngeri begitu adalah aerobatic team. Seperti misalnya aerobatic Jupiter ataupun Pegasus, di mana memang untuk melakukan aerobatik itu dilakukan di ketinggian yang cukup

0: Kependan, dan seperti tadi sudah disebutkan bahwa memang di Jakarta ini banyak sekali obstacle, dan kita belum bicara soal bagaimana jarak pandang, karena seperti kita ketahui Jakarta pada beberapa hari terakhir ini cukup berkabut seperti itu, jarak pandang tidak optimum begitu. Jadi memang harus sangat berhati-hati, harus sangat presisi, dan kemudian juga harus aman seperti itu. Jadi memang ini tantangan-tantangan yang harus dilakukan oleh pilot-pilot dari TNI Angkatan Darat. Dan yang menarik juga ada untuk pertama kalinya dalam perayaan 17 Agustus ini, Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma ini menggelar open base yang dimulai pada hari kemarin. Dan kami melihat di sini ada sekitar lebih dari 500 warga yang datang di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, tepatnya di Terminal Selatan. Jadi jika ARA ataupun ada keluarga yang ingin melihat dari dekat pesawat-pesawat dari TNI Angkatan Udara, bisa datang ke sini, dan ini open base masih akan dibuka sampai dengan tanggal 17 nanti. Dan nanti juga ini ketika pesawat-pesawat sudah mendarat semua, nanti para warga ataupun pengunjung diperbolehkan untuk mendekat dan berinteraksi misalnya dengan pilot ataupun melihat dari dekat dengan pesawatnya. Jadi memang untuk 17 Agustus ini memang cukup meriah begitu ya. Jadi ada dua pilihan bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengikuti atraksi udara di 17 Agustus ini. Anda bisa ke Halim Perdana Kusuma dengan melihat pesawat lebih dekat, atau Anda bisa berada di Monas untuk melihat atraksi udara yang berada di udara seperti itu. Karena untuk atraksi udara seperti misalnya aerobatik tentu tidak terlihat dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta ini. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, kembali ke Anda, Ara.
1: Terima kasih banyak Iwan, tentunya seluruh alutsista yang canggih dan juga terbaik akan dipertontonkan, bisa disaksikan langsung pada tanggal 17 Agustus nanti. Saya tidak sabar rasanya, bingung untuk menentukan nih mau di Monas ataukah nanti di Halim bersama Iwan tentunya ya. Terima kasih banyak Iwan Hermawan melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma. TNI Angkatan Darat berencana membentuk 5 satuan komando daerah baru. Hingga 2029 nantinya setiap provinsi akan memiliki komando daerah militer atau kodam. Meski demikian, pembentukan satuan teritorial ini tak lepas dari kritik.
2: TNI Angkatan Darat kembali akan melakukan validasi organisasi dengan membentuk 5 komando daerah militer atau kodam baru. Hal ini dibenarkan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Namun demikian, peresmian 5 kodam tersebut masih belum ditentukan. Pembentukan 5 kodam baru ini menyusul peresmian 6 kodam pada tahun lalu. Sehingga, total saat ini sudah ada 21 kodam di seluruh tanah air. Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan sepakat membentuk pembentukan komando teritorial baru tersebut.
3: Dan semua itu memang sudah berdasarkan proses, baik dari pembebasan lahannya itu sendiri, kemampuan fiskalnya pemerintah, dan juga kesiapan personilnya itu sendiri. Nah, jadi hal itu akan kita dukung, dan insya Allah akan bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara, selain menjaga pertahanan dan keamanan, tentunya pada peran itu juga memiliki dampak ekonomis kepada masyarakat sekitar.
4: Kalau ini kan sudah merupakan program dan kesepakatan juga ya. Kalau melihat dari kepentingannya ya untuk memperkuat pertahanan di negara kita tentunya. Jadi pembentukan ini buat saya sih, buat kami di Komisi 1 sudah melewati banyak perbincangan, juga diskusi dengan pihak pemerintah, dan rasa-rasanya kami menyambut ini dengan positif gitu.
2: Namun demikian, pembentukan kodam baru ini menuai kritik. Analis pertahanan CSIS menyebut, minimnya publikasi strategi pertahanan membuat masyarakat tidak bisa menilai urgensi pembentukan komando teritorial baru. Apalagi, pembentukan kodam juga dinilai kurang tepat untuk menghadapi tantangan perang modern. Lebih jauh lagi, kodam-kodam yang sudah ada pun sejauh ini belum diperlengkapi dengan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang layak.
5: Bahkan sebelum kodam yang tahun lalu dibentuk pun, kodam-kodam sebelumnya juga masih sangat kekurangan gitu. Misalnya batalion artileri pertahanan udaranya, batalion mekanisnya apakah sudah ada, ataupun kalaupun mereka sudah ada, kan masih banyak yang alutsistanya itu masih tua lah, atau bahkan sudah tidak relevan lagi dengan peperangan modern zaman sekarang. Jadi wajar ketika banyak pihak yang melihat bahwa dibandingkan membentuk satuan-satuan baru, kodam-kodam baru, fokus dulu untuk memodernisasi kodam-kodam yang sudah ada, satuan-satuan di bawahnya.
2: Selain itu, rencana pembentukan kodam baru di tiap provinsi dinilai akan menambah beban anggaran pertahanan. Anggaran yang seharusnya untuk modernisasi alutsista dan operasi militer malah tersedot untuk menggaji prajurit.
5: kalaupun misalnya terjadi peningkatan anggaran pertahanan, besarannya itu tidak akan sebanding misalnya, oh misalnya naiknya 50% anggaran pertahanan dan itu semuanya akan ke modernisasi alutsista, tidak, tapi akan terserap ke ya ini untuk organisasi belanja pegawai yang sebenarnya sudah sering dikeluhkan bahkan oleh TNI dan Kemhan sendiri gitu di tahun-tahun sebelumnya, bahwa anggaran pertahanan itu masih terlalu besar porsinya untuk belanja pegawai dibanding untuk modernisasi alutsista.
2: Meski demikian, wacana pembentukan kodam baru tersebut akan terus berjalan. 5 kodam itu nantinya akan ditempatkan di Yogyakarta, NTT, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda Prefektur Chiba. Setidaknya 8 orang tewas dalam insiden ini. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Setidaknya 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Chaihai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik pada Jumat waktu setempat.
1: Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Jaihai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14.

0: Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes East Sussex, Inggris bagian Tenggara pada Kamis 13 Agustus. Rekaman udara menunjukkan setidaknya satu gerbong keluar dan tergeletak di sisi rel. Akibat kejadian ini, tim tanggap darurat segera mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi seluruh penumpang untuk keluar dari kereta. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan darurat dan sebuah helikopter dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepolisian Transportasi Inggris yang sedang menangani insiden kecelakaan itu belum menerima laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan ini masih belum diketahui dan dalam proses penyelidikan tim berwenang. Sementara Menteri Transportasi Inggris Heidi Alexander mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan industri perkeretaapian untuk membantu para penumpang yang terdampak insiden kereta keluar dari rel tersebut.
1: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Tiffany Raitama. Saya Clarissa Aradia pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Dok, iya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
4: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai ini

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
3: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
2: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
4: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
6: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour. Kali ini bersama saya, Tiffany Raitama. Warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.
7: Inilah detik-detik saat bangunan di Pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, dua orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
8: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
9: Mereka lari keluar rumah semua.
8: Iya.
9: Lama ke durasinya gempa tadi.
7: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.

0: Untuk mengetahui perkembangan terkini situasi pasca gempa, kita tergabung dengan Letkol Deni Riesta dan Dim 1603 Sika. Selamat siang, Pak Deni.
1: Siang, Mbak Tiffany.
0: Baik, Pak Deni, lokasi Anda saat ini berada di Sika, betul?
1: Betul, Ibu. Kami okay. Di Sika.
0: Baik, update terkini dari lokasi tempat Anda berada pasca gempa bagaimana, Pak Deni?
1: Siap, izin menyampaikan, Ibu. Sementara sampai saat ini situasi relatif masih bisa dikendalikan, Ibu, karena sampai saat ini seluruh warga, kemudian seluruh stakeholder yang terkait masih standby, siaga, karena masih merasakan beberapa kali gempa susulan di Sika, Ibu.
0: Oke, tapi dengan intensitas atau frekuensi yang lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan gempa sebelum awal, Ibu. Ya, Pak?
1: Ya, betul. Dibandingkan dengan yang di pagi tadi itu sekitar hampir 5 menit, Ibu, kejadian gempanya, sehingga ini membuat warga sebagian besar panik. Bukan panik, ya, hanya berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.
0: Oke, walaupun BMKG sudah mencabut peringatan tsunami, bahaya potensi tsunami, tapi masyarakat diimbau masih untuk terus waspada. Kondisi warga kemudian bagaimana mereka ditempatkan saat ini untuk berada di zona atau tempat yang aman? Pak Deni, seperti apa?
1: Ya, Ibu, sementara dari kami, dari Forkopimda dan Pemda Kabupaten Sika, stakeholder terkait sedang menyiapkan titik-titik untuk titikan posko pengungsi sementara. Sampai saat ini warga masih melaksanakan evakuasi secara mandiri, sehingga nanti kalau sudah siap poskonya bisa kita serahkan untuk ditempatkan oleh para warga itu.
0: Oke, dari dari laporan atau dari pengamatan yang Anda lihat di lapangan di Sika sendiri, potensi atau risiko kerusakan akibat gempa terhadap bangunan kemudian infrastruktur bagaimana, Pak Deni?
1: Melihat situasi dan berdasarkan laporan dari para babinsa di lapangan, Ibu, bahwa sampai saat ini kerusakan yang terjadi memang terjadi yang viral itu adalah di pelabuhan, di gedung pemberangkatan pelabuhan Elsa Maumere, Ibu. Sementara untuk fasilitas umum yang lainnya sampai saat ini dampaknya masih minim, Ibu, masih minimal. Demikian, Ibu.
0: Oke, kami juga menerima gambar atau video terkait dengan pelabuhan yang cukup mengalami kerusakan. Informasi korban jiwa dan juga korban luka yang Anda dapat bagaimana sejauh ini, Pak?
1: Siap, Ibu. Kami tadi mendengar dari podcast sebelumnya, memang dari awal tadi pagi itu ada dua korban meninggal dunia, tetapi tadi sekitar mungkin jam 11.30 kami menemukan lagi tim evakuasi menemukan lagi satu warga yang meninggal dunia, sehingga korban meninggal dunia sampai saat ini menjadi 3 orang, Ibu. Semuanya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah TC Ilir. Untuk korban luka sampai saat ini ada 6 orang. Ini ada beberapa mungkin yang terdampak dalam runtuhan, ada yang terjatuh, dan sekarang sedang ditangani oleh tim kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah TC Ilir, Ibu.
0: Oke, kami konfirmasi kembali, sejauh ini di Sika 3 korban meninggal dunia, 6 korban luka saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit, ya, Pak, ya?
1: Betul, Ibu, betul.
0: Oke, apakah ada kesulitan terkait dengan evakuasi korban yang saat ini mungkin masih terjebak dengan atau terjebak di reruntuhan bangunan, Pak Deni?
1: Ya, Ibu, untuk sementara kesulitan yang kami hadapi sudah kami bisa atasi semua, Ibu, karena kami sudah koordinasi dengan pihak Basarnas yang memiliki perlengkapan dan peralatan untuk evakuasi dan dibantu oleh tenaga dari TNI Polri yang berkolaborasi dengan Pemda, sehingga tadi proses evakuasi yang ada di pelabuhan itu bisa berjalan dengan lancar dan aman, Ibu.
0: Oke, terkait dengan jalur transportasi, khususnya mungkin kita spesifikasi di laut atau transportasi laut, artinya apakah jalur penyeberangan ini sementara ditutup, kemudian mungkin di jalur-jalur transportasi darat akses dari dan menuju Sika, Pak Deni?
1: Sementara sebagai informasi, Ibu, kebetulan memang di Sika ini bandara udara masih tutup karena memang terkena pengaruh abu dari vulkanik dari Gunung Lewotobi. Kemudian untuk jalur darat yang dari arah Larantuka ke Maumere ini aman, Ibu, masih bisa dilalui dengan aman. Akan tetapi dari Maumere ke ND ini karena dampak dari gempa ini sempat terputus di dua titik di wilayah Kabupaten ND, sehingga mungkin agak sedikit terhambat dari jalur transportasi darat dari Maumere ke ND. Sedangkan untuk jalur laut, Tadi karena memang tadi kebetulan jam 11 tadi sudah ada satu kapal lagi, kapal Pelni, KM Sirimau, sehingga menurut kami masih bisa dimanfaatkan untuk jalur laut, Ibu. Demikian.
0: Oke, mengingat dengan kondisi yang terjadi pasca gempa, kemudian masih ada potensi frekuensi gempa susulan yang juga terjadi, pertimbangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan warga, logistik dan lain sebagainya, sejauh ini bagaimana Pak Denny?
1: Ya Ibu, sepanjang yang kami ketahui dan kami sudah koordinasi dengan pihak Bulog, bahwa untuk kebutuhan pangan apabila terjadi kejadian darurat seperti ini masih bisa terpenuhi, Ibu. Masih bisa terpenuhi dengan tadi pun sampai saat ini para Babinsa, para Babin Kaptimpas, kemudian Babin Potmar sedang mendata warga yang sekarang sedang mengungsi, menghitung ulang jumlah kebutuhan bahan pangan yang dibutuhkan, sehingga nanti kita bisa siapkan koordinasi dengan Bulog maupun dengan stakeholder terkait, Ibu. Demikian.
0: Oke, apakah ada kendala terkait dengan pasokan listrik dan juga telekomunikasi, Pak Denny, sejauh ini?
1: Sampai saat ini ada beberapa titik yang memang jaringan listriknya masih padam, Ibu. Masih padam, tetapi sudah ada beberapa bagian juga, sebagian besar sudah bisa terhubung kembali. Untuk sinyal pun seperti ini, Ibu. Ini syukur, Alhamdulillah, masih bisa berkomunikasi dengan Ibu ini melalui jalur telepon. Demikian, Ibu.
0: Oke, sudah ada titik-titik atau tempat evakuasi atau lokasi pengungsian mungkin untuk masyarakat di Sika yang sudah dikoordinasikan?
1: Yap, saat ini Forkopimda sedang akan melaksanakan koordinasi titik untuk pengungsian sudah disiapkan, Ibu. Termasuk di dalamnya penyiapan untuk dapur lapangan dan pemenuhan untuk dukungan bantuan lainnya, Ibu. Demikian, Ibu.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Letkol Denny Riesta dan Dim 1603 Sika. Kita berharap kondisinya segera berangsur pulih. Kemudian masyarakat juga yang saat ini sedang dalam perawatan intensif, korban luka juga bisa tertangani secepatnya. Selamat siang Pak Denny.
1: Terima kasih Ibu, mohon doanya.
0: BMKG sudah mengakhiri peringatan tsunami usai terjadi gempa magnitudo 7 di Embai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, gelombang tsunami di bawah 1 meter juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah.
2: Hingga pukul 07.07, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 37 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo antara 3,6 sampai 6,2 dan yang dirasakan sejumlah 1 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
0: Gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur berdampak hingga Labuan Bajo. Sejumlah hotel dan fasilitas umum rusak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu pagi. Dari pantauan CNN Indonesia di lapangan, kerusakan bangunan terjadi di sejumlah titik di Labuan Bajo. Salah satu yang terdampak paling parah atau adalah Hotel Jayakarta, di mana lobi hotel, tembok, serta sejumlah meja, serta kursi mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain hotel, fasilitas umum seperti gereja, rumah sakit, dan juga sekolah di dalam kota dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Hingga kini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum mengeluarkan keterangan resmi terkait jumlah kerusakan maupun estimasi kerugian akibat gempa tersebut.
3: Ini Hotel Jakarta.
0: Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur berdampak pada wisatawan yang sedang berlibur di Labuan Bajo. Sejumlah wisatawan tampak berkumpul di tempat yang lebih tinggi, yaitu di kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo. Sejumlah perjalanan wisata ke kawasan wisata ditutup termasuk menuju Pulau Komodo. Wisatawan dari Jerman mengaku sempat ketakutan merasakan gempa untuk pertama kalinya.
4: Morning, we woke up like shortly before 6, and I never discovered a quake before, so it was really, really scary, and I was shaking all over. We were just running outside, because I know instantly somehow that it must be an earthquake, and so we were running outside, and there was other people standing, because we are in a really small village.
5: It was really scary, actually. It was scary. Everything was shaking, just waking up to it. We went outside, and then we waited outside, and then stopped, and we went inside again, and then the afterquake went, and we went outside again and waited there. It was pretty scary, actually.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour masih akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami di News Hour. Di tengah masifnya digitalisasi dan teknologi, Jambore Nasional ke-12 justru memperlihatkan antusiasme generasi Z dan Alpha untuk berkegiatan di alam terbuka. Ribuan anggota pramuka dari berbagai daerah berkumpul di Cibubur tak sekedar bersilaturahmi, namun juga mengasah kemandirian, keterampilan, serta jiwa kepemimpinan.
1: Suara sirine menandai pembukaan Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur Jumat sore. Diikuti oleh lebih dari 19.000 anggota pramuka tingkat penggalang dari 35 kuartir tanah air dan utusan beberapa negara sahabat seperti Malaysia, Brunei Darussalam, hingga Timor Leste. Mengusung tema berkreasi, berinovasi, terampil, dan mandiri untuk swasembada pangan, momentum ini menjadi sarana pembentuk generasi yang tetap memegang moral ketimuran namun tetap adaptif dengan perkembangan teknologi.
2: Dalam membangun karakter kepemudaan, pramuka adalah bagian terpenting. Karena itu tadi disampaikan di pidato Bapak Presiden, tidak lagi pramuka ini menjadi ekstrakurikuler, tetapi harus menjadi bagian daripada struktur kependidikan, baik di Menteri Pendidikan Dasar Menengah maupun Tinggi. Nah, ini yang nanti pasti kami dari Kemenpora dan tentu Pak Budi Waseso sebagai kuartir nasional, kita akan segera berkonsolidasi dengan kementerian-kementerian terkait.
1: Ketua Kuartir Nasional Budi Waseso mengatakan, tema swasembada pangan bukan semata-mata tentang tanam menanam. Di dalamnya terdapat pendidikan, keterampilan, kewirausahaan hingga kesiapan generasi muda untuk ikut dan menyelesaikan masalah di lingkungannya.
3: Sesuai dengan program pemerintah hari ini adalah kita bisa swasembada pangan. Nah, program inilah yang kita sambut karena pramuka itu ada di seluruh pelosok Indonesia ya. Dan kita jadikan mereka bagian dari penggiat dari ketahanan pangan yang menuju ke swasembada pangan yang nantinya akan menuju kedaulatan pangan. Dan di tangan generasi-generasi muda inilah yang nanti kita latih di tempat ini, yang sampai tanggal 21 nanti mereka dibekali dengan masalah pertanian, perikanan, dan peternakan.
1: Dalam pergelaran tahun ini, kehadiran anggota pramuka berbagai daerah dari generasi Z dan Alpha mendominasi. Di tengah gempuran arus digitalisasi, pramuka yang erat dengan nilai-nilai praktikal dan sosialisasi nyatanya masih terus digandrungi. Antusiasme tercermin dari para anggota pramuka Provinsi Bangka Belitung ini. Meskipun harus menempuh perjalanan jauh dengan kapal, tak menyurutkan semangat mereka untuk menunjukkan kegembiraan di sela pergantian rangkaian kegiatan.
4: Karena di pramuka ini bisa kayak melatih kedisiplinan kita, kemandirian kita, intinya untuk masa depan deh. Itu kayaknya dipelajari dari pramuka udah mantep banget untuk masa depan. Kayak seneng banget karena banyak orang-orang yang kayak dari luar negeri, Malaysia, dan lain-lain. Dan ini kita ketemu dari beragam teman, dari Papua Daya, dari Rimba, intinya banyak banget deh.
1: Dari bumi belahan timur juga turut mengirimkan perwakilan. Jauh dari Sulawesi Tengah meninggalkan daerah asal, mereka hadir untuk berbagi pengalaman, memperluas pertemanan, serta menunjukkan semangat generasi muda.
5: Karena agar membuat diri kita itu semakin percaya diri dan semakin bisa mandiri dan bisa mendapatkan pengalaman yang banyak.
6: Saya juga sangat excited ya, baru sampai langsung banyak disapa teman-teman banyak dari luar kota, tentunya sangat senang bisa mengikuti Jambore Nasional ini.
1: Peringatan Hari Pramuka Indonesia ke-65 dan perhelatan Jambore Nasional bukan hanya sebagai bentuk seremonial 5 tahunan belaka. Lebih daripada itu, agenda ini menjadi ruang untuk bertumbuh, memperluas ruang pengabdian, hingga membangun nilai-nilai kepemimpinan generasi muda demi Indonesia Emas 2045. Mikhaira Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Berikutnya, Garuda Indonesia kembali mengudara di Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat, usai bandara tidak beroperasi selama 3 tahun terakhir. Bandung dan Pasar menjadi rute yang dilayani. Penerbangan ini juga sekaligus menjadi tanda Bandara Husein Sastra Negara kembali melayani masyarakat.
7: Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia resmi kembali melayani penerbangan langsung Bandung Denpasar dan sebaliknya di Bandara Husein Sastra Negara mulai 14 Agustus 2026. Penerbangan ini juga menandai Bandara Husein Sastra Negara kembali beroperasi setelah berhenti beroperasi selama 3 tahun terakhir. Adanya layanan penerbangan ini mendapat ragam respons masyarakat.
8: Kebetulan saya dari Bandung, dari Dago, jadi sangat lebih cepat ya, lebih ya. Dari waktu sebelumnya kan ke Jakarta dulu gitu. Sekarang udah ada di Bandung, lebih praktis, lebih cepat ya. Lah ya, lebih enak, gak terlalu jauh perjalanan.
9: Ya, karena perjalanan kan jadi pendek, jadi tidak usah ke Jakarta dulu gitu. Jadi senang sekali ada penerbangan Denpasar Bandung direct gitu, memotong waktu kita menjadi lebih cepat.
7: Pada penerbangan perdana usai reaktivasi, Garuda Indonesia melayani penerbangan dari Denpasar, Bali ke Bandung yang tiba pada pukul 10 pagi dan dilanjutkan penerbangan dari Bandung menuju Denpasar, Bali pada pukul 11.30 siang. Direktur Utama Garuda Indonesia

0: Indonesia Glenny Kairupan menyebut kembalinya layanan Garuda Indonesia dari Bandung merupakan langkah untuk memperkuat jaringan penerbangan domestik sekaligus mengoptimalkan potensi pasar yang memiliki prospek pertumbuhan berkelanjutan. Layanan penerbangan Garuda Indonesia ini tersedia selama 4 hari dalam seminggu.
1: Dengan jumlah populasi 52 juta adalah provinsi yang terbesar di Indonesia. Ya. Di kotanya sendiri kurang lebih 2.500.000. Dan kita lihat bagaimana reaksi daripada penumpang hari ini, besok dan lusa itu sudah full, bahkan ada yang menunggu kalau ada yang cancel waiting list.
0: Sebelum penerbangan perdana ini, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Persero mengatakan InJourney sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai di Bandara Husein Sastra Negara. Persiapan ini telah diuji langsung oleh Kementerian Perhubungan. Kedepannya optimalisasi layanan akan terus ditingkatkan, termasuk pengembangan rute penerbangan.
2: Jadi beberapa rute tentu akan dikembangkan, tidak tertutup hanya rute-rute yang existing, dan bahkan ini terus berkembang. Begitu juga internasional, ada beberapa potensi yang secara airport capacity dan peruntukannya, kami Angkasa Pura menyatakan kami siap untuk melayani rute domestik dan juga regional ataupun internasional. Terima kasih.
0: Ditargetkan penerbangan internasional akan mulai beroperasi pada Oktober mendatang dengan melayani 3 tujuan, yakni Kuala Lumpur, Johor Baru Malaysia, dan Singapura. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
3: Kledepo Beauty, brand kecantikan premium asal Jepang, resmi membuka gerai baru di Metro Pondok Indah Mall. Gerai ini mengusung Radiance Konsep Shop in Shop yang menjadi konsep pertama Kledepo Beauty di Indonesia. Tak sekedar menawarkan produk skincare dan make up, gerai ini juga menghadirkan pengalaman yang lebih personal, mulai dari konsultasi kecantikan hingga perawatan wajah.
4: Pembukaan butik baru Kledepo Beauty ini menjadi bagian dari strategi brand untuk memperluas pengalaman luxury beauty di Indonesia. Meski sebelumnya telah hadir di sejumlah butik resmi dan pusat perbelanjaan premium, gerai di Metro Pondok Indah Mall 1 ini membawa konsep yang berbeda. Radiance Concept Shop in Shop dirancang agar konsumen tak hanya datang untuk membeli produk, tetapi juga mengenal produk lebih dekat, berkonsultasi, hingga mendapatkan layanan perawatan yang lebih personal. Di dalam gerai, konsumen dapat menemukan produk ikonik Kledepo Beauty, mulai dari serum, la krem, hingga berbagai rangkaian skincare. Konsep ini mengusung filosofi pelayanan khas Jepang, omotenashi, yang menekankan perhatian dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap konsumen. Shiseido, perusahaan induk Kledepo Beauty, menyebut pendekatan ini penting dilakukan sering perubahan perilaku konsumen beauty. Khususnya di segmentasi prestige dan luxury, konsumen dinilai semakin mempertimbangkan layanan, personalisasi, dan pengalaman saat berinteraksi dengan brand. Bukan hanya mempertimbangkan produk semata.
5: Consumer is looking beyond just products, and that's indeed true, especially for the luxury consumer. The luxury consumer also looks for that service experience, right? When they go into the store, the connection that they have with the what we call, like, let's say our beauty advisors, our service staff, that connection, that relationship that's built over time, that trust that's built over time, and also to be in an environment that makes it extremely comfortable for them, where they can have a level of personalization, better understanding of their own skin condition through beauty tech tools, but also in an environment that enables them to be truly feel at home and pampered by the brand.
4: Indonesia sendiri bukan pasar baru bagi Shiseido. Perusahaan ini telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Sementara Kledepo Beauty telah hadir di Indonesia sejak 2010. Tahun ini, kehadiran brand diperluas melalui Radiance Concept Shop in Shop pertama di Indonesia. Pembukaan ini sekaligus menandai kehadiran pertama Kledepo Beauty di Jakarta Selatan. Konsep tersebut dihadirkan melalui kerjasama dengan Metro Department Store.
5: This is why we launched the Kledepo Radiance Concept Shop in Shop with Metro Pondok Indah, our first one in Indonesia, because this store is designed to showcase the iconic product of Kledepo Beauty,
6: such as La Creme, the Serum, and Synactive, and among many others. This store is also designed to elevate the spirit of our infinite radiance to the customers through this, our products, through skin signs, through also our elevated services such as Radiance Renewal Facial, Synactive Sculpting Facial as well to the people here.
4: Pemilihan Metro Pondok Indah Mall juga melanjutkan hubungan yang telah terbangun antara Shiseido dan Metro. Sebelumnya, keduanya telah menghadirkan shop-in-shop Shiseido di Metro Bandung pada 2022. Kali ini, kolaborasi tersebut dibawa ke level berbeda melalui Clédio Pure Beauty dengan menyatukan produk, konsultasi, dan layanan perawatan dalam satu pengalaman berbelanja. Format baru ini mengubah fungsi gerai dari sekedar titik penjualan menjadi ruang pengalaman brand. Konsumen dapat berinteraksi langsung dengan produk, mendapatkan konsultasi, hingga menikmati layanan kecantikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dia Kirana, Maria Oktober, Jakarta.
3: Jangan kemana-mana, Nyusa Orman saya akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, pastikan Anda tetap bersama kami.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah bagi usaha persewaan baju adat dan kostum karnaval di Boyolali, Jawa Tengah. Permintaannya meningkat hingga 100% dibandingkan bulan-bulan biasa. Baju adat Dayak menjadi yang paling banyak dicari oleh konsumen.
1: Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kalangan mulai menyiapkan pakaian adat untuk digunakan dalam upacara bendera, pentas seni, hingga karnaval kemerdekaan. Momentum ini pun menjadi berkah bagi penyedia jasa persewaan baju adat dan kostum karnaval di Boyolali, Jawa Tengah. Salah satunya usaha milik Ida Purwaningsih, warga Surodadi, Boyolali. Sejak awal Agustus, rumahnya ramai didatangi warga yang memburu berbagai jenis baju adat Nusantara dan kostum karnaval.
2: Untuk upacara hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti, seperti itu.
3: Ini baju yang disewa dari daerah mana?
2: Kebetulan saya menyewa baju adat ini dari adat Lampung, Mas. Ya, seperti itu.
3: Kenapa dipilihnya Lampung?
2: Karena apa ya, saya suka pakai ini sih Mas, ada mahkotanya seperti itu.
4: Tadinya pengennya Lampung atau Minang, cuman karena udah habis dipesan, disewa sama orang, akhirnya dapatnya ini nih.
3: Apa ini?
4: Baju adat Dayak.
3: Gimana, unik atau seperti apa?
4: Unik,

0: heboh, ada manik-maniknya, cantik lah pokoknya, luar biasa.
1: Salah satu baju adat yang paling banyak diburu penyewa tahun ini adalah baju adat Dayak. Modelnya yang unik, lengkap dengan aksesoris dan pernak-pernik khas, membuat baju adat asal Kalimantan ini menjadi salah satu koleksi favorit penyewa. Tingginya minat terhadap baju adat Dayak membuat ratusan koleksi baju adat Dayak yang dimiliki Ida kini telah habis di booking. Saya juga tak mau ketinggalan mencoba mengenakan salah satu baju adat Dayak yang menjadi favorit para penyewa.
2: Ini adalah salah satu kostum yang cukup ramai disewa pada tahun ini, ya, adalah kostum dari Dayak. Oke, saya akan tanya pada Mbak Ida, untuk persewaan kostum tahun ini, kenapa ini kostum Dayak ini masih begitu ramai, Mbak?
3: Iya, karena memang kalau Dayak itu selalu jadi best seller, itu terutama karena bajunya unik dan keren.
2: Tahun ini bisa keluar berapa piece?
3: Untuk koleksi Dayak, kita punya 100 lebih sedikit, itu sudah sold out semua, khusus Dayak saja. Nah, untuk yang lain, itu yang jadi best seller itu ada Lampung, NTT, itu juga jadi best seller.
2: Jadi di tahun ini kostum adat ini dari berbagai daerah ini, sedikitnya ada 400 set yang bisa tersewa selama bulan ini, dan cukup dengan sewa mulai dari Rp100.000 saja sudah mendapatkan kostum yang sekeren ini.
1: Tarif sewa baju adat memang bervariasi. Untuk setelan anak-anak, harganya mulai dari Rp50.000. Sementara, baju adat dewasa dibanderol sekitar Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung model, motif, dan kelengkapan aksesorisnya. Sedangkan untuk kostum karnaval, harga sewa dimulai dari Rp250.000. Meningkatnya permintaan ini membuat omset usaha persewaan kostum milik Ida Purwaningsih ikut terdongkrak. Momentum Agustusan ini diperkirakan mampu mendatangkan cuan belasan juta rupiah. Pesanan diperkirakan masih akan terus mengalir hingga rangkaian Karnaval Kemerdekaan selesai pada akhir Agustus. Bahkan berpeluang berlanjut hingga awal September. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah.
4: Dari dunia hiburan, layar lebar kembali diramaikan dengan dua film yang mengangkat kisah penuh makna. Seni Merayu Tuhan menyuguhkan perjalanan anak muda dalam menemukan jati diri dan memaknai kehidupan. Sementara Jangan Lupa Bahagia menghadirkan perjuangan seorang anak dalam mempertahankan keutuhan keluarga di tengah berbagai ujian.
5: Kamu tuh sekali-kali bantuin, kek. Kamu kan tahu ini buat Jumat berkah.
6: Rumah produksi Wahana Kreator resmi merilis film bertajuk Seni Merayu Tuhan yang diadaptasi dari buku bestseller karya Hafiz Jafar dengan judul yang sama.
7: Matan.
8: Gak pernah.
6: Disutradarai Jesa David Lukmansyah dan diproduseri Salman Aristo, Seni Merayu Tuhan mengangkat kisah kehilangan, keluarga, persahabatan, cinta, hingga pencarian makna hidup. Dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris ternama tanah air, film ini mulai tayang di bioskop pada 13 Agustus.
8: Sedih.
9: Eh, bawa mau kue. Kagekam mah nucini seta.
6: Film drama keluarga bertajuk Jangan Lupa Bahagia resmi dirilis. Lewat cuplikan berdurasi 2 menit 13 detik ini, penonton diajak melihat perjuangan seorang kakak yang harus memikul tanggung jawab besar demi menjaga keluarganya tetap utuh.
10: Peduli mau sama sekolahmu? Jangan kau dulu kasih tambah pusing, ya?
6: Film yang disutradarai Andi Burhamza ini berpusat pada kisah Ula yang menjadi tulang punggung keluarga setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Melalui trailer resminya, Jangan Lupa Bahagia menampilkan potret kehidupan yang dekat dengan realitas masyarakat tentang arti keluarga, pengorbanan, serta harapan di tengah keterbatasan. Film Jangan Lupa Bahagia dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada 10 September mendatang.
11: Mungkin minta maafkanlah, tambah susah aja hidup tak. Ternyata tidak sanggup kau gantikan bapak.
12: Lalu rezeki memang susah.
13: Lalu juga kita lewati sama-sama tuh.
4: Berikutnya grup musik Kotak membuka babak baru dalam perjalanan musiknya. Kali ini Kotak resmi melangkah secara independen melalui single terbaru YOLO. Sementara itu JKT48 kembali menyapa para penggemar melalui revoice refrain penuh harapan. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Saya Tiffany Raitama pamit. Selamat siang, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.

Setelah lebih dari 2 dekade berkarya dan 18 tahun bersama label rekaman, Kotak resmi membuka babak baru dalam perjalanan musiknya dengan memilih melangkah sebagai band independen. Keputusan besar ini ditandai melalui perilisan single terbaru bertajuk YOLO, You Only Live Once, sebuah anthem rock yang mengajak setiap orang untuk berani keluar dari rasa takut, mencoba hal-hal baru, dan mengambil kendali atas hidupnya. Lebih dari sekedar single, YOLO menjadi deklarasi bahwa Kotak siap memasuki era baru dengan semangat yang sama besarnya, seperti ketika mereka pertama kali memulai perjalanan di industri musik Indonesia.

Grup JKT48 kembali menyapa para penggemar lewat proyek Revoice terbaru bertajuk Refrain Penuh Harapan. Tak hanya menyajikan ulang, Revoice membawakan versi baru dari Refrain Penuh Harapan dengan sentuhan yang lebih fresh. Refrain Penuh Harapan merupakan single ke-10 yang pertama kali dirilis pada 2015 yang menjadi bagian album Mahagita dan juga JKT48 Festival Greatest Hits.

Kota Jakarta memiliki perjalanan yang cukup panjang. Kini pada usianya kelima abad sudah banyak perubahan yang dilalui. Dari perubahan nama Sunda Kelapa, Batavia, Jayakarta hingga sekarang menjadi sebuah metropolitan yang modern di era digital. Nah, ada sesuatu yang perlu kita ketahui mengenai budaya Jakarta itu yang sangat berkaitan dengan cikal bakal dari Jakarta yang namanya adalah budaya Betawi. Dulu dikenal sebagai Batavia zaman kolonialisasi oleh Belanda. Nah, ini sampai sekarang masih merupakan DNA dari kota Jakarta yang mungkin semakin lama semakin kita lupakan. Insight with Desi Anwar ingin mengenang kembali dan mengingatkan sebenarnya roh dari Batavia ini, kota Jakarta ini adalah budaya Betawi. Bagaimana sekarang dan bagaimana masa depannya dan apa yang perlu diketahui oleh anak-anak muda mengenai budaya Betawi itu sendiri. Insight with Desi Anwar sekarang ini berada di kawasan perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan, untuk belajar dan mengingat kembali mengenai budaya Betawi yang merupakan roh maupun cikal bakal dari budaya Jakarta itu sendiri.

0: Jakarta terus bertransformasi menjadi kota metropolitan yang modern, ditandai dengan pesatnya pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Di tengah laju perkembangan tersebut muncul tantangan untuk menjaga identitas kota agar tidak larut dalam arus modernisasi. Sebab sebuah kota tidak hanya dibentuk oleh gedung-gedung tinggi dan jaringan transportasi yang maju, tetapi juga oleh sejarah, budaya, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan itu, Setu Babakan menjadi salah satu ruang penting yang menjaga keberlangsungan budaya Betawi sebagai identitas asli Jakarta. Kawasan ini bukan sekadar destinasi wisata budaya, melainkan ruang hidup tempat tradisi, kesenian, bahasa, kuliner, hingga adat istiadat Betawi yang terus dipraktikan dan diwariskan. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah kota tidak harus mengorbankan akar budayanya. Menjelang usia Jakarta yang ke-500 tahun pada tahun 2027, peran Setu Babakan menjadi semakin strategis. Pelestarian budaya tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab komunitas budaya, tetapi juga bagian dari upaya membangun kota yang memiliki karakter, sejarah, dan jati diri yang kuat di tengah perubahan zaman.
1: Halo.
2: Halo.
1: Selamat datang di Museum Betawi.
2: Terima kasih. Iya, kita kali ini bersama Debbie Novita Andriani. Ya. Cantik sekali namanya sebagai kepala pengelola unit kawasan perkampungan budaya Betawi. Ini ya. Sebenarnya ini Museum Betawi ya?
1: Iya, betul. Ini kita sekarang berdiri di Museum Betawi. Tapi kalau secara luasan perkampungan budaya nanti ada. Kita jelasin lebih lanjut.
2: Iya, nah ini satu-satunya Museum Betawi yang ada di Jakarta.
1: Betul.
2: Jadi siapa saja bisa datang ke sini ya Mbak Debbie ya?
1: Siapa saja bisa datang ke sini dari berbagai usia. Mm-hmm. Kita terbuka. Cuma kalau hari Senin jangan ke sini ya. Soalnya kalau hari Senin kita tutup.
2: Tapi ini populer kan bagi khususnya anak-anak sekolah atau siapa-siapa saja yang datang ke sini?
1: Kan? Jadi kalau yang datang ke Museum Betawi itu sebenarnya bukan hanya warga lokal aja. Jadi kebanyakan warga Jakarta, warga luar juga datang ke sini karena tertarik ingin belajar apa aja yang ada di budaya Betawi.
2: Oke, gitu. Nah ini termasuk Mbak Debbie sendiri aslinya dari mana?
1: Saya asli orang Betawi
2: aslinya
1: juga.
2: Asli orang Betawi. Lahir di daerah sini Mbak Debbie?
1: Iya, saya lahir di Jagakarsa, tepatnya di Jalan Jeruk itu Kampung Babakan kalau orang bilang ya.
2: Jadi memang pas ini jadi kepala ini unit pengelola ya dari kawasan
1: iya,
2: ini.
1: Orang Betawi.
2: Orang Betawi asli. Tapi kalau masuk ke sini harus bayar
1: harus
2: enggak?
1: Registrasi harus dulu registrasi dulu kita. Ya, biar nanti ke data siapa-siapa yang datang ke Museum Betawi.
2: Oke, tapi gratis kan?
1: Gratis, kita free. Jadi kalau Museum Betawi memang saat ini kita belum ada pengenalan retribusi. Kenapa? Biar orang juga tertarik mau datang mengenal kaitan dengan budaya Betawi. Kalau mungkin Mbak Desi pernah ke Museum Sejarah, saya pernah lihat ya kontennya. Nah, kalau di sana sudah ada retribusinya, tapi kalau kita di sini di Museum Betawi itu masih gratis.
2: Iya, tapi mungkin tidak ada salahnya kalau ada sedikitlah retribusi supaya maintenance-nya kan banyak yang harus dirawat.
1: Tapi nanti kita rapihin dulu museumnya dari sisi imersifnya, baru standarisasinya, sehingga nanti baru bisa dengan pengenalan retribusi.
2: Kita sambil jalan ya. Saya ingin jelaskan kira-kira kalau orang datang ke sini apa-apa saja yang bisa dikatakan menjadi highlights dari Museum Betawi ini, serta pelajaran maupun informasi apa saja yang perlu kita ketahui. Mungkin silakan.
1: Oke.

0: silakan Mbak Desi kita mengenal Museum Betawi lebih jauh.
1: Iya.
0: Nah, ini sebelum kita melihat 8 ikon, nah, ini.
1: Oh ini, wah ini wajah-wajahnya familiar banget ini.
0: Iya, jadi
1: gubernur-gubernur.
0: Gubernur antar generasi dari mulai Bang Yos, Bang Volker, terus terakhir Pak Jokowi. Jadi beliau yang memang punya kontribusi terhadap pembangunan perkampungan budaya Betawi. Makanya kita pasang di sini lukisannya seperti itu.
1: Oke, dan di sini kita masuk ke namanya galeri 8 ikon budaya Betawi. Ini saya panggilnya Mpok Debi
0: kan. Orang Betawi ya, abang sama Mpok.
1: Oke, apa-apa saja di sini yang menjadi ikon dari Museum Betawi.
0: Oke, ikon Museum Betawi ini sebenarnya kita punya base rules-nya. Jadi ada Pergub 11 tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi. Ada apa aja tuh 8 ikonnya gitu ya. Nah itu pertama kita bisa lihat yang paling gede sepasang ondel-ondel. Ini jadi ikonnya budaya Betawi, terus kemudian ada gigi balang.
1: Gigi balang. Ini dari ini ya, arsitek bagian dari arsitekturnya kan ya?
0: Iya betul, ini melambangkan kekokohan, tapi secara filosofisnya juga melambangkan tiga segmen kehidupan, mulai dari Tuhan, manusia, dengan semesta gitu. Makanya dia bentuknya segitiga. Terus kemudian ada batik Betawi juga. Terus kemudian ada baju sadariah yang dipakai laki-laki. Kalau yang dipakai wanita ini ada baju encim.
1: Ini saya pakai kebaya encim.

0: itu kebaya incim. Jadi kalau misalnya yang tidak bermotif, kita sebutnya kebaya kerancang sebenarnya, Bu Desi, gitu. Terus tadi terlewat, sorry, ada kembang kelapa.
1: Oke, kembang kelapa.
0: Kembang kelapa itu kan identik yang di atas kepalanya ondel-ondel ya. Mm-hmm. Terus kemudian kalau dari sisi kuliner, jadi ikon budayanya Betawi itu ada kerak telur.
1: Iya, ini kerak telur.
0: Ini pizzanya ini. Orang Betawi nih, kerak telur. Terus kemudian ada bir peletok.
1: Nah, bir peletok ini juga nih khas dari budaya Betawi. Tapi kita mulai deh satu-satu ya. Okay. Dan ini sekarang sudah dipergubkan ya. Betul. Ini kenapa harus dipergubkan itu, supaya tujuannya itu apa-apa saja, Mpok Debbie?
0: Iya, jadi diregulasikan menjadi satu kesatuan kebijakan pemerintah untuk menetapkan sebagai ikonnya budaya Betawi, di mana budaya Betawi itu menjadi ruhnya kota Jakarta, seperti itu. Yang selama ini mungkin kita hanya mengenal secara nama, secara budayanya, tapi belum dipakemkan secara aturan, sehingga nanti setiap instansi pemerintah, terus NGO, semua harus turut melestarikan, karena sudah ada pergub, hotel-hotel seperti itu, minumannya harus ada ciri khas Betawinya. Terus mungkin pakaian-pakaian pekerja yang bekerja di swasta, di hari ulang tahun kota Jakarta menggunakan pakaian sadaria dan pakaian incim seperti itu. Jadi tujuannya lebih kepada untuk memakamkan dan kemudian bisa melestarikan kaitan dengan budaya Betawi.
1: Oke, nah kalau kita mulai dari ondel-ondel ini sendiri, bisa sedikit cerita nggak kira-kira asal-usul dari ondel-ondel ini?
0: Iya, kalau zaman dulu ondel-ondel itu punya filosofi untuk pengusir setan ya.
1: Okay.
0: Gitu, zaman dulu. Tapi kalau sekarang sudah bergeser menjadi satu sisi hiburan masyarakat, menjadi pertunjukan seni gitu. Nah, salah satunya kita di satu babakan punya kegiatan gebiar seni budaya, itu ada tampilan ondel-ondelnya juga. Jadi bukan untuk maksud menakut-nakuti ya, kalau sekarang lebih kepada hiburan
1: ya, kepada masyarakat. Tapi menarik juga untuk diketahui ini asal-usulnya itu kenapa gitu, ada figur raksasa seperti ini. Kita sering sekali ngeliat di jalan-jalan kan, ondel-ondel, dan bahkan ada lagunya. Jadi awalnya itu buat mengusir setan,
0: roh-roh jahat.
1: Kalau dari kebaya itu sendiri, ini kan kebaya encim ya, atau kebaya yang khusus untuk budaya Betawi itu sendiri. Dari pakaiannya itu gimana asal usulnya?
0: Ya, kalau dari pakaian mungkin nanti kita juga akan bisa membandingkan ya. Di sisi sebelah sana juga ada pakaian-pakaian berciri khas Betawi. Ini menunjukkan kesopanan, kesantunan, di mana kalau dari pakaian sadariahnya itu ada, sebenarnya harus pakai peci ya. Yeah, kalau dari Amerika harus pakai peci, menggambarkan sisi orang Betawi yang religi seperti itu. Terus dengan kebaya dan pakaiannya juga menunjukkan kesantunan, kesopanan dari orang Betawi.
1: Oke, nah ini mungkin yang menarik ya, di bir peletok ini bagian ini mungkin kita lebih dekat ya. Ini dibuat dari apa-apa saja itu?
0: Iya, jadi minuman bir peletok ini terbuat dari rempah-rempah dengan tujuan untuk menyehatkan ya sebenarnya. Makanya ini rempah-rempahnya banyak, ada jahe, di sini ada biji pala, ada kapulaga gitu. Tapi yang penting harus ada kayu secangnya gitu. Jadi yang menciri khaskan warnanya bir peletok seperti itu jadi dari kayu secangnya gitu. Jadi ini menjadi salah satu ikon minumannya orang Betawi yang kemudian dipakemkan untuk dilestarikan juga.
1: Dan sampai sekarang ini masih banyak orang yang minum bir ini secara tradisi gitu.
0: Iya, masih betul, dan setiap ada momen kegiatan di sini kita selalu mengajak teman-teman pelaku UMKM untuk menjajakan juga usahanya dengan bir petoknya gitu.
1: Iya. Nah, Pak, Museum Betawi ini juga bukan saja melestarikan tapi mungkin mengingatkan kembali ya bahwa
0: betul. Kehidupan tata kelola kehidupan orang Betawi zaman dulu ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau kita naik ke lantai 2 itu lebih menarik lagi melihat
1: kalau
0: mereka
1: kita
0: ceritanya.
1: Naik ke lantai 2 sambil mengenang kembali bagaimana budaya Betawi itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ikuti.
0: Jumlah pengunjung ke Museum Betawi itu lebih banyak lagi dengan harapan orang lebih mengenal lagi kaitan dengan budaya Betawi. Dan itu bentuk pelestarian yang kita harapkan.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ya, kita lanjutkan Insight with Desi Anwar dari Musim Betawi. Saya ditemani Mpok Debi Andriani. Lalu kita sulang dulu, udah pakai bir peletok
1: minum
0: khas Betawi dan katanya menyehatkan ya. Betul. Karena isinya tuh rempah-rempah, wangi banget.
1: Satu-satunya bir yang tidak memabukkan ya.
0: Iya, justru menyehatkan. Nah, Mpok Debi, kita ini di lantai 2 dari Musim Betawi. Tadi berjanji untuk menceritakan mengenai apa sih sebenarnya budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi. Kita sekarang ini berada di ini kafenya ya, warung Betawi. Mungkin apa-apa saja yang kita bisa pelajari di sini.
1: Iya, warung Betawi ini mungkin bisa mencerminkan mata pencahariannya orang Betawi ya. Yang biasanya ini menjadi satu bagian halaman di rumahnya orang Betawi.
0: Oh, di halaman. Ini ada fotonya juga ini orang-orang duduk di.
1: Iya. Mungkin kalau dulu lihat film Sidul juga kan di depan rumahnya ada warungnya ya, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi mencerminkan salah satunya bagaimana mata pencahariannya orang Betawi.
0: Sama jualan ini ya, kerak telur.
1: Iya, jualannya.
0: Tapi apa-apa saja yang di lantai ini yang bisa bercerita mengenai budaya dan kehidupan sehari-hari orang Betawi itu?
1: Iya, di lantai 2 ini memang kita bicara kaitan dengan reka cipta, tata kelola kehidupannya orang Betawi. Makanya tadi kalau pas kita naik itu sudah ada. Kalau di bawah tadi kita ada teras, terasnya orang Betawi, yang ada gigi belangnya yang kita sebut dengan seban kalau orang Betawi bilang. Nah, kalau ke lantai 2 kita udah masuk ke ruang-ruangannya orang Betawi. Tadi yang pertama mungkin kalau masuk di ruang tamunya itu ada lemari-lemarinya orang Betawi, pajangan-pajangannya orang Betawi. Kemudian kalau bergeser ke ruang tengah kita udah masuk ke ruang makannya orang Betawi. Tadi di meja makannya tuh udah kelihatan tuh ada kue pancong, ada kerak telur, terus kemudian ada asinan Betawi. Asinan Betawinya aja tadi bahkan ada 2 sebenarnya Mbak Desi. Ada yang asinan dengan cuka, sama satu lagi ada asinan yang dengan kacang gitu. Itu ciri khasnya Betawi itu pakai kacang tuh. Terus kemudian ada berbagai minumannya juga, ada es selendang mayang, ada es doger, ada bir petok juga tadi replikanya di sana. Kalau itu udah kita masuk di ruang tengahnya orang Betawi, di meja makannya orang Betawi. Kalau kita geser lagi agak keluar, nah itu udah mulai kelihatan dapurnya orang Betawi. Nah, orang Betawi dulu masaknya itu pakai kayu bakar gitu. Makanya dia masak nasinya itu juga ciri khasnya pakai dandang sama kukusan. Makanya katanya orang dulu tuh lebih sehat ya, karena masak nasinya pakai kukusan, jadi airnya sudah nilai gulanya udah rendah gitu ya. Gitu. Terus di lantai 2 ini sudah mencerminkan juga bagaimana mereka berkehidupan mencari mata pencahariannya. Kalau yang Betawi pesisir itu dengan mereka bernelayan atau menangkap ikan. Terus kemudian yang Betawi tengah itu lebih ke arah modern sebenarnya, mereka udah kerja kantoran. Nah, kalau yang Betawi pinggir itu dengan bercocok tanam. Makanya tadi di sana ada beberapa alat bercocok tanam milik orang Betawi.

0: turun temurun. Ini kita ada beberapa foto di sini yang zaman kolonial lah istilahnya. Mana yang masih dipertahankan dan hidup sampai sekarang, dan mana yang sudah istilahnya hanya kenangan masa lalu?
1: Saya pikir dari tiga segmen, Betawi, baik pesisir, tengah, maupun pinggir, sampai saat ini sebenarnya mereka masih ada.
0: Masih ada?
1: Gitu. Masih ada, cuma mungkin secara populasinya lebih sedikit gitu ya, karena kan DKI ini sudah kebanyakan juga orang-orang luar yang masuk. Tapi secara nilai budayanya, secara kehidupannya itu sesungguhnya masih ada. Jadi tidak ada yang tertinggal sampai dengan hari ini sebetulnya.
0: Kalau dari segi keseniannya, nah ini kan salah satu yang biasanya kita cukup familiar ya. Ada, tadi kita lihat ada ondel-ondelnya, tapi kan ada juga leno.
1: Betul.
0: Ada juga macam-macam tariannya dan lain sebagainya. Itu apa yang menjadi kekhasan dari budaya Betawi?
1: Iya, yang menjadi kekhasan budaya Betawi itu sebetulnya tidak hanya dari pertunjukan seninya aja, yang intangible-nya juga ada gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita dalami dan kita kembangkan serta kita lestarikan lebih jauh gitu ya. Kalau bicara masalah seni budaya, tadi mungkin dari sisi musik ada gambang kromong, ada lenong, ada rebana biang yang saat ini hanya tinggal satu-satunya di Jakarta gitu, dan itu adanya di daerah Jakarta, persisnya di Ciganjur. Nah, bagaimana kita melestarikan itu? Tentunya di perkampungan budaya ini menjadi wadah. Mereka bisa tampil melalui kegiatan pagelaran reguler yang kita fasilitasi. Saat ini di 2026 kita bikin pertunjukannya sebulan dua kali.
0: Di sini di Museum Betawi.
1: Di amfiteaternya, betul, di amfiteaternya.
0: Apa-apa saja yang biasanya di
1: Ada lenong Betawi, kemudian ada musik gambus, ada gambang kromong, tari-tarian Betawi, macam-macam sih, banyak yang kita pertunjukkan.
0: Dan seniman ininya mereka dari mana saja?
1: Kalau untuk seniman, kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar. Jadi banyak sanggar-sanggar yang memang sampai dengan hari ini turut melestarikan budaya Betawi. Itu kita kerjasama, mereka seleksi gitu untuk bisa tampil di sini. Tapi kalau untuk aktor-aktor ternamanya juga kita hadirkan gitu, sehingga masyarakat punya semangat, punya daya tarik untuk mengenal kampung budaya Betawi.
0: Wagub kita, Sidul.
1: Iya, salah satu.
0: Sidul anak Betawi. Nah, kalau kita bicara mengenai tradisi, budaya dan lain sebagainya yang sendiri, Pak Debbie, ini supaya museum ini itu relevansinya itu terasa, minat orang untuk datang sini juga itu terasa, apa-apa saja yang selain pertunjukan dan yang dilihatkan di sini?
1: Iya.
0: Apa yang akan dikembangkan?
1: Oke, sebenarnya kalau untuk tata pamer mungkin ya, kita akan mencoba mengembangkan tata pamer museum ini dari sisi imersifnya, sehingga masyarakat itu bisa lebih menarik lagi dan belajar datang ke sini itu lebih tertarik lagi. Dan tentunya untuk meningkatkan jumlah pengunjung, kita juga bekerja sama sebenarnya dengan dunia-dunia pendidikan, anak-anak sekolah. Itu ada program Pemprov DKI sebagaimana sekolah-sekolah wajib kunjung museum, dan salah satunya itu ke Museum Betawi. Bahkan tadi di bawah kan kita sudah lihat ya, itu dari sekolah-sekolah di Jakarta Timur melalui kegiatan program wajib kunjung museum, mereka bisa belajar di sini. Dan tentunya kami berharap ketika mereka datang ke sini, kemudian mereka pulang dengan membawa pengalaman dan ilmu yang kemudian bisa diketuk tularkan kepada orang tuanya, mungkin teman-temannya, saudaranya, sehingga jumlah pengunjung ke Museum Betawi itu lebih banyak lagi, dengan harapan orang lebih mengenal lagi kaitan dengan budaya Betawi, dan itu bentuk pelestarian yang kita harapkan.
0: Nah, kalau anak-anak muda itu sendiri bagaimana, khususnya anak muda Betawi ini kan Pak Debbie ini kan masih muda ya, ini milenial. Kalau bicara atau mengenang, atau ya mungkin karena Debbie juga mengelola museum ini, apa sih yang ingin diinformasikan ataupun supaya orang bisa mengapresiasi budaya Betawi itu? Yang paling penting itu apa sih sebenarnya?
1: Iya, yang terpenting yang pertama, mereka harus tahu kaitan dengan 8 ikon budaya Betawi tadi yang di lantai 1 ya. Jadi karena itu merupakan bagian dari regulasi dan ruhnya masyarakat Kota Jakarta, saya pikir mereka harus mengetahui

0: mengetahui secara baik kaitan dengan budaya Betawi, terus kemudian tata kelola kehidupannya seperti apa. Terus di bawah juga di lantai satu, kalau tadi kita ke sayap kanan, kalau ke sayap kiri juga kita bisa melihat bagaimana orang Betawi itu tata cara kehidupannya pada saat mereka menikah. Nah itu ada nilai-nilai budaya yang sebenarnya juga bisa diambil dan dipetik sebagai pembelajaran. Nah tantangannya di era sekarang ini memang anak-anak muda itu dengan berkembangnya digitalisasi gitu ya, mungkin sedikit menggeser kaitan dengan tradisi atau nilai budaya. Nah, contohnya, tapi kalau kami melihatnya itu sekali lagi sebagai peluang sebenarnya. Dengan era digital, dengan platform-platform digital yang sudah banyak, kita bisa memanfaatkan, mungkin orang mau tahu budaya Betawi nggak mesti datang ke Museum Betawi juga. Kita punya konten, kita bekerja sama juga mungkin dengan konten kreator, mereka bisa lihat, diviralkan Museum Betawi ini seperti apa. Mungkin ketika mereka melihat di media, kemudian mereka akan tertarik untuk datang, seperti itu. Jadi berbagai cara melalui media sosial kita upayakan, sehingga karena kan masyarakat sekarang ini lebih mudah mengenal sesuatu melalui media, sehingga kita manfaatkan media sosial yang ada untuk masyarakat mau atau tertarik dan bisa berkunjung ke sini.
1: Iya. Ini perkampungannya satu, Babakan ini tinggal satu-satunya yang betul-betul masih utuh itu, gitu, Pak Debbie. Apakah ada perkampungan-perkampungan lainnya yang sebenarnya bisa dilestarikan juga atau di inilah misalnya kita kunjungi dan lain sebagainya, atau memang hanya
0: di satu Babakan aja gitu ya. Kalau perkampungan budaya Betawi, saya pikir di Jakarta itu juga ada beberapa ya. Kayak Condet kan terkenal juga dengan budaya Betawinya. Pasar Minggu juga seperti itu.
1: Masih
0: gitu.
1: Sampai sekarang.
0: Masih. Namun di perkampungan budaya Betawi ini memang sengaja dibentuk sebetulnya. Selain juga memang warga lokalnya adalah banyak warga Betawi, tapi kemudian bagian dari pelestarian dan sebagai satu momentum untuk menghidupkan kembali terhadap budaya Betawi itu melalui melalui pengembangan perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan. Jadi orang ketika datang ke Setu Babakan itu bisa belajar kaitan dengan kehidupan orang Betawi. Jadi replika-replikanya itu kita bentuk di sini. Jadi kalau beberapa perkampungan yang ada di luar sana, ini kita bangun di sini sehingga orang mungkin cukup datang ke Setu Babakan, jadi bisa mengetahui Betawi secara luas seperti itu.
1: Jadi mendapat esensinya.
0: Betul. Iya, jadi memang sengaja dibangun untuk menghidupkan kaitan dengan budayanya orang Betawi.
1: Iya, mungkin tadi ada tempat lain yang kita harus kunjungi, Pak Debbie.
0: Betul, ada di Kampung Ismail Marzuki. Jadi kita sebenarnya ada 5 kampung nih, Mbak Desi. Dan nama-nama kampungnya itu mengangkat nama-nama tokoh Betawi. Okay. Kalau di saat kita berdiri di sini di Museum Betawi, sebenarnya lebih dikenal dengan Kampung MH Tamrin. Okay. Nah, nanti yang akan kita coba beranjak dan mengenal lebih jauh itu ada Kampung Ismail Marzuki.
1: Oke, okay. Yang 3 lagi kampung apa?
0: 3 lagi itu ada Kampung Kiai Nurhali, kemudian ada Kampung Abdul Rahman Saleh, sama satu lagi itu sebenarnya zona embrio. Kenapa zona embrio? Itu merupakan cikal bakal terbentuknya perkampungan budaya Betawi Setu Babakan awalnya di sana.
1: Oke, silakan.
0: Oke.
1: Kita lanjutkan Insight with Desi Anwar.
0: Jadi selain destinasi wisata, kita juga ingin teman-teman atau masyarakat yang datang ke Setu Babakan dapat pembelajaran terkait dengan nilai

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Insight with Desi Anwar kali ini dari perkampungan budaya Betawi Setu Babakan. Saya ditemani oleh Kepala Unit Pengelolaan Kawasan, Debi Andriani. Tadi kita sudah melihat ya Museum Betawi. Nah sekarang kita langsung di tengah-tengah danaunya nih sebenarnya, Setu Babakannya. Pok Debi, ini enak sekali ya di sini, nyaman sekali. Ini jarang kita berada di suasana alam, padahal ini masih di Jakarta. Di sini ada danaunya dan pohonnya juga cukup rindang dengan rumah-rumah yang khas Betawi. Bisa cerita sedikit nggak mengenai konsepnya dan perjalanan dari pemugaran maupun pembangunan dari Setu Babakan ini, kawasan perkampungan budaya? Yeah.
1: Jadi kampung, kita mengenalnya dengan Kampung Ismail Marzuki.
0: Kampung ya, salah satu dari lima tadi yang
1: Iya betul, kampung. Ini Kampung Ismail Marzuki merupakan satu destinasi di mana pengembangan Setu Babakan itu untuk memperkenalkan lagi-lagi budaya Betawi tentunya. Nah di Kampung Ismail Marzuki ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang Betawi tadi. Kalau udah kita spill di awal, ada yang Betawi pinggir, ada yang Betawi tengah, terus kemudian ada yang Betawi pesisir. Makanya kalau tadi kita lewat di Betawi pesisir itu rumahnya agak beda, dia agak panggung. Karena bawahnya pasti udah ada air gitu. Tapi kalau di Betawi tengah kemudian di Betawi pinggir, itu rumahnya bukan rumah panggung, jadi rumah yang menapak di atas, menapak langsung di tanah gitu. Kemudian dari kehidupannya juga tadi sudah kita lihat, yang pesisir ada empang gitu ya. Terus kemudian yang di pinggir ada perkebunan. Sebenarnya kita juga ada konsep urban farming, itu menjadi satu kesatuan dengan konsep orang Betawi pinggir maupun orang Betawi tengah, yang notabene-nya itu menjadi mata pencahariannya mereka kayak gitu. Dan Ismail Marzuki ini sudah mulai dibangun tahun 2012, pembangunannya memang bertahap, sehingga di 2026 kemarin persis di satu Ramadan baru kita buka untuk masyarakat.
0: Iya, dan itu ini tentu saja melibatkan masyarakat Betawi setempat kan.
1: Betul, kita minta masukan dari mereka juga.
0: Jadi kalau misalnya dilihat dari pemetaannya ini dulu sebenarnya apa sih persisnya kawasan ini, Pak Debi?
1: Iya, ini sebenarnya dulu bisa dibilang atau dikatakan rawa ya Mbak Desi. Rawa, terus kemudian bentukan danau juga yang kemudian diuruk.
0: Jadi semacam reklamasi ya sebenarnya?
1: Iya, ada mini reklamasi.
0: Berapa luasnya?
1: Kalau di Ismail Marzuki ini kurang lebih kita luasnya sekitar 5 hektar ya.
0: Nah konsep penataan itu seperti apa? Untuk mencerminkan tiga segmen dari budaya Betawi ini kan ya.
1: Jadi untuk penataan itu sendiri sebenarnya juga kita bangun, kita build senatural mungkin sebenarnya untuk mendapatkan konsep Betawi pada zaman dulu. Sehingga pembangunannya itu sudah disesuaikan dengan konsep kebetawian, dengan segmen-segmen kehidupannya mereka. Jadi kalau kita kelilingi semuanya itu nanti akan terlihat sekali bagaimana kehidupan orang Betawi di tempo dulu gitu, yang masih mungkin bisa masih relevan juga dengan kehidupan sekarang.
0: Jadi kegiatan apa sekarang bagi masyarakat yang datang sini berkunjung? Ini terbuka untuk umum kan?
1: Ini terbuka untuk umum dan gratis.
0: Dan gratis juga.
1: Dan gratis. Jadi masyarakat bisa datang ke sini mulai jam 6 pagi dan kita tutup itu di jam 6 sore. Tapi mohon maaf, biasanya jam 5 sore kita udah mulai menyisir nih masyarakat yang datang untuk bisa keluar. Jadi konsep di sini yang ingin kita kenalkan ke masyarakat, bahwa ketika masyarakat datang ke Ismail Marzuki, mereka tahu bagaimana konsep orang Betawi dari tiga segmen kehidupan tadi. Kemudian di sisi lain, selain mendapatkan value nilai budayanya, mereka juga bisa menikmati suasana alamnya yang terbuka. Nah, jadi selain destinasi wisata, kita juga ingin teman-teman atau masyarakat yang datang ke Setu Babakan dapat pembelajaran terkait dengan nilai budaya orang Betawi. Dan sekaligus kalau orang Betawi yang datang ke sini, dia bisa flashback kehidupannya zaman dulu tuh kayak gimana. Bernostalgia, betul.
0: Ini misalnya contohnya ini ada rumah Betawi, ini pasti pesisir ya, karena ada di atas rumah panggung. Ini boleh di masukin gitu, ada di dalam itu ada ini istilahnya seperti
1: ada apa aja di dalamnya konsepnya?
0: Enggak, maksudnya ini bukan ada orang yang tinggal di sana enggak kan?
1: Oh,
0: enggak.
1: Ini hanya
0: semacam replika saja.
1: Betul.
0: Kan?
1: Tapi tetap masyarakat yang datang ke sini mau melihat dalamnya seperti apa, kita persilahkan.
0: Boleh ya?
1: Boleh, boleh.
0: Ini anggaran dari?
1: Murni dari APBD DKI.
0: Dari APBD DKI.
1: Betul.
0: Ya? Luar biasa. Tantangannya apa saja? Karena apalagi ini kan danau ya, dari segi kebersihan dan lain sebagainya. Ini bagaimana merawatnya nih?
1: Memang kita perlu banyak mengedukasi masyarakat ya di sini, karena ruang terbuka tentunya kaitan dengan kebersihan. Kita sudah sediakan tempat sampah pilah sebagaimana yang lagi digaungkan sama Pak Gubernur untuk pemilahan sampah. Jadi sudah kita berikan keterangan tempat sampah pertongnya gitu ya. Jadi masyarakat yang bawa sampah sisa makanan bisa membuangnya di tempat yang organik, kemudian yang botol-botol bisa di anorganik. Itu kita edukasi. Jadi kita sebenarnya ada semacam toa sih untuk mengumumkan agar
0: jangan
1: masyarakat
0: jangan buang sampah sembarangan.
1: Betul.
0: Tapi kondisi airnya sendiri bagaimana? Ini kan dari sungai-sungai kiriman istilahnya biasanya.
1: Betul.
0: Biasanya kan penuh dengan
1: sampah juga.
0: Iya,
1: menariknya memang Setu Babakan ini bukan hanya miliknya Dinas Kebudayaan. Di sini ada beberapa perangkat daerah yang punya urusan. Salah satunya itu ada Dinas Kebersihan. Mereka ada tenaga kebersihan khusus untuk membersihkan sampah yang ada di danau. Kemudian danaunya sendiri, bantarannya sendiri itu di bawah pengelolaannya teman-teman dari Dinas Sumber Daya Air. Jadi kita berkolaborasi membangun infrastruktur ini, memelihara infrastruktur ini untuk kedepannya bisa lebih baik.
0: Ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dikelola dan juga bisa dikembangkan ya. Apalagi kalau jarang kan kita punya danau atau sungai yang bersih ya, kalau di khususnya di kawasan Jabodetabek ya, dan juga di Jawa Barat ya, biasanya kan penuh dengan sampah dan polusi. Nah ini kedepannya bagaimana untuk menjadi suatu destinasi bukan saja wisata tapi rekreasi. Kalau bisa berenang di sini.
1: Boating
0: di sini, ada dragon boat race.
1: Jadi makin seru ya masyarakat mau datang.
0: Luar biasa loh besarnya, dan potensi untuk keindahannya kan lumayan kan.
1: Betul. Jadi memang perlahan ke depan kita akan berkolaborasi dengan perangkat-perangkat daerah terkait, seperti tadi Mbak Desi sampaikan, itu menjadi insight dan bisa jadi program kita ke depan juga untuk pengembangan kawasan Setu Babakan. Oleh sebab itu, kita perlahan ini yang Ismail Marzuki tadinya belum dibuka, sudah mulai kita buka. Terus nanti kalau kita lihat di seberang sana, itu ada Kampung Abdul Rahman Saleh, nanti menjadi sentra kulinernya makanan khas Betawi, tanpa mengesampingkan khas yang Nusantaranya. Dan nanti akan kita coba wrapping dalam suatu destinasi wisata. Kalau kita lihat di sebelah sana itu ada bebek-bebekan ya, Mbak Desi. Jadi ini dermaga nanti mungkin yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Kalau mereka berkunjung ke Ismail Marzuki, mereka mau cari makanan, mereka bisa nyebrang tuh dengan bebek-bebekan itu ke Abdul Rahman Saleh.
0: Nah, kalau kampung-kampung lain kan ada 5 ya tadi.
1: Betul.
0: Yang disebutkan. Di mana-mana saja mereka dan apa yang akan dikembangkan?
1: Iya. Ke depan kita akan mencoba mengintegrasikan kaitan dengan pengenalan kampung dan budaya di Setu Babakan. Tadi kalau bicara 5 kampung memang tempatnya terpisah-pisah gitu. Nanti ke depan kita coba mengarrange suatu destinasi, jadi ketika orang datang ke Museum Betawi, mereka juga bisa melihat bagaimana dulu Setu Babakan awal kali dibuka melalui zona embrio. Dari situ mereka nanti bisa berangkat dengan fasilitas yang akan kita siapkan ke sentra kuliner. Nanti dari sentra kuliner mereka juga bisa ke Kampung Ismail Marzuki dengan fasilitas mungkin bebek-bebekan atau fasilitas sarana-prasarana yang nanti akan kita tunjang, sehingga semua kawasan itu bisa terintegrasi dan bisa dilalui, dikenalkan oleh masyarakat yang berkunjung ke Setu Babakan. Tapi sekali lagi itu prosesnya bertahap.
0: Iya, prosesnya. Tapi ini bisa semua dari APBD.
1: Iya, insya Allah bisa. Dan kita juga tetap nanti akan mencari program-program melalui CSR supaya pihak-pihak NGO ini juga tertarik untuk bisa mengembangkan kawasan Setu Babakan.
0: Kalau dari segi jumlah pengunjung, bukan saja ke museumnya, tapi ke kawasan ini, Setu Babakan itu sendiri, danaunya itu sendiri, kira-kira ada berapa ya jumlahnya? per hari ya, ya sudah tercatat.
1: Kalau per hari minimal sekali, minimal sekali itu antara 200 sampai 300 pengunjung per harinya. Jadi kalau di weekend itu biasanya pengunjung lebih banyak, yang datang bisa sekitar 500 sampai 1000 apalagi kalau pas kita lagi ada pertunjukan seni budaya itu lebih banyak lagi yang hadir.
0: Ya, dan di sini saya lihat ini ada tempat jogging juga kan, orang bisa jogging,
1: betul.
0: Bisa piknik ya, tapi itu harus betul-betul dijaga ya kebersihannya.
1: Nah, dalam rangka menyongsong 5 abad Jakarta ini tentunya kita berharap budaya Betawi itu menjadi budaya yang kokoh,
0: yeah.
1: Tidak hanya sebagai warisan budaya tentunya, tetapi juga menjadi akar budaya dalam rangka menyambut Jakarta Kota Global.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sejarah ya di masyarakat Betawi itu sendiri kan ada tiga segmen itu gitu.
1: Iya.
0: Pesisir itu persisnya di mana-mana saja, kemudian pinggir dan tengah itu di daerah mana saja. Oh, gitu.
1: Okay. Eksistensi kehidupannya mereka kalau pesisir itu lebih ke daerah Jakarta Utara, karena kan dekat dengan laut.
0: Iya, ya. Seperti Marunda misalnya. Ya.
1: Marunda, Cililin, Rorotan dan sebagainya. Ya. Kemudian kalau di daerah tengah itu lebih ke Jakarta Pusat, Menteng,
0: Menteng
1: Kuitang, gitu. Nah kalau untuk
0: yang pinggir,
1: Betawi pinggir, seperti Jakarta Selatan masuk, Timur masuk, Jakarta Barat juga masuk, seperti itu. Jadi kurang lebih mappingan wilayah se-Jakartanya seperti itu, Mbak Desi.
0: Nah ciri khasnya itu sampai sekarang masih selain dari segi arsitektur bangunannya yang kita bisa lihat di sini, apa-apa yang membedakan mereka? Mungkin dari segi logatnya, dari segi penggunaan bahasanya, atau dari segi tadi mungkin profesinya beda ya kalau pesisir profesi, pasti yang berkaitan dengan melaut ya. Kalau tengah tadi lebih ke
1: bekerja
0: berdagang gitu.
1: Kalau dari segi bahasa mungkin memang ada sedikit perbedaan, cuma belakangan ini karena mereka sudah hampir melebur pada akhirnya antara yang pinggir, yang tengah, yang pesisir. Jadi kalau sekarang melihat kondisi yang saat ini hampir sama ya bahasa Betawinya. Ya ane, ya aye gitu. Terus kemudian rata-rata kalau orang Betawi itu menggunakan huruf E di belakangnya. Tapi itu mungkin
0: gue.
1: Lu gue.
0: Atau kagak ya kalau enggak.
1: Kagak. Oga. Kayak gitu.
0: Ogut Betawi.
1: Ogah kayak gitu. Jadi mereka memang sebenarnya kalau zaman dulu mungkin punya ciri khas, tapi kalau sekarang karena sudah mulai melebur antara pesisir, pinggir dan tengah, jadi ya terlihat seperti hampir sama bahasanya mereka gitu.
0: Kalau Pak Debi sendiri di keluarganya itu, misalnya kalau ngobrol sama kakek nenek dan lain sebagainya itu masih pakai logat?
1: Iya. Kebetulan kakek nenekku udah nggak ada, Mbak Desia.
0: Waktu jadi, kecil misalnya.
1: Nggak ketemu juga.
0: Okay. Tapi saat antara satu sama lain
1: kalau
0: bagaimana
1: keluarga?
0: Kalau keluarga
1: mungkin sama encang-encing ya. Encang-encing itu kadang masih ada suka kental keluar Betawinya. Enggak ah, gue emang kagak begitu gitu. Itu masih keluar tuh yang kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah dalam satu perkumpulan arisan Betawi semua. Itu udah pasti keluar tuh logat Betawinya tuh. Yang ngomong sendok itu kalau orang Betawi dulu ayah saya mau bilang tolong ambilin sendok, oh bukan sendok bilangnya, ambilin tesi
0: okay.
1: Gitu, jadi menarik memang kalau kita mendengar orang Betawi berbicara. Jadi kadang saya juga suka flashback ingat orang tua zaman dulu gitu.
0: Tapi dari segi penggunaannya Debi sendiri melihat makin anak, khususnya anak-anak muda, mereka masih nggak menggunakan logat Betawi itu atau sekarang sudah menjadi ya mereka bicara seperti anak muda Indonesia lainnya atau bagaimana, ada nggak pergeseran?
1: Kalau saya sekarang melihatnya mungkin karena kita sudah banyak pengaruh budaya luar juga ya melalui media sosial, barangkali hampir remaja sekarang itu kurang menggunakan bahasa Betawi, kecuali konten-konten kreator tertentu yang memang dengan keciri khasannya ada yang masih menggunakan bahasa-bahasa Betawi sebagai keunikan dari kontennya mereka. Nah, sebenarnya ini menarik. Mungkin ke depan bisa menjadi suatu masukan di mana budaya Betawi ini, pengenalan budaya Betawi ini menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah. Sehingga terhadap literasi penggunaan bahasa itu mereka juga bisa dikenalkan melalui dunia pendidikan. Tidak hanya mendengar atau kenal dari lingkungan, karena kalau sudah menjadi satu muatan lokal atau pembelajaran di sekolah, mau tidak mau mereka akhirnya belajar.
0: Tapi ini masuk nggak ke kurikulum bahasa daerah itu, bahasa Betawi?
1: Ya justru itu saat ini belum.
0: Saat ini belum. Tapi semakin lama kita menunggu akan semakin sulit karena yang menggunakan bahasanya kan juga semakin jarang kan orangnya atau?
1: Iya betul. Justru ini mungkin perlu kerjasama antara kita Pemprov DKI khususnya Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan. sehingga bisa lebih memperkenalkan budaya Betawi mulai dari sekolah-sekolah, khususnya melalui muatan lokal atau pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa.
0: Cuman yang mengajarkannya itu sendiri kan harus dicari kan orang-orang yang masih ahli bahasanya itu kan. Ini karena Indonesia ini kan kita memiliki begitu banyak ya bahasa. Nah kalau kita tidak gunakan bahasa itu secara aktif, pasti suatu hari akan hilang kan. Sayang ya.
1: Ya, mungkin ini menjadi insight yang perlu kita gali lebih lanjut, Mbak Desi.
0: Dari segi ini kan sejarahnya, kalau dulu kita lihat memang Jakarta itu merupakan suatu pusat yang multikultural ya, multi etnis. Dan ini juga tercermin dari budayanya, tradisinya, pakaiannya, mungkin juga kulinernya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ke depan, apalagi dengan era digitalisasi ini, tadi mungkin sudah disebut ya platform-platform yang dikembangkan untuk konten-konten kreatif berbasis Betawi ini, tapi apalagi kira-kira dengan 500 tahun kota Jakarta ini yang bisa betul-betul menjadi highlight tapi untuk generasi ke depan gitu, sehingga budaya ini terus hidup, bukan sesuatu yang bagian dari museum saja nanti, atau kita ya lihat sebagai oh ini dulu ya begini gitu.
1: Mungkin dengan kegiatan wajib kunjung museum dan ke depan Setu Babakan yang akan mengintegrasikan 5 kampung tersebut, itu menjadi satu momentum untuk lebih memperkenalkan budaya Betawi secara kokoh kepada masyarakat luas, seperti itu. Nah, dalam rangka menyongsong 5 abad Jakarta ini, tentunya kita berharap budaya Betawi itu menjadi budaya yang kokoh, tidak hanya sebagai warisan budaya tentunya, tetapi juga menjadi akar budaya dalam rangka menyambut Jakarta Kota Global. Seperti itu, makanya melalui kegiatan kemarin Reinventing Cities, kita mencoba memperkenalkan budaya Betawi Setu Babakan, sehingga mahasiswa di luar, orang luar tahu bahwa kita memiliki perkampungan budaya Betawi yang patut untuk dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Dan Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Museum Internasional melalui kegiatan Ikon Sesa, di mana nanti di bulan November itu perkampungan budaya Betawi itu menjadi salah satu destinasi wisata bagi pecinta museum di skala internasional untuk bisa berkunjung. Dan itu menjadi momentum yang sangat bagus untuk bisa mengelaborasi terhadap perkembangan budaya Betawi dengan masyarakat di kancah internasional.
0: Jadi berarti kontennya sama ya isi ya dari museumnya itu juga harus diperkaya ya, Mbak Debbie. Apa-apa saja masih kurang gitu.
1: Sebetulnya dalam tata pamernya ini memang perlu kita sempurnakan, perlu kita standarisasi. Memang sejujurnya saat ini belum mencapai suatu museum yang standar, tapi kita mencoba ke arah sana. Oleh sebab itu, mungkin dalam waktu dekat kita akan disupport melalui APBD untuk bisa melengkapi Museum Betawi untuk lebih menarik lagi dan tentunya dikembangkan dan dilengkapi isi-isinya dengan warisan-warisan budaya sehingga lebih menarik untuk bisa dikunjungi.
0: Mungkin juga ini kan masih banyak ya warga Betawi yang ada di sini dan mereka menetap sudah begitu lama, mungkin bisa ditanya apa-apa saja sih benda-benda yang bisa istilahnya yang diwarisi peninggalan dari nenek-nenek
1: orang-orang tuanya
0: yang sudah mendahului mereka yang bisa digunakan sebagai ini pajangan di museum. Saya lihat itu yang setrikaan yang ada ayamnya. Sekarang saya tuh masih ingat itu waktu kecil itu banyak sekali kan yang memang menggunakan setrika seperti itu. Kemudian hal-hal yang perabot sehari-hari yang digunakan itu. Menurut saya bisa lebih diperkaya ya isinya.
1: Betul. Jadi memang kondisi koleksi museum kita saat ini juga banyak sekali hibah-hibah atau pemberian dari masyarakat. Kalau misalnya Mbak Desi menyampaikan, mungkin bisa dengan masyarakat sekitar lebih digali lagi, nanti kita akan coba ya untuk bisa mendekatkan kepada masyarakat, barangkali ada peninggalan terdahulu yang layak masuk ke museum, nanti akan kita coba upayakan dengan tim-tim kurator kami. Menarik memang. Jadi kita berharap di 5 abad kota Jakarta itu budaya Betawi lebih juga mengglobal, seiring mengglobalnya kota Jakarta tentunya diikuti dengan budaya Betawinya.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Kalau tema atau moto untuk 500 tahun Jakarta dari perspektif budaya Betawinya sudah ada atau bagaimana? Pak Debbie kira-kira
7: budaya Betawi ini menjadi akar, ruh dan marwahnya kota Jakarta. Tentunya dengan 5 abad kota Jakarta menuju kota global, Betawi ini menjadi salah satu bagian yang bisa direpresentasikan di 5 abad Jakarta sehingga orang mengenal Jakarta, oh orang pasti mengenal budayanya. Dan apa budayanya? Betawi, kayak gitu. Dan kita berharap di 5 abad kota Jakarta itu budaya Betawi lebih juga mengglobal seiring mengglobalnya kota Jakarta tentunya diikuti dengan budaya Betawinya.
6: Nah, wakil gubernur kita kan sekarang orang Betawi ya, istilahnya ada nggak nilai tambahnya gitu dengan melestarikan dan memajukan budaya Betawi ini dengan kehadiran beliau, Sidul anak Betawi.
7: Iya, Pak Gubernur dan Pak Wagub punya komitmen untuk mengembangkan 5 kawasan yang ada di Jakarta. Salah satunya itu Setu Babakan. Makanya beliau sangat konsen sekali untuk pembenahan infrastruktur maupun yang bentuknya bukan fisik gitu ya di Setu Babakan. Kalau fisik kita sudah melihat, mungkin Mbak Desi sudah melihat tadi pembangunan-pembangunan. Nah, ke depan Jakarta itu akan dinobatkan sebagai Jakarta Film Commission. Nah, kita ingin ke depannya nanti melalui Jakarta Film Commission ini Setu Babakan menjadi salah satu open studio yang terbuka, sehingga melalui film kita juga bisa lebih mengenalkan kaitan dengan perkampungan budaya Betawi ini, seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu programnya beliau.
6: Jadi menarik juga ya.
7: Iya, mungkin kalau di Jogja ada studio Gamplong ya. Iya, nanti di Jakarta ada studionya Setu Babakan, seperti itu.
6: Tapi dampak yang dirasakan oleh masyarakat warga yang sekitar ini apa dengan kehadiran kampung Ismail Marzuki ini dan kampung-kampung lainnya? Mereka apa perubahan yang dirasakan gitu?
7: Iya, tentunya kami juga mendapat apresiasi dari masyarakat ketika Ismail Marzuki ini sudah dibuka. Karena itu menjadi satu destinasi wisata yang juga mereka bisa kunjungi. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh olahraga mencari tempat lain. Dan kemudian kedua tentunya mereka senang karena apa? Secara nilai ekonomi akhirnya kampung mereka nilainya bertambah, value-nya bertambah gitu. Lebih dikenal masyarakat umum dan khususnya bagi warga sekitar yang memang berwirausaha dengan berdagang melalui UMKM, ini juga dapat meningkatkan ekonomi.
6: Mereka dilibatkan
7: lokal untuk, seperti itu.
6: Khususnya ini yang kampung Abdul Rahman Saleh yang kuliner itu.
7: Jadi kami saat ini sedang proses kurasi atau seleksi untuk para pedagang yang akan masuk di kampung Abdul Rahman Saleh. Tentunya kami memprioritaskan kepada para pedagang yang sudah lama jualan di bantaran Setu Babakan. Dan itu merupakan sebagian besar adalah warga sini, warga lokalnya Jagakarsa gitu ya. Nah, ini akan menjadi perhatian khusus karena biar bagaimanapun warga lokal mempunyai kontribusi dari awal pembangunan Setu Babakan sehingga itu bentuk perhatian kami kepada mereka atas keberlangsungan pembangunan Setu Babakan.
6: Mereka merasa bangga nggak dengan adanya kampung budaya Betawi ini? Ada karena identitasnya ataupun keberadaan ini lebih diakui dan dikenal atau bagaimana menurut
7: Iya, Mpo Devi? Saya yakin mereka sangat bangga dengan eksistensi UPK PBB saat ini, Setu Babakan. Apalagi kami juga berkolaborasi di sisi selatan. Kita berkolaborasi dengan warga sekitar untuk urban farmingnya gitu. Jadi memang kita ajak, kita kolaborasikan dengan masyarakat sehingga itu menjadi suatu bentuk apresiasi dan kebanggaan dari masyarakat juga terhadap kita Pemda melalui UPKP.

0: maybe.
1: Perlu juga ada nilai tambahnya secara ekonomi yang mereka rasakan.
2: Tapi tentunya harus tertib dan teratur.
1: Harus tertib dan yang menjagalah kebersihan itu penting sekali. Terus saya lihat ini danaunya tuh luar biasa, potensinya tuh besar ya. Jadi ya kalau di lebih bersih lagi sehingga bisa ada kegiatan olahraga air dan lain sebagainya, menurut saya ini justru akan menjadi
2: daya tarik
1: tarik yang luar biasa. Apalagi kan sekarang kan orang kan selalu ingin mencari sesuatu yang berkaitan dengan olahraga, hidup sehat, hidup di tengah alam dan lain sebagainya. Pak Debbie, terima kasih kembali atas insight-nya luar biasa. Tapi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah kesini atau ingin datang kesini, apa-apa saja kira-kira yang perlu dilihat dan pengalaman maupun experience seperti apa yang bisa didapatkan dengan adanya?
2: Iya.
1: Situ, Babakan ini.
2: Jadi kalau masyarakat mau ke Setu Babakan, ini ada akses umumnya sudah mudah dijangkau karena kita dekat dengan kereta, terus nanti disupport lagi dengan mikrotrans seperti itu. Jadi pemerintah DKI juga sudah betul-betul memikirkan bagaimana masyarakat bisa menjangkau ke Setu Babakan. Nanti ketika sampai di sini mereka sudah bisa melihat tadi ada Museum Betawi, ada warisan budaya yang bisa dilihat dari koleksi-koleksi yang ada di museum. Kemudian tidak hanya itu, masyarakat juga bisa melihat seni budaya milik masyarakat Betawi yang dipertunjukkan setiap 2 minggu sekali melalui pagelaran seni budaya. Yang kalau masyarakat mau tahu secara detail jadwalnya, nanti coba follow IG kami ya. Follow IG kami, nanti ada setiap 2 minggu sekali. Terus kemudian dari situ masyarakat juga nanti bisa datang ke Kampung Ismail Marzuki juga untuk mendapatkan edukasi terkait dengan 3 segmen budaya Betawi itu tadi, sekaligus menikmati keindahan alamnya Setu Babakan.
1: Nah, nanti misalnya ada pasar malam atau bagaimana, karena biasanya kan kalau orang
2: night market
1: atau sesuatu yang bisa mereka nikmati, jajan dan lain sebagainya, nanti bisa di kampung ini.
2: Ya, kalau konsep night market ini sementara belum.
1: Karena ini potensial kok itu.
2: Iya, boleh nanti kita
1: jajan
2: kaji.
1: Jajan kerak telur.
2: Iya, nanti kita kaji lebih lanjut. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan jajanan khas Betawi, nanti pada setiap hari Sabtu Minggu ketika teman-teman ke museum, masyarakat ke museum, itu sudah ada potensi-potensi jajanan masyarakat ciri khas Betawi, ada kerak telur, kemudian ada es selendang mayang, ada gado-gado juga, terus kemudian ada dodol. Itu nanti mereka bisa dapatkan di dekat Museum Betawi.
1: Oke, sekali lagi Mbak Debbie, terima kasih banyak.
2: Sama-sama,
1: ini tentu saja
2: Mbak
1: bisa merupakan ini suatu tujuan wisata yang menurut saya itu sangat-sangat potensial, sangat menarik, apalagi dengan alamnya. Padahal kita ini masih bagian dari Jakarta Selatan. Dan apalagi kalau udaranya lagi enak seperti ini, kita bisa nikmati. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Take care.
2: Bye-bye. Thank you.

0: Salam Sport, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Juara Liga Champions Eropa PSG bertemu dengan juara Liga Eropa Aston Villa dalam UEFA Super Cup 2026. PSG berhasil keluar sebagai juara setelah menang dengan skor akhir 2-1.
1: Duel dua tim juara Eropa Paris Saint-Germain dengan Aston Villa dalam laga bertajuk UEFA Super Cup 2026 berlangsung di Red Bull Arena Austria pada Kamis. Pertandingan berjalan 20 menit. Vicha Paratzelia membawa PSG unggul 1-0. Tendangan penyerang asal Georgia itu dari dalam kotak penalti tidak mampu dihentikan kiper Aston Villa. Bertinggal 1 gol, Aston Villa meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang tercipta. Dan di akhir paruh pertama berawal dari umpan silang John McGinn, tendangan Brian Majo mampu menjebol gawang Matvei Safonov. Skor imbang 1-1 menutup babak pertama laga. Selepas turun minum, PSG kembali berhasil mencetak gol tepatnya pada menit 61. Di Sayerdu yang lolos dari jebakan offside mampu menjebol gawang Marco Bizza. Meski sempat dinyatakan offside, gol tersebut tetap disahkan setelah wasit meninjau video asisten referee. Skor 2-1 untuk keunggulan pasukan Luis Enrique bertahan hingga usai. PSG pun menyamai rekor AC Milan dan Real Madrid sebagai tim yang mampu mempertahankan gelar juara UEFA Super Cup.
0: Inter Miami tersingkir dari League Cup 2026 setelah ditaklukkan Lyon dengan skor 2-3. Kekalahan membuat Inter Miami harus tersingkir dari League Cup. Laga ini juga menjadi momen kembalinya Messi setelah absen karena meninggalnya sang ayah.
1: Drama terjadi di NU Stadium saat Inter Miami menjamu Lyon dalam lanjutan League Cup Rabu 12 Agustus lalu. Lyon sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-42 setelah Daniel Pintar mampu memaksimalkan umpan silang Ian Craig. Tim tamu Lyon bangkit pada awal babak kedua. Penyerang Lyon Daniel Archila berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-50. 3 menit berselang, tuan rumah kembali unggul 2-1 melalui sepakan Yannick Wright ke pojok kiri atas gawang Lyon. Tak mau kalah, Lyon kembali bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan 2-2 di menit 61. Adalah Juan Pablo Dominguez yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangan akuratnya menjebol gawang Inter Miami. Daniel Archila kembali menjadi mimpi buruk bagi Inter Miami. Tendangan kerasnya di menit 83 memastikan keunggulan Lyon dengan skor 3-2. Jelang akhir babak kedua, Inter Miami mencoba menyamakan kedudukan melalui sepakan Lionel Messi. Namun sayangnya berhasil digagalkan kiper Lyon. Tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini memastikan Lyon lolos ke babak berikutnya, sementara Inter Miami harus tersingkir dari League Cup.
0: Laga Community Shield akan menjadi debut perdana dan pembuktian pelatih baru Manchester City Enzo Maresca. Sementara bagi Arsenal yang kembali meraih juara Premier League setelah penantian 22 tahun, laga Community Shield akan menjadi ujian awal untuk menghadapi musim kompetisi yang baru.
1: Skuad The Citizen menjalani latihan intensif jelang laga Community Shield kontra Arsenal di Stadion Millennium Cardiff pada Minggu malam. Pertandingan tersebut menjadi laga perdana pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca. Pelatih asal Italia tersebut mendapat tantangan besar untuk meneruskan kesuksesan Pep Guardiola yang telah mempersembahkan 20 trofi utama selama satu dekade menukangi Manchester City. Debut ini menjadi kesempatan Maresca untuk meraih trofi pertama sekaligus memberi sinyal positif awal masa kepemimpinannya.
2: No, for me personally it's a trophy and when trophy is there, final is there, you have always try to win the game. So no friendly game at all. It's a trophy that we gonna try our best to win the first trophy.
1: Namun Maresca harus membangun kembali timnya setelah kehilangan beberapa pemain kunci The Citizen. Di antaranya sang kapten Bernardo Silva dan back John Stone. Di sisi lain, City mendatangkan gelandang Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai transfer mencapai 116 juta pound sterling atau senilai 2,7 triliun rupiah. Sementara itu, Arsenal bersiap memburu trofi pertama musim baru saat menghadapi Manchester City dalam laga Community Shield Minggu malam. Pelatih meriam London Mikel Arteta menyatakan para pemain Arsenal telah kembali dari masa libur dalam kondisi bugar dan motivasi tinggi untuk menghadapi musim baru. Bagi Arsenal, Community Shield menjadi kesempatan untuk membuka musim dengan hasil positif setelah musim lalu mereka mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk kembali menjuarai Premier League. Menghadapi musim baru, Arsenal memperkuat skuad dengan sejumlah rekrutan. Gelandang Bruno Guimaraes didatangkan dari Newcastle United, sementara Christoph Solis dan kiper Ilan Meslier juga masuk dalam skuad.
3: Well, it is because it's a trophy that that we can have because we earned it last year through winning the Premier League obviously, and you can tell how hungry the players are, which is a good sign.
1: Laga yang berlangsung di Cardiff tersebut mempertemukan Arsenal sebagai juara Premier League dengan Manchester City yang berstatus juara FA Cup.
0: Mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda sebagai pengganti Ronald Koeman dengan kontrak hingga Piala Dunia 2030. Sementara striker Belgia Romelu Lukaku resmi bergabung dengan klub Liga Turki Fenerbahçe.
1: Xavi Hernandez memulai tantangan baru setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda pada Rabu 12 Agustus lalu untuk menggantikan Ronald Koeman. Pelatih asal Spanyol tersebut dikontrak hingga Piala Dunia 2030. Penunjukan ini menjadi pengalaman pertama Xavi menangani sebuah tim nasional. Kehadiran Xavi juga mencatatkan sejarah baru bagi tim nasional Belanda sebagai pelatih asing pertama sejak Ernst Happel asal Austria menangani Belanda pada Piala Dunia 1978. Debut Xavi akan menghadapi ujian berat saat Belanda menghadapi Jerman dalam ajang Nation League 24 September mendatang. Romelu Lukaku resmi menjadi pemain klub asal Turki Fenerbahçe pada Rabu 12 Agustus 2026. Nilai transfer tidak diumumkan secara resmi, namun media Italia melaporkan Fenerbahçe membayar sekitar 6 juta euro atau sekitar 123 miliar rupiah ditambah bonus berdasarkan performa. Penyerang veteran itu sebelumnya memperkuat sejumlah klub besar seperti Chelsea, Manchester United, Inter Milan, dan Napoli. Namun cedera yang menimpanya pada musim lalu membuat Lukaku hanya tampil dalam 7 pertandingan di seluruh kompetisi. Di Fenerbahçe, Lukaku diharapkan dapat kembali menemukan ketajamannya sekaligus membantu klub mengejar gelar juara liga.
0: Setelah hengkang dari Juventus, Dusan Vlahovic resmi bergabung dengan klub Turki Beşiktaş. Sementara Bayern Munchen resmi memperkenalkan penyerang asal Maroko, Ismail Saibari, sebagai pemain baru di Rotten.
1: Beşiktaş resmi memperkenalkan striker baru mereka, Dusan Vlahovic, ke ribuan penggemar di Istanbul, Turki pada Jumat. Vlahovic dikontrak selama 3 tahun dengan menerima gaji sebesar 7,5 juta euro atau sekitar 154 miliar rupiah per tahun. Penyerang Serbia itu didatangkan secara gratis setelah kontraknya berakhir bersama Juventus. Vlahovic pun mengatakan senang bisa bergabung dengan salah satu klub tertua di Turki. Ia pun memasang target bisa meraih gelar juara bersama Beşiktaş.
4: I am very proud to be part of this very big club, the oldest club in Turkey, and as I said, I will give my best together with you, with your help. Of course, we know our goal, and that is to win the title. That's the only thing that I want, is to be champion with you.
1: Bayern Munchen memperkenalkan rekrutan terbaru mereka di musim ini, penyerang asal Maroko Ismail Saibari. Pemain 25 tahun itu didatangkan Munchen dari PSV Eindhoven. Di Bayern Munchen, Saibari akan mengenakan jersey bernomor punggung 34. Saibari mengaku senang bisa bergabung dengan Bayern. Menurutnya, Bayern klub besar di dunia serta memiliki gaya permainan yang cocok dengan dirinya.
5: Because it's one of the biggest clubs in the world. I think that's for sure, and also their play style suits me, and that they give me the confidence that to develop here more as a player and as a person.
1: Meski sudah resmi berseragam Die Roten, Saibari belum bisa langsung merumput bersama tim utama. Ia masih berada dalam tahap pemulihan cedera yang ia dapat saat membela Maroko di Piala Dunia 2026 lalu.
0: Tim Indonesia Garuda Pertiwi raih 3 poin pertama di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan berpesta gol ke gawang Arab Saudi. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.

0: Dari turnamen sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026, tim Indonesia Garuda Pertiwi raih 3 poin pertama setelah pesta gol ke gawang Arab Saudi. Tim yang dilatih Timo Schoenemann menang telak 7-0 di laga pembuka.
1: Hujan gol tercipta di pertandingan fase grup A turnamen internasional sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026 antara tuan rumah Garuda Pertiwi versus Arab Saudi. Bertanding di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah Jumat malam, Garuda Pertiwi langsung unggul 4-0 di babak pertama lewat gol Keisa Arabella, Nafiza Ayashanori, dan Grace Jaslyn Kaila Virial. Dihadiri 1.500 supporter yang terus bernyanyi, tim asuhan Timo Schoenemann kembali tancap gas di babak kedua. Hasilnya, 4 gol bersarang di gawang Arab Saudi lewat Shivana Rizka Nadifa, Fadila, dan gol bunuh diri pemain Arab. 7-0, Garuda Pertiwi menang telak sekaligus memimpin klasemen sementara grup A.
2: Ini pemilihannya sistematis, objektif. Kalau dari segi kemampuan mereka sebenarnya di atas itu. Tapi babak kedua sudah mulai keluar. Tentu saja babak pertama apalagi karena tegang ya, masih belum keluar. Tapi yang bikin saya respect, yang belum keluar ofensifnya, defense-nya keluar semua. Defense-nya sangat taktis. Anda bisa lihat mereka tidak berkembang sama sekali karena pressing-nya betul-betul bersama-sama dan semua mengerti apa yang mereka lakukan.
3: Bisa menang dan so happy banget karena aku juga bisa nyumbang gol buat U16. Dan gol ini juga bukan karena aku sendiri juga, karena tim juga, karena tim mau kompak dan ya mau sekemistri.
1: Turnamen Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung pada 14 sampai 23 Agustus ini diikuti 7 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Hong Kong, Yordania, dan Arab Saudi. Tuan rumah diwakili 2 tim, yaitu Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Indonesia menjadi tuan rumah turnamen internasional sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026 yang diikuti 7 negara peserta. Pada ajang yang digelar di Kota Kudus, Jawa Tengah, Indonesia kirim 2 tim sekaligus. Untuk mengetahui lebih banyak tentang turnamen ini,

0: Ajang Sri Kandi Merdeka Cup adalah turnamen internasional pertama yang mempertandingkan sepak bola putri kelompok usia 16 tahun gagasan Bakti Olahraga Jarum Foundation bersama PSSI. Turnamen ini diikuti oleh 7 negara peserta. Selain Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, kemudian ada Yordania dan juga Arab Saudi. Seluruh pertandingan digelar di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah mulai 14 Agustus sampai 23 Agustus mendatang. Indonesia diwakili oleh 2 tim sekaligus yaitu Garuda Pertiwi dan juga Putri Nusantara. Garuda Pertiwi dilatih coach Timo Suneman, sementara Putri Nusantara di bawah kendali juru taktik asal Jepang Takumi Taniguchi. Total ada 47 pemain yang dipanggil untuk mengisi kedua tim ini. Mayoritas nama yang dipanggil merupakan hasil penjaringan secara berjenjang dari kompetisi Mid Life Soccer Challenge serta Hydro Plus Soccer League beberapa waktu lalu. Selain itu, dua wakil tuan rumah juga diperkuat beberapa pemain yang memiliki jam terbang seperti si kembar Jaslin dan juga Jaslin Kaila, pemain diaspora asal klub Albion San Diego, Anya Gabriela Chandra, dan pemain asal Maluku langganan timnas kelompok usia, Dian Aprilia Pari.
1: Karena ini turnamen internasional, terus kemudian juga fasilitas VAR juga sudah ada di Indonesia, jadi kita ingin maksimalkan dari sisi penyelenggaraan supaya memang memberikan pertunjukan yang kualitas dan permainan yang bagus bagi tim peserta, timnas kita, dan juga bagi masyarakat sepak bola Indonesia.
0: Sri Kandi Merdeka Cup 2026 bukan turnamen biasa. Selain bertaraf internasional, kompetisi ini juga menjadi wadah seleksi untuk pemain timnas putri U17 yang akan tampil di babak kualifikasi Piala Asia U17 Putri 2027 pada bulan Oktober mendatang.
2: Jadi kita sudah catat semua, di sini ada Coach Mochi juga datang nonton, Coach Sakira, Coach para pengurus juga datang. Ya kita berharap bahwa tim besok yang bermain di bawah Coach Takumi juga bermain indah dan bagus dan bisa memberikan perlawanan kepada Thailand di laga pertamanya. Kita pikir di U17 kita sangat confident kita bisa masuk di kualifikasi Piala Asia.
0: Garuda Pertiwi berada di grup A bersama dengan Malaysia, Hong Kong, dan juga Saudi Arabia. Sementara itu, Putri Nusantara ada di grup B bersama dengan Thailand, Singapura, dan juga Yordania. Menarik untuk dinantikan bagaimana sepak terjang kedua tim Indonesia di turnamen ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
3: Timnas basket Indonesia mematok target tinggi, lolos dari fase grup di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Badan Tim Nasional Perbasi pun mempersiapkan tim terbaik dan memanggil 4 nama tambahan.
4: Di Asian Games 2026 September mendatang, Timnas Basket Indonesia tergabung di grup A bersama tim kuat Korea Selatan, Arab Saudi, dan tuan rumah Jepang. Berlatih di Dewa United Arena Banten, total ada 23 pemain termasuk 4 nama pemain tambahan yang bergabung di Pelatnas Basket Indonesia. 4 nama terakhir yang dipanggil yaitu Lester Prosper, Abraham Damar, Brandon Jawato, dan Vincent Kosasi diyakini akan dapat menambah kedalaman skuad Timnas Basket Indonesia di Asian Games nanti. Target yang diusung pun tidak main-main, yaitu bisa lolos dari fase grup.
5: For the Asian Games, it'll be one of our best teams. We'll definitely bring a strong roster. We'll bring some nationalized players and some good, really, really, really good local players, and we'll make sure that we put out our best team because that level will be even higher, and there'll be some really, really great players from all over the world, especially you know China, Japan, Korea. Our group is also different full, so I just think that we have to go out there and represent Indonesia well and make sure that we have the best team.
4: Selain untuk Asian Games 2026, Pelatnas Basket Indonesia juga tengah mempersiapkan tim untuk berlaga di pra-kualifikasi FIBA Asia 2029 Ronde 1 yang akan digelar pada akhir Agustus di Malaysia. Di ajang ini, Indonesia berada di grup C bersama Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Banten.
3: Tren positif diraih sejumlah pembalap Indonesia di ajang Rally Asia yang kini tengah berlangsung di Thailand. Pirelli Senior Memen Haryanto memimpin klasemen sementara kelas mobil berbahan bakar bensin, sementara TB Adi dan pasangan Lodi Sasti di kelas mobil diesel juga masih punya kans juara.
6: Asia Cross Country

0: Rally 2026 yang dimulai sejak 10 Agustus lalu telah masuk ke leg keempat. Sejumlah perwakilan pembalap Indonesia yang terdiri dari 4 mobil dan 5 sepeda motor meraih hasil positif. Hingga 13 Agustus, perali senior Memen Haryanto memimpin klasemen sementara kelas T1G atau mobil berbahan bakar bensin. Sementara itu, TB Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia berada di urutan 9 klasemen sementara. Ia mengaku Trax EXCR tahun ini sangat menantang.
1: Dan sekarang hari kedua, treknya memang dari yang harus 150 km dipotong karena jalannya sangat berat. Saya rasa jadi tinggal sekitar 80 km dan hari ini saya juga masih menempati posisi ke-9. Menariknya adalah besok merupakan hari ketiga yang stage-nya atau lintasannya akan sangat panjang sekali dan di sana kita akan memasuki hutan eukaliptus, tebu. Besok jadi hari yang sangat penting. Mohon doanya semoga kami dari tim Indonesia bisa terus berada di posisi 10 besar dan target saya besok untuk bisa masuk 5 besar.
0: Hal yang sama juga dirasakan oleh duo perali wanita Lodi Natasha dan Sasti Laksamana yang di ajang tahun lalu menjadi juara di kelas wanita.
2: Untuk treknya yang jelas gila banget, hari ini kita masuk ke hutan yang sangat sempit. Juga hari ini juga agak kerasa ada WRC-nya juga karena dikasih trek yang lebar juga. Yang penting mudah-mudahan kita semua tim dari Indonesia semuanya selamat dan juga mendapatkan hasil yang terbaik.
3: We can do our best. Setelah dihitung-hitung sih tadi kalau di antara perempuan sih hari ini kita fastest.
0: EXCR 2026 terdiri dari 6 leg sepanjang 2000 km. Mulai dari Pattaya hingga finish di Phitsanulok, Thailand pada 15 Agustus. Akankah podium berhasil didapat wakil-wakil Indonesia? Tim Liputan CNN Indonesia, Thailand.
4: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
5: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
7: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
5: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
8: Kita ikut 3 event juara 1.
9: Tiga-tiganya kalian juara 1.
5: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
10: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
5: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez setelah 9 tahun menjalin kasih. Pernikahan Ronaldo dan Georgina dikabarkan berlangsung tertutup di Portugal.
1: Cristiano Ronaldo resmi menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez dalam sebuah upacara sipil di Portugal pada Selasa. Pernikahan itu terkonfirmasi dari unggahan Ronaldo dan Georgina di media sosial Instagram. Keduanya mengunggah foto simbolik jari manis berbalut cincin emas. Prosesi pernikahan Ronaldo dan Georgina diketahui digelar di Casais, sebuah resor pantai sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Kelima anak Ronaldo disebut hadir dalam upacara tersebut. Resepsi pernikahan keduanya memang diselenggarakan tertutup hanya bagi orang-orang terdekatnya saja. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu pada 2016 lalu. Keduanya pertama kali tampil secara resmi di publik saat Red Carpet Best FIFA Football Awards di Zurich pada Januari 2017. Tiga bulan kemudian, Cristiano Ronaldo perdana mengunggah foto bersama Georgina di Instagram. 9 tahun menjalin hubungan, pasangan ini hidup bersama 5 buah hati mereka. Ronaldo saat ini masih terikat kontrak bersama klub Arab Saudi Al Nassr. Penyerang 41 tahun itu masih mengejar rekor mencetak 1000 gol dalam karirnya.
0: Bintang Manchester City dan timnas Norwegia Erling Haaland resmi dianugerahi 7 Guinness World Records. Penghargaan rekor dunia ini diterima Haaland menjelang bergulirnya musim baru. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

Lembaga Rekor Dunia Guinness resmi menganugerahkan 7 rekor dunia kepada Erling Haaland di Manchester, Inggris. Salah satu rekor utama yang diperoleh sang penyerang adalah pencapaian sebagai pemain tercepat yang meraih 100 gol di Liga Premier Inggris hanya dalam 111 pertandingan. Selain rekor Liga Premier, Haaland juga memegang rekor gol terbanyak dalam satu laga Liga Champions League ketika mencetak 5 gol saat melawan Leipzig FC pada musim 2022-2023 lalu. Pencapaian fenomenal ini makin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Memasuki musim baru, Haaland akan berada di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca pasca kepergian Pep Guardiola. Manchester City dijadwalkan akan memulai laga perdana Liga Premier melawan Bournemouth pada Minggu 23 Agustus 2026.

0: Proses pencarian korban gempa NTT terus dilakukan di antara runtuhan gedung. Hingga Sabtu siang pukul 12.00 WITA, jumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Kericuhan dan puluhan peserta pingsan mewarnai kegiatan lomba sepak bola dan gerak jalan 17-an di sejumlah daerah. Sehari Menjadi hari ini akan mengajak Anda berkunjung ke pabrik miswa tertua di Surabaya. Meski produksinya bergeser menggunakan alat modern, namun rasanya tetap terjaga. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Akhir Pekan, mendalam terpercaya. Warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.
1: Inilah detik-detik saat bangunan di Pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, dua orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
2: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
3: Mau mereka lari keluar rumah semua?
2: Iya.
3: Lama kan durasinya gempa tadi?
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.
0: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung di beberapa kabupaten di NTT. Hingga Sabtu siang pukul 12.00 WITA, jumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan.
1: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang dengan kuat sejumlah bangunan. Seperti di Pelabuhan Laurentiusai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kamera amatir warga merekam bagaimana bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri, sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kamera amatir terekam sejumlah bangunan berlantai dua ambruk, diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah, termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban langsung dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman, hingga pada pukul 12 WITA, sebanyak 20 orang meninggal dunia akibat gempa bumi NTT.
4: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data sementara yang kami peroleh, sebanyak 28 korban, baik itu yang mengalami luka-luka maupun yang kondisi meninggal.
5: Dari 28 korban ini berapa, Pak, yang ternyata dinyatakan meninggal dunia, Pak?
4: Yang meninggal sebanyak 20 orang, luka-luka sebanyak 6 orang, dan 2 orang masih tertimbun reruntuhan, tepatnya berada di Reok Barat di Kabupaten Manggarai.
1: Selain mengguncang daratan, BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Dari hasil pantauan di sekitar pesisir pantai, air laut sempat surut dan sempat memicu kepanikan. Namun pada pukul 7:30 WIB, BMKG mengakhiri peringatan tsunami, namun meminta masyarakat tetap waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada sebuah gudang dan tempat produksi gula merah tumbu di Kudus, Jawa Tengah terbakar. 6 ton gula tumbu tebu senilai ratusan juta rupiah terbakar.
6: Tebu di ini di desa Gudang Manis, api tambah besar.
0: Api dengan cepat membakar gudang dan tempat produksi gula merah tumbu tebu yang berada di desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat sore. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti tumpukan sisa penggilingan tebu dan barang-barang lain membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Api pertama kali muncul dari tempat produksi saat pekerja masih beraktivitas. Saat kebakaran terjadi, pemilik gudang langsung mengevakuasi para pekerjanya. Akibat kebakaran ini, kerugian diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah meliputi bangunan, bahan baku dan mesin produksi. Informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo sempat meluas hingga ke kawasan Bukit Seruni Point dan Jembatan Kaca. Kawasan wisata ini pun ditutup. Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditutup sejak Kamis lalu. Meski begitu, kafe yang berada di area Jembatan Kaca tetap beroperasi. Penutupan Jembatan Kaca dan kawasan Seruni Point dilakukan demi keselamatan para pengunjung dan agar petugas gabungan dapat lebih fokus untuk melakukan pemadaman, pembahasan, serta pencegahan api kembali merembet. Pada Jumat pagi, kebakaran hutan dan lahan yang sempat merembet ke kawasan ini mulai terkendali. Belum diketahui pasti kapan kawasan wisata dan Jembatan Kaca ini akan dioperasikan kembali. Berikutnya, seorang pendaki asal Perancis terpeleset saat mendaki Gunung Rinjani. Pendaki ini harus dievakuasi oleh petugas karena mengalami cedera kaki. Tim SAR langsung mengevakuasi pendaki asal Perancis bernama Catherine Mary yang cedera kaki saat turun dari Gunung Rinjani. Pendaki ini ditandu menggunakan alat darurat sederhana. Dibantu warga, petugas harus melewati jalan terjal dan bebatuan untuk membawa pendaki ini. Pendaki berusia 61 tahun ini terpeleset saat berjalan turun di sekitar jalur lendang panas. Korban langsung dibawa ke Nusa Medica untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Berikutnya, akibat kelelahan dan dehidrasi, puluhan peserta gerak jalan di Jombang pingsan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diwarnai kericuhan. Sementara itu di Tangerang, laga sepak bola dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan berlangsung ricu. Kericuan diduga dipicu adanya kontak fisik antar pemain saat pertandingan berlangsung.
1: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Mojoagung, Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah untuk penanganan.
7: Hanya kejadian peserta itu kelelahan, banyak yang pingsan dan dehidrasi juga.
1: Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Mini Solear Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan pada Jumat pagi. Laga semifinal yang mempertemukan tim Polresta Tangerang dengan Dinas Lingkungan Hidup memanas usai kontak fisik antar pemain di mana seorang pemain Polresta diduga membanting kiper lawan. Suasana sempat ricuh selama 15 menit akibat pemain lain terprovokasi masuk ke lapangan sebelum akhirnya berhasil dilerai.
8: Awal mulanya saya kurang tahu jelas itu tadinya awalnya. Jadi tatonya udah pada ribut aja.
9: Tapi akhirnya pas habis banding-bandingan itu sempat rusuh, Pak.
8: Dia sempat rusuh duluan. Oh, sempat rusuh duluan. tarik-tarikan ya, dorong-dorongan gitu.
9: Oh, kedua tim artinya pada saling dorong-dorongan gitu, ricuh ya?
8: Iya.
1: Kedua kubu akhirnya sepakat berdamai dan melanjutkan laga yang dimenangkan oleh tim Polresta Tangerang dengan skor tipis 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berbagai lomba unik dan seru yang dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kampung Rancawiru, Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah emak-emak mengikuti lomba memarut kelapa menggunakan alat tradisional di tengah area persawahan. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak berlomba menarik bus dengan seutas tali tambang.
1: Emak-emak ini bukan sedang bergotong royong memasak untuk sebuah acara pernikahan layaknya di kampung-kampung loh ya. Tapi mereka sedang berlomba untuk menjadi pemarut tercepat. Ya, inilah keseruan emak-emak yang semangat mengikuti lomba mengukur atau memarut kelapa secara tradisional yang digelar di area persawahan di Kampung Rancawiru, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Mengeluarkan skill terbaiknya, mereka beradu cepat untuk memarut setengah butir kelapa hingga habis menggunakan kukuran kayu tradisional.
9: Bisa nggak?
10: Bisa dong.
9: Bisa. Nah tadi gimana? Ada kesulitan nggak?
1: Tak hanya lomba memarut kelapa, panitia juga menyelenggarakan lomba lain seperti lomba makan kerupuk, mancing gelas plastik, dan aneka permainan tradisional lainnya yang mempererat tali silaturahmi warga. Kalau yang tadi emak-emak, sekarang giliran bapak-bapaknya nih. Tak mau ketinggalan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, bapak-bapak di Kota Magelang, Jawa Tengah ini berlomba menarik bus di Terminal Tidar Kota Magelang pada Kamis siang. Menggunakan seutas tambang, dua tim peserta yang masing-masing berjumlah 6 orang ini sekuat tenaga menarik bus yang berbobot 10,6 ton hingga ke garis finish sejauh 25 meter. Saking semangatnya, bahkan ada peserta yang terjatuh saat menarik bus. Penonton pun tak kalah seru bersorak memberikan semangat.
11: Seneng ya, dapat berpartisipasi, walaupun capek tapi menang 3 kali.
12: Kesulitannya apa mas?
11: Nah, cintanya pas angkatan aja, tapi kalau udah jalan, oke lah, main kaki pokoknya.
13: Satu, dua, tiga.
1: Perlombaan dengan sistem gugur dua kali kemenangan ini memperebutkan hadiah uang total senilai 1 juta rupiah. Mak-mak udah, bapak-bapaknya juga udah, sekarang giliran anak-anaknya ya. Aksi lucu dan mengemaskan terjadi saat anak-anak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ikut lomba panjat pinang. Tak peduli belepotan lumpur dan oli, mereka semangat memanjat demi meraih ragam hadiah yang disiapkan oleh panitia. Ada buku tulis, kotak makan, botol minuman, dan hadiah utamanya ada 2 sepeda gunung. Selain kelompok anak laki-laki, lomba panjat pinang juga diikuti oleh kelompok anak perempuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami ajak Anda ke Kota Kembang untuk melihat jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Ganarsih.
14: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari 3 etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, 3 etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional.
15: Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung.
14: Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Sementara itu, di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Lasui yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Lasui diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
16: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Lasui, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara Sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
14: Tak jauh dari Jalan Lasui terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel.

0: Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatil, Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Pake. Sesaat lagi Sehari Menjadi akan mengajak Anda berkunjung ke pabrik misua tertua di Surabaya. Meski produksinya bergeser menggunakan alat modern, namun rasanya tetap terjaga. Redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

Surabaya pernah punya pabrik miso atau mie panjang umur tertua. Namun tuntutan zaman membuat operasional pabrik berpindah seiring peralatan yang berubah drastis jadi serba otomatis. Meski kapasitas produksi dan efisiensi tenaga teratasi, regenerasi terus usaha keluarga ini jadi persoalan yang kini dihadapi. Koresponden Alan Maulana dan fotojurnalis Aga Dipa merekam perubahan pabrik miso legendaris ini dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Bicara sejarah mie panjang usia atau misua di Indonesia tidak bisa lepas dari kota Surabaya. Selama hampir 8 dasawarsa, mie sehalus benang berjuluk mie panjang usia ini terlanjur melekat dengan pabrik misua tertua di kawasan Pesapen Selatan Kota Pahlawan. Hingga akhirnya operasional pabrik misua legendaris berpindah ke kawasan Ngelom, Megare, Sidoarjo 2 tahun belakangan.
1: Berdiri sejak 1948, artinya hampir 8 dekade sudah, CV Marga Mulja Abadi beroperasi dan menjadi pabrik misoa paling legendaris di Indonesia. Nah, ini adalah proses pertama, awal sekali untuk membuat misoa, yaitu pencampuran bahan baku utama berupa tepung dan air garam. Mas, langsung gini mas.
2: Iya.
1: Ini tepung aja mas ya?
2: Iya. 25 kilo.
0: Cukup satu tombol ditekan, semua diatur otomatis sekali jalan. Pencampuran 1,5 kuintal tepung terigu berkadar protein tinggi dan air garam yang disebut mulet ini hanya makan waktu 12 menit. Sesekali proses pembuatan adonan bisa diawasi. Apakah konsistensinya sudah sesuai dengan yang diinginkan?
3: Ini adalah tongkat kekuasaan yang akan saya ambil alih. Dengan tongkat ini, adonan akan turun ke bawah, masuk ke konveyor untuk proses pembuatan misoa lebih lanjut. Tarik, mas.
2: Oke, tarik.
3: Mampus ya, mas ya.
2: Sampai bawah.
3: Sampai bawah. Ya. Satu setengah kintal untuk diturunkan, untuk masuk ke mesin konveyor untuk diproses lagi.
0: Dari tahap mulet, adonan masuk ke tahap penggilasan. Conveyor belt membawa lembaran adonan melewati sejumlah roda penggiling. Di proses ini, tebal adonan diatur jadi semakin tipis sebelum akhirnya diurai menjadi untaian seukuran benang. Dari penampakan panjang halus seperti benang ini, orang Tionghoa menyebutnya sebagai misoa. Jika selama berpuluh-puluh tahun proses pembuatan misoa di CV Marga Mulia berjalan manual, 2 tahun belakangan prosesnya berganti otomatis sampai titik pemotongan untaian misoa. Semuanya di bawah pengawasan langsung Jeffrey Sutrisno, generasi ketiga pemilik pabrik yang jadi sosok pembaharu pabrik misoa tertua ini. Tidak hanya lewat pembaharuan alat berteknologi terkini, Jeffrey pula lah yang memutuskan pabrik dipindah dari kota Pahlawan ke kota Udang. Perubahan ini diakui Jeffrey berpengaruh pula pada peningkatan kualitas produk yang dibuatnya. Secara tidak langsung, pembaharuan ini berhasil mendukung peningkatan permintaan misoa made in CV Marga Mulia Abadi yang dipasarkan ke seantero Nusantara.
1: Kereta dorong sudah siap, saatnya ke proses selanjutnya dari pembuatan misoa, tahapan pelipatan. Dorong! Paket! Tungguin ya! Monggo.
4: Pak. Turunkan. Titik-titik gini, Pak.
0: Untaian misoa dan cutiknya ditata sedemikian rupa di atas meja untuk selanjutnya ditangani sejumlah pekerja untuk proses pelipatan yang mereka sebut sebagai nekuk. Tidak butuh waktu lama, tangan-tangan terlatih ini melipatkan untaian misoa dengan ukuran nyaris seragam. Pengalaman bertahun-tahun pula yang membuat para pekerja dengan mudah menakar berat misoa dengan bobot nyaris sama.
1: Ini adalah tahapan yang paling sulit untuk kasta karyawan tersenior di CV Marga Mulia Abadi. Tahap apa nih, Pak? Nekuk.
2: Nekuk.
1: Nah, gak sembarang, kelihatannya mudah, tapi susah ya, Pak ya?
2: Iya,
1: kita. Sut, taruh sini, puter, gulung ya, Pak ya?
2: Gulung.
1: Nah, karena saya masih amatir, saya perlu acuan untuk memutuskan ini sesuai atau tidak dengan ukurannya. Lolos seperti ini, Pak?
2: Iya.
1: Sepertinya nggak lolos. Belajar lagi ya, Pak ya? Kalau Pak Minto udah berapa tahun di sini, Pak?
2: Sudah 30 tahunan.
1: 30 tahunan. Selama 30 tahun ini berarti berapa kali nekuk ini udah? Beribu-ribu kali nekuk berarti, Pak ya? Master nekuk ini berarti, Pak ya?
0: Tidak sembarang orang memang yang bisa menangani proses nekuk. Kesalahan penanganan di proses nekuk akan berdampak sampai ke proses akhir atau pengemasan.
4: Tumbukan
0: misoa setinggi dada orang dewasa ini kemudian dibawa ke oven raksasa untuk proses pengeringan paripurna.
3: Kalau toko roti biasanya adonannya saja yang dimasuk ke dalam oven. Kalau untuk misoa, seorang-orangnya juga ikut masuk ke dalam oven. Mana sih Pak? Berapa hari Pak? Satu hari ya?
0: Setelah 1 kali 24 jam pengovenan, bobot miso akan semakin berkurang karena kehilangan kadar air. Miso kering kemudian ditimbang dengan bobot sekitar 400 gram sebelum masuk tahap terakhir yaitu pengemasan.
1: Miso.
0: Meski tenar sebagai pabrik miso tertua, CV Marga Mulia Abadi juga memproduksi produk mie kuning yang hanya dipasarkan ke wilayah Bojonegoro. Namun produk utama tentu saja aneka varian miso, mulai yang untuk pangsa rumah tangga hingga produk miso untuk pasar premium. Masalah efisiensi tenaga manusia dan kapasitas produksi memang teratasi berkat teknologi. Namun Jeffrey mengakui, ada sejumlah masalah yang dihadapi usaha keluarga yang dirintis sang kakek. Selain harga bahan baku dan plastik kemasan yang terus naik, ada masalah lain yang tidak kalah pelik soal regenerasi penerus usaha yang sudah mulai sejak tahun 1948 ini.
5: Ya inilah PR buat saya ya. Saya sampai sekarang sendiri, kalau ngelihat anak zaman sekarang yang istilahnya Gen Z, mereka tuh sudah bisa menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Jadi nggak mau melihat pekerjaan yang sekarang yang ditekunin orang-orang tuanya untuk meneruskan tuh kayaknya kecil gitu loh buat mereka. Seperti merasa bukan di bidang situ, mereka ingin menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Saya sendiri bingung, lanjutan dari ini siapa gitu loh. Anak-anak sudah punya pekerjaan masing-masing. Jadi ya, mungkin sebatas kemampuan saya sampai kapan ya tetap saya perjuangkan untuk bertahan perusahaan ini tetap berproduksi. Entah nanti kedepannya bagaimana ya kita nggak tahu juga lah.
0: Kisah perjalanan Miswa berlanjut ke kawasan Untung Suropati, Kota Surabaya. Ada sebuah resto yang sesuai namanya menitik beratkan pada ragam hidangan berbahan dasar mie panjang umur atau Miswa. Cabang Surabaya yang buka sejak Desember 2025 ini menyediakan sekitar 10 varian olahan miswa. Dari versi original, miswa kuah dengan daging sapi dan minyak ujen, miswa goreng cabai garam, hingga miswa topping salted egg alias telur asin. Beberapa menu olahan miswa bahkan hanya tersedia di cabang ini atau sengaja dijual khusus untuk publik Surabaya.
6: Pertama kali dibuka adalah ada di Blok M Jakarta. Di Blok M Jakarta, setelah membuka di situ viral, semuanya jadi banyak tahu tentang misoa. Akhirnya mereka ingin membuka cabang dan meluas di seluruh Indonesia, terutama ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Itu yang di Surabaya sendiri ini udah cabang kurang lebih 9, cabang ke-9-nya, dan yang untuk satu-satunya misoa yang ada di Surabaya hanya di sini.
3: Wah, ini pesanan saya sudah datang semua. Ini
6: cabai garam.
3: Yang ini original.
6: Yang paling
3: best seller di sini. Oke, terima kasih Mbak. Aku cicipi dulu ya misoanya. Nah, misoa memang sebagai bahan baku atau bahan dasar utama bisa dipadukan dengan aneka kondimen yang semakin memperkaya rasanya.

menikmati usia, sebaiknya pelan-pelan, karena hidangan ini sangat lembut dan sangat cocok dikonsumsi untuk lansia maupun anak-anak. Tapi lebih dari itu, menikmati misoa bukan hanya sekedar mencicipi sajian legendaris, tapi juga simbolisasi dari sejak dulu manusia sudah berusaha untuk menjaga kenyamanan, kebahagiaannya untuk memakai sepanjang-panjang usia mereka. Sesuai filosofi misoa, mi panjang umur, panjang usia. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Sesaat lagi kami ajak Anda ke Bandung untuk mencicipi kuliner yang lagi tren, yakni kuliner berbahan ubi ungu. Dari minuman hingga kue. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
9: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
11: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
12: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
13: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu gang permukiman warga jadi penuh bunga sakura dan lampion serba merah putih. Kalau di Yogyakarta, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan di Jalan Malioboro, parade marching band hingga prajurit keraton juga ikut memeriahkan jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Pasukan pengibar bendera, atraksi marching band, pasukan TNI Polri hingga prajurit bergodo keraton berpartisipasi dalam parade kebangsaan kirab budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Parade ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan dan ikut berparade. Dalam acara ini juga dilakukan pembacaan teks Pancasila menggunakan bahasa isyarat oleh penyandang disabilitas rungu.
2: Kemerdekaan Indonesia.
1: Deretan pohon sakura ini bukan di Jepang. Ini adalah suasana salah satu gang di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Ya, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, warga bergotong royong menghias wilayah tempat tinggal mereka. Bunga sakura dan lampion berwarna merah putih terpasang di sepanjang gang.
3: Ya, kita secara kompak, dan ini idenya juga secara mendadak. Kebetulan kita bahan sudah ada, dan kita untuk menjaga pelaksanaan dan swadaya sama warga, kita sudah oke, maka terlaksanalah seperti ini.
1: Tak hanya untuk memperindah lingkungan, kegiatan ini juga merajut gotong royong antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, kuliner Bandung memang tidak ada habisnya. Tapi apakah Anda pernah mencoba kuliner berbahan ubi ungu? Kita akan menjajal macam-macam kuliner dari ubi berikut ini.
4: Sebagai kota kuliner, Bandung tidak pernah kehabisan inspirasi kuliner lezat untuk dinikmati. Saat ini, yang sedang menarik perhatian adalah kuliner berbahan dasar ube atau ubi ungu. Di salah satu kafe di kawasan Pascal Hyper Square Kota Bandung, ube dijadikan bahan dasar dalam pembuatan sejumlah minuman. Menariknya, ube dipadukan bersama matcha sehingga memberikan sensasi rasa berlapis ketika dinikmati. Ada 3 menu minuman yang menjadi andalan. Untuk ube krim matcha, rasanya cenderung seimbang antara pahit dan manis dengan tekstur lebih creamy. Sementara ube float matcha cenderung lebih manis dengan es krim yang ada. Untuk ube mochi matcha, topping mochinya terasa lembut dan manis, cocok dipadukan dengan rasa matcha yang sedikit pahit.
5: Nah, ube di sini diolah menjadi beragam jenis minuman dan juga topping. Yang paling menarik adalah ini nih, ube mochi yang dihidangkan seperti bentuk sate ya, kayak gini. Ini bisa dimakan langsung terpisah dari minumannya ataupun dicelupkan ke dalam minumannya seperti ini.
4: Varian minuman ube ini bisa dicicipi dengan kisaran harga mulai dari Rp54.000. Minuman ini pun bisa dinikmati bersama beragam sajian roti yang tersedia. Lokasi lain yang menawarkan kuliner ube adalah kafe di kawasan Cihampelas ini. Kafe yang juga memiliki toko bunga ini menjadikan ube sebagai bahan baku dalam beragam sajian kue atau dessert. Salah satunya adalah ube tres leches yang terinspirasi kue bolu tradisional khas Amerika Latin dan dibuat menggunakan 3 jenis susu. Adonan kue ditambahkan dengan ube sehingga memberikan warna ungu yang cantik. Kue ini dihidangkan bersama sejumlah topping agar semakin lezat. Bermacam sajian ube ini dibuat setelah melalui proses riset dan pengembangan selama beberapa bulan. Hasilnya tercipta aneka hidangan yang disukai berbagai kalangan. Rasa ube yang cenderung manis melengkapi cita rasa cake bertekstur lembut ini.
5: Kalau saya sih ini suka banget ya dengan si cake-nya ini. Kenapa? Karena ini cake-nya lembut, terus juga ada tambahan selai di atasnya yang menambahkan cita rasa asam untuk menyeimbangkan rasa manis dari si cake ini. Enak banget ini buat dimakan. Kita makan lagi ya.
4: Selain beragam dessert, ube juga diolah menjadi minuman segar yang dipadukan dengan bunga telang dan susu. Aneka varian sajian ube ini pun berhasil menarik minat para konsumen. Sajian ube di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp56.000 per porsi. Sementara untuk minuman, dibanderol mulai dari harga Rp35.000

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
8: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12:15 di Trans 7 dan CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
11: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja,

0: Ya, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
2: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur. Setidaknya 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik pada Jumat waktu setempat.
3: Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus. Namun hujan deras tidak kunjung berhenti. Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25 ribu rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga.
2: Ya, jika di Cina dan Jepang kebanjiran, justru kekeringan ekstrim terjadi di sejumlah negara dan membuka rahasia yang ratusan tahun tersembunyi di bawah air. Dari ranjau Perang Dunia Kedua hingga kota kuno yang semuanya kembali muncul saat air sungai dan bendungan surut drastis.
4: Kekeringan parah di Eropa Tengah membuka kembali jejak berbahaya dari masa Perang Dunia Kedua. Di Slovakia, polisi menemukan ranjau yang belum meledak di dasar Sungai Danube dekat Desa Ford. Ranjau itu beratnya mencapai 700 kg. Ranjau ini ditemukan akibat surutnya Sungai Danube yang dilanda kekeringan parah dan gelombang panas hingga membuat air sungai surut dan sebagian dasar sungainya terlihat. Demi keamanan, ranjau itu diledakan. Pihak berwenang mengidentifikasi amunisi itu sebagai ranjau udara anti kapal buatan Inggris yang dijatuhkan selama kampanye Operasi Gardening Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada 1944. Sementara itu di Irak, penurunan drastis muka air di bendungan Mosul mengungkap temuan arkeologi menakjubkan di Provinsi Dohuk, wilayah Kurdistan Irak. Sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun kembali muncul dari bawah air. Para arkeolog menemukan 40 peti mati kuno berbahan tanah liat serta kerangka manusia yang masih terpelihara dengan baik. Umurnya sekitar 2.300 tahun. Temuan ini berasal dari era Helenistik Seleukid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog, situs tersebut juga menyimpan jejak dari sejumlah periode sejarah, dengan periode tertua berasal dari era Nineveh V sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi. Temuan ini menjadi bukti bahwa lokasi ini telah dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 5.000 tahun. Situs kuno itu terendam setelah pembangunan bendungan Mosul pada tahun 1986. Ya, ternyata ada berkah tersendiri di balik menyusutnya sungai-sungai. Namun di balik temuan berharga tersebut, terdapat peringatan serius tentang dampak kekeringan dan perubahan iklim yang kini semakin nyata terlihat di berbagai belahan dunia.
2: Sebagai informasi penutup, Festival Pasir Yongil Day 2026 hadir di kota Pohang, Korea Selatan. Sementara di Rusia, Sungai Yauza dipenuhi oleh warga dalam gelaran Festival Paddleboard Tahunan Yauza Fest. Saya Beni Dermawan pamit, sampai jumpa.
5: Festival Pasir Yongil Day 2026 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
6: Sand festival 와서 이렇게 모래 쌓는 거 보니까 너무 신기하고 힐링 되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
5: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam festival paddleboard tahunan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
7: Вечером пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
5: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

0: CCTV merekam detik-detik seorang warga di Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah berlari menjauhi pria yang diduga membawa pisau. Peristiwa terjadi pada Kamis malam 13 Agustus setelah korban terlibat cekcok dengan terduga pelaku. Sebelumnya korban mengaku datang ke rumah terduga pelaku setelah saudaranya meminta pertolongan karena diduga mengalami kekerasan. Cekcok berujung pemukulan. Setelah sempat dilerai, terduga pelaku disebut kembali datang membawa pisau dapur dan mengancam korban. Korban mengaku mengalami luka di dahi dan pelipis serta goresan diduga akibat cakaran. Korban juga telah menjalani visum dan mengaku masih mendapatkan ancaman.
1: Saudara saya datang ke dapur. Itu untuk meminta tolong karena telah dianiaya sama suaminya. Nah, setelah itu saya pergi ke rumah pelaku. Setelah itu saya panggil namanya. Setelah itu dia keluar, ada adu mulut di sini cekcok. Dia nggak terima, saya nggak terima, cuman dia langsung hantam pukul saya.
0: Seorang pria berusia 40 tahun ditangkap polisi setelah menipu warga di kota Bandung, Jawa Barat. Modusnya, pelaku mengaku sebagai polisi dan menuduh korban membawa narkoba. Dalam aksinya, pelaku meminta korban menyerahkan dompet untuk diperiksa. Saat korban lengah, pelaku mengambil uang sebesar Rp600.000 lalu meninggalkan lokasi. Aksi yang terjadi pada 11 Agustus 2026 ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap pelaku di Margahayu, Kabupaten Bandung. Pelaku mengaku beraksi karena terdesak kebutuhan mengirim uang kepada anaknya di luar daerah. Ia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang pembobol rumah di Batam, Kepulauan Riau bersembunyi di atas plafon saat akan ditangkap petugas. Akibat aksi pencurian yang ia lakukan bersama temannya, pemilik rumah kehilangan uang pecahan rupiah, dolar Singapura, dan baht Thailand serta emas. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi pencurian terjadi saat jam belajar di sekolah berlangsung. Pelaku mengambil dompet milik petugas perpustakaan sekolah.
1: Pria ini nekat bersembunyi di plafon rumah saat petugas datang untuk menangkapnya. Bersama satu temannya, pria ini melakukan pencurian dengan cara membobol rumah warga di Perumahan Putra Kelana Jaya, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau pada 17 Juli lalu. Kedua pelaku membobol rumah saat pemiliknya pergi bekerja. Pelaku menggasak uang dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dan baht Thailand, serta perhiasan emas dengan total senilai lebih dari 110 juta rupiah.
2: Dalam rumah. Kemudian di dalam rumah tersangka mencari barang-barang berharga sehingga tersangka percisnya di lantai 2 mendapatkan barang-barang berharga seperti uang tunai yaitu rupiah, yang kedua uang dolar Singapura, yang ketiga adalah uang baht Thailand. Sehingga ketika ditotalkan semuanya termasuk dengan ada lebih kurang 5 cincin. Maksudnya 5 emas ya, terbagi dari 4 cincin dan 1 gelang. Sehingga total dari barang-barang dan uang yang dicuri itu dijumlahkan sebesar 110.950 rupiah.
1: Polisi mengamankan teman pelaku di Deli Serdang, Sumatera Utara. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dengan santainya, pria berbaju hitam ini memasuki halaman SD Negeri Rapo Kaling 671 Makassar, Sulawesi Selatan, dan masuk ke perpustakaan saat jam belajar berlangsung. Dengan cepat, tangannya membongkar sebuah tas, lalu mengambil dompet yang ada di dalamnya dan kabur meninggalkan sekolahnya. Seluruh aksi pencurian ini terekam CCTV. Akibat pencurian ini, korban yang merupakan petugas perpustakaan kehilangan uang tunai sebanyak Rp300.000. Sementara dompet dan kartu-kartu di dalamnya ditemukan seorang pengemudi ojek online sekitar 3 km dari sekolah dan diantarkan ke rumah korban.
3: Saya kenal atau bagaimana?
4: Saya enggak kenal orangnya, Pak.
3: Berapa orang kita ya?
4: Sendiri satu orang.
3: Laki-laki
4: ini? Iya, laki-laki pakai baju hitam.
3: Itu kalau dicintip dia langsung masuk ke sini atau periksa-periksa dulu atau langsung ke tas?
4: Langsung dari saya lihat itu CCTV-nya, rekamannya, dia pas masuk di perpustakaan itu langsung menuju ke tas saya.
1: Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Talo. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di area parkir mal pelayanan publik di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat masuk ke gedung mal, keluar dan mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir. Berbekal rekaman ini, petugas dari Satreskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Pelaku yang merupakan warga Ngelorok, Kabupaten Sragen ini tak berkutik saat diciduk polisi di rumahnya.
5: Tidak merusak ya,
6: ya.
5: Tapi ini menggunakan kunci asli yang ditaruh oleh korban di dashboard. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berperspektif secara subjektif dirinya sendiri bahwa ini pasti aman. Karena ketika kita lalai, kita lengah, hal itu akan terbaca oleh orang jahat dan mungkin orang yang tidak mempunyai niat jahat dengan adanya kesempatan itu bisa menjadi jahat.
1: Pelaku kini ditahan di rutan Polres Sragen dan terancam hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Diduga cemburu, seorang istri di Lumajang, Jawa Timur tega memotong alat kelamin suaminya. Pelaku pun langsung diringkus polisi dan digelandang ke Mapolres Lumajang. Sementara komplotan perampok yang sempat beraksi di salah satu SPBU Wonosobo, Jawa Tengah berhasil diringkus polisi. Ketika beraksi, komplotan ini sempat menyekap 2 orang petugas SPBU.
1: Peristiwa tragis menimpa seorang pria warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Istrinya yang diduga cemburu tega memotong alat kelaminnya dengan celurit pada Jumat. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Usai melakukan perbuatannya, pelaku diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Mako Polres Lumajang untuk diperiksa.
6: Belajar kita tidak tahu. Jadi langsung ke TKP, kita cek, ternyata ya itu. Kejadiannya itu.
7: Kejadiannya? Istrinya motong. Kemaluan suaminya? Itu karena kenapa itu?
6: Waduh, kalau masalah karena apa kita tidak tahu, tapi yang jelas itu permasalahan keluarga.
7: Keluarga, ya. Tapi sekarang sudah diserahkan ke Polres?
6: Sudah. Kita dampingi dan sudah sampai di Polres Lumajang. Terima kasih.
1: Tim gabungan Satreskrim Polres Wonosobo dan Polda Jawa Tengah menangkap 4 anggota komplotan yang melakukan aksi perampokan di SPBU Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Aksi perampokan ini terjadi pada Minggu malam 9 Agustus lalu. Dalam aksinya, komplotan ini berpura-pura sebagai personel Resmob berdalih hendak memeriksa ruang supervisi SPBU. Para pelaku kemudian menodongkan senjata airsoft gun kepada petugas SPBU. Dua petugas SPBU bahkan sempat disekap oleh para pelaku. Dalam aksinya, komplotan ini menggasak uang tunai senilai 718 juta rupiah. Demi menghilangkan jejak, komplotan ini bahkan turut mengambil DVR CCTV. Pengungkapan komplotan ini bermula ketika polisi mengamankan seorang pemilik bengkel, lokasi pembagian uang hasil rampokan berinisial RAT. Polisi kemudian mencokok tiga pelaku lainnya, yakni MRA, WW, dan AH.
8: Empat orang di dalam mobil, satu orang menunggu mempersiapkan di dalam bengkel, satu orang memastikan situasi berjalan aman dengan menggunakan sepeda motor. Aksi ini terekam CCTV di sekitar, walaupun CCTV TKP itu diambil DVR dan dibakar, namun CCTV lain merekam waktu mereka cukup singkat melakukan itu. 23.25 sampai dengan 23.37 itu mereka sudah berhasil keluar dan kabur.
1: Pasca perampokan, sejumlah petugas SPBU mengaku mengalami trauma. Meski begitu, operasional SPBU tetap berlangsung normal.
9: Kalau di shift malam kita ada 6 petugas, 1 pengawas, 1 security, 1 OP dengan 3 operator. 2 orang security dengan pengawas.
10: Penyekapannya itu seperti apa?
9: Mereka menggunakan kabel fish untuk mengikat tangan dan kaki.
1: Polisi masih memburu 2 orang anggota komplotan yang saat ini masih buron. Sementara 4 orang pelaku yang ditangkap terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Menolak ajakan rujuk, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung, tewas ditembak mantan suaminya. Korban tewas dengan luka tembak di paha kiri, menembus ke paha kanan.
11: Ya Allah, hailallah Muhammad Rasulullah, santo abu.
1: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus.

0: dibungkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang, 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus. Mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
1: Sudah di CCTV itu memang pelaku ini sudah menunggu korban untuk lewat. Nah, mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan dia akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
0: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Yang saya katakan yang cukup besar ya, ada di magnitude 5,5. Waktunya di 05.13.53 detik, lintangnya di 8.14 lintang selatan, 120.11 bujur timur, dan kedalamannya di 10 km tetap di laut. Kemudian ada lagi gempa yang cukup signifikan yang ketiga dengan kekuatan magnitude 6,2. Ya, 6,2 itu pun di kedalaman 10 km dalam waktu 7 menit, ulangi, di waktu 05.28, jam 5.28, jadi hampir setengah 6 kurang 2 menit begitu ya. Ini di kedalaman 10 km. Kemudian gempa susulan yang keempat yang cukup besar dengan magnitude 5,6. Di pukul 05.37. Jadi semuanya yang cukup besar ini ada di pagi hari. Nah, kemudian gempa-gempa susulan yang lainnya yang tadi saya katakan 31 kali menurut informasi BMKG itu tidak ada lagi yang kekuatannya di atas yang tadi saya sebutkan. Jadi rekan-rekan media, mohon ini disampaikan kepada masyarakat juga bahwa sejak pukul 7 pagi sampai sekarang sudah tidak ada lagi gempa-gempa yang magnitudenya besar. Kemudian saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material ya, untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus ya, didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menginformasikan bahwa banyak puskesmas yang rusak. Hanya satu rumah sakit yang rusak, yaitu di Momere. Momere. Kemudian untuk bandara, ya, bandara dari

0: Kementerian Perhubungan ada 5 bandara yang terdampak, ya. Tetapi bukan runway yang terdampak rusak. Apakah nanti masuk rusak ringan, rusak sedang atau rusak berat, itu di gedung terminal, ya. Ada 5. Kemudian untuk pelabuhannya yang terdampak ada 2, yaitu Pelabuhan Reo dan Pelabuhan Maumere. Banyak lagi yang lain-lain, ya, rumah masyarakat, tetapi tentu saja ini adalah hari pertama terjadinya bencana. Datanya akan berkembang terus dan nanti akan diberikan informasi kepada rekan-rekan media secara day to day, hari per hari. Kami akan melaksanakan konferensi pers setiap hari di sore hari untuk menginformasikan segala sesuatu terkait dengan penanganan bencana gempa bumi dan tsunami ini. Kemudian langkah-langkah yang sudah, sedang, dan akan dilakukan. Yang pertama, baru saja pukul 14.00, Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi dihadiri oleh Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Menteri Perumahan, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dari Astama Op Polri, dari ASOP Panglima TNI, Porkopimda Provinsi lengkap, mulai Gubernur, Pangdam, Kapolda, Porkopimda Kabupaten terdampak, mulai dari Kapolres dan Dim, BBBD, dan Kementerian Sosial, dan semua yang terlibat. Dalam rapat koordinasi awal yang pertama ini, masing-masing akan mengerahkan personilnya langsung untuk membantu pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten kota terdampak langsung di daerah bencana. Kami, Bapak Menko PMK, dan saya, Kepala BNPB, juga nanti malam menggunakan pesawat komersil akan segera berangkat ke ND dan direncanakan besok pagi sesampainya di NTT, di Kupang, terus lanjut di ND. Kami juga akan menggelar rapat koordinasi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Kemudian dalam rapat koordinasi tadi, kami sudah sepakat untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana. Jadi semua hal-hal ketentuan berkaitan dengan penanggulangan bencana ini akan diaktifkan, ya. Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jalur-jalur transportasi, jalur-jalur komunikasi, ini juga yang tahap berikutnya yang akan dipulihkan. Dari Kementerian Pekerjaan Umum juga sudah mengerahkan personil dan alat peralatannya, segera akan bekerja membuka jalur-jalur transportasi yang mungkin terganggu akibat goncangan gempa ini. Memang dilaporkan ada beberapa jalan yang tertutup longsor. Kemudian jalur-jalur komunikasi, sampai sekarang memang belum dapat laporan apakah sinyal HP Kemudian telepon, apakah ini terganggu? Tetapi tentu saja kami juga menyiapkan alat komunikasi cadangan, ya, yang sekarang operasionalnya mudah, yaitu seperti Starlink. Tentu saja ini juga akan kita segera siapkan. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaan evakuasi, pendorongan logistik dari Kementerian Perhubungan juga menyiagakan beberapa pesawat, ya, termasuk dari BNPB, kita juga sudah menyiapkan 2 helikopter dan 1 karapan pesawat Sikwing, dan tadi juga dari TNI dan Polri juga menyiapkan termasuk Basarnas apabila dibutuhkan. Berapa jumlahnya, berapa unit yang harus dikerahkan, tentu saja ini nanti setelah kami datang di lapangan, melihat situasi yang sebenarnya, kemudian melaksanakan asesmen, melaksanakan pengumpulan keterangan, baru kita bisa menginformasikan secara jelas dan rinci kepada masyarakat, kepada rekan-rekan media, berapa kira-kira alutsista yang dibutuhkan. Logistik awal, ya, bagi masyarakat terdampak, logistik dasar, makan, minum, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, dan lain sebagainya. Tentu saja kondisi di lapangan masih kurang, ini terus akan didorong. Dari Kementerian Sosial, ini juga untuk 1-2 hari ini akan menggeser logistik dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini dari kabupaten-kabupaten sebelahnya yang terdampak ringan atau tidak terdampak. Contoh misalnya di Flores Timur, baik Kementerian Sosial maupun BNPB masih punya di gudang logistik yang dibutuhkan untuk masyarakat terdampak. Ini memang cadangan untuk masyarakat yang terdampak letusan Gunung Lewu Tobi laki-laki yang lalu. Ini di gudang masih banyak barang-barang, ini pun untuk sementara kita akan geser ke daerah terdampak bencana gempa bumi ini. Kemudian dari Bapak Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara juga sudah akan mengirimkan di 1-2 hari ini 50.000 paket sembako. Ini segera kami akan kirimkan untuk membantu kebutuhan logistik awal di daerah bencana. Itu sementara, ini ada yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan media sekalian, mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan media sekalian. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Kepala. Mohon izin, Pak, apakah bersedia nanti dibuka tanya-jawab?
2: Balik lacak lagi.
3: CNN Indonesia Breaking News.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja.
0: Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Masih dilacak kriminal, pemirsa, Polres Mojokerto meringkus tiga dari komplotan pembobol brankas kampus Universitas Abdul Jalim, Kabupaten Mojokerto. Akibat aksi pencurian ini, pihak kampus kehilangan uang sebesar 1,4 miliar rupiah. Sementara itu, tim gabungan menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan 50 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung.

0: CCTV merekam aksi para pelaku yang berjumlah 5 orang masuk ke dalam Universitas Abdul Halim, Mojokerto dan membobol brankas di ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur dengan cara berpencar hingga keluar Pulau Jawa. Akibat aksi pencurian ini, pihak kampus kehilangan uang sebesar 1,4 miliar rupiah. Dari catatan polisi, komplotan ini sudah beraksi berkali-kali di wilayah Jawa Timur. Petugas Satreskrim Polres Mojokerto pun akhirnya berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku di Klaten dan Pekanbaru Riau. Masing-masing pelaku adalah S, 50 tahun, warga Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten; MAT, 43 tahun, warga asal Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; dan H, 33 tahun, warga asal Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Saat dilakukan penangkapan, salah satu pelaku sempat melawan dan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas Satreskrim Polres Mojokerto.
1: Satu buah beras yang berisi uang tunai sebesar 1.416.133.900 rupiah dengan cara merusak jendela dengan menggunakan alat berupa linggis, dan setelah berhasil masuk ke tempat brankas, para pelaku merusak brankas dengan cara mencongkel.
0: Tim gabungan menggerebek rumah yang dijadikan gudang penyimpanan pasir timah ilegal di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Ditemukan 50 ton pasir timah dikemas dalam ratusan karung dan diduga kuat akan diselundupkan keluar Pulau Belitung. Penggerebekan dilakukan usai polisi mendapatkan informasi masyarakat yang curiga akan kegiatan di dalam rumah tersebut. 3 orang yang diduga terlibat aktivitas ilegal ini diamankan dan 2 masih diburu polisi.
2: Melakukan penggeledahan dan kurang lebih ada setengah jam kita ada bertemu dengan Satgas dari Satlat Trisakti, di mana mereka mengatakan bahwasanya timah ini sudah didata oleh mereka dan mereka juga sudah melaporkan mereka.
0: Untuk proses lebih lanjut, barang bukti pasir timah diamankan pihak kepolisian ke Mako Batalion B, Pelopor Satbrimopolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus teror dan pengerusakan rumah oleh tetangga di Kota Depok, Jawa Barat akhirnya berujung pidana. Setelah berkali-kali dimediasi, polisi menetapkan pelaku menjadi tersangka. Sementara ditinggal pemiliknya pergi, 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dicuri oleh seorang pemuda.
4: Kasus perusakan dan ancaman oleh tetangga yang sempat viral di media sosial di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat sempat berakhir dengan mediasi. Namun karena pasca mediasi kembali terulang, korban akhirnya melapor ke polisi. Polisi kini menetapkan pelaku sebagai tersangka karena aksi pelaku dinilai meresahkan warga. Sejumlah aksi teror diantaranya merusak pagar rumah, melemparkan sampah, helm, dan aksi lain. Pelaku berinisial FAA menjadi tersangka setelah Satreskrim Polres Metro Depok memeriksa 7 orang saksi. Pecahan pagar rumah korban juga diamankan sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan psikologis dari dokter yang akan dilampirkan dalam berkas perkara.
5: Tindak pidana pengerusakan dan atau perlakuan ancaman dengan kekerasan sesuai dengan pasal 521 KUHP dan atau pasal 448 KUHP Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Kemudian tersangka yang sudah kita tetapkan, 1 orang dengan inisial FAA.
4: Ditinggal pemiliknya pergi, 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur dicuri oleh seorang pemuda. Dalam aksi pelaku yang terekam CCTV, terlihat pelaku menjebol gembok pintu kontrakan dan mengambil 5 tabung gas 3 kg. Saat kejadian, penghuni rumah baru saja pergi untuk menjenguk saudaranya yang tengah sakit di wilayah Bekasi. Di dalam rumah ada anak korban yang tengah tertidur sehabis pulang bekerja. Pasca kejadian, korban melaporkan ke pihak RT setempat dan memviralkannya di media sosial.
3: Dituduh menjadi pelakor, seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok mak-mak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai. Sementara di Langkat, Sumatera Utara viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
6: Ini nggak boleh, nggak ada perceraian. Inilah yang terjadi di negara kita, teman-teman. Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu, korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkam Tipmas.
7: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
6: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai, Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Takut kehamilannya menggagalkan rencana untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. Rem seorang wanita nekat menggugurkan kandungannya di Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
3: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
4: Kita ikut 3 event juara 1.
5: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
6: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Pemirsa, takut kehamilannya menggagalkan rencana untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. RM, seorang wanita nekat menggugurkan kandungannya di Depok, Jawa Barat. Sementara seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban salah sasaran penganiayaan hingga mengalami trauma.

0: Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial MA di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Video berdurasi sekira 1 menit itu memperlihatkan SF, seorang pria tanpa mengenakan baju dan memakai celana hitam, memasuki area Masjid Jannatul Firdaus. Tak lama kemudian, SF diduga menendang seorang anak laki-laki hingga terjatuh di pelataran masjid. Korban kemudian terlihat menangis kesakitan, sementara SF yang diduga sebagai pelaku langsung meninggalkan lokasi. Diketahui peristiwa ini pada 5 Agustus 2026 lalu. Ima, ibu korban, mengatakan anaknya datang ke masjid untuk sholat asar dan mengaji. Namun ketika sampai di masjid, anaknya langsung ditendang oleh pelaku.
1: Emang ada pilihan temannya melempar, Pak. Ini anak-anak baru masuk, disimpan tasnya langsung, duduk dia langsung masuk, langsung ditendang mukanya tanpa bawa kata-kata. Nggak ada kata-katanya keluar, langsung mentona tendang mukanya, nak.
2: Nggak kena rumahnya?
1: Iya, temannya yang melempar, nakira anakku yang melempar di rumahnya.
0: Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan jahitan. Kasat Reskrim menyatakan jika pihaknya telah menindaklanjuti kasus ini secara maraton dan sejumlah saksi telah dipanggil untuk proses penyelidikan. Warga Jalan Raya Muhtar, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berbekal sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengungkap kasus penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tong sampah pada Selasa lalu. Kini polisi telah menetapkan RM, seorang perempuan, sebagai tersangka. Diketahui RM merupakan peserta pelatihan tenaga kerja untuk bekerja ke Jepang. RM mengaku hamil sejak awal 2026 hasil hubungan dengan kekasihnya. Tersangka diduga menggugurkan kandungannya seorang diri di kamar mandi lantai 3 ruko. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi tersebut karena takut kehamilannya menggagalkan rencananya untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. Atas perbuatannya, RM terancam hukuman Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksi. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya. Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
4: Diduga terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jati Uwung, Tangerang, 5 pelajar dari 2 SMK swasta berbeda dibekuk polisi bersama sejumlah senjata tajam yang disembunyikan di sebuah rumah kosong. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalind Hugh pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tawuran pelajar dari dua SMK swasta pecah di Jalan Prabu Siliwangi, Kelurahan Pasir Kaya, Kecamatan Jatiwung, Kota Tangerang, Banten, Rabu malam lalu. Mereka mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan membawa senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV dan video yang viral di media sosial, Polsek Jatiwung mengamankan 5 pelajar di rumahnya masing-masing Kamis dini hari. Polisi juga berhasil mengamankan beberapa senjata tajam yang disembunyikan para pelaku di sebuah rumah kosong. Setelah didata, para pelajar yang diamankan dikembalikan ke orang tuanya. Namun, bila kembali tertangkap, mereka akan langsung diproses hukum. Viral video aksi konvoi kawanan geng motor membawa senjata tajam dan busur panah di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jumat dini hari, Jatan Rasat Reskrim Polresta Goa berhasil membekuk 2 remaja di bawah umur bersama barang bukti 5 buah busur panah, 2 buah ketapel serta sepeda motor yang dikendarai keduanya saat tawuran. Polisi kini melakukan pengembangan terhadap 10 pelaku lain. Diduga telah membawa kabur sepeda motor seorang pelajar, seorang pria berinisial GAR dibekuk Reskrim Polsek Medan Area di rumahnya di Jalan Langgar Medan, Sumatera Utara. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti kunci letter T yang disembunyikan tersangka di bokongnya. Sebelumnya, pelaku menemui korban di salah satu warung kopi di Jalan Medan Area Selatan Medan. Ia kemudian berpura-pura minta tolong diantar korban ke rumah pacarnya. Di tengah perjalanan, korban berhenti di warung. Saat itulah pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti sepeda motor yang diduga telah dijual tersangka ke penadah. Tim Liputan CNN Indonesia.

Istana menyampaikan duka cita atas gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Pemerintah pusat langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah lembaga terkait untuk memastikan penanganan dampak dari gempa. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah tiga topik utama di hari ini. Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Data sementara hingga Sabtu sore, jumlah korban meninggal tercatat 38 orang. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga di sana. Pada Sabtu pagi, TNI Angkatan Udara menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total 81 pesawat akan menghiasi langit Jakarta.

Pada Sabtu pagi, TNI Angkatan Udara menggelar gladi bersih atraksi udara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang nantinya akan menghiasi langit Jakarta. Pesawat-pesawat yang akan tampil termasuk jet tempur terbaru TNI AU.

yaitu Rafale dan Airbus A400M. Selain itu, TNI AU juga akan menampilkan atraksi akrobat udara, yaitu Jupiter Aerobatic Team

0: Raka Buming Raka pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang di Istana Negara Jakarta. Pengukuhan 76 anggota Paskibraka di tahun 2026 dimulai pada pukul 14 atau 2 siang waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Pengukuhan diawali dengan pelantunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, serta dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka. Julita Rista Lestari asal Kalimantan Timur mewakili rekan-rekan Paskibraka lainnya untuk memegang bendera merah putih selama pembacaan ikrar. Wapres dan tamu undangan lanjut menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan untuk mengucapkan selamat dan dukungan atas tugas yang akan diemban para Paskibraka dari seluruh provinsi di Indonesia ini. ...76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi sudah menjalani pengukuhan di hari ini berlokasi di Istana Negara Jakarta. Untuk mengetahuinya, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri. Kita akan terhubung bersama Nabila Putri di sana. Nabila, bagaimana tadi proses pengukuhan Paskibraka Nasional 2026?
1: Ya, selamat sore, Mevri. Betul sekali, hari ini, tepatnya tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sudah dikukuhkan 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia resmi menjadi anggota Paskibraka yang akan bertugas pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 nanti. Kalau bisa sedikit saya gambarkan, Mevri, suasana pengukuhan tadi berlangsung sangat hikmat, begitu ya, di mana prosesi tadi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga prosesi mengheningkan cipta, dan ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Selain Wapres, tadi dari pantauan kami juga ada sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, serta ada Panglima TNI, kemudian juga Kapolri, dan pastinya dari Kepala BPIP itu sendiri, begitu ya Mevri. Dan tadi prosesi dilanjutkan pada saat pengukuhan, begitu, disematkan kepada para anggota Paskibraka ini, kemudian juga Wakil Presiden RI juga sempat berdialog, memberikan semangat, mengucapkan selamat begitu ya kepada para anggota Paskibraka yang resmi dikukuhkan pada hari ini di Istana Negara Jakarta. Dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan di awal begitu ya, Mevri, salah satu Paskibraka ini asal Kalimantan Timur, Julita Rista Lestari, ini yang ditunjuk untuk mewakili rekan-rekan lainnya pada saat pengukuhan tadi sebagai pemimpin begitu ya. Tadi juga Julita menjadi perwakilan yang memegang bendera merah putih pada saat pengucapan ataupun pembacaan ikrar itu sendiri. Dan Julita kemudian disematkan lencana merah putih Garuda oleh Wapres Gibran Raka Buming, kemudian juga dipasangkan kendit kepada Julita sebagai tanda pengukuhan itu sendiri. Kalau tadi dari perbincangan kami dengan Kepala BPIP begitu, Mevri, ada sejumlah seleksi tentunya yang dilaksanakan sebelum akhirnya 76 anggota Paskibraka ini resmi dikukuhkan pada hari ini. Mereka melalui proses yang cukup panjang, mulai dari seleksi wawasan kebangsaan dan juga Pancasila, kemudian juga intelijensia umum, kesehatan, dan pastinya peraturan baris berbaris dan juga kesamaptaan serta kepribadian. Dan tidak hanya bertugas pada saat upacara peringatan detik-detik proklamasi dan juga penurunan bendera nanti, tetapi mereka juga nanti akan dikukuhkan sebagai purna Paskibraka Duta Pancasila setelah selesai melaksanakan tugas. Dan ini akan menjadi bagian dari pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan oleh BPIP itu sendiri. Tadi juga sempat dispil sedikit, Mevri, begitu, akan ada kejutan-kejutan pada saat upacara, formasi dan lainnya yang nanti akan sama-sama kita tunggu bersama. Kalau kita melihat pada tahun lalu ya, membentuk formasi angka 80, kita akan tunggu kejutan seperti apa yang akan ada pada upacara pada 17 Agustus ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan BPIP juga tadi menegaskan pemilihan Paskibraka ini tidak hanya mengandalkan kemampuan baris berbaris sebagaimana tadi saya sampaikan, tapi juga stabilitas emosi, fokus, ketenangan, dan juga pastinya jiwa kepemimpinan.

0: tadi sudah dikukuhkan secara resmi oleh Wapres RI Gibran Rakabuming, dan kita sama-sama menantikan dan mendoakan supaya para paskibraka yang sudah dikukuhkan ini dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin pada saat 17 Agustus nanti. Sementara itu, kembali ke studio Mayfri.
1: Pengukuhan sudah dilakukan langsung dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka terhadap 76 anggota paskibraka. Kita akan simak ya nanti bagaimana kemudian aksi mereka saat pengibaran maupun penurunan bendera merah putih saat hari kemerdekaan perayaannya dilangsungkan pada 17 Agustus nanti. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia. Nabila Putri melaporkan langsung dari kawasan Istana Jakarta. Dan tentunya menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu gang permukiman warga ini juga jadi penuh dengan bunga sakura dan lampion serba merah putih. Di Yogyakarta, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan di Jalan Malioboro. Sementara parade marching band hingga prajurit keraton juga ikut memeriahkan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pasukan pengibar bendera, atraksi marching band, pasukan TNI Polri, hingga prajurit bergodok keraton berpartisipasi dalam parade kebangsaan kirab budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Parade ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan dan ikut berparade. Dalam acara ini juga dilakukan pembacaan teks Pancasila menggunakan bahasa isyarat oleh penyandang disabilitas rungu.
3: Kemerdekaan Indonesia.
2: Deretan pohon sakura ini bukan di Jepang. Ini adalah suasana salah satu gang di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Ya, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, warga bergotong royong menghias wilayah tempat tinggal mereka. Bunga sakura dan lampion berwarna merah putih terpasang di sepanjang gang.
4: Ya, kita secara kompak, dan ini idenya juga secara mendadak. Kebetulan kita bahan sudah ada, dan kita untuk menjaga pelaksanaan dan swadaya sama warga, kita sudah oke, maka terlaksanalah seperti ini.
2: Tak hanya untuk memperindah lingkungan, kegiatan ini juga merajut gotong royong antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Ibu beli es krim coklat.
2: Es krim coklat? Pilih Hello Choco.
3: Dengan 3 varian coklat kelas dunia dan vanila yang yummy. Kini dalam kemasan khusus piala dunia.
4: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
5: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
6: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
7: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
8: Dahsyatnya guncangan gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Hingga Sabtu sore, jumlah korban meninggal tercatat 38 orang. Jumlah korban diperkirakan akan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan.
9: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Mengguncang dengan kuat sejumlah bangunan. Seperti di pelabuhan Laurensai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kamera amatir warga merekam bagaimana bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri. Sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kamera amatir terekam sejumlah bangunan berlantai dua ambruk, diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah, termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban langsung dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman. Hingga pada pukul 12 WITA, sebanyak 20 orang meninggal dunia akibat gempa bumi NTT.
10: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data sementara yang kami peroleh, sebanyak 28 korban, baik itu yang mengalami luka-luka maupun yang kondisi meninggal.
8: Dari 28 korban ini berapa, Pak, yang ternyata dinyatakan meninggal dunia, Pak?
10: Yang meninggal sebanyak 20 orang, luka-luka sebanyak 6 orang, dan 2 orang masih tertimbun reruntuhan, tepatnya berada di Reok Barat di Kabupaten Manggarai.
9: Selain mengguncang daratan, BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Dari hasil pantauan di sekitar pesisir pantai, air laut sempat surut dan sempat memicu kepanikan. Namun pada pukul 7:30 WIB, BMKG mengakhiri peringatan tsunami, namun meminta masyarakat tetap waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur dan menghancurkan sejumlah bangunan yang ada di sana. Lalu bagaimana kondisi terkini penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur? Kita sudah terhubung dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Pak Berton Suar Pelita Panjaitan. Selamat sore, Pak Berton.
11: Selamat sore, Mbak.
8: Baik, Pak Berton, informasi terkini Bapak saat ini masih berada di Jakarta, namun bisa digambarkan kah, Pak, laporan dari tim yang ada di sana, bagaimana kemudian kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur?
11: Baik, sesuai dengan laporan yang kami terima dari Basarnas, per jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, jumlah yang meninggal itu sudah kita dapat catatan 38 orang. Jadi ada 16 di Manggarai, kemudian 17 di Manggarai Timur, kemudian 1 di Manggarai Barat, 1 di ND, dan 3 orang di Sika. Ada sebagian yang sudah teridentifikasi, namun masih ada sebagian juga yang belum teridentifikasi. Petugas Basarnas gabungan antara tim SAR gabungan yang ada Basarnas dengan polisi dan TNI sedang melakukan upaya untuk mempercepat pencarian korban reruntuhan yang ada di bawah-bawah bangunan. Sementara itu Kementerian Kesehatan juga sudah mencoba membangun yang disebut dengan Health Emergency Office Center. Jadi akan ada nanti pusat-pusat di mana tim kesehatan akan bisa bergerak untuk mengkoordinir penanganan kesehatan. Itu dulu mungkin, Mbak.
8: Oke, artinya kalau dari kondisi terkini dan laporan yang Anda dapatkan, berapa kemudian diduga korban-korban yang masih tertimbun di dalam reruntuhan bangunan ini?
11: Tadi tim Basarnas menyampaikan hanya dugaan saja, masih ada banyak yang di bawah reruntuhan. Jadi tapi jumlahnya belum ada karena belum ada laporan masyarakat di mana ada warga keluarganya yang belum ditemukan atau terlaporkan. Jadi kami belum bisa menyampaikan jumlahnya secara pasti.
8: Baik, Pak Berton, ini di Pulau Flores tentunya juga terdampak dari adanya gempa 7,7 magnitudo yang terjadi. Kalau boleh digambarkan kembali kepada kami, Pak, ini wilayah mana saja yang terdampak, dan kalau tadi disebutkan artinya 17 di Manggarai Timur, 16 korban dari Manggarai Barat begitu yang meninggal dunia. Apakah artinya Manggarai Barat dan Manggarai Timur ini menjadi dua wilayah yang paling terdampak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur saat terjadi gempa?
11: Kami belum bisa mengatakan demikian, tetapi kita bisa melihat bahwa memang ada jumlah yang meninggal sebanyak itu di beberapa kabupaten kota, tapi kita juga bisa melihat sebenarnya ada jalan-jalan yang rusak, kemudian sungai yang terblok oleh longsor dan reruntuhan. Jadi ini juga bisa kita katakan karena tingkat kedalaman dari gempa tersebut itu sangat dangkal, 15 km gempa utama, kemudian disusul gempa-gempa susulan lainnya 10 km. Jadi ini juga bisa mengatakan bahwa memang di daerah NTT ini relatif luas pengaruhnya. Tapi ini masih kami masih di lapangan masih mencari dampak akibat dari gempa tersebut.
8: Artinya Pak, kalau dari sebarannya, wilayah mana saja yang dipastikan sudah terdampak dan yang paling parah, Pak Berton?
11: Mohon maaf, kami belum bisa memberikan informasi itu karena kami belum dapat informasi dari bawah.
8: Baik-baik. Kalau kendala evakuasinya, Pak, saat ini kan proses juga tadi Bapak sebutkan masih terus dilakukan ya terhadap korban-korban yang ada di wilayah tersebut.
11: Ya, kendalanya adalah bahwa memang ada bangunan-bangunan yang permanen itu runtuh, ada bangunan-bangunan rumah. Jadi ini dan menyebar di berbagai kabupaten kota, tidak seperti satu kota, tapi ini menyebar di mana-mana sehingga mempersulit penyebaran tim secara menyeluruh. Sementara di sana juga banyak sedang diupayakan dari kabupaten kota yang lain untuk diarahkan ke daerah titik-titik kabupaten-kabupaten yang kami sebutkan tadi. Jadi di pihak petugasnya tersebut itu juga mengalami bencana, petugas di pihak lain mereka juga harus membantu dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi ini satu hal yang memang hal yang harus kita terima. Dan kami sedang berusaha dari kementerian lembaga untuk mendatangkan bantuan dari kabupaten kota. Itu tadi Bapak Gubernur tadi menyampaikan hal yang sama juga, akan mereka akan mengupayakan dari kabupaten-kabupaten yang lain untuk membantu warga-warga yang ada di sana.
8: Baik, Pak Berton, kami di sini tentunya menerima sejumlah video juga ya, menggambarkan kondisi terkini di sana pasca terjadinya gempa atau saat terjadinya gempa. Ada jalan-jalan yang putus, jembatan yang juga terputus, di antara lain juga gedung-gedung yang kemudian runtuh begitu. Apa kemudian upaya penanganannya Bapak terhadap terutama akses-akses jalan yang juga terputus, yang tentunya ini juga akan menjadi salah satu faktor ya Pak ya, untuk mempersulit tadi kalau Bapak sampaikan petugas-petugas untuk mencapai lokasi-lokasi titik bencana.
11: Ya, terima kasih. Tentu memang aksesibilitas ini menjadi sangat penting, sehingga jalan dan telekomunikasi jadi hal utama yang kita kerjakan juga hari ini. Dari laporan dari bawah, sebenarnya beberapa jalan sudah diupayakan untuk lebih stabil dan bisa nanti untuk dilalui oleh masyarakat maupun terutama bantuan baik orang maupun logistik. Jadi ini yang pertama kita lakukan sebenarnya, mengadakan besok mungkin helikopter akan di-deploy ke lokasi, baik oleh BNPB, tadi oleh Basarnas juga ada, kemudian ada beberapa kementerian tadi akan mendeploy beberapa helikopter untuk melihat, sekaligus juga nanti memberikan bantuan mungkin nanti kepada warga yang memang membutuhkan.
8: Baik, Pak, kita tahu bahwa ini gempa sangat masif terjadi ya, di mana selain tentu magnitudo yang juga besar begitu 7,7, kita lihat juga banyak sekali kerusakan yang diciptakan. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi dasarnya sehingga kerusakan yang terjadi dan dampaknya ini begitu besar begitu di gempa yang terjadi pada Flores, Nusa Tenggara Timur?
11: Ya, tentu kita harus menyadari sebenarnya kegempaan ini kan memang gempa itu harus pasti ada gitu, ada, dan kita tidak bisa melakukan hal-hal untuk menghentikan gempa. Tetapi yang bisa kita antisipasi adalah bahwa bangunan yang kita buat itu mestinya yang tahan dari kegempaan, baik itu secara struktur maupun mungkin bangunan-bangunan yang dari tradisional itu bisa kita gunakan. Nah, di pihak lain juga sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan bagaimana para pekerja atau kementerian lembaga yang lain mengupayakan melakukan simulasi, melakukan pendidikan-pendidikan di sekolah, baik juga di rumah sakit, untuk melakukan berbagai upaya mengantisipasi adanya lonjakan atau kejadian seperti ini. Jadi semua kementerian sebenarnya mestinya bisa melakukan aktivitas yang melakukan antisipasi dari kegempaan ini.
8: Baik, gempa susulan
11: selain dari masyarakat.
8: Baik.
11: Selain dari masyarakat untuk membangun rumah dengan lebih baik dari untuk tahan gempa.
8: Berdasarkan laporan yang didapat Pak Berton, apakah gempa susulan ini masih sering terjadi? Berapa kali sekali frekuensinya? Dan di sisi lain mitigasinya seperti apa Pak terhadap gempa susulan yang masih juga terjadi? Yang kita harapkan tentunya dampaknya tidak mengalami kerusakan sebesar yang terjadi pagi tadi.
11: Iya, tentu gempa susulan ini juga kita tidak bisa prediksi dan kita tidak bisa stop. Yang bisa kita antisipasi adalah agar masyarakat jangan masuk ke bangunan-bangunan yang telah rusak atau telah retak. Karena itu kalau ketika ada kegempaan, ini akan bisa menyebabkan reruntuhan, runtuh atau reruntuhan. Nah, ini perlu kita hindari. Jadi kami menghimbau ketika masyarakat memiliki rumah yang sudah tidak kuat terhadap gempa, sebaiknya tidur di tenda yang sekarang pemerintah daerah sedang upayakan.
8: Okay.
11: Kami juga dari BNPB sedang mendorong beberapa bantuan dari Flores Timur, gudang di situ, ke daerah-daerah terdampak.
8: Baik, artinya saat ini juga status tanggap darurat sudah ditetapkan ya Pak ya?
11: Gubernur sudah menetapkan tentunya.
8: Baik, untuk para korban yang tadi Bapak sebutkan, artinya disiapkan juga tempat-tempat pengungsian bagi korban yang ada di sana. Sejauh ini bagaimana kebutuhannya Pak, dan seberapa kemudian bantuan yang ada ini sudah mencukupi kebutuhan para korban di sana?
11: Ya, ini kan karena hari pertama dan kami memperoleh informasi ada lebih kurang 2.000 orang yang evakuasi mandiri. Jadi potensial memang masih banyak akan membutuhkan tenda ini. Tapi hari pertama, hari kedua memang situasinya lebih hektik. Tapi kami yakin Bapak Gubernur dan juga para Bupati Wali Kota sedang berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan akan tenda. Dari Kementerian Sosial juga kami mendapatkan informasi tadi ketika rapat dengan Kementerian bahwa Tagana sudah didorong ke lokasi-lokasi untuk membuat dapur umum.
8: Baik, artinya pemenuhan kebutuhan dari para korban atau pengungsi yang ada terus dilakukan ya Pak ya?
11: Siap, benar.
8: Baik, Pak Berton, kita tahu bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur tentunya termasuk di antaranya Pulau Flores ini merupakan satu juga destinasi wisata. Kita tahu banyak juga kemudian wisatawan yang ada di sana saat kejadian gempa ini terjadi. Bagaimana kondisi mereka Pak? Apakah Bapak sudah mendapatkan laporan jumlah mungkin wisatawan yang terdampak dari adanya gempa magnitudo 7,7 Pak?
11: Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi berapa wisatawan domestik maupun mancanegara yang ada di Flores, di Labuan Bajo. Saat ini itu yang bisa kami sampaikan.
8: Baik, kita nanti tunggu ya Pak ya perkembangannya seperti apa termasuk diantaranya ya. Tentunya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari para korban terdampak gempa dengan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak Bapak Berton Suarpelita Panjaitan sudah bergabung bersama kami selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nanti kita terhubung lagi ya Pak ya untuk tanya perkembangan terkini seperti apa. Terima kasih Pak Berton dan juga tim, sehat selalu. Ya, dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur juga terasa, bahkan hingga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga di sana. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Istana menyampaikan duka cita atas gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan informasi gempa telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Kemenko PMK, Basarnas, BMKG, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan mitigasi dan langkah tanggap darurat.
1: Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian.
0: Gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur berdampak hingga Labuan Bajo. Sejumlah hotel dan fasilitas umum rusak akibat gempa yang terjadi pada Sabtu pagi. Dari pantauan CNN Indonesia di lapangan, kerusakan bangunan terjadi di sejumlah titik di Labuan Bajo. Salah satu yang paling terdampak adalah Hotel Jayakarta, di mana lobi hotel, tembok, serta sejumlah meja dan kursi mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain hotel, fasilitas umum seperti gereja, rumah sakit, dan sekolah di dalam kota juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum mengeluarkan keterangan resmi terkait jumlah kerusakan maupun estimasi kerugian akibat gempa ini.
2: Kira-kira 10 menit yang lalu terjadi gempa yang sangat besar.
0: Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur berdampak pada wisatawan yang sedang berlibur di Labuan Bajo. Sejumlah wisatawan tampak berkumpul di tempat yang lebih tinggi, yaitu di kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo. Sejumlah perjalanan wisata ke kawasan wisata pun ditutup, termasuk menuju ke Pulau Komodo. Wisatawan dari Jerman mengaku sempat ketakutan saat merasakan gempa untuk pertama kalinya.
3: Morning, we woke up like shortly before 6, and I never discovered an earthquake before, so it was really, really scary, and I was shaking all over. We were just running outside, because I know instantly somehow that it must be an earthquake, and so we were running outside, and there was a lot of people standing because we are in a really small village.
4: It was really scary, actually. It was scary. Everything was shaking, just waking up to it. We went outside and then we waited outside and then stopped and we went inside again. And then the aftershock went and we went outside again and waited there. It was pretty scary, actually.
0: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung dan menyebabkan puluhan orang dilaporkan meninggal. Bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Pulau Flores? Kita langsung terhubung bersama jurnalis Transmedia Eliazar Balo yang berada di Maumere. Selamat sore, Eli. Eli, di mana saat ini Anda berada dan bagaimana situasi terkini di Maumere?
5: Baik, selamat sore. Saat ini saya berada di Pelabuhan Lorensai Maumere, yang mana terjadi kerusakan cukup parah di terminal keberangkatan pelabuhan. Yang mana berada di belakang saya inilah ada dua orang yang tadi tertimbun dan meninggal dunia. Dan untuk di kabupaten ada orang yang meninggal dunia dan 8 orang yang dilaporkan meninggal akibat gempa bumi yang terjadi pada pukul 6 pagi tadi.
0: Kalau bisa dikatakan, berarti Anda saat ini berada di pelabuhan Laurensai Maumere, di mana videonya ini cukup viral ya, kemudian tersebar, bagaimana kondisi terkini di sana. Saat ini kondisinya seperti apa, Eli?
5: Kalau untuk kondisi sendiri sudah mulai normal, dan masyarakat juga, ada beberapa atau ada ratusan masyarakat yang masih takut dengan gempa susulan, sudah mengungsi ke
6: posko
5: kantor pemerintah dan Polsek Alok Polresika, dan yang berada di tempat saya itu adalah TKP atau tempat mana terminal keberangkatan di Pelabuhan Laurensai Maumere ini ambruk pada saat terjadi gempa dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia.
6: Dan di tempat itu, Pelabuhan Laurensai ini juga adalah terdapat tiga korban ya, yang semuanya berada di Kabupaten Sika, dari 38 korban jiwa akibat gempa bumi yang terjadi di Pulau Flores pada pagi tadi. Dan memang sudah
5: diterilkan tadi oleh aparat
6: kepolisian dan TNI, dan
5: pada
0: baik
5: tadi masih ada yang berkata ya, masih terjadi gempa susulan sehingga dikhawatirkan terjadinya ataupun gedungnya bisa ambruk pada saat misalkan pada kalau mau masuk untuk membersihkan di dalam.
0: Baik, apakah sejauh ini masih ada proses evakuasi yang mungkin besok akan kembali dilakukan di tempat Anda berada saat ini atau di sekitar lokasi Anda?
5: Evakuasi memang sudah tidak ada, tapi ada tempat titik posko pengungsian yang berada di kantor Bupati Sika, yang tadi menurut Bupati Sika mengatakan bahwa di situ ada kurang lebih 500 jiwa, dan yang berada di Polsek Alok yang tadi dilindungi oleh Tenung NTT, Kapolda NTT, Danrem, dan sejumlah Forkopimda yang datang membawa bantuan, yaitu di Polsek Alok, Kabupaten Sika, itu terdapat 100 orang. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa seluruh jalan dari Maumere menuju ke Manggarai, di Luteng itu juga sudah kembali normal. Masih ada beberapa tempat saja yang terjadi longsoran, tetapi sejauh ini memang sudah berhasil dibuka oleh tim dari Balai Jalan Nasional. Demikian.
0: Baik, Eli, bagaimana dengan penanganan korban di pengungsian? Apa saja kebutuhan yang mungkin masih bisa dipenuhi dan diharapkan oleh para korban di sana?
5: Kalau di pengungsian sendiri memang sejauh ini ada bantuan yang sangat signifikan ya, tetapi pada hari Gubernur, Kapolda, dan Danrem sudah mendatangi lokasi-lokasi pengungsian tersebut, dan sore ini bantuan akan di-dropping ke lokasi tersebut untuk memberikan bantuan makanan ataupun alas tidur dan sebagainya. Tapi memang masih ada kekurangan di tenda yang memang sangat juga dibutuhkan oleh warga yang sih. Memang kalau menurut beberapa warga tadi yang kami temui di tempat pengungsian itu, mereka masih merasa takut, trauma, dan panik pada tadi pagi itu, dan itu yang mengakibatkan mereka takut untuk pulang kembali ke rumah mereka, karena sampai dengan pukul 14.00 tadi masih terjadi gempa susulan, dan itu sangat dirasakan oleh kami yang sudah berada di lokasi tersebut.
0: Baik, kami harapkan tentu kondisinya ini bisa segera membaik dan tetap jaga keselamatan Anda, Eli. Namun terakhir, Eli, bagaimana dengan kondisi korban yang dirawat di rumah sakit? Apakah kemudian mereka bisa ditangani dengan baik, mengingat juga mungkin ada sejumlah rumah sakit yang terdampak akibat gempa yang terjadi ya, Eli?
5: Sampai saat ini memang kalau di Kabupaten Sika, di Kota Maumere sendiri terdapat 5 orang yang masih dirawat pas kesehilan Maumere. Tapi kami tadi sempat berkunjung ke sana karena masih konsentrasi untuk melakukan di dua lokasi, yaitu tempat pengungsian dan juga di Pelabuhan Laurensai Maumere yang memang benar-benar terdampak cukup parah, yaitu di terminal kedatangan yang juga mengakibatkan 2 orang meninggal dunia akibat reruntuhan pada saat terjadi gempa, dan yang satunya lagi sempat masuk atau jatuh ke dalam laut karena pada saat terjadi gempa dia akan naik ke atas, korban akan naik ke atas kapal, namun tangga kapal patah dan mengakibatkan dia kebetulan dan jatuh ke laut tidak terlindungi. Dan mungkin sore ini kami akan mengupdate itu di rumah sakit, kita mengetahui secara pasti kondisi di rumah sakit karena
6: belum ada laporan juga dari rumah sakit tentang terjadinya kerusakan.
0: Baik, kita akan tunggu nanti update-nya seperti apa, terutama tadi kepada para korban ini bisa mendapatkan penanganan sebaik mungkin ya, Eli. Dan juga bisa ada sikap atau tindakan dari pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada lagi korban-korban berjatuhan. Terima kasih banyak atas informasi yang Anda sampaikan, jurnalis Transmedia Eliazar Balo yang langsung berada di Maumere, tepatnya saat ini berada di pelabuhan Laurensai Maumere, yang mana videonya juga tersebar dan kita saksikan bersama, kemudian menjadi viral saat terjadinya gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Tetap jaga kondisi Anda, selamat saat berada di sana. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Eli. Ya, warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini tentunya lari berhamburan usai diguncang gempa dengan magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan yang terjadi.
7: Inilah detik-detik saat bangunan di pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, dua orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
8: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
9: Mau mereka lari keluar rumah semua?
8: Iya.
9: Lama kan durasinya gempa tadi?
7: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.
0: BMKG telah mengakhiri peringatan tsunami usai terjadinya gempa dengan magnitudo 7,7 di Mbai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, gelombang tsunami di bawah 1 meter dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah.
10: Hingga pukul 07.07, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 37 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan magnitudo antara 3,6 sampai 6,2 dan yang dirasakan sejumlah 1 gempa. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.

0: Ya, gempa dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Ini tentunya menyebabkan sejumlah kerusakan dan juga puluhan orang yang dilaporkan tewas. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di sana, kita sudah terhubung bersama dengan ini dia jurnalis Lepas Transmedia Gebi yang berada di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Gebi, di mana lokasi pasti Anda berada saat ini dan bagaimana situasinya?
1: Baik, Mayfrey dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Manggarai Timur, tepatnya di Kecamatan Ilir Selatan. Dapat saya laporkan bahwa gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter yang terjadi pagi tadi menyebabkan 17 orang warga di Kabupaten Manggarai Timur meninggal dunia, sementara belasan lainnya dirawat di rumah sakit. Selain korban, gempa ini juga menyebabkan sejumlah fasilitas umum dan rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah. Gempa bumi ini juga menyebabkan jalan Trans Flores yang menghubungkan Kabupaten Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada terputus akibat longsor.
0: Baik, kondisinya saat ini seperti apa, Gebi? Apakah kemudian jalan yang terputus dan juga longsor ini masih belum bisa dilewati oleh warga atau tim yang akan mengevakuasi korban?
1: Berdasarkan laporan dari Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur, saat ini Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menerjunkan alat berat guna membersihkan jalan sehingga arus transportasi bisa kembali normal. Selain itu juga, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Timur atau BPBD Kabupaten Manggarai Timur sudah menerjunkan pegawainya untuk mengecek dan mendata berbagai kerusakan dan jumlah korban jiwa di berbagai kecamatan. Dan dapat saya laporkan juga, salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur yang mengalami dampak cukup parah, yaitu di Kecamatan Lambaleda Utara, di mana di sana ada 9 orang warga dilaporkan meninggal dunia, dan puluhan rumah warga itu mengalami kerusakan, dan juga termasuk fasilitas umum seperti puskesmas dan juga kantor kelurahan.
0: Baik, artinya bagaimana penanganan korban ketika puskesmas dan juga mungkin kantor kelurahan yang biasanya bisa digunakan untuk tempat mengungsi ternyata juga mengalami kerusakan. Bagaimana bentuk penanganan terhadap korban di sana, Gebi?
1: Oke, saat ini BPD Kabupaten Manggarai Timur bersama Polres Manggarai Timur sudah membuat posko pengungsian tepatnya di Mapolres Manggarai Timur, dan juga BPBD juga sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendistribusi bantuan. Nah, selain itu warga-warga lain yang rumahnya terdampak terpaksa mengungsi di fasilitas-fasilitas umum yang masih bisa digunakan seperti gedung sekolah dan juga puskesmas. Demikian, Mifri.
0: Kebutuhannya seperti apa kepada para korban yang mengungsi? Apakah ada sejumlah barang yang juga signifikan yang sangat dibutuhkan, Gebi?
1: Dari BPBD sendiri belum bisa dipastikan saat ini bantuan-bantuan jenis apa yang diberikan, tetapi berdasarkan laporan yang kita terima dari beberapa orang warga yang berada di lokasi pengungsian, saat ini mereka sudah mendapatkan

0: bantuan berupa sembako dari pemerintah. Dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sendiri saat ini, Bupati Manggarai Timur Andreas Agas sudah mengeluarkan himbauan ke berbagai OPD termasuk ke dinas terkait seperti Dinas Sosial, BPBD, dan juga Dinas PUPR serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur untuk siaga bencana, dalam artian segera melakukan evakuasi misalnya dari BPBD, segera melakukan evakuasi bagi warga yang terdampak bencana untuk dievakuasi ke tempat yang lebih nyaman. Selain itu, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur sendiri sudah mengeluarkan himbauan resmi agar sekolah-sekolah diliburkan sementara waktu sampai gempa bumi ini benar-benar atau tidak terjadi lagi. Nah, sampai dengan saat ini juga gempa bumi ini masih terasa getarannya di lokasi saya sekitar 15 menit yang lalu, itu gempa bumi masih dirasakan. Dan kalau dihitung sejak pagi tadi, sejak jam 6 pagi sampai dengan sore ini, itu sudah 60-an kali terjadi gempa. Demikian, Mifri.
1: 60-an kali kira-kira gempa susulan masih terjadi di sana, dan tentunya upaya penanganan terus dilakukan terhadap para korban gempa yang ada di kawasan Manggarai Timur. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda, Gebi, dan terus jaga keselamatan dan kesehatan Anda saat bertugas. Terima kasih atas laporannya, jurnalis Lepas Transmedia, Gebi, melaporkan langsung dari Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami juga sempat memicu kepanikan warga di sana.
2: Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
3: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
4: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
3: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
2: Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat guncangan gempa di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di Kota Makassar dan sekitarnya, seperti Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Meski tidak menimbulkan dampak besar, warga dikejutkan dengan benda-benda yang bergoyang. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalaut Toa.
5: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut, kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
2: Meski peringatan tsunami sudah dicabut, namun warga di sejumlah kecamatan di Kepulauan Selayar masih memilih mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Indonesia telah mengambil langkah pelarangan ekspor biji nikel, tembaga, bauksit, dan juga logam tanah jarang sebagai komitmen hilirisasi Minerba dan transisi energi. Tidak hanya fokus pada produksi, Indonesia juga menjadi inisiator dalam kerjasama antar negara global selatan di tengah fenomena peningkatan kebutuhan energi baru terbarukan.
1: Memaksimalkan nilai tambah pada mineral strategis dan kritis Indonesia menjadi target pemerintah saat ini. Usaha ini bukan hanya ditempuh Indonesia, tetapi juga negara-negara global selatan yang kaya sumber daya mineral. Untuk itu, Institute of Development of Economics and Finance Green Transition Initiative INDEF GTI menggelar seminar publik yang membicarakan tantangan dan target Indonesia dalam transisi energi dan hilirisasi. Kebutuhan terhadap pasokan litium, tembaga, nikel, kobalt, grafit, mangan, dan logam tanah jarang terus meningkat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM telah melarang ekspor nikel pada 2020, tembaga bauksit pada 2023, dan logam tanah jarang pada tahun ini demi hilirisasi. Hingga Juni 2026, penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batubara mencapai Rp76 triliun.
2: Selain itu, pada saat ini terdapat 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan nilai sekitar 225 triliun yang tengah dikembangkan. Jadi, jelas hilirisasi menghasilkan setidaknya 4 dampak, yaitu nilai tambah yang meningkat, penerimaan negara menguat, investasi dan kesempatan kerja berkembang, serta yang paling penting adalah fondasi industri strategis nasional yang semakin terbentuk. Inilah yang kita maksud ketika menyebut hilirisasi sebagai salah satu mesin transformasi ekonomi di Indonesia.
1: Para peserta dari berbagai negara juga membuat kesepakatan untuk terus berbagi ilmu dan teknologi sebagai kerangka transisi energi ke depan.
3: What we've seen from today is that Indonesia is very advanced in its plan to exploit its resources and create local value. We've seen that there is a strategy that gathers or that looks at the existing resources and that ties it to the whole value chain. So there were times when resources, this was mentioned in these 2 days, there were times when resources were exploited only for export without any value added locally. So that was very clearly recognized, and a strategy was discussed that would help us move from that phase to another where we localize the value that is created and we build up our value chain in technologies that go into the energy transition, such as batteries, electric vehicles, and that also go beyond.
1: INDEF berharap diskusi ini dapat memunculkan Indonesia sebagai rujukan komparatif pengalaman negara lain di Afrika, Amerika Latin, dan Asia.
4: Jadi harapannya dengan adanya koalisi bersama gitu, kita punya posisi tawar yang lebih kuat sehingga bisa mendorong transfer teknologi, pengetahuan, dan termasuk misalnya berbagai isu ya, pembiayaan infrastruktur dan sebagainya. Karena memang tantangannya kompleks ya, karena bagaimanapun untuk membangun mineral yang lebih kuat di dalam negeri, banyak sekali prasyarat yang perlu kita penuhi, mulai dari infrastruktur, insentif fiskal, ESG gitu ya, yang mana menurut saya sih dengan pembelajaran dengan negara-negara berkembang lain, kita bisa belajar kelemahan, keunggulan, sehingga bisa membuat kebijakan yang menurut saya lebih baik ya untuk kedepannya seperti itu.
1: Kedepan INDEF GTI akan menggelar diskusi lanjutan secara teknis agar dapat lebih mewujudkan industri hijau pada sektor minerba.
0: Garuda Indonesia kembali mengudara di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat usai bandara tidak beroperasi selama 3 tahun terakhir. Bandung dan Pasar menjadi rute yang dilayani, di mana penerbangan ini juga sekaligus menjadi tanda Bandara Husein Sastranegara kembali melayani masyarakat.
5: Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia resmi kembali melayani penerbangan langsung Bandung dan Pasar dan sebaliknya di Bandara Husein Sastranegara mulai 14 Agustus 2026. Penerbangan ini juga menandai Bandara Husein Sastranegara kembali beroperasi setelah berhenti beroperasi selama 3 tahun terakhir. Adanya layanan penerbangan ini mendapat ragam respons masyarakat.
6: Kebetulan saya dari Bandung, dari Dago, jadi sangat lebih cepat ya, lebih ya. Dari waktu sebelumnya kan ke Jakarta dulu gitu. Sekarang udah ada di Bandung, lebih praktis, lebih cepat ya. Lah ya, lebih enak, nggak terlalu jauh perjalanan.
7: Iya, karena perjalanan kan jadi pendek, jadi tidak usah ke Jakarta dulu gitu. Jadi senang sekali ada penerbangan Denpasar Bandung direct gitu, memotong waktu kita menjadi lebih cepat.
5: Pada penerbangan perdana usai reaktivasi, Garuda Indonesia melayani penerbangan dari Denpasar, Bali ke Bandung yang tiba pada pukul 10 pagi dan dilanjutkan penerbangan dari Bandung menuju Denpasar, Bali pada pukul 11.30 siang. Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menyebut kembalinya layanan Garuda Indonesia dari Bandung merupakan langkah untuk memperkuat jaringan penerbangan domestik sekaligus mengoptimalkan potensi pasar yang memiliki prospek pertumbuhan berkelanjutan. Layanan penerbangan Garuda Indonesia ini tersedia selama 4 hari dalam seminggu.
8: Dengan jumlah populasi 52 juta adalah provinsi yang terbesar di Indonesia. Ya. Di kotanya sendiri kurang lebih 2.500.000. Dan kita lihat bagaimana reaksi daripada penumpang hari ini, besok dan lusa itu sudah full, bahkan ada yang menunggu kalau ada yang cancel waiting list.
5: Sebelum penerbangan perdana ini, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Persero mengatakan InJourney sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai di Bandara Husein Sastra Negara. Persiapan ini telah diuji langsung oleh Kementerian Perhubungan. Kedepannya optimalisasi layanan akan terus ditingkatkan, termasuk pengembangan rute penerbangan.
9: Jadi beberapa rute tentu akan dikembangkan, tidak tertutup hanya rute-rute yang existing, dan bahkan ini terus berkembang. Begitu juga internasional, ada beberapa potensi yang secara airport capacity dan peruntukannya, kami Angkasa Pura menyatakan kami siap untuk melayani rute domestik dan juga regional ataupun internasional. Terima kasih.
5: Ditargetkan penerbangan internasional akan mulai beroperasi pada Oktober mendatang dengan melayani 3 tujuan, yakni Kuala Lumpur, Johor Baru Malaysia, dan Singapura. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan Rosalyn Hugh. Saatnya saya Mifri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.
10: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
0: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
10: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis.

0: di pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Bersama saya, Roslin Hyuanda, menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Polri bergerak cepat dengan mengerahkan personel ke wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk membantu masyarakat yang terkena dampak gempa magnitudo 7,7. Posko-posko pengungsian dibangun di sejumlah wilayah NTT. Personel kepolisian juga diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang menjadi korban. Selain melakukan pendataan korban dan kerusakan sarana-prasarana, personel kepolisian juga bergerak cepat memberikan bantuan medis kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak gempa. Polri terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Polri juga melakukan pendataan lanjutan terhadap korban jiwa dengan kerugian material di wilayah bencana, melaksanakan patroli serta pengamanan guna mencegah gangguan Kamtipnas. Gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa, kita sudah tergabung melalui sambungan daring bersama dengan Komandan Kodim Sika Letnan, Kolonel Deni Riesta Permana. Selamat sore, Pak Deni. Bagaimana situasi terkini di wilayah Sika setelah kemudian gempa pagi tadi mengguncang Flores?
3: Selamat sore, Mbak Uca. Saya dan Dim Sika melaporkan dari lokasi titik sementara penampungan pengungsi. Sampai saat ini kondisi di Kabupaten Sika dalam kondisi yang relatif aman, terkendali, dan tetap waspada, Mbak Uca.
2: Baik, sejauh ini terupdate berapa jumlah korban dan juga apa saja kerusakan yang sudah terdata di wilayah Sika, Pak Deni? Apakah kemudian sudah terdata seluruhnya atau masih ada identifikasi lebih lanjut?
3: Ya, terima kasih, Mbak Uca. Sebagai informasi bahwa jumlah korban yang ada di Kabupaten Sika sampai dengan saat ini berjumlah 3 orang meninggal dunia. Kemudian ada 6 orang yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah TC Ilar Maumere. Kemudian untuk material maupun fasilitas yang sekarang rusak, yang menonjol adalah di salah satu gedung penumpang di Pelabuhan Laurensai Maumere. Sedangkan yang lain, di proses umum yang lain, relatif rusaknya rusak ringan, Ibu Ocha. Demikian.
2: Ya, Pak Deni, ini terkait dengan penanganan korban. Tadi dikatakan terupdate ada 3 korban meninggal dunia dan sejumlah korban mengalami luka-luka. Sejauh ini dirawat di mana? Apakah kemudian masih dalam penanganan dan seberapa banyak lagi yang kemudian belum ditangani ataukah masih ada yang belum dievakuasi hingga saat ini, Pak Deni?
3: Sampai saat ini, Ibu Ocha, untuk yang luka-luka 6 orang itu sudah ditangani, sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilir di Kabupaten Sika. Ini merupakan rumah sakit milik Pemda. Kemudian untuk korban yang belum dievakuasi, sementara kami laporkan seluruhnya sudah dievakuasi, Ibu Ocha. Seluruhnya sudah dievakuasi, hari ini tetap dilaksanakan pelaporan, sehingga jika ada yang memang dari masyarakat ada yang belum ditemukan, baru akan kami laksanakan pencarian lebih lanjut. Demikian, Ibu Ocha.
2: Baik, sejauh ini sudah dilakukan evakuasi dan setelah kemudian peringatan tsunami dinyatakan berakhir, adakah kemudian masyarakat sudah diperbolehkan kembali ke rumah dan diperbolehkan beraktivitas lagi, Pak Deni?

0: Ya, jadi intinya Ibu Oce setelah peringatan tsunami sudah berakhir dari BMKG diumumkan secara disiarkan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat sebagian ada yang kembali ke rumah masing-masing, tetapi sebagian pun ada yang sekarang ini di titik ini mereka mengungsi. Karena mungkin mereka masih trauma dengan kejadian yang terjadi tahun 1992 di Maumere sini pernah terjadi gempa bumi dan tsunami. Jadi mungkin mereka masih trauma sekarang. Sebagian kecil, sebagian masyarakat masih melaksanakan mengungsi di lapangan kabupaten kantor Bupati Sika. Kemudian nanti akan dipindahkan ke lapangan Samador sebagai posko pengungsi darurat untuk Kabupaten Sika. Demikian Ibu Oca.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Denny atas informasinya. Tentunya kita harapkan dapat kemudian berjalan dengan lancar seluruh proses penanganannya. Tetap jaga kesehatan dan juga kondisi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Komandan Kodim Sika Letnan Kolonel Denny Riesta Permana. Salam sehat.
0: Terima kasih Ibu. Salam.
1: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Hingga Sabtu siang pukul 12 WITA, sejumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang dengan kuat sejumlah bangunan. Seperti di pelabuhan Laurensai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kamera amatir warga merekam bagaimana bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri, sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kamera amatir terekam sejumlah bangunan berlantai dua ambruk, diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah, termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban langsung dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman, hingga pada pukul 12 WITA, sebanyak 20 orang meninggal dunia akibat gempa bumi NTT.
2: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data sementara yang kami peroleh, sebanyak 28 korban, baik itu yang mengalami luka-luka maupun yang kondisi meninggal.
1: Dari 28 korban ini berapa, Pak, yang ternyata dinyatakan meninggal dunia, Pak?
2: Yang meninggal sebanyak 20 orang, luka-luka sebanyak 6 orang, dan 2 orang masih tertimbun reruntuhan, tepatnya berada di Reok Barat di Kabupaten Manggarai.
1: Selain mengguncang daratan, BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Dari hasil pantauan di sekitar pesisir pantai, air laut sempat surut dan sempat memicu kepanikan. Namun pada pukul 7:30 WIB, BMKG mengakhiri peringatan tsunami, namun meminta masyarakat tetap waspada. Tim Liputan CNN Indonesia. Basarnas terus melakukan pemantauan dan operasi pencarian serta pertolongan terkait bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat 38 meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat dan 11 luka ringan. Dan berikut keterangan pers Kepala BNPB Suharyanto.
3: Kemudian saya ingin mengupdate korban, ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor, ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus, ya, didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
1: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung dan menyebabkan puluhan orang meninggal. Lantas bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Pulau Flores? Sudah ada jurnalis Transmedia Eliezer Balo yang berada di Maumere. Selamat sore Eliezer, bagaimana situasi terkini di Maumere?
4: Selamat sore, saat ini saya berada di pelabuhan Lorensai Maumere, di mana pada gempa pagi tadi itu terjadi reruntuhan ataupun gedung terminal keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan ini mengalami kerusakan berat dan bahkan mengakibatkan dua orang meninggal dunia akibat terkena reruntuhan. Dan untuk kondisi di Kota Maumere sampai dengan malam ini terpantau masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa walaupun tidak seramai biasanya. Dan memang masih ada warga ataupun banyak masyarakat yang takut untuk beraktivitas, apalagi yang berada di pinggiran pantai atau rumah yang di pinggiran pantai maupun yang berada di pertokoan, karena sehingga jam 17.00 WITA tadi masih terjadi gempa susulan yang memang dirasakan oleh masyarakat di Kota Maumere.
1: Ya, Eliezer, ini dari pantauan Anda, dari sekian banyak titik yang terdampak, wilayah mana di bagian Sika yang kemudian mengalami kerusakan dan juga dampak yang paling signifikan?
4: Kalau untuk di daerah Kabupaten Sika sendiri memang belum terlihat daerah yang paling terdampak, ya, karena memang menurut Bupati Sika tadi yang kami bincang-bincang beberapa waktu yang lalu itu memang belum ada informasi resmi ataupun terkait dengan daerah mana yang paling terdampak di Kabupaten Sika ini akibat gempa bumi pada pagi tadi. Tetapi menurut beliau sampai dengan sore tadi atau pukul 15.00-16.00 tadi masih terus dilakukan pendataan, karena memang saat ini tim gabungan baik itu dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD ataupun dari pemerintah daerah sendiri masih terus melakukan pendataan dan lebih fokus untuk melakukan evakuasi ataupun penyelamatan terhadap warga.
1: Ya, baik Eliezer, kemudian terkait dengan kerusakan bangunan paling banyak terjadi di mana atau fasilitas publik apa yang kemudian mengalami kerusakan dan kemudian akhirnya mengganggu aktivitas warga?
4: Kalau untuk fasilitas umum sendiri memang dari di Kabupaten Sika itu belum terdata secara baik karena memang masih terus dilakukan pendataan. Dan memang satu yang sudah pasti adalah pelabuhan ataupun terminal keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan Lorensai Maumere. Sedangkan yang lainnya memang belum ada, dan ada beberapa perkantoran seperti di kantor Bupati Sika sendiri juga mengalami sedikit kerusakan atau retak karena gempa bumi yang tadi pagi cukup dahsyat, dan belum ada dari rumah ataupun rumah warga ataupun memang bangunan milik pemerintah yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah ataupun retak. Begitu.
1: Ya, terima kasih Eliezer melaporkan langsung dari Maumere. Tetap jaga kondisi dan juga keamanan. Salam sehat. Pemirsa, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga. Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
5: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
6: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
5: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
1: Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat guncangan gempa di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di Kota Makassar dan sekitarnya, seperti Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Meski tidak menimbulkan dampak besar, warga dikejutkan dengan benda-benda yang bergoyang. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalaut Toa.
7: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
1: Meski peringatan tsunami sudah dicabut, namun warga di sejumlah kecamatan di Kepulauan Selayar masih memilih mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
2: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
2: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Pemirsa, sepanjang tahun 2025 hingga 2026, DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan sejumlah undang-undang maupun perubahan regulasi. Di antaranya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, penyesuaian ketentuan pidana nasional, penguatan sektor keuangan, hingga revisi undang-undang kepolisian negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, salah satu fungsi DPR RI adalah menyusun, membahas, dan menetapkan undang-undang bersama pemerintah. Seluruh proses tersebut melalui tahapan pembahasan yang melibatkan komisi terkait, badan legislasi pemerintah, akademisi, dan berbagai unsur masyarakat sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna. Setelah lebih dari dua dekade menunggu, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT akhirnya disahkan. Dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani pada 21 April 2026. Ya kan?

0: Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
1: Tak hanya itu, parlemen juga terlibat dalam pengesahan regulasi besar lainnya, seperti pengesahan undang-undang KUHP. Dalam menjalankan fungsi legislasi, pihak DPR menyusun program legislasi nasional, Prolegnas, sebagai pedoman pembentukan undang-undang. Setelah menetapkan Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025, DPR sepanjang tahun 2025-2026 melakukan evaluasi dan penyesuaian yang diklaim untuk menjawab kebutuhan hukum nasional. Pada Mei 2026, berdasarkan hasil evaluasi Badan Legislasi, DPR menyetujui perubahan ketiga Prolegnas 2025-2029. Membuat 199 RUU serta menetapkan perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2026 yang berisi 69 RUU Prioritas. Termasuk penambahan sejumlah RUU strategis dan perubahan status beberapa RUU menjadi usul inisiatif DPR RI. Berdasar pada Prolegnas tersebut, pembahasan berlanjut ke berbagai topik RUU Prioritas Nasional dalam rapat paripurna DPR. DPR RI menyetujui RUU Perubahan atas Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan RUU Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai usul inisiatif DPR RI. Ada pula pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP, RUU Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai RUU strategis lainnya. Pada periode yang sama, DPR juga mencatatkan capaian legislasi seperti pengesahan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, PPRT, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga. Perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat juga tercermin melalui inisiasi RUU Satu Data Indonesia, RUU Perubahan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia yang diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mempersilahkan Komisi 3 DPR untuk tetap menggelar pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset selama masa reses. Nantinya Komisi 3 DPR akan terus melibatkan partisipasi publik selama menggelar pembahasan RUU Perampasan Aset. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab hoax atau disinformasi yang beredar yang menyebut DPR menolak RUU Perampasan Aset.
2: Untuk Komisi 3 kita dukung untuk tetap membahas karena dinamika yang ada di publik dianggap DPR tidak mau membahas Undang-Undang Perampasan Aset. Padahal ini sudah dua bulan lebih berjalan, partisipasi publik di Komisi 3 terus berjalan.
1: Di balik rupa setiap undang-undang yang disahkan, terdapat proses pembahasan yang panjang melibatkan berbagai pihak serta mempertimbangkan beragam aspirasi.
3: Nah, dalam hal ini kita harus memastikan bahwa peraturan-peraturan yang akan lahir atau peraturan yang memang aplikatif, langsung bisa dimanfaatkan, langsung bisa digunakan, payung hukum yang besarnya, legislasi itu tidak tumpang tindih dengan sesama legislasi lain ataupun kebijakan pemerintah yang lainnya.
4: Pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu ada proses-proses yang harus dilalui, seperti meaningful participation, terus juga harus mendengar aspirasi masyarakat, terus juga ada naskah akademik. Nah, hal ini dibuat untuk apa? Untuk memastikan produk hukum hasil karya legislasi yang kita buat itu benar-benar mencakup segala macam kebutuhan.
5: Kalau legislasi itu kan sebenarnya nyawanya ya, ini legacy yang memang menjadi bagian dari kinerja DPR yang mana itu berdampak terhadap seluruh bangsa Indonesia.
6: Memang Baleg ini maraton. Rapat bisa sehari 4-5 kali, dari pagi sampai malam. Dan tentu untuk menjaga kualitasnya, pendapat pakar, pendapat ahli, masukan masyarakat, ya, masukan teman-teman DPR, ini menjadi salah satu filter yang sangat efektif.
1: Harapan masyarakat terhadap fungsi legislasi di DPR pun beragam. Ada yang ingin proses penyusunan undang-undang dilakukan secara lebih terbuka dan transparan dengan kinerja anggota DPR yang dapat diketahui publik. Regulasi yang dihasilkan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat seperti di bidang kesehatan, serta dibentuk melalui proses yang lebih banyak menyerap aspirasi dan mendengarkan suara rakyat.
7: Kalau untuk saya, undang-undang tentang kesehatan sih. Karena dari pemerintah sendiri juga kita bayar pajak sudah cukup mahal. Lot kerjaan juga banyak. Jadi kayaknya kesehatan penting buat kita semua sih. Jadi aku pengen kesejahteraan kesehatan tuh merata.
1: Melalui fungsi legislasi, DPR mengklaim menghadirkan regulasi yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia ke depan. Karena pada akhirnya, setiap regulasi yang dibentuk diharapkan dapat memberikan kepastian hukum perlindungan dan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

0: Pemerintah menargetkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat dari 72 menjadi 76 tahun. Sejumlah program prioritas kesehatan pun dijalankan. Mulai dari cek kesehatan gratis, revitalisasi RSUD hingga pemberantasan tuberkulosis.
1: Pemerintah menargetkan peningkatan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menjalankan 3 program prioritas kesehatan, yaitu cek kesehatan gratis atau CKG, revitalisasi RSUD, serta pemberantasan tuberkulosis. Cek kesehatan dinilai penting mengingat stroke, penyakit jantung, kanker, dan ginjal masih menjadi penyebab utama kematian. Melalui pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, penyakit diharapkan bisa dideteksi lebih dini.
2: Setelah perception-nya benar, baru kita minta mereka untuk melakukan tindak lanjut. Tadi Pak Menteri sudah mengatakan bahwa ada nasihat yang medikamentosa atau obat, ada yang non-medikamentosa. Okay. Nah, sesungguhnya orang sering bertanya, kenapa sih saya harus minum obat terus? Nah, jawabannya tuh justru ada di yang satunya. Yang lifestyle dan hal-hal yang non-obat, diet, nah itu harus dibetulkan supaya dia tidak mengandalkan obat untuk tetap sehat. Contohnya hipertensi, diabetes itu sebetulnya banyak sekali yang bisa diperbaiki hanya dengan memperbaiki lifestyle.
1: Di sisi lain, pemerintah menargetkan revitalisasi 66 RSUD tipe D di daerah terpencil, terluar, dan terdepan menjadi tipe C. Namun, ketersediaan dokter spesialis masih menjadi kendala.
3: Paling besar
4: daerahnya,
3: dokternya. Karena untuk bisa jalanin rumah sakit aja itu ada standarnya 7 kan dokternya. Okay. Dokter spesial apa tuh? Penyakit dalam, anak, objin, radiologi, anestesi, patologi klinik, bedah. Okay. Ini ada 7. Ini aja rumah sakit di Indonesia dari 34 provinsi ada yang nggak lengkap, apalagi di 514 kabupaten kota.
1: Pemerintah terus mendorong pemerataan layanan kesehatan, termasuk pemenuhan tenaga medis dan fasilitas di daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengukuhan 76 anggota Paskibraka tahun 2026 dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Pengukuhan diawali dengan pelantunan lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta, serta dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka. Julita Ristalestari asal Kalimantan Timur mewakili rekan-rekan Paskibraka lainnya untuk memegang bendera merah putih selama pembacaan ikrar. Wapres dan tamu undangan lanjut menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan untuk mengucapkan selamat dan dukungan atas tugas yang akan diemban para Paskibraka dari seluruh provinsi di Indonesia ini. Tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa. Namun ada cerita sejarah yang menarik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.
5: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
6: Bisa punya medali emas di 2 kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
5: 2 atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
7: Kita ikut 3 event juara 1.
8: 3-3-nya kalian juara 1.
5: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
9: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
5: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split,
4: mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
0: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
10: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks. Mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Pemirsa, tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik, mulai dari cerita tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
11: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu, namanya adalah Xiang Song She yang berarti silahkan mencoba.
12: Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing. Sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri.
11: Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung. Sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Pilihan makanan dan minuman juga masih sama. Dari sekian banyak makanan yang tersedia, roti selai srikaya menjadi salah satu andalannya. Camilan ini sudah menjadi legenda. Resep dijaga dari setiap generasi ke generasi hingga rasa yang tercipta tetap autentik.
13: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana itu menjadi yang visi utama. Gitu.
14: Jadi sekarang rasanya memang dijaga secara ketat atau seperti apa? Kok masih turun langsung?
13: Betul. Kita sebagai pengelola masih turun langsung dan menjaga resep-resep, cara pembuatan itu harus sama seperti dulu, yaitu memang harus dipantau seperti ini.
11: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
15: Waktu saya umur cucu saya ini, ya kira-kira 8-10 tahun lah ya, sama nenek diajak ke sini beli roti srikaya. Wah, pokoknya paling top aja deh roti srikayanya. Kakek sama nenek saya ngopi. Terus turun ke ibu saya. Ibu saya juga ajak saya selalu jajan ke sini karena di sini tuh daerah pertokoan elit dulu. Ada Kota 7, ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya. Nah, sekarang lucunya saya bawa cucu saya jajan ke sini. Kan asik. Enggak. Yang saya paling suka adalah Yamin Asin.
14: Sama.
15: Top.
11: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bohrayen yang didirikan oleh Elvan Bohrayen. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak dulu, tamu yang datang tak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari berbagai negara, terutama Belanda, dengan berbagai cerita nostalgia yang menarik.
16: Kebetulan saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu-cucu dari para pendiri Mansion Bohrayen awal. Bahkan beliau membawa fotonya, kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Datangnya kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget. Dan sampai sekarang juga kebanyakan tamu di kita tuh kalau untuk dari luar negeri, kebanyakan dari Belanda. Karena memang mereka tuh kesini tuh karena mereka punya sejarah dan kebanyakan kayak nenek kakeknya tuh ternyata emang pernah kesini.
11: Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung. Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
12: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu ya, yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
11: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan.
17: At least the concept is from Holland. And they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food. But in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind.
11: Pakar gastronomi UPI, Dewi Turgarini mengatakan, keberadaan tempat makanan legendaris ini menunjukkan bahwa usaha kuliner tak hanya mengandalkan usia dan sejarah panjang saja. Eksistensi mereka juga terbentuk dari kemampuan menjaga cita rasa dan identitas, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dipertahankan, namun di saat yang sama mereka juga menghasilkan inovasi.
18: Bagi saya sih ya, untuk restoran-restoran yang legendaris itu adalah bagian dari, tadi sudah saya sampaikan, bagian dari memori kolektif kita. Dan memang kita penikmat dari lintas generasi pasti akan menjas ulang dengan rasa yang dahulu, kemudian juga pasti akan membawa keluarga juga. Dan yang paling penting adalah juga dengan selain menu itu kan juga ada bangunan arsitektur ya, ada bangunan arsitektur itu yang akan membuat kita bisa merasakan memori sejarah dan juga keinginan untuk masa rindu kepada masa lalu mungkin dengan.
11: Karenanya adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Pemirsa, Trans Durian Festival 2026 digelar selama 12 hari di Transmart Buah Batu, Bandung, mulai 14 hingga 25 Agustus 2026 mendatang. Setidaknya ada 15 jenis durian yang dijajakan dan bisa dinikmati dengan masing-masing kualitas. Dan kita tergabung dengan korespondensi CNN Indonesia, Kiki Haryadi di Bandung, Jawa Barat. Baik, selamat sore Kiki, durian jenis apa saja nih yang menjadi buruan para pengunjung? Silakan.
12: Ya, selamat sore Rosalin. Setelah sukses digelar di Trans Studio Mall Bandung, ini Transmart kembali menghadirkan satu event yang dikhususkan bagi para pecinta durian, begitu ya. Kalau kemarin sukses digelar di Trans Studio Mall Bandung, nah kali ini kita bergeser sedikit ke selatan Bandung, tepatnya di Transmart Buah Batu, dengan gelaran yang kurang lebih sama, tapi dengan tajuk yang berbeda, yakni Trans Durian Roadshow. Karena nantinya akan bergerak ke beberapa titik Transmart lain yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita bisa menikmati beragam jenis durian yang ada, begitu ya. Kalau misalkan di TSM kemarin hanya ada satu penjual durian yang kemudian tersedia, tetapi untuk di Transmart Buah Batu ini total ada sekitar 3 petani yang kemudian memamerkan beragam jenis durian yang ada. Tadi saya di awal atau Rosalin sempat mengatakan bahwa sedikitnya ada 15 jenis ya durian yang kemudian tersedia. Betul ya, ada 15 jenis mulai dari yang lokal sampai dengan yang premium. Ini bisa Anda pilih begitu ya, tergantung dengan apa yang kemudian Anda suka. Nah, ini dia gambar ataupun durian yang kemudian dijajakan yang dijual tentu saja untuk para penggemar durian di wilayah Bandung dan juga sekitarnya, begitu, mulai dari bawor, kemudian juga musangking, termasuk yang lokal Nusantara seperti ini. Nah, tadi saya sempat mencicipi sebenarnya ya beberapa varian dari durian yang kemudian tersedia, seperti Gandaria tadi ya, Gandaria dan juga lokal premium. Wah, ternyata rasanya juga mantap surantap begitu ya. Ada beberapa yang kemudian tadi sempat saya coba, punya karakteristik yang berbeda-beda juga begitu antar setiap durian yang kemudian dijajakan untuk kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat yang kemudian hadir pada kesempatan kali ini. Jadi memang ini berasal dari daerah-daerah Indonesia. Tadi sempat saya dengar bahwa ada yang berasal dari Medan ya, kemudian juga dari Tasikmalaya dan juga beberapa wilayah lain yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi Anda yang kemudian sedang mencari begitu kira-kira durian apa yang kemudian akan Anda nikmati. Kita mau ajak ngobrol deh, Bang. Nah, ini saya mau ajak ngobrol sedikit dengan Bang Fahmi ya.
19: Ya, betul sekali.
12: Bang Fahmi, dari sekian banyak itu yang mana yang paling banyak dicari orang nih yang untuk duriannya?
19: Rekomennya mungkin untuk di brand Kalisa Durian, Mas Muar.
12: Mas Muar, kenapa tuh?
19: Itu posisinya untuk di warna, warnanya itu oranye ke merah itu. Terus bijinya kecil sekali dan rasanya juga dapat sekali, manis legitnya itu dapat sekali.
12: Ya, oke. Kalau tadi saya sempat mencoba Gandaria ya.
19: Ya,
12: nah,
19: sekali.
12: Gandaria juga ternyata dia punya rasa yang manis juga ya, Bang ya.
19: Betul.
12: Nah, itu bisa jadi pilihan juga bagi Anda yang kemudian ingin menikmati. Dari harga ini start from berapa per kilo di sini?
19: Ya, per kilonya itu Mas Muar yang harusnya itu ya, yang biasanya itu 400 per kilo, di sini lagi ada promo 200 per kilo.
12: Wow, setengahnya ya, Bang.
19: Iya.
12: Oke. Jadi ya, itu bisa jadi pilihan. Harganya diskon 50% karena memang ada gelaran Trans Durian Roadshow begitu. Tidak hanya dalam bentuk yang bentuk buah utuh, Rosalin, tapi juga ada yang berbentuk yang sudah dimika seperti ini. Jadi Anda tidak akan merasa kerepotan begitu ya, harus buka-buka atau belah duriannya begitu. Tapi jangan khawatir, nanti akan dibantu oleh abang-abang yang ada di sini untuk kemudian bisa menikmati. Nah, gelaran ini akan terus berlangsung hingga 25 Agustus 2026 mendatang dan sudah digelar sejak kemarin tanggal 14 Agustus 2026. Jadi Anda punya waktu kurang lebih selama 10 hari ke depan untuk bisa menikmati dan juga melihat-lihat dan membeli beragam jenis durian yang ada di Transmart Buah Batu. Nah, ini juga bisa menjadi agenda malam mingguan kayaknya ya. Hari ini boleh merapat ke kawasan Transmart Buah Batu untuk menikmati durian ini. Rosalin.
0: Baik, terima kasih Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Bandung. Selamat berpesta durian, selamat bertugas kembali. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia.

0: Wake Up Goal.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta. Bertajuk Gegap Gempita Kota Tua 81 Global Vibes Merdeka. Rangkaian acara digelar selama 3 hari, mulai 15 hingga 17 Agustus 2026 di Taman Fathahila. Dan kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang, yang sudah ada di sana. Baik, Desi, bagaimana persiapan Pesta HUT Kemerdekaan di Kota Tua? Silakan.
1: Iya, selamat sore Ocha. Betul sekali kayaknya kalau buat Ocha ataupun masyarakat, warga yang belum punya aktivitas perlombaan di hari ulang tahun kemerdekaan, nampaknya bisa ikut kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Kota Tua, Taman Fathahila, tepatnya sejak tanggal 15 Agustus pada sore hari ini hingga 17 Agustus di puncak hari H ya. Saya mau kasih lihat sebagian acara yang kegiatan juga yang sudah disiapkan oleh panitia, salah satunya nih ada di Taman Fathahila ya, di gedung Fathahila maksud kami, di mana persiapan sedang dilakukan untuk di video mapping, kegiatan video mapping show yang sudah setiap jendelanya itu ditutup oleh kain-kain putih untuk mulai besok itu diadakan video mapping. Dengan di bawahnya itu akan menjadi panggung hiburan dari artis-artis ibu kota untuk memeriahkan pertunjukan seni dan budaya di malam harinya saat video mappingnya itu sudah di-play seperti itu ya. Video mapping kalau kita lihat dari pertunjukan tradisi yang selalu dilakukan Kota Tua ini bisa menggambarkan suasana Kota Jakarta, menggambarkan suasana kemerdekaan dan juga suasana budaya lainnya yang ada di Jakarta maupun seluruh Indonesia. Di sini juga sudah disiapkan semacam tempat duduk nanti untuk warga untuk bisa menikmati video mapping dan juga panggung hiburan. Dan yang paling unik, Ocha, di sebelah sini akan ada pagelaran wayang ruang publik yang nanti malam akan digelar pada pukul 8 malam sampai pukul setengah 4 pagi. Di sebelah sana langsung sudah disiapkan oleh panitia dari Museum Wayang untuk menggelar wayang ruang publik yang akan mengkombinasikan wayang kulit Betawi dan juga wayang golek kreatif dengan lakon-lakon yang mengangkat lakon tentang cerita kehidupan seperti itu, yang mengangkat pengorbanan, perjuangan dan juga semangat dalam menjalani kehidupan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut sudah bersama saya Kepala UPK Kota Tua Jakarta, Pak Denny Aputra. Bapak, boleh diceritain gak sih kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama 3 hari oleh Kota Tua, Pak?
2: Ya, jadi rangkaian acara HUT RI ke-81 kita adakan di Kota Tua dengan tema Gegap Gempita Kota Tua ke-81.

0: rangkaian acaranya itu dari hari ini sampai tanggal 17 Agustus 2026. Acaranya apa saja? Besok ada parade pilah sampah, ada sketch up kota tua, lalu juga ada kayu Nusantara, kita akan berkayu, dan ada beberapa rangkaian acara video mapping. Ditambah lagi kita juga ada kegiatan di 17-nya, kita ada ngundang artis ibu kota, salah satunya Endar Bonggeng, yang insya Allah akan dihadiri oleh Pak Gubernur juga. Artinya apa? Acara gratis dan silakan hadir ke kota tua ini.
1: Pak, satu yang menarik akan diadakan juga lomba rakyat ya Pak, pada tanggal 17 Agustus ya. Boleh tahu nggak sih lomba apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara mendaftarnya Pak?
0: Ya, rencananya memang ada lomba-lomba kita biasa, tarik tambang, lalu juga ada kerupuk, itu memang adalah hal yang biasa. Tapi kita lihat aja situasi dan situasionalnya, tapi masyarakat akan melihat ada video mapping yang luar biasa dan kegiatan ini buat masyarakat. Kita juga tahu bahwa ada kegiatan yang sama juga di bulan HI, kita harap semua buat warga Jakarta silakan, apalagi Pak Guru udah ngasih hadiah Rp8. Nggak susah-susah datang ke Jakarta atau ke Kota Tua. Silakan hadir, kita tunggu dan merdeka di Kota Tua.
1: Oke, ini kan pasti prediksinya akan ramai sekali ya Pak ya. Hari ini aja udah ramai banget gitu. Bagaimana sih sistem pengamanan yang disediakan Pak untuk, apalagi untuk wayang publik sampai 2:30 pagi ya Pak ya?
0: Pengamanan yang pasti adalah kami akan membatasi akses masuk, karena memang operasional kami ketika Sabtu Minggu adalah Sabtu itu sampai jam 10 malam, dan ketika memang ada acaranya kita akan batasi, terutama fasilitas umumnya, kita akan menyediakan toilet-toilet umum yang tersedia, dan pastikan kembali adalah sampah, kita sudah memulai memilah sampah. Yang kedua adalah kita pastikan tidak ada pemulung yang masuk dan mengganggu, itu sangat penting sekali. Kenapa menjadi penting? Karena ini tempat yang terbuka dan bersih, dan kita pastikan juga tidak ada merokok harusnya, karena kita juga menjaga kawasan Kota Tua selain sejarahnya dan kebersihannya kita jaga juga, seperti itu.
1: Pak, untuk video mapping itu di malam hari ini dan malam besok atau malam ini aja?
0: Hari ini instalasi dulu, besok dan lusa. Ini akan dihadir Pak Gubernur di puncak tanggal 17, itu ada rangkaian acara dari performance dance, dari Eki Dance, dan ada pembukaan juga, kita akan buka ada video mapping yang akan dibuka oleh Pak Gubernur. Intinya Nusantara hadir di Kota Tua. Dan kita bikin namanya lah Gegap Gempita Kota Tua, tapi kita merayakan HUT RI dan mengundang dan mengisi acara dengan acara Nusantara, karena kita merdeka ke-81 di Jakarta ini, salah satu di Kota Tua, seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Denny atas waktu dan penjelasannya. Menarik sekali ya Ocha ya, karena saya juga pengen menikmati nih seperti apa sih wayang ruang publik yang nanti akan dimulai pukul 8, karena memang secara live bisa gratis masuknya dan juga bisa duduk karena banyak tempat duduk yang disediakan. Dan di sini juga warga sudah bisa Anda lihat sendiri sudah mulai duduk di sini untuk menikmati ademnya sore hari di Kota Tua. Dan yang paling penting, kalau datang di tanggal 17 Agustus 2026 nantinya menggunakan transportasi umum, itu akan dikenakan biaya Rp8 untuk menaiki LRT, MRT maupun Transjakarta. Jadi bisa dinikmati kemeriahan secara komplit gitu ya di hari ulang tahun hari ulang tahun Indonesia maksud kami yang ke-81, dan bisa dirayakan di Kota Tua. Ocha.
2: Baik, terima kasih Desi Aritonang melaporkan langsung dari Kota Tua, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, dari turnamen sepak bola putri U16 Rikani Merdeka Cup 2026, tim Indonesia Garuda Pertiwi raih 3 poin pertama setelah pesta gol ke gawang Arab Saudi. Tim yang dilatih Timo Schumann menang telak 7-0 di laga pembuka. Hujan gol tercipta di pertandingan fase grup A turnamen internasional sepak bola putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup 2026 antara tuan rumah Garuda Pertiwi versus Arab Saudi. Bertanding di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah, Jumat malam, Garuda Pertiwi langsung unggul 4-0 di babak pertama lewat gol Keisa Arabella, Nafiza Ayashanori, dan Grace Jesslyn Kaila Virial. Dihadiri 1.500 supporter yang terus bernyanyi, tim asuhan Timo Schumann kembali tancap gas di babak kedua. Hasilnya, 4 gol bersarang di gawang Arab Saudi lewat Shivana Rizka Nadifa, Fadila, dan gol bunuh diri pemain Arab. 7-0, Garuda Pertiwi menang telak sekaligus memimpin klasemen sementara grup A.
2: Ini pemilihannya sistematis, objektif. Kalau dari segi kemampuan mereka sebenarnya di atas itu. Tapi babak kedua sudah mulai keluar. Tentu saja babak pertama apalagi karena tegang ya, masih belum keluar. Tapi yang bikin saya respect, yang belum keluar ofensifnya, defense-nya keluar semua. Defense-nya sangat taktis. Anda bisa lihat mereka tidak berkembang sama sekali karena pressing-nya betul-betul bersama-sama. Dan semua mengerti apa yang mereka lakukan.
3: Bisa menang dan so happy banget karena aku juga bisa nyumbang gol buat U16. Dan gol ini juga bukan karena aku sendiri juga, karena tim juga, karena tim mau kompak dan ya mau sekemistri.
1: Turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung pada 14 sampai 23 Agustus ini diikuti 7 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Hong Kong, Yordania, dan Arab Saudi. Tuan rumah diwakili 2 tim, yaitu Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah. Indonesia menjadi tuan rumah turnamen internasional sepak bola putri U16 Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang diikuti 7 negara peserta. Pada ajang yang digelar di Kota Kudus, Jawa Tengah, Indonesia kirim 2 tim sekaligus. Dan berikut laporan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama.
4: Sepak bola putri semakin bergeliat nih, bukan cuma karena PSSI baru saja mengumumkan kepastian kick-off Indonesia Women's League Oktober nanti, tapi juga karena saat ini

0: Singapura, Thailand, Hong Kong, kemudian ada Yordania dan juga Arab Saudi. Seluruh pertandingan digelar di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah mulai 14 Agustus sampai 23 Agustus mendatang. Indonesia diwakili oleh dua tim sekaligus, yaitu Garuda Pertiwi dan juga Putri Nusantara. Garuda Pertiwi dilatih coach Timo Suneman, sementara Putri Nusantara di bawah kendali juru taktik asal Jepang Takumi Taniguchi. Total ada 47 pemain yang dipanggil untuk mengisi kedua tim ini. Mayoritas nama yang dipanggil merupakan hasil penjaringan secara berjenjang dari kompetisi Midlife Soccer Challenge serta Hydro Plus Soccer League beberapa waktu lalu. Selain itu, dua wakil tuan rumah juga diperkuat beberapa pemain yang memiliki jam terbang seperti si kembar Jaslin dan juga Jaslin Kaila, pemain diaspora asal klub Albion San Diego, Anya Gabriela Chandra, dan pemain asal Maluku langganan timnas kelompok usia, Dian Aprilia Pari.
1: Karena ini turnamen internasional, terus kemudian juga fasilitas VAR juga sudah ada di Indonesia, jadi kita ingin maksimalkan dari sisi penyelenggaraan supaya memang memberikan pertunjukan yang kualitas dan permainan yang bagus bagi tim peserta, timnas kita, dan juga bagi masyarakat sepak bola Indonesia.
0: Sri Kandi Merdeka Cup 2026 bukan turnamen biasa. Selain bertaraf internasional, kompetisi ini juga menjadi wadah seleksi untuk pemain timnas putri U17 yang akan tampil di babak kualifikasi Piala Asia U17 Putri 2027 pada bulan Oktober mendatang.
2: Jadi kita sudah catat semua, di sini ada Coach Mochi juga datang nonton, Coach Sakira, Coach para pengurus juga datang. Ya kita berharap bahwa tim besok yang bermain di bawah Coach Takumi juga bermain indah dan bagus dan bisa memberikan perlawanan kepada Thailand di laga pertamanya. Kita pikir di U17 kita sangat confident kita bisa masuk di kualifikasi Piala Asia.
0: Garuda Pertiwi berada di grup A bersama dengan Malaysia, Hong Kong, dan juga Saudi Arabia. Sementara itu, Putri Nusantara ada di grup B bersama dengan Thailand, Singapura, dan juga Yordania. Menarik untuk dinantikan bagaimana sepak terjang kedua tim Indonesia di turnamen ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
3: Pemirsa, tren positif diraih sejumlah pembalap Indonesia di ajang Rally Asia di Thailand. Di antaranya perally senior Memen Haryanto yang memimpin klasemen sementara kelas mobil berbahan bakar bensin.
4: Asia Cross Country Rally 2026 yang dimulai sejak 10 Agustus lalu telah memasuki leg keempat. Sejumlah perwakilan pembalap Indonesia yang terdiri dari 4 mobil dan 5 sepeda motor meraih hasil positif. Hingga 13 Agustus, perali senior Memen Haryanto memimpin klasemen sementara kelas T1G atau mobil berbahan bakar bensin. Sementara itu, TB Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia berada di urutan 9 klasemen sementara. Ia mengaku Trax EXCR tahun ini sangat menantang.
5: Sekarang hari kedua, treknya memang dari yang harus 150 km dipotong karena jalannya sangat berat. Saya rasa jadi tinggal sekitar 80 km dan hari ini saya juga masih menempati posisi ke-9. Menariknya adalah besok merupakan hari ketiga yang stage-nya atau lintasannya akan sangat panjang sekali dan di sana kita akan memasuki hutan eukaliptus, tebu. Besok jadi hari yang sangat penting, mohon doanya semoga kami dari tim Indonesia bisa terus berada di posisi 10 besar dan target saya besok untuk bisa masuk 5 besar.
4: Hal yang sama juga dirasakan oleh duo perally wanita Lodi Natasha dan Sasti Laksamana yang di ajang tahun lalu menjadi juara di kelas wanita.
6: Treknya yang jelas gila banget, hari ini kita masuk ke hutan yang sangat sempit, juga hari ini juga agak kerasa ada WRC-nya juga karena dikasih trek yang lebar juga. Yang penting mudah-mudahan kita semua tim dari Indonesia semuanya selamat dan juga mendapatkan hasil yang terbaik.
7: We can do our best. Setelah dihitung-hitung sih tadi kalau di antara perempuan sih hari ini kita fastest.
4: XCR 2026 terdiri dari 6 leg sepanjang 2000 km, mulai dari Pattaya hingga finish.

0: Skipit Sanulok Thailand pada 15 Agustus. Akankah podium berhasil didapat wakil-wakil Indonesia? Tim Liputan CNN Indonesia, Thailand.
1: Laga Community Shield akan menjadi debut perdana pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca. Sementara bagi Arsenal yang kembali meraih juara Premier League setelah penantian 22 tahun, Laga Community Shield akan menjadi ujian awal untuk menghadapi musim kompetisi yang baru.
2: Skuad The Citizen menjalani latihan intensif jelang Laga Community Shield kontra Arsenal di Stadion Millennium Cardiff pada Minggu malam. Pertandingan tersebut menjadi laga perdana pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca. Pelatih asal Italia tersebut mendapat tantangan besar untuk meneruskan kesuksesan Pep Guardiola yang telah mempersembahkan 20 trofi utama selama satu dekade menukangi Manchester City. Debut ini menjadi kesempatan Maresca untuk meraih trofi pertama sekaligus memberi sinyal positif awal masa kepemimpinannya.
3: No, for me personally it's a trophy. And when trophy is there, final is there, you have always tried to win the game. So no friendly game at all. It's a trophy that we're gonna try our best to win the first trophy.
2: Namun Maresca harus membangun kembali timnya setelah kehilangan beberapa pemain kunci The Citizen. Di antaranya sang kapten Bernardo Silva dan back John Stone. Di sisi lain, City mendatangkan gelandang Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai transfer mencapai 116 juta pound sterling atau senilai 2,7 triliun rupiah. Sementara itu, Arsenal bersiap memburu trofi pertama musim baru saat menghadapi Manchester City dalam laga Community Shield Minggu malam. Pelatih meriam London Mikel Arteta menyatakan para pemain Arsenal telah kembali dari masa libur dalam kondisi bugar dan motivasi tinggi untuk menghadapi musim baru. Bagi Arsenal, Community Shield menjadi kesempatan untuk membuka musim dengan hasil positif setelah musim lalu mereka mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk kembali menjuarai Premier League. Menghadapi musim baru, Arsenal memperkuat skuad dengan sejumlah rekrutan. Gelandang Bruno Guimaraes didatangkan dari Newcastle United, sementara Christos Solis dan kiper Ilan Meslier juga masuk dalam skuad.
4: Well, it is because it's a trophy that we can have because we earned it last year through winning the Premier League, obviously, and you can tell how hungry the players are, which is a good sign.
2: Laga yang berlangsung di Cardiff tersebut mempertemukan Arsenal sebagai juara Premier League dengan Manchester City yang berstatus juara FA Cup.
1: Bintang Manchester City dan timnas Norwegia Erling Haaland resmi dianugerahi 7 Guinness World Records. Penghargaan rekor dunia ini diterima Haaland menjelang bergulirnya musim baru.
5: Lembaga rekor dunia Guinness resmi menganugerahkan 7 rekor dunia kepada Erling Haaland di Manchester, Inggris. Salah satu rekor utama yang diperoleh sang penyerang adalah pencapaian sebagai pemain tercepat yang meraih 100 gol di Liga Premier Inggris hanya dalam 111 pertandingan. Selain rekor Liga Premier, Haaland juga memegang rekor gol terbanyak dalam satu laga Liga Champions League ketika mencetak 5 gol saat melawan Leipzig FC pada musim 2022-2023 lalu. Pencapaian fenomenal ini makin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Memasuki musim baru, Haaland akan berada di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca pasca kepergian Pep Guardiola. Manchester City dijadwalkan akan memulai laga perdana Liga Premier melawan Bournemouth pada Minggu 23 Agustus 2026.
1: Bintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez setelah 9 tahun menjalin kasih. Pernikahan Ronaldo dan Georgina dikabarkan berlangsung tertutup di Portugal. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rosalind Hugh pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
6: Cristiano Ronaldo resmi menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez, dalam sebuah upacara sipil di Portugal pada Selasa. Pernikahan itu terkonfirmasi dari unggahan Ronaldo dan Georgina di media sosial Instagram. Keduanya mengunggah foto simbolik jari manis berbalut cincin emas.

Resi pernikahan Ronaldo dan Georgina diketahui digelar di Casais, sebuah resor pantai sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Kelima anak Ronaldo disebut hadir dalam upacara tersebut. Resepsi pernikahan keduanya memang diselenggarakan tertutup hanya bagi orang-orang terdekatnya saja. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu pada 2016 lalu. Keduanya pertama kali tampil secara resmi di publik saat Red Carpet Best FIFA Football Awards di Zurich pada Januari 2017. Tiga bulan kemudian, Cristiano Ronaldo perdana mengunggah foto bersama Georgina di Instagram. 9 tahun menjalin hubungan, pasangan ini hidup bersama 5 buah hati mereka. Ronaldo saat ini masih terikat kontrak bersama klub Arab Saudi Al Nassr. Penyerang 41 tahun itu masih mengejar rekor mencetak 1000 gol dalam karirnya.

0: Proses pencarian korban gempa NTT terus dilakukan di antara runtuhan gedung. Hingga Sabtu siang pukul 12.00 WITA, jumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Kericuhan dan puluhan peserta pingsan mewarnai kegiatan lomba sepak bola dan gerak jalan 17-an di sejumlah daerah. Sehari menjadi hari ini akan mengajak Anda berkunjung ke pabrik miswa tertua di Surabaya. Meski produksinya bergeser menggunakan alat modern, namun rasanya tetap terjaga. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Akhir Pekan, Mendalam Terpercaya. Warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.
1: Inilah detik-detik saat bangunan di Pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, dua orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
2: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
3: Mbak Merke lari keluar rumah semua?
2: Iya.
3: Lama ke durasinya gempa tadi?
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.
0: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung di beberapa kabupaten di NTT. Hingga Sabtu siang pukul 12.00 WITA, jumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan.
1: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang dengan kuat sejumlah bangunan. Seperti di Pelabuhan Laurentiusai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kamera amatir warga merekam bagaimana bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri, sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kamera amatir terekam sejumlah bangunan berlantai dua ambruk, diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah, termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban langsung dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman, hingga pada pukul 12 WITA, sebanyak 20 orang meninggal dunia akibat gempa bumi NTT.
4: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data sementara yang kami peroleh, sebanyak 28 korban, baik itu yang mengalami luka-luka maupun yang kondisi meninggal.
5: Dari 28 korban ini berapa, Pak, yang ternyata dinyatakan meninggal dunia, Pak?
4: Yang meninggal sebanyak 20 orang, luka-luka sebanyak 6 orang, dan 2 orang masih tertimbun reruntuhan, tepatnya berada di Reok Barat di Kabupaten Manggarai.
1: Selain mengguncang daratan, BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Dari hasil pantauan di sekitar pesisir pantai, air laut sempat surut dan sempat memicu kepanikan. Namun pada pukul 7:30 WIB, BMKG mengakhiri peringatan tsunami, namun meminta masyarakat tetap waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada sebuah gudang dan tempat produksi gula merah tumbu di Kudus, Jawa Tengah terbakar. 6 ton gula tumbu tebu senilai ratusan juta rupiah terbakar.
6: Tebu di ini di desa Gudang Manis, api tambah besar.
0: Api dengan cepat membakar gudang dan tempat produksi gula merah tumbu tebu yang berada di desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat sore. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti tumpukan sisa penggilingan tebu dan barang-barang lain membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Api pertama kali muncul dari tempat produksi saat pekerja masih beraktivitas. Saat kebakaran terjadi, pemilik gudang langsung mengevakuasi para pekerjanya. Akibat kebakaran ini, kerugian diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah meliputi bangunan, bahan baku dan mesin produksi. Informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo sempat meluas hingga ke kawasan Bukit Seruni Point dan Jembatan Kaca. Kawasan wisata ini pun ditutup. Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditutup sejak Kamis lalu. Meski begitu, kafe yang berada di area Jembatan Kaca tetap beroperasi. Penutupan Jembatan Kaca dan kawasan Seruni Point dilakukan demi keselamatan para pengunjung dan agar petugas gabungan dapat lebih fokus untuk melakukan pemadaman, pembahasan, serta pencegahan api kembali merembet. Pada Jumat pagi, kebakaran hutan dan lahan yang sempat merembet ke kawasan ini mulai terkendali. Belum diketahui pasti kapan kawasan wisata dan Jembatan Kaca ini akan dioperasikan kembali. Berikutnya, seorang pendaki asal Perancis terpeleset saat mendaki Gunung Rinjani. Pendaki ini harus dievakuasi oleh petugas karena mengalami cedera kaki. Tim SAR langsung mengevakuasi pendaki asal Perancis bernama Catherine Mary yang cedera kaki saat turun dari Gunung Rinjani. Pendaki ini ditandu menggunakan alat darurat sederhana. Dibantu warga, petugas harus melewati jalan terjal dan bebatuan untuk membawa pendaki ini. Pendaki berusia 61 tahun ini terpeleset saat berjalan turun di sekitar jalur lendang panas. Korban langsung dibawa ke Nusa Medica untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Berikutnya, akibat kelelahan dan dehidrasi, puluhan peserta gerak jalan di Jombang pingsan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diwarnai kericuhan. Sementara itu di Tangerang, laga sepak bola dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan berlangsung ricu. Kericuan diduga dipicu adanya kontak fisik antar pemain saat pertandingan berlangsung.
1: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Mojo Agung, Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah untuk penanganan.
7: Hanya kejadian peserta itu kelelahan, banyak yang pingsan dan dehidrasi juga.
1: Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Mini Solear Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan pada Jumat pagi. Laga semifinal yang mempertemukan tim Polresta Tangerang dengan Dinas Lingkungan Hidup memanas usai kontak fisik antar pemain di mana seorang pemain Polresta diduga membanting kiper lawan. Suasana sempat ricuh selama 15 menit akibat pemain lain terprovokasi masuk ke lapangan sebelum akhirnya berhasil dilerai.
8: Awal mulanya saya kurang tahu jelas sih tadinya awalnya. Jadi tatonya udah pada ribut aja.
9: Tapi akhirnya pas habis banding-bandingan itu sempat rusuh, Pak.
8: Dia sempat rusuh duluan. Oh, sempat rusuh duluan. itu sering tarik-tarikan ya, dorong-dorongan gitu.
9: Oh, kedua tim artinya pada saling dorong-dorongan gitu, ricuh ya?
8: Iya.
1: Kedua kubu akhirnya sepakat berdamai dan melanjutkan laga yang dimenangkan oleh tim Polresta Tangerang dengan skor tipis 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berbagai lomba unik dan seru yang dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kampung Rancawiru, Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah emak-emak mengikuti lomba memarut kelapa menggunakan alat tradisional di tengah area persawahan. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak berlomba menarik bus dengan seutas tarik tambang.
1: Emak-emak ini bukan sedang bergotong royong memasak untuk sebuah acara pernikahan layaknya di kampung-kampung loh ya. Tapi mereka sedang berlomba untuk menjadi pemarut tercepat. Ya, inilah keseruan emak-emak yang semangat mengikuti lomba mengukur atau memarut kelapa secara tradisional yang digelar di area persawahan di Kampung Rancawiru, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Mengeluarkan skill terbaiknya, mereka beradu cepat untuk memarut setengah butir kelapa hingga habis menggunakan kukuran kayu tradisional.
9: Bisa nggak?
10: Bisa.
9: Nah tadi gimana? Ada kesulitan nggak?
1: Tak hanya lomba memarut kelapa, panitia juga menyelenggarakan lomba lain seperti lomba makan kerupuk, mancing gelas plastik, dan aneka permainan tradisional lainnya yang mempererat tali silaturahmi warga. Kalau yang tadi emak-emak, sekarang giliran bapak-bapaknya nih. Tak mau ketinggalan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, bapak-bapak di Kota Magelang, Jawa Tengah ini berlomba menarik bus di Terminal Tidar, Kota Magelang pada Kamis siang. Menggunakan seutas tambang, dua tim peserta yang masing-masing berjumlah 6 orang ini sekuat tenaga menarik bus yang berbobot 10,6 ton hingga ke garis finish sejauh 25 meter. Saking semangatnya, bahkan ada peserta yang terjatuh saat menarik bus. Penonton pun tak kalah seru bersorak memberikan semangat.
11: Senang ya, dapat berpartisipasi. Walaupun capek, tapi menang 3 kali.
12: Kesulitannya apa, Mas?
11: Nah, cintanya pas angkatan aja, tapi kalau udah jalan, oke lah, main kaki pokoknya.
13: Satu, dua, tiga!
1: Perlombaan dengan sistem gugur dua kali kemenangan ini memperebutkan hadiah uang total senilai 1 juta rupiah. Mak-mak udah, bapak-bapaknya juga udah, sekarang giliran anak-anaknya ya. Aksi lucu dan mengemaskan terjadi saat anak-anak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ikut lomba panjat pinang. Tak peduli belepotan lumpur dan oli, mereka semangat memanjat demi meraih ragam hadiah yang disiapkan oleh panitia. Ada buku tulis, kotak makan, botol minuman, dan hadiah utamanya ada 2 sepeda gunung. Selain kelompok anak laki-laki, lomba panjat pinang juga diikuti oleh kelompok anak perempuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami ajak Anda ke Kota Kembang untuk melihat jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Ganarsih.
14: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari 3 etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinezen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, 3 etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Sementara itu di kawasan Lingkar Selatan Bandung terdapat Jalan Lasui yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Lasui diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
10: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
14: Tak jauh dari Jalan Lasui terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Pake. Sesaat lagi Sari Menjadi akan mengajak Anda berkunjung ke pabrik misua tertua di Surabaya. Meski produksinya bergeser menggunakan alat modern, namun rasanya tetap terjaga. Redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega.

0: Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Surabaya pernah punya pabrik miso atau mie panjang umur tertua. Namun tuntutan zaman membuat operasional pabrik berpindah seiring peralatan yang berubah drastis jadi serba otomatis. Meski kapasitas produksi dan efisiensi tenaga teratasi, regenerasi terus usaha keluarga ini jadi persoalan yang kini dihadapi. Koresponden Alan Maulana dan fotojurnalis Aga Dipa merekam perubahan pabrik miso legendaris ini dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Bicara sejarah mie panjang usia atau misua di Indonesia tidak bisa lepas dari kota Surabaya. Selama hampir 8 dasawarsa, mie sehalus benang berjuluk mie panjang usia ini terlanjur melekat dengan pabrik misua tertua di kawasan Pesapen Selatan Kota Pahlawan. Hingga akhirnya operasional pabrik misua legendaris berpindah ke kawasan Ngelom, Megare, Sidoarjo 2 tahun belakangan.
1: Berdiri sejak 1948, artinya hampir 8 dekade sudah, CV Marga Mulja Abadi beroperasi dan menjadi pabrik misoa paling legendaris di Indonesia. Nah, ini adalah proses pertama, awal sekali untuk membuat misoa, yaitu pencampuran bahan baku utama berupa tepung dan air garam. Mas, langsung ini mas.
2: Ya.
1: Ini tepung aja mas ya?
2: Ya. 25 kilo.
0: Cukup satu tombol ditekan, semua diatur otomatis sekali jalan. Pencampuran 1,5 kuintal tepung terigu berkadar protein tinggi dan air garam yang disebut mulet ini hanya makan waktu 12 menit. Sesekali proses pembuatan adonan bisa diawasi. Apakah konsistensinya sudah sesuai dengan yang diinginkan?
3: Ini adalah tongkat kekuasaan yang akan saya ambil alih. Dengan tongkat ini, adonan akan turun ke bawah, masuk ke konveyor untuk proses pembuatan misoa lebih lanjut. Tarik, mas.
2: Oke, tarik.
3: Wapot ya, mas ya.
2: Sampai bawah.
3: Sampai bawah. Ya. Satu setengah kintal untuk diturunkan untuk masuk ke mesin konveyor untuk diproses lagi.
0: Dari tahap mulet, adonan masuk ke tahap penggilasan. Conveyor belt membawa lembaran adonan melewati sejumlah roda penggiling. Di proses ini, tebal adonan diatur jadi semakin tipis sebelum akhirnya diurai menjadi untaian seukuran benang. Dari penampakan panjang halus seperti benang ini, orang Tionghoa menyebutnya sebagai misoa. Jika selama berpuluh-puluh tahun proses pembuatan misoa di CV Marga Mulia berjalan manual, 2 tahun belakangan prosesnya berganti otomatis sampai titik pemotongan untaian misoa. Semuanya di bawah pengawasan langsung Jeffrey Sutrisno, generasi ketiga pemilik pabrik yang jadi sosok pembaharu pabrik misoa tertua ini. Tidak hanya lewat pembaharuan,

0: penggunaan alat berteknologi terkini, Jeffrey pula lah yang memutuskan pabrik dipindah dari kota Palawan ke kota Udang. Perubahan ini diakui Jeffrey berpengaruh pula pada peningkatan kualitas produk yang dibuatnya. Secara tidak langsung, pembaharuan ini berhasil mendukung peningkatan permintaan Misua Made in CV Marga Mulia Abadi yang dipasarkan ke seantero Nusantara.
1: Kereta dorong sudah siap, saatnya ke proses selanjutnya dari pembuatan Misua. Tahapan pelipatan. Dorong! Paket! Tungguin ya? Monggo, monggo, monggo.
2: Pak Fat, turunkan, titik-titik gini, Pak.
0: Untaian misua dan curtiknya ditata sedemikian rupa di atas meja untuk selanjutnya ditangani sejumlah pekerja untuk proses pelipatan yang mereka sebut sebagai nekuk. Tidak butuh waktu lama, tangan-tangan terlatih ini melipatkan untaian misua dengan ukuran nyaris seragam. Pengalaman bertahun-tahun pula yang membuat para pekerja dengan mudah menakar berat misua dengan bobot nyaris sama.
1: Nah, ini adalah tahapan yang paling sulit untuk kasta karyawan tersenior di CV Marga Mulia Abadi. Tahap apa nih, Pak? Nekuk.
3: Nekuk.
1: Nah, gak sembarang, kelihatannya mudah, tapi susah ya, Pak ya?
3: Iya,
1: susah. Sut, taruh sini, puter, gulung ya, Pak ya?
3: Gulung.
1: Nah, karena saya masih amatir, saya perlu acuan untuk memutuskan ini sesuai atau tidak dengan ukurannya. Lolos seperti ini, Pak?
3: Iya.
1: Sebenarnya nggak lolos. Belajar lagi ya, Pak ya? Kalau Pak Minto udah berapa tahun di sini, Pak?
3: Sudah 30
1: tahunan. 30 tahunan. Selama 30 tahun ini berarti berapa kali nekuk ini udah? Beribu-ribu kali nekuk berarti, Pak ya? Master nekuk ini berarti, Pak ya?
0: Tidak sembarang orang memang yang bisa menangani proses nekuk. Kesalahan penanganan di proses nekuk akan berdampak sampai ke proses akhir atau pengemasan.
1: Wah, salah.
3: Cepat sana, Pak.
1: Oh, saya salah.
0: Tumpukan misua setinggi dada orang dewasa ini kemudian dibawa ke oven raksasa untuk proses pengeringan paripurna.
1: Kalau toko roti biasanya adonannya saja yang dimasuk ke dalam oven. Kalau untuk misua, seorang-orangnya juga ikut masuk ke dalam oven. Mana sih, Pak? Berapa hari, Pak? Satu hari ya?
0: Setelah 1 kali 24 jam pengovenan, bobot misua akan semakin berkurang karena kehilangan kadar air. Misua kering kemudian ditimbang dengan bobot sekitar 400 gram sebelum masuk tahap terakhir yaitu pengemasan.
4: Misua.
0: Meski tenar sebagai pabrik misua tertua, CV Marga Mulia Abadi juga memproduksi produk mie kuning yang hanya dipasarkan ke wilayah Bojonegoro. Namun produk utama tentu saja aneka varian misua, mulai yang untuk pangsa rumah tangga hingga produk misua untuk pasar premium. Masalah efisiensi tenaga manusia dan kapasitas produksi memang teratasi berkat teknologi. Namun Jeffrey mengakui, ada sejumlah masalah yang dihadapi usaha keluarga yang dirintis sang kakek. Selain harga bahan baku dan plastik kemasan yang terus naik, ada masalah lain yang tidak kalah pelik, soal regenerasi penerus usaha yang sudah mulai sejak tahun 1948 ini.
5: Ya inilah PR buat saya ya. Saya sampai sekarang sendiri, kalau ngelihat anak zaman sekarang yang istilahnya Gen Z, mereka tuh sudah bisa apa ya menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Jadi nggak mau melihat pekerjaan yang sekarang yang ditekunin orang-orang tuanya untuk meneruskan tuh kayaknya kecil gitu loh buat mereka. Seperti merasa bukan di bidang situ, mereka ingin menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Saya sendiri bingung, kelanjutan dari ini siapa gitu loh. Anak-anak sudah punya pekerjaan masing-masing. Jadi ya, mungkin sebatas kemampuan saya sampai kapan ya tetap saya perjuangkan untuk bertahan perusahaan ini tetap berproduksi. Entah nanti kedepannya bagaimana ya kita nggak tahu juga lah.
0: Kisah perjalanan misua berlanjut ke kawasan Untung Suropati, Kota Surabaya. Ada sebuah resto yang sesuai namanya menitik beratkan pada ragam hidangan berbahan dasar mie panjang umur atau misua. Cabang Surabaya yang buka sejak Desember 2025 ini menyediakan sekitar 10 varian olahan mie

0: Miswak. Dari versi original, miswak kuah dengan daging sapi dan minyak ujen, miswak goreng cabai garam, hingga miswak topping salted egg alias telur asin. Beberapa menu olahan miswak bahkan hanya tersedia di cabang ini atau sengaja dijual khusus untuk publik Surabaya.
1: Pertama kali dibuka adalah ada di Blok M, Blok M Jakarta. Di Blok M Jakarta, setelah membuka di situ, viral, semuanya jadi banyak tahu tentang misoa. Akhirnya mereka ingin membuka cabang dan meluas di seluruh Indonesia. Terutama ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Itu. Yang di Surabaya sendiri, ini udah cabang kurang lebih 9, cabang ke-9. Cabang ke-9-nya. Dan yang untuk satu-satunya misoa yang ada di Surabaya hanya di sini.
2: Wah, ini pesanan saya sudah datang semua. Ini cabai garam. Yang ini oh, original.
3: Yang paling
2: best seller di sini. Oke, terima kasih Mbak. Aku cicipin dulu ya misoanya. Nah, misoa memang sebagai bahan baku atau bahan dasar utama bisa dipadukan dengan aneka kondimen yang semakin memperkaya rasanya.

menikmati usia sebaiknya pelan-pelan karena hidangan ini sangat lembut dan sangat cocok dikonsumsi untuk lansia maupun anak-anak. Tapi lebih dari itu, menikmati misoa bukan hanya sekedar mencicipi sajian legendaris, tapi juga simbolisasi dari sejak dulu manusia sudah berusaha untuk menjaga kenyamanan, kebahagiaannya untuk memakai sepanjang-panjang usia mereka. Sesuai filosofi misoa, mi panjang umur, panjang usia. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Sesaat lagi kami ajak Anda ke Bandung untuk mencicipi kuliner yang lagi tren, yakni kuliner berbahan ubi ungu. Dari minuman hingga kue. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu gang permukiman warga jadi penuh bunga sakura dan lampion serba merah putih. Kalau di Yogyakarta, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan di Jalan Malioboro, parade marching band hingga prajurit keraton juga ikut memeriahkan jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pasukan pengibar bendera, atraksi marching band, pasukan TNI Polri, hingga prajurit bergodo keraton berpartisipasi dalam parade kebangsaan kirab budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Parade ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan dan ikut berparade. Dalam acara ini juga dilakukan pembacaan teks Pancasila menggunakan bahasa isyarat oleh penyandang disabilitas rungu.
4: Kemerdekaan Indonesia.
3: Deretan pohon sakura ini bukan di Jepang. Ini adalah suasana salah satu gang di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Ya, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, warga bergotong royong menghias wilayah tempat tinggal mereka. Bunga sakura dan lampion berwarna merah putih terpasang di sepanjang gang.
5: Ya, kita

0: secara keempat, dan ini idenya juga secara mendadak. Kebetulan kita bahan sudah ada, dan kita untuk menjaga pelaksanaan dan swadaya sama warga, kita sudah oke, maka terlaksanalah seperti ini.
1: Tak hanya untuk memperindah lingkungan, kegiatan ini juga merajut gotong royong antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, kuliner Bandung memang tidak ada habisnya. Tapi apakah Anda pernah mencoba kuliner berbahan ubi ungu? Kita akan menjajal macam-macam kuliner dari ubi berikut ini.
3: Sebagai kota kuliner, Bandung tidak pernah kehabisan inspirasi kuliner lezat untuk dinikmati. Saat ini, yang sedang menarik perhatian adalah kuliner berbahan dasar ube atau ubi ungu. Di salah satu kafe di kawasan Pascal Hyper Square Kota Bandung, ube dijadikan bahan dasar dalam pembuatan sejumlah minuman. Menariknya, ube dipadukan bersama matcha sehingga memberikan sensasi rasa berlapis ketika dinikmati. Ada 3 menu minuman yang menjadi andalan. Untuk ube krim matcha, rasanya cenderung seimbang antara pahit dan manis dengan tekstur lebih creamy. Sementara ube float matcha cenderung lebih manis dengan es krim yang ada. Untuk ube mochi matcha, topping mochinya terasa lembut dan manis, cocok dipadukan dengan rasa matcha yang sedikit pahit.
4: Nah, ube di sini diolah menjadi beragam jenis minuman dan juga topping. Yang paling menarik adalah ini nih, ube mochi yang dihidangkan seperti bentuk sate ya, kayak gini. Ini bisa dimakan langsung terpisah dari minumannya ataupun dicelupkan ke dalam minumannya seperti ini.
3: Varian minuman ube ini bisa dicicipi dengan kisaran harga mulai dari Rp54.000. Minuman ini pun bisa dinikmati bersama beragam sajian roti yang tersedia. Lokasi lain yang menawarkan kuliner ube adalah kafe di kawasan Cihampelas ini. Kafe yang juga memiliki toko bunga ini menjadikan ube sebagai bahan baku dalam beragam sajian kue atau dessert. Salah satunya adalah ube tres leches yang terinspirasi kue bolu tradisional khas Amerika Latin dan dibuat menggunakan 3 jenis susu. Adonan kue ditambahkan dengan ube sehingga memberikan warna ungu yang cantik. Kue ini dihidangkan bersama sejumlah topping agar semakin lezat. Bermacam sajian ube ini dibuat setelah melalui proses riset dan pengembangan selama beberapa bulan. Hasilnya tercipta aneka hidangan yang disukai berbagai kalangan. Rasa ube yang cenderung manis melengkapi cita rasa cake bertekstur lembut ini.
4: Kalau saya sih ini suka banget ya dengan si cake-nya ini. Kenapa? Karena ini cake-nya lembut, terus juga ada tambahan selai di atasnya yang menambahkan cita rasa asam untuk menyeimbangkan rasa manis dari si cake ini. Enak banget ini buat dimakan. Kita makan lagi ya.
3: Selain beragam dessert, ube juga diolah menjadi minuman segar yang dipadukan dengan bunga telang dan susu. Aneka varian sajian ube ini pun berhasil menarik minat para konsumen. Sajian ube di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp56.000 per porsi. Sementara untuk minuman, dibanderol mulai dari harga Rp35.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Sesaat lagi kami ajak Anda ke Rusia melihat ratusan orang berkostum unik di atas perahu dayung. Padahal mereka di Sungai Yauza. Jangan kemana-mana, redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur. Setidaknya 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik pada Jumat waktu setempat.
1: Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus, namun hujan deras tidak kunjung berhenti. Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25 ribu rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga.
0: Ya, jika di Cina dan Jepang kebanjiran, justru kekeringan ekstrim terjadi di sejumlah negara dan membuka rahasia yang ratusan tahun tersembunyi di bawah air. Dari ranjau Perang Dunia Kedua hingga kota kuno yang semuanya kembali muncul saat air sungai dan bendungan surut drastis.
2: Kekeringan parah di Eropa Tengah membuka kembali jejak berbahaya dari masa Perang Dunia Kedua. Di Slovakia, polisi menemukan ranjau yang belum meledak di dasar Sungai Danube dekat desa Ford. Ranjau itu beratnya mencapai 700 kg. Ranjau ini ditemukan akibat surutnya Sungai Danube yang dilanda kekeringan parah dan gelombang panas hingga membuat air sungai surut dan sebagian dasar sungainya terlihat. Demi keamanan, ranjau itu diledakkan. Pihak berwenang mengidentifikasi amunisi itu sebagai ranjau udara anti kapal buatan Inggris yang dijatuhkan selama kampanye Operasi Gardening Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada 1944. Sementara itu di Irak, penurunan drastis muka air di bendungan Mosul mengungkap temuan arkeologi menakjubkan di Provinsi Dohuk, wilayah Kurdistan, Irak. Sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun kembali muncul dari bawah air. Para arkeolog menemukan 40 peti mati kuno berbahan tanah liat serta kerangka manusia yang masih terpelihara dengan baik. Umurnya sekitar 2.300 tahun. Temuan ini berasal dari era Helenistik Seleukid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog, situs tersebut juga menyimpan jejak dari sejumlah periode sejarah, dengan periode tertua berasal dari era Nineveh V sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi. Temuan ini menjadi bukti bahwa lokasi ini telah dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 5.000 tahun. Situs kuno itu terendam setelah pembangunan Bendungan Mosul pada tahun 1986. Ya, ternyata ada berkah tersendiri di balik menyusutnya sungai-sungai. Namun di balik temuan berharga tersebut, terdapat peringatan serius tentang dampak kekeringan dan perubahan iklim yang kini semakin nyata terlihat di berbagai belahan dunia.
0: Sebagai informasi penutup, Festival Pasir Yongil Day 2026 hadir di kota Pohang, Korea Selatan. Sementara di Rusia, Sungai Yauza dipenuhi oleh warga dalam gelaran Festival Paddleboard Tahunan Yauza Fest. Saya Beni Darmawan pamit, sampai jumpa.
3: Festival Pasir Yongil Day 2026 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
4: Sand festival 와서 이렇게 모래 싸는 거 보니까 너무 신기하고 힐링 되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
3: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam festival paddleboard tahunan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
5: Вчера пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
3: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

0: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Mojo Agung Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah, dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah untuk penanganan.
1: Hanya kejadian peserta itu kelelahan, banyak yang pingsan, dan dehidrasi juga.
0: Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Mini Solear Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan pada Jumat pagi. Laga semifinal yang mempertemukan tim Polresta Tangerang dengan Dinas Lingkungan Hidup memanas usai kontak fisik antar pemain di mana seorang pemain Polresta diduga membanting kiper lawan. Suasana sempat ricuh selama 15 menit akibat pemain lain terprovokasi masuk ke lapangan sebelum akhirnya berhasil dilerai.
2: Awal mulanya saya kurang tahu jelas sih tadinya awalnya. Jadi tatonya udah pada ribut aja.
3: Tapi akhirnya pas habis banding-bandingan itu sempat rusuh, Pak.
2: Dia sempat rusuh duluan. Oh, sempat rusuh duluan. Terus sering-sering tarik-tarikan ya, dorong-dorongan gitu.
3: Oh, kedua tim artinya pada saling dorong-dorongan gitu, ricuh ya?
2: Iya.
0: Kedua kubu akhirnya sepakat berdamai dan melanjutkan laga yang dimenangkan oleh tim Polresta Tangerang dengan skor tipis 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Wacana pembelajaran bahasa asing bagi siswa kelas 1 sekolah dasar menjadi sorotan. Sebelumnya pada sidang tahunan MPR RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguasaan bahasa asing adalah hal mutlak dan akan mulai diajarkan sejak kelas 1 SD. Akankah kebijakan ini menjadi lompatan besar bagi generasi emas atau justru menjadi bom waktu kurikulum pendidikan di Indonesia? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News

0: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga.
1: Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
2: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

0: seperti Kabupaten Goa, Maros hingga Bulukumba. Meski tidak menimbulkan dampak besar, warga dikejutkan dengan benda-benda yang bergoyang. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalaut Toa.
1: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
0: Meski peringatan tsunami sudah dicabut, namun warga di sejumlah kecamatan di Kepulauan Selayar masih memilih mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.
3: Inilah detik-detik saat bangunan di Pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, dua orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
4: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
5: Mau mereka lari keluar rumah semua?
4: Iya.
5: Lama kan durasinya gempa tadi?
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.
2: Basarnas terus melakukan pemantauan dan operasi pencarian serta pertolongan terkait bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat 38 meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat dan 11 luka ringan. Berikut keterangan pers Kepala BNPB Suharyanto.
6: Kemudian saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan, kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor ya. Tertutup, datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
2: Gempa di Nusa Tenggara Timur yang berpusat di 38 km timur laut Mbai Nagekeo terasa hingga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sempat dilanda panik setelah melihat air surut di pesisir pantai, warga maupun wisatawan beramai-ramai pergi ke lokasi yang lebih aman. Seperti apa detik-detik gempa terjadi di Labuan Bajo dan bagaimana dampaknya bagi aktivitas wisata? Sudah hadir melalui sambungan virtual, agen travel di Labuan Bajo, NTT, Yunita. Selamat malam, Mbak Yunita.
7: Selamat malam, Victor.
2: Ya, Mbak Yunita, BMKG menyebut gempa juga mengguncang timur laut Labuan Bajo, NTT. Rilis BMKG juga menyebut kekuatan gempa yang melanda di Labuan Bajo bermagnitudo 6,5 begitu. Dan terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Bisa

0: Apakah Anda ceritakan saat gempa terjadi, Anda sedang berada di mana dan bagaimana situasinya tadi pagi, Mbak Yunita?
1: Oke, terima kasih Victor. Jadi pada saat pukul 6 kurang atau sekitar 5.58 saya sedang berada di rumah. Dan waktu itu saya sedang tidur dan tiba-tiba gempa yang kuat mengguncang Labuan Bajo dan saya langsung keluar rumah. Di mana setelah itu saya pergi ke kota Labuan Bajo, di sana banyak orang yang tidak berani di dalam rumah. Jadi mereka ada di depan rumah semua. Dan untuk pariwisata, sebetulnya hari bulan Agustus adalah bulan yang cukup ramai para turis domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Labuan Bajo. Untuk hari ini lumayan banyak kapal wisata yang akan berkunjung ke Labuan Bajo atau ke Komodo, Padar, dan Pink Beach. Ketika sekitar jam 8, karena ada isu dan ada kabar bahwa air laut itu surut, akhirnya KSOP atau Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan memberikan peringatan adanya tsunami dan BMK dan dari info BMKG juga akhirnya banyak kapal wisata yang tidak bisa untuk berlayar. Namun pada saat sekitar jam 9 lewat 10 atau jam setengah 10 peringatan tsunami itu dicabut dan akhirnya bisa berlayar kembali seperti biasa.
0: Peringatan tsunami dicabut oleh BMKG, tetapi ada waktu jeda beberapa jam yang warga mungkin termasuk wisatawan di sana juga panik begitu ya, akankah ada tsunami atau tidak. Anda melihat bagaimana situasinya pada saat itu, apakah banyak sekali wisatawan maupun warga sekitar di Labuan Bajo yang mencoba untuk menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman atau lebih tinggi begitu, Mbak Yunita?
1: Betul. Memang banyak warga Labuan Bajo maupun wisatawan yang sedang ada di Labuan Bajo untuk pergi ke titik kumpul. Salah satunya adalah Puncak Waringin. Di sana banyak warga dan turis dari domestik maupun mancanegara yang menunggu akan gempa itu reda. Dan memang setelah gempa 7,7 kemudian adanya gempa susulan sekitar 6 dan selanjutnya sampai siang itu banyak sekali gempa susulannya.
0: Oke,
1: sampai akhirnya sore.
0: Sampai jam berapa sore waktu Indonesia Tengah ada gempa susulan yang dirasakan, Mbak Yunita?
1: Kalau yang saya rasakan sekitar jam 5 itu masih atau ada. Jam setengah 6 masih ada. Walaupun lebih kecil dibandingkan yang pagi.
0: Oke. Pada saat dilakukan atau dirilis oleh BMKG akan ada potensi peringatan dini tsunami begitu ya. Warga maupun wisatawan juga melihat ada air yang lebih surut daripada biasanya. Ini berarti cukup membuat kaget begitu dan membuat panik. Kan Anda bekerja di sebagai agen travel begitu pada saat itu. Pada saat itu Anda berpikir tidak bahwa wah tidak akan terjadi nih perjalanan wisata wisatawan-wisatawan termasuk pelanggan Anda misalkan atau seperti apa, Mbak Yunita?
1: Oke. Mulai dari pagi sejak ada peringatan tsunami itu, kami sudah menginformasikan kepada turis-turis dan tamu-tamu kami bahwa trip itu akan di-cancel. Dan kami akan melakukan proses pemulangan dari dana tamu tersebut. Tapi untungnya sekitar jam 9 atau jam 10 peringatan tsunami itu dicabut dan akhirnya tamu bisa kembali berjalan.
0: Oke, tamu tidak ada sama sekali tidak ada yang ragu untuk menyeberang, berlayar ke Pulau Padar maupun Pulau Komodo dan sekitarnya? Seperti biasa?
1: Ya, syukurnya tidak ada karena pada saat itu dari pihak otoritas juga sudah mengeluarkan selebaran resmi bahwa peringatan tsunami sudah dicabut oleh mereka. Dan mereka percaya untuk surat itu resmi dari pihak otoritas.
0: Kita melihat ada satu video yang cukup berseliweran di media sosial, ada bangunan hotel di Labuan Bajo yang terdampak dan cukup rusak parah begitu ya. Di kota sana, di Labuan Bajo, di pusat kota, apakah banyak bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan juga, Mbak Yunita, yang Anda lihat?
1: Kalau di Labuan Bajo sendiri, untuk kerusakan parah itu tidak terlalu banyak, tapi lebih banyak kerusakan ringan. Sedangkan kalau untuk yang kerusakan berat itu ada di salah satu hotel itu di sekitar nama daerahnya Gorontalo. Itu sekitar 2 kilo dari kota Labuan Bajo. Dan untuk fasilitas umum seperti rumah sakit Komodo maupun rumah sakit Siloam itu juga dikabarkan hanya rusak ringan. Namun banyak pasien dievakuasi ke daerah parkiran.
0: Saat ini Anda mungkin pribadi atau teman-teman Anda atau wisatawan yang ada di sana yang Anda lihat, akankah mereka merasa tenang untuk beristirahat malam ini atau tidak begitu? Karena kalau khawatir untuk ada gempa susulan begitu ya Mbak Yunita?
1: Ya, kalau untuk saya sendiri sepertinya tidak tenang ya, dan selalu mengecek dari HP untuk aplikasi BMKG apakah ada gempa susulan atau tidak. Jadi sepertinya untuk malam ini kurang tenang untuk tidur ya.
0: Terpaksa begitu ya. Oke, terakhir ya. Mbak Yunita, Anda melihat suasana yang pagi ini cukup mengagetkan, terutama di daerah di Maumere, di sana di NTT begitu ya. Banyak sekali warga panik, bahkan pelabuhan di Lorensai juga cukup parah sekali terjadi gempa dampaknya begitu. Di Labuan Bajo untuk esok hari, apakah Anda melihat akan terlihat suasana dan kondisi seperti biasa lagi atau mungkin warga masih ragu untuk berlibur di sana?
1: Kalau untuk besok sepertinya belum ada kabar dari kalau kita sih untuk agent travel mengikuti dari arahan KSOP sendiri itu. Kalau seandainya besok tidak ada peringatan atau pelarangan dari KSOP, maka untuk trip besok tetap kami lanjutkan.
0: Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa Agustus adalah bulan yang cukup baik untuk berwisata di Labuan Bajo ya Mbak Yunita?
1: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Yunita atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu di sana Mbak Yunita. Selamat malam.
1: Amin. Terima kasih.
0: Ya, menyusul bencana gempa di Flores NTT, TNI Angkatan Udara menyiagakan pesawatnya. Pesawat TNI AU nantinya akan membawa bantuan atau evakuasi korban. Pesawat yang disiagakan antara lain pesawat angkut berat Hercules. Sebab tidak seluruh pesawat Hercules terlibat dalam demo udara di hari kemerdekaan. Selain itu, TNI AU juga menyiagakan helikopter untuk menyalurkan bantuan ke tempat yang sulit dijangkau kendaraan darat.
2: Jadi pada dasarnya Angkatan Udara menyiagakan semua kemampuan, semua potensi yang ada untuk membantu baik evakuasi, dorong logistik, kemudian membantu juga personil-personil kami, baik yang PASGAT, kemudian tenaga kesehatan, semua sudah siap bergerak. Kebetulan beberapa Hercules tidak terlibat juga di dalam kegiatan demo udara ini dan kita sudah fokus ke sana. Saya sudah lapor ke Panglima TNI dan arahan beliau segera yang bisa kita bantu, kita bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lainnya dari Basarnas, dari BNPB, semua kita bergerak dari matra-matra lain, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kita sudah mulai bergerak ke sana. Itu.
0: Istana menyampaikan duka cita atas gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan informasi gempa telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Menko PMK Basarnas BMKG serta Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan mitigasi dan langkah tanggap darurat.
3: Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian.
0: Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan berbahasa asing dapat mempermudah mencari kerja. Prabowo mengatakan pelajaran bahasa asing akan mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 sekolah dasar. Selengkapnya sesaat lagi.
4: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
5: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
6: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Setiap gigitannya lu demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: Krisis air bersih mulai terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sejak sebulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga harus menempuh jalan ratusan meter menuju sungai demi mendapatkan air. Di tengah musim kemarau yang mulai menyulitkan warga mendapatkan air bersih, Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang menyalurkan 10.000 liter air bersih ke desa Apa Tanah, Kecamatan Bonto, Sikuyu.
1: Musim kemarau yang melanda sejak satu bulan terakhir membuat sumur-sumur warga di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Sumatera Selatan mulai mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa memanfaatkan air Sungai Kelingi. Salah satu warga mengaku dalam sehari bahkan harus bolak-balik ke sungai untuk mengambil air lantaran sumur di rumahnya sudah mengering.
2: Sumur kita, Pak, musim kemarau, Pak. Seperti apa?
3: Sudah kering.
2: Sehari bisa ngambil berapa banyak?
3: Bisa 150 literan lah.
2: Jarak tempuh dari rumah?
3: Lebih kurang anda sampai sekitar 600 meter lah. Sini.
2: Kalau air pam ada, Pak?
3: Air pam enggak, kita sumur.
1: Warga berharap pemerintah setempat dapat membantu menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga Desa Patana, Kecamatan Bonto, Sikuyu, Kepulauan Selayar sejak Jumat pagi mengantri untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan Polres Kepulauan Selayar bersama pemerintah kabupaten dan Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang. Sebanyak 10 liter air bersih disalurkan kepada warga hari itu. Sudah beberapa pekan terakhir, warga mengalami krisis air bersih. Musim kemarau membuat sumur warga mengering. Mirisnya, wilayah ini belum terjangkau oleh jaringan pipa PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengaku terpaksa membeli air tawar secara eceran. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air laut.
4: 5.000.
5: Cukup untuk apa aja itu, Bu?
4: Itu diminum, Ji.
5: Betul-betul bergantung dengan air hujan, Pak, Di?
6: Betul, dengan air sumur, Pak. Bergantung air hujan sama air sumur.
5: Jadi
6: kalau cuma mau cuci piring, cuci baju, itu pakai air sumur. Balik, Bang.

0: nanti dibilas sama air jenis laba.
1: Oh iya.
2: Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang menyebut krisis air bersih di sejumlah titik disebabkan oleh penurunan signifikan debit sumber mata air. Jika sebelumnya suplai air dapat berlangsung hingga 24 jam, kini distribusi dibatasi menjadi sekitar 12 jam dengan sistem bergilir. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya terus melejit. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain itu harga daging ayam filet atau tanpa tulang juga melonjak di angka Rp58.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Badak Pandeglang Banten juga meroket. Omset pedagang diperkirakan turun sekitar 40%.
2: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya melambung tinggi. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Selain itu harga daging ayam file atau tanpa tulang juga naik dari harga Rp44.000 kini mencapai Rp58.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging ayam mengatakan kenaikan harga berpengaruh pada omset penjualan.
4: Berdampak banget mas, banget tuh kayak nggak berdampak tok banget.
5: Nah, biasanya kalau harga normal itu berapa kilo bu per hari habisnya bu?
4: 150-200. Kalau sekarang 100 saya nggak mentekno aku mas.
2: Meski harga naik, pembeli tetap memburu daging ayam, pasalnya tetap menjadi komoditas kebutuhan sehari-hari.
6: Ya soalnya kan kebutuhan sebenarnya ya naik turun ya begitu.
2: Di pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong juga naik. Harga daging ayam semula Rp30.000 hingga Rp33.000 kini meroket di angka Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak 1 bulan terakhir. Pedagang mengaku biasa menjual 2 kuintal ayam per hari, namun kini hanya mampu menjual kurang dari 1 kuintal.
7: Sebulan yang lalu. Ya, terus naik terus ayam tuh. Tiap hari itu seribu itu naik. Ini sampai 2 kintal. Ini sekintal juga nggak habis.
8: Perharinya tuh.
7: Iya.
2: Sementara pembeli terpaksa mengurangi porsi pembelian demi menghemat pengeluaran.
9: Tapi kalau bisa mah nggak usah dikaitin gitu. Murah kan. Soalnya bukan saya aja pastinya banyak kan.
2: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk menstabilkan harga kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan berbahasa asing dapat mempermudah mencari kerja. Prabowo mengatakan pelajaran bahasa asing akan mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 sekolah dasar. Hal itu diungkap Presiden pada pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI 2026, 14 Agustus kemarin.
10: Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi.
3: Ya, wacana pembelajaran bahasa asing bagi siswa kelas 1 sekolah dasar menjadi sorotan. Sebelumnya pada sidang tahunan MPR RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguasaan bahasa asing adalah hal mutlak dan akan mulai diajarkan sejak kelas 1 SD. Langkah ini memicu perdebatan. Apakah fasilitas dan tenaga pengajar sekolah-sekolah dasar di seluruh pelosok negeri sudah benar-benar siap atau justru akan membebani siswa di usia dini? Akankah kebijakan ini menjadi lompatan besar bagi generasi emas atau justru menjadi bom waktu kurikulum pendidikan di Indonesia? Kita membahasnya bersama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, ada Nunuk Suryani. Selamat malam, Prof. Nunuk.
1: Selamat malam.
3: Baik. Hadir pula Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat malam, Bang Ubaid.
11: Selamat malam, Bang Victor dan juga Prof.
3: Baik. Prof. Nunuk, Bang Ubaid, ini sepertinya Presiden kita Prabowo Subianto ini sungguh memperhatikan anak-anak ya, anak-anak sekolah. Sudah dikasih makanan bergizi. Ini berikutnya adalah ilmu bahasa asing. Tapi kita ingin membahas, kalau saya masih SD saya senang dikasih pelajaran bahasa asing gitu ya. Dari sudut pandang psikologi nih Prof. Nunuk, perkembangan anak-anak di usia kelas 1 kan pasti akan berbeda ya dengan usia-usia mungkin di SMA atau SMP, di menengah begitu ya. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam pidato kenegaraan kemarin begitu. Dan pembelajaran bahasa asing bagi kelas siswa kelas 1 sekolah dasar ini akan mulai dimulai. Bagaimana respons Kemendikdasmen pada saat mendengar arahan tersebut dipidatokan oleh Pak Presiden kita, Prof. Nunuk?
1: Ya baik, terima kasih Bang Victor. Jadi kami tentu menyambut baik ya apa yang tadi disampaikan Pak Presiden. Karena memang arahan beliau itu menunjukkan bahwa ini adalah visi besar untuk menyiapkan SDM Indonesia yang siap bersaing di tingkat global gitu. Nah, ya tentu kami sudah menyiapkan dari sekarang. Saat ini kami juga sedang melakukan pelatihan PKK SDMPI. Jadi karena kita punya sekolah dasar itu di seluruh Indonesia ada 150 ribuan, dan di seluruh sekolah SD itu baru ada 60 ribu sekolah SD yang memiliki guru bahasa Inggris. Maka kita masih ada 90 ribunya yang belum ada guru bahasa Inggris. Nah, disitulah kami menyiapkan dengan pelatihan PKK SDMPI, yang mana kami optimalisasi sumber daya yang ada, yaitu guru-guru kelas SD untuk diberikan kecakapan atau upskilling untuk mampu mengajar bahasa Inggris sesuai dengan level siswanya. Jadi tentu berbeda antara kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 begitu.
3: Bahasa asing, guru bahasa asing yang tengah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan ini justru bahasa yang paling banyak pasti bahasa Inggris begitu ya. Tapi bahasa asing lainnya apakah akan ada di sekolah-sekolah tertentu?
1: Iya, saat ini sudah ada Mas Victor. Tapi kita sudah ada kebijakan bahwa mulai tahun 2027 itu bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib untuk SD. Ini tertuang dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Dan menyambut hal tersebut, kami juga menyiapkan bertahap bagaimana setiap guru kelas SD itu mampu mengajar bahasa Inggris sesuai dengan level kemampuan siswanya. Terkait dengan pelajaran mata pelajaran bahasa yang lain, kami berpikir seperti halnya bahasa Inggris itu dimulai dari pilihan, kemudian akhirnya menjadi wajib. Kalau arahan Pak Presiden tadi ada bahasa-bahasa yang dianjurkan, misalnya bahasa Mandarin dan bahasa yang lain, itu tentu sudah ada sekolah-sekolah yang memberikan mata pelajaran pilihan. Tapi saat ini di peraturan Mendikbud yang ada, itu yang akan diwajibkan menjadi mata pelajaran wajib, itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris.
3: Dari kelas 1 SD atau dari kelas 3 SD per 2027?
1: Dari kelas 3. Kalau untuk yang Mendikbud itu kelas 3.
3: Ya. Nah, kemarin Pak Presiden pengennya dari kelas 1 SD begitu ya. Nah, ini Pak Menteri juga kemarin kan sempat menekankan bahwa untuk kelas 1 SD program bahasa asing berupa familiarisasi, pengenalan ya, bukan mata pelajaran wajib yang kaku. Bisa Anda jelaskan, Prof. Nunuk, seperti apa panduan teknis asesmennya, lalu bagaimana Kementerian memastikan guru-guru di lapangan ini tidak hanya sekedar mengajarkan bahasa untuk sekedar anak-anak hafal saja kosakata-kosakata dalam bahasa asing tersebut begitu. Bagaimana asesmennya nanti?
1: Iya, betul. Jadi ini tentu yang menyiapkan kami ada namanya BKPDM ya, salah satu unit utama di Kemendikbud yang menyiapkan hal tersebut, atau Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah. seperti yang Pak Menteri kami sampaikan bahwa memang untuk SD itu belumlah seperti target kecapaian pembelajarannya tentu berbeda ya setiap tingkatan SD kelas 1 sampai kelas 6. SD itu sebenarnya dalam pengenalan bahasa Inggris, kalau tadi ada kekhawatiran itu akan membebani siswa dengan apakah nanti akan menambah beban ya buat mereka, tapi sebenarnya cara menyampaikan di SD kelas 1 itu tentu sesuai dengan umurnya. Misalnya ini kami menyadari ini sebuah kekhawatiran, maka pendekatan PKG SDMBI itu deep learning yang mana sekarang sudah diimplementasikan itu yang bertumpu pada tiga pilar, mindful, sadar, meaningful bermakna, dan joyful menyenangkan. Nah di fase awal ini SD, misalnya nanti akan diimplementasikan sejak SD ya, seperti arahan Pak Presiden, itu anak tidak akan dijejali dengan tata bahasa atau grammar yang rumit. Pembelajaran akan dilakukan secara menyenangkan melalui berbagai permainan seperti game-based learning, lagu, bercerita, aktivitas fisik. Intinya pada kelas 1-2 SD itu sebenarnya yang diharapkan adalah ada penguatan literasi dasar yang mana itu fokusnya pada kemampuan membaca, menulis, memahami bahasa Indonesia dulu, baru adaptasi siswa mengatasi transisi anak yang masuk sekolah dengan beragam penguasaan bahasa ibu dan bahasa lokal, baru ada kondisi kognitif yaitu membangun struktur berpikir yang matang sebelum mengenalan bahasa asing secara formal. Jadi memang usia itu belumlah sampai harus mereka mengenal grammar dan lain sebagainya. Jadi berbagai metode yang joyful itu bisa diimplementasikan, Mas Victor.
3: Oke, ini metode joyful itu seperti taman kanak-kanak juga mungkin diajarkan ya, lagu anak-anak dalam bahasa Inggris juga kerap dinyanyikan begitu. Saya mau ke Bang Ubaid. Bang Ubaid, dari sudut pandang psikologis perkembangan anak-anak di anak usia kelas 1 SD kan berbeda ya dengan anak-anak kelas 6 SD begitu. Ini kan kalau usia 1 SD anak-anak cenderung fokus untuk membaca, menulis, berhitung, calistung begitu. Tapi ketika ada bahasa asing, ini berarti ada kemungkinan anak akan mulai ada PR baru untuk mereka untuk menghafal bahasa asing termasuk kosakatanya. Nah, di usia kelas 1 SD ini tepat tidak atau justru berisiko membebani anak usia dini nih, Bang Ubaid?
11: Begini Bang Victor ya, keinginan Presiden ini tentu ingin bagaimana supaya pelajar-pelajar Indonesia ini juga berwawasan global dan juga go internasional gitu ya. Seperti disampaikan oleh Prof. Nunuk tadi juga, ini bagian dari tantangan di dunia pendidikan termasuk Kemendikbud bagaimana mengelola sekolah-sekolah yang ada hari ini gitu. Nah, berdasarkan fakta dan juga data yang hari ini terjadi, tentu ini tantangan yang sangat berat sekali ya. Karena sekolah dasar ya, anak-anak SD kita punya tantangan yang sangat serius soal kemampuan membaca ya. Membaca, bahkan membaca bahasa Indonesia ya, atau menulis bahasa Indonesia ya. Kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, belakangan ini kan melakukan beberapa pengukuran ya, termasuk tes kemampuan akademik ya. Contoh yang selama ini sudah dipraktekkan beberapa tahun ya, soal bahasa Inggris ya. Hasil kemampuan anak-anak Indonesia, kemampuan bahasa Inggrisnya kan masih sangat kurang sekali ya. Bahkan rata-rata nasional skornya itu di angka 24 ya, dari 0 sampai 100. Nah, angka 24 ini kan sangat jauh sekali dari kemampuan ideal yang harus dicapai gitu ya. Karena itu memberikan tambahan pelajaran bahasa asing di luar bahasa Inggris ya, yang saat ini kondisinya juga masih penuh dengan tantangan, ditambah Rusia, Mandarin, Portugis dan seterusnya, ini menurut saya kalau diharuskan, kalau diwajibkan di jenjang pendidikan dasar ini kurang tepat ya gitu. Karena tidak hanya soal bahasa Inggris ya, kemampuan berbahasa Indonesia saja ya, kalau kita bandingkan soal kemampuan literasi anak Indonesia dengan bahasanya masing-masing, kalau kita bandingkan dengan negara-negara OECD ya, terakhir 2022 ada program International Student Assessment, itu kan kita ketinggalan jauh ya. Bahkan anak-anak usia 15 tahun ya, anak-anak yang duduk di bangku SMP, itu kemampuan membacanya saja masih sangat buruk sekali ya, ketinggalan. Bahkan belum mencapai rata-rata yang mestinya bisa diraih oleh anak-anak di negara OECD ya. Dan kalau berdasarkan skor PISA ya, kemampuan literasi anak Indonesia itu 75% itu mereka masih berada di bawah rata-rata ya. Kemampuan membacanya mereka belum baik ya. Bahkan kabar banyak viral ya, tidak hanya di bangku SMP ya, SMA saja banyak anak-anak Indonesia yang membaca saja masih belum bisa ya, masih belum bisa memahami. Dan tentu ini bagi Prof. Nuno dan juga Kemendikbud tentu tantangan yang sangat berat, bagaimana menyiapkan ya, menyiapkan guru-guru yang punya kemampuan berbahasa asing ya. Guru yang ada hari ini, guru bahasa Indonesia saja. Itu kalau kita lihat uji kompetensi guru, asesmen nasional, hasil TKA itu masih jauh sekali dari rata-rata yang mestinya dicapai oleh guru-guru kita gitu. Ya. Tentu kalau ada tantangan guru-guru asing yang lainnya, tentu ini akan sangat merepotkan. Dan kalau dipaksakan nih, kalau dipaksakan di jenjang SD, saya khawatir literasi bahasa Indonesia tidak tercapai, bahasa Inggris tidak tercapai, dan juga bahasa-bahasa asing lain selain bahasa Inggris tidak tercapai gitu ya. Ya. Karena kita lihat kesenjangan mutu antar sekolah di Indonesia ini sangat besar sekali.
12: Oke, Bang Ubaid, ada satu lagi, bahasa ibu, bahasa daerah yang kerap dilupakan oleh anak-anak kita ya, di masa sekarang memang sangat sulit sekali. Kalau yang di kampung-kampung mungkin akan diajarkan dari budaya sendiri, seperti dari Jawa Barat ada bahasa Sunda, ada bahasa apalagi di daerah lain begitu ya. Bang Ubaid, dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, pada intinya menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto jika bahasa asing mau diajarkan kepada siswa kelas 1 SD ya Bang ya, atau dengan syarat tertentu, atau lebih baik tidak perlu? Bang Ubaid,
11: kalau menurut saya di jenjang ini tidak ya, tidak perlu di jenjang SD ya. Buat kemampuan bahasa asing ini penting, itu bisa di SMP atau SMA. Menurut saya belajar bahasa asing itu tidak perlu sampai 12 tahun gitu ya. Saya pikir tidak perlu waktu yang sepanjang itu. Jadi SD ini cukup untuk literasi dasar ya. Memahami bahasa Indonesia termasuk bahasa daerah tadi juga sangat penting, karena itu bagian dari muatan-muatan lokal, bagian dari histori bagaimana mereka berada. Ya, contoh kecil saja ya, jangankan berbahasa Indonesia, orang Jawa bicara Jawa yang baik dan menulis aksara Jawa aja pada nggak bisa ya. Orang Makassar nulis dengan bahasa lokal Makassar, orang Lombok dengan bahasa Lombok itu sudah sangat jarang di Indonesia. Karena itu menurut saya untuk jenjang SD ini sebaiknya tidak ya. Tapi saya setuju kalau nanti di jenjang menengah dan seterusnya itu, karena nanti kalau tadi saya nyimak penjelasan Prof. Nuno tadi kan, nanti ada ada anak-anak sudah mencapai kemampuan dasar atau punya tujuan misalnya akan studi ke luar negeri lah. Saya pikir itu pembekalan di jenjang menengah itu jauh lebih baik daripada harus dimulai dari kelas 1 SD.
12: Oke, Prof. Nuno, bagaimana nih tanggapannya Prof. Nuno ketika dari Pemantau Pendidikan Indonesia sudah bicara kalau misalkan mewakili mungkin dari mereka bahwa terlalu dini rasanya bahasa asing diajarkan kepada anak-anak mulai kelas 1 SD, bahkan nanti 2027 di kelas 3 SD ya Prof. Nuno ya. Kira-kira adakah metode yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen di sekolah-sekolah supaya anak-anak ini juga tidak serta-merta mengesampingkan kecintaan mereka atau rasa fasih mereka terhadap bahasa Indonesia, bahasa nasional maupun bahasa ibu di daerahnya, Prof. Nuno?
1: Iya. Terima kasih Bang Victor. Jadi kalau menurut saya justru kalau sudah lewat pendidikan dasar itu terlambat untuk mengenalkan bahasa ini ya. Karena sebenarnya bahasa asing itu dapat dikenalkan bahkan sejak kelas 1. Namun tadi ya, seperti ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kenapa? Karena usia anak kelas 1 itu adalah usia yang cukup baik. Usia yang paling mudah bagi mereka untuk membangun kepekaan bunyi, keberanian berbicara, dan kosakata dasar. Namun demikian, bahwa betul apa yang disampaikan oleh Bang Ubaid tadi, pada seperti yang tadi saya sampaikan, kelas 1 SD itu bukan mulai diajarkan seperti grammar atau yang lain ya, tapi ada 3 tahapan penting sampai mencapai kelas 3 itu anak belajar bahasa Inggris. Seperti yang tadi kekhawatiran Bang Victor dan Bang Ubaid itu betul sekali, bahwa yang paling penting adalah penguatan literasi dasar dulu, itu kelas 1-2 SD. Lalu baru adaptasi siswa, dia dikenalkan bahasa ibunya, dia sudah fasih dan paham betul dengan bahasa Indonesia, memahaminya. Baru disitulah di usia kelas 1-2 itu fondasi kognitif mereka membangun struktur berpikir yang matang sebelum pengenalan bahasa yang formal. Jadi memang seharusnya lebih cepat diperkenalkan lebih baik, karena itu tadi usia yang paling mudah buat kita untuk mengenal bahasa-bahasa di, yang kepeminatan anak tersebut.
12: Oke, gitu. Kelas 1 SD rasanya oke lah untuk belajar bahasa asing atau bahasa Inggris aja sebut untuk tahu bagaimana yeah. cara menyapa seorang ayah, daddy, mother, mommy, kayak gitu ya Bu ya. Prof, tantangan terbesar yang disoroti DPR RI di Komisi 10 adalah kelangkaan guru yang kompeten untuk bahasa asingnya begitu ya. Sebenarnya pembelajaran bahasa asing di sekolah ini sudah dilakukan dulu di SMA juga ada kelas ilmu pengetahuan alam, ada kelas IPS, ilmu pengetahuan sosial, ada juga kelas bahasa. Namun sayangnya seperti di sekolah saya, ketersediaan guru bahasa asing selain bahasa Inggris, Perancis ada tapi bahasa lain tidak ada begitu. Ini jadi masalah. Kan tadi dikatakan bahwa masih ada puluhan ribu sekolah yang belum ada guru bahasa Inggris di sekolah begitu ya Prof ya. Kira-kira ini akan dikejar ya. Sampai kapan dan bagaimana ini? Karena bimbingan teknisnya juga sudah jalan atau belum? Seperti apa Prof?
1: Ya, jadi ini kita sudah menyiapkan sejak tahun 2023 ya. Ketika tahun 2027 itu akan diwajibkan untuk siswa SD. Kami sudah menyiapkan, sudah punya peta jalan atau roadmap-nya. Di mana ketika tahun 2027 itu bahasa Inggris menjadi wajib. Kami menyadari bahwa kalau mengajar bahasa Inggris di SD itu kan tidak tujuan CP-nya itu tidak untuk sampai ngerti grammar gitu ya, tapi dia bisa melakukan percakapan sederhana, percakapan sehari-hari, dia bisa mendengar orang berbicara bahasa Inggris, dia memahami begitu. Sehingga kami kalau misalnya harus memenuhi guru bahasa Inggris setiap satu SD, kita punya 150.447 SD. Kalau mau satu SD ada guru mapel bahasa Inggris, maka kita perlu mengangkat 90.447 guru bahasa Inggris. Sehingga setiap SD ada satu guru mapel. Namun karena CP untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 1-2 itu masih bisa diberikan kepada siapa saja guru, yang guru kelas mereka. Maka yang kami lakukan secara bertahap itu mulai tahun 2025 itu sudah menyiapkan regulasinya, sudah siap dari tahun 2025 lalu. Lalu 2026 ini kita fokus untuk melakukan peningkatan kompetensi mengajar guru mengajar bahasa Inggris untuk guru kelas. Jadi setiap guru kelas kita tingkatkan upskilling 126 CP dengan metode in-on-in agar mereka bisa mengajar. Dan ini sudah ada buktinya Bang Victor. Jadi kami sudah melakukan, mereka bisa testimoni bahwa mereka yang semula guru kelas sekarang bisa mengajar bahasa Inggris kepada anak-anaknya. Tahun 2027 kami sudah menuntaskan kuota 90.447 tadi. Insya Allah tahun depan ketika ini wajib, maka setiap SD kelas 3 itu sudah mulai guru-guru kelasnya siap semua se-Indonesia okay. itu mengampu bahasa Inggris.
12: Oke, okay. Pak Presiden, pemerintah juga, Prof Nunu, pemerintah juga, Pak Presiden juga sempat bilang ya ada kemungkinan nih kalau misalkan kita akan mengumpulkan guru-guru terbaik kita yang ada di Indonesia untuk mengajar bahasa asing kepada anak. Tapi juga membuka yeah. opsi kerjasama pengajar dengan dari negara sahabat begitu ya. Ini akan dilakukan atau tidak nih sepertinya nih? Prof.
1: Iya, jadi kita sudah menginisiasi itu ya Pak Menteri. Ini kan punya kita Kemendikdasmen itu ada prinsip pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Saat ini kami sudah menggandeng bahkan dengan British Council, kemudian dengan EFETA, dengan RELO, dengan Cambridge, dengan Teflin itu untuk berkolaborasi. Mereka berkontribusi kepada negara kita, berkolaborasi untuk membantu. Dan kalau tadi Pak Presiden menyampaikan akan memanggil guru-guru terbaik, kami saat ini sedang menyiapkan studio guru seperti arahan Pak Presiden. Yang mana di studio guru itu kita bisa menghadirkan guru-guru terbaik dan kemudian mereka bisa mengajar di seluruh Indonesia dengan papan interaktif digital yang sudah didistribusikan ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia.
12: Oke, Bang Ubaid dari JPP ini ada opsi dari pemerintah membuka kesempatan kita undang saja orang-orang dari negara tetangga untuk mengajari anak-anak didik di Indonesia begitu ya. Apakah ini kan tantangan terbesar adalah distribusi guru ya. Distribusi guru juga mungkin ada yang masih belum merata antara kota besar dan kota-kota kecil termasuk di antaranya daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan juga terluar. Bagaimana Anda melihat solusi dari pemerintah tentang opsi bagaimana melibatkan orang-orang atau guru-guru dari negara tetangga nih?
11: Saya hanya mengkhawatirkan ya, jangan-jangan program ini sekedar dilaksanakan. Jadi kami mendorong supaya Kemendikdasmen juga melakukan quality control terhadap kualitas jika program ini dijalankan gitu ya. Karena yang ada selama ini banyak sekali program yang dijalankan, tetapi ketika quality control-nya itu lemah, maka hasil belajarnya itu tidak seperti yang diinginkan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kemampuan bahasa Inggris anak-anak kita ketika Kemendikbud melakukan tes kemampuan akademik ternyata masih sangat buruk sekali ya gitu. Lah, bagaimana di era Kemendikbud yang sekarang dengan Prof. Nunu ini dengan melatih banyak guru juga harus memastikan bagaimana proses pembelajaran ini harus benar-benar berkualitas.
12: Okay.
11: Termasuk juga bagaimana melibatkan guru-guru asing ya. Ini juga harus penting untuk dilakukan banyak pertimbangan ya. Karena di beberapa tahun yang lalu juga sudah ada pelibatan-pelibatan guru asing ini ya. Tetapi itu membuat kecemburuan sosial dan juga ketimpangan terhadap guru-guru yang lain. Guru-guru dari luar negeri ini digaji dolar yang sangat besar oleh pemerintah Indonesia. Tetapi di sisi lain, kesejahteraan guru-guru Indonesia masih sangat miris ya, masih sangat rendah. Tentu Prof. Nunu dengan tim guru se-Indonesia itu punya tantangan bagaimana meningkatkan ya kualitas guru yang hari ini masih belum mencapai rata-rata nasional. Bagaimana proses pembelajaran, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga bahasa asing yang lain, itu bagaimana benar-benar berkualitas ya. Tidak hanya sekedar mereka berangkat ke sekolah, belajar bahasa asing, tapi ketika kementerian melakukan asesmen, tes soal capaian belajar, tapi ternyata masih sangat buruk. Lah, saya pikir angka 24 ini menjadi angka yang perlu direfleksikan ya. Kalau di era dulu, angka 24 itu nggak naik kelas gitu. Nah, kalau kemampuan bahasa Inggris anak-anak aja skornya masih 24, upaya-upaya lain yang sangat banyak dari, tentu tidak hanya dari sisi gurunya ya, soal sarana, soal evaluasi yang mendalam, soal pembelajaran mendalam, ini harus benar-benar dipraktekkan di lapangan supaya niat baik ini tidak hanya sekedar dilaksanakan secara formalitas di sekolah-sekolah, tetapi juga benar-benar secara substansial dan juga hasil nanti bisa tercapai dengan baik.
12: Baik, ini sepertinya memang setiap program Pak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, pasti ingin bermanfaat bagi semua lapisan begitu ya. Ada lapangan pekerjaan yang terbuka. Mungkin dalam program ini juga Prof. Nunu ada lapangan pekerjaan baru yang bisa terbuka. Mahasiswa-mahasiswi sastra mungkin yang akan dilibatkan atau seperti apa, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Prof. Nunu dan juga Bang Ubaid, kita punya pertanyaan terakhir. Yang terakhir adalah Prof. Nunu dulu. Kira-kira siapkah pemerintah kita, Kemendikbud mungkin sudah tahu ya, anggaran pendidikan untuk persiapan program pembelajaran bahasa asing sejak usia kelas 1 SD, akankah ini berjalan dengan baik, cepat, dan juga tepat?
1: Ya, kalau dari Kemendikbud optimis ya, karena ya, memang kami sudah menyiapkan dari lama. Dan untuk pelatihan saat ini pun, di tengah anggaran yang terbatas, kami juga mengalokasikan 36 miliar untuk bisa meningkatkan kompetensi guru-guru tadi. Itu sudah setelah melalui efisiensi. Artinya memang kami serius untuk mewujudkan, merealisasikan harapan Pak Presiden bahwa anak-anak Indonesia itu siap bersaing di tingkat global dengan penguasaan bahasa asing. Okay. Dan ini sudah kita lakukan secara bertahap.
12: Oke, baik. Bang Ubaid dari JPPI, ini kan soal skala prioritas nih, kira-kira menurut Anda, kalau tadi Anda mungkin belum setuju untuk kelas 1 SD, jangan dulu diajarin deh bahasa Inggris. Tapi kita tahu bahwa ada banyak sekali program pemerintah di bidang pendidikan, adanya revitalisasi puluhan ribu sekolah dalam bentuk fisik, dan juga hal-hal lainnya, termasuk kebijakan memasukkan kurikulum bahasa asing ini begitu ya. Apakah sebaiknya anggaran difokuskan terlebih dahulu untuk hal-hal yang lebih urgent, atau seperti apa dari JPPI?
11: Ya, kalau kita menyimak pidato Presiden kemarin ya, itu belum ada perubahan secara signifikan terhadap alokasi dana pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan ya. Termasuk kemarin usai pidato Presiden juga Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa di 2027 belum ada alokasi perubahan alokasi MBG yang tidak bersumber dari anggaran pendidikan ya, sehingga di 2027 masih ada 240 triliun anggaran pendidikan yang akan digunakan untuk MBG. Nah, seperti tahun 2026 kita punya problem dan juga tantangan serius di lapangan soal anak yang tidak sekolah karena biaya masih jutaan, kemudian sekolah-sekolah rusak juga mendesak untuk dibangun, termasuk di Jakarta ternyata banyak sekolah rusak yang jaraknya dekat sekali dengan Istana Negara, dan juga soal kesejahteraan dan juga kualitas guru ini yang menjadi sangat penting, bagaimana resource sumber daya anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan mutu guru dan juga kesejahteraan gitu. Lah kalau menurut saya bercermin dari apa yang terjadi di 2026, kemudian pernyataan Menteri Keuangan dan juga pidato Presiden kemarin, kami berkesimpulan bahwa belum ada ya alokasi perubahan yang cukup signifikan. Bagaimana supaya anggaran pendidikan yang 20% yang rencananya 2027 itu lebih dari 800 triliun, ini ada kenaikan sekitar 100 triliun, itu menyasar pada kebutuhan yang penting dan mendesak untuk sektor pendidikan, baik terkait dengan guru, sarana-prasarana, maupun anak-anak tidak sekolah ini. Karena itu kami berharap, karena ini belum menjadi sebuah keputusan ya, pemerintah bisa melakukan realokasi ya anggaran supaya 800 itu lebih difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tadi, soal kualitas guru dan juga kesejahteraan, soal sarana dan prasarana, juga pembiayaan anak. Dan juga ini Bang, soal kualitas pendidikan, banyak sekali suara-suara bahwa selama ini udah sekitar puluhan tahun dana bos ini nggak pernah juga dinaikkan oleh pemerintah. Sementara kebutuhan termasuk tadi soal peningkatan kualitas proses belajar sekolah, peningkatan kapasitas guru itu butuh sekali dukungan dari dana bos. Jadi saya pikir ketika dana anggaran pendidikan dinaikkan, juga anggaran bos juga harus dinaikkan.
12: Mungkin harus ada cetak biru dan harus ada roadmap yang lebih tepat lagi, lebih jelas lagi, dipertimbangkan matang-matang apakah pembelajaran bahasa asing untuk kelas 1 SD ini bisa dijalankan atau tidak. Tapi semangat untuk Kemendikdasmen, Prof. Nunu dan teman-teman. Bang Ubay juga terima kasih atas masukannya, mungkin jadi catatan kepada pemerintah ya, Prof. Nunu. Terima kasih banyak Prof. Nunu dan Bang Ubay sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Prof. Nunu, Bang Ubay.
1: Terima kasih.
11: Selamat malam, terima kasih Prof. Nunu dan Bang Victor.
12: Ya, pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan di RRAPBN 2027 sebesar 820,9 triliun rupiah. Dari angka 820,9 triliun rupiah, sebanyak 240 triliun digunakan program makan bergizi gratis. Dalam paparan di Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan 20% APBN digunakan untuk sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Purbaya menjelaskan anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 naik 13,9% dari tahun 2026 menjadi 820,9 triliun yang sebelumnya 720,8 triliun rupiah. Purbaya menyebut 240 triliun dari anggaran pendidikan akan digunakan untuk menjangkau 60,6 juta penerima MBG di tahun 2027.
13: Bahwa pendidikan itu untuk PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa, TPG non PNS untuk 1,3 juta guru non PNS, MBG untuk 60,6 juta penerima, pembangunan 7 sekolah unggul Garuda, renovasi sekolah madrasah 12.215 unit, pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional sekolah rakyat 165 buah ya. BOS untuk 54,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, TPG ASND untuk 1,7 juta guru di sekolah, TAMSIL ASND untuk 20,7 ribu guru di daerah, BOP untuk 48 museum dan tanah taman budaya. Sekitar 240 triliun untuk MBG.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, meminta anggaran pendidikan yang nantinya tak lagi dipakai untuk program makan bergizi gratis dapat diprioritaskan untuk menaikkan gaji dan tunjangan guru. Di Kompleks Parlemen Senayan, Lalu Hadrian menegaskan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian pemerintah setelah sebelumnya Presiden telah memberikan kesejahteraan TNI dan Hakim. Ia menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan pimpinan Komisi 10 DPR RI, anggaran pendidikan yang tidak lagi dipakai untuk program MBG mencapai 238 triliun rupiah. Perhitungan ini berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan pada tahun ini.
14: Insya Allah sudah bisa dipastikan tahun ini. Ya. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560 ribu lebih guru se-Indonesia. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir.
12: Pemirsa, informasi terbaru sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, petang tadi gempa melanda wilayah Simalungun, Sumatera Utara. Pusat gempa berada di darat dan tidak berpotensi tsunami. Di Kabupaten Simalungun, Kota Medan, dan Kabupaten Pakpak, gempa dirasakan kuat selama 30 detik. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, gempa dirasakan kuat selama 10 detik. Dan sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara. Tetap di Prime News dengan informasi selengkapnya usai jeda.
15: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
16: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
17: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
16: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
18: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered. And be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Mio Ultra Cup Gold.
1: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.

0: Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakat bersih-bersih sungai pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan digelar serentak di 11 titik dengan pusat kegiatan berlangsung di Kali Angke, kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Sekitar 3.550 personel dilibatkan dalam kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, perangkat dinas, komunitas, relawan, hingga masyarakat. Tak hanya membersihkan sampah dan sedimen, karya bakti juga diisi dengan penanaman pohon dan pemberian tali asih kepada masyarakat. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, sepanjang Sabtu 15 Agustus TNI AU menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara nanti.
1: Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat ini beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. Agar atraksi berlangsung aman dan presisi, para pilot telah berlatih sejak beberapa hari lalu.
2: Untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass.
1: Total ada 81 pesawat.

0: yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara.
1: Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
2: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya
3: langsung. Tujuannya ini katanya anaknya suka lihat pesawat, jadi kesini aja mumpung gratis, liburan juga.
1: Open base Lanut Halim Perdana Kusuma akan digelar hingga 17 Agustus nanti. Nah, jika Anda belum memiliki rencana berakhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat pesawat lebih dekat. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
4: Gairah sektor pariwisata dan ekonomi Jawa Timur kian menggeliat dengan hadirnya The Trans Luxury Hotel Surabaya. Hotel bintang 5 yang satu ini diproyeksikan tidak hanya menyuntikkan potensi bisnis baru, tetapi juga siap mendongkrak potensi pariwisata lokal.
5: 3, 2, 1.
6: Mengusung konsep kemewahan berkelas, sejak sentuhan pertama, momen grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya Jumat ini menjadi tonggak baru bagi industri perhotelan bintang 5 Kota Pahlawan. Berdiri megah di kawasan strategis perkotaan, The Trans Luxury Hotel Surabaya siap menyajikan standar baru pengalaman menginap berkelas di Surabaya.
7: Di area ini pun kami rasa ini cukup strategis di wilayah Ahmad Yani dan juga menuju keluar kota dan menuju ke airport bandara. Apa yang coba kami tawarkan adalah luxury collection atau bintang 5 yang ada di kota Surabaya. Dan juga ini sebenarnya momentumnya mendekati hari kemerdekaan. Jadi apa yang kita coba tawarkan adalah beberapa bisnis segmentasi seperti wedding ataupun MICE, meeting. Dan juga kita punya beberapa tawaran untuk tamu-tamu untuk mereka ingin menikmati fasilitas di kita seperti kolam renang yang berada di rooftop kami. Jadi kita punya beberapa restoran yang bisa kita dikunjungi.
6: Dengan dukungan ekosistem bisnis CT Corp yang kuat, General Manager Trans Luxury Hotel Surabaya Alex Jovanovic optimis dapat menghadirkan standar berbeda dalam industri perhotelan di Surabaya.
8: Because we are really coming up with something different. We are bringing in a new level of luxury hospitality for Surabaya with the power and the strength of our CT Corp ecosystem.
6: Grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, mulai dari pejabat pemerintahan, pebisnis, mitra, hingga sejumlah tokoh penting. Para tamu mengapresiasi hotel baru di kawasan jantung kota Surabaya ini karena dapat menjadi alternatif destinasi liburan baru.
9: Hotel di Surabaya menambah wawasan wisata dan juga hotelnya sangat bagus sekali sih. Sangat menarik. Ada kolam renang, ada tangga yang itu. Menambah wisata sih.
10: Ya. Kalau dari fasilitas hotelnya kan luar biasa, namanya luxury dan memang luar biasa lah luxury. Jadi menurut saya potensinya ini akan mengangkat kota Surabaya sebagai wisata, keluarga juga, karena ininya banyak ya, fasilitasnya sangat banyak. Dan untuk bisnis menurut saya juga sangat bagus.
6: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indra Parawansa menyambut positif masuknya investasi Trans Luxury Hotel di Surabaya. Kehadiran hotel ini diharapkan mampu menjadi magnet baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Saya rasa semua pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota akan bahagia jika lo ada investasi masuk. Nah, di Jawa Timur, terutama di Surabaya ini, hadirnya Luxury Trans Hotel akan menjadi bagian dari penguat gravitasi bagaimana kegiatan-kegiatan lokal, regional maupun nasional bisa diselenggarakan di sini. Dan itu artinya bahwa ada tenaga kerja yang akan direkrut, ada pertumbuhan ekonomi yang akan terus dipacu, dan tentu ini menjadi bagian dari penguat bagi mereka yang mungkin mencari venue atau mencari tempat untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau mereka berlibur di Surabaya, di Jawa Timur. Ini akan menjadi bagian opsi yang luar biasa dan hotel ini memang beda dari yang lain.
6: Menambah kesempurnaan malam, penyanyi

0: kondang Ari Lasso turut hadir menyemarakkan selebrasi grand opening di Trans Luxury Hotel Surabaya dengan penampilan spektakuler. Lagu-lagu populer sang musisi dibawakan dengan apik, seperti lagu Mengejar Matahari, Arti Cinta, hingga Misteri Ilahi. Ya, masih dalam rangka grand opening Trans Luxury Hotel Surabaya, ada promo menarik bagi pengunjung yang akan menginap. Anda bisa mendapatkan diskon sebesar 20% dengan menggunakan AloPay Later, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah Card. Promo ini berlaku mulai tanggal 14 Agustus hingga periode promo berikutnya.
1: Indonesia kembali menunjukkan komitmennya sebagai pionir gerakan bebas dengue di Asia Tenggara. Menyambut Hari Bebas Dengue, Sovel bersama NSIS Group menggelar roadshow edukasi ke sejumlah sekolah dasar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan untuk membentuk generasi sehat dan tangguh.

0: Sebagai upaya preventif memutus mata rantai penyebaran virus dengue, Sovel bersama Enesis Group menggelar roadshow edukasi secara berkelanjutan menyasar sekolah dasar di 3 wilayah utama, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Data Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa kelompok usia anak sekolah dasar yaitu 5 hingga 14 tahun menjadi salah satu populasi paling rentan dan menyumbang proporsi signifikan kasus demam berdarah dengue di Indonesia. Lebih lanjut, data Kementerian Kesehatan menunjukkan kelompok usia sekolah dasar di kawasan padat penduduk juga menjadi salah satu sasaran utama karena kerentanan tinggi terhadap infeksi demam berdarah dengue. Berdasarkan data tersebut, edukasi di lingkungan sekolah pun menjadi bagian penting sebagai benteng pertahanan pertama yang paling strategis.
1: Enesis Group bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami dalam rangka juga memperingati ASEAN Dengue Day, kami mengadakan kampanye edukasi ke sekolah-sekolah gitu ya. Untuk apa? Untuk mengedukasi tentang 3M. Apa itu 3M? Yang pertama menutup, menguras, kemudian mendaur ulang, plus. Plusnya apa? Mengoles tosin anti nyamuk. Karena Enesis mempunyai Sovel, maka plusnya adalah mengoleskan Sovel sehingga anak-anak bisa bebas bergerak tanpa takut digigit nyamuk.
0: Dalam rangkaian acara di berbagai sekolah, siswa diajak belajar lewat edukasi interaktif bersama Dr. Richard, dilengkapi kuis berhadiah hingga praktik langsung penggunaan Sovel. Sehingga keampuhan Sovel bisa langsung dibuktikan dengan uji ampuh oleh para siswa. Dengan tujuan melihat langsung perbedaan ketika tidak menggunakan Sovel dan setelah menggunakan Sovel, agar anak-anak menjadikan penggunaan Sovel sebagai kebiasaan sebelum keluar rumah. Tanya itu, siswa juga dihibur dengan dongeng petualangan Dika melawan pasukan nyamuk jahat serta fashion show daur ulang yang kreatif.
2: Menurut saya amat sangat positif sekali untuk anak-anak karena anak-anak memiliki ilmu baru untuk bagaimana memitigasi dari DBD sendiri. Jadi dia kalau selama ini kita hanya melihatnya anak hanya tahu dari sekedar bacaan dan lain-lain, hari ini mereka praktek langsung dengan ada nyamuk dan lain-lain, arah sumbernya juga dokter langsung, itu tentunya akan menambah ilmu yang bermanfaat untuk mereka.
0: Metode pembelajaran kontekstual ini dinilai sangat efektif agar anak-anak di Jakarta memahami dan mempraktekkan langsung langkah 3M+, yakni menguras, menutup, mendaur ulang, dan mengoles lotion anti nyamuk. Pendekatan ini memastikan anak-anak memiliki pengalaman nyata dalam mitigasi DBD di lingkungan sekitar mereka.
3: Urgensinya untuk kegiatan dari Sovel ini, anak-anak kami diberikan pengetahuan ya bagaimana cara pencegahan dari demam berdarah ini. Kemudian untuk dengan adanya kegiatan Sovel ini sangat membantu siswa-siswi kita, mereka itu jadi memahami ya, jadi artinya bagaimana caranya mereka menjaga kebersihan supaya tidak terjadi lagi demam berdarah ya, terutama kalau di anak SD kan banyak sekali ya Mbak ya yang terkena demam berdarah. Mudah-mudahan ke depannya berkurang tingkat dari demam berdarah yang ada di Jakarta ini.
0: Sekolah menjadi ruang utama tempat anak-anak menghabiskan waktu belajar dari pagi hingga siang hari, sehingga pemahaman tindakan preventif serta penggunaan Sovel pada jam krusial aktifnya nyamuk menjadi sangat urgent bagi keselamatan siswa.
4: Nyamuk demam berdarah itu paling aktif di waktu-waktu krusial. Oleh karena itu, saya selaku kepala sekolah sangat merekomendasi kepada seluruh siswa dan orang tua untuk menggunakan Sovel di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah dan di sore hari saat mereka beraktivitas di luar rumah atau mengaji. Karena jam-jam tersebut adalah waktu puncak aktivitas nyamuk Aedes aegypti. Jika di pagi dan sore hari anak-anak kita sudah terlindungi oleh Sovel, kita bisa lebih tenang melepas mereka untuk beraktivitas.
0: Dengan sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan pihak sekolah di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan, gerakan ini diharapkan mampu menurunkan angka kasus DBD di Indonesia. Sovel, tolak nyamuk pagi, sore, dan malam. Indonesia, pionir bebas dengue bersama Cegah DBD, wujudkan generasi sehat.

0: Setiap gigitan nyamuk demam berdarah, pagi dan sore, fatal. Jutaan orang telah jadi korban. Buat kebiasaan, pakai Sovel pagi dan sore. Sovel Jumbo, isi lebih banyak. Sovel melindungi.
1: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama. Mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

0: Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengukuhan 76 anggota Paskibraka tahun 2026 dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Pengukuhan diawali dengan pelantunan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, serta dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka. Julita Rista Lestari asal Kalimantan Timur mewakili rekan-rekan Paskibraka lainnya untuk memegang bendera merah putih selama pembacaan ikrar. Wapres dan tamu undangan lanjut menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan untuk mengucapkan selamat dan dukungan atas tugas yang akan diemban para Paskibraka dari seluruh provinsi di Indonesia ini. Tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik. Mulai dari cerita tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
1: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song She yang berarti silakan mencoba. Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing. Sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri. Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung, sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Pilihan makanan dan minuman juga masih sama. Dari sekian banyak makanan yang tersedia, roti selai srikaya menjadi salah satu andalannya. Camilan ini sudah menjadi legenda. Resep dijaga dari setiap generasi ke generasi hingga rasa yang tercipta tetap autentik.
2: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana itu menjadi yang visi utama. Gitu.
3: Jadi sekarang rasanya memang dijaga secara ketat atau seperti apa? Kok masih turun langsung?
2: Betul. Kita sebagai pengelola masih turun langsung dan menjaga resep-resep, cara pembuatan itu harus sama seperti dulu, yaitu memang harus dipantau seperti itu.
1: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
4: Waktu saya umur cucu saya ini, ya kira-kira 8-10 tahun lah ya, sama nenek diajak ke sini beli roti srikaya. Wah, pokoknya paling top aja deh roti srikayanya. Kakek sama nenek saya ngopi. Terus turun ke ibu saya. Ibu saya juga ajak saya selalu jajan ke sini karena di sini tuh daerah pertokoan elit dulu. Ada Kota Tujuh, ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya.
3: Sekarang bawa cucu.
4: Nah, sekarang lucunya saya bawa cucu saya jajan ke sini. Kan asik. Enggak. Yang saya paling suka adalah Yamin Asin.
3: Sama.
4: Top.
1: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharien yang didirikan oleh Elvan Bocharien. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak dulu, tamu yang datang tak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari berbagai negara, terutama Belanda, dengan berbagai cerita nostalgia yang menarik.
5: Kebetulan saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu dari para pendiri Maison Bahrain awal. Bahkan beliau membawa fotonya, kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Ternyata kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget. Dan sampai sekarang juga kebanyakan tamu di kita tuh kalau untuk dari luar negeri, kebanyakan dari Belanda. Karena memang mereka tuh kesini tuh karena mereka punya sejarah dan kebanyakan kayak nenek kakeknya tuh ternyata emang pernah kesini.
1: Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung. Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
6: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu ya, yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
1: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan.
7: At least the concept is from Holland. And they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food. But in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind.
1: Pakar gastronomi UPI, Dewi Turgarini mengatakan, keberadaan tempat makanan legendaris ini menunjukkan bahwa usaha kuliner tak hanya mengandalkan usia dan sejarah panjang saja. Eksistensi mereka juga terbentuk dari kemampuan menjaga cita rasa dan identitas, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dipertahankan, namun di saat yang sama mereka juga menghasilkan inovasi.
8: Bagi saya sih ya, untuk maka apa restoran-restoran yang legendaris itu adalah bagian dari, tadi sudah saya sampaikan, bagian dari memori kolektif kita. Dan memang kita penikmat dari lintas generasi pasti akan menjas ulang dengan rasa yang dahulu, kemudian juga pasti akan membawa keluarga juga. Dan yang paling penting adalah juga dengan selain menu itu kan juga ada bangunan arsitektur ya, ada bangunan arsitektur itu yang akan membuat kita bisa merasakan memori sejarah dan juga keinginan untuk masa rindu kepada masa lalu mungkin dengan.
1: Karenanya adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes, Inggris, bagian Tenggara pada Kamis waktu setempat. Dalam insiden ini satu gerbong dilaporkan keluar dari rel, namun belum ada laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan masih terus diselidiki.
9: Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes, Sussex, Inggris, bagian Tenggara pada Kamis 13 Agustus. Rekaman udara menunjukkan setidaknya satu gerbong keluar dan tergeletak di sisi rel. Akibat kejadian ini, tim tanggap darurat segera mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi seluruh penumpang untuk keluar dari kereta. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan darurat dan sebuah helikopter dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepolisian Transportasi Inggris yang sedang menangani insiden kecelakaan itu belum menerima laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan ini masih belum diketahui dan dalam proses penyelidikan tim berwenang. Sementara Menteri Transportasi Inggris Heidi Alexander mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan industri perkeretaapian untuk membantu para penumpang yang terdampak insiden kereta keluar dari rel tersebut.
0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Informasi ini mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
10: Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25 ribu rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7 ribu calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Jaihai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik.

detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus, namun hujan deras tidak kunjung berhenti.

0: Gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi menyebabkan warga lari berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Di Kabupaten Sika, warga Talibura berlari berhamburan ke arah perbukitan karena takut terjadi tsunami. Sementara itu, bangunan di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere ambruk sehingga 3 warga meninggal dunia. Gubernur NTT Melkiades Lakalena saat memantau warga terdampak di Kabupaten Sika Sabtu siang menyebut 33 orang meninggal dunia akibat terkena reruntuhan bangunan akibat bencana di wilayahnya. Sedangkan korban luka-luka berjumlah 23 orang dan saat ini tengah dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.
1: Saat ini data kami miliki ada korban meninggal 33 orang, di Sika 3 orang, Nada 1 orang, Manggarai 14 orang, Manggarai 15 orang, dan Manggarai Barat 1 orang, luka-luka 23 orang, Kabupaten Sika 6 orang, ND 13 orang, dan Manggarai Barat 1 orang, dan masih di dalam bangunan ini ada 4 orang di Manggarai yang lagi sementara dibantu untuk dikeluarkan.
0: Saat ini pemerintah provinsi tengah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan warga terdampak. Hingga kini warga terdampak masih mengungsi di tempat-tempat terbuka dan di wilayah perbukitan. Beginilah suasana kepanikan prajurit maupun warga sekitar di kawasan markas TNI Yonif 631 Antang di Jalan Cilikriwut kilometer 1 Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal ini akibat api terus membesar dan merembet ke arah bangunan markas yang berada di sebelah utara lahan yang terbakar. Api pertama kali diketahui berasal dari tepi jalan, membesar membakar semak belukar kering, kemudian menjalar ke arah markas mengikuti arah embusan angin. Ada dugaan api berasal dari puntung rokok yang dibuang pengendara yang lewat di sana. Menurut BPBD Kota Waringin Timur, karhutlah beberapa hari intensitasnya sempat menurun, kini mulai meningkat lagi.
2: Saat ini apabila terjadi kebakaran dan mendekati objek-objek vital, itu akan menjadi prioritas utama. Kami tetap berpatokan dengan rencana operasi, terutama daerah-daerah yang bergambut tebal. Nah, gambut-gambut tebal ini tidak bisa diselesaikan dalam seminggu, biasanya kadang-kadang lebih dari 2 minggu untuk proses pendinginan gambut.
0: Sementara data terakhir yang dirilis BPBD Kalimantan Tengah per 14 Agustus 2026, luasan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur terus bertambah menjadi 629,3 hektar dengan jumlah titik api sebanyak 240 titik. Sementara jumlah hotspot ada sebanyak 2.105 titik. Kebakaran melanda rumah warga di Jalan Layung Sari, Kecamatan Bogor Selatan pada Jumat malam. Banyaknya bahan kayu membuat api berkobar cepat hingga nyaris merambat ke rumah yang berada di sebelahnya. Dalam kejadian ini, seorang ibu penghuni rumah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diduga terjebak dalam kamar saat api melahap seluruh ruangan. Jenazah korban lalu dievakuasi petugas ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya sumber api diketahui berasal dari salah satu kamar tidur dan merambat ke ruang lain. Kebakaran dapat terkendali setelah 5 unit truk damkar dikerahkan ke lokasi. Api padam setelah penanganan berlangsung selama 1,5 jam.
3: Dan yang tadi menjadi korban ada satu orang ibu usianya kurang lebih 40-an tahun, Tenovi namanya. Ada indikasi dia udah keluar, kembali lagi karena melihat anaknya di dalam. Sementara anaknya tadi udah diselamatin di luar sama warga.
0: Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kasus ini kini dalam proses penyelidikan aparat Polsek Bogor Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama 1/2 jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Lebih dari 30 orang tewas akibat gempa yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan hingga kini warga terdampak masih mengungsi di tempat-tempat terbuka dan juga di wilayah perbukitan. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi gempa? Kita akan menghubungi langsung Eliazar Balo, jurnalis Transmedia di NTT. Eli, selamat malam. Nampaknya Anda berada di salah satu lokasi pengungsian. Mungkin Anda bisa ceritakan kondisi di tempat Anda melaporkan seperti apa, barang-barang apa saja yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi.
5: Baik, selamat malam Diana. Saat ini saya berada di lapangan Samador Momere yang menjadi salah satu pusat ataupun posko pengungsian bagi warga Momere yang tadi sempat panik dan juga berlarian keluar rumah dan takut hingga saat ini untuk kembali ke rumah mereka. saat ini total pengungsi dari data yang diperoleh dari posko pengungsi di lapangan Samador ini sebanyak 1.224 jiwa atau 302 kakak yang berdatangan dari beberapa tempat di Kota Maumere. Diana.
4: Baik, kalau di Kota Maumere sendiri tentu lokasi pengungsiannya tidak terpusat di satu titik. Ada berapa titik kurang lebih di sana, Eli?
5: Baik, tadi siang itu menurut pengamatan kami ataupun data yang diperoleh kami itu ada 4 titik, yaitu di Dinas Sosial, Polsek Alok, Lapangan Samador, dan Kantor Bupati Sika. Namun saat ini semua sudah difokuskan ataupun dikumpulkan di Lapangan Samador yang jumlahnya kurang lebih dari 1.200 orang dan juga yang masih berada di Polsek Alok. Sedangkan yang dari kantor bupati dan dinas sosial yang tadi siang, sejak tadi pagi warga mengungsi, itu semua sudah dipusatkan atau dipindahkan ke Lapangan Samador. Dan saat ini memang dari BPBD Kabupaten Sika sudah membangun kurang lebih ada 8 tenda untuk menampung ribuan pengungsi yang saat ini sudah berada di tempat ini. Namun ini yang kami sampaikan bahwa dari pengamatan kami di sini, ini mereka tidur hanya beralaskan tikar, belum ada alas tidur yang memadai, dan juga tadi pukul 9.00 yang kami sempat mewawancarai beberapa warga atau pengungsi di sini juga mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan makanan. Dan ternyata setengah jam kemudian atau kurang lebih 10 menit yang lalu baru kami melihat ada petugas yang membagikan makanan. Nah, ini masih banyak kekurangan di sini karena memang banyak anak-anak, bayi dan juga lansia yang berada di titik ini, namun mereka sendiri belum mendapatkan fasilitas yang memadai meski memang ini berada di tempat pengungsian. Diana.
4: Oke, baik. Ini artinya ada beberapa kebutuhan dari para pengungsi yang belum tercukupi secara maksimal ataupun secara rutin diberikan begitu ya. Salah satunya adalah makanan. Kemudian kira-kira apa lagi hal-hal yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Karena ada kurang lebih ada 1.200 jiwa, kemungkinan pasti jumlahnya bertambah, baru ada 8 tenda di sana begitu ya, Eli?
5: Benar, Diana. Memang kalau mau dilihat dari jumlah pengungsi dengan tenda yang ada saat ini memang belum memadai karena mereka harus berdesakan. Apalagi masih banyak juga anak bayi yang kami kurang lebih tadi ada ratusan bayi anak dan balita ya. Jadi kita juga sangat prihatin dengan kondisi ini dan mereka juga harus tidur melalaskan tikar yang mereka bawa sendiri. Dan juga barang-barang mereka yang berhasil diselamatkan dari rumah mereka. Ini membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Diana.
4: Spesifik saya tanya soal bantuan-bantuan apa saja yang sekiranya masih dibutuhkan selain misalnya tentu makanan begitu ya yang merupakan kebutuhan utama dari manusia.
5: Baik, selain makanan dan air mineral atau makanan siap saji ataupun apa mie instan ya, yang dibutuhkan adalah peralatan kewanitaan dan juga bayi atau popok bayi yang memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini yang memang banyak juga berada yang ada di sini adalah perempuan dan lansia. Ini yang menjadi salah satu kondisi terburuk di sini yang dialami oleh para pengungsi. Diana.
4: Baik, Eli, bagaimana soal sanitasi? Karena tentu mandi, cuci kakus ini juga tentu dibutuhkan. Kemudian medis begitu ya, karena tentu mungkin para pengungsi yang datang tidak serta-merta datang dalam kondisi 100%. Mungkin saja ada bagian terluka dan lain sebagainya ketika mau menyelamatkan diri. Apakah kebutuhan sanitasi, kebutuhan medis sudah tercukupi juga di sana?
5: Kami belum melihat tentang MCK atau sanitasi ya, sampai dengan saat ini kami berada di sini. Namun untuk tenaga kesehatan sendiri ada bantuan dari klinik Koresika yang petugas kesehatannya terus memantau dan melakukan pengecekan kesehatan bagi seluruh pengungsi, walaupun dengan keterbatasan personil yang ada dari Koresika yang memang dari klinik Koresika yang benar-benar tadi kami melihat beberapa petugas medis datang untuk memantau kesehatan dari para pengungsi dengan melakukan pengecekan ataupun memberikan pengobatan terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan ataupun pengecekan kesehatan. Diana.
4: Baik, saya mau beralih sedikit ini soal puing-puing begitu ya, dan juga kondisi terkini di sana. Apakah gempa susulan ini juga masih terus terjadi, Eli, di lokasi Anda?
5: Kalau gempa susulan memang sampai dengan pukul 17.00 tadi masih terjadi gempa susulan. Dan ini pun juga yang mengakibatkan ribuan warga ini masih merasa trauma dan untuk kembali ke rumah mereka. Sehingga mereka memilih untuk berada di tempat pengungsian semacam ini walaupun memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan untuk poin-poin sendiri memang belum bisa dimasuki atau dibersihkan, seperti salah satunya adalah terminal keberangkatan dan kedatangan di Pelabuhan Morenci yang memang belum bisa dibersihkan karena gempa susulan masih terjadi dan juga dikhawatirkan terjadinya runtuhan lagi di lokasi tersebut karena memang tadi ada dua jenazah yang ditemukan di lokasi tersebut dan satunya lagi yang jatuh ke dalam laut sehingga korban jiwa di Kabupaten Sika sendiri ada kurang lebih 3 orang dan dari 38 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa 7,7 magnitude yang terjadi pada Sabtu pagi tadi. Diana.
4: Oke, Eli, terakhir ini di posko pengungsian, apakah juga ada posko untuk mencari orang hilang begitu untuk sekiranya masyarakat di sekitar sana yang mungkin masih hendak mencari keluarga ataupun kerabat mereka yang masih belum mendapatkan kabar begitu?
5: Kalau untuk posko orang hilang, kami belum temukan di sini sejak jam 8 tadi atau jam 20.00 kita tadi kami berkeliling tapi belum ada posko itu. Yang ada di sini adalah posko pendataan atau posko BPBD untuk mencatat setiap pengungsi yang dipindahkan dari dua lokasi sebelumnya. Dan di sini juga ada posko kesehatan yang dari Polres Sika dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sika yang memang sudah didirikan di sini.
4: Oke, Eli, sedikit ketika warga merasa kehilangan kerabat ataupun keluarga mereka, apakah ada informasi yang Anda dapatkan sekiranya mereka harus mengadu kemana begitu?
5: Sampai sejauh ini memang kita belum mendapatkan informasi tentang adanya orang hilang. Dari beberapa warga tadi yang kami sempat wawancarai, mereka mengaku semua mereka pada saat terjadi itu memang muncul kepanikan, tapi keluarga mereka berhasil menyelamatkan diri dalam satu lingkungan tersendiri. Artinya dalam satu keluarga itu ada misalkan ada 4 orang atau 5 orang semuanya berhasil dibawa atau di mengungsi ataupun berlari keluar rumah dan berhasil mengungsi pada pagi-pagi. Dan walaupun memang kondisi mereka sangat panik dan juga mereka berhamburan lari keluar dari rumah dan bahkan ada yang berada di seperti di kampung Luring di salah satu kampung yang berada di kota Momere sini yang memang itu banyak rumah-rumah apung di sana dan mereka harus berlarian tapi semuanya sampai dengan saat ini tidak ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Diana.
4: Baik, kita harapkan bantuan apapun itu bentuknya, entah itu makanan, air mineral, kemudian kebutuhan perempuan, kemudian anak-anak, ini semua tercukupi, termasuk juga soal MCK dan juga kebutuhan medis yang tentu saja ketika berhari-hari orang nanti akan menginap di pengungsian akan ada masalah ataupun potensi penyakit baru yang timbul begitu ya. Dan saya harap juga kondisi Anda, Eli, terus sehat untuk bisa memberitakan informasi kembali kepada pemirsa CNN Indonesia. Terima kasih banyak Eli Azarbalo, jurnalis Transmedia langsung dari NTT. Kita ke informasi lainnya, diduga cemburu seorang istri di Lumajang, Jawa Timur tega memotong alat kelamin suaminya. Pelaku pun langsung diringkus polisi dan digelandang ke Mapolres Lumajang. Sementara komplotan perampok yang sempat beraksi di salah satu SPBU di Wonosobo, Jawa Tengah berhasil diringkus polisi dan ketika beraksi komplotan ini sempat menyekap 2 orang petugas SPBU.
6: Peristiwa tragis menimpa seorang pria warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Istrinya yang diduga

0: Cemburu tega memotong alat kelaminnya dengan celurit pada Jumat. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Usai melakukan perbuatannya, pelaku diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Mako Polres Lumajang untuk diperiksa.
1: Belajar kita data, jadi langsung ke TKP, kita cek, ternyata ya itu, kejadiannya itu.
2: Kejadiannya? Istrinya motong. Kemaluan suaminya? Itu karena ya. Kenapa itu?
1: Waduh, kalau masalah karena apa kita tidak tahu, tapi yang jelas itu permasalahan keluarga.
2: Tapi sekarang sudah diserahkan ke Polres?
1: Sudah. Kita dampingi dan sudah sampai di Polres Lumajang. Terima kasih.
0: Tim gabungan Satreskrim Polres Wonosobo dan Polda Jawa Tengah menangkap 4 anggota komplotan yang melakukan aksi perampokan di SPBU Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Aksi perampokan ini terjadi pada Minggu malam 9 Agustus lalu. Dalam aksinya, komplotan ini berpura-pura sebagai personel Resmob berdalih hendak memeriksa ruang supervisi SPBU. Para pelaku kemudian menodongkan senjata airsoft gun kepada petugas SPBU. 2 petugas SPBU bahkan sempat disekap oleh para pelaku. Dalam aksinya, komplotan ini menggasak uang tunai senilai 718 juta rupiah. Demi menghilangkan jejak, komplotan ini bahkan turut mengambil DVR CCTV. Pengungkapan komplotan ini bermula ketika polisi mengamankan seorang pemilik bengkel, lokasi pembagian uang hasil rampokan berinisial RAT. Polisi kemudian mencokok 3 pelaku lainnya, yakni MRA, WW, dan AH.
3: 4 orang di dalam mobil, 1 orang menunggu mempersiapkan di dalam bengkel, 1 orang memastikan situasi berjalan aman dengan menggunakan sepeda motor. Aksi ini terekam CCTV di sekitar, walaupun CCTV TKP itu diambil DVR dan dibakar, namun CCTV lain merekam waktu mereka cukup singkat melakukan itu. 23.25 sampai dengan 23.37 itu mereka sudah berhasil keluar dan kabur.
0: Pasca perampokan, sejumlah petugas SPBU mengaku mengalami trauma. Meski begitu, operasional SPBU tetap berlangsung normal.
4: Kalau di shift malam kita ada 6 petugas, 1 pengawas, 1 security, 1 OP dengan 3 orang. 2 orang security dengan pengawas.
5: Penyekapannya itu seperti apa?
4: Istilahnya di menggunakan kabel bis untuk mengikat tangan dan kaki.
0: Polisi masih memburu 2 orang anggota komplotan yang saat ini masih buron, sementara 4 orang pelaku yang ditangkap terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Sebuah area tongkrongan di Kota Depok disulap jadi Kampung Pancasila, tempat berkumpul sekaligus berkegiatan secara produktif. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Cakap Go.
1: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
0: Untuk menjaga stamina, aku awali hariku dengan berolahraga. Dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc.

0: Cakap Gol.
1: Pemerintah terus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Tak hanya menambah jumlah kunjungan, Wisman juga didorong untuk tinggal lebih lama, mengunjungi lebih banyak destinasi, serta meningkatkan belanja selama berwisata di Indonesia. Penguatan konektivitas penerbangan jadi salah satu strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara datang ke Indonesia melalui program Free Domestic Flight Wisman yang datang menggunakan penerbangan internasional dengan maskapai Indonesia diberikan kemudahan untuk melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi domestik. Program ini menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik dan berlangsung mulai Agustus hingga akhir November 2026. Injerni menilai konektivitas harus diikuti kesiapan destinasi, infrastruktur, serta akomodasi agar Wisman dapat melanjutkan perjalanan ke destinasi lain seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Lombok.
2: Karena memang di dua bandara inilah destinasi.
3: Ini tidak hanya melulu tentang bagaimana mendatangkan wisatawan ke Indonesia atau jumlah wisatawan yang dihitung, tetapi lebih kepada bagaimana nanti mereka akan tinggal lebih lama ke destinasi mana saja dan juga berapa besar spendingnya mereka. Karena secara hitung-hitungan mereka itu akan bisa spending kalau length of stay-nya lebih lama.
1: Ke informasi lainnya, memasuki libur panjang akhir pekan dan libur HUT RI, kendaraan dari arah Jakarta terus membadati ruas tol Cipularang Purwakarta. Sementara itu, di Boyolali Jawa Tengah, pengunjung dapat menikmati tempat wisata air yang bernuansa merah putih dan kebangsaan.
4: Sejak Sabtu pagi, iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol Cipularang Purwakarta. Kepadatan panjang kendaraan ini terpantau di KM 67 wilayah Karawang hingga masuk ke jalur tol Cipularang arah Bandung. Kendaraan mengular panjang di tol Cipularang. Dua lajur yang ada disesaki kendaraan dengan kecepatan hanya 20 km per jam. Bahu jalan pun penuh sesak kendaraan. Selain akibat peningkatan volume kendaraan, hal ini juga akibat laju truk besar yang ramai dan berjalan lambat. Kendaraan ke arah Bandung didominasi mobil pribadi berplat nomor Jabodetabek serta armada bus angkutan penumpang. Diprediksi, kepadatan arus kendaraan akan terjadi hingga akhir pekan nanti. Sementara itu, di libur kemerdekaan ini, pengunjung memadati objek wisata air panorama di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Nuansa merah putih langsung terasa saat memasuki objek wisata air ini. Dari hulu hingga hilir, sepanjang 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen merah putih yang memperkuat suasana kebangsaan di tengah alam terbuka. Konsep kebangsaan ini juga dilengkapi dengan kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata dihentikan sejenak, pengunjung, pegawai, dan pelayan berdiri sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak.
4: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang dengan air yang bersumber dari mata air alami dari kawasan pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Bagi pengunjung yang ingin mencoba aktivitas lain, river tubing atau disebut sebagai sepur kalen bisa menjadi pilihan.
6: Dengan konsep kebangsaan dan kerakyatan, jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta anak tanah air.
4: Untuk menikmati beragam wahana air di kawasan ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000. Jadi, bagi Anda yang tengah melewati Boyolali atau mencari pilihan wisata keluarga saat libur kemerdekaan, wisata air panorama bisa menjadi salah satu referensi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebuah area tongkrongan di Kota Depok disulap jadi Kampung Pancasila, tempat berkumpul sekaligus berkegiatan secara produktif. Sementara di lokasi lainnya di Yogyakarta, ribuan orang terlibat dalam aksi mural di dinding bantaran Sungai Code Kondomanan.
4: Berlokasi di RW 03, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kampung Pancasila hadir sebagai wadah pembentukan karakter masyarakat. Ruang terbuka yang sebelumnya hanya digunakan untuk nongkrong atau transit, kini diubah menjadi tempat berkumpul sekaligus berkegiatan secara produktif. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari budidaya maggot, peternakan ikan lele, hingga pengelolaan bank sampah. Melalui kegiatan ini, para pemuda tidak hanya mengisi waktu dengan kegiatan positif, tetapi juga dibekali keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan. Edukasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan juga diberikan sejak usia dini. Sebagai salah satu inisiator, Korem 051 Wijayakarta turut mengirimkan personel untuk menjadi guru pendamping. Anak-anak diajak mengenal Pancasila dengan cara yang menyenangkan, diantaranya melalui cerita perjuangan pahlawan.
0: Dengan adanya Kampung Pancasila ini, jadi anak-anak tidak pernah lagi nongkrong di luar, nongkrongnya di Kampung Pancasila. Ada yang di kolam lele, ada juga yang di maggot, ada juga yang di ketahanan pangan. Jadi anak-anak di sini sudah tidak ada lagi memikirkan untuk nongkrong-nongkrong di luar, berkelahi, ataupun tawuran, paham regal radikalisme di luar, karena sudah ada kesibukan di Kampung Pancasila.
4: Jumat siang, ribuan orang nampak menyebar di sejumlah titik sembari menggoreskan kuas di dinding bantaran Sungai Code Kondomanan Kota Yogyakarta. Sedikitnya 1.400 orang terlibat dalam aksi mural yang dilakukan sebagai salah satu cara menyambut HUT ke-81 RI ini. Peserta aksi terdiri dari sejumlah kalangan, diantaranya mahasiswa, komunitas, pemerintah kelurahan, hingga TNI Polri. Mural ini dibuat di talut bantaran Sungai Code sepanjang 500 meter. Mereka membuat mural dengan tema kepedulian terhadap lingkungan.
7: Sebenarnya menurut saya dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih.
4: Selain aksi mural, turut dilakukan pula aksi bersih sungai. Aksi ini merupakan inisiasi Gedung Agung Istana Negara bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bintang Manchester City dan timnas Norwegia Erling Haaland resmi dianugerahi 7 Guinness World Records. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Lembaga Rekor Dunia Guinness resmi menganugerahkan 7 rekor dunia kepada Erling Haaland di Manchester, Inggris. Salah satu rekor utama yang diperoleh sang penyerang adalah pencapaian sebagai pemain tercepat yang meraih 100 gol di Liga Premier Inggris hanya dalam 111 pertandingan. Selain rekor Liga Premier, Haaland juga memegang rekor gol terbanyak dalam satu laga Liga Champions League ketika mencetak 5 gol saat melawan Leipzig FC pada musim 2022-2023 lalu. Pencapaian fenomenal ini makin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Memasuki musim baru, Haaland akan berada di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca pasca kepergian Pep Guardiola. Manchester City dijadwalkan akan memulai laga perdana Liga Premier melawan Bournemouth pada Minggu 23 Agustus 2026.

0: CCTV merekam detik-detik seorang warga di Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah berlari menjauhi pria yang diduga membawa pisau. Peristiwa terjadi pada Kamis malam 13 Agustus setelah korban terlibat cekcok dengan terduga pelaku. Sebelumnya korban mengaku datang ke rumah terduga pelaku setelah saudaranya meminta pertolongan karena diduga mengalami kekerasan. Cekcok berujung pemukulan. Setelah sempat dilerai, terduga pelaku disebut kembali datang membawa pisau dapur dan mengancam korban. Korban mengaku mengalami luka di dahi dan pelipis serta goresan diduga akibat cakaran. Korban juga telah menjalani visum dan mengaku masih mendapatkan ancaman.
1: Saudara saya datang ke dapur. Itu untuk meminta tolong karena telah dianiaya sama suaminya. Nah, setelah itu saya pergi ke rumah pelaku. Setelah itu saya panggil namanya. Setelah itu dia keluar, ada adu mulut di sini tercekcok. Dia nggak terima, saya nggak terima, cuman dia langsung hantam pukul saya.
0: Seorang pria berusia 40 tahun ditangkap polisi setelah menipu warga di kota Bandung, Jawa Barat. Modusnya, pelaku mengaku sebagai polisi dan menuduh korban membawa narkoba. Dalam aksinya, pelaku meminta korban menyerahkan dompet untuk diperiksa. Saat korban lengah, pelaku mengambil uang sebesar Rp600.000 lalu meninggalkan lokasi. Aksi yang terjadi pada 11 Agustus 2026 ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi kemudian menangkap pelaku di Margahayu, Kabupaten Bandung. Pelaku mengaku beraksi karena terdesak kebutuhan mengirim uang kepada anaknya di luar daerah. Ia terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Jumpa lagi, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Rosalyn Hugh.

0: Kita ke informasi pertama, pemirsa, seorang pembobol rumah di Batam, Kepulauan Riau bersembunyi di atas plafon saat akan ditangkap petugas. Akibat aksi pencurian yang ia lakukan bersama temannya, pemilik rumah kehilangan uang pecahan rupiah, dolar Singapura, dan baht Thailand serta emas. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, aksi pencurian terjadi saat jam belajar di sekolah berlangsung. Pelaku mengambil dompet milik petugas perpustakaan sekolah.
1: Pria ini nekat bersembunyi di plafon rumah saat petugas datang untuk menangkapnya. Bersama satu temannya, pria ini melakukan pencurian dengan cara membobol rumah warga di Perumahan Putra Kelana Jaya, Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau pada 17 Juli lalu. Kedua pelaku membobol rumah saat pemiliknya pergi bekerja. Pelaku menggasak uang dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dan baht Thailand, serta perhiasan emas dengan total senilai lebih dari 110 juta rupiah.
2: Dalam rumah. Kemudian di dalam rumah tersangka mencari barang-barang berharga sehingga tersangka percisnya di lantai 2 mendapatkan barang-barang berharga seperti uang tunai yaitu rupiah, yang kedua uang dolar Singapura, yang ketiga adalah uang baht Thailand, sehingga ketika ditotalkan semuanya termasuk dengan ada lebih kurang 5 cincin. Maksudnya 5 emas ya, terbagi dari 4 cincin dan 1 gelang. Sehingga total dari barang-barang dan uang yang dicuri itu dijumlahkan sebesar 110.950 rupiah.
1: Polisi mengamankan teman pelaku di Deli Serdang, Sumatera Utara. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dengan santainya, pria berbaju hitam ini

0: atau bagaimana?
1: Saya nggak kenal orangnya, Pak.
0: Berapa orang kita
1: ya? Sendiri satu orang.
0: Laki-laki
1: nih? Iya, laki-laki pakai baju hitam.
0: Jadi kalau dicintip dia langsung masuk ke sini atau periksa-periksa dulu atau langsung ke tas?
1: Langsung dari saya lihat itu CCTV-nya, rekamannya, dia pas masuk di perpustakaan itu langsung menuju ke tas saya.
2: Korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Talo. CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor di area parkir mal pelayanan publik di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pelaku yang sempat masuk ke gedung mal, keluar dan mengambil sebuah sepeda motor yang terparkir. Berbekal rekaman ini, petugas dari Satreskrim Polres Sragen melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Pelaku yang merupakan warga Ngelorok, Kabupaten Sragen ini tak berkutik saat diciduk polisi di rumahnya.
3: Tidak merusak ya, ya. Tapi ini apa namanya menggunakan kunci asli yang ditaruh oleh korban di dashboard. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat berperspektif secara subjektif dirinya sendiri bahwa ini pasti aman. Karena ketika kita lalai, kita lengah, hal itu akan terbaca oleh orang jahat dan mungkin orang yang tidak mempunyai niat jahat dengan adanya kesempatan itu bisa menjadi jahat.
2: Pelaku kini ditahan di rutan Polres Sragen dan terancam hukuman pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Diduga cemburu, seorang istri di Lumajang, Jawa Timur tega memotong alat kelamin suaminya. Pelaku pun langsung diringkus polisi dan digelandang ke Mapolres Lumajang. Sementara komplotan perampok yang sempat beraksi di salah satu SPBU, Wonosobo, Jawa Tengah, berhasil diringkus polisi. Ketika beraksi, komplotan ini sempat menyekap dua orang petugas SPBU.
5: Peristiwa tragis menimpa seorang pria warga desa Kunir Lor, kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Istrinya yang diduga cemburu tega memotong alat kelaminnya dengan celurit pada Jumat. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Usai melakukan perbuatannya, pelaku diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Mako Polres Lumajang untuk diperiksa.
6: Belajar kita datang, jadi langsung ke TKP, kita cek, ternyata ya itu. Kejadiannya itu,
7: kejadiannya istrinya motong kemaluan suaminya itu, aja, itu karena ya. Kenapa itu?
6: Waduh, kalau masalah karena apa kita tidak tahu, tapi yang jelas itu permasalahan keluarga.
7: Ya. Sekarang sudah diserahkan ke Polres.
6: Sudah kita dampingi dan sudah sampai di Polres
7: Lumajang. Terima kasih.
5: Tim gabungan Satreskrim Polres Wonosobo dan Polda Jawa Tengah menangkap 4 anggota komplotan yang melakukan aksi perampokan di SPBU Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Aksi perampokan ini terjadi pada Minggu malam 9 Agustus lalu. Dalam aksinya, komplotan ini berpura-pura sebagai personel Resmob berdalih hendak memeriksa ruang supervisi SPBU. Para pelaku kemudian menodongkan senjata airsoft gun kepada petugas SPBU. Dua petugas SPBU bahkan sempat disekap oleh para pelaku. Dalam aksinya, komplotan ini menggasak uang tunai senilai 718 juta rupiah. Demi menghilangkan jejak, komplotan ini bahkan turut mengambil DVR CCTV. Pengungkapan komplotan ini bermula ketika polisi mengamankan seorang pemilik bengkel, lokasi pembagian uang hasil rampokan berinisial RAT. Polisi kemudian mencokok tiga pelaku lainnya, yakni MRA, WW, dan AH.
8: Empat orang di dalam mobil, satu orang menunggu mempersiapkan di dalam bengkel, satu orang memastikan situasi berjalan aman dengan menggunakan sepeda motor. Aksi ini terekam CCTV di sekitar, walaupun CCTV TKP itu diambil DVR dan dibakar, namun CCTV lain merekam waktu mereka cukup singkat melakukan itu. 23.25 sampai dengan 23.37 itu mereka sudah berhasil keluar dan kabur.
5: Pasca perampokan, sejumlah petugas SPBU mengaku mengalami trauma. Meski begitu, operasional SPBU tetap berlangsung normal.
9: Kalau di shift malam kita ada 6 petugas, 1 pengawas, 1 security, 1 OB dengan 3 operator. 2 orang security dengan pengawas.
10: Penyekapannya itu seperti apa?
9: Mereka di istilahnya di, menggunakan

0: praktis untuk mengikat tangan dan kaki.
1: Polisi masih memburu dua orang anggota komplotan yang saat ini masih buron. Sementara empat orang pelaku yang ditangkap terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Menolak ajakan rujuk, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Mesuji, Lampung tewas ditembak mantan suaminya. Korban tewas dengan luka tembak di paha kiri menembus ke paha kanan.
3: Ya Allah, Allah Muhammad Rasulullah, Santo Abu.
4: Tragis, seorang ibu rumah tangga tewas ditembak mantan suaminya di tengah jalan perkampungan Desa Wiralaga, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung, Senin petang 10 Agustus 2026. Mirisnya lagi, penembakan maut itu terjadi di hadapan anak korban. Aksi penembakan itu juga terekam kamera CCTV warga. Korban berinisial YA 36 tahun ditembak di paha kiri yang menembus ke paha kanan. Setelah buron selama 3 hari, pelaku berinisial AR akhirnya berhasil diringkus polisi di Desa Sungai Ceper, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu petang 12 Agustus. Penembakan sadis itu ternyata dipicu kemarahan sang mantan suami lantaran korban menolak ajakan rujuk. Polisi juga menyita satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang digunakan tersangka. AR juga ternyata residivis berbagai kasus. Mulai dari kasus pencurian sepeda motor pada 2007, penggunaan senjata api dan senjata tajam pada 2010, pembunuhan pada 2015, dan kasus pengerusakan pada 2017.
5: Sejak di CCTV itu memang pelaku ini sudah menunggu korban lewat. Nah, mengancam ketika memang korban ini akan meninggalkan rumah, akan dia akan bunuh. Karena korban diajak rujuk tidak mau.
4: AR dijerat pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, hingga penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Sugianto, Lampung.

diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.

Masih dilacak kriminal, pemirsa, Polres Mojokerto meringkus tiga dari komplotan pembobol brankas kampus Universitas Abdul Jalim, Kabupaten Mojokerto. Akibat aksi pencurian ini, pihak kampus kehilangan uang sebesar 1,4 miliar rupiah. Sementara itu, tim gabungan menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan 50 ton pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung.

0: CCTV merekam aksi para pelaku yang berjumlah 5 orang masuk ke dalam Universitas Abdul Halim, Mojokerto dan membobol brankas di ruang Biro Administrasi Umum dan Keuangan. Usai beraksi, para pelaku langsung kabur dengan cara berpencar hingga keluar Pulau Jawa. Akibat aksi pencurian ini, pihak kampus kehilangan uang sebesar 1,4 miliar rupiah. Dari catatan polisi, komplotan ini sudah beraksi berkali-kali di wilayah Jawa Timur. Petugas Satreskrim Polres Mojokerto pun akhirnya berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku di Klaten dan Pekanbaru Riau. Masing-masing pelaku adalah S, 50 tahun, warga Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten; MAT, 43 tahun, warga asal Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah; dan H, 33 tahun, warga asal Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Saat dilakukan penangkapan, salah satu pelaku sempat melawan dan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur oleh petugas Satreskrim Polres Mojokerto.
1: Satu buah beras yang berisi uang tunai sebesar 1.416.133.900 rupiah dengan cara merusak jendela dengan menggunakan alat berupa linggis, dan setelah berhasil masuk ke tempat brankas, para pelaku merusak brankas dengan cara mencokel.
0: Tim gabungan menggerebek rumah yang dijadikan gudang penyimpanan pasir timah ilegal di Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Ditemukan 50 ton pasir timah dikemas dalam ratusan karung dan diduga kuat akan diselundupkan keluar Pulau Belitung. Penggerebekan dilakukan usai polisi mendapatkan informasi masyarakat yang curiga akan kegiatan di dalam rumah tersebut. 3 orang yang diduga terlibat aktivitas ilegal ini diamankan dan 2 masih diburu polisi.
2: Melakukan penggeledahan dan kurang lebih ada setengah jam kita ada bertemu dengan Satgas dari Satlat Trisakti, di mana mereka mengatakan bahwasanya timah ini sudah didata oleh mereka dan mereka juga sudah melaporkan mereka.
0: Untuk proses lebih lanjut, barang bukti pasir timah diamankan pihak kepolisian ke Mako Batalion B, Pelopor Satbrimopolda Bangka Belitung. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus teror dan pengerusakan rumah oleh tetangga di Kota Depok, Jawa Barat akhirnya berujung pidana. Setelah berkali-kali dimediasi, polisi menetapkan pelaku menjadi tersangka. Sementara ditinggal pemiliknya pergi, 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dicuri oleh seorang pemuda.
4: Kasus perusakan dan ancaman oleh tetangga yang sempat viral di media sosial di kawasan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat sempat berakhir dengan mediasi. Namun karena pasca mediasi kembali terulang, korban akhirnya melapor ke polisi. Polisi kini menetapkan pelaku sebagai tersangka karena aksi pelaku dinilai meresahkan warga. Sejumlah aksi teror diantaranya merusak pagar rumah, melemparkan sampah, helm, dan aksi lain. Pelaku berinisial FAA menjadi tersangka setelah Satreskrim Polres Metro Depok memeriksa 7 orang saksi. Pecahan pagar rumah korban juga diamankan sebagai barang bukti. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan psikologis dari dokter yang akan dilampirkan dalam berkas perkara.
5: Tindak pidana pengerusakan dan atau perlakuan ancaman dengan kekerasan sesuai dengan pasal 521 KUHP dan atau pasal 448 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian tersangka yang sudah kita tetapkan, 1 orang dengan inisial FAA.
4: Ditinggal pemiliknya pergi, 5 tabung gas 3 kg milik pedagang gorengan di Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur dicuri oleh seorang pemuda. Dalam aksi pelaku yang terekam CCTV, terlihat pelaku menjebol gembok pintu kontrakan dan mengambil 5 tabung gas 3 kg. Saat kejadian, penghuni rumah baru saja pergi untuk menjenguk saudaranya yang tengah sakit di wilayah Bekasi. Di dalam rumah ada anak korban yang tengah tertidur sehabis pulang bekerja. Pasca kejadian, korban melaporkan ke pihak RT setempat dan memviralkannya di media sosial.
3: Dituduh menjadi pelakor, seorang perempuan di Sampang, Jawa Timur dikeroyok mak-mak hingga wajahnya dilumuri bubuk cabai. Sementara di Langkat, Sumatera Utara viral video saat istri sah melabrak suami yang sedang melangsungkan pesta pernikahan.
6: Ini enggak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Viral di media sosial, video seorang perempuan yang dituduh menjadi perebut suami orang alias pelakor dikeroyok emak-emak di Sampang, Madura, Jawa Timur pada Senin malam 10 Agustus lalu. Terduga pelakor ditampar, dijambak rambutnya hingga terjatuh. Tak berhenti di situ, emak-emak di video itu bahkan berusaha melumuri wajah korban dengan bubuk cabai. Akibat kejadian itu korban sempat mengalami syok dan sakit selama 2 hari. Pada Kamis sore, korban melaporkan penganiayaan yang dilakukan oknum bidan bersama ibunya itu ke Mapolres Sampang. Korban berharap agar polisi menindak tegas perbuatan brutal oknum bidan itu terhadapnya. Video percekcokan di salah satu lokasi pernikahan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini menjadi viral di media sosial. Keributan itu diduga dipicu usai istri sah mempelai pria itu melabrak suaminya. Tampak di video percekcokan antara istri sah yang ditemani penasihat hukum melawan keluarga mempelai tersebut dilerai oleh anggota Babinkam Tipmas.
7: Gak ada perceraian, inilah yang terjadi di negara kita kebanyakan. Harus diurus, urus dulu baru bisa menikah. Ya, kalau kalian paham inilah hati ibu-ibu ya.
6: Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Gulam Januar Lutfi pada Detikom menyebut keributan itu terjadi di Dusun 2A Sukaramai Kecamatan Secanggang pada Selasa 11 Agustus lalu. Wanita yang diduga istri sah mempelai pria itu telah melaporkan sang suami ke Polres Langkat pada hari yang sama. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Takut kehamilannya menggagalkan rencana untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. RM seorang wanita nekat menggugurkan kandungannya di Depok, Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara satu.
3: Tiga-tiganya kalian juara satu.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Pemirsa, takut kehamilannya menggagalkan rencana untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. RM, seorang wanita nekat menggugurkan kandungannya di Depok, Jawa Barat. Sementara seorang bocah berusia 8 tahun di Kabupaten Borneo, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban salah sasaran penganiayaan hingga mengalami trauma.

0: Kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur berinisial MA di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Video berdurasi sekira 1 menit itu memperlihatkan SF, seorang pria tanpa mengenakan baju dan memakai celana hitam, memasuki area Masjid Jannatul Firdaus. Tak lama kemudian, SF diduga menendang seorang anak laki-laki hingga terjatuh di pelataran masjid. Korban kemudian terlihat menangis kesakitan, sementara SF yang diduga sebagai pelaku langsung meninggalkan lokasi. Diketahui peristiwa ini pada 5 Agustus 2026 lalu. Ima, ibu korban, mengatakan anaknya datang ke masjid untuk sholat asar dan mengaji. Namun ketika sampai di masjid, anaknya langsung ditendang oleh pelaku.
1: Emang ada pilihan temannya melempar, Pak. Ini anak-anak baru masuk, disimpan tasnya langsung, dulu dia langsung masuk, langsung ditendang mukanya tanpa bawa kata-kata. Nggak ada kata-katanya keluar, langsung mentona tendang mukanya, nak.
2: Ya kena rumahnya?
1: Iya, temannya yang melempar, nakira anakku yang melempar di rumahnya.
0: Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan jahitan. Kasat Reskrim menyatakan jika pihaknya telah menindaklanjuti kasus ini secara maraton dan sejumlah saksi telah dipanggil untuk proses penyelidikan. Warga Jalan Raya Muhtar, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tumpukan sampah di salah satu ruko. Petugas keamanan setempat menyebut jasad bayi ditemukan tanpa mengenakan pakaian, masih memiliki tali pusar dan dibungkus berlapis 4 kantong plastik serta tas. Selanjutnya petugas Polsek Bojongsari mengevakuasi jasad bayi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berbekal sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil mengungkap kasus penemuan jasad bayi laki-laki di dalam tong sampah pada Selasa lalu. Kini polisi telah menetapkan RM, seorang perempuan, sebagai tersangka. Diketahui RM merupakan peserta pelatihan tenaga kerja untuk bekerja ke Jepang. RM mengaku hamil sejak awal 2026 hasil hubungan dengan kekasihnya. Tersangka diduga menggugurkan kandungannya seorang diri di kamar mandi lantai 3 ruko. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi tersebut karena takut kehamilannya menggagalkan rencananya untuk berangkat sebagai calon tenaga kerja wanita ke Jepang. Atas perbuatannya, RM terancam hukuman Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kasus pembunuhan sadis anak angkat terhadap ayahnya di Nganjuk, Jawa Timur direkonstruksi. 59 adegan diperagakan oleh kedua pelaku mulai dari perencanaan hingga mengubur korban di pekarangan rumahnya. Rekonstruksi pembunuhan berencana yang dilakukan DM, anak angkat korban, dan NJS, kekasih DM terhadap Gatot, ayah angkat DM, digelar di Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga yang berada di lokasi langsung meneriaki kedua pelaku setibanya di TKP. 59 adegan diperagakan kedua tersangka dalam reka ulang, mulai dari merencanakan pembunuhan hingga mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah. Selain motif sakit hati, hubungan asmara tak direstui, pelaku nekat membunuh korban karena dendam lantaran seringkali dianiaya oleh korban. Meski pelaku telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, namun atas kekejiannya itu, kedua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
4: Diduga terlibat tawuran dengan senjata tajam di Jati Uwung, Tangerang, 5 pelajar dari 2 SMK swasta berbeda dibekuk polisi bersama sejumlah senjata tajam yang disembunyikan di sebuah rumah kosong. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Tawuran pelajar dari dua SMK swasta pecah di Jalan Prabu Siliwangi, Kelurahan Pasir Kaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Rabu malam lalu. Mereka mengendarai sepeda motor secara berboncengan dan membawa senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV dan video yang viral di media sosial, Polsek Jatiuwung mengamankan 5 pelajar di rumahnya masing-masing Kamis dini hari. Polisi juga berhasil mengamankan beberapa senjata tajam yang disembunyikan para pelaku di sebuah rumah kosong. Setelah didata, para pelajar yang diamankan dikembalikan ke orang tuanya. Namun, bila kembali tertangkap, mereka akan langsung diproses hukum. Viral video aksi konvoi kawanan geng motor membawa senjata tajam dan busur panah di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jumat dini hari, Jatan Rasat Reskrim Polresta Goa berhasil membekuk 2 remaja di bawah umur bersama barang bukti 5 buah busur panah, 2 buah ketapel serta sepeda motor yang dikendarai keduanya saat tawuran. Polisi kini melakukan pengembangan terhadap 10 pelaku lain. Diduga telah membawa kabur sepeda motor seorang pelajar, seorang pria berinisial GAR dibekuk Reskrim Polsek Medan Area di rumahnya di Jalan Langgar Medan, Sumatera Utara. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti kunci letter T yang disembunyikan tersangka di bokongnya. Sebelumnya, pelaku menemui korban di salah satu warung kopi di Jalan Medan Area Selatan Medan. Ia kemudian berpura-pura minta tolong diantar korban ke rumah pacarnya. Di tengah perjalanan, korban berhenti di warung. Saat itulah pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti sepeda motor yang diduga telah dijual tersangka ke penadah. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, apa kabar? Balik lagi bersama saya Albi Pratama. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari beragam sisi. Mulai dari review mobil dan juga motor terbaru, teknologi mutakhir, sampai dengan hal yang lagi panas diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. Kali ini kita lagi ada di pameran otomotif terbesar di Indonesia, apalagi kalau bukan GIAS 2026, dan kita akan melihat ada apa aja di sini. So, kalau gitu, start your engine and let's drive!

Yang namanya mobil sport atau supercar itu memang selalu menggoda serta menjadi pusat perhatian kalau dipajang di pameran-pameran auto show kayak Gias 2026 ini. Tak terkecuali MG Cyberster yang ada di belakang saya, tapi ini adalah mobil sport bertenaga listrik. Nah, di Gias 2026 kebetulan ada mobil-mobil sport dan juga supercar yang berperforma tinggi, punya nilai heritage di masa lalu yang juga cukup panjang, ada di sini. Dan karena kita sudah ada di Gias 2026, gimana kalau kita langsung lihat satu persatu mobil-mobil sport dan juga supercar berperforma tinggi yang ada di sini? Mari kita jalan dari hall ke hall, dari booth ke booth Gias 2026. Di Gias 2026, mobil sport pertama yang sangat-sangat ikonis adalah Honda Prelude. Nah, kalau teman-teman ini adalah seorang car entusias sejati atau penggemar JDM atau kepanjangannya Japanese Domestic Market, pasti udah gak asing dengan nama Honda Prelude. Setelah 24 tahun vakum sejak terakhir kali diproduksi di generasi kelimanya tahun 2001, akhirnya Honda Prelude ada lagi di tahun 2026. Awal tahun kemarin kita ngeliat mobil ini masih jadi pajangan aja ataupun showcase, dan sekarang udah dijual resmi. Harganya sekitar 950 juta, lebih dikit lah, sekitar segitu. Dan mobil ini masih mengusung desain sport yang benar-benar ciri khas mobil sport Jepang. Kita lihat deh sampingnya nih. Dia modelnya sedan, sampai ke tengah dia melandai. Nah, terus belakangnya tuh liftback ataupun fastback gitu ya, ala mobil sport Jepang kayak Honda Prelude masa lalu, Toyota Celica, Mitsubishi Eclipse dan lainnya. Jadi kalau misalnya kita buka bagasinya, ini kebuka sampai kaca-kacanya. Nah, biasanya di sini jadi tempat buat modifikasi audio system dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya kita bahas soal teknologinya, Honda Prelude terbaru ataupun generasi ke-6 ini udah dibekali dengan motor listrik. Yes, mobil ini udah berpenggerak hybrid. Mesinnya 2000cc dan penggeraknya roda depan front wheel drive alias FWD. Tenaganya 203 PS dengan torsi 315 Nm. Dengan harga nggak nyampe 1 miliar, kira-kira mobil ini worth it apa nggak buat dibeli di Gias 2026? Sekarang kita udah ada di booth-nya Mini, dan di sebelah saya sudah ada Mini S-Man. Nah, Mini S-Man ini adalah varian mobil listrik. Kok bisa kita masukin ke mobil-mobil berperforma tinggi? Karena tenaga yang dihasilkan oleh sebuah Mini S-Man ini sama sekali nggak mini, nggak kayak namanya. Mobil ini dibekali baterai listrik sekitar 54,2 kWh yang bisa diajak jalan ataupun menempuh jarak sejauh 355 km WLTP satu kali cas. Tenaganya lebih gede dari Honda Prelude yang tadi udah kita review, yaitu 258 horsepower dengan torsi 350 Nm. 0 sampai dengan 100 km per jam tuntas dalam waktu sekitar 6,4 detik aja. Nah, ini juga adalah generasi pertama dari Mini S-Man yang dapat sentuhan dari John Cooper Works. Kalau lain-lainnya biasanya mobil-mobil mini yang pakai mesin bensin 2000cc turbo, tapi ini adalah mobil listrik. Nama John Cooper sendiri bukan sembarang nama, itu adalah seorang legenda engineer yang bisa menyulap sebuah mini di masa lalu dan bisa memenangkan ajang balap Rally Monte Carlo secara hampir 3 kali berturut-turut, mulai dari 1964, 65, sampai 67. Unitnya sekarang ada di sebelah saya, yang ukurannya masih sesuai dengan namanya, itu mini berukuran mini. Nah, mobil inilah yang disulap oleh John Cooper untuk bisa mengikuti ajang balap Rally Monte Carlo dan menang kejuaraan tersebut. Dan bisa kita lihat ada tulisan Rally Monte Carlo di sebelah sana tahun 1965. Kalau kita lihatin dimensinya, antara mini yang sebelah kanan dengan mini yang sebelah kiri benar-benar jomplang banget. Nah, di Gias 2026, John Cooper Works untuk Mini S-Man ini dibanderol dengan harga 1,341 miliar rupiah. Apakah menurut Anda mobil listrik kencang ini worth it untuk diboyong dari Gias 2026? Jawabannya ada di tangan Anda yang termasuk orang have. The most powerful letter in the world, M. Dan di sebelah kiri saya sudah ada BMW M4 Competition. Sebenarnya orang Jerman sendiri bilangnya BMW. Karena kalau BMW itu pelafalan orang-orang Inggris. Karena ini mobil Jerman, kita nyebutnya BMW ya. Bayerisch Motoren Werks. Nah, ini adalah BMW M4 untuk generasi G82, varian keduanya atau facelift. Dan mobil ini bisa dilihat masih menganut kidney grill ala BMW, tapi ukurannya gede banget. Nah, mobil ini punya mesin
3000cc twin power turbo inline 6 silinder atau 6 silinder yang punya output 530 horsepower dengan torsi 650 Newton meter. Tenaganya gede banget, asli di mobil balap, sesuai sama namanya M4 Competition. Untuk dari 0 sampai dengan 100 km per jam tuntas dalam waktu sekitar 3,5 detik aja. Itu kalau lagi ngebut pasti di dalam pada jengat kena gravitasi. Nah, mobil ini punya konsep dua pintu ataupun sedan coupe, bisa lihat di dalam sini, dan banyak banget part-part karbon yang tersemat di dalam sedan sport ini nih. Mulai dari stirnya udah pakai karbon, ada emblem M, terus juga konsol tengahnya karbon, dashboardnya karbon, terus juga pedal shiftnya karbon. Benar-benar banyak karbon melapisi mobil ini, sampai bagian atapnya juga karbon yang bikin mobil ini punya bobot yang super ringan. Nah, mobil ini kalau misalnya ditanya berapa harganya, di sini kita tunjukin. 36 juta rupiah aja. Eits, jangan salah. Tapi ini adalah harga cicilan termurah per bulan. Karena mobil ini untuk harga on the road-nya sudah termasuk dengan luxury tax ataupun pajak barang mewah itu mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Nah, kalau Anda pengen ngebut pakai mobil kayak gini tapi pengen ngajak keluarga, ada di sebelahnya. Ini adalah BMW M3 Touring Competition. Menggendong mesin yang sama kayak M4 tadi, tapi punya pintu yang bisa diakses oleh para penumpang di bagian belakang sini. Nah, jadi kalau Anda lebih suka ngebut berduaan atau ngebut ngajak keluarga, harganya sama-sama sekitar 3 miliar rupiah sudah termasuk dengan pajak barang mewah. Oke, sekarang kita sudah ada di booth-nya Nissan. Nissan ini jadi salah satu brand otomotif asal Jepang yang di Gias 2026 ini seolah ingin mengembalikan marwah brand Jepang dengan menghadirkan mobil-mobil sport yang punya nilai heritage, karena ini adalah sebuah Nissan Fairlady Z yang sudah punya nama sangat panjang sejak pertama kali dibuat sekitar tahun 1960-an di Jepang sana, dan sudah masuk ke generasi ketujuhnya menggantikan peran Nissan 370Z. Nah, mobil ini dibekali mesin yang juga Jepang banget, yaitu 3000cc turbo, twin turbo malah ya, dengan total silindernya 6 berkonfigurasi V alias V6. Nah, tenaganya itu sebesar 400 horsepower dengan torsi 475 Nm. Dari 0 sampai dengan 100 km per jam tuntas dalam waktu sekitar 4,5 detik aja. Nah, mobil ini punya dua pilihan transmisi, ada Matic 9 percepatan dan manual 6 percepatan yang seluruh tenaganya disalurkan ke dua roda belakang alias rear wheel drive. Jadi mobilnya bisa dibilang sudah drifting oriented. Apalagi yang manual, mobilnya bisa diajak buat kepot-kepotan ataupun kompetisi drifting. Nah, mobil ini berangkat dari sejarah panjang. Nama Fairlady Z sendiri itu langsung ditemukan oleh sang presiden Nissan pada saat dia lagi pergi ke Amerika Serikat mendatangi sebuah Broadway di sana yang judulnya My Fair Lady, yang menceritakan seorang perempuan berkelas, menawan, anggun, yang namanya itu langsung disukai, terus juga dicitrakan ke sebuah mobil Fair Lady sendiri. Dan mobil ini bisa merepresentasikan hal tersebut. Mobil ini cantik, anggun, menawan, dan juga berkelas. Nah, di Gias 2026 ini, warna yang diberikan adalah Unryu Green. Unryu itu artinya adalah naga awan. Jadi mobil ini benar-benar mencitrakan sebuah pesan ataupun aura yang begitu kuat berangkat dari sejarah. Kita lihat sampingnya. Bagian buritannya, mobil ini mirip sama kebanyakan mobil-mobil sport Jepang, yaitu model liftback ataupun sportback yang kalau kita buka dari logonya ini ada coakan. Nah, kita bisa langsung buka. Yang mana ini mobil ini benar-benar pure dua penumpang. Di belakang sini bisa dijadiin sebagai tempat naro barang ataupun kalau dimodifikasi untuk naro audio sistemnya. Mobil ini di Gias 2026 belum ada harganya. Tapi estimasinya kalau sudah dirilis resmi, ini ada di angka 1,5 sampai dengan 1,7 miliar rupiah on the road Jakarta. Sudah termasuk dengan luxury tax ataupun pajak barang mewah. Di sini juga ada logo Z yang sangat-sangat legendaris dan juga fenomenal. Jadi kalau misal disuruh milih, apakah milih Honda Prelude atau Nissan Fairlady Z ini?

0: terserah Anda, karena mobilnya sama-sama punya nilai sejarah yang begitu tinggi. Dan sekarang kita sudah ada di booth terakhir dan kita akan review mobil terakhir di sini yang bisa dibilang menduduki puncak tertinggi rantai makanan mobil paling istimewa di Gias 2026. Ini adalah Mercedes AMG GT 63 atau 63 Pro 4MATIC Plus. Panjang banget namanya ya kan. Jadi mobil ini dibekali mesin yang sangat-sangat besar, 4000 cc biturbo alias turbo ganda dengan 8 silinder V atau V8. Tenaga ataupun power output dari Mercedes AMG GT 63 ini adalah sebesar 612 PS dengan torsi 850 Nm. Dari 0 sampai dengan 100 km per jam tuntas dalam waktu 3,2 detikan aja. Ini benar-benar mobil yang sangat-sangat kencang. Kita bisa lihat desainnya ini bukan lagi sports car, melainkan sebuah supercar yang diboyong ke Gias 2026 ini. Nah, kalau kita ngomongin supercar, nggak afdol kalau kita nggak eksplorasi gimana desain bodinya. Bodinya benar-benar menganut desain aerodinamika yang bisa mereduksi hambatan udara dengan baik. Grillnya juga besar. Di sini banyak karbon-karbon juga di lip bumpernya, masuk ke bagian samping. Kita bisa lihat logo V8 biturbo 4MATIC Plus yang sangat-sangat bergengsi ini. Di samping juga sudah ada velg berukuran 21 inci dan juga side skirt karbon, spion karbon, dan juga rear spoiler karbon yang sangat-sangat lebar, bisa buat jadi meja makan. Kita ke belakang sini, diffusernya juga sudah pakai karbon, knalpotnya ada 4 dan ada tulisan AMG yang jadi identitas bahwa mobil ini sudah dituning secara engine oleh divisi AMG ataupun performa tingginya Mercedes. Ada tulisan GT 63 dengan checker flag yang menandakan mobil ini adalah mobil yang bisa dipakai balap. Menariknya, mobil ini sekarang ditugaskan dalam ajang balap Formula One sebagai safety cars. Nah, di Gias 2026, mobil ini juga dinobatkan sebagai mobil dengan harga paling fantastik di sini, yaitu hampir 10 miliar rupiah, tepatnya 9,8 rupiah off the road. Jadi mobil dengan harga sekitar 10 miliar rupiah ini sudah menanti untuk dibeli oleh para sultan dan orang-orang super have yang ada di Indonesia. Dan itulah tadi mobil-mobil sport ataupun supercar yang ada di Gias 2026. Dari kelima mobil yang ada, mana yang jadi favorit kalian ataupun yang paling kalian incar untuk dimiliki? Albi Pratama, Bara Maestro, Tangerang, Banten.
1: Pemerintah terus mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan melalui berbagai insentif bagi mobil listrik. Namun, di tengah pertumbuhan pasar kendaraan elektrifikasi, industri otomotif juga mulai mendorong pemerintah agar insentif juga diberikan bagi kendaraan berteknologi hybrid.

0: diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia.
1: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Pasar kendaraan hybrid atau dua sumber energi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data Gaikindo mencatat, penjualan wholesale mobil hybrid pada semester pertama 2026 mencapai 42.366 unit. Angka ini meningkat hampir 47% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 25.817 unit. Pertumbuhan ini menunjukkan kendaraan hybrid menjadi salah satu pilihan konsumen di tengah transisi menuju elektrifikasi. Meningkatnya permintaan juga diikuti semakin banyaknya produsen yang memasarkan kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Jika sebelumnya pasar didominasi oleh Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, dan kini diikuti oleh Mitsubishi asal Jepang, brand otomotif asal China seperti Chery Group serta BYD juga turut menghadirkan mobil teknologi hybrid, plug-in hybrid, hingga REEV. Toyota Astra Motor sebagai pionir dari mobil hybrid di Indonesia menyatakan, jika pemerintah memutuskan memberikan insentif bagi mobil hybrid, kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas akses masyarakat untuk mengenal dan menggunakan teknologi elektrifikasi. Meski demikian, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan dari pemerintah.
1: Dan itu juga pastinya juga pasti akan membuka peluang buat teman-teman juga yang pastinya sekarang masih belum pernah merasakan untuk hybrid. Jika memang itu bisa, stimulan itu ya, ataupun insentif itu bisa membuka akses buat semua rakyat Indonesia untuk mencoba hybrid, ya pastinya kita akan dukung. Dan itu kita kembali kepada kebijakan pemerintah.
0: Dorongan pemberian insentif bagi hybrid, PHEV, dan REEV juga datang dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Menurut Gaikindo, ketiga teknologi tersebut tetap mampu menekan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang, tidak bergantung pada ketersediaan stasiun pengisian daya, serta memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil listrik murni. Yang tak kalah penting, kendaraan dengan teknologi ini masih menggunakan banyak komponen mesin konvensional, sehingga dapat menjaga keberlangsungan industri pemasok komponen otomotif dalam negeri.
2: Kita jangan sampai begitu dong. Maka dari itu, waktu itu kami mengusulkan, Pak, tolong diperhatikan. Ini mobil hybrid, plug-in hybrid, REEV, kalau nanti ada insentif, tolong dikasih deh. Nggak usah sama seperti BEV, tapi dikasih karena ini juga bagus dan membantu program pemerintah. Program pemerintah dengan Perpres 55 apa sih? Kan dua. Ingin akselerasi mobil-mobil BEV supaya dua hal. Yang pertama, subsidi BBM bisa dikurangi. Yang kedua, karena kita menandatangani Paris Agreement, polusi harus diturunkan.
0: Namun, hingga saat ini, pemerintah belum memberikan sinyal akan memberikan insentif bagi hybrid, PHEV maupun REEV. Pemerintah melalui Menteri Keuangannya, yakni Purbaya Yudi Sadewa, menegaskan fokus kebijakan masih ditujukan untuk mendorong pengembangan mobil listrik berbasis baterai murni.
3: Saya belum dengar rencana itu, yang saya dengar rencananya adalah EV aja.
4: EV aja.
3: Yang baterai nickel base sama baterai lithium base agak beda sedikit.
0: Mobil berteknologi hybrid, plug-in hybrid atau PHEV dan REEV, hingga mobil listrik berbasis baterai merupakan bagian dari ekosistem New Energy Vehicle atau NEV. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda, namun sama-sama bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar dan emisi kendaraan. Bagi konsumen, teknologi ini juga memberikan pilihan yang lebih fleksibel karena tetap dapat mengandalkan bahan bakar maupun tenaga listrik untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Kini, keputusan berada di tangan pemerintah. Apakah insentif akan tetap berfokus pada mobil listrik murni atau diperluas ke seluruh ekosistem kendaraan energi baru? Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Pemprov DKI Jakarta mulai mempercepat pembangunan ataupun penataan kawasan Duku Atas Jakarta Pusat dengan cara melakukan pembangunan pedestrian deck. Hal ini dilakukan guna bisa mempermudah antar moda, selain itu menimbulkan dampak positif lainnya seperti pertumbuhan ekonomi serta area bisnis di kawasan tersebut.
6: Kemacetan lalu lintas di Jakarta selama ini menjadi tantangan harian warga perkotaan. Meski transportasi umum menjadi solusi utama, buruknya konektivitas antar moda kerap menjadi kendala utama yang membuat masyarakat enggan beralih dari kendaraan pribadi. Untuk menjawab tantangan tersebut, proyek infrastruktur jembatan pejalan kaki atau pedestrian deck Dukuh Atas hadir sebagai upaya nyata mendorong warga beralih menggunakan transportasi publik, terutama MRT.
7: Dirancang sebagai jantung konektivitas yang baru di ibu kota,
4: Proyek pedestrian deck Duku Atas milik PT MRT nantinya akan menghubungkan 6 moda transportasi sekaligus dalam satu simpul. Dengan target tender yang berjalan dan konstruksi fisik yang dimulai pada November mendatang, proyek bernilai ratusan miliar ini diharapkan selesai pada tahun 2028.
6: Fasilitas ini dirancang untuk menyambungkan 6 moda transportasi utama secara seamless atau tanpa hambatan bagi pengguna MRT Jakarta, KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Transjakarta, hingga kereta bandara.
7: Jadi di sini yang sudah bisa dirasakan mungkin dengan adanya lebih banyak konektivitas pejalan kaki, terus juga revitalisasi Jalan Sudirman sepanjang Sudirman Tamrin ini yang dari dulu di fase 1 sudah kita lakukan. Terus juga ke depan mungkin ada revitalisasi ruang publik seperti taman literasi gitu. Juga ada Taman Bendera Pusaka yang baru diresmikan. Kemudian ke depan akan kita fokuskan ke konektivitas-konektivitas yang akan tersambung gitu dengan MRT. Juga mungkin ke depan akan dilakukan pengembangan mixed use.
6: Dengan investasi fisik mencapai 300 miliar rupiah yang bersumber dari kas internal perusahaan, kehadiran dek ini diharapkan dapat memberikan beragam manfaat bagi para pengguna transportasi umum.
8: Menurut saya pastinya memberikan manfaat ya, Kak. Soalnya kan itu kan pasti banyak masyarakat yang bakal terbantu nantinya. Terbantunya pasti kan karena akan lebih efisien aja, Kak. Waktu dari segi waktu, dari segi tenaga kita juga, jadi kan lebih cepat gitu, Kak.
9: Menurut saya memberikan manfaat.
10: Kenapa?
9: Karena kan kita butuh ya, maksudnya itu akan digunakan sehari-hari oleh masyarakat gitu. Kemudahannya tuh kayak kita nggak perlu keluar-keluar jauh lagi untuk mungkin ke kereta atau mungkin ke busway atau kemanapun. Jadi kayak di dalam satu area gitu.
10: Itu sangat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi kita sebagai pengguna jalan kaki, yaitu kita bisa jadi transit ke jadi kemana-mana, Kak.
6: Proyek yang ditargetkan rampung pada akhir tahun 2028 ini memang diperuntukkan untuk memangkas waktu perjalanan pelaju secara signifikan.
11: Kalau dari titik antar moda ini sebenarnya yang ada penghematan sekitar 2-3 menit. Tapi yang paling signifikan adalah dari sisi Landmark mau ke Shangri-La. Sekarang ini yang paling kacau karena dia harus dari bawah naik ke atas, ke selatan, baru ke sini lagi, baru bisa ke sini kan. Dan itu saya sekitar bisa menghemat sekitar 4-5 menit.
6: Secara ekonomi, integrasi kawasan mixed use ini juga diproyeksikan menghidupkan sektor retail, perhotelan, dan area komersial di sekitar Duku Atas. Model bisnisnya juga dirancang mandiri dengan pemanfaatan ruang seperti titik iklan yang menghadap langsung ke jalan raya yang menjadi sumber pendapatan utama untuk biaya pemeliharaan infrastruktur tersebut.
4: Melingkar seluas ribuan meter persegi, pedestrian deck Duku Atas ditargetkan untuk menjadi infrastruktur publik yang diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Selain itu juga memberikan konektivitas matang bagi pengguna transportasi umum dengan efisiensi waktu melalui ekosistem urban yang terintegrasi di dalamnya. Sufiani Tanjung, CNN Indonesia, Jakarta.
0: Toyota mempertegas komitmennya di Afrika Selatan. Produsen otomotif asal Jepang itu memulai produksi perdana atau pilot production Hilux generasi terbaru setelah menggelontorkan investasi miliaran rupiah untuk memodernisasi fasilitas produksinya demi menghadapi gempuran produsen otomotif asal China.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Brand otomotif Volvo mencatatkan laba yang turun pada kuartal kedua tahun 2026. Namun, brand otomotif global asal Swedia ini tetap optimistis dengan meluncurkan SUV listrik terbaru mereka, yakni EX60. Sementara itu, Toyota resmi mempertegas komitmennya di pasar Afrika Selatan, di mana brand otomotif asal Jepang ini resmi memproduksi untuk pertama kalinya produk Toyota Hilux terbaru di negara tersebut setelah menggelontorkan dana miliaran rupiah yang juga menjadi strategi untuk melawan gempuran brand otomotif asal China.
1: Produsen otomotif asal Swedia Volvo Cars mencatat laba operasional sebesar 800 juta krona Swedia atau sekitar 1,5 triliun rupiah pada periode April hingga Juni 2026. Angka tersebut turun 1,6 miliar krona Swedia yang dibukukan pada kuartal pertama tahun ini. Volvo yang mayoritas sahamnya dimiliki Geely Holding dari China menyebut penurunan laba terjadi di tengah tekanan industri otomotif global. Margin laba kotor perusahaan juga turun menjadi 16,8% dari 18,5% pada kuartal sebelumnya. Meski demikian, Volvo optimis kinerjanya akan membaik pada paruh kedua tahun ini. Perusahaan mengandalkan peningkatan produksi SUV listrik terbaru EX60 sebagai motor pertumbuhan baru, didukung membaiknya permintaan di Eropa dan Amerika Serikat. Selain memperkuat lini kendaraan listrik, Volvo juga terus menjalankan program efisiensi. Dari target penghematan biaya sebesar 30,6 triliun rupiah, perusahaan mengklaim telah merealisasikan penghematan 8,5 triliun rupiah 6 bulan lebih cepat dari awal. Di tengah persaingan kendaraan listrik yang semakin ketat dan tekanan tarif perdagangan global, Volvo berharap peluncuran EX60 serta langkah efisiensi yang dilakukan mampu mengembalikan pertumbuhan penjualan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan pada sisa tahun 2026. Toyota Afrika Selatan resmi memulai pilot production atau produksi perdana Hilux generasi terbaru di pabrik Durban, Afrika Selatan. Hingga saat ini, lebih dari 77% dari program investasi senilai 10,4 miliar rand atau sekitar 11,4 triliun rupiah telah terrealisasi.
2: Today is about much more than the launch of a new vehicle. It is about confidence in South Africa. It is about the enduring value of long-term investment. It is about the strength of South African workers, the engineers, the technicians, researchers, as well as entrepreneurs. It is about our shared determination to build an economy that produces, that innovates, that exports, and that creates jobs and creates value.
1: Investasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas pabrik di kota Durban, termasuk pembangunan pusat logistik baru, fasilitas pelapis sasis, serta pemasangan peralatan produksi modern dan sistem robotik. Program investasi dijadwalkan rampung pada Juni 2027.
3: We've committed 10.4 billion rand to this project, making it the single largest product investment in the history of Toyota South Africa Motors. At a time when both the global and the South African automotive industries are undergoing profound change, this investment reflects Toyota Motor Corporation's confidence in South Africa, our people, and our manufacturing future.
1: Toyota menargetkan produksi hingga 140.000 unit Hilux generasi baru setiap tahun, termasuk untuk kebutuhan ekspor ke Eropa dan berbagai negara di Afrika. Model terbaru ini dibekali fitur keselamatan dan teknologi bantuan pengemudi yang lebih canggih. Langkah besar Toyota ini sekaligus menjadi upaya mempertahankan dominasinya di pasar pickup Afrika Selatan di tengah ekspansi agresif produsen otomotif asal China seperti GWM dan Chery yang semakin memperketat persaingan di kawasan tersebut.
0: Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Jangan lewatkan untuk terus menyaksikan CNN Indonesia Drive setiap Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Lengkapi juga informasi menarik lainnya melalui kanal sosial media Instagram @CNNIDOTO. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. See you until the next ride.

0: Salam Sport, saat ini Anda menyaksikan CNN Indonesia Sports Weekend. Informasi seputar dunia olahraga akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Clarissa Aradia, inilah CNN Indonesia Sports Weekend selengkapnya. Juara Liga Champions Eropa PSG bertemu dengan juara Liga Eropa Aston Villa dalam UEFA Super Cup 2026. PSG berhasil keluar sebagai juara setelah menang dengan skor akhir 2-1.
1: Duel dua tim juara Eropa Paris Saint-Germain dengan Aston Villa dalam laga bertajuk UEFA Super Cup 2026 berlangsung di Red Bull Arena Austria pada Kamis. Pertandingan berjalan 20 menit. Vicha Paratzelia membawa PSG unggul 1-0. Tendangan penyerang asal Georgia itu dari dalam kotak penalti tidak mampu dihentikan kiper Aston Villa. Bertinggal 1 gol, Aston Villa meningkatkan intensitas serangan. Sejumlah peluang tercipta. Dan di akhir paruh pertama berawal dari umpan silang John McGinn, tendangan Brian Majo mampu menjebol gawang Matvei Safonov. Skor imbang 1-1 menutup babak pertama laga. Selepas turun minum, PSG kembali berhasil mencetak gol tepatnya pada menit 61. Di Sayerdu yang lolos dari jebakan offside mampu menjebol gawang Marco Bizza. Meski sempat dinyatakan offside, gol tersebut tetap disahkan setelah wasit meninjau video asisten referee. Skor 2-1 untuk keunggulan pasukan Luis Enrique bertahan hingga usai. PSG pun menyamai rekor AC Milan dan Real Madrid sebagai tim yang mampu mempertahankan gelar juara UEFA Super Cup.
0: Inter Miami tersingkir dari Leagues Cup 2026 setelah ditaklukkan Lyon dengan skor 2-3. Kekalahan membuat Inter Miami harus tersingkir dari Leagues Cup. Laga ini juga menjadi momen kembalinya Messi setelah absen karena meninggalnya sang ayah.
1: Drama terjadi di NU Stadium saat Inter Miami menjamu Lyon dalam lanjutan Leagues Cup Rabu 12 Agustus lalu. Lyon sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-42 setelah Daniel Pintar mampu memaksimalkan umpan silang Ian Craig. Tim tamu Lyon bangkit pada awal babak kedua. Penyerang Lyon Daniel Arshila berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-50. 3 menit berselang, tuan rumah kembali unggul 2-1 melalui sepakan Yannick Wright ke pojok kiri atas gawang Lyon. Tak mau kalah, Lyon kembali bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan 2-2 di menit 61. Adalah Juan Pablo Dominguez yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tendangan akuratnya menjebol gawang Inter Miami. Daniel Arshila kembali menjadi mimpi buruk bagi Inter Miami. Tendangan kerasnya di menit 83 memastikan keunggulan Lyon dengan skor 3-2. Jelang akhir babak kedua, Inter Miami mencoba menyamakan kedudukan melalui sepakan Lionel Messi. Namun sayangnya berhasil digagalkan kiper Lyon. Tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini memastikan Lyon lolos ke babak berikutnya, sementara Inter Miami harus tersingkir dari Leagues Cup.
0: Laga Community Shield akan menjadi debut perdana dan pembuktian pelatih baru Manchester City Enzo Maresca. Sementara bagi Arsenal yang kembali meraih juara Premier League setelah penantian 22 tahun, laga Community Shield akan menjadi ujian awal untuk menghadapi musim kompetisi yang baru.

The Citizen menjalani latihan intensif jelang laga Community Shield kontra Arsenal di Stadion Millennium Cardiff pada Minggu malam. Pertandingan tersebut menjadi laga perdana pelatih baru Manchester.

0: when trophy is there, final is there, you have always tried to win the game. So no friendly game at all. It's a trophy that we're going to try our best to win the first trophy.
1: Namun Maresca harus membangun kembali timnya setelah kehilangan beberapa pemain kunci The Citizen. Di antaranya sang kapten Bernardo Silva dan back John Stone. Di sisi lain, City mendatangkan gelandang Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai transfer mencapai 116 juta pound sterling atau senilai 2,7 triliun rupiah. Sementara itu, Arsenal bersiap memburu trofi pertama musim baru saat menghadapi Manchester City dalam laga Community Shield Minggu malam. Pelatih meriam London Mikel Arteta menyatakan para pemain Arsenal telah kembali dari masa libur dalam kondisi bugar dan motivasi tinggi untuk menghadapi musim baru. Bagi Arsenal, Community Shield menjadi kesempatan untuk membuka musim dengan hasil positif setelah musim lalu mereka mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk kembali menjuarai Premier League. Menghadapi musim baru, Arsenal memperkuat skuad dengan sejumlah rekrutan. Gelandang Bruno Guimaraes didatangkan dari Newcastle United, sementara Christoph Solis dan kiper Ilan Meslier juga masuk dalam skuad.
2: Well, it is because it's a trophy that we can have because we earned it last year through winning the Premier League, obviously, and you can tell how hungry the players are, which is a good sign.
1: Laga yang berlangsung di Cardiff tersebut mempertemukan Arsenal sebagai juara Premier League dengan Manchester City yang berstatus juara FA Cup.
3: Mantan pelatih Barcelona Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda sebagai pengganti Ronald Koeman dengan kontrak hingga Piala Dunia 2030. Sementara striker Belgia Romelu Lukaku resmi bergabung dengan klub Liga Turki Fenerbah.
1: Xavi Hernandez memulai tantangan baru setelah ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda pada Rabu 12 Agustus lalu untuk menggantikan Ronald Koeman. Pelatih asal Spanyol tersebut dikontrak hingga Piala Dunia 2030. Penunjukan ini menjadi pengalaman pertama Xavi menangani sebuah tim nasional. Kehadiran Xavi juga mencatatkan sejarah baru bagi tim nasional Belanda sebagai pelatih asing pertama sejak Ernst Happel asal Austria menangani Belanda pada Piala Dunia 1978. Debut Xavi akan menghadapi ujian berat saat Belanda menghadapi Jerman dalam ajang Nation League 24 September mendatang. Romelu Lukaku resmi menjadi pemain klub asal Turki Fenerbah pada Rabu 12 Agustus 2026. Nilai transfer tidak diumumkan secara resmi, namun media Italia melaporkan Fenerbah membayar sekitar 6 juta euro atau sekitar 123 miliar rupiah ditambah bonus berdasarkan performa. Penyerang veteran itu sebelumnya memperkuat sejumlah klub besar seperti Chelsea, Manchester United, Inter Milan, dan Napoli. Namun cedera yang menimpanya pada musim lalu membuat Lukaku hanya tampil dalam 7 pertandingan di seluruh kompetisi. Di Fenerbah, Lukaku diharapkan dapat kembali menemukan ketajamannya sekaligus membantu klub mengejar gelar juara liga.
3: Setelah hengkang dari Juventus, Dusan Vlahovic resmi bergabung dengan klub Turki Besiktas. Sementara Bayern Munchen resmi memperkenalkan penyerang asal Maroko, Ismail Saibari, sebagai pemain baru di Rotten.
4: Besiktas resmi memperkenalkan striker baru mereka, Dusan Vlahovic, ke ribuan penggemar di Istanbul, Turki pada Jumat. Vlahovic dikontrak selama 3 tahun dengan menerima gaji sebesar 7,5 juta euro atau sekitar 154 miliar rupiah per tahun. Penyerang Serbia itu didatangkan secara gratis setelah kontraknya berakhir bersama Juventus. Vlahovic pun mengatakan senang bisa bergabung dengan salah satu klub tertua di Turki. Ia pun memasang target bisa meraih gelar juara bersama Besiktas.
5: I am very proud to be part of this very big club, the oldest club in Turkey, and as I said, I will give my best together with you, with your help. Of course, we know our goal, and that is to win the title. That's the only thing that I want, is to be champion with you.
4: Bayern Munchen memperkenalkan rekrutan terbaru mereka di musim ini, penyerang asal Maroko Ismail Saibari. Pemain 25 tahun itu didatangkan Munchen dari PSV Eindhoven. Di Bayern Munchen, Saibari akan mengenakan jersey bernomor punggung 34. Saibari mengaku senang bisa bergabung dengan Bayern. Menurutnya, Bayern klub besar di dunia serta memiliki gaya

0: permainan yang cocok dengan dirinya.
1: Because it's one of the biggest clubs in the world, I think that's for sure. And also their play style suits me, and that they give me the confidence that to develop here more as a player and as a person.
0: Meski sudah resmi berseragam Die Roten, Saibari belum bisa langsung merumput bersama tim utama. Ia masih berada dalam tahap pemulihan cedera yang ia dapat saat membela Maroko di Piala Dunia 2026 lalu.
2: Tim Indonesia Garuda Pertiwi raih 3 poin pertama di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan berpesta gol ke gawang Arab Saudi. Sesaat lagi di CNN Indonesia Sports Weekend.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Besok di Transmart seluruh Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Dari turnamen sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026, tim Indonesia Garuda Pertiwi raih 3 poin pertama setelah pesta gol ke gawang Arab Saudi. Tim yang dilatih Timo Schoenemann menang telak 7-0 di laga pembuka.
1: Hujan gol tercipta di pertandingan fase grup A turnamen internasional sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026 antara tuan rumah Garuda Pertiwi versus Arab Saudi. Bertanding di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah Jumat malam, Garuda Pertiwi langsung unggul 4-0 di babak pertama lewat gol Keisa Arabella, Nafiza Ayashanori, dan Grace Jesslyn Kaila Virial. Dihadiri 1.500 supporter yang terus bernyanyi, tim asuhan Timo Schoenemann kembali tancap gas di babak kedua. Hasilnya, 4 gol bersarang di gawang Arab Saudi lewat Shivana Rizka Nadifa, Fadila, dan gol bunuh diri pemain Arab. 7-0, Garuda Pertiwi menang telak sekaligus memimpin klasemen sementara grup A.
2: Ini pemilihannya sistematis, objektif. Kalau dari segi kemampuan mereka sebenarnya di atas itu. Tapi babak kedua sudah mulai keluar. Tentu saja babak pertama apalagi karena tegang ya, masih belum keluar. Tapi yang bikin saya respect, yang belum keluar ofensifnya, defense-nya keluar semua. Defense-nya sangat taktis. Anda bisa lihat mereka tidak berkembang sama sekali karena pressing-nya betul-betul bersama-sama dan semua mengerti apa yang mereka lakukan.
3: Jadi bisa menang dan so happy banget karena aku juga bisa nyumbang gol buat U16. Dan gol ini juga bukan karena aku sendiri juga, karena tim juga, karena tim mau kompak dan ya mau sekemistri.
1: Turnamen Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung pada 14 sampai 23 Agustus ini diikuti 7 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Hong Kong, Yordania, dan Arab Saudi. Tuan rumah diwakili 2 tim, yaitu Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Indonesia menjadi tuan rumah turnamen internasional sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026 yang diikuti 7 negara peserta. Pada ajang yang digelar di Kota Kudus, Jawa Tengah, Indonesia kirim 2 tim sekaligus. Untuk mengetahui lebih banyak tentang turnamen ini, berikut laporan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama.
4: Sepak bola putri semakin bergeliat nih, bukan cuma karena PSSI baru saja mengumumkan kepastian kick-off Indonesia Women's League Oktober nanti. Tapi juga karena saat ini sedang berlangsung sebuah turnamen, yaitu turnamen Srikandi Merdeka Cup 2026. Turnamen apakah itu? Ajang Srikandi Merdeka Cup adalah turnamen internasional pertama yang mempertandingkan sepak bola putri kelompok usia 16 tahun, gagasan Bakti Olahraga Jarum Foundation bersama PSSI. Turnamen ini diikuti oleh 7 negara peserta. Selain Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, kemudian ada Yordania dan juga Arab Saudi. Seluruh pertandingan digelar di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah mulai 14 Agustus sampai 23 Agustus mendatang. Indonesia diwakili oleh 2 tim sekaligus, yaitu Garuda Pertiwi dan juga Putri Nusantara. Garuda Pertiwi dilatih coach Timo Schoenemann, sementara Putri Nusantara di bawah kendali juru taktik asal Jepang Takumi Taniguchi. Total ada 47 pemain yang dipanggil untuk mengisi kedua tim ini. Mayoritas nama yang dipanggil merupakan hasil penjaringan secara berjenjang dari kompetisi Mid Life Soccer Challenge serta Hydro Plus Soccer League beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 wakil tuan rumah juga diperkuat beberapa pemain yang memiliki jam terbang seperti si kembar Jesslyn dan juga Jesslyn Kaila, pemain diaspora asal klub Albion San Diego, Anya Gabriela Chandra, dan pemain asal Maluku langganan timnas kelompok usia, Dian Aprilia Pari.
5: Karena ini turnamen internasional, terus kemudian juga fasilitas VAR juga sudah ada di Indonesia, jadi kita ingin maksimalkan dari sisi penyelenggaraan supaya memang memberikan pertunjukan yang kualitas dan permainan yang bagus bagi tim peserta, timnas kita dan juga bagi masyarakat sepak bola Indonesia.
4: Srikandi Merdeka Cup 2026 bukan turnamen biasa. Selain bertaraf internasional, kompetisi ini juga menjadi wadah seleksi untuk pemain timnas putri U17 yang akan tampil di babak kualifikasi Piala Asia U17 Putri 2027 pada bulan Oktober mendatang.
6: Jadi kita sudah catat semua, di sini ada Coach Mochi juga datang nonton, Coach Sakira, Coach para pengurus juga datang. Ya kita berharap bahwa tim besok yang bermain di bawah Coach Sakumi juga bermain indah dan bagus dan bisa memberikan perlawanan kepada Thailand di laga pertamanya. Kita pikir di U17 kita sangat confident kita bisa masuk di kualifikasi Piala Asia.
4: Garuda Pertiwi berada di grup A bersama dengan Malaysia, Hong Kong dan juga Saudi Arabia. Sementara itu Putri Nusantara ada di grup B bersama dengan Thailand, Singapura dan juga Yordania. Menarik untuk dinantikan bagaimana sepak terjang kedua tim Indonesia di turnamen ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Timnas basket Indonesia mematok target tinggi, lolos dari fase grup di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Badan Tim Nasional Perbasi pun mempersiapkan tim terbaik dan memanggil 4 nama tambahan.
7: Di Asian Games 2026 September mendatang, Timnas Basket Indonesia tergabung di grup A bersama tim kuat Korea Selatan, Arab Saudi, dan tuan rumah Jepang. Berlatih di Dewa United Arena Banten, total ada 23 pemain termasuk 4 nama pemain tambahan yang bergabung di Pelatnas Basket Indonesia. 4 nama terakhir yang dipanggil yaitu Lester Prosper, Abraham Damar, Brandon Jawato, dan Vincent Kosasi diyakini akan dapat menambah kedalaman skuad Timnas Basket Indonesia di Asian Games nanti. Target yang diusung pun tidak main-main, yaitu bisa lolos dari fase grup.
8: For the Asian Games, it'll be one of our best teams. We'll definitely bring a strong roster. We'll bring some nationalized players and some good, really, really, really good local players, and we'll make sure that we put out our best team because that level will be even higher, and there'll be some really, really great players from all over the world, especially you know China, Japan, Korea. Our group is also different full, so I just think that we have to go out there and represent Indonesia well and make sure that we have the best team.
7: Selain untuk Asian Games 2026, Pelatnas Basket Indonesia juga tengah mempersiapkan tim untuk berlaga di pra-kualifikasi FIBA Asia 2029 Ronde 1 yang akan digelar pada akhir Agustus di Malaysia. Di ajang ini, Indonesia berada di grup C bersama Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Banten.
0: Tren positif diraih sejumlah pembalap Indonesia di ajang Rally Asia yang kini tengah berlangsung di Thailand. Pirelli Senior Memen Haryanto memimpin klasemen sementara kelas mobil berbahan bakar bensin, sementara TB Adi dan pasangan Lodi Sasti di kelas mobil diesel juga masih punya kans juara.
9: Asia Cross Country Rally 2026 yang dimulai sejak 10 Agustus lalu telah memasuki leg keempat. Sejumlah perwakilan pembalap Indonesia yang terdiri dari 4 mobil dan 5 sepeda motor meraih hasil positif. Hingga 13 Agustus, Pirelli Senior Memen Haryanto memimpin klasemen sementara kelas T1G atau mobil berbahan bakar bensin. Sementara itu, TB Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia berada di urutan 9 klasemen sementara. Ia mengaku Trax EXCR tahun ini sangat menantang.
10: Dan sekarang hari kedua, treknya memang dari yang harus 150 km dipotong karena jalannya sangat berat, saya rasa jadi tinggal sekitar 80 km dan hari ini saya juga masih menempati posisi ke-9. Menariknya adalah besok merupakan hari ketiga yang stage-nya atau lintasannya akan sangat panjang sekali dan di sana kita akan memasuki hutan eukaliptus, tebu. Besok jadi hari yang sangat penting, mohon doanya semoga kami dari tim Indonesia bisa terus berada di posisi 10 besar dan target saya besok untuk bisa masuk 5 besar.
9: Hal yang sama juga dirasakan oleh duo Pirelli wanita Lodi Natasha dan Sasti Laksamana yang di ajang tahun lalu menjadi juara di kelas wanita.
11: Untuk track Pokoknya yang jelas gila banget. Hari ini kita masuk ke hutan yang sangat sempit. Juga hari ini juga agak kerasa ada WRC-nya juga karena dikasih track yang lebar juga. Yang penting mudah-mudahan kita semua tim dari Indonesia semuanya selamat dan juga mendapatkan hasil yang terbaik.
12: We can do our best. Setelah dihitung-hitung sih tadi kalau di antara perempuan sih hari ini kita fastest.
9: XCR 2026 terdiri dari 6 leg sepanjang 2000 km, mulai dari Pattaya hingga finish di Phit Sanulok, Thailand pada 15 Agustus. Akankah podium berhasil didapat wakil-wakil Indonesia? Tim Liputan CNN Indonesia, Thailand.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia Sports Weekend akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: Bintang sepak bola asal Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez setelah 9 tahun menjalin kasih. Pernikahan Ronaldo dan Georgina dikabarkan berlangsung tertutup di Portugal.
1: Cristiano Ronaldo resmi menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez dalam sebuah upacara sipil di Portugal pada Selasa. Pernikahan itu terkonfirmasi dari unggahan Ronaldo dan Georgina di media sosial Instagram. Keduanya mengunggah foto simbolik jari manis berbalut cincin emas. Prosesi pernikahan Ronaldo dan Georgina diketahui digelar di Casais, sebuah resor pantai sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Kelima anak Ronaldo disebut hadir dalam upacara tersebut. Resepsi pernikahan keduanya memang diselenggarakan tertutup hanya bagi orang-orang terdekatnya saja. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu pada 2016 lalu. Keduanya pertama kali tampil secara resmi di publik saat Red Carpet Best FIFA Football Awards di Zurich pada Januari 2017. Tiga bulan kemudian, Cristiano Ronaldo perdana mengunggah foto bersama Georgina di Instagram. 9 tahun menjalin hubungan, pasangan ini hidup bersama 5 buah hati mereka. Ronaldo saat ini masih terikat kontrak bersama klub Arab Saudi Al Nassr. Penyerang 41 tahun itu masih mengejar rekor mencetak 1000 gol dalam karirnya.
0: Bintang Manchester City dan timnas Norwegia, Erling Haaland, resmi dianugerahi 7 Guinness World Records. Penghargaan rekor dunia ini diterima Haaland menjelang bergulirnya musim baru. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Sports Weekend hari ini. Saya Clarissa Aradia pamit, salam sehat dan sampai jumpa.

Lembaga rekor dunia Guinness resmi menganugerahkan 7 rekor dunia kepada Erling Haaland di Manchester, Inggris. Salah satu rekor utama yang diperoleh sang penyerang adalah pencapaian sebagai pemain tercepat yang meraih 100 gol di Liga Premier Inggris hanya dalam 111 pertandingan. Selain rekor Liga Premier, Haaland juga memegang rekor gol terbanyak dalam satu laga Liga Champions League ketika mencetak 5 gol saat melawan Leipzig FC pada musim 2022-2023 lalu. Pencapaian fenomenal ini makin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Memasuki musim baru, Haaland akan berada di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca pasca kepergian Pep Guardiola. Manchester City dijadwalkan akan memulai laga perdana Liga Premier melawan Bournemouth pada Minggu 23 Agustus 2026.

0: Proses pencarian korban gempa NTT terus dilakukan di antara runtuhan gedung. Hingga Sabtu siang pukul 12.00 WITA, jumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Kericuhan dan puluhan peserta pingsan mewarnai kegiatan lomba sepak bola dan gerak jalan 17-an di sejumlah daerah. Sehari Menjadi hari ini akan mengajak Anda berkunjung ke pabrik miswa tertua di Surabaya. Meski produksinya bergeser menggunakan alat modern, namun rasanya tetap terjaga. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi akhir pekan Mendalam Terpercaya. Warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.
1: Inilah detik-detik saat bangunan di Pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, dua orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
2: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
3: Mau mereka lari keluar rumah semua?
2: Iya.
3: Lama kan durasinya gempa tadi?
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.
0: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung di beberapa kabupaten di NTT. Hingga Sabtu siang pukul 12.00 WITA, jumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan.
1: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang dengan kuat sejumlah bangunan. Seperti di Pelabuhan Laurentiusai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kamera amatir warga merekam bagaimana bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri. Sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kamera amatir terekam sejumlah bangunan berlantai dua ambruk, diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah, termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban langsung dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman, hingga pada pukul 12 WITA, sebanyak 20 orang meninggal dunia akibat gempa bumi NTT.
4: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data sementara yang kami peroleh, sebanyak 28 korban, baik itu yang mengalami luka-luka maupun yang kondisi meninggal.
5: Dari 28 korban ini berapa, Pak, yang ternyata dinyatakan meninggal dunia, Pak?
4: Yang meninggal sebanyak 20 orang, luka-luka sebanyak 6 orang, dan 2 orang masih tertimbun reruntuhan, tepatnya berada di Reok Barat di Kabupaten Manggarai.
1: Selain mengguncang daratan, BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Dari hasil pantauan di sekitar pesisir pantai, air laut sempat surut dan sempat memicu kepanikan. Namun pada pukul 7:30 WIB, BMKG mengakhiri peringatan tsunami, namun meminta masyarakat tetap waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada sebuah gudang dan tempat produksi gula merah tunggu di Kudus, Jawa Tengah terbakar. 6 ton gula

0: tumbuh tebu senilai ratusan juta rupiah terbakar.
1: Tebu di ini di desa Gudang Manis, api tambah besar.
0: Api dengan cepat membakar gudang dan tempat produksi gula merah tumbuh tebu yang berada di desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat sore. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti tumpukan sisa penggilingan tebu dan barang-barang lain membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Api pertama kali muncul dari tempat produksi saat pekerja masih beraktivitas. Saat kebakaran terjadi, pemilik gudang langsung mengevakuasi para pekerjanya. Akibat kebakaran ini, kerugian diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah meliputi bangunan, bahan baku, dan mesin produksi. Informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo sempat meluas hingga ke kawasan Bukit Seruni Point dan Jembatan Kaca. Kawasan wisata ini pun ditutup. Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditutup sejak Kamis lalu. Meski begitu, kafe yang berada di area Jembatan Kaca tetap beroperasi. Penutupan Jembatan Kaca dan kawasan Seruni Point dilakukan demi keselamatan para pengunjung dan agar petugas gabungan dapat lebih fokus untuk melakukan pemadaman, pembahasan, serta pencegahan api kembali merembet. Pada Jumat pagi, kebakaran hutan dan lahan yang sempat merembet ke kawasan ini mulai terkendali. Belum diketahui pasti kapan kawasan wisata dan Jembatan Kaca ini akan dioperasikan kembali. Berikutnya, seorang pendaki asal Perancis terpeleset saat mendaki Gunung Rinjani. Pendaki ini harus dievakuasi oleh petugas karena mengalami cedera kaki. Tim SAR langsung mengevakuasi pendaki asal Perancis bernama Catherine Mary yang cedera kaki saat turun dari Gunung Rinjani. Pendaki ini ditandu menggunakan alat darurat sederhana. Dibantu warga, petugas harus melewati jalan terjal dan bebatuan untuk membawa pendaki ini. Pendaki berusia 61 tahun ini terpeleset saat berjalan turun di sekitar jalur lendang panas. Korban langsung dibawa ke Nusa Medica untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Berikutnya, akibat kelelahan dan dehidrasi, puluhan peserta gerak jalan di Jombang pingsan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diwarnai kericuhan. Sementara itu di Tangerang, laga sepak bola dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan berlangsung ricu. Kericuhan diduga dipicu adanya kontak fisik antar pemain saat pertandingan berlangsung.
2: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Mojo Agung, Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah, dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah untuk penanganan.
3: Hanya kejadian peserta itu kelelahan, banyak yang pingsan, dan dehidrasi juga.
2: Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Mini Solear Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan pada Jumat pagi. Laga semifinal yang mempertemukan tim Polresta Tangerang dengan Dinas Lingkungan Hidup memanas usai kontak fisik antar pemain di mana seorang pemain Polresta diduga membanting kiper lawan. Suasana sempat ricuh selama 15 menit akibat pemain lain terprovokasi masuk ke lapangan sebelum akhirnya berhasil dilerai.
4: Awal mulanya saya kurang tahu jelas sih tadinya awalnya. Jadi tatonya udah pada ribut aja.
5: Tapi akhirnya pas habis banding-bandingan itu sempat rusuh, Pak.
4: Dia sempat rusuh duluan. Terus sering-sering tarik-tarikan ya, dorong-dorongan gitu.
5: Oh, kedua tim artinya pada saling dorong-dorongan gitu, ricuh ya?
4: Iya.
2: Kedua kubu akhirnya sepakat berdamai dan melanjutkan laga yang dimenangkan oleh tim Polresta Tangerang dengan skor tipis 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berbagai lomba

0: Unik dan seru yang dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di kampung Rancawiru, Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah emak-emak mengikuti lomba memarut kelapa menggunakan alat tradisional di tengah area persawahan. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak berlomba menarik bus dengan seutas tali tambang.
1: Emak-emak ini bukan sedang bergotong royong memasak untuk sebuah acara pernikahan layaknya di kampung-kampung loh ya. Tapi mereka sedang berlomba untuk menjadi pemarut tercepat. Ya, inilah keseruan emak-emak yang semangat mengikuti lomba mengukur atau memarut kelapa secara tradisional yang digelar di area persawahan di kampung Rancawiru, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Mengeluarkan skill terbaiknya, mereka beradu cepat untuk memarut setengah butir kelapa hingga habis menggunakan kukuran kayu tradisional.
2: Bisa nggak?
3: Bisa.
2: Nah tadi gimana? Ada kesulitan nggak?
1: Tak hanya lomba memarut kelapa, panitia juga menyelenggarakan lomba lain seperti lomba makan kerupuk, mancing gelas plastik, dan aneka permainan tradisional lainnya yang mempererat tali silaturahmi warga. Kalau yang tadi emak-emak, sekarang giliran bapak-bapaknya nih. Tak mau ketinggalan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, bapak-bapak di Kota Magelang, Jawa Tengah ini berlomba menarik bus di Terminal Tidar, Kota Magelang pada Kamis siang. Menggunakan seutas tambang, dua tim peserta yang masing-masing berjumlah 6 orang ini sekuat tenaga menarik bus yang berbobot 10,6 ton hingga ke garis finish sejauh 25 meter. Saking semangatnya, bahkan ada peserta yang terjatuh saat menarik bus. Penonton pun tak kalah seru bersorak memberikan semangat.
4: Senang ya, dapat berpartisipasi, walaupun capek tapi menang 3 kali.
5: Kesulitannya apa mas?
4: Nah, cintanya pas angkatan aja, tapi kalau udah jalan, oke lah, main kaki pokoknya.
6: Satu, dua, tiga!
1: Perlombaan dengan sistem gugur 2 kali kemenangan ini memperebutkan hadiah uang total senilai 1 juta rupiah. Mak-mak udah, bapak-bapaknya juga udah. Sekarang giliran anak-anaknya ya. Aksi lucu dan menggemaskan terjadi saat anak-anak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ikut lomba panjat pinang. Tak peduli belepotan lumpur dan oli, mereka semangat memanjat demi meraih ragam hadiah yang disiapkan oleh panitia. Ada buku tulis, kotak makan, botol minuman, dan hadiah utamanya ada 2 sepeda gunung. Selain kelompok anak laki-laki, lomba panjat pinang juga diikuti oleh kelompok anak perempuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kami ajak Anda ke Kota Kembang untuk melihat jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Ganarsih.
7: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari 3 etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, 3 etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Sementara itu, di kawasan Lingkar Selatan, Bandung terdapat Jalan Lasu yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Laswi diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
3: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
7: Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Pake. Sesaat lagi Seri Menjadi akan mengajak Anda berkunjung ke pabrik misua tertua di Surabaya. Meski produksinya bergeser menggunakan alat modern, namun rasanya tetap terjaga. Redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Surabaya pernah punya pabrik miso atau mie panjang umur tertua. Namun tuntutan zaman membuat operasional pabrik berpindah seiring peralatan yang berubah drastis jadi serba otomatis. Meski kapasitas produksi dan efisiensi tenaga teratasi, regenerasi terus usaha keluarga ini jadi persoalan yang kini dihadapi. Koresponden Alan Maulana dan fotojurnalis Aga Dipa merekam perubahan pabrik miso legendaris ini dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Bicara sejarah mie panjang usia atau misua di Indonesia tidak bisa lepas dari kota Surabaya. Selama hampir 8 dasawarsa, mie sehalus benang berjuluk mie panjang usia ini terlanjur melekat dengan pabrik misua tertua di kawasan Pesapen Selatan Kota Pahlawan. Hingga akhirnya operasional pabrik misua legendaris berpindah ke kawasan Ngelom, Megare, Sidoarjo 2 tahun belakangan.
1: Berdiri sejak 1948, artinya hampir 8 dekade sudah, CV Marga Mulja Abadi beroperasi dan menjadi pabrik misoa paling legendaris di Indonesia. Nah, ini adalah proses pertama, awal sekali untuk membuat misoa, yaitu pencampuran bahan baku utama berupa tepung dan air garam. Mas, langsung gini mas.
2: Iya.
1: Ini tepung aja mas ya?
2: Iya. 25 kilo.
0: Cukup satu tombol ditekan, semua diatur otomatis sekali jalan. Pencampuran 1,5 kuintal tepung terigu berkadar protein tinggi dan air garam yang disebut mulet ini hanya makan waktu 12 menit. Sesekali proses pembuatan adonan bisa diawasi. Apakah konsistensinya sudah sesuai dengan yang diinginkan?
3: Ini adalah tongkat kekuasaan yang akan saya ambil alih. Dengan tongkat ini, adonan akan turun ke bawah, masuk ke konveyor untuk proses pembuatan misoa lebih lanjut. Tarik, mas.
2: Oke, tarik.
3: Waput ya, mas ya.
2: Sampai bawah.
3: Sampai bawah. Satu setengah kintal untuk diturunkan, untuk masuk ke mesin konveyor untuk diproses lagi.
0: Dari tahap mulet, adonan masuk ke tahap penggilasan. Conveyor belt membawa lembaran adonan melewati sejumlah roda penggiling. Di proses ini, tebal adonan diatur jadi semakin tipis sebelum akhirnya diurai menjadi untaian seukuran benang. Dari penampakan panjang halus seperti benang ini, orang Tionghoa menyebutnya sebagai misoa. Jika selama berpuluh-puluh tahun proses pembuatan misoa di CV Marga Mulia berjalan manual, 2 tahun belakangan prosesnya berganti otomatis sampai titik pemotongan untaian misoa. Semuanya di bawah pengawasan langsung Jeffrey Sutrisno, generasi ketiga pemilik pabrik yang jadi sosok pembaharu pabrik misoa tertua ini. Tidak hanya lewat pembaharuan alat berteknologi terkini, Jeffrey pula lah yang memutuskan pabrik dipindah dari kota Pahlawan ke kota Udang. Perubahan ini diakui Jeffrey berpengaruh pula pada peningkatan kualitas produk yang dibuatnya. Secara tidak langsung, pembaharuan ini berhasil mendukung peningkatan permintaan misoa made in CV Marga Mulia Abadi yang dipasarkan ke seantero Nusantara.
1: Kereta dorong sudah siap, saatnya ke proses selanjutnya dari pembuatan misoa, tahapan pelipatan. Dorong! Paket! Tungguin ya! Monggo.
4: Pak. Turunkan. Titik-titik gini, Pak.
0: Untaian misoa dan cutiknya ditata sedemikian rupa di atas meja untuk selanjutnya ditangani sejumlah pekerja untuk proses pelipatan yang mereka sebut sebagai nekuk. Tidak butuh waktu lama, tangan-tangan terlatih ini melipatkan untaian misoa dengan ukuran nyaris seragam. Pengalaman bertahun-tahun pula yang membuat para pekerja dengan mudah menakar berat misoa dengan bobot nyaris sama.
1: Nah, ini adalah tahapan yang paling sulit untuk kasta karyawan tersenior di CV Marga Mulia Abadi. Tahap apa nih, Pak? Nekuk.
2: Nekuk.
1: Nah, gak sembarang, kelihatannya mudah, tapi susah ya, Pak ya?
2: Iya,
1: kita. Sut, taruh sini, puter, gulung ya, Pak ya?
2: Gulung.
1: Nah, karena saya masih amatir, saya perlu acuan untuk memutuskan ini sesuai atau tidak dengan ukurannya. Lolos seperti ini, Pak?
2: Iya.
1: Sebenarnya nggak lolos. Belajar lagi ya, Pak ya? Kalau Pak Minto udah berapa tahun di sini, Pak?
2: Sudah 30 tahunan.
1: 30 tahunan. Selama 30 tahun ini berarti berapa kali nekuk ini udah? Beribu-ribu kali nekuk berarti, Pak ya? Master nekuk ini berarti, Pak ya?
0: Tidak sembarang orang memang yang bisa menangani proses nekuk. Kesalahan penanganan di proses nekuk akan berdampak sampai ke proses akhir atau pengemasan.
4: Wah, salah.
3: Cepat sana, Pak.
4: Oh, saya salah.
0: Tumbukan misoa setinggi dada orang dewasa ini kemudian dibawa ke oven raksasa untuk proses pengeringan paripurna.
4: Kalau toko roti biasanya adonannya saja yang dimasukkan dalam oven. Kalau untuk misoa, seorang-orangnya juga ikut masuk ke dalam oven. Mana sih, Pak? Berapa hari, Pak? Satu hari ya?
0: Setelah 1 kali 24 jam pengovenan, bobot miso akan semakin berkurang karena kehilangan kadar air. Miso kering kemudian ditimbang dengan bobot sekitar 400 gram sebelum masuk tahap terakhir yaitu pengemasan.
4: Miso.
0: Meski tenar sebagai pabrik miso tertua, CV Marga Mulia Abadi juga memproduksi produk mie kuning yang hanya dipasarkan ke wilayah Bojonegoro. Namun produk utama tentu saja aneka varian miso, mulai yang untuk pangsa rumah tangga hingga produk miso untuk pasar premium. Masalah efisiensi tenaga manusia dan kapasitas produksi memang teratasi berkat teknologi. Namun Jeffrey mengakui, ada sejumlah masalah yang dihadapi usaha keluarga yang dirintis sang kakek. Selain harga bahan baku dan plastik kemasan yang terus naik, ada masalah lain yang tidak kalah pelik, soal regenerasi penerus usaha yang sudah mulai sejak tahun 1948 ini.
5: Ya inilah PR buat saya ya. Saya sampai sekarang sendiri, kalau ngelihat anak zaman sekarang yang istilahnya Gen Z, mereka tuh sudah bisa menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Jadi nggak mau melihat pekerjaan yang sekarang yang ditekunin orang-orang tuanya untuk meneruskan tuh kayaknya kecil gitu loh buat mereka. Seperti merasa bukan di bidang situ, mereka ingin menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Saya sendiri bingung, kelanjutan dari ini siapa gitu loh. Anak-anak sudah punya pekerjaan masing-masing. Jadi ya, mungkin sebatas kemampuan saya sampai kapan ya tetap saya perjuangkan untuk bertahan perusahaan ini tetap berproduksi. Entah nanti kedepannya bagaimana ya kita nggak tahu juga lah.
0: Kisah perjalanan Miswa berlanjut ke kawasan Untung Suropati, Kota Surabaya. Ada sebuah resto yang sesuai namanya menitik beratkan pada ragam hidangan berbahan dasar mie panjang umur atau Miswa. Cabang Surabaya yang buka sejak Desember 2025 ini menyediakan sekitar 10 varian olahan miswa. Dari versi original, miswa kuah dengan daging sapi dan minyak ujen, miswa goreng cabai garam, hingga miswa topping salted egg alias telur asin. Beberapa menu olahan miswa bahkan hanya tersedia di cabang ini atau sengaja dijual khusus untuk publik Surabaya.
6: Pertama kali dibuka adalah ada di Blok M Jakarta. Di Blok M Jakarta, setelah membuka di situ viral, semuanya jadi banyak tahu tentang misoa. Akhirnya mereka ingin membuka cabang dan meluas di seluruh Indonesia, terutama ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Itu yang di Surabaya sendiri ini udah cabang kurang lebih 9, cabang ke-9-nya, dan yang untuk satu-satunya misoa yang ada di Surabaya hanya di sini.
4: Wah, ini pesanan saya sudah datang semua. Ini cabai garam. Yang ini, oh original.
7: Yang paling
4: best seller di sini. Oke, terima kasih Mbak. Aku cicipi dulu ya misoanya. Nah, misoa memang sebagai bahan baku atau bahan dasar utama bisa dipadukan dengan aneka kondimen yang

0: menikmati musuhnya sebaiknya
1: pelan-pelan karena hidangan ini sangat lembut dan sangat cocok dikonsumsi untuk lansia maupun anak-anak. Tapi lebih dari itu, menikmati misoa bukan hanya sekedar mencicipi sajian legendaris, tapi juga simbolisasi dari sejak dulu manusia sudah berusaha untuk menjaga kenyamanan, kebahagiaannya untuk menikmati sepanjang-panjang usia mereka. Sesuai filosofi misoa, mie panjang umur, panjang usia. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Sesaat lagi kami ajak Anda ke Bandung untuk mencicipi kuliner yang lagi tren, yakni kuliner berbahan ubi ungu. Dari minuman hingga kue, jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu gang permukiman warga jadi penuh bunga sakura dan lampion serba merah putih. Kalau di Yogyakarta, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan di Jalan Malioboro, parade marching band hingga prajurit keraton juga ikut memeriahkan jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pasukan pengibar bendera, atraksi marching band, pasukan TNI Polri hingga prajurit bergodo keraton berpartisipasi dalam parade kebangsaan kirab budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Parade ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan dan ikut berparade. Dalam acara ini juga dilakukan pembacaan teks Pancasila menggunakan bahasa isyarat oleh penyandang disabilitas rungu.
4: Kemerdekaan Indonesia.
3: Deretan pohon sakura ini bukan di Jepang. Ini adalah suasana salah satu gang di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Ya, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, warga bergotong royong menghias wilayah tempat tinggal mereka. Bunga sakura dan lampion berwarna merah putih terpasang di sepanjang gang.
5: Ya, kita secara kompak, dan ini idenya juga secara mendadak. Kebetulan kita bahan sudah ada, dan kita untuk menjaga pelaksanaan dan swadaya sama warga, kita sudah oke, maka terlaksanalah seperti ini.
3: Tak hanya untuk memperindah lingkungan, kegiatan ini juga merajut gotong royong antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ya, kuliner Bandung memang tidak ada habisnya, tapi

0: satu kafe di kawasan Pascal Hyper Square Kota Bandung, ube dijadikan bahan dasar dalam pembuatan sejumlah minuman. Menariknya, ube dipadukan bersama matcha sehingga memberikan sensasi rasa berlapis ketika dinikmati. Ada 3 menu minuman yang menjadi andalan. Untuk ube krim matcha, rasanya cenderung seimbang antara pahit dan manis dengan tekstur lebih creamy. Sementara ube float matcha cenderung lebih manis dengan es krim yang ada. Untuk ube mochi matcha, topping mochinya terasa lembut dan manis, cocok dipadukan dengan rasa matcha yang sedikit pahit.
1: Nah, ube di sini diolah menjadi beragam jenis minuman dan juga topping. Yang paling menarik adalah ini nih, ube mochi yang dihidangkan seperti bentuk sate ya, kayak gini. Ini bisa dimakan langsung terpisah dari minumannya ataupun dicelupkan ke dalam minumannya seperti ini.
0: Varian minuman ube ini bisa dicicipi dengan kisaran harga mulai dari Rp54.000. Minuman ini pun bisa dinikmati bersama beragam sajian roti yang tersedia. Lokasi lain yang menawarkan kuliner ube adalah kafe di kawasan Cihampelas ini. Kafe yang juga memiliki toko bunga ini menjadikan ube sebagai bahan baku dalam beragam sajian kue atau dessert. Salah satunya adalah ube tres leches yang terinspirasi kue bolu tradisional khas Amerika Latin dan dibuat menggunakan 3 jenis susu. Adonan kue ditambahkan dengan ube sehingga memberikan warna ungu yang cantik. Kue ini dihidangkan bersama sejumlah topping agar semakin lezat. Bermacam sajian ube ini dibuat setelah melalui proses riset dan pengembangan selama beberapa bulan. Hasilnya tercipta aneka hidangan yang disukai berbagai kalangan. Rasa ube yang cenderung manis melengkapi cita rasa cake bertekstur lembut ini.
1: Kalau saya sih ini suka banget ya dengan si cake-nya ini. Kenapa? Karena ini cake-nya lembut, terus juga ada tambahan selai di atasnya yang menambahkan cita rasa asam untuk menyeimbangkan rasa manis dari si cake ini. Enak banget ini buat dimakan. Kita makan lagi ya.
0: Selain beragam dessert, ube juga diolah menjadi minuman segar yang dipadukan dengan bunga telang dan susu. Aneka varian sajian ube ini pun berhasil menarik minat para konsumen. Sajian ube di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp56.000 per porsi. Sementara untuk minuman, dibanderol mulai dari harga Rp35.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
2: Sesaat lagi kami ajak Anda ke Rusia melihat ratusan orang berkostum unik di atas perahu dayung. Padahal mereka di Sungai Yauza. Jangan kemana-mana, redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur. Setidaknya 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Qinghai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik pada Jumat waktu setempat.
1: Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Qinghai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus, namun hujan deras tidak kunjung berhenti. Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir

0: hampir 25.000 rumah tangga serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak termasuk dalam upaya evakuasi warga.
1: Ya, jika di Cina dan Jepang kebanjiran, justru kekeringan ekstrim terjadi di sejumlah negara dan membuka rahasia yang ratusan tahun tersembunyi di bawah air. Dari ranjau Perang Dunia Kedua hingga kota kuno yang semuanya kembali muncul saat air sungai dan bendungan surut drastis.
2: Kekeringan parah di Eropa Tengah membuka kembali jejak berbahaya dari masa Perang Dunia Kedua. Di Slovakia, polisi menemukan ranjau yang belum meledak di dasar Sungai Danube dekat Desa Ford. Ranjau itu beratnya mencapai 700 kg. Ranjau ini ditemukan akibat surutnya Sungai Danube yang dilanda kekeringan parah dan gelombang panas hingga membuat air sungai surut dan sebagian dasar sungainya terlihat. Demi keamanan, ranjau itu diledakkan. Pihak berwenang mengidentifikasi amunisi itu sebagai ranjau udara anti kapal buatan Inggris yang dijatuhkan selama kampanye Operasi Gardening Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada 1944. Sementara itu di Irak, penurunan drastis muka air di bendungan Mosul mengungkap temuan arkeologi menakjubkan di Provinsi Dohuk, wilayah Kurdistan, Irak. Sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun kembali muncul dari bawah air. Para arkeolog menemukan 40 peti mati kuno berbahan tanah liat serta kerangka manusia yang masih terpelihara dengan baik. Umurnya sekitar 2.300 tahun. Temuan ini berasal dari era Helenistik Seleukid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog, situs tersebut juga menyimpan jejak dari sejumlah periode sejarah, dengan periode tertua berasal dari era Nineveh V sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi. Temuan ini menjadi bukti bahwa lokasi ini telah dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 5.000 tahun. Situs kuno itu terendam setelah pembangunan Bendungan Mosul pada tahun 1986. Ya, ternyata ada berkah tersendiri di balik menyusutnya sungai-sungai. Namun di balik temuan berharga tersebut, terdapat peringatan serius tentang dampak kekeringan dan perubahan iklim yang kini semakin nyata terlihat di berbagai belahan dunia.
1: Sebagai informasi penutup, Festival Pasir Yongil Day 2026 hadir di kota Pohang, Korea Selatan. Sementara di Rusia, Sungai Yauza dipenuhi oleh warga dalam gelaran Festival Paddleboard Tahunan Yauza Fest. Saya Beni Darmawan pamit, sampai jumpa.

0: Festival Pasir Yungil Day 2026 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
1: Sand festival 와서 이렇게 모래 쌓는 거 보니까 너무 신기하고 힐링 되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
0: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam festival paddleboard tahunan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
2: Вечером пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
0: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

0: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Mojo Agung, Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah, dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah untuk penanganan.
1: Hanya kejadian peserta itu kelelahan, banyak yang pingsan, dan dehidrasi juga.
0: Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Mini Solear Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan pada Jumat pagi. Laga semifinal yang mempertemukan tim Polresta Tangerang dengan Dinas Lingkungan Hidup memanas usai kontak fisik antar pemain di mana seorang pemain Polresta diduga membanting kiper lawan. Suasana sempat ricuh selama 15 menit akibat pemain lain terprovokasi masuk ke lapangan sebelum akhirnya berhasil dilerai.
2: Awal mulanya saya kalau tahu jelas sih tadinya awalnya. Jadi tatonya udah pada ribut aja.
3: Tapi akhirnya pas habis banding-bandingan itu sempat kerusuh, Pak.
2: Dia sempat kerusuh duluan. Oh, sempat kerusuh duluan. Terus sering-sering tarik-tarikan ya, dorong-dorongan gitu.
3: Oh, kedua tim artinya pada saling dorong-dorongan gitu, ricuh ya?
2: Iya.
0: Kedua kubu akhirnya sepakat berdamai dan melanjutkan laga yang dimenangkan oleh tim Polresta Tangerang dengan skor tipis 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Wacana pembelajaran bahasa asing bagi siswa kelas 1 sekolah dasar menjadi sorotan. Sebelumnya pada sidang tahunan MPR RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguasaan bahasa asing adalah hal mutlak dan akan mulai diajarkan sejak kelas 1 SD. Akankah kebijakan ini menjadi lompatan besar bagi generasi emas atau justru menjadi bom waktu kurikulum pendidikan di Indonesia? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News

0: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga.
1: Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
2: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
3: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
2: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
1: Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat guncangan gempa di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di kota Makassar dan sekitarnya, seperti Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Meski tidak menimbulkan dampak besar, warga dikejutkan dengan benda-benda yang bergoyang. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalaut Toa.
4: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
1: Meski peringatan tsunami sudah dicabut, namun warga di sejumlah kecamatan di Kepulauan Selayar masih memilih mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.
5: Inilah detik-detik saat bangunan di Pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, 2 orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
6: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
7: Mau mereka lari keluar rumah semua?
6: Iya.
7: Lama kan durasinya gempa tadi?
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.
0: Basarnas terus melakukan pemantauan dan operasi pencarian serta pertolongan terkait bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat 38 meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat dan 11 luka ringan. Berikut keterangan pers Kepala BNPB Suharyanto.
8: Kemudian saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan, kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material, ya, untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor, ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus, ya, didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
0: Gempa di Nusa Tenggara Timur yang berpusat di 38 km timur laut Mbai Nagekeo terasa hingga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sempat dilanda panik setelah melihat air surut di pesisir pantai, warga maupun wisatawan beramai-ramai pergi ke lokasi yang lebih aman. Seperti apa detik-detik gempa terjadi di Labuan Bajo dan bagaimana dampaknya bagi aktivitas wisata? Sudah hadir melalui sambungan virtual, agen travel di Labuan Bajo, NTT, Yunita. Selamat malam, Mbak Yunita.
9: Selamat malam, Victor.
0: Ya, Mbak Yunita, BMKG menyebut gempa juga mengguncang timur laut Labuan Bajo, NTT. Rilis BMKG juga menyebut kekuatan gempa yang melanda di Labuan Bajo bermagnitudo 6,5 begitu dan terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Bisakah Anda ceritakan saat gempa terjadi, Anda sedang berada di mana dan bagaimana situasinya tadi pagi, Mbak Yunita?
9: Oke, terima kasih, Victor. Jadi pada saat pukul 6 kurang atau sekitar 5.58 saya sedang berada di rumah dan waktu itu saya sedang tidur dan tiba-tiba gempa yang kuat mengguncang Labuan Bajo dan saya langsung keluar rumah. Di mana setelah itu saya pergi ke kota Labuan Bajo, di sana banyak orang yang tidak berani di dalam rumah. Jadi mereka ada di depan rumah semua. Dan untuk pariwisata, sebetulnya hari bulan Agustus adalah bulan yang cukup ramai para turis domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Labuan Bajo. Untuk hari ini lumayan banyak kapal wisata yang akan berkunjung ke Labuan Bajo atau ke Komodo, Padar, dan Pink Beach. Ketika sekitar jam 8, karena ada isu dan ada kabar bahwa air laut itu surut, akhirnya KSOP atau Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan memberikan peringatan adanya tsunami dan BMK dan dari info BMKG juga akhirnya banyak kapal wisata yang tidak bisa untuk berlayar. Namun pada saat sekitar jam 9 lewat 10 atau jam setengah 10 peringatan tsunami itu dicabut dan akhirnya bisa berlayar kembali, ya, seperti biasa.
0: Peringatan tsunami dicabut oleh BMKG, tetapi ada waktu jeda beberapa jam yang warga mungkin termasuk wisatawan di sana juga panik begitu, ya, akankah ada tsunami atau tidak. Anda melihat bagaimana situasinya pada saat itu, apakah banyak sekali wisatawan maupun warga sekitar di Labuan Bajo yang mencoba untuk menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman atau lebih tinggi begitu, Mbak Yunita?
9: Betul. Memang banyak warga Labuan Bajo maupun wisatawan yang sedang ada di Labuan Bajo untuk pergi ke titik kumpul. Salah satunya adalah Puncak Waringin. Di sana banyak warga dan turis dari domestik maupun mancanegara yang menunggu gempa itu reda. Dan memang setelah gempa 7,7 kemudian di adanya gempa susulan sekitar 6 dan selanjutnya sampai siang itu banyak sekali gempa susulannya.
0: Oke,
9: sampai akhirnya sore.
0: Sampai jam berapa sore waktu Indonesia Tengah ada gempa susulan yang dirasakan, Mbak Yunita?
9: Kalau yang saya rasakan sekitar jam 5 itu masih atau ada. Jam setengah 6 masih ada. Walaupun lebih kecil dibandingkan yang pagi.
0: Oke. Pada saat dilakukan atau dirilis oleh BMKG akan ada potensi peringatan dini tsunami begitu, ya. Warga maupun wisatawan juga melihat ada air yang lebih surut daripada biasanya. Ini berarti cukup membuat kaget begitu dan membuat panik. Kan Anda bekerja di sebagai agen travel begitu pada saat itu. Pada saat itu Anda berpikir tidak bahwa wah, tidak akan terjadi nih perjalanan wisata wisatawan-wisatawan termasuk pelanggan Anda misalkan atau seperti apa, Mbak Yunita?
9: Oke. Mulai dari pagi sejak ada peringatan tsunami itu, kami sudah menginformasikan kepada turis-turis dan tamu-tamu kami bahwa trip itu akan di cancel dan kami akan melakukan proses pemulangan dari dana tamu tersebut. Tapi untungnya sekitar jam 9 atau jam 10 peringatan tsunami itu dicabut dan akhirnya tamu bisa kembali berjalan.
0: Oke, tamu tidak ada sama sekali tidak ada yang ragu untuk menyeberang berlayar ke Pulau Padar maupun Pulau Komodo dan sekitarnya. Seperti biasa.
9: Ya, syukurnya tidak ada karena pada saat itu dari pihak otoritas juga sudah mengeluarkan selebaran resmi bahwa peringatan tsunami sudah dicabut oleh mereka. Dan mereka percaya untuk surat itu resmi dari pihak otoritas.
0: Kita melihat ada satu video yang cukup berseliweran di media sosial, ada bangunan hotel di Labuan Bajo yang terdampak dan cukup rusak parah begitu ya. Di kota sana, di Labuan Bajo, di pusat kota, apakah banyak bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan juga Mbak Yunita yang Anda lihat?
9: Kalau di Labuan Bajo sendiri, untuk kerusakan parah itu tidak terlalu banyak, tapi lebih banyak kerusakan ringan. Sedangkan kalau untuk yang kerusakan berat itu ada di salah satu hotel itu di sekitar nama daerahnya Gorontalo. Itu sekitar 2 kilo dari kota Labuan Bajo. Dan untuk fasilitas umum seperti rumah sakit Komodo maupun rumah sakit Siloam itu juga dikabarkan hanya rusak ringan. Namun banyak pasien dievakuasi ke daerah parkiran.
0: Saat ini Anda mungkin pribadi atau teman-teman Anda atau wisatawan yang ada di sana yang Anda lihat, akankah mereka merasa tenang untuk beristirahat malam ini atau tidak begitu? Karena
9: kalau untuk saya sendiri,
0: susulan begitu ya Mbak Yunita?
9: Ya, kalau untuk saya sendiri sepertinya tidak tenang ya, dan selalu mengecek dari HP untuk aplikasi BMKG apakah ada gempa susulan atau tidak. Jadi sepertinya untuk malam ini kurang tenang untuk tidur ya.
0: Terpaksa begitu ya. Oke, terakhir ya. Mbak Yunita, Anda melihat suasana yang pagi ini cukup mengagetkan, terutama di daerah di Maumere, di sana di NTT begitu ya. Banyak sekali warga panik, bahkan pelabuhan di Lorensai juga cukup parah sekali terjadi gempa dampaknya begitu. Di Labuan Bajo untuk esok hari, apakah Anda melihat akan terlihat suasana dan kondisi seperti biasa lagi atau mungkin warga masih ragu untuk berlibur di sana?
9: Kalau untuk besok sepertinya belum ada kabar dari kalau kita sih untuk agent travel mengikuti dari arahan KSOP sendiri itu. Kalau seandainya besok tidak ada peringatan atau pelarangan dari KSOP, maka untuk trip besok tetap kami lanjutkan.
0: Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa Agustus adalah bulan yang cukup baik untuk berwisata di Labuan Bajo ya Mbak Yunita?
9: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Yunita atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu di sana Mbak Yunita. Selamat malam.
9: Amin. Terima kasih.
0: Ya, menyusul bencana gempa di Flores NTT, TNI Angkatan Udara menyiagakan pesawatnya. Pesawat TNI AU nantinya akan membawa bantuan atau evakuasi korban. Pesawat yang disiagakan antara lain pesawat angkut berat Hercules. Sebab tidak seluruh pesawat Hercules terlibat dalam demo udara di hari kemerdekaan. Selain itu, TNI AU juga menyiagakan helikopter untuk menyalurkan bantuan ke tempat yang sulit dijangkau kendaraan darat.
10: Jadi pada dasarnya Angkatan Udara menyiagakan semua kemampuan, semua potensi yang ada untuk membantu baik evakuasi, dorong logistik, kemudian membantu juga personil-personil kami, baik yang PASGAT, kemudian tenaga kesehatan, semua sudah siap bergerak. Kebetulan beberapa Hercules tidak terlibat juga di dalam kegiatan demo udara ini dan kita sudah fokus ke sana. Saya sudah lapor ke Panglima TNI dan arahan beliau segera yang bisa kita bantu, kita bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lainnya dari Basarnas, dari BNPB, semua kita bergerak. Dari matra-matra lain, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kita sudah mulai bergerak ke sana. Gitu.
0: Istana menyampaikan duka cita atas gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan informasi gempa telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Menko PMK Basarnas BMKG serta Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan mitigasi dan langkah tanggap darurat.
11: Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut, dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian.
0: Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan berbahasa asing dapat mempermudah mencari kerja. Prabowo mengatakan pelajaran bahasa asing akan mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 sekolah dasar. Selengkapnya sesaat lagi.
12: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
14: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade, kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
12: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
15: Kita ikut 3 event juara 1.
16: Tiga-tiganya kalian juara 1.
12: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
17: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
12: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Krisis air bersih mulai terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sejak sebulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga harus menempuh jalan ratusan meter menuju sungai demi mendapatkan air. Di tengah musim kemarau yang mulai menyulitkan warga mendapatkan air bersih, Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang menyalurkan 10.000 liter air bersih ke desa Apa Tanah, Kecamatan Bonto, Sikuyu.
1: Musim kemarau yang melanda sejak satu bulan terakhir membuat sumur-sumur warga di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Sumatera Selatan mulai mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa memanfaatkan air sungai Kelingi. Salah satu warga mengaku dalam sehari bahkan harus bolak-balik ke sungai untuk mengambil air lantaran sumur di rumahnya sudah mengering.
18: Sumur kita, Pak, musim kemarau, Pak. Seperti apa?
19: Sudah kering.
18: Sehari bisa ngambil berapa banyak?
19: Bisa 150 literan lah.
18: Jarak tempuh dari rumah?
19: Lebih kurang anda sampai sekitar 600 meter lah. Kesini.
18: Kalau air pam ada, Pak?
19: Air pam enggak, kita sumur.
1: Warga berharap pemerintah setempat dapat membantu menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga desa Patana, Kecamatan Bonto, Sikuyu, Kepulauan Selayar sejak Jumat pagi mengantri untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan Polres Kepulauan Selayar bersama pemerintah kabupaten dan Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang. Sebanyak 10 liter air bersih disalurkan kepada warga hari itu. Sudah beberapa pekan terakhir warga mengalami krisis air bersih. Musim kemarau membuat sumur warga mengering. Di Mirisnya, wilayah ini belum terjangkau oleh jaringan pipa PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengaku terpaksa membeli air tawar secara eceran. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air laut.
20: 5.000, Ustaz.
21: Cukup untuk apa, Ji, itu, Bu?
20: Banyak. Itu diminum, Ji.
21: Betul bergantung dengan air hujan, Pak, Dik.
22: Betul, dengan air sumur, Pak. Bergantung air hujan sama air sumur.
21: Jadi
22: kalau cuma mau cuci piring, cuci baju, itu pakai air sumur. Nanti dibilas sama air jenis
21: laba. Oh iya.
1: Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang menyebut krisis air bersih di sejumlah titik disebabkan oleh penurunan signifikan debit sumber mata air. Jika sebelumnya suplai air dapat berlangsung hingga 24 jam, kini distribusi dibatasi menjadi sekitar 12 jam dengan sistem bergilir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya terus melejit. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain itu harga daging ayam filet atau tanpa tulang juga melonjak di angka Rp58.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Badak Pandeglang Banten juga meroket. Omset pedagang diperkirakan turun sekitar 40%.
1: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya melambung tinggi. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Selain itu harga daging ayam file atau tanpa tulang juga naik dari harga Rp44.000 kini mencapai Rp58.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging ayam mengatakan kenaikan harga berpengaruh pada omset penjualan.
23: Berdampak banget, Mas. Banget, pokoknya nggak berdampak, tok. Banget.
24: Banget. Nah, biasanya kalau harga-harga normal itu berapa kilo, Bu, per hari habisnya, Bu?
23: 150-200. Sekarang 100 saya nggak mentek, no, aku, Mas.
1: Meski harga naik, pembeli tetap memburu daging ayam, pasalnya tetap menjadi komoditas kebutuhan sehari-hari.
23: Ya, soalnya kan kebutuhan sebenarnya, ya. Naik turun, ya, harus dibeli.
1: Di pasar tradisional pada Kabupaten Pandeglang, Banten, harga daging ayam potong juga naik. Harga daging ayam semula Rp30.000 hingga Rp33.000 kini meroket di angka Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak 1 bulan terakhir. Pedagang mengaku biasa menjual 2 kuintal ayam per hari, namun kini hanya mampu menjual kurang dari 1 kuintal.
25: Kurang tahu ya, sebulan yang lalu. Ya, terus naik terus tuh ayam, Tiap hari itu seribu ke naik. Ini sampai 2 kintal. Ini sekintal juga nggak habis. Sekintal nggak habis.
26: Perharinya tuh.
25: Iya.
1: Sementara pembeli terpaksa mengurangi porsi pembelian demi menghemat pengeluaran.
27: Tapi kalau bisa mah nggak usah dikaitin gitu. Berat kan? Soalnya bukan saya aja, pastinya banyak kan? Iya.
1: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk menstabilkan harga kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan berbahasa asing dapat mempermudah mencari kerja. Prabowo mengatakan pelajaran bahasa asing akan mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 sekolah dasar. Hal itu diungkap Presiden pada pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI 2026, 14 Agustus kemarin.
28: Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi.
0: Ya, wacana pembelajaran bahasa asing bagi siswa kelas 1 sekolah dasar menjadi sorotan. Sebelumnya pada sidang tahunan MPR RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguasaan bahasa asing adalah hal mutlak dan akan mulai diajarkan sejak kelas 1 SD. Langkah ini memicu perdebatan. Apakah fasilitas dan tenaga pengajar sekolah-sekolah dasar di seluruh pelosok negeri sudah benar-benar siap atau justru akan membebani siswa di usia dini? Akankah kebijakan ini menjadi lompatan besar bagi generasi emas atau justru menjadi bom waktu kurikulum pendidikan di Indonesia? Kita membahasnya bersama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, ada Nunuk Suryani. Selamat malam, Prof. Nunuk.
2: Selamat malam.
0: Baik. Hadir pula Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat malam, Bang Ubaid.
3: Selamat malam, Bang Victor dan juga Prof.
0: Baik. Prof. Nunuk, Bang Ubaid. Ini sepertinya Presiden kita Prabowo Subianto ini sungguh memperhatikan anak-anak ya, anak-anak sekolah sudah dikasih makanan bergizi. Ini berikutnya adalah ilmu bahasa asing. Tapi kita ingin membahas, kalau saya masih SD saya senang dikasih pelajaran bahasa asing gitu ya. Dari sudut pandang psikologi nih, Prof. Nunu, perkembangan anak-anak di usia kelas 1 kan pasti akan berbeda ya dengan usia-usia mungkin di SMA atau SMP di menengah begitu ya. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam pidato kenegaraan kemarin begitu. Dan pembelajaran bahasa asing bagi kelas siswa kelas 1 sekolah dasar ini akan mulai dimulai. Bagaimana respons Kemendikdaspen pada saat mendengar arahan tersebut dipidatokan oleh Pak Presiden kita, Prof. Nunu?
2: Ya baik, terima kasih Bang Victor. Jadi kami tentu menyambut baik ya apa yang tadi disampaikan Pak Presiden. Karena memang arahan beliau itu menunjukkan bahwa ini adalah visi besar untuk menyiapkan SDM Indonesia yang siap bersaing di tingkat global gitu. Ya tentu kami sudah menyiapkan dari sekarang. Saat ini kami juga sedang melakukan pelatihan PKK SDMPI. Jadi karena kita punya sekolah dasar itu di seluruh Indonesia ada 150 ribuan, dan di seluruh sekolah SD itu baru ada 60 ribu sekolah SD yang memiliki guru bahasa Inggris, maka kita masih ada 90 ribunya yang belum ada guru bahasa Inggris. Nah, disitulah kami menyiapkan dengan pelatihan PKK SDMPI, yang mana kami optimalisasi sumber daya yang ada, yaitu guru-guru kelas SD untuk diberikan kecakapan atau upskilling untuk mampu mengajar bahasa Inggris sesuai dengan level siswanya. Jadi tentu berbeda antara kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 begitu.
0: Bahasa asing, guru bahasa asing yang tengah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan ini justru bahasa yang paling banyak pasti bahasa Inggris begitu ya. Tapi bahasa asing lainnya apakah akan ada di sekolah-sekolah tertentu?
2: Iya, saat ini sudah ada Mas Victor. Tapi kita sudah ada kebijakan bahwa mulai tahun 2027 itu bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib untuk SD. Ini tertuang dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Dan menyambut hal tersebut, kami juga menyiapkan bertahap bagaimana setiap guru kelas SD itu mampu mengajar bahasa Inggris sesuai dengan level kemampuan siswanya. Terkait dengan pelajaran mata pelajaran bahasa yang lain, kami berpikir seperti halnya bahasa Inggris itu dimulai dari pilihan, kemudian akhirnya menjadi wajib. Kalau arahan Pak Presiden tadi ada bahasa-bahasa yang dianjurkan, misalnya bahasa Mandarin dan bahasa yang lain, itu tentu sudah ada sekolah-sekolah yang memberikan mata pelajaran pilihan. Tapi saat ini di peraturan Mendikbud yang ada, itu yang akan diwajibkan menjadi mata pelajaran wajib, itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris.
0: Dari kelas 1 SD atau dari kelas 3 SD per 2027?
2: Dari kelas 3. Yang Mendikbud itu kelas 3.
0: Ya. Nah, kemarin Pak Presiden pengennya dari kelas 1 SD begitu ya. Nah, ini Pak Menteri juga kemarin kan sempat menekankan bahwa untuk kelas 1 SD program bahasa asing berupa familiarisasi pengenalan ya, bukan mata pelajaran wajib yang kaku. Bisa Anda jelaskan Prof. Nunu seperti apa panduan teknis asesmennya, lalu bagaimana kementerian memastikan guru-guru di lapangan ini tidak hanya sekedar mengajarkan bahasa untuk sekedar anak-anak hafal saja kosakata-kosakata dalam bahasa asing tersebut begitu. Bagaimana asesmennya yeah. nanti?
2: Ya betul, jadi ini tentu yang menyiapkan kami ada namanya BKPDM ya, salah satu unit utama di Kemendikbudristek yang menyiapkan hal tersebut atau badan kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Seperti yang Pak Menteri kami sampaikan bahwa memang untuk SD itu belumlah seperti target kecapaian pembelajarannya tentu berbeda ya setiap tingkatan SD kelas 1 sampai kelas 6. Mm-hmm. SD itu sebenarnya dalam pengenalan bahasa Inggris, kalau tadi ada kekhawatiran itu akan membebani siswa dengan apakah nanti akan menambah beban ya buat mereka, tapi sebenarnya cara menyampaikan di SD kelas 1 itu tentu sesuai dengan umurnya. Misalnya ini kami menyadari ini sebuah kekhawatiran, maka pendekatan BKG SDMBI itu deep learning yang mana sekarang sudah diimplementasikan, itu yang bertumpu pada tiga pilar, mindful, sadar, meaningful, bermakna, dan joyful, menyenangkan. Nah di fase awal ini SD, misalnya nanti akan diimplementasikan sejak SD ya, seperti arahan Pak Presiden, itu anak tidak akan dijejali dengan tata bahasa atau grammar yang rumit. Pembelajaran akan dilakukan secara menyenangkan melalui berbagai permainan seperti game-based learning, lagu, bercerita, aktivitas fisik. Intinya pada kelas 1-2 SD itu sebenarnya yang diharapkan adalah ada penguatan literasi dasar, yang mana itu fokusnya pada kemampuan membaca, menulis, memahami bahasa Indonesia dulu, baru adaptasi siswa mengatasi transisi anak yang masuk sekolah dengan beragam penguasaan bahasa ibu dan bahasa lokal, baru ada fondasi kognitif, yaitu membangun struktur berpikir yang matang sebelum mengenalan bahasa asing secara formal. Okay. Jadi memang usia itu belumlah sampai harus mereka mengenal grammar dan lain sebagainya. Jadi berbagai metode yang joyful itu bisa diimplementasikan,
0: Mas Dokter. Okay. Oke, ini metode joyful itu seperti taman kanak-kanak juga mungkin diajarkan ya, lagu anak-anak dalam bahasa Inggris juga kerap dinyanyikan begitu. Saya mau ke Bang Ubaid. Bang Ubaid, dari sudut pandang psikologis, perkembangan anak-anak di anak usia kelas 1 SD kan berbeda ya dengan anak-anak kelas 6 SD begitu. Ini kan kalau usia 1 SD anak-anak cenderung fokus untuk membaca, menulis, berhitung, calistung begitu. Tapi ketika ada bahasa asing, ini berarti ada kemungkinan anak akan mulai ada PR baru untuk mereka untuk menghafal bahasa asing termasuk kosakatanya. Nah, di usia kelas 1 SD ini tepat tidak atau justru berisiko membebani anak usia dini nih, Bang Ubaid?
3: Begini Bang Victor ya, keinginan Presiden ini tentu ingin bagaimana supaya pelajar-pelajar Indonesia ini juga berwawasan global dan juga go internasional gitu ya. Seperti disampaikan oleh Prof. Nunuk tadi juga, ini bagian dari tantangan di dunia pendidikan termasuk Kemendikbudristek bagaimana mengelola sekolah-sekolah yang ada hari ini gitu. Nah, berdasarkan fakta dan juga data yang hari ini terjadi, tentu ini tantangan yang sangat berat sekali ya. Karena sekolah dasar ya, anak-anak SD kita punya tantangan yang sangat serius soal kemampuan membaca ya. Membaca, bahkan membaca bahasa Indonesia ya, atau menulis bahasa Indonesia ya. Kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, belakangan ini kan melakukan beberapa pengukuran ya, termasuk tes kemampuan akademik ya. Contoh yang selama ini sudah dipraktekkan beberapa tahun ya, soal bahasa Inggris ya. Hasil kemampuan anak-anak Indonesia, kemampuan bahasa Inggrisnya kan masih sangat kurang sekali ya. Bahkan rata-rata nasional skornya itu di angka 24 ya, dari 0 sampai 100. Nah, angka 24 ini kan sangat jauh sekali dari kemampuan ideal yang harus dicapai gitu ya. Karena itu memberikan tambahan pelajaran bahasa asing di luar bahasa Inggris ya, yang saat ini kondisinya juga masih penuh dengan tantangan, ditambah Rusia, Mandarin, Portugis dan seterusnya, ini menurut saya kalau diharuskan, kalau diwajibkan di jenjang pendidikan dasar ini kurang tepat ya gitu. Karena tidak hanya soal bahasa Inggris ya, kemampuan berbahasa Indonesia saja ya, kalau kita bandingkan soal kemampuan literasi anak Indonesia dengan bahasanya masing-masing, kalau kita bandingkan dengan negara-negara OECD ya, terakhir 2022 ada program internasional student assessment itu kan kita ketinggalan jauh ya. Bahkan anak-anak usia 15 tahun ya, anak-anak yang duduk di bangku SMP itu kemampuan membacanya saja masih sangat buruk sekali ya, ketinggalan, bahkan belum mencapai rata-rata yang mestinya bisa diraih oleh anak-anak di negara OECD ya. Dan kalau berdasarkan skor PISA ya, kemampuan literasi anak Indonesia itu 75% itu mereka masih berada di bawah rata-rata ya. Kemampuan membacanya mereka belum baik ya. Bahkan kabar banyak viral ya, tidak hanya di bangku SMP ya, SMA saja banyak anak-anak Indonesia yang membaca saja masih belum bisa ya, masih belum bisa memahami. Dan tentu ini bagi Prof. Nuno dan juga Kemendikbud tentu tantangan yang sangat berat, bagaimana menyiapkan ya, menyiapkan guru-guru yang punya kemampuan berbahasa asing ya. Guru yang ada hari ini guru bahasa Indonesia saja. Itu kalau kita lihat uji kompetensi guru, asesmen nasional, hasil TKA itu masih jauh sekali dari rata-rata yang mestinya dicapai oleh guru-guru kita gitu. Ya. Tentu kalau ada tantangan guru-guru asing yang lainnya, tentu ini akan sangat merepotkan. Dan kalau dipaksakan nih, kalau dipaksakan di jenjang SD, saya khawatir literasi bahasa Indonesia tidak tercapai, bahasa Inggris tidak tercapai, dan juga bahasa-bahasa asing lain selain bahasa Inggris tidak tercapai gitu ya. Ya. Karena kita lihat kesenjangan mutu antar sekolah di Indonesia ini sangat besar sekali.
0: Oke, Bang Ubaid, ada satu lagi, bahasa ibu, bahasa daerah yang kerap dilupakan oleh anak-anak kita ya, di masa sekarang memang sangat sulit sekali. Kalau yang di kampung-kampung mungkin akan diajarkan dari budaya sendiri, seperti dari Jawa Barat ada bahasa Sunda, ada bahasa apalagi di daerah lain begitu ya. Bang Ubaid, dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, pada intinya menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto jika bahasa asing mau diajarkan kepada siswa kelas 1 SD ya Bang ya, atau dengan syarat tertentu, atau lebih baik tidak perlu? Bang Ubaid,
3: kalau menurut saya di jenjang ini tidak ya, tidak perlu di jenjang SD ya. Buat kemampuan bahasa asing ini penting itu bisa di SMP atau SMA. Menurut saya belajar bahasa asing itu tidak perlu sampai 12 tahun gitu ya. Saya pikir tidak perlu waktu yang sepanjang itu. Jadi SD ini cukup untuk literasi dasar ya. Memahami bahasa Indonesia termasuk bahasa daerah tadi juga sangat penting, karena itu bagian dari muatan-muatan lokal, bagian dari histori bagaimana mereka berada. Ya, contoh kecil saja ya, jangankan berbahasa Indonesia, orang Jawa bicara Jawa yang baik dan menulis aksara Jawa aja pada nggak bisa ya. Orang Makassar nulis dengan bahasa lokal Makassar, orang Lombok dengan bahasa Lombok itu sudah sangat jarang di Indonesia. Karena itu menurut saya untuk jenjang SD ini sebaiknya tidak ya. Tapi saya setuju kalau nanti di jenjang menengah dan seterusnya itu, karena nanti kalau tadi saya nyimak penjelasan Prof. Nuno tadi kan, nanti ada ada anak-anak sudah mencapai kemampuan dasar atau punya tujuan misalnya akan studi ke luar negeri lah. Saya pikir itu pembekalan di jenjang menengah itu jauh lebih baik daripada harus dimulai dari kelas 1 SD.
0: Oke, Prof. Nunu, bagaimana nih tanggapannya Prof. Nunu ketika Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia sudah bicara kalau misalkan mewakili mungkin dari mereka bahwa terlalu dini rasanya bahasa asing diajarkan kepada anak-anak mulai kelas 1 SD, bahkan nanti 2027 di kelas 3 SD ya Prof. Nunu ya. Kira-kira adakah metode yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen di sekolah-sekolah supaya anak-anak ini juga tidak serta-merta mengesampingkan kecintaan mereka atau rasa fasih mereka terhadap bahasa Indonesia, bahasa nasional maupun bahasa ibu di daerahnya, Prof. Nunu?
2: Iya. Terima kasih Bang Victor. Jadi kalau menurut saya justru kalau sudah lewat pendidikan dasar itu terlambat untuk mengenalkan bahasa ini ya, karena sebenarnya bahasa asing itu dapat dikenalkan bahkan sejak kelas 1. Namun tadi ya, seperti ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kenapa? Karena usia anak kelas 1 itu adalah usia yang cukup baik. Usia yang paling mudah bagi mereka untuk membangun kepekaan bunyi, keberanian berbicara, dan kosakata dasar. Namun demikian, bahwa betul apa yang disampaikan oleh Bang Ubaid tadi, pada seperti yang tadi saya sampaikan, kelas 1 SD itu bukan mulai diajarkan seperti grammar atau yang lain ya, tapi ada 3 tahapan penting sampai mencapai kelas 3 itu anak belajar bahasa Inggris. Seperti yang tadi kekhawatiran Bang Victor dan Bang Ubaid itu betul sekali, bahwa yang paling penting adalah penguatan literasi dasar dulu, itu kelas 1-2 SD. Lalu baru adaptasi siswa, dia dikenalkan bahasa ibunya, dia sudah fasih dan paham betul dengan bahasa Indonesia, memahaminya, baru disitulah di usia kelas 1-2 itu fondasi kognitif mereka membangun struktur berpikir yang matang sebelum pengenalan bahasa yang formal. Jadi memang seharusnya lebih cepat diperkenalkan lebih baik, karena itu tadi usia yang paling mudah buat kita untuk mengenal bahasa-bahasa di, yang keperminatan anak tersebut.
0: Oke. Kelas 1 SD rasanya oke lah untuk belajar bahasa asing atau bahasa Inggris aja sebut, untuk tahu bagaimana cara menyapa seorang ayah, daddy, mother, mommy, kayak gitu ya Bu ya. Prof, tantangan terbesar yang disoroti DPR RI di Komisi 10 adalah kelangkaan guru yang kompeten untuk bahasa asingnya begitu ya. Sebenarnya pembelajaran bahasa asing di sekolah ini sudah dilakukan dulu di SMA juga ada kelas ilmu pengetahuan alam, ada kelas IPS, ilmu pengetahuan sosial, ada juga kelas bahasa. Namun sayangnya seperti di sekolah saya, ketersediaan guru bahasa asing selain bahasa Inggris, Perancis ada tapi bahasa lain tidak ada begitu. Ini jadi masalah. Kan tadi dikatakan bahwa masih ada puluhan ribu sekolah yang belum ada guru bahasa Inggris di sekolah begitu ya Prof ya. Kira-kira ini akan dikejar sampai kapan dan bagaimana nih? Karena bimbingan teknisnya juga sudah jalan atau belum? Seperti apa Prof?
2: Ya. Jadi ini kita sudah menyiapkan sejak tahun 2023 ya, ketika tahun 2027 itu akan diwajibkan untuk siswa SD. Kami sudah menyiapkan, ada sudah punya peta jalan atau roadmap-nya, di mana ketika tahun 2027 itu bahasa Inggris menjadi wajib. Kami menyadari bahwa kalau mengajar bahasa Inggris di SD itu kan tidak tujuan CP-nya itu tidak untuk sampai ngerti grammar gitu ya, tapi dia bisa melakukan percakapan sederhana, percakapan sehari-hari, dia bisa mendengar orang berbicara bahasa Inggris, dia memahami begitu. Sehingga kami kalau misalnya harus memenuhi guru bahasa Inggris setiap satu SD, kita punya 150.447 SD. Kalau mau satu SD ada guru mapel bahasa Inggris, maka kita perlu mengangkat 90.447 guru bahasa Inggris. Sehingga setiap SD ada satu guru mapel. Namun, karena CP untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 1-2 itu masih bisa diberikan kepada siapa saja guru, yang guru kelas mereka. Maka yang kami lakukan secara bertahap itu mulai tahun 2025 itu sudah menyiapkan regulasinya, sudah siap dari tahun 2025 lalu. Lalu 2026 ini kita fokus untuk melakukan peningkatan kompetensi mengajar guru mengajar bahasa Inggris untuk guru kelas. Jadi setiap guru kelas kita tingkatkan upskilling 126 JP dengan metode in-on-in agar mereka bisa mengajar, dan ini sudah ada buktinya Bang Victor. Jadi kami sudah melakukan, mereka bisa testimoni bahwa mereka yang semula guru kelas sekarang bisa mengajar bahasa Inggris kepada anak-anaknya. Tahun 2027 kami sudah menuntaskan kuota 90.447 tadi. Insya Allah tahun depan ketika ini wajib, maka setiap SD kelas 3 itu sudah mulai guru-guru kelasnya siap semua se-Indonesia itu mengampu bahasa Inggris.
0: Pak Presiden, pemerintah juga, Prof Nunu, pemerintah juga, Pak Presiden juga sempat bilang ya ada kemungkinan nih kalau misalkan kita akan mengumpulkan guru-guru terbaik kita yang ada di Indonesia untuk mengajar bahasa asing kepada anak. Tapi juga membuka opsi kerjasama pengajar dengan dari negara sahabat begitu ya. Ini akan dilakukan atau tidak nih sepertinya nih Prof?
2: Iya, jadi kita sudah menginisiasi itu ya Pak Menteri. Ini kan punya kita Kemendikdasmen itu ada prinsip pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Saat ini kami sudah menggandeng bahkan dengan British Council, kemudian dengan ECFETA, dengan RELO, dengan Cambridge, dengan Teflin, itu untuk berkolaborasi. Mereka berkontribusi kepada negara kita, berkolaborasi untuk membantu. Dan kalau tadi Pak Presiden menyampaikan akan memanggil guru-guru terbaik, kami saat ini sedang menyiapkan studio guru, seperti arahan Pak Presiden. Yang mana di studio guru itu kita bisa menghadirkan guru-guru terbaik dan kemudian mereka bisa mengajar di seluruh Indonesia dengan papan interaktif digital yang sudah didistribusikan ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia.
0: Oke, Bang Ubaid dari JPP ini ada opsi dari pemerintah membuka kesempatan, kita undang saja orang-orang dari negara tetangga untuk mengajari anak-anak didik di Indonesia begitu ya. Apakah ini kan tantangan terbesar adalah distribusi guru ya. Distribusi guru juga mungkin ada yang masih belum merata antara kota besar dan kota-kota kecil, termasuk di antaranya daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan juga terluar. Bagaimana Anda melihat solusi dari pemerintah tentang opsi bagaimana melibatkan orang-orang atau guru-guru dari negara tetangga nih?
3: Saya hanya mengkhawatirkan ya, jangan-jangan program ini sekedar dilaksanakan. Jadi kami mendorong supaya Kemendikbudsman juga melakukan quality control terhadap kualitas jika program ini dijalankan gitu ya. Karena yang ada selama ini banyak sekali program yang dijalankan, tetapi ketika quality control-nya itu lemah, maka hasil belajarnya itu tidak seperti yang diinginkan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kemampuan bahasa Inggris anak-anak kita ketika Kemendikbudsman melakukan tes kemampuan akademik ternyata masih sangat buruk sekali ya gitu. Lah, bagaimana di era Kemendikbudsman yang sekarang dengan Prof. Nunu ini dengan melatih banyak guru juga harus memastikan bagaimana proses pembelajaran ini harus benar-benar berkualitas.
0: Okay.
3: Termasuk juga bagaimana melibatkan guru-guru asing ya. Ini juga harus penting untuk dilakukan banyak pertimbangan ya. Karena di beberapa tahun yang lalu juga sudah ada pelibatan-pelibatan guru asing ini ya. Tetapi itu membuat kecemburuan sosial dan juga ketimpangan terhadap guru-guru yang lain. Guru-guru dari luar negeri ini digaji dolar yang sangat besar oleh pemerintah Indonesia. Tetapi di sisi lain, kesejahteraan guru-guru Indonesia masih sangat miris ya, masih sangat rendah. Tentu Prof. Nunu dengan tim guru se-Indonesia itu punya tantangan bagaimana meningkatkan ya kualitas guru yang hari ini masih belum mencapai rata-rata nasional. Bagaimana proses pembelajaran, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga bahasa asing yang lain, itu bagaimana benar-benar berkualitas ya. Tidak hanya sekedar mereka berangkat ke sekolah, belajar bahasa asing, tapi ketika kementerian melakukan asesmen, tes soal capaian belajar, tapi ternyata masih sangat buruk. Lah, saya pikir angka 24 ini menjadi angka yang perlu direfleksikan ya. Kalau di era dulu, angka 24 itu nggak naik kelas gitu. Nah, kalau kemampuan bahasa Inggris anak-anak aja skornya masih 24, upaya-upaya lain yang

0: lapangan pekerjaan baru yang bisa terbuka. Mahasiswa-mahasiswi sastra mungkin yang akan dilibatkan atau seperti apa, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Prof. Nunu dan juga Bang Ubaid, kita punya pertanyaan terakhir. Yang terakhir adalah, Prof. Nunu dulu, kira-kira siapkah pemerintah kita, Kemendikdasmen mungkin sudah tahu ya, anggaran pendidikan untuk persiapan program pembelajaran bahasa asing sejak usia kelas 1 SD, akankah ini berjalan dengan baik, cepat, dan juga tepat?
1: Ya, kalau dari Kemendikdasmen optimis ya, karena memang kami sudah menyiapkan dari lama. Dan untuk pelatihan saat ini pun di tengah anggaran yang terbatas, kami juga mengalokasikan 36 miliar untuk bisa meningkatkan kompetensi guru-guru tadi. Itu sudah setelah melalui efisiensi, artinya memang kami serius untuk mewujudkan, merealisasikan harapan Pak Presiden bahwa anak-anak Indonesia itu siap bersaing di tingkat global dengan penguasaan bahasa asing. Dan ini sudah kita lakukan secara bertahap.
0: Baik. Bang Ubaid dari JPPI, ini kan soal skala prioritas nih, kira-kira menurut Anda, kalau tadi Anda mungkin belum setuju untuk kelas 1 SD, jangan dulu diajarin deh bahasa Inggris. Tapi kita tahu bahwa ada banyak sekali program pemerintah di bidang pendidikan, adanya revitalisasi puluhan ribu sekolah dalam bentuk fisik, dan juga hal-hal lainnya, termasuk kebijakan memasukkan kurikulum bahasa asing ini begitu ya. Apakah sebaiknya anggaran difokuskan terlebih dahulu untuk hal-hal yang lebih urgent, atau seperti apa dari JPPI?
2: Ya, kalau kita menyimak pidato Presiden kemarin ya, itu belum ada perubahan secara signifikan terhadap alokasi dana pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan ya. Termasuk kemarin usai pidato Presiden juga Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa di 2027 belum ada alokasi perubahan alokasi MBG yang tidak bersumber dari anggaran pendidikan ya. Sehingga di 2027 masih ada 240 triliun anggaran pendidikan yang akan digunakan untuk MBG. Nah, seperti tahun 2026 kita punya problem dan juga tantangan serius di lapangan soal anak yang tidak sekolah karena biaya masih jutaan, kemudian sekolah-sekolah rusak juga mendesak untuk dibangun, termasuk di Jakarta ternyata banyak sekolah rusak yang jaraknya dekat sekali dengan Istana Negara, dan juga soal kesejahteraan dan juga kualitas guru ini yang menjadi sangat penting, bagaimana resource sumber daya anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan mutu guru dan juga kesejahteraan gitu. Lah, kalau menurut saya bercermin dari apa yang terjadi di 2026, kemudian pernyataan Menteri Keuangan dan juga pidato Presiden kemarin, kami berkesimpulan bahwa belum ada ya alokasi perubahan yang cukup signifikan. Bagaimana supaya anggaran pendidikan yang 20% yang rencananya 2027 itu lebih dari 800 triliun, ini ada kenaikan sekitar 100 triliun, itu menyasar pada kebutuhan yang penting dan mendesak untuk sektor pendidikan, baik terkait dengan guru, sarana-prasarana, maupun anak-anak tidak sekolah ini. Karena itu kami berharap, karena ini belum menjadi sebuah keputusan ya, pemerintah bisa melakukan realokasi ya anggaran supaya 800 itu lebih difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tadi, soal kualitas guru dan juga kesejahteraan, soal sarana dan prasarana, juga pembiayaan anak. Dan juga ini Bang, soal kualitas pendidikan, banyak sekali suara-suara bahwa selama ini udah sekitar puluhan tahun dana bos ini nggak pernah juga dinaikkan oleh pemerintah. Sementara kebutuhan terbukti tadi soal peningkatan kualitas proses belajar sekolah, peningkatan kapasitas guru itu butuh sekali dukungan dari dana bos. Jadi saya pikir ketika dana anggaran pendidikan ini dinaikkan, juga anggaran bos juga harus dinaikkan.
0: Mungkin harus ada cetak biru dan harus ada roadmap yang lebih tepat lagi, lebih jelas lagi, dipertimbangkan matang-matang apakah pembelajaran bahasa asing untuk kelas 1 SD ini bisa dijalankan atau tidak. Tapi semangat untuk Kemendikdasmen, Prof. Nunu dan teman-teman. Bang Ubaid juga terima kasih atas masukannya, mungkin jadi catatan kepada pemerintah ya, Prof. Nunu. Terima kasih banyak, Prof. Nunu dan Bang Ubaid, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Nunu, Bang Ubaid.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam, terima kasih Prof. Nunu dan Bang Victor.
0: Ya, pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan di RRAPBN 2027 sebesar 820,9 triliun rupiah. Dari angka 820,9 triliun rupiah, sebanyak 240 triliun digunakan program makan bergizi gratis. Dalam paparan di Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan 20% APBN digunakan untuk sektor pendidikan sesuai amanat.

0: Undang-Undang Dasar 1945. Purbaya menjelaskan anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 naik 13,9% dari tahun 2026 menjadi 820,9 triliun yang sebelumnya 720,8 triliun rupiah. Purbaya menyebut 240 triliun dari anggaran pendidikan akan digunakan untuk menjangkau 60,6 juta penerima MBG di tahun 2027.
1: Bahwa pendidikan itu untuk PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa, TPG dan PNS untuk 1,3 juta guru dan PNS, MBG untuk 60,6 juta penerima, pembangunan 7 sekolah unggul Garuda, renovasi sekolah madrasah 12.215 unit, pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional sekolah rakyat 165 buah ya. BOS untuk 54,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, TPG ASND untuk 1,7 juta guru di sekolah, Tamsil ASND untuk 20,7 ribu guru di daerah, BOP untuk 48 museum dan tanah taman budaya. Sekitar 240 triliun untuk MBG.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, meminta anggaran pendidikan yang nantinya tak lagi dipakai untuk program makan bergizi gratis dapat diprioritaskan untuk menaikkan gaji dan tunjangan guru. Di Kompleks Parlemen Senayan, Lalu Hadrian menegaskan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian pemerintah setelah sebelumnya Presiden telah memberikan kesejahteraan TNI dan Hakim. Ia menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan pimpinan Komisi 10 DPR RI, anggaran pendidikan yang tidak lagi dipakai untuk program MBG mencapai 238 triliun rupiah. Perhitungan ini berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan pada tahun ini.
2: Insya Allah sudah bisa dipastikan tahun ini. Ya. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar, MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560 ribu lebih guru se-Indonesia. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir.
0: Pemirsa, informasi terbaru sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, petang tadi gempa melanda wilayah Simalungun, Sumatera Utara. Pusat gempa berada di darat dan tidak berpotensi tsunami. Di Kabupaten Simalungun, Kota Medan, dan Kabupaten Pakpak, gempa dirasakan kuat selama 30 detik. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, gempa dirasakan kuat selama 10 detik. Dan sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara. Tetap di Prime News dengan informasi selengkapnya usai jeda.

Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakat bersih-bersih sungai pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan digelar serentak di 11 titik dengan pusat kegiatan berlangsung di Kali Angke, kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Sekitar 3.550 personel dilibatkan dalam kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, perangkat dinas, komunitas, relawan, hingga masyarakat. Tak hanya membersihkan sampah dan sedimen, karya bakti juga diisi dengan penanaman pohon dan pemberian tali asih kepada masyarakat. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kegiatan saat ini kami melaksanakan kegiatan pembersihan

0: Sementara itu sepanjang Sabtu 15 Agustus TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara nanti.
1: Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat ini beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. Agar atraksi berlangsung aman dan presisi, para pilot telah berlatih sejak beberapa hari lalu.
2: Untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass.
1: Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang.
3: Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANCA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara.
1: Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
4: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya langsung.
5: Tujuannya ini katanya anaknya suka lihat pesawat, jadi kesini aja mumpung gratis, liburan juga.
1: Open base Lanut Halim Perdana Kusuma akan digelar hingga 17 Agustus nanti. Nah, jika Anda belum memiliki rencana berakhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat pesawat lebih dekat. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Gairah sektor pariwisata dan ekonomi Jawa Timur kian menggeliat dengan hadirnya The Trans Luxury Hotel Surabaya. Hotel bintang 5 yang satu ini diproyeksikan tidak hanya menyuntikkan potensi bisnis baru, tetapi juga siap mendongkrak potensi pariwisata lokal.
6: 3, 2, 1.
7: Mengusung konsep kemewahan berkelas, sejak sentuhan pertama, momen grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya Jumat ini menjadi tonggak baru bagi industri perhotelan bintang 5 Kota Pahlawan. Berdiri megah di kawasan strategis perkotaan, The Trans Luxury Hotel Surabaya siap menyajikan standar baru pengalaman menginap berkelas di Surabaya.
8: Di area ini pun kami rasa ini cukup strategis di wilayah Ahmad Yani dan juga menuju keluar kota dan menuju ke airport bandara. Apa yang coba kami tawarkan adalah luxury collection atau bintang 5 yang ada di kota Surabaya dan juga ini sebenarnya momentumnya mendekati Hari Kemerdekaan. Jadi apa yang kita coba tawarkan adalah beberapa bisnis segmentasi seperti wedding ataupun MICE, meeting, dan juga kita punya beberapa tawaran untuk tamu-tamu untuk mereka ingin menikmati fasilitas di kita seperti kolam renang yang berada di rooftop kami. Jadi kita punya beberapa restoran yang bisa kita dikunjungi.
7: Dengan dukungan ekosistem bisnis CT Corp yang kuat, General Manager Trans Luxury Hotel Surabaya Alex Jovanovic optimis dapat menghadirkan standar berbeda dalam industri perhotelan di Surabaya.
9: Because we are really coming up with something different. We are bringing in a new level of luxury hospitality for Surabaya with the power and the strength of our CT Corp ecosystem.
7: Grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, mulai dari pejabat pemerintahan, pebisnis, mitra, hingga sejumlah tokoh penting. Para tamu mengapresiasi hotel baru di kawasan jantung kota Surabaya ini karena dapat menjadi alternatif destinasi liburan baru.
10: Hotel baru di Surabaya menambah wawasan wisata dan juga hotelnya sangat bagus sekali sih. Sangat menarik. Ada kolam renang, ada tangga yang itu.
6: dari fasilitas hotelnya kan luar biasa, namanya luxury dan memang luar biasa lah luxury. Jadi menurut saya potensinya ini akan mengangkat kota Surabaya sebagai wisata, keluarga juga, karena ininya banyak ya, fasilitasnya sangat banyak. Dan untuk bisnis menurut saya juga sangat bagus.
7: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indra Parawansa menyambut positif masuknya investasi Trans Luxury Hotel di Surabaya. Kehadiran hotel ini diharapkan mampu menjadi magnet baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Saya rasa semua pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota akan bahagia jika ada investasi masuk. Nah, di Jawa Timur, terutama di Surabaya ini, hadirnya Luxury Trans Hotel akan menjadi bagian dari penguat gravitasi bagaimana kegiatan-kegiatan lokal, regional maupun nasional bisa diselenggarakan di sini, dan itu artinya bahwa ada tenaga kerja yang akan direkrut, ada pertumbuhan ekonomi yang akan terus dipacu, dan tentu ini menjadi bagian dari penguat bagi mereka yang mungkin mencari venue atau mencari tempat untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, atau mereka berlibur di Surabaya, di Jawa Timur. Ini akan menjadi bagian opsi yang luar biasa, dan hotel ini memang beda dari yang lain.
7: Menambah kesempurnaan malam, penyanyi kondang Ari Lasso turut hadir menyemarakan selebrasi grand opening di Trans Luxury Hotel Surabaya dengan penampilan spektakuler. Lagu-lagu populer sang musisi dibawakan dengan apik, seperti lagu Mengejar Matahari, Arti Cinta, hingga Misteri Ilahi. Ya, masih dalam rangka grand opening Trans Luxury Hotel Surabaya, ada promo menarik bagi pengunjung yang akan menginap. Anda bisa mendapatkan diskon sebesar 20% dengan menggunakan AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah Card. Promo ini berlaku mulai tanggal 14 Agustus hingga periode promo berikutnya.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News. Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
12: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
13: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
12: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
14: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
12: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengukuhan 76 anggota Paskibraka tahun 2026 dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Pengukuhan diawali dengan pelantunan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, serta dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka. Julita Rista Lestari asal Kalimantan Timur mewakili rekan-rekan Paskibraka lainnya untuk memegang bendera merah putih selama pembacaan ikrar. Wapres dan tamu undangan lanjut menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan untuk mengucapkan selamat dan dukungan atas tugas yang akan diemban para paskibraka dari seluruh provinsi di Indonesia ini. Tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik. Mulai dari cerita tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
15: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song She yang berarti silahkan mencoba.
16: Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing. Sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri.
15: Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldionas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung, sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Pilihan makanan dan minuman juga masih sama. Dari sekian banyak makanan yang tersedia, roti selai srikaya menjadi salah satu andalannya. Camilan ini sudah menjadi legenda. Resep dijaga dari setiap generasi ke generasi hingga rasa yang tercipta tetap autentik.
17: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana itu menjadi yang visi utama. Gitu.
16: Berarti sekarang rasanya kamu menjaga secara ketat atau seperti apa? Kok masih turun langsung?
17: Betul. Kita sebagai pengelola masih turun langsung dan menjaga resep-resep, cara pembuatan itu harus sama seperti dulu, yaitu memang harus dipantau seperti itu.
15: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
18: Waktu saya umur cucu saya ini, ya kira-kira 8-10 tahun lah ya, sama nenek diajak ke sini beli roti srikaya. Wah, pokoknya paling top aja deh roti srikayanya. Kakek sama nenek saya ngopi. Terus turun ke ibu saya. Ibu saya juga ajak saya selalu jajan ke sini karena di sini tuh daerah pertokoan elit dulu. Ada Kota Tujuh, ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya.
16: Sekarang bocet ya.
18: Nah, sekarang lucunya, saya bawa cucu saya jajan ke sini. Kan asik. Enggak. Yang saya paling suka adalah Yamin Asin.
16: Sama.
18: Top.
15: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharien yang didirikan oleh Elvan Bocharien. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak dulu, tamu yang datang tak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari berbagai negara, terutama Belanda, dengan berbagai cerita nostalgia yang menarik.
19: Kebetulan saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu dari para pendiri Maison Bocharien awal. Bahkan beliau membawa fotonya, kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Dan ternyata kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dari itu menurut saya sangat memorable banget. Dan sampai sekarang juga kebanyakan tamu di kita tuh kalau untuk dari luar negeri, kebanyakan dari Belanda. Karena memang mereka tuh kesini tuh karena mereka punya sejarah dan kebanyakan nenek kakeknya tuh ternyata emang pernah kesini.
15: Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung. Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
16: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu ya, yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
15: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan.
20: At least the concept is from Holland. And they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food. But in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind.
15: Pakar gastronomi UPI, Dewi Turgarini mengatakan, keberadaan tempat makanan legendaris ini menunjukkan bahwa usaha kuliner tak hanya mengandalkan usia dan sejarah panjang saja. Eksistensi mereka juga terbentuk dari kemampuan menjaga cita rasa dan identitas, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dipertahankan, namun di saat yang sama mereka juga menghasilkan inovasi.
21: Bagi saya sih ya, untuk restoran-restoran yang legendaris itu adalah bagian dari, tadi sudah saya sampaikan, bagian dari memori kolektif kita, dan memang kita penikmat dari lintas generasi pasti akan menjas ulang dengan rasa yang dahulu, kemudian juga pasti akan membawa keluarga juga. Dan yang paling penting adalah juga dengan selain menu itu kan juga ada bangunan arsitektur ya, ada bangunan arsitektur itu yang akan membuat kita bisa merasakan memori sejarah dan juga keinginan untuk masa rindu kepada masa lalu mungkin dengan.
15: Karenanya adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes, Inggris, bagian tenggara pada Kamis waktu setempat. Dalam insiden ini satu gerbong dilaporkan keluar dari rel, namun belum ada laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan masih terus diselidiki.
22: Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes, Sussex, Inggris, bagian tenggara pada Kamis 13 Agustus. Rekaman udara menunjukkan setidaknya satu gerbong keluar dan tergeletak di sisi rel. Akibat kejadian ini, tim tanggap darurat segera mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi seluruh penumpang untuk keluar dari kereta. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan darurat dan sebuah helikopter dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepolisian Transportasi Inggris yang sedang menangani insiden kecelakaan itu belum menerima laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan ini masih belum diketahui dan dalam proses penyelidikan tim berwenang. Sementara Menteri Transportasi Inggris Heidi Alexander mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan industri perkeretaapian untuk membantu para penumpang yang terdampak insiden kereta keluar dari rel tersebut.
0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Informasi ini mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
23: Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25 ribu rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7 ribu calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga.
2: Banjir bandang menerjang

Yangshu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Jaihai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus, namun hujan deras tidak kunjung berhenti.

0: Gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi menyebabkan warga lari berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Di Kabupaten Sika, warga Talibura berlari berhamburan ke arah perbukitan karena takut terjadi tsunami. Sementara itu, bangunan di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere ambruk sehingga 3 warga meninggal dunia. Gubernur NTT Melkiades Lakalena saat memantau warga terdampak di Kabupaten Sika Sabtu siang menyebut 33 orang meninggal dunia akibat terkena reruntuhan bangunan akibat bencana di wilayahnya. Sedangkan korban luka-luka berjumlah 23 orang dan saat ini tengah dirawat di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.
1: Saat ini data kami miliki ada korban meninggal 33 orang, di Sika 3 orang, ada 1 orang, Manggarai 14 orang, Manggarai 15 orang, dan Manggarai pada 1 orang. Luka-luka 23 orang, Kabupaten Sika 6 orang, ND 13 orang, Kabupaten Sika 1 orang, dan masih di dalam bangunan ini ada

0: orang di Manggarai yang lagi sementara dibantu untuk dikeluarkan.
1: Saat ini pemerintah provinsi tengah berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan warga terdampak. Hingga kini warga terdampak masih mengungsi di tempat-tempat terbuka dan di wilayah perbukitan. Beginilah suasana kepanikan prajurit maupun warga sekitar di kawasan markas TNI Yonif 631 Antang di Jalan Cilikriwut kilometer 1 Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal ini akibat api terus membesar dan merembet ke arah bangunan markas yang berada di sebelah utara lahan yang terbakar. Api pertama kali diketahui berasal dari tepi jalan, membesar membakar semak belukar kering, kemudian menjalar ke arah markas mengikuti arah embusan angin. Ada dugaan api berasal dari puntung rokok yang dibuang pengendara yang lewat di sana. Menurut BPBD Kota Waringin Timur, karhutlah beberapa hari intensitasnya sempat menurun, kini mulai meningkat lagi.
2: Saat ini apabila terjadi kebakaran dan mendekati objek-objek vital, itu akan menjadi prioritas utama. Kami tetap berpatokan dengan rencana operasi, terutama daerah-daerah yang bergambut tebal. Nah, gambut-gambut tebal ini tidak bisa diselesaikan dalam seminggu, biasanya kadang-kadang lebih dari dua minggu untuk proses pendinginan gambut.
1: Sementara data terakhir yang dirilis BPBD Kalimantan Tengah per 14 Agustus 2026, luasan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur terus bertambah menjadi 629,3 hektar dengan jumlah titik api sebanyak 240 titik. Sementara jumlah hotspot ada sebanyak 2.105 titik. Kebakaran melanda rumah warga di Jalan Layung Sari, Kecamatan Bogor Selatan pada Jumat malam. Banyaknya bahan kayu membuat api berkobar cepat hingga nyaris merambat ke rumah yang berada di sebelahnya. Dalam kejadian ini, seorang ibu penghuni rumah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban diduga terjebak dalam kamar saat api melahap seluruh ruangan. Jenazah korban lalu dievakuasi petugas ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya sumber api diketahui berasal dari salah satu kamar tidur dan merambat ke ruang lain. Kebakaran dapat terkendali setelah 5 unit truk damkar dikerahkan ke lokasi. Api padam setelah penanganan berlangsung selama 1,5 jam.
3: Dan yang tadi menjadi korban ada satu orang ibu usianya kurang lebih 40-an tahun, Tenovi namanya. Ada indikasi dia udah keluar, kembali lagi karena melihat anaknya di dalam. Sementara anaknya tadi udah diselamatin di luar sama warga.
1: Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Kasus ini kini dalam proses penyelidikan aparat Polsek Bogor Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Lebih dari 30 orang tewas akibat gempa yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan hingga kini warga terdampak masih mengungsi di tempat-tempat terbuka dan juga di wilayah perbukitan. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi gempa? Kita akan menghubungi langsung Eliazar Balo, jurnalis Transmedia di NTT. Eli, selamat malam. Nampaknya Anda berada di salah satu lokasi pengungsian. Mungkin Anda bisa ceritakan kondisi di tempat Anda melaporkan seperti apa, barang-barang apa saja yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi?
5: Baik, selamat malam Diana. Saat ini saya berada di lapangan Samador Momer ya, yang menjadi salah satu pusat ataupun posko pengungsian bagi warga Momere yang tadi sempat panik dan juga berlarian keluar rumah dan takut hingga saat ini untuk kembali ke rumah mereka. Saat ini total pengungsi dari data yang diperoleh dari posko pengungsi di lapangan Samador ini sebanyak 1.224 jiwa atau 302 kakak yang berdatangan dari beberapa tempat di Kota Maumere. Diana.
4: Baik, kalau di Kota Maumere sendiri tentu lokasi pengungsiannya tidak terpusat di satu titik. Ada berapa titik kurang lebih di sana, Eli?
5: Baik. Tadi siang itu menurut pengamatan kami ataupun data yang diperoleh kami itu ada 4 titik, yaitu di Dinas Sosial, Polsek Alok, Lapangan Samador, dan Kantor Bupati Sika. Namun saat ini semua sudah difokuskan ataupun dikumpulkan di Lapangan Samador yang jumlahnya kurang lebih dari 1.200 orang dan juga yang masih berada di

0: Osekalok. Sedangkan yang dari kantor bupati dan dinas sosial yang tadi siang, sejak tadi pagi warga mengungsi, itu semua sudah dipusatkan atau dipindahkan ke lapangan Slamet. Dan saat ini memang dari BPBD Kabupaten Sika sudah membangun kurang lebih ada 8 tenda untuk menampung ribuan pengungsi yang saat ini berada, yang sudah berada di tempat ini. Namun ini yang kami sampaikan bahwa dari pengamatan kami di sini, saat ini mereka tidur hanya beralaskan tikar, belum ada alas tidur yang memadai. Dan juga tadi pukul 9.00 yang kami sempat mewawancarai beberapa warga atau pengungsi di sini juga mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan bantuan makanan. Dan ternyata setengah jam kemudian atau kurang lebih 10 menit yang lalu baru kami melihat ada petugas yang membagikan makanan. Nah, ini masih banyak kekurangan di sini karena memang banyak anak-anak, bayi dan juga lansia yang berada di titik ini, namun mereka sendiri belum mendapatkan fasilitas yang memadai meski memang ini berada di tempat pengungsian. Diana.
1: Oke, baik. Ini artinya ada beberapa kebutuhan dari para pengungsi yang belum tercukupi secara maksimal ataupun secara rutin diberikan begitu ya. Salah satunya adalah makanan. Kemudian kira-kira apa lagi hal-hal yang dibutuhkan oleh para pengungsi di sana? Karena ada kurang lebih ada 1.200 jiwa, kemungkinan pasti jumlahnya bertambah, baru ada 8 tenda di sana begitu ya, Eli?
0: Benar, Diana. Memang kalau mau dilihat dari jumlah pengungsi dengan tenda yang ada saat ini memang belum memadai karena mereka harus berdesakan. Apalagi masih banyak juga anak bayi yang kami kurang lebih tadi ada ratusan bayi anak dan balita ya. Jadi kita juga sangat prihatin dengan kondisi ini dan mereka juga harus tidur melalaskan tikar yang mereka bawa sendiri. Dan juga barang-barang mereka yang berhasil diselamatkan dari rumah mereka ini membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Diana.
1: Spesifik saya tanya soal bantuan-bantuan apa saja yang sekiranya masih dibutuhkan selain misalnya tentu makanan begitu ya yang merupakan kebutuhan utama dari manusia.
0: Baik, selain makanan dan air mineral atau makanan siap saji ataupun apa mie instan ya yang dibutuhkan adalah peralatan kewanitaan dan juga bayi atau popok bayi yang memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini yang memang banyak juga berada yang ada di sini adalah perempuan dan lansia. Ini yang menjadi salah satu kondisi apa terburuk di sini yang dialami oleh para pengungsi. Diana.
1: Baik Eli, bagaimana soal sanitasi? Karena tentu mandi, cuci kakus ini juga tentu dibutuhkan. Kemudian medis begitu ya, karena tentu mungkin para pengungsi yang datang tidak serta-merta datang dalam kondisi 100%. Mungkin saja ada bagian terluka dan lain sebagainya ketika mau menyelamatkan diri. Apakah kebutuhan sanitasi, kebutuhan medis sudah tercukupi juga di sana?
0: Kami belum melihat tentang MCK atau sanitasi ya sampai dengan saat ini kami berada di sini. Namun untuk tenaga kesehatan sendiri ada bantuan dari klinik Torre Sika yang petugas kesehatannya terus memantau dan melakukan pengecekan kesehatan bagi seluruh pengungsi walaupun dengan keterbatasan personil yang ada dari Torre Sika yang memang dari apa klinik Torre Sika yang benar-benar tadi kami melihat beberapa petugas medis datang untuk memantau kesehatan dari para pengungsi dengan melakukan pengecekan ataupun memberikan pengobatan terhadap masyarakat yang membutuhkan pengobatan ataupun pengecekan kesehatan. Diana.
1: Baik, saya mau beralih sedikit ini soal puing-puing begitu ya dan juga kondisi terkini di sana. Apakah gempa susulan ini juga masih terus terjadi, Eli, di lokasi Anda?
0: Kalau gempa susulan memang sampai dengan pukul 17.00 tadi masih terjadi gempa susulan. Dan ini pun juga yang mengakibatkan ribuan warga ini masih merasa trauma dan untuk kembali ke rumah mereka. Sehingga mereka memilih untuk berada di tempat pengungsian semacam ini walaupun memang kondisinya sangat memprihatinkan. Dan untuk poin-poin sendiri memang belum bisa dimasuki atau dibersihkan seperti salah satunya adalah terminal keberangkatan dan kedatangan di Pelabuhan Lorensai yang memang belum bisa dibersihkan karena gempa susulan masih terjadi dan juga dikhawatirkan terjadinya reruntuhan lagi di lokasi tersebut karena memang tadi ada dua jenazah yang ditemukan di lokasi tersebut dan satunya lagi yang jatuh ke dalam laut sehingga korban jiwa di Kabupaten Sika sendiri ada kurang lebih 3 orang dan dari 38 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa 7,7 magnitude yang terjadi pada Sabtu pagi tadi. Diana.
1: Oke, Eli, terakhir ini di posko pengungsian, apakah juga ada posko untuk mencari orang hilang begitu untuk sekiranya masyarakat di sekitar sana yang mungkin masih hendak mencari keluarga ataupun kerabat mereka yang masih belum mendapatkan kabar begitu?
0: Kalau untuk posko orang hilang, kami belum temukan di sini sejak jam 8 tadi atau jam 20.00 kita tadi kami berkeliling, tapi belum ada posko itu. Yang ada di sini adalah posko pendataan atau posko BPBD untuk mencatat setiap pengungsi yang dipindahkan dari dua lokasi sebelumnya. Dan di sini juga ada posko kesehatan yang dari Polres Sika dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Sika yang memang sudah didirikan di sini.
1: Oke, Eli, sedikit. Ketika warga merasa kehilangan kerabat ataupun keluarga mereka, apakah ada informasi yang Anda dapatkan sekiranya mereka harus mengadu kemana begitu?
0: Sampai sejauh ini memang kita belum mendapatkan informasi tentang adanya orang hilang. Dari beberapa warga tadi yang kami tempat wawancarai, mereka mengaku semua mereka pada saat terjadi itu memang muncul kepanikan, tapi keluarga mereka berhasil menyelamatkan diri dalam satu lingkungan tersendiri. Artinya dalam satu keluarga itu ada misalkan ada 4 orang atau 5 orang, semuanya berhasil dibawa atau di mengungsi ataupun berlari keluar rumah dan berhasil mengungsi pada pagi tadi. Dan walaupun memang kondisi mereka sangat panik dan juga mereka berhamburan lari keluar dari rumah dan bahkan ada yang berada di seperti di kampung Luring di salah satu kampung yang berada di kota Maumere sini yang memang itu banyak rumah-rumah apung di sana dan mereka harus berlarian, tapi semuanya sampai dengan saat ini tidak ada yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Diana.
1: Baik, kita harapkan bantuan apapun itu bentuknya, entah itu makanan, air mineral, kemudian kebutuhan perempuan, kemudian anak-anak, ini semua tercukupi, termasuk juga soal MCK dan juga kebutuhan medis yang tentu saja ketika berhari-hari orang nanti akan menginap di pengungsian akan ada masalah ataupun potensi penyakit baru yang timbul begitu ya. Dan saya harap juga kondisi Anda, Eli, terus sehat untuk bisa memberitakan informasi kembali kepada pemirsa CNN Indonesia. Terima kasih banyak Eli Azarbalo, jurnalis Transmedia langsung dari NTT. Kita ke informasi lainnya, diduga cemburu seorang istri di Lumajang, Jawa Timur tega memotong alat kelamin suaminya. Pelaku pun langsung diringkus polisi dan digelandang ke Mapolres Lumajang. Sementara komplotan perampok yang sempat beraksi di salah satu SPBU di Wonosobo, Jawa Tengah berhasil diringkus polisi dan ketika beraksi komplotan ini sempat menyekap 2 orang petugas SPBU.
2: Peristiwa tragis menimpa seorang pria warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur. Istrinya yang diduga cemburu tega memotong alat kelaminnya dengan celurit pada Jumat. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto, Lumajang. Usai melakukan perbuatannya, pelaku diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Mako Polres Lumajang untuk diperiksa.
3: Belajar kita tidak tahu. Jadi langsung ke TKP, kita cek, ternyata ya itu. Kejadiannya itu,
4: kejadiannya motong kemaluan suaminya itu karena ya. Kenapa itu?
3: Waduh, kalau masalah karena apa kita enggak tahu, tapi yang jelas itu permasalahan keluarga.
4: Ya. Tapi sekarang sudah diserahkan ke Polres.
3: Sudah. Kita dampingi dan kita sampai di Polres Lumajang. Terima kasih.
2: Tim gabungan Satreskrim Polres Wonosobo dan Polda Jawa Tengah menangkap 4 anggota komplotan yang melakukan aksi perampokan di SPBU Selokromo, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Aksi perampokan ini terjadi pada Minggu malam 9 Agustus lalu. Dalam aksinya, komplotan ini berpura-pura sebagai personel Resmob berdalih hendak memeriksa ruang supervisi SPBU. Para pelaku kemudian menodongkan senjata airsoft gun kepada petugas SPBU. 2 petugas SPBU bahkan sempat disekap oleh para pelaku. Dalam aksinya, komplotan ini menggasak uang tunai senilai 718 juta rupiah. Demi menghilangkan jejak, komplotan ini bahkan turut mengambil DVR CCTV. Pengungkapan komplotan ini bermula ketika polisi mengamankan seorang pemilik bengkel, lokasi pembagian uang hasil rampokan berinisial RAT. Polisi kemudian mencokok 3 pelaku lainnya, yakni MRA, WW, dan AH.
5: 4 orang di dalam mobil, 1 orang menunggu mempersiapkan di dalam bengkel, 1 orang memastikan situasi berjalan aman dengan menggunakan sepeda motor. Aksi ini terekam CCTV di sekitar, walaupun CCTV TKP itu diambil DVR dan dibakar, namun CCTV lain merekam waktu mereka cukup singkat melakukan itu. 23.25 sampai dengan 23.37 itu mereka sudah berhasil keluar dan kabur.
2: Pasca perampokan, sejumlah petugas SPBU mengaku mengalami trauma. Meski begitu, operasional SPBU tetap berlangsung normal.
6: Kalau di shift malam kita ada 6 petugas, 1 pengawas, 1 security, 1 OP dengan 3 orang. 2 orang security dengan pengawas.
7: Penyekapannya itu seperti apa?
6: Mereka menggunakan kabel bis untuk mengikat tangan dan kaki.
2: Polisi masih memburu 2 orang anggota komplotan yang saat ini masih buron. Sementara 4 orang pelaku yang ditangkap terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sebuah area tongkrongan di Kota Depok disulap jadi Kampung Pancasila, tempat berkumpul sekaligus berkegiatan secara produktif. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Tak hanya menambah jumlah kunjungan, Wisman juga didorong untuk tinggal lebih lama, mengunjungi lebih banyak destinasi, serta meningkatkan belanja selama berwisata di Indonesia. Penguatan konektivitas penerbangan jadi salah satu strategi untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara datang ke Indonesia melalui program Free Domestic Flight Wisman yang datang menggunakan penerbangan internasional dengan maskapai Indonesia diberikan kemudahan untuk melanjutkan perjalanan ke sejumlah destinasi domestik. Program ini menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik dan berlangsung mulai Agustus hingga akhir November 2026. Injerni menilai konektivitas harus diikuti kesiapan destinasi, infrastruktur, serta akomodasi agar Wisman dapat melanjutkan perjalanan ke destinasi lain seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Lombok.
1: Karena memang di dua bandara inilah destinasi.
2: Ini tidak hanya perlu tentang bagaimana mendatangkan wisatawan ke Indonesia atau jumlah wisatawan yang dihitung, tetapi lebih kepada bagaimana nanti mereka akan tinggal lebih lama ke destinasi mana saja dan juga berapa besar spendingnya mereka. Karena secara hitung-hitungan mereka itu akan bisa spending kalau length of stay-nya lebih lama.
0: Informasi lainnya, memasuki libur panjang akhir pekan dan libur HUT RI, kendaraan dari arah Jakarta terus membadati ruas tol Cipularang Purwakarta. Sementara itu, di Boyolali Jawa Tengah, pengunjung dapat menikmati tempat wisata air yang bernuansa merah putih dan kebangsaan.
3: Sejak Sabtu pagi, iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol Cipularang Purwakarta. Kepadatan panjang kendaraan ini terpantau di KM 67 wilayah Karawang hingga masuk ke jalur tol Cipularang arah Bandung. Kendaraan mengular panjang di tol Cipularang. Dua lajur yang ada disesaki kendaraan dengan kecepatan hanya 20 km per jam. Bau jalan pun penuh sesak kendaraan. Selain akibat peningkatan volume kendaraan, hal ini juga akibat laju truk besar yang ramai dan berjalan lambat. Kendaraan ke arah Bandung didominasi mobil pribadi berplat nomor Jabodetabek serta armada bus angkutan penumpang. Diprediksi, kepadatan arus kendaraan akan terjadi hingga akhir pekan nanti. Sementara itu, di libur kemerdekaan ini, pengunjung memadati objek wisata air panorama di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Nuansa merah putih langsung terasa saat memasuki objek wisata air ini. Dari hulu hingga hilir, sepanjang 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen merah putih yang memperkuat suasana kebangsaan di tengah alam terbuka. Konsep kebangsaan ini juga dilengkapi dengan kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata dihentikan sejenak, pengunjung, pegawai, dan pelayan berdiri sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
4: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak.
3: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang dengan air yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Bagi pengunjung yang ingin mencoba aktivitas lain, river tubing atau disebut sebagai sepur kalen bisa menjadi pilihan.
5: Dengan konsep kebangsaan dan kerakyatan, jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta anak tanah air.
3: Untuk menikmati beragam wahana air di kawasan ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000. Jadi, bagi Anda yang tengah melewati Boyolali atau mencari pilihan wisata keluarga saat libur kemerdekaan, wisata air panorama bisa menjadi salah satu referensi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sebuah area tongkrongan di Kota Depok disulap jadi Kampung Pancasila, tempat berkumpul sekaligus berkegiatan secara produktif. Sementara di lokasi lainnya di Yogyakarta, ribuan orang terlibat dalam aksi mural di dinding bantaran Sungai Code Kondomanan.
3: Berlokasi di RW 03, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kampung Pancasila hadir sebagai wadah pembentukan karakter masyarakat. Ruang terbuka yang sebelumnya hanya digunakan untuk nongkrong atau transit, kini diubah menjadi tempat berkumpul sekaligus berkegiatan secara produktif. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari budidaya maggot, peternakan ikan lele, hingga pengelolaan bank sampah. Melalui kegiatan ini, para pemuda tidak hanya mengisi waktu dengan kegiatan positif, tetapi juga dibekali keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan. Edukasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan juga diberikan sejak usia dini. Sebagai salah satu inisiator, Korem 051 Wijayakarta turut mengirimkan personel untuk menjadi guru pendamping. Anak-anak diajak mengenal Pancasila dengan cara yang menyenangkan, diantaranya melalui cerita perjuangan pahlawan.
6: Dengan adanya Kampung Pancasila ini, jadi anak-anak tidak pernah lagi nongkrong di luar, nongkrongnya di Kampung Pancasila. Ada yang di kolam lele, ada juga yang di maggot, ada juga yang di ketahanan pangan. Jadi anak-anak di sini sudah tidak ada lagi memikirkan untuk nongkrong-nongkrong di luar, berkelahi, ataupun tawuran, paham radikalisme di luar, karena sudah ada kesibukan di Kampung Pancasila.
3: Jumat siang, ribuan orang nampak menyebar di sejumlah titik sembari menggoreskan kuas di dinding bantaran Sungai Code Gondomanan Kota Yogyakarta. Sedikitnya 1.400 orang terlibat dalam aksi mural yang dilakukan sebagai salah satu cara menyambut HUT ke-81 RI ini. Peserta aksi terdiri dari sejumlah kalangan, diantaranya mahasiswa, komunitas, pemerintah kelurahan, hingga TNI Polri. Mural ini dibuat di talut bantaran Sungai Code sepanjang 500 meter. Mereka membuat mural dengan tema kepedulian terhadap lingkungan.
7: Sebenarnya menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih.
3: Selain aksi mural, turut dilakukan pula aksi bersih sungai. Aksi ini merupakan inisiasi Gedung Agung Istana Negara bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bintang Manchester City dan timnas Norwegia Erling Haaland resmi dianugerahi 7 Guinness World Records. Dan informasi ini kami pilih untuk menutup perjumpaan kita malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Lembaga rekor dunia Guinness resmi menganugerahkan 7 rekor dunia kepada Erling Haaland di Manchester, Inggris. Salah satu rekor utama yang diperoleh sang penyerang adalah pencapaian

Memasuki musim baru, Haaland akan berada di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca pasca kepergian Pep Guardiola. Manchester City dijadwalkan akan memulai laga perdana Liga Premier melawan Bournemouth pada Minggu 23 Agustus 2026.

Istana menyampaikan duka cita atas gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Pemerintah pusat langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah lembaga terkait untuk memastikan penanganan dampak dari gempa. Bersama saya Mayfri Syari, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Inilah tiga topik utama di hari ini. Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Data sementara hingga Sabtu sore, jumlah korban meninggal tercatat 38 orang. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga di sana. Pada Sabtu pagi, TNI Angkatan Udara menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total 81 pesawat akan menghiasi langit Jakarta.

0: Pada Sabtu pagi, TNI Angkatan Udara menggelar gladi bersih atraksi udara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang nantinya akan menghiasi langit Jakarta. Pesawat-pesawat yang akan tampil termasuk jet tempur terbaru TNI AU yaitu Rafale dan Airbus A400M. Selain itu, TNI AU juga akan menampilkan atraksi akrobat udara yaitu Jupiter Aerobatic Team dan juga Pegasus. Tidak ketinggalan atraksi bendera raksasa yang dibawa oleh helikopter TNI AU. Dan dalam rangkaian kemerdekaan ini, Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta akan menggelar open days yang terbuka untuk umum. Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang di Istana Negara Jakarta. Pengukuhan 76 anggota Paskibraka di tahun 2026 dimulai pada pukul 14 atau 2 siang waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Pengukuhan diawali dengan pelantunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, serta dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka. Julita Rista Lestari asal Kalimantan Timur mewakili rekan-rekan Paskibraka lainnya untuk memegang bendera merah putih selama pembacaan ikrar. Wapres dan tamu undangan lanjut menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan untuk mengucapkan selamat dan dukungan atas tugas yang akan diemban para Paskibraka dari seluruh provinsi di Indonesia ini. ...76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi sudah menjalani pengukuhan di hari ini berlokasi di Istana Negara Jakarta. Untuk mengetahuinya, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri. Kita akan terhubung bersama Nabila Putri di sana. Nabila, bagaimana tadi proses pengukuhan Paskibraka Nasional 2026?
1: Ya, selamat sore, Mevri. Betul sekali, hari ini, tepatnya tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, sudah dikukuhkan 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia resmi menjadi anggota Paskibraka yang akan bertugas pada peringatan

0: peringatan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 nanti. Kalau bisa sedikit saya gambarkan, Mayfri, suasana pengukuhan tadi berlangsung sangat hikmat begitu ya, di mana prosesi tadi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga prosesi mengheningkan cipta, dan ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Selain Wapres, tadi dari pantauan kami juga ada sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, serta ada Panglima TNI, kemudian juga Kapolri, dan pastinya dari Kepala BPIP itu sendiri, begitu ya Mayfri. Dan tadi prosesi dilanjutkan pada saat pengukuhan, begitu, disematkan kepada para anggota Paskibraka ini, kemudian juga Wakil Presiden RI juga sempat berdialog, memberikan semangat, mengucapkan selamat begitu ya kepada para anggota Paskibraka yang resmi dikukuhkan pada hari ini di Istana Negara Jakarta. Dan seperti yang tadi juga sudah disampaikan di awal begitu ya Mayfri, salah satu Paskibraka ini asal Kalimantan Timur, Julita Rista Lestari, ini yang ditunjuk untuk mewakili rekan-rekan lainnya pada saat pengukuhan tadi sebagai pemimpin begitu ya. Tadi juga Julita menjadi di perwakilan yang memegang bendera merah putih pada saat pengucapan ataupun pembacaan ikrar itu sendiri. Dan Julita kemudian disematkan lencana merah putih Garuda oleh Wapres Gibran Rakabuming, kemudian juga dipasangkan kendit kepada Julita sebagai tanda pengukuhan itu sendiri. Kalau tadi dari perbincangan kami dengan Kepala BPIP begitu Mayfri, ada sejumlah seleksi tentunya yang dilaksanakan sebelum akhirnya 76 anggota Paskibraka ini resmi dikukuhkan pada hari ini. Mereka melalui proses yang cukup panjang, mulai dari seleksi wawasan kebangsaan dan juga Pancasila, kemudian juga intelijensia umum, kesehatan, dan pastinya peraturan baris berbaris dan juga kesamaptaan serta kepribadian. Dan tidak hanya bertugas pada saat upacara peringatan detik-detik proklamasi dan juga penurunan bendera nanti, tetapi mereka juga nanti akan dikukuhkan sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila setelah selesai melaksanakan tugas. Dan ini akan menjadi bagian dari pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan oleh BPIP itu sendiri. Tadi juga sempat dispil sedikit Mayfri, begitu, akan ada kejutan-kejutan pada saat upacara, formasi dan lainnya yang nanti akan sama-sama kita tunggu bersama. Kalau kita melihat pada tahun lalu ya, membentuk formasi angka 80, kita akan tunggu kejutan seperti apa yang akan ada pada upacara pada 17 Agustus ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan BPIP juga tadi menegaskan pemilihan Paskibraka ini tidak hanya mengandalkan kemampuan baris berbaris sebagaimana yang tadi saya sampaikan, tapi juga stabilitas emosi, fokus, ketenangan, dan juga pastinya jiwa kepemimpinan. Tadi sudah dikukuhkan secara resmi oleh Wapres RI Gibran Rakabuming, dan kita sama-sama menantikan dan mendoakan supaya para Paskibraka yang sudah dikukuhkan ini dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin pada saat 17 Agustus nanti. Sementara itu, kembali ke studio Mayfri.
1: Pengukuhan sudah dilakukan langsung dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka terhadap 76 anggota Paskibraka. Kita akan simak ya nanti bagaimana kemudian aksi mereka saat pengibaran maupun penurunan bendera merah putih saat hari kemerdekaan perayaannya dilangsungkan pada 17 Agustus nanti. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia. Nabila Putri melaporkan langsung dari kawasan Istana Jakarta. Dan tentunya menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu gang permukiman warga ini juga jadi penuh dengan bunga sakura dan lampion serba merah putih. Di Yogyakarta, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan di Jalan Malioboro. Sementara parade marching band hingga prajurit keraton juga ikut memeriahkan jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pasukan pengibar bendera, atraksi marching band, pasukan TNI Polri, hingga prajurit bergodo keraton berpartisipasi dalam parade kebangsaan kirab budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Parade ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan dan ikut berparade. Dalam acara ini juga dilakukan pembacaan teks Pancasila menggunakan bahasa isyarat.

0: dicatat oleh penyandang disabilitas rungu.
1: Kemerdekaan Indonesia.
0: Deretan pohon sakura ini bukan di Jepang. Ini adalah suasana salah satu gang di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Ya, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, warga bergotong royong menghias wilayah tempat tinggal mereka. Bunga sakura dan lampion berwarna merah putih terpasang di sepanjang gang.
2: Ya, kita secara tempat, dan ini idenya juga secara mendadak. Kebetulan kita bahan sudah ada, dan kita untuk menunggu pelaksanaan dan swadaya sama warga, kita sudah oke, maka terlaksanalah seperti ini.
0: Tak hanya untuk memperindah lingkungan, kegiatan ini juga merajut gotong royong antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo. Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
2: Dahsyatnya guncangan gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Hingga Sabtu sore, jumlah korban meninggal tercatat 38 orang. Jumlah korban diperkirakan akan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan.
3: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang dengan kuat sejumlah bangunan. Seperti di pelabuhan Laurensai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kamera amatir warga merekam bagaimana bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri. Sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kamera amatir terekam sejumlah bangunan berlantai dua ambruk, diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah, termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban langsung dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman, hingga pada pukul 12 WITA, sebanyak 20 orang meninggal dunia akibat gempa bumi NTT.
4: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data sementara yang kami peroleh, sebanyak 28 korban, baik itu yang mengalami luka-luka maupun yang kondisi meninggal.
2: Dari 28 korban ini berapa, Pak, yang ternyata dinyatakan meninggal dunia, Pak?
4: Yang meninggal sebanyak 20 orang, luka-luka sebanyak 6 orang, dan 2 orang masih tertimbun reruntuhan, tepatnya berada di Reok Barat di Kabupaten Manggarai.
3: Selain mengguncang daratan, BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Dari hasil pantauan di sekitar pesisir pantai, air laut sempat surut dan sempat memicu kepanikan. Namun pada pukul 7:30 WIB, BMKG mengakhiri peringatan tsunami, namun meminta masyarakat tetap waspada.

0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur dan menghancurkan sejumlah bangunan yang ada di sana. Lalu bagaimana kondisi terkini penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur? Kita sudah terhubung dengan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Pak Berton Suar Pelita Panjaitan. Selamat sore, Pak Berton.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Baik, Pak Berton, informasi terkini Bapak saat ini masih berada di Jakarta, namun bisa digambarkan kah, Pak, laporan dari tim yang ada di sana, bagaimana kemudian kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur?
2: Baik, sesuai dengan laporan yang kami terima dari Basarnas, per jam 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat, jumlah yang meninggal itu sudah kita dapat catatan 38 orang. Jadi ada 16 di Manggarai, kemudian 17 di Manggarai Timur, kemudian 1 di Manggarai Barat, 1 di ND, dan 3 orang fisik. Ada sebagian yang sudah teridentifikasi, namun masih ada sebagian juga yang belum teridentifikasi. Petugas Basarnas gabungan antara tim SAR gabungan yang ada Basarnas dengan polisi dan TNI sedang melakukan upaya untuk mempercepat pencarian korban reruntuhan yang ada di bawah-bawah bangunan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga sudah mencoba membangun yang disebut dengan Health Emergency Office Center. Jadi akan ada nanti pusat-pusat di mana tim kesehatan akan bisa bergerak untuk mengkoordinir penanganan kesehatan. Itu dulu mungkin, Mbak.
1: Oke, artinya kalau dari kondisi terkini dan laporan yang Anda dapatkan, berapa kemudian diduga korban-korban yang masih tertimbun di dalam reruntuhan bangunan ini?
2: Tadi tim Basarnas menyampaikan hanya dugaan saja, masih ada banyak yang di bawah reruntuhan. Jadi tapi jumlahnya belum ada karena belum ada laporan masyarakat di mana ada warga keluarganya yang belum ditemukan atau terlaporkan. Jadi kami belum bisa menyampaikan jumlahnya secara pasti.
1: Baik, Pak Berton, ini di Pulau Flores tentunya juga terdampak dari adanya gempa 7,7 magnitudo yang terjadi. Kalau boleh digambarkan kembali kepada kami, Pak, ini wilayah mana saja yang terdampak? Dan kalau tadi disebutkan artinya 17 di Manggarai Timur, 16 korban dari Manggarai Barat begitu yang meninggal dunia. Apakah artinya Manggarai Barat dan Manggarai Timur ini menjadi dua wilayah yang paling terdampak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur saat terjadi gempa?
2: Kami belum bisa mengatakan demikian, tetapi kita bisa melihat bahwa memang ada jumlah yang meninggal sebanyak itu di beberapa kabupaten kota, tapi kita juga bisa melihat sebenarnya ada jalan-jalan yang rusak, kemudian sungai yang terblok oleh longsor dan runtuhan. Jadi ini juga bisa kita katakan karena tingkat kedalaman dari gempa tersebut itu sangat dangkal, 15 km gempa utama, kemudian disusul gempa-gempa susulan lainnya 10 km. Jadi ini juga bisa mengatakan bahwa memang di daerah NTT ini relatif luas pengaruhnya. Tapi ini masih, kami masih di lapangan masih mencari dampak akibat dari gempa tersebut.
1: Artinya Pak, kalau dari sebarannya wilayah mana saja yang dipastikan sudah terdampak dan yang paling parah, Pak Berton?
2: Mohon maaf, kami belum bisa memberikan informasi itu karena kami belum dapat informasi dari bawah.
1: Baik. Kalau kendala evakuasinya, Pak, saat ini kan proses juga tadi Bapak sebutkan masih terus dilakukan ya terhadap korban-korban yang ada di wilayah tersebut.
2: Ya, kendalanya adalah bahwa memang ada bangunan-bangunan yang permanen itu runtuh, ada bangunan-bangunan rumah. Jadi ini dan menyebar di berbagai kabupaten kota, tidak seperti satu kota, tapi ini menyebar di mana-mana sehingga mempersulit penyebaran tim secara menyeluruh. Sementara di sana juga banyak sedang diupayakan dari kabupaten kota yang lain untuk diarahkan ke daerah titik-titik kabupaten-kabupaten yang sedang tadi. Jadi di pihak petugasnya tersebut itu juga mengalami bencana. Petugas di pihak lain mereka juga harus membantu dengan jumlah yang sangat terbatas. Jadi ini satu hal yang memang hal yang harus kita terima, dan kami sedang berusaha dari kementerian lembaga untuk mendatangkan bantuan dari kabupaten kota. Itu tadi Bapak Gubernur tadi menyampaikan hal yang sama juga, akan mereka akan mengupayakan dari kabupaten-kabupaten yang lain untuk membantu warga-warga yang ada di sana.
1: Baik, Pak Berton, kami di sini tentunya menerima sejumlah video juga ya, menggambarkan kondisi terkini di sana pasca terjadinya gempa atau saat terjadinya gempa. Ada jalan-jalan yang putus, jembatan yang juga terputus, di antara lain juga gedung-gedung yang kemudian runtuh begitu. Apa kemudian upaya penanganannya Bapak terhadap terutama akses-akses jalan yang juga terputus, yang tentunya ini juga akan menjadi salah satu faktor ya Pak ya, untuk mempersulit tadi kalau Bapak sampaikan petugas-petugas untuk mencapai lokasi-lokasi titik bencana.
2: Ya, terima kasih. Tentu memang aksesibilitas ini menjadi sangat penting, sehingga jalan dan telekomunikasi jadi hal utama yang kita kerjakan juga hari ini. Dari laporan dari bawah sebenarnya beberapa jalan sudah diupayakan untuk lebih stabil dan bisa nanti untuk dilalui oleh masyarakat maupun terutama bantuan baik orang maupun logistik. Jadi ini yang pertama kita lakukan sebenarnya, mengadakan besok mungkin helikopter akan di deploy ke lokasi, baik oleh BNPB, tadi oleh Basarnas juga ada, kemudian ada beberapa kementerian tadi akan mendeploy beberapa helikopter untuk melihat, sekaligus juga nanti memberikan bantuan mungkin nanti kepada warga yang memang membutuhkan.
1: Baik, Pak, kita tahu bahwa ini gempa sangat masif terjadi ya, di mana selain tentu magnitudo yang juga besar, begitu 7,7, kita lihat juga banyak sekali kerusakan yang diciptakan. Sebenarnya apa sih Pak yang menjadi dasarnya sehingga kerusakan yang terjadi dan dampaknya ini begitu besar begitu di gempa yang terjadi pada Flores, Nusa Tenggara Timur?
2: Ya, tentu kita harus menyadari sebenarnya kegempaan ini kan memang gempa itu harus pasti ada gitu, ada, dan kita tidak bisa melakukan hal-hal untuk menghentikan gempa. Tetapi yang bisa kita antisipasi adalah bahwa bangunan yang kita buat itu mestinya yang tahan dari kegempaan, baik itu secara struktur maupun mungkin bangunan-bangunan yang dari tradisional itu bisa kita gunakan. Nah, di pihak lain juga sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan bagaimana para pekerja atau kementerian lembaga yang lain mengupayakan melakukan simulasi, melakukan pendidikan-pendidikan di sekolah, baik juga di rumah sakit, untuk melakukan berbagai upaya mengantisipasi adanya lonjakan atau kejadian seperti ini. Jadi semua kementerian sebenarnya mestinya bisa melakukan aktivitas yang melakukan antisipasi dari kegempaan ini.
1: Baik, gempa susulan
2: selain dari masyarakat.
1: Baik.
2: Selain dari masyarakat untuk membangun rumah dengan lebih baik dari untuk tahan gempa.
1: Berdasarkan laporan yang didapat Pak Berton, apakah gempa susulan ini masih sering terjadi? Berapa kali sekali frekuensinya? Dan di sisi lain mitigasinya seperti apa Pak terhadap gempa susulan yang masih juga terjadi? Yang kita harapkan tentunya dampaknya tidak mengalami kerusakan sebesar yang terjadi pagi tadi.
2: Iya, tentu gempa susulan ini juga kita tidak bisa prediksi dan kita tidak bisa stop. Yang bisa kita antisipasi adalah agar masyarakat jangan masuk ke bangunan-bangunan yang telah rusak atau telah retak. Karena itu kalau ketika ada kegempaan, ini akan bisa menyebabkan reruntuhan, runtuh atau reruntuhan. Nah, ini perlu kita hindari. Jadi kami menghimbau ketika masyarakat memiliki rumah yang sudah tidak kuat terhadap gempa, sebaiknya tidur di tenda yang sekarang pemerintah daerah sedang upayakan.
1: Okay.
2: Kami juga dari BNPB

0: kita mendorong beberapa bantuan dari Flores Timur, gudang di situ, ke daerah-daerah terdampak.
1: Baik, artinya saat ini juga status tanggap darurat sudah ditetapkan ya Pak ya?
0: Gubernur sudah menetapkan tentunya.
1: Baik, untuk para korban yang tadi Bapak sebutkan, artinya disiapkan juga tempat-tempat pengungsian bagi korban yang ada di sana. Sejauh ini bagaimana kebutuhannya Pak, dan seberapa kemudian bantuan yang ada ini sudah mencukupi kebutuhan para korban di sana?
0: Ya, ini kan karena hari pertama dan kami memperoleh informasi ada lebih kurang 2.000 orang yang evakuasi mandiri. Jadi potensial memang masih banyak akan membutuhkan tenda ini. Tapi hari pertama, hari kedua memang situasinya lebih hektik. Tapi kami yakin Bapak Gubernur dan juga para Bupati Wali Kota sedang berupaya melakukan pemenuhan kebutuhan akan tenda. Dari Kementerian Sosial juga kami mendapatkan informasi tadi ketika rapat dengan Kementerian bahwa Tagana sudah didorong ke lokasi-lokasi untuk membuat dapur umum.
1: Baik, artinya pemenuhan kebutuhan dari para korban atau pengungsi yang ada terus dilakukan ya Pak ya?
0: Siap, benar.
1: Baik, Pak Berton, kita tahu bahwa wilayah Nusa Tenggara Timur tentunya termasuk di antaranya Pulau Flores ini merupakan satu juga destinasi wisata. Kita tahu banyak juga kemudian wisatawan yang ada di sana saat kejadian gempa ini terjadi. Bagaimana kondisi mereka Pak? Apakah Bapak sudah mendapatkan laporan jumlah mungkin wisatawan yang terdampak dari adanya gempa magnitudo 7,7 Pak?
0: Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi berapa wisatawan domestik maupun mancanegara yang ada di Flores, di Labuan Bajo. Saat ini itu yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, kita nanti tunggu ya Pak ya perkembangannya seperti apa, termasuk di antaranya ya. Tentunya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari para korban terdampak gempa dengan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih banyak Bapak Berton Suar Pelita Panjaitan sudah bergabung bersama kami selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nanti kita terhubung lagi ya Pak ya untuk tanya perkembangan terkini seperti apa. Terima kasih Pak Berton dan juga tim, sehat selalu. Ya, dampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur juga terasa, bahkan hingga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga di sana. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Indonesia telah mengambil langkah pelarangan ekspor biji nikel, tembaga, bauksit, dan juga logam tanah jarang sebagai komitmen hilirisasi Minerba dan transisi energi. Tidak hanya fokus pada produksi, Indonesia juga menjadi inisiator dalam kerjasama antar negara global selatan di tengah fenomena peningkatan kebutuhan energi baru terbarukan.
1: Memaksimalkan nilai tambah pada mineral strategis dan kritis Indonesia menjadi target pemerintah saat ini. Usaha ini bukan hanya ditempuh Indonesia, tetapi juga negara-negara global selatan yang kaya sumber daya mineral. Untuk itu, Institute of Development of Economics and Finance Green Transition Initiative INDEF GTI menggelar seminar publik yang membicarakan tantangan dan target Indonesia dalam transisi energi dan hilirisasi. Kebutuhan terhadap pasokan litium, tembaga, nikel, kobalt, grafit, mangan, dan logam tanah jarang terus meningkat. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM telah melarang ekspor nikel pada 2020, tembaga bauksit pada 2023, dan logam tanah jarang pada tahun ini demi hilirisasi. Hingga Juni 2026, penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batubara mencapai Rp76 triliun.
2: Selain itu, pada saat ini terdapat 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan nilai sekitar 225 triliun yang tengah dikembangkan. Jadi, jelas hilirisasi menghasilkan setidaknya 4 dampak, yaitu nilai tambah yang meningkat, penerimaan negara menguat, investasi dan kesempatan kerja berkembang, serta yang paling penting adalah fondasi industri strategis nasional yang semakin terbentuk. Inilah yang kita maksud

0: ketika menyebut hilirisasi sebagai salah satu mesin transformasi ekonomi di Indonesia.
1: Para peserta dari berbagai negara juga membuat kesepakatan untuk terus berbagi ilmu dan teknologi sebagai kerangka transisi energi ke depan.
2: What we've seen from today is that Indonesia is very advanced in its plan to exploit its resources and create local value. We've seen that there is a strategy that gathers or that looks at the existing resources and that ties it to the whole value chain. So there were times when resources, this was mentioned in these 2 days, there were times when resources were exploited only for export without any value added locally. So that was very clearly recognized, and a strategy was discussed that would help us move from that phase to another where we localize the value that is created and we build up our value chain in technologies that go into the energy transition, such as batteries, electric vehicles, and that also go beyond.
1: Indef berharap diskusi ini dapat memunculkan Indonesia sebagai rujukan komparatif pengalaman negara lain di Afrika, Amerika Latin, dan Asia.
3: Jadi harapannya dengan adanya koalisi bersama gitu, kita punya posisi tawar yang lebih kuat sehingga bisa mendorong transfer teknologi, pengetahuan, dan termasuk misalnya berbagai isu ya, pembiayaan infrastruktur dan sebagainya. Karena memang tantangannya kompleks ya, karena bagaimanapun untuk membangun mineral yang lebih kuat di dalam negeri, banyak sekali prasyarat yang perlu kita penuhi, mulai dari infrastruktur, insentif fiskal, ESG gitu ya, yang mana menurut saya sih dengan pembelajaran dengan negara-negara berkembang lain, kita bisa belajar kelemahan, keunggulan, sehingga bisa membuat kebijakan yang menurut saya lebih baik ya untuk kedepannya seperti itu.
1: Kedepan Indef GTI akan menggelar diskusi lanjutan secara teknis agar dapat lebih mewujudkan industri hijau pada sektor minerba.
4: Garuda Indonesia kembali mengudara di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jawa Barat, usai bandara tidak beroperasi selama 3 tahun terakhir. Bandung dan Pasar menjadi rute yang dilayani, di mana penerbangan ini juga sekaligus menjadi tanda Bandara Husein Sastranegara kembali melayani masyarakat.
5: Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia resmi kembali melayani penerbangan langsung Bandung, Denpasar, dan sebaliknya di Bandara Husein Sastranegara mulai 14 Agustus 2026. Penerbangan ini juga menandai Bandara Husein Sastranegara kembali beroperasi setelah berhenti beroperasi selama 3 tahun terakhir. Adanya layanan penerbangan ini mendapat ragam respons masyarakat.
6: Kebetulan saya dari Bandung, dari Dago, jadi sangat lebih cepat ya, lebih ya. Dari waktu sebelumnya kan ke Jakarta dulu gitu. Sekarang udah ada di Bandung, lebih praktis, lebih cepat ya, ya lebih ya. Enak, gak terlalu jauh perjalanan.
7: Ya, karena perjalanan kan jadi pendek, jadi tidak usah ke Jakarta dulu gitu. Jadi senang sekali ada penerbangan Denpasar Bandung direct gitu, memotong waktu kita menjadi lebih cepat.
5: Pada penerbangan perdana usai reaktivasi, Garuda Indonesia melayani penerbangan dari Denpasar, Bali ke Bandung yang tiba pada pukul 10 pagi dan dilanjutkan penerbangan dari Bandung menuju Denpasar, Bali pada pukul 11.30 siang. Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan, menyebut kembalinya layanan Garuda Indonesia dari Bandung merupakan langkah untuk memperkuat jaringan penerbangan domestik sekaligus mengoptimalkan potensi pasar yang memiliki prospek pertumbuhan berkelanjutan. Layanan penerbangan Garuda Indonesia ini tersedia selama 4 hari dalam seminggu.
8: Dengan jumlah populasi 52 juta adalah provinsi yang terbesar di Indonesia. Ya. Di kotanya sendiri kurang lebih 2.500.000. Dan kita lihat bagaimana reaksi daripada penumpang hari ini, besok dan lusa itu sudah full, bahkan ada yang menunggu kalau ada yang cancel waiting list.
5: Sebelum penerbangan perdana ini, Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia Persero mengatakan InJourney sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai di Bandara Husein Sastranegara. Persiapan ini telah diuji langsung oleh Kementerian Perhubungan. Kedepannya optimalisasi layanan akan terus ditingkatkan, termasuk pengembangan rute penerbangan.
9: Jadi beberapa rute tentu akan dikembangkan, tidak tertutup hanya rute-rute yang existing, dan bahkan ini terus berkembang. Begitu juga internasional.

0: beberapa potensi yang secara airport capacity dan peruntukannya, kami Angkasa Pura menyatakan kami siap untuk melayani rute domestik dan juga regional ataupun internasional. Terima kasih.
1: Ditargetkan penerbangan internasional akan mulai beroperasi pada Oktober mendatang dengan melayani 3 tujuan yakni Kuala Lumpur, Johor Bahru Malaysia, dan Singapura. Kiki Aryadi, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan Rosalyn Hugh. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa. Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga. Selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Bersama saya, Rosalyn Hyuanda, menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Pemirsa, Polri bergerak cepat dengan mengerahkan personel ke wilayah Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk membantu masyarakat yang terkena dampak gempa magnitudo 7,7. Posko-posko pengungsian dibangun di sejumlah wilayah NTT. Personel kepolisian juga diterjunkan untuk melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang menjadi korban. Selain melakukan pendataan korban dan kerusakan sarana-prasarana, personel kepolisian juga bergerak cepat memberikan bantuan medis kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak gempa. Polri terus berkoordinasi dengan BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Polri juga melakukan pendataan lanjutan terhadap korban jiwa dengan kerugian material di wilayah bencana, melaksanakan patroli serta pengamanan guna mencegah gangguan Kamtipnas. Gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa, kita sudah tergabung melalui sambungan daring bersama dengan Komandan Kodim Sika Letnan, Kolonel Deni Riesta Permana. Selamat sore, Pak Deni. Bagaimana situasi terkini di wilayah Sika setelah kemudian gempa pagi tadi mengguncang Flores?
3: Selamat sore, Mbak Uca. Saya dan tim Sika melaporkan dari lokasi titik sementara penampungan pengungsi. Sampai saat ini kondisi di Kabupaten Sika dalam kondisi yang relatif aman, terkendali, dan tetap waspada, Mbak Uca.
2: Baik, sejauh ini terupdate berapa jumlah korban dan juga apa saja kerusakan yang sudah terdata di wilayah Sika, Pak Deni? Apakah kemudian sudah terdata seluruhnya atau masih ada identifikasi lebih lanjut?
3: Ya, terima kasih Mbak Uca. Sebagai informasi bahwa jumlah korban yang ada di Kabupaten Sika sampai dengan saat ini berjumlah 3 orang meninggal dunia. Kemudian ada 6 orang yang sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilir Maumere. Kemudian untuk material maupun fasilitas yang sekarang rusak, yang menonjol adalah di salah satu gedung penumpang di Pelabuhan Laurensai Maumere. Sedangkan yang lain, di proses umum yang lain, relatif rusaknya rusak ringan, Ibu Oca. Demikian.
2: Ya, Pak Deni, ini terkait dengan penanganan korban. Tadi dikatakan terupdate ada 3 korban meninggal dunia dan sejumlah korban mengalami luka-luka. Sejauh ini dirawat di mana? Apakah kemudian masih dalam penanganan dan seberapa banyak lagi yang kemudian belum ditangani ataukah masih ada yang belum dievakuasi hingga saat ini, Pak Deni?
3: Sampai saat ini Ibu Oca, untuk yang luka-luka 6 orang itu sudah ditangani, sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilir di Kabupaten Sika. Ini merupakan rumah sakit milik Pemda. Kemudian untuk korban yang belum dievakuasi, sementara kami laporkan seluruhnya sudah dievakuasi, Ibu Oca. Seluruhnya sudah dievakuasi, hari ini tetap dilaksanakan pelaporan, sehingga jika ada yang memang dari masyarakat ada yang belum ditemukan, baru akan kami laksanakan pencarian lebih lanjut. Demikian Ibu Ocha.
2: Baik, sejauh ini sudah dilakukan evakuasi dan setelah kemudian peringatan tsunami dinyatakan berakhir, adakah kemudian masyarakat sudah diperbolehkan kembali ke rumah dan diperbolehkan beraktivitas lagi, Pak Denny?
3: Ya, jadi intinya Ibu Ocha, setelah peringatan tsunami sudah berakhir dari BMKG diumumkan secara disiarkan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat sebagian ada yang kembali ke rumah masing-masing, tetapi sebagian pun ada yang sekarang ini di titik ini mereka mengungsi karena mungkin mereka masih trauma dengan kejadian yang terjadi tahun 1992 di Maumere sini, pernah terjadi gempa bumi dan tsunami. Jadi mungkin mereka masih trauma sekarang, sebagian kecil, sebagian masyarakat masih melaksanakan mengungsi di lapangan kabupaten kantor Bupati Sika, kemudian nanti akan dipindahkan ke kantor ke lapangan Samador di sebagai posko pengungsi darurat untuk Kabupaten Sika. Demikian Ibu Ocha.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Denny atas informasinya. Tentunya kita harapkan dapat kemudian berjalan dengan lancar seluruh proses penanganannya. Tetap jaga kesehatan dan juga kondisi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Komandan Kodim Sika Letnan Kolonel Denny Riesta Permana. Salam sehat.
3: Terima kasih Ibu. Salam.
2: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Hingga Sabtu siang pukul 12 WITA, sejumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang dengan kuat sejumlah bangunan. Seperti di pelabuhan Laurensai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kamera amatir warga merekam bagaimana bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri, sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kamera amatir terekam sejumlah bangunan berlantai dua ambruk, diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah, termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban langsung dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman, hingga pada pukul 12 WITA, sebanyak 20 orang meninggal dunia akibat gempa bumi NTT.
4: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data sementara yang kami peroleh, sebanyak 28 korban, baik itu yang mengalami luka-luka maupun yang kondisi meninggal.
2: Dari 28 korban ini berapa Pak yang ternyata dinyatakan meninggal dunia Pak?
4: Yang meninggal sebanyak 20 orang, luka-luka sebanyak 6 orang, dan 2 orang masih tertimbun reruntuhan, tepatnya berada di Reok Barat di Kabupaten Manggarai.
2: Selain mengguncang daratan, BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Dari hasil pantauan di sekitar pesisir pantai, air laut sempat surut dan sempat memicu kepanikan. Namun pada pukul 7:30 WIB, BMKG mengakhiri peringatan tsunami, namun meminta masyarakat tetap waspada. Tim Liputan CNN Indonesia. Basarnas terus melakukan pemantauan dan operasi pencarian serta pertolongan terkait bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat 38 meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat dan 11 luka ringan. Dan berikut keterangan pers Kepala BNPB Suharyanto.
5: Kemudian saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material, ya, untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor, ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus, ya, didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
2: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung dan menyebabkan puluhan orang meninggal. Lantas bagaimana kondisi terkini pasca gempa di Pulau Flores? Sudah ada jurnalis Transmedia Eliezer Balo yang berada di Maumere. Selamat sore Eliezer, bagaimana situasi terkini di Maumere?
6: Selamat sore, saat ini saya berada di Pelabuhan Lorensai Maumere, di mana pada gempa pagi tadi itu terjadi reruntuhan ataupun gedung terminal keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan ini mengalami kerusakan berat dan bahkan mengakibatkan dua orang meninggal dunia akibat terkena reruntuhan. Dan untuk kondisi di Kota Maumere sampai dengan malam ini terpantau masyarakat sudah kembali beraktivitas seperti biasa walaupun tidak seramai biasanya. Dan memang masih ada warga ataupun banyak masyarakat yang takut untuk beraktivitas, apalagi yang berada di pinggiran pantai atau rumah yang di pinggiran pantai maupun yang berada di pertokoan, karena sehingga jam 17.00 WITA tadi masih terjadi gempa susulan yang memang dirasakan oleh masyarakat di Kota Maumere.
2: Ya, Eliezer, ini dari pantauan Anda, dari sekian banyak titik yang terdampak, wilayah mana di bagian Sika yang kemudian mengalami kerusakan dan juga dampak yang paling signifikan?
6: Kalau untuk di daerah Kabupaten Sika sendiri memang belum terlihat daerah yang paling terdampak, ya, karena memang menurut Bupati Sika tadi yang kami bincang-bincang beberapa waktu yang lalu itu memang belum ada informasi resmi ataupun terkait dengan daerah mana yang paling terdampak di Kabupaten Sika ini akibat gempa bumi pada pagi tadi. Tetapi menurut beliau sampai dengan sore tadi atau pukul 15.00-16.00 tadi masih terus dilakukan pendataan, karena memang saat ini tim gabungan baik itu dari Polri, TNI, Basarnas, BPBD ataupun dari pemerintah daerah sendiri masih terus melakukan pendataan dan lebih fokus untuk melakukan evakuasi ataupun penyelamatan terhadap warga.
2: Ya, baik Eliezer, kemudian terkait dengan kerusakan bangunan paling banyak terjadi di mana atau fasilitas publik apa yang kemudian mengalami kerusakan dan kemudian akhirnya mengganggu aktivitas warga?
6: Kalau untuk fasilitas umum sendiri memang dari di Kabupaten Sika itu belum terdata secara baik karena memang masih terus dilakukan pendataan. Dan memang satu yang sudah pasti adalah pelabuhan ataupun terminal keberangkatan dan kedatangan di Pelabuhan Lorensai Maumere. Sedangkan yang lainnya memang belum ada dan ada beberapa perkantoran seperti di kantor Bupati Sika sendiri juga mengalami sedikit kerusakan atau retak karena gempa bumi yang tadi pagi cukup dahsyat dan belum ada dari rumah ataupun rumah warga ataupun memang bangunan milik pemerintah yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah ataupun retak. Begitu.
2: Ya, terima kasih Eliezer melaporkan langsung dari Maumere. Tetap jaga kondisi dan juga keamanan. Salam sehat. Pemirsa, gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga. Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. Empat kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan

0: kerusakan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
1: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
2: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
1: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
0: Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat guncangan gempa di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di kota Makassar dan sekitarnya, seperti Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Meski tidak menimbulkan dampak besar, warga dikejutkan dengan benda-benda yang bergoyang. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalaut Toa.
3: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
0: Meski peringatan tsunami sudah dicabut, namun warga di sejumlah kecamatan di Kepulauan Selayar masih memilih mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemerintah menargetkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia meningkat dari 72 menjadi 76 tahun. Sejumlah program prioritas kesehatan pun dijalankan. Mulai dari cek kesehatan gratis, revitalisasi RSUD hingga pemberantasan tuberkulosis.
1: Pemerintah menargetkan peningkatan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menjalankan 3 program prioritas kesehatan, yaitu cek kesehatan gratis atau CKG, revitalisasi RSUD, serta pemberantasan tuberkulosis. Cek kesehatan dinilai penting mengingat stroke, penyakit jantung, kanker, dan ginjal masih menjadi penyebab utama kematian. Melalui pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, penyakit diharapkan bisa dideteksi lebih dini.
2: Setelah perception-nya benar, baru kita minta mereka untuk melakukan tindak lanjut. Tadi Pak Menteri sudah mengatakan bahwa ada nasihat yang medikamentosa atau obat, ada yang non-medikamentosa. Okay. Nah, sesungguhnya orang sering bertanya, kenapa sih saya harus minum obat terus? Nah, jawabannya tuh justru ada di yang satunya. Yang lifestyle dan hal-hal yang non-obat, diet, nah itu harus dibetulkan supaya dia tidak mengandalkan obat untuk tetap sehat. Contohnya hipertensi, diabetes itu sebetulnya banyak sekali yang bisa diperbaiki hanya dengan memperbaiki lifestyle.
1: Di sisi lain, pemerintah menargetkan revitalisasi 66 RSUD tipe D di daerah terpencil, terluar, dan terdepan menjadi tipe C. Namun, ketersediaan dokter spesialis masih menjadi kendala.
3: Paling besar daerah dokternya. Karena untuk bisa jalanin rumah sakit aja itu ada standarnya 7 kan dokternya. Okay. Dokter spesialis apa tuh? Penyakit dalam, anak, objin, radiologi, anestesi, patologi klinik, bedah. Okay. Ini ada 7. Ini aja rumah sakit di Indonesia dari 34 provinsi ada yang nggak lengkap, apalagi di 514 kabupaten kota.
1: Pemerintah terus mendorong pemerataan layanan kesehatan, termasuk pemenuhan tenaga medis dan fasilitas di daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengukuhan 76 anggota Paskibraka tahun 2026 dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Pengukuhan diawali dengan pelantunan lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta, serta dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka. Julita Ristalestari asal Kalimantan Timur mewakili rekan-rekan Paskibraka lainnya untuk memegang bendera merah putih selama pembacaan ikrar. Wapres dan tamu undangan lanjut menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan untuk mengucapkan selamat dan dukungan atas tugas yang akan diemban para Paskibraka dari seluruh provinsi di Indonesia ini. Tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa. Namun ada cerita sejarah yang menarik. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik, mulai dari cerita tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda, hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
1: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song She yang berarti silahkan mencoba.
2: Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing. Sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri.
1: Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung. Sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Pilihan makanan dan minuman juga masih sama. Dari sekian banyak makanan yang tersedia, roti selai srikaya menjadi salah satu andalannya. Camilan ini sudah menjadi legenda. Resep dijaga dari setiap generasi ke generasi hingga rasa yang tercipta tetap autentik.
3: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana itu menjadi yang visi utama. Gitu.
4: Jadi sekarang rasanya memang dijaga secara ketat atau seperti apa? Kok masih turun langsung?
3: Betul. Kita sebagai pengelola masih turun langsung dan menjaga resep-resep, cara pembuatan itu harus sama seperti dulu, yaitu memang harus dipantau seperti ini.
1: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
5: Waktu saya umur cucu saya ini, ya kira-kira 8,

0: ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya.
1: Sekarang bawa cucu ya?
0: Nah, sekarang lucunya saya bawa cucu saya jajan ke sini. Kan asik. Enggak. Yang saya paling suka adalah Yamin Asin.
1: Sama.
0: Sama. Top.
2: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharien yang didirikan oleh Elvan Bocharien. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak dulu, tamu yang datang tak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari berbagai negara, terutama Belanda, dengan berbagai cerita nostalgia yang menarik.
3: Kebetulan saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu dari para pendiri Maison Bocharien awal. Bahkan beliau membawa fotonya, kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Ternyata kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget. Dan sampai sekarang juga kebanyakan tamu di kita tuh kalau untuk dari luar negeri, kebanyakan dari Belanda. Karena memang mereka tuh kesini tuh karena mereka punya sejarah dan kebanyakan kayak nenek kakeknya tuh ternyata emang pernah kesini.
2: Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung. Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
4: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu ya, yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
2: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan.
5: At least the concept is from Holland. And they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food. But in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind.
2: Pakar gastronomi UPI, Dewi Turgarini mengatakan, keberadaan tempat makanan legendaris ini menunjukkan bahwa usaha kuliner tak hanya mengandalkan usia dan sejarah panjang saja. Eksistensi mereka juga terbentuk dari kemampuan menjaga cita rasa dan identitas, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dipertahankan, namun di saat yang sama mereka juga menghasilkan inovasi.
6: Bagi saya sih ya, untuk maka apa restoran-restoran yang legendaris itu adalah bagian dari, tadi sudah saya sampaikan, bagian dari memori kolektif kita. Dan memang kita penikmat dari lintas generasi pasti akan menjust ulang dengan rasa yang dahulu, kemudian juga pasti akan membawa keluarga juga. Dan yang paling penting adalah juga dengan selain menu itu kan juga ada bangunan arsitektur ya, ada bangunan arsitektur itu yang akan membuat kita bisa merasakan memori sejarah dan juga keinginan untuk masa rindu kepada masa lalu mungkin dengan.
2: Karenanya adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
7: Pemirsa, Trans Durian Festival 2026 digelar selama 12 hari di Transmart Buah Batu, Bandung, mulai 14 hingga 25 Agustus 2026 mendatang. Setidaknya ada 15 jenis durian yang dijajakan dan bisa dinikmati dengan masing-masing kualitas. Dan kita tergabung dengan korespondensi CNN Indonesia, Kiki Haryadi di Bandung, Jawa.

0: Barat. Baik, selamat sore Kiki. Durian jenis apa saja nih yang menjadi buruan para pengunjung? Silakan.
1: Ya, selamat sore Rosalin. Setelah sukses digelar di Trans Studio Mall Bandung, ini Transmart kembali menghadirkan satu event yang dikhususkan bagi para pecinta durian, begitu ya. Kalau kemarin sukses digelar di Trans Studio Mall Bandung, nah kali ini kita bergeser sedikit ke selatan Bandung, tepatnya di Transmart Buah Batu, dengan gelaran yang kurang lebih sama, tapi dengan tajuk yang berbeda, yakni Trans Durian Roadshow, karena nantinya akan bergerak ke beberapa titik Transmart lain yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita bisa menikmati beragam jenis durian yang ada, begitu ya. Kalau misalkan di TSM kemarin hanya ada satu penjual durian yang kemudian tersedia, tetapi untuk di Transmart Buah Batu ini total ada sekitar 3 petani yang kemudian memamerkan beragam jenis durian yang ada. Tadi saya di awal atau Rosalin sempat mengatakan bahwa sedikitnya ada 15 jenis ya durian yang kemudian tersedia. Betul ya, ada 15 jenis mulai dari yang lokal sampai dengan yang premium. Ini bisa Anda pilih begitu ya, tergantung dengan apa yang kemudian Anda suka. Nah, ini dia gambar ataupun durian yang kemudian dijajakan yang dijual tentu saja untuk para penggemar durian di wilayah Bandung dan juga sekitarnya, begitu, mulai dari bawor, kemudian juga musangking, termasuk yang lokal Nusantara seperti ini. Nah, tadi saya sempat mencicipi sebenarnya ya beberapa varian dari durian yang kemudian tersedia seperti Gandaria tadi ya, Gandaria dan juga lokal premium. Wah, ternyata rasanya juga mantap surantap begitu ya. Ada beberapa yang kemudian tadi sempat saya coba punya karakteristik yang berbeda-beda juga begitu antar setiap durian yang kemudian dijajakan untuk kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat yang kemudian hadir pada kesempatan kali ini. Jadi memang ini berasal dari daerah-daerah Indonesia. Tadi sempat saya dengar bahwa ada yang berasal dari Medan ya, kemudian juga dari Tasikmalaya dan juga beberapa wilayah lain yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, ini bisa menjadi kesempatan bagi Anda yang kemudian sedang mencari begitu kira-kira durian apa yang kemudian akan Anda nikmati. Kita mau ajak ngobrol deh, Bang. Nah, ini saya mau ngajak ngobrol sedikit dengan Bang Fahmi ya.
2: Ya, betul sekali.
1: Bang Fahmi, dari sekian banyak itu yang mana yang paling banyak dicari orang nih yang untuk duriannya?
2: Rekomennya mungkin untuk di brand Kalisa Durian, Mas Muar.
1: Mas Muar, kenapa tuh?
2: Itu posisinya untuk di warna, warnanya itu oranye ke merah itu. Terus bijinya kecil sekali dan rasanya juga dapat sekali, manis legitnya itu dapat sekali.
1: Manis ya, oke. Kalau tadi saya sempat mencoba Gandaria ya.
2: Ya,
1: nah,
2: sekali.
1: Gandaria juga ternyata dia punya rasa yang manis juga ya, Bang ya.
2: Betul.
1: Nah, itu bisa jadi pilihan juga bagi Anda yang kemudian ingin menikmati. Dari harga ini start from berapa per kilo di sini?
2: Ya, per kilonya itu Mas Muar yang harusnya itu ya, yang biasanya itu 400 per kilo, di sini lagi ada promo 200 per kilo.
1: Wow, setengahnya ya, Bang.
2: Iya.
1: Oke. Jadi itu bisa jadi pilihan. Harganya diskon 50% karena memang ada gelaran Trans Durian Roadshow begitu. Tidak hanya dalam bentuk yang bentuk buah utuh, Rosalin, tapi juga ada yang berbentuk yang sudah dimika seperti ini. Jadi Anda tidak akan merasa kerepotan begitu ya harus buka-buka atau belah duriannya begitu. Tapi jangan khawatir, nanti akan dibantu oleh abang-abang yang ada di sini untuk kemudian bisa menikmati. Nah, gelaran ini akan terus berlangsung hingga 25 Agustus 2026 mendatang dan sudah digelar sejak kemarin tanggal 14 Agustus 2026. Jadi Anda punya waktu kurang lebih selama 10 hari ke depan untuk bisa menikmati dan juga melihat-lihat dan membeli beragam jenis durian yang ada di Transmart Buah Batu. Nah, ini juga bisa menjadi agenda malam mingguan kayaknya ya. Hari ini boleh merapat ke kawasan Transmart Buah Batu untuk menikmati durian ini. Rosalin.
0: Baik, terima kasih Kiki Haryadi melaporkan langsung dari Bandung. Selamat berpesta durian, selamat bertugas kembali. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Masih di CNN Indonesia Newsroom, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Kota Tua Jakarta. Bertajuk Gegap Gempita Kota Tua 81 Global Vibes Merdeka. Rangkaian acara digelar selama 3 hari, mulai 15 hingga 17 Agustus 2026 di Taman Fathahila. Dan kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang, yang sudah ada di sana. Baik, Desi, bagaimana persiapan pesta HUT kemerdekaan di Kota Tua? Silakan.
1: Iya, selamat sore Ocha. Betul sekali, kayaknya kalau buat Ocha ataupun masyarakat, warga yang belum punya aktivitas perlombaan di hari ulang tahun kemerdekaan, nampaknya bisa ikut kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia di kawasan Kota Tua, Taman Fathahila, tepatnya sejak tanggal 15 Agustus pada sore hari ini hingga 17 Agustus di puncak hari H ya. Saya mau kasih lihat sebagian acara yang kegiatan juga yang sudah disiapkan oleh panitia, salah satunya nih ada di Taman Fathahila ya, di gedung Fathahila maksud kami, di mana persiapan sedang dilakukan untuk di video mapping, kegiatan video mapping show yang sudah setiap jendelanya itu ditutup oleh kain-kain putih untuk mulai besok itu diadakan video mapping. Dengan di bawahnya itu akan menjadi panggung hiburan dari artis-artis ibu kota untuk memeriahkan pertunjukan seni dan budaya di malam harinya saat video mappingnya itu sudah di-play seperti itu ya. Video mapping kalau kita lihat dari pertunjukan tradisi yang selalu dilakukan Kota Tua ini bisa menggambarkan suasana Kota Jakarta, menggambarkan suasana kemerdekaan dan juga suasana budaya lainnya yang ada di Jakarta maupun seluruh Indonesia. Di sini juga sudah disiapkan semacam tempat duduk nanti untuk warga untuk bisa menikmati video mapping dan juga panggung hiburan. Dan yang paling unik, Ocha, di sebelah sini akan ada pagelaran wayang ruang publik yang nanti malam akan digelar pada pukul 8 malam sampai pukul 3:30 pagi. Di sebelah sana langsung sudah disiapkan oleh panitia dari Museum Wayang untuk menggelar wayang ruang publik yang akan mengkombinasikan wayang kulit Betawi dan juga wayang golek kreatif dengan lakon-lakon yang mengangkat lakon tentang cerita kehidupan seperti itu, yang mengangkat pengorbanan, perjuangan dan juga semangat dalam menjalani kehidupan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut sudah bersama saya Kepala UPK Kota Tua Jakarta, Pak Denny Aputra. Bapak, boleh diceritain gak sih kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama 3 hari oleh Kota Tua, Pak?
2: Ya, jadi rangkaian acara HUT RI ke-81 kita adakan di Kota Tua dengan tema Gegap Gempita Kota Tua ke-81. Rangkaian acaranya itu dari hari ini sampai tanggal 17 Agustus 2026. Acaranya apa saja? Besok ada parade pilah sampah, ada sketch up Kota Tua, lalu juga ada kayu Nusantara, kita akan berkayu, dan ada beberapa rangkaian acara video mapping. Ditambah lagi kita juga ada kegiatan di 17-nya, kita ada ngundang artis ibu kota, salah satunya Endar Bonggeng yang insya Allah akan dihadiri oleh Pak Gubernur juga. Artinya apa? Acara gratis dan silakan hadir ke Kota Tua ini.
1: Oke. Pak, satu yang menarik akan diadakan juga lomba rakyat ya Pak pada tanggal 17 Agustus ya. Boleh tahu gak sih lomba apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara mendaftar ya Pak?
2: Ya, rencananya memang ada lomba-lomba kita biasa, tarik tambang, lalu juga ada kerupuk, itu memang adalah hal yang biasa. Tapi kita lihat aja situasi dan situasionalnya, tapi masyarakat akan melihat ada video mapping yang luar biasa, dan kegiatan ini buat masyarakat. Kita juga tahu bahwa ada kegiatan yang sama juga di bulan HI, kita harap semua buat warga Jakarta silakan, apalagi Pak Guru udah ngasih hadiah Rp8, nggak susah-susah datang ke Jakarta, apalagi ke Kota Tua, silakan hadir, kita tunggu, dan merdeka di Kota Tua.
1: Ini kan pasti prediksinya akan ramai sekali ya Pak ya, hari ini aja udah ramai banget gitu. Bagaimana sih sistem pengamanan yang disediakan Pak untuk, apalagi untuk wayang publik sampai 2:30 pagi ya Pak ya?
2: Pengamanan yang pasti adalah kami akan membatasi akses masuk, karena memang operasional kami ketika Sabtu Minggu adalah Sabtu itu sampai jam 10 malam, dan ketika memang ada acaranya kita akan batasi, terutama fasilitas umumnya, kita akan menyediakan toilet-toilet umum yang tersedia, dan pastikan kembali adalah sampah, kita sudah memulai memilah sampah. Yang kedua adalah kita pastikan tidak ada pemulung yang masuk dan mengganggu, itu sangat penting sekali. Kenapa menjadi penting? Karena ini tempat yang terbuka dan bersih, dan kita pastikan juga tidak ada merokok harusnya, karena kita juga menjaga kawasan Kota Tua selain sejarahnya dan kebersihannya kita jaga juga seperti itu.
1: Pak, untuk video mapping itu di malam hari ini dan malam besok atau saat malam ini aja?
2: Hari ini instalasi dulu, besok dan lusa. Ini akan dihadir Pak Gubernur di puncaknya tanggal 17. Itu ada rangkaian acara dari performance dance, dari Eki Dance. Dan ada pembukaan juga, kita akan buka, ada video mapping yang akan dibuka oleh Pak Gubernur. Intinya Nusantara hadir di Kota Tua. Dan kita bikin namanya lah Gegap Gempita Kota Tua. Tapi kita merayakan HUT RI dan mengundang dan mengisi acara dengan acara Nusantara. Karena kita merdeka ke-81 di Jakarta ini, salah satu di Kota Tua, seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Denny atas waktu dan penjelasannya. Menarik sekali ya Ocha ya, karena saya juga pengen menikmati nih seperti apa sih wayang ruang publik yang nanti akan dimulai pukul 8, karena memang secara live bisa gratis masuknya dan juga bisa duduk karena banyak tempat duduk yang disediakan. Dan di sini juga warga sudah bisa Anda lihat sendiri sudah mulai duduk di sini untuk menikmati ademnya sore hari di Kota Tua. Dan yang paling penting, kalau datang di tanggal 17 Agustus 2026 nantinya menggunakan transportasi umum, itu akan dikenakan biaya Rp8 untuk menaiki LRT, MRT maupun Transjakarta. Jadi bisa dinikmati kemeriahan secara komplit gitu ya di hari ulang tahun Jakarta, hari ulang tahun Indonesia maksud kami yang ke-81, dan bisa dirayakan di Kota Tua. Ocha.
0: Baik, terima kasih Desi Aritonang melaporkan langsung dari Kota Tua, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Pemirsa, dari turnamen sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026, tim Indonesia Garuda Pertiwi raih 3 poin pertama setelah pesta gol ke gawang Arab Saudi. Tim yang dilatih Timo Schumann menang telak 7-0 di laga pembuka.
1: Hujan gol tercipta di pertandingan fase grup A turnamen internasional sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026 antara tuan rumah Garuda Pertiwi versus Arab Saudi. Bertanding di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah, Jumat malam, Garuda Pertiwi langsung unggul 4-0 di babak pertama lewat gol Keisa Arabella, Nafiza Ayasha Nori, dan Grace Jesslyn Kaila Virial. Dihadiri 1.500 supporter yang terus bernyanyi, tim asuhan Timo Schumann kembali tancap gas di babak kedua. Hasilnya, 4 gol bersarang di gawang Arab Saudi lewat Shivana Rizka Nadifa, Fadila, dan gol bunuh diri pemain Arab. 7-0, Garuda Pertiwi menang telak sekaligus memimpin klasemen sementara grup A.
2: Ini pemilihannya sistematis, objektif. Kalau dari segi kemampuan mereka sebenarnya di atas itu, tapi babak kedua sudah mulai keluar. Tentu saja babak pertama apalagi karena tegang ya, masih belum keluar. Tapi yang bikin saya respect, yang belum keluar ofensifnya, defense-nya keluar semua. Defense-nya sangat taktis, Anda bisa lihat mereka tidak berkembang sama sekali karena pressing-nya betul-betul bersama-sama. Dan semua mengerti apa yang mereka lakukan.
3: Bisa menang dan so happy banget karena aku juga bisa nyumbang gol buat U16. Dan gol ini juga bukan karena aku sendiri juga, karena tim juga, karena tim mau kompak dan ya mau sekemistri.
1: Turnamen Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung pada 14 sampai 23 Agustus ini diikuti 7 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Hong Kong, Yordania, dan Arab Saudi. Tuan rumah diwakili 2 tim, yaitu Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
0: Indonesia menjadi tuan rumah turnamen internasional sepak bola putri U16 Srikandi Merdeka Cup 2026 yang diikuti 7 negara peserta. Pada ajang yang digelar di Kota Kudus, Jawa Tengah, Indonesia kirim 2 tim sekaligus. Dan berikut laporan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama.
4: Sepak bola putri semakin bergeliat nih. Bukan cuma karena PSSI baru saja mengumumkan kepastian kick-off Indonesia Women's League Oktober nanti. Tapi juga karena saat ini sedang berlangsung sebuah turnamen, yaitu turnamen Srikandi Merdeka Cup 2026. Turnamen apakah itu? Ajang Srikandi Merdeka Cup adalah turnamen internasional pertama yang mempertandingkan sepak bola putri kelompok usia 16 tahun, gagasan Bakti Olahraga Jarum Foundation bersama PSSI. Turnamen ini diikuti oleh 7 negara peserta. Selain Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, kemudian ada Yordania, dan juga Arab Saudi. Seluruh pertandingan digelar di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah, mulai 14 Agustus sampai 23 Agustus mendatang. Indonesia diwakili oleh 2 tim sekaligus, yaitu Garuda Pertiwi dan juga Putri Nusantara.

0: Garuda Pertiwi dilatih coach Timo Suneman, sementara Putri Nusantara di bawah kendali juru taktik asal Jepang Takumi Taniguchi. Total ada 47 pemain yang dipanggil untuk mengisi kedua tim ini. Mayoritas nama yang dipanggil merupakan hasil penjaringan secara berjenjang dari kompetisi Midlife Soccer Challenge serta Hydro Plus Soccer League beberapa waktu lalu. Selain itu, dua wakil tuan rumah juga diperkuat beberapa pemain yang memiliki jam terbang seperti si kembar Jaslin dan juga Jaslin Kaila, pemain diaspora asal klub Albion San Diego, Anya Gabriela Chandra, dan pemain asal Maluku langganan timnas kelompok usia, Dian Aprilia Pari.
1: Karena ini turnamen internasional, terus kemudian juga fasilitas VAR juga sudah ada di Indonesia, jadi kita ingin maksimalkan dari sisi penyelenggaraan supaya memang memberikan pertunjukan yang kualitas dan permainan yang bagus bagi tim peserta, timnas kita, dan juga bagi masyarakat sepak bola Indonesia.
0: Sri Kandi Merdeka Cup 2026 bukan turnamen biasa. Selain bertaraf internasional, kompetisi ini juga menjadi wadah seleksi untuk pemain timnas putri U17 yang akan tampil di babak kualifikasi Piala Asia U17 Putri 2027 pada bulan Oktober mendatang.
2: Jadi kita sudah catat semua, di sini ada Coach Mochi juga datang nonton, Coach Sakira, Coach para pengurus juga datang. Ya kita berharap bahwa tim besok yang bermain di bawah Coach Takumi juga bermain indah dan bagus dan bisa memberikan perlawanan kepada Thailand di laga pertamanya. Kita pikir di U17 kita sangat confident kita bisa masuk di kualifikasi Piala Asia.
0: Garuda Pertiwi berada di grup A bersama dengan Malaysia, Hong Kong, dan juga Saudi Arabia. Sementara itu, Putri Nusantara ada di grup B bersama dengan Thailand, Singapura, dan juga Yordania. Menarik untuk dinantikan bagaimana sepak terjang kedua tim Indonesia di turnamen ini. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Kudus, Jawa Tengah.
3: Pemirsa, tren positif diraih sejumlah pembalap Indonesia di ajang Rally Asia di Thailand. Di antaranya perally senior Memen Haryanto yang memimpin klasemen sementara kelas mobil berbahan bakar bensin.
4: Asia Cross Country Rally 2026 yang dimulai sejak 10 Agustus lalu telah memasuki leg keempat. Sejumlah perwakilan pembalap Indonesia yang terdiri dari 4 mobil dan 5 sepeda motor meraih hasil positif. Hingga 13 Agustus, perally senior Memen Haryanto memimpin klasemen sementara kelas T1G atau mobil berbahan bakar bensin. Sementara itu, TB Adi dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia berada di urutan 9 klasemen sementara. Ia mengaku Trax EXCR tahun ini sangat menantang.
5: Sekarang hari kedua, treknya memang dari yang harus 150 km dipotong karena jalannya sangat berat. Saya rasa jadi tinggal sekitar 80 km dan hari ini saya juga masih menempati posisi ke-9. Menariknya adalah besok merupakan hari ketiga yang stage-nya atau lintasannya akan sangat panjang sekali dan di sana kita akan memasuki hutan eukaliptus, tebu. Besok jadi hari yang sangat penting, mohon doanya semoga kami dari tim Indonesia bisa terus berada di posisi 10 besar dan target saya besok untuk bisa masuk 5 besar.
4: Hal yang sama juga dirasakan oleh duo perally wanita Lodi Natasha dan Sasti Laksamana yang di ajang tahun lalu menjadi juara di kelas wanita.
6: Treknya yang jelas gila banget, hari ini kita masuk ke hutan yang sangat sempit, juga hari ini juga agak kerasa ada WRC-nya juga karena dikasih trek yang lebar juga. Yang penting mudah-mudahan kita semua tim dari Indonesia semuanya selamat dan juga mendapatkan hasil yang terbaik.
7: We can do our best. Setelah dihitung-hitung sih tadi kalau di antara perempuan sih hari ini kita fastest.
4: XCR 2026 terdiri dari 6 leg sepanjang 2000 km. Mulai dari Pattaya hingga finish di Phit Sanulok, Thailand pada 15 Agustus. Akankah podium berhasil didapat wakil-wakil Indonesia? Tim Liputan CNN Indonesia, Thailand.
3: Laga Community Shield akan menjadi debut perdana pelatih baru Manchester.

0: City Enzo Maresca. Sementara bagi Arsenal yang kembali meraih juara Premier League setelah penantian 22 tahun, laga Community Shield akan menjadi ujian awal untuk menghadapi musim kompetisi yang baru.
1: Skuad The Citizen menjalani latihan intensif jelang laga Community Shield kontra Arsenal di Stadion Millennium Cardiff pada Minggu malam. Pertandingan tersebut menjadi laga perdana pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca. Pelatih asal Italia tersebut mendapat tantangan besar untuk meneruskan kesuksesan Pep Guardiola yang telah mempersembahkan 20 trofi utama selama satu dekade menukangi Manchester City. Debut ini menjadi kesempatan Maresca untuk meraih trofi pertama sekaligus memberi sinyal positif awal masa kepemimpinannya.
2: No, for me personally it's a trophy. And when trophy is there, final is there, you have always tried to win the game. So no friendly game at all. It's a trophy that we're gonna try our best to win the first trophy.
1: Namun Maresca harus membangun kembali timnya setelah kehilangan beberapa pemain kunci The Citizen. Di antaranya sang kapten Bernardo Silva dan back John Stone. Di sisi lain, City mendatangkan gelandang Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest dengan nilai transfer mencapai 116 juta pound sterling atau senilai 2,7 triliun rupiah. Sementara itu, Arsenal bersiap memburu trofi pertama musim baru saat menghadapi Manchester City dalam laga Community Shield Minggu malam. Pelatih meriam London Mikel Arteta menyatakan para pemain Arsenal telah kembali dari masa libur dalam kondisi bugar dan motivasi tinggi untuk menghadapi musim baru. Bagi Arsenal, Community Shield menjadi kesempatan untuk membuka musim dengan hasil positif setelah musim lalu mereka mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun untuk kembali menjuarai Premier League. Menghadapi musim baru, Arsenal memperkuat skuad dengan sejumlah rekrutan. Gelandang Bruno Guimaraes didatangkan dari Newcastle United, sementara Christos Solis dan kiper Ilan Meslier juga masuk dalam skuad.
3: Well, it is because it's a trophy that we can have because we earned it last year through winning the Premier League, obviously, and you can tell how hungry the players are, which is a good sign.
1: Laga yang berlangsung di Cardiff tersebut mempertemukan Arsenal sebagai juara Premier League dengan Manchester City yang berstatus juara FA Cup.
0: Bintang Manchester City dan timnas Norwegia Erling Haaland resmi dianugerahi 7 Guinness World Records. Penghargaan rekor dunia ini diterima Haaland menjelang bergulirnya musim baru.
4: Lembaga rekor dunia Guinness resmi menganugerahkan 7 rekor dunia kepada Erling Haaland di Manchester, Inggris. Salah satu rekor utama yang diperoleh sang penyerang adalah pencapaian sebagai pemain tercepat yang meraih 100 gol di Liga Premier Inggris hanya dalam 111 pertandingan. Selain rekor Liga Premier, Haaland juga memegang rekor gol terbanyak dalam satu laga Liga Champions League ketika mencetak 5 gol saat melawan Leipzig FC pada musim 2022-2023 lalu. Pencapaian fenomenal ini makin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Memasuki musim baru, Haaland akan berada di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca pasca kepergian Pep Guardiola. Manchester City dijadwalkan akan memulai laga perdana Liga Premier melawan Bournemouth pada Minggu 23 Agustus 2026.
0: Bintang sepak bola asal Portugal Cristiano Ronaldo akhirnya menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez setelah 9 tahun menjalin kasih. Pernikahan Ronaldo dan Georgina dikabarkan berlangsung tertutup di Portugal. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Rosalind Hugh pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
5: Cristiano Ronaldo resmi menikahi kekasihnya, Georgina Rodriguez, dalam sebuah upacara sipil di Portugal pada Selasa. Pernikahan itu terkonfirmasi dari unggahan Ronaldo dan Georgina di media sosial Instagram. Keduanya mengunggah foto simbolik jari manis berbalut cincin emas. Prosesi pernikahan Ronaldo dan Georgina diketahui digelar di Casais, sebuah resor pantai sebelah barat ibu kota Portugal, Lisbon. Kelima anak Ronaldo disebut hadir dalam upacara tersebut. Resepsi pernikahan keduanya memang diselenggarakan tertutup hanya bagi orang-orang terdekatnya saja. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez bertemu pada 2016 lalu. Keduanya pertama kali tampil secara resmi di publik saat Red Carpet Best FIFA Football Awards di Zurich pada Januari 2017. 3 bulan kemudian, Cristiano Ronaldo perdana mengunggah foto bersama Georgina di Instagram. 9 tahun menjalin hubungan, pasangan ini hidup bersama 5 buah hati mereka. Ronaldo saat ini masih terikat kontrak bersama klub Arab Saudi Al Nassr. Penyerang 41 tahun itu masih mengejar rekor mencetak 1000 gol dalam karirnya.

0: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Mojoagung, Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah, dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah untuk penanganan.
1: Hanya kejadian peserta itu kelelahan, banyak yang pingsan, dan dehidrasi juga.
0: Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Mini Solear Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan pada Jumat pagi. Laga semifinal yang mempertemukan tim Polresta Tangerang dengan Dinas Lingkungan Hidup memanas usai kontak fisik antar pemain di mana seorang pemain Polresta diduga membanting kiper lawan. Suasana sempat ricuh selama 15 menit akibat pemain lain terprovokasi masuk ke lapangan sebelum akhirnya berhasil dilerai.
2: Awal mulanya saya kurang tahu jelas itu tadinya awalnya. Jadi tatonya udah pada ribut aja.
3: Tapi akhirnya pas habis banding-bandingan itu sempat rusuh, Pak.
2: Dia sempat rusuh duluan. Terus sering-sering tarik-tarikan ya, dorong-dorongan gitu.
3: Oh, kedua tim artinya pada saling dorong-dorongan gitu, ricuh ya?
2: Iya.
0: Kedua kubu akhirnya sepakat berdamai dan melanjutkan laga yang dimenangkan oleh tim Polresta Tangerang dengan skor tipis 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. Wacana pembelajaran bahasa asing bagi siswa kelas 1 sekolah dasar menjadi sorotan. Sebelumnya pada sidang tahunan MPR RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguasaan bahasa asing adalah hal mutlak dan akan mulai diajarkan sejak kelas 1 SD. Akankah kebijakan ini menjadi lompatan besar bagi generasi emas atau justru menjadi bom waktu kurikulum pendidikan di Indonesia? Kita ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News

0: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga.
1: Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
2: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
3: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
2: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
1: Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat guncangan gempa di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di kota Makassar dan sekitarnya, seperti Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Meski tidak menimbulkan dampak besar, warga dikejutkan dengan benda-benda yang bergoyang. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalaut Toa.
4: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
1: Meski peringatan tsunami sudah dicabut, namun warga di sejumlah kecamatan di Kepulauan Selayar masih memilih mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.
5: Inilah detik-detik saat bangunan di Pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, 2 orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
3: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
6: Mau berkelari keluar rumah semua?
3: Iya.
6: Lama ke durasinya gempa tadi?
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.
0: Basarnas terus melakukan pemantauan dan operasi pencarian serta pertolongan terkait bencana yang terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat 38 meninggal dunia, 2 orang mengalami luka berat dan 11 luka ringan. Berikut keterangan pers Kepala BNPB Suharyanto.
7: Kemudian saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan, kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material, ya, untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor, ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus, ya, didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan.
0: Gempa di Nusa Tenggara Timur yang berpusat di 38 km timur laut Mbai Nagekeo terasa hingga Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Sempat dilanda panik setelah melihat air surut di pesisir pantai, warga maupun wisatawan beramai-ramai pergi ke lokasi yang lebih aman. Seperti apa detik-detik gempa terjadi di Labuan Bajo dan bagaimana dampaknya bagi aktivitas wisata? Sudah hadir melalui sambungan virtual agen travel di Labuan Bajo, NTT, Yunita. Selamat malam, Mbak Yunita.
8: Selamat malam, Victor.
0: Ya, Mbak Yunita, BMKG menyebut gempa juga mengguncang timur laut Labuan Bajo, NTT. Rilis BMKG juga menyebut kekuatan gempa yang melanda di Labuan Bajo bermagnitudo 6,5 begitu dan terjadi sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Bisakah Anda ceritakan saat gempa terjadi, Anda sedang berada di mana dan bagaimana situasinya tadi pagi, Mbak Yunita?
8: Oke, terima kasih, Victor. Jadi pada saat pukul 6 kurang atau sekitar 5.58 saya sedang berada di rumah dan waktu itu saya sedang tidur dan tiba-tiba gempa yang kuat mengguncang Labuan Bajo dan saya langsung keluar rumah. Di mana setelah itu saya pergi ke kota Labuan Bajo, di sana banyak orang yang tidak berani di dalam rumah. Jadi mereka ada di depan rumah semua. Dan untuk pariwisata, sebetulnya hari bulan Agustus adalah bulan yang cukup ramai para turis domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Labuan Bajo. Untuk hari ini lumayan banyak kapal wisata yang akan berkunjung ke Labuan Bajo atau ke Komodo, Padar, dan Pink Beach. Ketika sekitar jam 8, karena ada isu dan ada kabar bahwa air laut itu surut, akhirnya KSOP atau Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan memberikan peringatan adanya tsunami dan BMK dan dari info BMKG juga akhirnya banyak kapal wisata yang tidak bisa untuk berlayar. Namun pada saat sekitar jam 9 lewat 10 atau jam setengah 10 peringatan tsunami itu dicabut dan akhirnya bisa berlayar kembali, ya, seperti biasa.
0: Peringatan tsunami dicabut oleh BMKG, tetapi ada waktu jeda beberapa jam yang warga mungkin termasuk wisatawan di sana juga panik begitu, ya, akankah ada tsunami atau tidak. Anda melihat bagaimana situasinya pada saat itu, apakah banyak sekali wisatawan maupun warga sekitar di Labuan Bajo yang mencoba untuk menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih aman atau lebih tinggi begitu, Mbak Yunita?
8: Betul. Memang banyak warga Labuan Bajo maupun wisatawan yang sedang ada di Labuan Bajo untuk pergi ke titik kumpul. Salah satunya adalah Puncak Waringin. Di sana banyak warga dan turis dari domestik maupun mancanegara yang menunggu gempa itu reda. Dan memang setelah gempa 7,7 kemudian adanya gempa susulan sekitar 6 dan selanjutnya sampai siang itu banyak sekali gempa susulannya.
0: Oke,
8: sampai akhirnya sore.
0: Sampai jam berapa sore waktu Indonesia Tengah ada gempa susulan yang dirasakan, Mbak Yunita?
8: Kalau yang saya rasakan sekitar jam 5 itu masih atau ada. Jam setengah 6 masih ada. Walaupun lebih kecil dibandingkan yang pagi.
0: Oke. Pada saat dilakukan atau dirilis oleh BMKG akan ada potensi peringatan dini tsunami begitu, ya. Warga maupun wisatawan juga melihat ada air yang lebih surut daripada biasanya. Ini berarti cukup membuat kaget begitu dan membuat panik. Kan Anda bekerja di sebagai agen travel begitu pada saat itu. Pada saat itu Anda berpikir tidak bahwa wah, tidak akan terjadi nih perjalanan wisata wisatawan-wisatawan termasuk pelanggan Anda misalkan atau seperti apa, Mbak Yunita?
8: Oke. Mulai dari pagi sejak ada peringatan tsunami itu, kami sudah menginformasikan kepada turis-turis dan tamu-tamu kami bahwa trip itu akan di cancel dan kami akan melakukan proses pemulangan dari dana tamu tersebut. Tapi untungnya sekitar jam 9 atau jam 10 peringatan tsunami itu dicabut dan akhirnya tamu bisa kembali berjalan.
0: Oke, tamu tidak ada sama sekali tidak ada yang ragu untuk menyeberang berlayar ke Pulau Padar maupun Pulau Komodo dan sekitarnya. Seperti biasa.
8: Ya, syukurnya tidak ada karena pada saat itu dari pihak otoritas juga sudah mengeluarkan selebaran resmi bahwa peringatan tsunami sudah dicabut oleh mereka. Dan mereka percaya untuk surat itu resmi dari pihak otoritas.
0: Kita melihat ada satu video yang cukup berseliweran di media sosial, ada bangunan hotel di Labuan Bajo yang terdampak dan cukup rusak parah begitu ya. Di kota sana, di Labuan Bajo, di pusat kota, apakah banyak bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan juga Mbak Yunita yang Anda lihat?
8: Kalau di Labuan Bajo sendiri untuk kerusakan parah itu tidak terlalu banyak, tapi lebih banyak kerusakan ringan. Sedangkan kalau untuk yang kerusakan berat itu ada di salah satu hotel itu di sekitar nama daerahnya Gorontalo. Itu sekitar 2 kilo dari kota Labuan Bajo. Dan untuk fasilitas umum seperti rumah sakit Komodo maupun rumah sakit Siloam itu juga dikabarkan hanya rusak ringan. Namun banyak pasien dievakuasi ke daerah parkiran.
0: Saat ini Anda mungkin pribadi atau teman-teman Anda atau wisatawan yang ada di sana yang Anda lihat, akankah mereka merasa tenang untuk beristirahat malam ini atau tidak begitu? Karena
8: kalau untuk saya
0: ada
8: gempa
0: susulan begitu ya Mbak Yunita?
8: Ya, kalau untuk saya sendiri sepertinya tidak tenang ya dan selalu mengecek dari HP untuk aplikasi BMKG apakah ada gempa susulan atau tidak. Jadi sepertinya untuk malam ini kurang tenang untuk tidur ya.
0: Terpaksa begitu ya. Oke, terakhir ya. Mbak Yunita, Anda melihat suasana yang pagi ini cukup mengagetkan, terutama di daerah di Maumere, di sana di NTT begitu ya. Banyak sekali warga panik, bahkan pelabuhan di Lorensai juga cukup parah sekali terjadi gempa dampaknya begitu. Di Labuan Bajo untuk esok hari, apakah Anda melihat akan terlihat suasana dan kondisi seperti biasa lagi atau mungkin warga masih ragu untuk berlibur di sana?
8: Kalau untuk besok sepertinya belum ada kabar dari kalau kita sih untuk agent travel mengikuti dari arahan KSOP sendiri itu. Kalau seandainya besok tidak ada peringatan atau pelarangan dari KSOP maka untuk trip besok tetap kami lanjutkan.
0: Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa Agustus adalah bulan yang cukup baik untuk berwisata di Labuan Bajo ya Mbak Yunita?
8: Betul.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Yunita atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu di sana Mbak Yunita. Selamat malam.
8: Amin. Terima kasih.
0: Ya, menyusul bencana gempa di Flores NTT, TNI Angkatan Udara menyiagakan pesawatnya. Pesawat TNI AU nantinya akan membawa bantuan atau evakuasi korban. Pesawat yang disiagakan antara lain pesawat angkut berat Hercules. Sebab tidak seluruh pesawat Hercules terlibat dalam demo udara di hari kemerdekaan. Selain itu, TNI AU juga menyiagakan helikopter untuk menyalurkan bantuan ke tempat yang sulit dijangkau kendaraan darat.
9: Jadi pada dasarnya Angkatan Udara menyiagakan semua kemampuan, semua potensi yang ada untuk membantu baik evakuasi, dorong logistik, kemudian membantu juga personil-personil kami, baik yang pasgat, kemudian tenaga kesehatan, semua sudah siap bergerak. Kebetulan beberapa Hercules tidak terlibat juga di dalam kegiatan demo udara ini dan kita sudah fokus ke sana. Saya sudah lapor ke Panglima TNI dan arahan beliau segera yang bisa kita bantu, kita bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lainnya dari Basarnas, dari BNPB, semua kita bergerak dari matra-matra lain, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kita sudah mulai bergerak ke sana. Itu.
0: Istana menyampaikan duka cita atas gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan informasi gempa telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Menko PMK Basarnas BMKG serta Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan mitigasi dan langkah tanggap darurat.
10: Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden, dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut, dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air, tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah

0: mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian.
1: Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan berbahasa asing dapat mempermudah mencari kerja. Prabowo mengatakan pelajaran bahasa asing akan mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 sekolah dasar. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Krisis air bersih mulai terjadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan sejak sebulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga harus menempuh jalan ratusan meter menuju sungai demi mendapatkan air. Di tengah musim kemarau yang mulai menyulitkan warga mendapatkan air bersih, Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan bersama pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang menyalurkan 10.000 liter air bersih ke desa Apa Tanah, Kecamatan Bonto, Sikuyu.
1: Musim kemarau yang melanda sejak satu bulan terakhir membuat sumur-sumur warga di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 Sumatera Selatan mulai mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air, warga terpaksa memanfaatkan air sungai Kelingi. Salah satu warga mengaku dalam sehari bahkan harus bolak-balik ke sungai untuk mengambil air lantaran sumur di rumahnya sudah mengering.
2: Sumur kita, Pak, musim kemarau, Pak. Seperti apa?
3: Sudah kering.
2: Sehari bisa ngambil berapa banyak?
3: Bisa 150 literan lah.
2: Jarak tempuh dari rumah?
3: Lebih kurang anda sampai sekitar 600 meter lah. Sini.
2: Kalau air pam ada, Pak?
3: Air pam enggak, kita sumur.
1: Warga berharap pemerintah setempat dapat membantu menyediakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga desa Patana, Kecamatan Bonto, Sikuyu, Kepulauan Selayar sejak Jumat pagi mengantri untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan Polres Kepulauan Selayar bersama pemerintah Kabupaten dan Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang. Sebanyak 10 liter air bersih disalurkan kepada warga hari itu. Sudah beberapa pekan terakhir warga mengalami krisis air bersih. Musim kemarau membuat sumur warga mengering. Mirisnya, wilayah ini belum terjangkau oleh jaringan pipa PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengaku terpaksa membeli air tawar secara eceran. Sedangkan untuk mandi dan mencuci, warga memanfaatkan air laut.
4: 5.000 liter.
5: Cukup untuk apa ji itu?
4: Diminum,
5: betul, bergantung dengan air hujan, Pak.
6: Betul, dengan air sumur, Pak. Bergantung air hujan sama air sumur.
5: Jadi
6: kalau cuma mau cuci piring, cuci baju, itu pakai air sumur. Nanti dibilas sama air jenela.
5: Oh iya.
1: Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang menyebut krisis air bersih di sejumlah titik disebabkan oleh penurunan signifikan debit sumber mata air. Jika sebelumnya suplai air dapat berlangsung hingga 24 jam, kini distribusi dibatasi menjadi sekitar 12 jam dengan sistem bergilir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga daging ayam di pasar tradisional kota Surabaya terus melejit. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram. Selain itu harga daging ayam filet atau tanpa tulang juga melonjak di angka Rp58.000 per kilogram. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Badak Pandeglang Banten juga meroket. Omset pedagang diperkirakan turun sekitar 40%.
1: Harga daging ayam di pasar tradisional Soponyono Rungkut, Surabaya melambung tinggi. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 2 pekan lalu. Selain itu harga daging ayam file atau tanpa tulang juga naik dari harga Rp44.000 kini mencapai Rp58.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging ayam mengatakan kenaikan harga berpengaruh pada omset penjualan.
7: Berdampak banget, Mas. Banget, bukannya nggak berdampak, tok. Banget.
8: Banget. Nah, biasanya kalau harga-harga normal itu berapa kilo, Bu, per hari habisnya, Bu?
7: 150-200. Kalau sekarang 100 saya nggak mentekno aku, Mas.
1: Meski harga naik, pembeli tetap memburu daging ayam, pasalnya tetap menjadi komoditas kebutuhan sehari-hari.
9: Ya, soalnya kan kebutuhan sepertinya, ya. Naik turun, ya, begitu.
1: Di pasar tradisional Badak Kabupaten Pandeglang Banten, harga daging ayam potong juga naik. Harga daging ayam semula Rp30.000 hingga Rp33.000 kini meroket di angka Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi secara bertahap sejak satu bulan terakhir. Pedagang mengaku biasa menjual 2 kuintal ayam per hari, namun kini hanya mampu menjual kurang dari 1 kuintal.
10: Kurang tahu ya sebulan yang lalu. Ya, terus naik terus tuh ayam, tiap
11: hari itu seribu itu naik ini sampai 2 kintal. Ini sekintal juga nggak habis. Sekintal nggak habis.
5: Per harinya tuh.
11: Iya.
1: Sementara pembeli terpaksa mengurangi porsi pembelian demi menghemat pengeluaran.
12: Tapi kalau bisa mah nggak usah dikaitin gitu. Berat kan? Soalnya bukan saya aja pastinya banyak kan.
1: Pedagang dan masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan solusi untuk menstabilkan harga kebutuhan pasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan berbahasa asing dapat mempermudah mencari kerja. Prabowo mengatakan pelajaran bahasa asing akan mulai diajarkan kepada siswa sejak kelas 1 sekolah dasar. Hal itu diungkap Presiden pada pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR RI 2026, 14 Agustus kemarin.
13: Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia, mereka kuat di bidang sains dan teknologi.
0: Ya, wacana pembelajaran bahasa asing bagi siswa kelas 1 sekolah dasar menjadi sorotan. Sebelumnya pada sidang tahunan MPR RI 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan penguasaan bahasa asing adalah hal mutlak dan akan mulai diajarkan sejak kelas 1 SD. Langkah ini memicu perdebatan. Apakah fasilitas dan tenaga pengajar sekolah-sekolah dasar di seluruh pelosok negeri sudah benar-benar siap atau justru akan membebani siswa di usia dini? Akankah kebijakan ini menjadi lompatan besar bagi generasi emas atau justru menjadi bom waktu kurikulum pendidikan di Indonesia? Kita membahasnya bersama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, ada Nunuk Suryani. Selamat malam, Prof. Nunuk.
14: Selamat malam.
0: Baik. Hadir pula Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat malam, Bang Ubaid.
15: Selamat malam, Bang Victor dan juga Prof.
0: Baik. Prof. Nunuk, Bang Ubaid. Ini sepertinya Presiden kita Prabowo Subianto ini sungguh memperhatikan anak-anak ya, anak-anak sekolah sudah dikasih makanan bergizi. Ini berikutnya adalah ilmu bahasa asing. Tapi kita ingin membahas, kalau saya masih SD saya senang dikasih pelajaran bahasa asing gitu ya. Dari sudut pandang psikologi nih, Prof. Nunu, perkembangan anak-anak di usia kelas 1 kan pasti akan berbeda ya dengan usia-usia mungkin di SMA atau SMP di menengah begitu ya. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam pidato kenegaraan kemarin begitu. Dan pembelajaran bahasa asing bagi kelas siswa kelas 1 sekolah dasar ini akan mulai dimulai. Bagaimana respons Kemendikdasmen pada saat mendengar arahan tersebut dipidatokan oleh Pak Presiden kita, Prof. Nunu?
14: Ya baik, terima kasih Bang Victor. Jadi kami tentu menyambut baik ya apa yang tadi disampaikan Pak Presiden. Karena memang arahan beliau itu menunjukkan bahwa ini adalah visi besar untuk menyiapkan SDM Indonesia yang siap bersaing di tingkat global gitu. Nah,

0: BI, yang mana kami optimalisasikan sumber daya yang ada, yaitu guru-guru kelas SD untuk diberikan kecakapan atau upskilling untuk mampu mengajar bahasa Inggris sesuai dengan level siswanya. Jadi tentu berbeda antara kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 begitu.
1: Bahasa asing, guru bahasa asing yang tengah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan ini justru bahasa yang paling banyak pasti bahasa Inggris begitu ya. Tapi bahasa asing lainnya apakah akan ada di sekolah-sekolah tertentu,
0: Prof? Iya, saat ini sudah ada Mas Victor. Tapi kita sudah ada kebijakan bahwa mulai tahun 2027 itu bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib untuk SD. Ini tertuang dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2025. Dan menyambut hal tersebut, kami juga menyiapkan bertahap bagaimana setiap guru kelas SD itu mampu mengajar bahasa Inggris sesuai dengan level kemampuan siswanya. Terkait dengan pelajaran mata pelajaran bahasa yang lain, kami berpikir seperti halnya bahasa Inggris itu dimulai dari pilihan, kemudian akhirnya menjadi wajib. Kalau arahan Pak Presiden tadi ada bahasa-bahasa yang dianjurkan, misalnya bahasa Mandarin dan bahasa yang lain, itu tentu sudah ada sekolah-sekolah yang memberikan mata pelajaran pilihan. Tapi saat ini di peraturan Mendikbud yang ada, itu yang akan diwajibkan menjadi mata pelajaran wajib, itu adalah mata pelajaran bahasa Inggris.
1: Dari kelas 1 SD atau dari kelas 3 SD per 2027?
0: Dari kelas 3. Kalau untuk yang Mendikbud itu kelas 3.
1: Ya. Nah, kemarin Pak Presiden pengennya dari kelas 1 SD begitu ya. Nah, ini Pak Menteri juga kemarin kan sempat menekankan bahwa untuk kelas 1 SD program bahasa asing berupa familiarisasi, pengenalan ya, bukan mata pelajaran wajib yang kaku. Bisa Anda jelaskan, Prof. Nunu, seperti apa panduan teknis asesmennya, lalu bagaimana Kementerian memastikan guru-guru di lapangan ini tidak hanya sekedar mengajarkan bahasa untuk sekedar anak-anak hafal saja kosakata-kosakata dalam bahasa asing tersebut begitu. Bagaimana asesmennya nanti?
0: Iya, betul. Jadi ini tentu yang menyiapkan kami ada namanya BKPDM ya, salah satu unit utama di Kemendikbud yang menyiapkan hal tersebut, atau Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah. Seperti yang Pak Menteri kami sampaikan bahwa memang untuk SD itu belumlah seperti target kecapaian pembelajarannya tentu berbeda ya setiap tingkatan SD kelas 1 sampai kelas 6. SD itu sebenarnya dalam pengenalan bahasa Inggris, kalau tadi ada kekhawatiran itu akan membebani siswa dengan apakah nanti akan menambah beban ya buat mereka, tapi sebenarnya cara menyampaikan di SD kelas 1 itu tentu sesuai dengan umurnya. Misalnya ini kami menyadari ini sebuah kekhawatiran, maka pendekatan PKG SDMBI itu deep learning, yang mana sekarang sudah diimplementasikan, itu yang bertumpu pada tiga pilar, mindful, sadar, meaningful, bermakna, dan joyful, menyenangkan. Nah, di fase awal ini SD, misalnya nanti akan diimplementasikan secara SD ya, seperti arahan Pak Presiden, itu anak tidak akan dijejali dengan tata bahasa atau grammar yang rumit. Pembelajaran akan dilakukan secara menyenangkan melalui berbagai permainan seperti game-based learning, lagu, bercerita, aktivitas fisik. Intinya pada kelas 1, 2 SD itu sebenarnya yang diharapkan adalah ada penguatan literasi dasar, yang mana itu fokusnya pada kemampuan membaca, menulis, memahami bahasa Indonesia dulu, baru adaptasi siswa mengatasi transisi anak yang masuk sekolah dengan beragam penguasaan bahasa ibu dan bahasa lokal, baru ada kondisi kognitif, yaitu membangun struktur berpikir yang matang sebelum mengenalan bahasa asing secara formal. Jadi memang usia itu belumlah sampai harus mereka mengenal grammar dan lain sebagainya. Jadi berbagai metode yang joyful itu bisa diimplementasikan,
1: Mas Victor. Oke, ini metode joyful itu seperti taman kanak-kanak juga mungkin diajarkan ya, lagu anak-anak dalam bahasa Inggris juga kerap dinyanyikan begitu. Saya mau ke Bang Ubaid. Bang Ubaid, dari sudut pandang psikologis, perkembangan anak-anak di anak usia kelas 1 SD kan berbeda ya dengan anak-anak kelas 6 SD begitu. Ini kan kalau usia 1 SD anak-anak cenderung fokus untuk membaca, menulis, berhitung, calistung begitu. Tapi ketika ada bahasa asing, ini berarti ada kemungkinan anak akan mulai ada PR baru untuk mereka untuk menghafal bahasa asing termasuk kosakatanya. Nah, di usia kelas 1 SD ini tepat tidak atau justru berisiko membebani anak usia dini nih, Bang Ubaid?
2: Begini Bang Victor ya, keinginan Presiden ini tentu ingin bagaimana supaya pelajar-pelajar Indonesia ini juga berwawasan global dan juga go internasional gitu ya. Seperti disampaikan oleh Prof. Nunuk tadi juga.

0: juga ini bagian dari tantangan di dunia pendidikan, termasuk Kemendikbud bagaimana mengelola sekolah-sekolah yang ada hari ini gitu. Nah, berdasarkan fakta dan juga data yang hari ini terjadi, tentu ini tantangan yang sangat berat sekali ya, karena sekolah dasar ya, anak-anak SD kita punya tantangan yang sangat serius soal kemampuan membaca ya, membaca, bahkan membaca bahasa Indonesia ya, atau menulis bahasa Indonesia ya. Kalau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belakangan ini kan melakukan beberapa pengukuran ya, termasuk tes kemampuan akademik ya. Contoh yang selama ini sudah dipraktekkan beberapa tahun ya, soal bahasa Inggris ya. Hasil kemampuan anak-anak Indonesia, kemampuan bahasa Inggrisnya kan masih sangat kurang sekali ya. Bahkan rata-rata nasional skornya itu di angka 24 ya, dari 0 sampai 100. Nah, angka 24 ini kan sangat jauh sekali dari kemampuan ideal yang harus dicapai gitu ya. Karena itu memberikan tambahan pelajaran bahasa asing di luar bahasa Inggris ya, yang saat ini kondisinya juga masih penuh dengan tantangan, ditambah Rusia, Mandarin, Portugis dan seterusnya. Ini menurut saya kalau diharuskan, kalau diwajibkan di jenjang pendidikan dasar ini kurang tepat ya gitu. Karena tidak hanya soal bahasa Inggris ya, kemampuan berbahasa Indonesia saja ya, kalau kita bandingkan soal kemampuan literasi anak Indonesia dengan bahasanya masing-masing, kalau kita bandingkan dengan negara-negara OECD ya, terakhir 2022 ada program International Student Assessment, itu kan kita ketinggalan jauh ya. Bahkan anak-anak usia 15 tahun ya, anak-anak yang duduk di bangku SMP, itu kemampuan membacanya saja masih sangat buruk sekali ya, ketinggalan. Bahkan belum mencapai rata-rata yang mestinya bisa diraih oleh anak-anak di negara OECD ya. Dan kalau berdasarkan skor PISA ya, kemampuan literasi anak Indonesia itu 75%, itu mereka masih berada di bawah rata-rata ya. Kemampuan membacanya mereka belum baik ya. Bahkan kabar banyak viral ya, tidak hanya di bangku SMP ya, SMA saja banyak anak-anak Indonesia yang membaca saja masih belum bisa ya, masih belum bisa memahami. Dan tentu ini bagi Prof. Munuk dan juga Kemendikbud tentu tantangan yang sangat berat, bagaimana menyiapkan ya, menyiapkan guru-guru yang punya kemampuan berbahasa asing ya. Guru yang ada hari ini, guru bahasa Indonesia saja. Itu kalau kita lihat uji kompetensi guru, asesmen nasional, hasil TKA, itu masih jauh sekali dari rata-rata yang mestinya dicapai oleh guru-guru kita gitu. Tentu kalau ada tantangan guru-guru asing yang lainnya, tentu ini akan sangat merepotkan. Dan kalau dipaksakan di jenjang SD, saya khawatir literasi bahasa Indonesia tidak tercapai, bahasa Inggris tidak tercapai, dan juga bahasa-bahasa asing lain selain bahasa Inggris tidak tercapai gitu ya. Karena kita lihat kesenjangan mutu antar sekolah di Indonesia ini sangat besar sekali.
1: Bang Ubaid, ada satu lagi, bahasa ibu, bahasa daerah yang kerap dilupakan oleh anak-anak kita ya, di masa sekarang memang sangat sulit sekali. Kalau yang di kampung-kampung mungkin akan diajarkan dari budaya sendiri, seperti dari Jawa Barat ada bahasa Sunda, ada bahasa apalagi di daerah lain begitu ya. Bang Ubaid dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, pada intinya menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto jika bahasa asing mau diajarkan kepada siswa kelas 1 SD ya Bang ya, atau dengan syarat tertentu, atau lebih baik tidak perlu? Bang Ubaid,
0: kalau menurut saya di jenjang ini tidak ya, tidak perlu di jenjang SD ya. Buat kemampuan bahasa asing ini penting, itu bisa di SMP atau SMA. Menurut saya belajar bahasa asing itu tidak perlu sampai 12 tahun gitu ya. Saya pikir tidak perlu waktu yang sepanjang itu. Jadi SD ini cukup untuk literasi dasar ya. Memahami bahasa Indonesia termasuk bahasa daerah tadi juga sangat penting, karena itu bagian dari muatan-muatan lokal, bagian dari historis bagaimana mereka berada. Ya, contoh kecil saja ya, jangankan berbahasa Indonesia, orang Jawa bicara Jawa yang baik dan menulis aksara Jawa aja pada nggak bisa ya. Orang Makassar nulis dengan bahasa lokal Makassar, orang Lombok dengan bahasa Lombok itu sudah sangat jarang di Indonesia. Karena itu menurut saya untuk jenjang SD ini sebaiknya tidak ya. Tapi saya setuju kalau nanti di jenjang menengah dan seterusnya itu, karena nanti kalau tadi saya nyimak penjelasan Prof. Nunu tadi kan, nanti ada ada anak-anak sudah mencapai kemampuan dasar atau punya tujuan misalnya akan studi ke luar negeri lah. Saya pikir itu pembekalan di jenjang menengah itu jauh lebih baik daripada harus dimulai dari kelas 1 SD.
1: Oke, Prof. Nunu, bagaimana nih tanggapannya Prof. Nunu ketika jaringan pemantau pendidikan Indonesia sudah bicara kalau misalkan mewakili mungkin dari mereka bahwa terlalu dini rasanya bahasa asing diajarkan kepada anak-anak mulai kelas 1 SD, bahkan nanti 2027 di kelas 3 SD ya Prof. Nunu ya. Kira-kira adakah metode yang akan dilakukan oleh Kemendikdasmen di sekolah-sekolah supaya anak-anak ini juga tidak serta-merta mengesampingkan kecintaan mereka atau rasa fasih mereka terhadap bahasa Indonesia, bahasa nasional maupun bahasa ibu di daerahnya, Prof. Nunu?
2: Iya. Terima kasih Bang Victor. Jadi kalau menurut saya justru kalau sudah lewat pendidikan dasar itu terlambat untuk mengenalkan bahasa ini ya. Karena sebenarnya bahasa asing itu dapat dikenalkan bahkan sejak kelas 1. Namun tadi ya seperti ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Kenapa? Karena usia anak kelas 1 itu adalah usia yang cukup baik. Usia yang paling mudah bagi mereka untuk membangun kepekaan bunyi, keberanian berbicara, dan kosakata dasar. Okay. Namun demikian, bahwa betul apa yang disampaikan oleh Bang Ubed tadi, pada seperti yang tadi saya sampaikan, kelas 1 SD itu bukan mulai diajarkan seperti grammar atau yang lain ya, tapi ada 3 tahapan penting sampai mencapai kelas 3 itu anak belajar bahasa Inggris. Seperti yang tadi kekhawatiran Bang Victor dan Bang Ubed itu betul sekali, bahwa yang paling penting adalah penguatan literasi dasar dulu, itu kelas 1-2 SD. Yeah. Lalu baru adaptasi siswa, dia dikenalkan bahasa ibunya, dia sudah fasih dan paham betul dengan bahasa Indonesia, memahaminya. Baru disitulah di usia kelas 1-2 itu fondasi kognitif mereka membangun struktur berpikir yang matang. Okay. Sebelum pengenalan bahasa yang formal. Jadi memang seharusnya lebih cepat diperkenalkan lebih baik, karena itu tadi usia yang paling mudah buat kita untuk mengenal bahasa-bahasa yang keperminatan anak tersebut.
1: Oke, okay. Kelas 1 SD rasanya oke lah untuk belajar bahasa asing atau bahasa Inggris saja sebut, untuk tahu bagaimana cara menyapa seorang ayah, daddy, mother, mommy, kayak gitu ya Bu ya. Prof, tantangan terbesar yang disoroti DPR RI di Komisi 10 adalah kelangkaan guru yang kompeten untuk bahasa asingnya begitu ya. Sebenarnya pembelajaran bahasa asing di sekolah ini sudah dilakukan dulu di SMA juga ada. Ada kelas ilmu pengetahuan alam, ada kelas IPS, ilmu pengetahuan sosial, ada juga kelas bahasa. Namun sayangnya seperti di sekolah saya, ketersediaan guru bahasa asing selain bahasa Inggris, Perancis ada tapi bahasa lain tidak ada begitu. Ini jadi masalah. Kan tadi dikatakan bahwa masih ada puluhan ribu sekolah yang belum ada guru bahasa Inggris di sekolah begitu ya Prof ya. Kira-kira ini akan dikejar sampai kapan dan bagaimana nih? Karena bimbingan teknisnya juga sudah jalan atau belum? Seperti apa Prof?
2: Iya. Jadi ini kita sudah menyiapkan sejak tahun 2023 ya, ketika tahun 2027 itu akan diwajibkan untuk siswa SD. Kami sudah menyiapkan, sudah punya peta jalan atau roadmap-nya, di mana ketika tahun 2027 itu bahasa Inggris menjadi wajib. Kami menyadari bahwa kalau mengajar bahasa Inggris di SD itu kan tidak tujuan CP-nya itu tidak untuk sampai ngerti grammar gitu ya, tapi dia bisa melakukan percakapan sederhana, percakapan sehari-hari, dia bisa mendengar orang berbicara bahasa Inggris, dia memahami begitu. Okay. Sehingga kami kalau misalnya harus memenuhi guru bahasa Inggris setiap satu SD, kita punya 150.447 SD. Kalau mau satu SD ada guru mapel bahasa Inggris, maka kita perlu mengangkat 90.447 guru bahasa Inggris. Sehingga setiap SD ada satu guru mapel. Namun, karena CP untuk pembelajaran bahasa Inggris kelas 1-2 itu masih bisa diberikan kepada siapa saja guru, yang guru kelas mereka. Maka yang kami lakukan secara bertahap itu, mulai tahun 2025 itu sudah menyiapkan regulasinya, sudah siap dari tahun 2025 lalu. Lalu 2026 ini kita fokus untuk melakukan peningkatan kompetensi mengajar guru mengajar bahasa Inggris untuk guru kelas. Jadi setiap guru kelas kita tingkatkan upskilling 126 JP dengan metode in-on-in agar mereka bisa mengajar, dan ini sudah ada buktinya Bang Victor. Jadi kami sudah melakukan, mereka bisa testimoni bahwa mereka yang semula guru kelas sekarang bisa mengajar bahasa Inggris kepada anak-anaknya. Tahun 2027 kami sudah menuntaskan kuota 90.447 tadi. Insya Allah tahun depan ketika ini wajib, maka setiap SD kelas 3 itu sudah mulai guru-guru kelasnya siap semua se-Indonesia. Okay. Itu mengampu bahasa Inggris.
1: Oke, Pak Presiden, pemerintah juga, Prof. Nunu, pemerintah juga, Pak Presiden juga sempat bilang ya, ada kemungkinan nih kalau misalkan kita akan mengumpulkan guru-guru terbaik kita yang ada di Indonesia untuk mengajar bahasa asing kepada anak. Tapi juga membuka opsi kerjasama pengajar dengan dari negara sahabat begitu ya. Ini akan dilakukan atau tidak nih sepertinya nih, Prof?
2: Iya, jadi kita sudah menginisiasi itu ya, Pak Menteri. Ini kan punya kita Kemendikbudsman itu ada prinsip pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Saat ini kami sudah menggandeng bahkan dengan British Council, kemudian dengan EFETA, dengan RELO, dengan Cambridge, dengan Teflin, itu untuk berkolaborasi. Mereka berkontribusi kepada negara kita, berkolaborasi untuk membantu. Dan kalau tadi Pak Presiden menyampaikan akan memanggil guru-guru terbaik, kami saat ini sedang menyiapkan studio guru, seperti arahan Pak Presiden. Yang mana di studio guru itu kita bisa menghadirkan guru-guru terbaik dan kemudian mereka bisa mengajar di seluruh Indonesia dengan papan interaktif digital yang sudah didistribusikan ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia.
1: Oke, Bang Ubaid dari JPP ini ada opsi dari pemerintah membuka kesempatan kita undang saja orang-orang dari negara tetangga untuk mengajari anak-anak didik di Indonesia begitu ya. Apakah ini kan tantangan terbesar adalah distribusi guru ya. Distribusi guru juga mungkin ada yang masih belum merata antara kota besar dan kota-kota kecil termasuk di antaranya daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan juga terluar. Bagaimana Anda melihat solusi dari pemerintah tentang opsi bagaimana melibatkan orang-orang atau guru-guru dari negara tetangga nih?
0: Saya hanya mengkhawatirkan ya, jangan-jangan program ini sekedar dilaksanakan. Jadi kami mendorong supaya Kemendikbudsman juga melakukan quality control terhadap kualitas jika program ini dijalankan gitu ya. Karena yang ada selama ini banyak sekali program yang dijalankan, tetapi ketika quality controlnya itu lemah, maka hasil belajarnya itu tidak seperti yang diinginkan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kemampuan bahasa Inggris anak-anak kita ketika Kemendikbudsman melakukan tes kemampuan akademik ternyata masih sangat buruk sekali ya gitu. Lah, bagaimana di era Kemendikbudsman yang sekarang dengan Prof. Nunu ini dengan melatih banyak guru juga harus memastikan bagaimana proses pembelajaran ini harus benar-benar berkualitas. Okay. Termasuk juga bagaimana melibatkan guru-guru asing ya. Ini juga harus penting untuk dilakukan banyak pertimbangan ya. Karena di beberapa tahun yang lalu juga sudah ada pelibatan-pelibatan guru asing ini ya. Tetapi itu membuat kecemburuan sosial dan juga ketimpangan terhadap guru-guru yang lain. Guru-guru dari luar negeri ini digaji dolar yang sangat besar oleh pemerintah Indonesia. Tetapi di sisi lain, kesejahteraan guru-guru Indonesia masih sangat miris ya, masih sangat rendah. Tentu Prof. Nunu dengan tim guru se-Indonesia itu punya tantangan bagaimana meningkatkan ya kualitas guru yang hari ini masih belum mencapai rata-rata nasional. Bagaimana proses pembelajaran, kemudian pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga bahasa asing yang lain, itu bagaimana benar-benar berkualitas ya. Tidak hanya sekedar mereka berangkat ke sekolah belajar bahasa asing, tapi ketika kementerian melakukan asesmen, tes soal capaian belajar, tapi ternyata masih sangat buruk. Lah, saya pikir angka 24 ini menjadi angka yang perlu direfleksikan ya. Kalau di era dulu angka 24 itu nggak naik kelas gitu. Nah, kalau kemampuan bahasa Inggris anak-anak aja skornya masih 24, upaya-upaya lain yang sangat banyak dari, tentu tidak hanya dari sisi gurunya ya, soal sarana, soal evaluasi yang mendalam, soal pembelajaran mendalam, ini harus benar-benar dipraktekkan di lapangan supaya niat baik ini tidak hanya sekedar dilaksanakan secara formalitas di sekolah-sekolah, tetapi juga benar-benar secara substansial dan juga hasil nanti bisa tercapai dengan baik.
1: Baik, ini sepertinya memang setiap program Pak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, pasti ingin bermanfaat bagi semua lapisan begitu ya. Ada lapangan pekerjaan yang terbuka. Mungkin dalam program ini juga, Prof. Nunu, ada lapangan pekerjaan baru yang bisa terbuka. Mahasiswa-mahasiswi sastra mungkin yang akan dilibatkan atau seperti apa, kita tidak tahu ke depan seperti apa. Prof. Nunu dan juga Bang Ubaid, kita punya pertanyaan terakhir. Yang terakhir adalah, Prof. Nunu dulu, kira-kira siapkah pemerintah kita, Kemendikbudsman mungkin sudah tahu ya, anggaran pendidikan untuk persiapan program pembelajaran bahasa asing sejak usia kelas 1 SD, akankah ini berjalan dengan baik, cepat, dan juga tepat?
2: Ya, kalau dari Kemendikdasmen optimis ya, karena memang kami sudah menyiapkan dari lama. Dan untuk pelatihan saat ini pun di tengah anggaran yang terbatas, kami juga mengalokasikan 36 miliar untuk bisa meningkatkan kompetensi guru-guru tadi. Itu sudah setelah melalui efisiensi. Artinya memang kami serius untuk mewujudkan, merealisasikan harapan Pak Presiden bahwa anak-anak Indonesia itu siap bersaing di tingkat global dengan penguasaan bahasa asing. Okay. Dan ini sudah kita lakukan secara bertahap.
1: Oke, baik. Bang Ubay dari JPPI, ini kan soal skala prioritas nih, kira-kira menurut Anda, kalau tadi Anda mungkin belum setuju untuk kelas 1 SD, jangan dulu diajarin deh bahasa Inggris. Tapi kita tahu bahwa ada banyak sekali program pemerintah di bidang pendidikan, adanya revitalisasi puluhan ribu sekolah dalam bentuk fisik, dan juga hal-hal lainnya, termasuk kebijakan memasukkan kurikulum bahasa asing ini begitu ya. Apakah sebaiknya anggaran difokuskan terlebih dahulu untuk hal-hal yang lebih urgent atau seperti apa dari JPPI?
0: Ya, kalau kita menyimak pidato Presiden kemarin ya, itu belum ada perubahan secara signifikan terhadap alokasi dana pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan ya. Termasuk kemarin usai pidato Presiden juga Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa di 2027 belum ada alokasi perubahan alokasi MBG yang tidak bersumber dari anggaran pendidikan ya. Sehingga di 2027 masih ada 240 triliun anggaran pendidikan yang akan digunakan untuk MBG. Nah, seperti tahun 2026 kita punya problem dan juga tantangan serius di lapangan soal anak yang tidak sekolah karena biaya masih jutaan, kemudian sekolah-sekolah rusak juga mendesak untuk dibangun, termasuk di Jakarta ternyata banyak sekolah rusak yang jaraknya dekat sekali dengan Istana Negara, dan juga soal kesejahteraan dan juga kualitas guru ini yang menjadi sangat penting bagaimana resource sumber daya anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan mutu guru dan juga kesejahteraan gitu. Lah kalau menurut saya bercermin dari apa yang terjadi di 2026, kemudian pernyataan Menteri Keuangan dan juga pidato Presiden kemarin, kami berkesimpulan bahwa belum ada ya alokasi perubahan yang cukup signifikan. Bagaimana supaya anggaran pendidikan yang 20% yang rencananya 2027 itu lebih dari 800 triliun, ini ada kenaikan sekitar 100 triliun, itu menyasar pada kebutuhan yang penting dan mendesak untuk sektor pendidikan, baik terkait dengan guru, sarana-prasarana, maupun anak-anak tidak sekolah ini. Karena itu kami berharap, karena ini belum menjadi sebuah keputusan ya, pemerintah bisa melakukan realokasi ya anggaran supaya 800 itu lebih difokuskan pada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak tadi, soal kualitas guru dan juga kesejahteraan, soal sarana dan prasarana, juga pembiayaan anak. Dan juga ini Bang, soal kualitas pendidikan, banyak sekali suara-suara bahwa selama ini udah sekitar puluhan tahun dana pos ini nggak pernah juga dinaikkan oleh pemerintah. Sementara kebutuhan termasuk tadi soal peningkatan kualitas proses belajar sekolah, peningkatan kapasitas guru itu butuh sekali dukungan dari dana pos. Jadi saya pikir ketika dana anggaran pendidikan dinaikkan, juga anggaran pos juga harus dinaikkan.
1: Ya. Mungkin harus ada cetak biru dan harus ada roadmap yang lebih tepat lagi, lebih jelas lagi, dipertimbangkan matang-matang apakah pembelajaran bahasa asing untuk kelas 1 SD ini bisa dijalankan atau tidak. Tapi semangat untuk Kemendikdasmen, Prof. Nunu dan teman-teman. Bang Ubay juga terima kasih atas masukannya, mungkin jadi catatan kepada pemerintah ya, Prof. Nunu. Terima kasih banyak, Prof. Nunu dan Bang Ubay sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Nunu, Bang Ubay.
2: Terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih, Prof. Nunu dan Bang Victor.
1: Ya, pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan di RRAPBN 2027 sebesar 820,9 triliun rupiah. Dari angka 820,9 triliun rupiah, sebanyak 240 triliun digunakan program makan bergizi gratis. Dalam paparan di Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan 20% APBN digunakan untuk sektor pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Purbaya menjelaskan anggaran pendidikan 2027 akan digunakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan pada RAPBN 2027 naik 13,9% dari tahun 2026 menjadi 820,9 triliun yang sebelumnya 720,8 triliun rupiah. Purbaya menyebut 240 triliun dari anggaran pendidikan akan digunakan untuk menjangkau 60,6 juta penerima MBG di tahun 2027.
3: Bahwa pendidikan itu untuk PIP untuk 22,1 juta siswa, KIP kuliah kepada 1,1 juta siswa, TPG dan PNS untuk 1,3 juta guru dan PNS, MBG untuk 60,6 juta penerima, pembangunan 7 sekolah unggul Garuda, renovasi sekolah madrasah 12.215 unit, pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional sekolah rakyat 165 buah ya. BOS untuk 54,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, TPG ASND untuk 1,7 juta guru di sekolah, Tamsil ASND untuk 20,7 ribu guru di daerah, BOP untuk 48 museum dan tanah taman budaya. Sekitar 240 triliun untuk MBG.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian, meminta anggaran pendidikan yang nantinya tak lagi dipakai untuk program makan bergizi gratis dapat diprioritaskan untuk menaikkan gaji dan tunjangan guru. Di Kompleks Parlemen Senayan, Lalu Hadrian menegaskan kesejahteraan guru perlu menjadi perhatian pemerintah setelah sebelumnya Presiden telah memberikan kesejahteraan TNI dan Hakim. Ia menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan pimpinan Komisi 10 DPR RI, anggaran pendidikan yang tidak lagi dipakai untuk program MBG mencapai 238 triliun rupiah. Perhitungan ini berdasarkan postur anggaran yang telah ditetapkan pada tahun ini.
4: Insya Allah sudah bisa dipastikan tahun ini. Ya. Nah, kami di Komisi 10 itu mengusulkan agar distribusi anggaran ini digunakan untuk menuntaskan program-program dasar pendidikan. Contoh, gaji guru. Ini benar-benar kami titip agar pemerintah juga betul-betul punya keinginan kuat untuk menaikkan gaji guru. Hakim sudah diperhatikan, TNI sudah diperhatikan, nah sekarang guru juga harus diperhatikan. Kalau kita melihat postur anggaran 2026, hari ini kan kurang lebih sekitar 238 triliun. Nah, kalau misalnya benar, MBG ini dikeluarkan dari postur anggaran pendidikan sesuai dengan putusan MK, maka ya sekitar itu. Nah, kalau sekitar itu, maka yang bisa kita atasi satu, kekurangan guru. Hari ini kita kurang 560 ribu lebih guru se-Indonesia. Nah, dengan anggaran seperti itu, ya paling tidak setengahnya bisa diakomodir.
1: Pemirsa, informasi terbaru sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, petang tadi gempa melanda wilayah Simalungun, Sumatera Utara. Pusat gempa berada di darat dan tidak berpotensi tsunami. Di Kabupaten Simalungun, Kota Medan, dan Kabupaten Pakpak, gempa dirasakan kuat selama 30 detik. Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, gempa dirasakan kuat selama 10 detik. Dan sepanjang Sabtu 15 Agustus TNI AU menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara. Tetap di Prime News dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan hanya di CNN Indonesia Drive setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
5: Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakat bersih-bersih sungai pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan digelar serentak di 11 titik dengan pusat kegiatan berlangsung di Kali Angke, kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Sekitar 3.550 personel dilibatkan dalam kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah,

0: daerah, perangkat dinas, komunitas, relawan, hingga masyarakat. Tak hanya membersihkan sampah dan sedimen, karya bakti juga diisi dengan penanaman pohon dan pemberian tali asih kepada masyarakat. Kegiatan serupa akan terus dilakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Sementara itu, sepanjang Sabtu 15 Agustus TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara nanti.
1: Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat ini beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. Agar atraksi berlangsung aman dan presisi, para pilot telah berlatih sejak beberapa hari lalu.
2: Untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass.
1: Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang.
3: Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANCA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara.
1: Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
4: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya langsung.
5: Tujuannya ini katanya anaknya suka lihat pesawat, jadi kesini aja mumpung gratis, liburan juga.
1: Open base Lanut Halim Perdana Kusuma akan digelar hingga 17 Agustus nanti. Nah, jika Anda belum memiliki rencana berakhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat pesawat lebih dekat. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Gairah sektor pariwisata dan ekonomi Jawa Timur kian menggeliat dengan hadirnya The Trans Luxury Hotel Surabaya. Hotel bintang 5 yang satu ini diproyeksikan tidak hanya menyuntikkan potensi bisnis baru, tetapi juga siap mendongkrak potensi pariwisata lokal.
6: 3, 2, 1.
7: Mengusung konsep kemewahan berkelas, sejak sentuhan pertama, momen grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya Jumat ini menjadi tonggak baru bagi industri perhotelan bintang 5 Kota Pahlawan. Berdiri megah di kawasan strategis perkotaan, The Trans Luxury Hotel Surabaya siap menyajikan standar baru pengalaman menginap berkelas di Surabaya.
8: Di area ini pun kami rasa ini cukup strategis di wilayah Ahmad Yani dan juga menuju keluar kota dan menuju ke airport bandara. Apa yang coba kami tawarkan adalah luxury collection atau bintang 5 yang ada di kota Surabaya dan juga ini sebenarnya momentumnya mendekati Hari Kemerdekaan. Jadi apa yang kita coba tawarkan adalah beberapa bisnis segmentasi seperti wedding ataupun MICE, meeting, dan juga kita punya beberapa tawaran untuk tamu-tamu untuk mereka ingin menikmati fasilitas di kita seperti kolam renang yang berada di rooftop kami. Jadi kita punya beberapa restoran yang bisa kita dikunjungi.
7: Dengan dukungan ekosistem bisnis CT Corp yang kuat, General Manager Trans Luxury Hotel Surabaya Alex Jovanovic optimis dapat menghadirkan standar berbeda dalam industri perhotelan di Surabaya.
9: Because we are really coming up with something different. We are bringing in a new level of luxury hospitality for Surabaya with the power and the strength of our CT Corp ecosystem.
7: Grand opening The Trans Luxury Hotel Surabaya ini dihadiri oleh berbagai tamu undangan, mulai dari pejabat pemerintahan, pebisnis, mitra, hingga sejumlah tokoh penting. Para tamu mengapresiasi hotel baru di kawasan jantung kota Surabaya ini karena dapat menjadi alternatif destinasi liburan baru.
6: Hotel baru di Surabaya menambah wawasan wisata dan juga hotelnya sangat bagus sekali sih. Sangat menarik. Ada kolam renang, ada tangga yang itu. Menambah wisata.
10: Kalau dari fasilitas hotelnya kan luar biasa, namanya luxury dan memang luar biasa lah luxury. Jadi menurut saya potensinya ini akan mengangkat kota Surabaya sebagai wisata, keluarga juga, karena ininya banyak ya, fasilitasnya sangat banyak. Dan untuk bisnis menurut saya juga sangat bagus.
7: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indra Parawansa menyambut positif masuknya investasi Trans Luxury Hotel di Surabaya. Kehadiran hotel ini diharapkan mampu menjadi magnet baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Saya rasa semua pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota akan bahagia jika ada investasi masuk. Nah, di Jawa Timur, terutama di Surabaya ini, hadirnya Luxury Trans Hotel akan menjadi bagian dari penguat gravitasi bagaimana kegiatan-kegiatan lokal, regional maupun nasional bisa diselenggarakan di sini. Dan itu artinya bahwa ada tenaga kerja yang akan direkrut, ada pertumbuhan ekonomi yang akan terus dipacu, dan tentu ini menjadi bagian dari penguat bagi mereka yang mungkin mencari apa venue atau mencari tempat untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau mereka berlibur di Surabaya, di Jawa Timur. Ini akan menjadi bagian opsi yang luar biasa, dan hotel ini memang beda dari yang lain.
7: Menambah kesempurnaan malam, penyanyi kondang Ari Lasso turut hadir menyemarakan selebrasi grand opening di Trans Luxury Hotel Surabaya dengan penampilan spektakuler. Lagu-lagu populer sang musisi dibawakan dengan apik, seperti lagu Mengejar Matahari, Arti Cinta, hingga Misteri Ilahi. Ya, masih dalam rangka grand opening Trans Luxury Hotel Surabaya, ada promo menarik bagi pengunjung yang akan menginap. Anda bisa mendapatkan diskon sebesar 20% dengan menggunakan AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah Card. Promo ini berlaku mulai tanggal 14 Agustus hingga periode promo berikutnya.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang di Istana Kepresidenan Jakarta. Pengukuhan 76 anggota Paskibraka tahun 2026 dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat di Istana Negara Jakarta. Pengukuhan diawali dengan pelantunan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta, serta dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka. Julita Rista Lestari asal Kalimantan Timur mewakili rekan-rekan Paskibraka lainnya untuk memegang bendera merah putih selama pembacaan ikrar. Wapres dan tamu undangan lanjut menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan untuk mengucapkan selamat dan dukungan atas tugas yang akan diemban para Paskibraka dari seluruh provinsi di Indonesia ini. Tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik. Mulai dari cerita tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
1: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song She yang berarti silahkan mencoba. Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing. Sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri. Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung, sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Pilihan makanan dan minuman juga masih sama. Dari sekian banyak makanan yang tersedia, roti selai srikaya menjadi salah satu andalannya. Camilan ini sudah menjadi legenda. Resep dijaga dari setiap generasi ke generasi hingga rasa yang tercipta tetap autentik.
2: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana itu menjadi yang visi utama. Gitu.
3: Jadi sekarang rasanya kamu dijaga secara ketat atau seperti apa? Kok masih turun langsung?
2: Betul. Kita sebagai pengelola masih turun langsung dan menjaga resep-resep, cara pembuatan itu harus sama seperti dulu, yaitu memang harus dipantau seperti ini.
1: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
4: Waktu saya umur cucu saya ini, ya kira-kira 8-10 tahun lah ya, sama nenek diajak ke sini beli roti srikaya. Wah, pokoknya paling top aja deh roti srikayanya. Kakek sama nenek saya ngopi, terus turun ke ibu saya. Ibu saya juga ajak saya selalu jajan ke sini, karena di sini tuh daerah pertokoan elit dulu. Ada Kota Tujuh, ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya.
3: Sekarang bawa cucu ya?
4: Nah, sekarang lucunya saya bawa cucu saya jajan ke sini. Kan asik. Enggak. Yang saya paling suka adalah Yamin Asin.
3: Sama.
4: Top.
1: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharien yang didirikan oleh Elvan Bocharien. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak dulu, tamu yang datang tak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari berbagai negara, terutama Belanda, dengan berbagai cerita nostalgia yang menarik.
5: Kebetulan saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu-cucu dari para pendiri Maison Bahrain awal. Bahkan beliau membawa fotonya, kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Ternyata kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget. Dan sampai sekarang juga kebanyakan tamu di kita tuh kalau untuk dari luar negeri, kebanyakan dari Belanda. Karena memang mereka tuh kesini tuh karena mereka punya sejarah dan kebanyakan kayak nenek kakeknya tuh ternyata emang pernah kesini.
1: Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung. Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
6: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
1: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan.
7: At least the concept is from Holland. And they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food. But in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind.
1: Pakar gastronomi UPI, Dewi Turgarini mengatakan, keberadaan tempat makanan legendaris ini menunjukkan bahwa usaha kuliner tak hanya mengandalkan usia dan sejarah panjang saja. Eksistensi mereka juga terbentuk dari kemampuan menjaga cita rasa dan identitas, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dipertahankan, namun di saat yang sama mereka juga menghasilkan inovasi.
8: Bagi saya sih ya, untuk restoran-restoran yang legendaris itu adalah bagian dari, tadi sudah saya sampaikan, bagian dari memori kolektif kita. Dan memang kita penikmat dari lintas generasi pasti akan menjas ulang dengan rasa yang dahulu, kemudian juga pasti akan membawa keluarga juga. Dan yang paling penting adalah juga dengan selain menu itu kan juga ada bangunan arsitektur ya. Ada bangunan arsitektur itu yang akan membuat kita bisa merasakan memori sejarah dan juga keinginan untuk masa rindu kepada masa lalu mungkin dengan.
1: Karenanya adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
0: Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes, Inggris, bagian Tenggara pada Kamis waktu setempat. Dalam insiden ini, satu gerbong dilaporkan keluar dari rel, namun belum ada laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan masih terus diselidiki.
9: Sebuah kereta penumpang keluar dari rel di dekat Lewes, Sussex, Inggris, bagian Tenggara pada Kamis 13 Agustus. Rekaman udara menunjukkan setidaknya satu gerbong keluar dan tergeletak di sisi rel. Akibat kejadian ini, tim tanggap darurat segera mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi seluruh penumpang untuk keluar dari kereta. Dalam rekaman terlihat sejumlah kendaraan darurat dan sebuah helikopter dikerahkan ke lokasi kejadian. Kepolisian Transportasi Inggris yang sedang menangani insiden kecelakaan itu belum menerima laporan mengenai korban jiwa. Adapun penyebab kecelakaan ini masih belum diketahui dan dalam proses penyelidikan tim berwenang. Sementara Menteri Transportasi Inggris Heidi Alexander mengatakan, pemerintah bekerja sama dengan industri perkeretaapian untuk membantu para penumpang yang terdampak insiden kereta keluar dari rel tersebut.
0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur dan menggenangi rumah warga, jalanan hingga jalur kereta api. Informasi ini mengakhiri Prime News malam hari ini. Saya Victor Pangaribuan undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.
10: Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25.000 rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga. Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Jaihai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan, sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus. Namun hujan deras tidak kunjung berhenti.

0: Proses pencarian korban gempa NTT terus dilakukan di antara runtuhan gedung. Hingga Sabtu siang pukul 12.00 WITA, jumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Kericuhan dan puluhan peserta pingsan mewarnai kegiatan lomba sepak bola dan gerak jalan 17-an di sejumlah daerah. Sehari menjadi hari ini akan mengajak Anda berkunjung ke pabrik miswa tertua di Surabaya. Meski produksinya bergeser menggunakan alat modern, namun rasanya tetap terjaga. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi akhir pekan, mendalam terpercaya. Warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur lari berhamburan usai diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Sejumlah rumah warga dan bangunan runtuh akibat besarnya guncangan.
1: Inilah detik-detik saat bangunan di Pelabuhan Laurentiusai Maumere runtuh akibat diguncang gempa magnitudo 7,7 pada Sabtu pagi. Warga pun lari berhamburan keluar area pelabuhan untuk menyelamatkan diri. Selain itu, warga yang tinggal di pesisir pantai pun menyelamatkan diri ke arah perbukitan dan dataran tinggi. Menurut Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi, dua orang warga dilaporkan meninggal dunia di Kabupaten Sika setelah tertimpa bangunan ambruk saat diguncang gempa. Korban meninggal dunia merupakan penumpang kapal saat berada di pelabuhan dan terkena runtuhan bangunan. Saat ini gempa susulan masih terus terjadi sehingga warga masih berada di luar rumah dan beberapa pasien di rumah sakit dan puskesmas dievakuasi.
2: Sangat terlalu. Kita lari hampir mau jatuh.
3: Mau mereka lari keluar rumah semua?
2: Iya.
3: Lama ke durasinya gempa tadi?
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sika masih melakukan pendataan korban dan jumlah kerusakan akibat gempa.
0: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung di beberapa kabupaten di NTT. Hingga Sabtu siang pukul 12.00 WITA, jumlah korban meninggal tercatat 20 orang. Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan.
1: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang dengan kuat sejumlah bangunan. Seperti di Pelabuhan Laurentiusai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kamera amatir warga merekam bagaimana bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri, sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam kamera amatir terekam sejumlah bangunan berlantai dua ambruk, diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah, termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban langsung dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Dalam wawancara melalui sambungan telepon, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere, Fatur Rahman, hingga pada pukul 12 WITA, sebanyak 20 orang meninggal dunia akibat gempa bumi NTT.
4: Baik, dapat kami sampaikan terkait dengan data sementara yang kami peroleh, sebanyak 28 korban, baik itu yang mengalami luka-luka maupun yang kondisi meninggal.
5: Dari 28 korban ini berapa, Pak, yang ternyata dinyatakan meninggal dunia, Pak?
4: Yang meninggal sebanyak 20 orang, luka-luka sebanyak 6 orang, dan 2 orang masih tertimbun reruntuhan, tepatnya berada di Reok Barat di Kabupaten Manggarai.
1: Selain mengguncang daratan, BMKG juga sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami. Dari hasil pantauan di sekitar pesisir pantai, air laut sempat surut dan sempat memicu kepanikan. Namun pada pukul 7:30 WIB, BMKG mengakhiri peringatan tsunami, namun meminta masyarakat tetap waspada. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, ada sebuah gudang dan tempat produksi gula merah tumbu di Kudus, Jawa Tengah terbakar. 6 ton gula tumbu tebu senilai ratusan juta rupiah terbakar.
6: Tebu di ini di desa Gudang Manis, api tambah besar.
0: Api dengan cepat membakar gudang dan tempat produksi gula merah tumbu tebu yang berada di desa Gondang Manis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat sore. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti tumpukan sisa penggilingan tebu dan barang-barang lain membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bangunan. Api pertama kali muncul dari tempat produksi saat pekerja masih beraktivitas. Saat kebakaran terjadi, pemilik gudang langsung mengevakuasi para pekerjanya. Akibat kebakaran ini, kerugian diperkirakan lebih dari 200 juta rupiah meliputi bangunan, bahan baku, dan mesin produksi. Informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo sempat meluas hingga ke kawasan Bukit Seruni Point dan Jembatan Kaca. Kawasan wisata ini pun ditutup. Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ditutup sejak Kamis lalu. Meski begitu, kafe yang berada di area Jembatan Kaca tetap beroperasi. Penutupan Jembatan Kaca dan kawasan Seruni Point dilakukan demi keselamatan para pengunjung dan agar petugas gabungan dapat lebih fokus untuk melakukan pemadaman, pembahasan, serta pencegahan api kembali merembet. Pada Jumat pagi, kebakaran hutan dan lahan yang sempat merembet ke kawasan ini mulai terkendali. Belum diketahui pasti kapan kawasan wisata dan Jembatan Kaca ini akan dioperasikan kembali. Berikutnya, seorang pendaki asal Perancis terpeleset saat mendaki Gunung Rinjani. Pendaki ini harus dievakuasi oleh petugas karena mengalami cedera kaki. Tim SAR langsung mengevakuasi pendaki asal Perancis bernama Catherine Mary yang cedera kaki saat turun dari Gunung Rinjani. Pendaki ini ditandu menggunakan alat darurat sederhana. Dibantu warga, petugas harus melewati jalan terjal dan bebatuan untuk membawa pendaki ini. Pendaki berusia 61 tahun ini terpeleset saat berjalan turun di sekitar jalur lendang panas. Korban langsung dibawa ke Nusa Medica untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Berikutnya, akibat kelelahan dan dehidrasi, puluhan peserta gerak jalan di Jombang pingsan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diwarnai kericuhan. Sementara itu di Tangerang, laga sepak bola dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan berlangsung ricu. Kericuan diduga dipicu adanya kontak fisik antar pemain saat pertandingan berlangsung.
1: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Mojoagung, Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah, dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah untuk penanganan.
7: Akhirnya kejadian peserta itu kelelahan, banyak yang pingsan, dan dehidrasi juga.
1: Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Pertandingan sepak bola dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Mini Solear Kabupaten Tangerang diwarnai kericuhan pada Jumat pagi. Laga semifinal yang mempertemukan tim Polresta Tangerang dengan Dinas Lingkungan Hidup memanas usai kontak fisik antar pemain di mana seorang

0: dorongan.
1: Oh, kedua tim artinya pada saling dorong-dorongan gitu, ricuh ya?
0: Iya.
2: Kedua kubu akhirnya sepakat berdamai dan melanjutkan laga yang dimenangkan oleh tim Polresta Tangerang dengan skor tipis 1-0. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kami ajak Anda untuk mengikuti berbagai lomba unik dan seru yang dilakukan warga untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kampung Rancawiru, Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah emak-emak mengikuti lomba memarut kelapa menggunakan alat tradisional di tengah area persawahan. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, bapak-bapak berlomba menarik bus dengan seutas tali tambang.
2: Emak-emak ini bukan sedang bergotong royong memasak untuk sebuah acara pernikahan layaknya di kampung-kampung loh ya. Tapi mereka sedang berlomba untuk menjadi pemarut tercepat. Ya, inilah keseruan emak-emak yang semangat mengikuti lomba mengukur atau memarut kelapa secara tradisional yang digelar di area persawahan di Kampung Rancawiru, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Mengeluarkan skill terbaiknya, mereka beradu cepat untuk memarut setengah butir kelapa hingga habis menggunakan kukuran kayu tradisional.
4: Bisa nggak?
5: Bisa.
4: Nah tadi gimana? Ada kesulitan nggak?
2: Tak hanya lomba memarut kelapa, panitia juga menyelenggarakan lomba lain seperti lomba makan kerupuk, mancing gelas plastik, dan aneka permainan tradisional lainnya yang mempererat tali silaturahmi warga. Kalau yang tadi emak-emak, sekarang giliran bapak-bapaknya nih. Tak mau ketinggalan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI, bapak-bapak di Kota Magelang, Jawa Tengah ini berlomba menarik bus di Terminal Tidar, Kota Magelang pada Kamis siang. Menggunakan seutas tambang, dua tim peserta yang masing-masing berjumlah 6 orang ini sekuat tenaga menarik bus yang berbobot 10,6 ton hingga ke garis finish sejauh 25 meter. Saking semangatnya, bahkan ada peserta yang terjatuh saat menarik bus. Penonton pun tak kalah seru bersorak memberikan semangat.
6: Senang ya, dapat berpartisipasi. Walaupun capek, tapi menang 3 kali.
7: Kesulitannya apa, Mas?
6: Nah, cintanya pas angkatan aja, tapi kalau udah jalan, oke lah, main kaki pokoknya.
8: Satu, dua, tiga!
2: Perlombaan dengan sistem gugur dua kali kemenangan ini memperebutkan hadiah uang total senilai 1 juta rupiah. Mak-mak udah, bapak-bapaknya juga udah, sekarang giliran anak-anaknya ya. Aksi lucu dan menggemaskan terjadi saat anak-anak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah ini ikut lomba panjat pinang. Tak peduli belepotan lumpur dan oli, mereka semangat memanjat demi meraih ragam hadiah yang disiapkan oleh panitia. Ada buku tulis, kotak makan, botol minuman, dan hadiah utamanya ada 2 sepeda gunung. Selain kelompok anak laki-laki, lomba panjat pinang juga diikuti oleh kelompok anak perempuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kami ajak Anda ke Kota Kembang untuk melihat jalan dan bangunan bersejarah di Kota Bandung yang menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mulai dari keragaman etnis di Jalan ABC, sejarah pasukan perempuan di Jalan Laswi, hingga rekam jejak proklamator di Jalan Inggit Ganarsih.
9: Penamaan jalan bersejarah merupakan simbol dan pengingat bagaimana suatu daerah merawat memori perjuangan bangsa. Di Bandung terdapat beberapa nama jalan unik yang menyimbolkan peristiwa perjuangan yang tidak dijumpai di kota lain. Salah satunya di pusat kota Bandung, Jalan ABC menjadi salah satu ruas jalan tua yang syarat sejarah. Nama ini merupakan singkatan dari 3 etnis yang mendiami kawasan tersebut, yakni Arab, Bumi Putra dan Chinesen atau etnis Tionghoa. Dari kawasan perdagangan ini, 3 etnis tersebut hidup bersama dan menggerakkan perekonomian lokal sejak masa pergerakan nasional. Jalan ABC ini didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1892 dan diberi nama ABC Straat. Kala itu, lokasi ini menjadi pusat perekonomian di wilayah Kota Bandung. Pembagian wilayah atau kawasan pemukiman di Kota Bandung pada masa lampau tidak terjadi secara kebetulan, melainkan

0: merupakan bagian dari strategi politik pemerintah kolonial. Kawasan seperti Jalan ABC merupakan salah satu bukti peninggalan tata ruang yang dirancang berdasarkan sistem segregasi sosial atau pemisahan pemukiman berdasarkan etnis. Sementara itu, di kawasan Lingkar Selatan, Bandung, terdapat Jalan Lasu yang membentang sepanjang 1,17 km. Nama Lasui diambil dari Laskar Wanita Indonesia, pasukan pejuang perempuan yang dibentuk pada 12 Oktober 1945 di Societet Madri Harjo atau gedung pertemuan yang kini berada di Jalan Otto Iskandar Dinata. Pasukan ini turun langsung dalam masa pertempuran dan diplomasi mempertahankan kemerdekaan.
1: Kita umumnya wanita adalah bekerja di dapur umum. Tapi Laskar Wanita, Laswi, menunjukkan bahwa dia tidak hanya bekerja di belakang, tapi juga di medan pertempuran, tentu bersama-sama dengan kaum lelaki. Dalam konteks pada masa awal revolusi, tentu menghadapi kedatangan tentara sekutu, Inggris yang dibonceng oleh Belanda, sehingga Laskar Wanita Indonesia ini juga berjuang bersama kaum laki-laki untuk menentang kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi oleh Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sehingga perannya yang demikian penting itu diabadikan menjadi nama jalan di Kota Bandung.
0: Tak jauh dari Jalan Laswi terdapat Jalan Inggit Garnasi yang dulu dikenal sebagai Jalan Ciatel. Penamaan jalan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Ibu Inggit Garnasi, istri Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Di jalan ini terdapat rumah bersejarah yang ditempati Inggit Garnasi dan Soekarno sejak tahun 1926. Rumah ini menjadi tempat diskusi dan persiapan pergerakan politik Bung Karno muda pada masa itu. Rumah di Jalan Ciatel Kota Bandung ini adalah lokasi di mana Inggit Garnasi bersama Presiden Soekarno sempat tinggal selama 8 tahun. Meski sudah banyak mengalami renovasi dan pemugaran, namun lokasi ini menjadi saksi di mana Inggit Garnasi mendampingi Presiden Soekarno selama masa perjuangan. Nama jalan dan bangunan bersejarah di Bandung bukan sekedar penanda alamat. Ketiganya menjadi bukti nyata bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari persatuan etnis, keberanian perempuan, dan pengorbanan besar para tokoh pergerakan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Pake. Sesaat lagi Sari Menjadi akan mengajak Anda berkunjung ke pabrik misua tertua di Surabaya. Meski produksinya bergeser menggunakan alat modern, namun rasanya tetap terjaga. Redaksi Air Pekan segera kembali.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini. Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Surabaya pernah punya pabrik miso atau mie panjang umur tertua. Namun tuntutan zaman membuat operasional pabrik berpindah seiring peralatan yang berubah drastis jadi serba otomatis. Meski kapasitas produksi dan efisiensi tenaga teratasi, regenerasi terus usaha keluarga ini jadi persoalan yang kini dihadapi. Koresponden Alan Maulana dan fotojurnalis Aga Dipa merekam perubahan pabrik miso legendaris ini dalam segmen Sehari Menjadi.

0: Bicara sejarah mie panjang usia atau misua di Indonesia tidak bisa lepas dari kota Surabaya. Selama hampir 8 dasawarsa, mie sehalus benang berjuluk mie panjang usia ini terlanjur melekat dengan pabrik misua tertua di kawasan Pesapen Selatan Kota Pahlawan. Hingga akhirnya operasional pabrik misua legendaris berpindah ke kawasan Melom, Megare, Sidoarjo 2 tahun belakangan.
1: Berdiri sejak 1948, artinya hampir 8 dekade sudah, CV Marga Mulja Abadi beroperasi dan menjadi pabrik misoa paling legendaris di Indonesia. Nah, ini adalah proses pertama, awal sekali untuk membuat misoa, yaitu pencampuran bahan baku utama berupa tepung dan air garam. Mas, langsung ini mas.
2: Ya.
1: Ini tepung aja mas ya?
2: Ya. 25 kilo.
0: Cukup satu tombol ditekan, semua diatur otomatis sekali jalan. Pencampuran 1,5 kuintal tepung terigu berkadar protein tinggi dan air garam yang disebut mulet ini hanya makan waktu 12 menit. Sesekali proses pembuatan adonan bisa diawasi. Apakah konsistensinya sudah sesuai dengan yang diinginkan?
3: Ini adalah tongkat kekuasaan yang akan saya ambil alih. Dengan tongkat ini, adonan akan turun ke bawah, masuk ke konveyor untuk proses pembuatan misoa lebih lanjut. Tarik, mas.
2: Oke, tarik.
3: Wapot ya, mas ya.
2: Sampai bawah.
3: Sampai bawah. Ya. Satu setengah kintal untuk diturunkan, untuk masuk ke mesin konveyor untuk diproses lagi.
0: Dari tahap mulet, adonan masuk ke tahap penggilasan. Conveyor belt membawa lembaran adonan melewati sejumlah roda penggiling. Di proses ini, tebal adonan diatur jadi semakin tipis sebelum akhirnya diurai menjadi untaian seukuran benang. Dari penampakan panjang halus seperti benang ini, orang Tionghoa menyebutnya sebagai misua. Jika selama berpuluh-puluh tahun proses pembuatan misua di CV Marga Mulia berjalan manual, 2 tahun belakangan prosesnya berganti otomatis sampai titik pemotongan untaian misua. Semuanya di bawah pengawasan langsung Jeffrey Sutrisno, generasi ketiga pemilik pabrik yang jadi sosok pembaharu pabrik misoa tertua ini. Tidak hanya lewat pembaharuan alat berteknologi terkini, Jeffrey pula lah yang memutuskan pabrik dipindah dari kota Pahlawan ke kota Udang. Perubahan ini diakui Jeffrey berpengaruh pula pada peningkatan kualitas produk yang dibuatnya. Secara tidak langsung, pembaharuan ini berhasil mendukung peningkatan permintaan misoa made in CV Marga Mulia Abadi yang dipasarkan ke seantero Nusantara.
1: Kereta dorong sudah siap, saatnya ke proses selanjutnya dari pembuatan misoa, tahapan pelipatan. Dorong! Paket! Tungguin ya! Monggo.
4: Pak Fat, turunkan,
1: titik-titik gini, Pak.
0: Untaian misoa dan cutiknya ditata sedemikian rupa di atas meja untuk selanjutnya ditangani sejumlah pekerja untuk proses pelipatan yang mereka sebut sebagai nekuk. Tidak butuh waktu lama, tangan-tangan terlatih ini melipatkan untaian misoa dengan ukuran nyaris seragam. Pengalaman bertahun-tahun pula yang membuat para pekerja dengan mudah menakar berat misoa dengan bobot nyaris sama.
1: Ini adalah tahapan yang paling sulit untuk kasta karyawan tersenior di CV Marga Mulia Abadi. Tahap apa nih, Pak?
2: Nekuk.
1: Nah, gak sembarang, kelihatannya mudah, tapi susah ya, Pak ya?
2: Iya,
1: susah. Sut, taruh sini, puter, gulung ya, Pak ya? Nah, karena saya masih amatir, saya perlu acuan untuk memutuskan ini sesuai atau tidak dengan ukurannya. Lolos seperti ini, Pak?
2: Iya.
1: Sebenarnya nggak lolos. Belajar lagi ya, Pak ya? Kalau Pak Minto udah berapa tahun di sini, Pak?
2: Sudah 30 tahunan.
1: 30 tahunan. Selama 30 tahun ini berarti berapa kali nekuk ini udah? Beribu-ribu kali nekuk berarti, Pak ya? Master nekuk ini berarti, Pak ya?
0: Tidak sembarang orang memang yang bisa menangani proses nekuk. Kesalahan penanganan di proses nekuk akan berdampak sampai ke proses akhir atau pengemasan.
4: Wah, salah.
3: Cepat sana, Pak.
4: Oh, saya salah.
0: Tumbukan misoa setinggi dada orang dewasa ini kemudian dibawa ke oven raksasa untuk proses pengeringan paripurna.
4: Kalau toko roti biasanya

0: adonannya saja yang dimasuk ke dalam oven. Kalau untuk misoa, seorang-orangnya juga ikut masuk ke dalam oven. Mana sih, Pak? Berapa hari, Pak? Satu hari ya?
1: Setelah 1 kali 24 jam pengovenan, bobot miso akan semakin berkurang karena kehilangan kadar air. Miso kering kemudian ditimbang dengan bobot sekitar 400 gram sebelum masuk tahap terakhir, yaitu pengemasan. Miso. Meski tenar sebagai pabrik miso tertua, CV Marga Mulia Abadi juga memproduksi produk mie kuning yang hanya dipasarkan ke wilayah Bojonegoro. Namun produk utama tentu saja aneka varian miso, mulai yang untuk pangsa rumah tangga hingga produk miso untuk pasar premium. Masalah efisiensi tenaga manusia dan kapasitas produksi memang teratasi berkat teknologi. Namun Jeffrey mengakui ada sejumlah masalah yang dihadapi usaha keluarga yang dirintis sang kakek. Selain harga bahan baku dan plastik kemasan yang terus naik, ada masalah lain yang tidak kalah pelik, soal regenerasi penerus usaha yang sudah mulai sejak tahun 1948 ini.
2: Ya inilah PR buat saya ya. Saya sampai sekarang sendiri, kalau ngelihat anak zaman sekarang yang istilahnya Gen Z, mereka tuh sudah bisa menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Jadi nggak mau melihat pekerjaan yang sekarang yang ditekunin orang-orang tuanya untuk meneruskan tuh kayaknya kecil gitu loh buat mereka. Seperti merasa bukan di bidang situ, mereka ingin menikmati pekerjaan yang mereka hasilkan sendiri. Saya sendiri bingung, kelanjutan dari ini siapa gitu loh. Anak-anak sudah punya pekerjaan masing-masing. Jadi ya mungkin sebatas kemampuan saya sampai kapan ya tetap saya perjuangkan untuk bertahan perusahaan ini tetap berproduksi. Entah nanti kedepannya bagaimana ya kita nggak tahu juga lah.
1: Kisah perjalanan Miswa berlanjut ke kawasan Untung Suropati, Kota Surabaya. Ada sebuah resto yang sesuai namanya menitik beratkan pada ragam hidangan berbahan dasar mie panjang umur atau Miswa. Cabang Surabaya yang buka sejak Desember 2025 ini menyediakan sekitar 10 varian olahan Miswa. Dari versi original, Miswa kuah dengan daging sapi dan minyak ujen, Miswa goreng cabai garam, hingga Miswa topping salted egg alias telur asin. Beberapa menu olahan miso bahkan hanya tersedia di cabang ini atau sengaja dijual khusus untuk publik Surabaya.
3: Pertama kali dibuka adalah ada di Blok M, Blok M Jakarta. Di Blok M Jakarta, setelah membuka di situ viral, semuanya jadi banyak tahu tentang miso. Akhirnya mereka ingin membuka cabang dan meluas di seluruh Indonesia. Terutama ada di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Itu yang di Surabaya sendiri ini udah cabang kurang lebih 9, cabang ke-9-nya, dan yang untuk satu-satunya miso yang ada di Surabaya hanya di sini.
4: Wah, ini pesanan saya sudah datang semua. Ini
5: cabai garam.
4: Yang ini original,
5: yang paling
4: best seller di sini. Oke, terima kasih Mbak. Aku cicipin dulu ya misoanya. Nah, miso memang sebagai bahan baku atau bahan dasar utama bisa dipadukan dengan aneka kondimen yang semakin memperkaya rasanya.

menikmati usia sebaiknya pelan-pelan, karena hidangan ini sangat lembut dan sangat cocok dikonsumsi untuk lansia maupun anak-anak. Tapi lebih dari itu, menikmati misoa bukan hanya sekedar mencicipi sajian legendaris, tapi juga simbolisasi dari sejak dulu manusia sudah berusaha untuk menjaga kenyamanan, kebahagiaannya untuk memakai sepanjang-panjang usia mereka. Sesuai filosofi misoa, mi panjang umur, panjang usia. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.

Sesaat lagi kami ajak Anda ke Bandung untuk mencicipi kuliner yang lagi tren, yakni kuliner berbahan ubi ungu. Dari minuman hingga kue. Jangan kemana-mana, redaksi Akhir Pekan segera kembali.

0: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu gang permukiman warga jadi penuh bunga sakura dan lampion serba merah putih. Kalau di Yogyakarta, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan di Jalan Malioboro, parade marching band hingga prajurit keraton juga ikut memeriahkan jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Pasukan pengibar bendera, atraksi marching band, pasukan TNI Polri hingga prajurit bergodo keraton berpartisipasi dalam parade kebangsaan kirab budaya di sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta. Parade ini untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tak hanya itu, bendera merah putih sepanjang 1000 meter dibentangkan dan ikut berparade. Dalam acara ini juga dilakukan pembacaan teks Pancasila menggunakan bahasa isyarat oleh penyandang disabilitas rungu.
2: Kemerdekaan Indonesia.
1: Deretan pohon sakura ini bukan di Jepang. Ini adalah suasana salah satu gang di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung. Ya, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia, warga bergotong royong menghias wilayah tempat tinggal mereka. Bunga sakura dan lampion berwarna merah putih terpasang di sepanjang gang.
3: Ya, kita secara kompak, dan ini idenya juga secara mendadak. Kebetulan kita bahan sudah ada, dan kita untuk menjaga pelaksanaan dan swadaya sama warga, kita sudah oke, maka terlaksanalah seperti ini.
1: Tak hanya untuk memperindah lingkungan, kegiatan ini juga merajut gotong royong antar warga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, kuliner Bandung memang tidak ada habisnya. Tapi apakah Anda pernah mencoba kuliner berbahan ubi ungu? Kita akan menjajal macam-macam kuliner dari ubi berikut ini.
4: Sebagai kota kuliner, Bandung tidak pernah kehabisan inspirasi kuliner lezat untuk dinikmati. Saat ini, yang sedang menarik perhatian adalah kuliner berbahan dasar ube atau ubi ungu. Di salah satu kafe di kawasan Pascal Hyper Square Kota Bandung, ube dijadikan bahan dasar dalam pembuatan sejumlah minuman. Menariknya, ube dipadukan bersama matcha sehingga memberikan sensasi rasa berlapis ketika dinikmati. Ada 3 menu minuman yang menjadi andalan. Untuk ube krim matcha, rasanya cenderung seimbang antara pahit dan manis dengan tekstur lebih creamy. Sementara ube float matcha cenderung lebih manis dengan es krim yang ada. Untuk ube mochi matcha, topping mochinya terasa lembut dan manis, cocok dipadukan dengan rasa matcha yang sedikit pahit.
5: Nah, ube di sini diolah menjadi beragam jenis minuman dan juga topping. Yang paling menarik adalah ini nih, ube mochi yang dihidangkan seperti bentuk sate ya, kayak gini. Ini bisa dimakan langsung terpisah dari minumannya ataupun dicelupkan ke dalam minumannya seperti ini.
4: Varian minuman ube ini bisa dicicipi dengan kisaran harga mulai dari Rp54.000. Minuman ini pun bisa dinikmati bersama beragam sajian roti yang tersedia. Lokasi lain yang menawarkan kuliner ube adalah kafe di kawasan Cihampelas ini. Kafe yang juga memiliki toko bunga ini menjadikan ube sebagai bahan baku dalam beragam sajian kue atau dessert. Salah satunya adalah ube tres leches yang terinspirasi kue bolu tradisional khas Amerika Latin dan dibuat menggunakan 3 jenis susu. Adonan kue ditambahkan dengan ube sehingga memberikan warna ungu yang cantik. Kue ini dihidangkan bersama sejumlah topping agar semakin lezat. Bermacam sajian ube ini dibuat setelah melalui proses riset dan pengembangan selama beberapa bulan. Hasilnya tercipta aneka hidangan yang disukai berbagai kalangan. Rasa ube yang cenderung manis melengkapi cita rasa cake bertekstur lembut ini.
5: Kalau saya sih ini suka banget ya dengan si cake-nya ini. Kenapa? Karena ini cake-nya lembut, terus juga ada tambahan selai di atasnya yang menambahkan cita rasa asam untuk menyeimbangkan rasa manis dari si cake ini. Enak banget ini buat dimakan. Kita makan lagi ya.
4: Selain beragam dessert, ube juga diolah menjadi minuman segar yang dipadukan dengan bunga telang dan susu. Aneka varian sajian ube ini pun berhasil menarik minat para konsumen. Sajian ube di tempat ini ditawarkan mulai dari harga Rp45.000 hingga Rp56.000 per porsi. Sementara untuk minuman, dibanderol mulai dari harga Rp35.000. Laisa Nisa, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
0: Sesaat lagi kami ajak Anda ke Rusia melihat ratusan orang berkostum unik di atas perahu dayung. Padahal mereka di Sungai Yauza. Jangan kemana-mana, redaksi Air Pekan segera kembali.

0: Jepang lumpuh dilanda banjir besar yang melanda prefektur Chiba setelah hujan ekstrim mengguyur. Setidaknya 8 orang tewas dalam insiden ini. Sementara di Cina, derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai dan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik pada Jumat waktu setempat.
1: Banjir bandang menerjang Jiangsu, China setelah hujan deras selama berhari-hari menyusul terjangan topan dolphin di wilayah itu. Rekaman pada Jumat memperlihatkan derasnya arus air berwarna coklat menerjang jalanan di Shanghai dengan mengubahnya menjadi sungai dalam hitungan detik. Sebuah mobil sedan hitam terlihat terjebak di tengah jalan sementara arus deras terus menghantam dan mengelilingi kendaraan. Sebelumnya banjir juga merendam kota tua Jinshi pada Rabu setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari. Rekaman CCTV memperlihatkan jembatan hampir sepenuhnya terendam dengan ketinggian air mencapai 4,2 meter atau yang tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah sempat memperkirakan air banjir akan berangsur surut pada 13 dan 14 Agustus, namun hujan deras tidak kunjung berhenti. Banjir melanda prefektur Chiba, Jepang setelah curah hujan ekstrim menggenangi rumah warga, jalan hingga jalur kereta api. Pihak berwenang melaporkan sedikitnya 8 orang tewas akibat banjir, termasuk satu orang yang terjebak di dalam kendaraan yang terendam. Banjir yang terjadi pada 13 Agustus ini melumpuhkan sejumlah aktivitas warga, termasuk operasional di Bandara Narita. Banjir juga memutus aliran listrik hampir 25 ribu rumah tangga, serta mengganggu jaringan transportasi. Di Bandara Narita, ribuan pelancong terlantar dengan sekitar 7.000 calon penumpang tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untuk membantu penanganan, tentara Jepang dikerahkan ke wilayah terdampak, termasuk dalam upaya evakuasi warga.
0: Ya, jika di Cina dan Jepang kebanjiran, justru kekeringan ekstrim terjadi di sejumlah negara dan membuka rahasia yang ratusan tahun tersembunyi di bawah air. Dari ranjau Perang Dunia Kedua hingga kota kuno yang semuanya kembali muncul saat air sungai dan bendungan surut drastis.
2: Kekeringan parah di Eropa Tengah membuka kembali jejak berbahaya dari masa Perang Dunia Kedua. Di Slovakia, polisi menemukan ranjau yang belum meledak di dasar Sungai Danube dekat Desa Ford. Ranjau itu beratnya mencapai 700 kg. Ranjau ini ditemukan akibat surutnya Sungai Danube yang dilanda kekeringan parah dan gelombang panas hingga membuat air sungai surut dan sebagian dasar sungainya terlihat. Demi keamanan, ranjau itu diledakkan. Pihak berwenang mengidentifikasi amunisi itu sebagai ranjau udara anti kapal buatan Inggris yang dijatuhkan selama kampanye Operasi Gardening Angkatan Udara Kerajaan Inggris pada 1944. Sementara itu di Irak, penurunan drastis muka air di bendungan Mosul mengungkap temuan arkeologi menakjubkan di Provinsi Dohuk, wilayah Kurdistan, Irak. Sebuah kota kuno yang diperkirakan berusia 5.000 tahun kembali muncul dari bawah air. Para arkeolog menemukan 40 peti mati kuno berbahan tanah liat serta kerangka manusia yang masih terpelihara dengan baik. Umurnya sekitar 2.300 tahun. Temuan ini berasal dari era Helenistik Seleukid sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Menurut arkeolog, situs tersebut juga menyimpan jejak dari sejumlah periode sejarah, dengan periode tertua berasal dari era Nineveh V sekitar 2.900 tahun sebelum Masehi. Temuan ini menjadi bukti bahwa lokasi ini telah dihuni secara terus-menerus selama lebih dari 5.000 tahun. Situs kuno itu terendam setelah pembangunan bendungan Mosul pada tahun 1986. Ya, ternyata ada berkah tersendiri di balik menyusutnya sungai-sungai. Namun di balik temuan berharga tersebut, terdapat peringatan serius tentang dampak kekeringan dan perubahan iklim yang kini semakin nyata terlihat di berbagai belahan dunia.
0: Sebagai informasi penutup, Festival Pasir Yongil Day 2026 hadir di kota Pohang, Korea Selatan. Sementara di Rusia, Sungai Yauza dipenuhi oleh warga dalam gelaran Festival Paddleboard Tahunan Yauza Fest. Saya Beni Dermawan pamit, sampai jumpa.
3: Festival Pasir Yongil Day 2026 mengangkat tema Sihir Raksasa Memeluk Laut. Dengan istana megah berlatar laut, pengunjung festival diajak menjelajahi kisah Cinderella, Pinocchio, Hansel dan Gretel, hingga Putri Duyung Ariel di sepanjang pesisir pantai. Suasana pantai pun menjadi meriah dengan wisatawan tampak bebas dan menikmati setiap detail sisi patung, memberikan pengalaman visual yang sangat berkesan. Tak hanya menarik perhatian kalangan dewasa, karya seni pasir ini juga sangat disukai anak-anak.
4: Sand festival 와서 이렇게 모래 싸는 거 보니까 너무 신기하고 힐링 되는 것 같습니다. 바람도 세고 되게 기분이 좋아요.
3: Patung-patung pasir indah ini akan dipamerkan dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum hingga akhir Agustus mendatang. Suasana meriah terlihat saat para peserta festival paddleboard bersiap di tepi sungai dengan antusias dan kostum yang kreatif. Mulai dari karakter kartun klasik hingga tokoh film populer, semua ditampilkan dalam festival paddleboard tahunan Yauza Fest di Moskow, Rusia. Festival ini juga menyediakan hadiah uang tunai bagi peserta dengan kostum terbaik. Sebagian besar peserta membuat kostum mereka sendiri secara mandiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Kreativitas ini menjadi daya tarik utama bagi warga lokal yang datang untuk menikmati atraksi unik di sepanjang aliran sungai.
5: Вчерам пришли наблюдать за всеми инопланетянами здесь. Вот один уже прошел. Мы, правда, не успели спросить, зарегистрирован или нет, но мы его еще догоним.
3: Antusiasme peserta tahun ini terlihat jauh lebih besar dengan jumlah peserta yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, serta selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar dapat kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengkaji bersama tema-tema terkait fikih muamalah, mengupas berbagai persoalan muamalah kontemporer yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, agar kita mampu menjalankan setiap transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dan seperti biasa, tentunya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak Eva, sehat walafiat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami harapkan Anda pemirsa juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada Anda, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah, kita langsung saja bahas. Kiai, kalau kita bicara soal fikih muamalah, mungkin pertama kita bicara usaha kecil atau UMKM gitu ya. Biasanya ini banyak orang yang punya kontrakan, Kiai.
1: Oh.
0: Punya kontrakan, dia sewakan kepada masyarakat gitu ya, atau penduduk yang membutuhkan gitu. Soal membayar sewa kontrakannya. Kalau kemudian nanti terlambat membayar sewa kontrakan, ada yang kemudian menerapkan denda keterlambatan pembayaran sewa. Nah, kalau kita bicara soal prinsip hukum syariat, Kiai, apakah ini termasuk riba atau tidak sebetulnya, Kiai?
1: Untuk menjawab ini, mungkin kita perlu memberikan mukadimah dulu kepada para pemirsa terkait hutang piutang. Jadi kalau ada orang bisnis kontrakan, saya mengontrakkan rumah misalnya ke Mbak Eva, maka Mbak Eva punya kewajiban untuk membayarkan.
0: Betul.
1: Maka nanti apa yang dibayarkan oleh Mbak Eva itu adalah hutang yang lahir atas akad sewa menyewa. Jadi sejatinya Mbak Eva tidak sedang meminjam uang kepada saya, ya, tetapi Mbak Eva sedang meminjam rumah kepada saya. Manfaat rumah selama 1 bulan itu dikonversi menjadi 1 juta rupiah yang disepakati dibayarkan setiap tanggal 5 misalnya. Setiap tanggal 5 Mbak Eva kemudian membayar kepada saya 1 juta rupiah.
0: Ya.
1: Sekarang ada yang tidak bisa membayar di tanggal 5 itu, maka kemudian dikenakan kan denda keterlambatan. Ini sama Mbak Eva dengan angsuran. Kalau kita punya kewajiban misalnya pembiayaan tertentu dari bank syariah misalnya, tiba-tiba ketika kita terlambat membayar angsuran, itu dikenakan denda keterlambatan. Apakah ini pasti haram atau sejatinya halal atau di tengah-tengah?
0: Nah,
1: ada yang haram dan ada yang halal.
0: Oh.
1: Maka yang perlu kita kita sadari pertama kali adalah bahwa hutang piutang yang berbentuk uang, maka secara prinsip tambahan apapun itu dikatakan bagian dari riba, Mbak Eva. Jadi kalau misalnya kewajiban Mbak Eva ini 1 juta, kemudian saya katakan keterlambatan setiap hari, saya kenakan penalti 20 ribu. Kalau nanti Mbak Eva baru bayar tanggal 15, maka kan akumulasinya menjadi 10 hari.
0: Betul.
1: Maka Mbak Eva akan membayar 1.200.000. Apakah 200 ribunya ini haram atau tidak haram? Maka ulama dalam hal ini punya kacamata yang berbeda-beda, Mbak Eva. Yang pertama, tambahan atas hutang piutang ini kacamatanya lurus, Mbak Eva.
0: Ya.
1: Haram
0: ya.
1: Hukumnya, enggak boleh. Ada yang mengatakan boleh, tapi ukurannya menjadi jelas. Kalau ada keterlambatan pembayaran dengan misalnya Mbak Eva, mohon maaf, tiba-tiba terjadi gejolak nilai tukar. Nih, kalau dia dibayarkan 1 juta hari ini, misalnya ternyata nilai dolar itu katakanlah misalnya 10 ribu rupiah. Maka kan masih dapat 100 dari 1 juta.
0: Betul.
1: Nah, ketika tiba-tiba Mbak Eva terlambat membayar 2 hari, tiba-tiba naik nih jadi 15 ribu. Maka uang saya yang asalnya mau saya kirimkan ke anak saya 100 dolar, saya terpaksa Mbak Eva mencari tambahan 5 juta rupiah kan? Karena ada gejolak nilai tukar. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada ulama yang membolehkan. tambahan nilai itu, tetapi parameternya jelas. Apa yang jelas itu? Itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan disandarkan pada emas 10 ribu ketika jatuh tempo Mbak Eva wajib bayar, itu dapat emas berapa gram? 1 juta misalnya. Yeah. Atau kepada bahan makanan pokok yang diambil nilai rata-rata. Beras misalnya Mbak Eva. Lalu nanti dikonversi ini. Ketika tanggal 5, kalau beli dengan uang 1 juta, itu bisa beli beras berapa kilogram. Nanti kalau Mbak Eva bayarnya setelah 20 hari baru bisa bayar, maka disesuaikan nih Mbak Eva, dengan nilai apa ini? Beras tadi. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada pendapat yang banyak diikuti oleh para ulama hari ini, bahwa tambahan atas hutang tadi, denda keterlambatan, itu diperbolehkan. Selama itu lahir dari kerugian yang nyata, Mbak Eva. Jadi nanti ini para pemirsa harus paham bahwa denda keterlambatan dalam teori ekonomi syariah itu bukan berarti sama antara bank konvensional dengan bank Islam. Bank konvensional denda keterlambatan itu langsung diakui sebagai keuntungan operasional si bank. Tetapi dalam bank syariah ini harus masuk dulu nih Mbak Eva kepada dana kebajikan nih sejatinya nanti. Jadi dia mengenakan ini itu niatnya bukan ingin mendapat tambahan atas hutang, tetapi dalam aspek tarbiyah agar orang itu membayar tepat waktu. Jangan dibayangkan kan bisa bagaimana kalau saya punya kontrakan 100, saya bisa tahu orang ini orang baik, orang gak baik, orang yang nanti berleha-leha membayar hutang atau yang dia menjaga amanah, maka saya kenakan nih secara umum. Pokoknya setiap keterlambatan Anda saya denda 50 ribu, maka 50 ribunya saya ambil nih Mbak Eva. Tapi karena ini saya menganut pendapat bahwa semua tambahan sekedar tambahan berbasis waktu itu namanya riba, maka 50 ribu ini saya hitung dulu. Ya, ada enggak biaya tambahan saya gara-gara Mbak Eva terlambat bayar? Misalnya, kan perlu ngingetin Mbak Eva. Saya datang tanggal 5 nih, Mbak Eva bayar. Karena Mbak Eva enggak bisa bayar, maka saya datang lagi nih. Kata Mbak Eva, nanti deh Pak Faiz tanggal 8. Saya datang tanggal 8. Saya naik motor misalnya, ada bensin. Saya memastikan dulu nih orangnya ada apa enggak nih. Saya telepon. Ini kan ada sesuatu yang keluar dari saya. Maka sebatas kewajaran ini nanti saya hitung cermat nih, dikalkulasi Mbak Eva nih. Dari 50 ribu sebetulnya yang menjadi hak saya berapa? Bensin 10 ribu misalnya, telekomunikasi paket per bulan 200 ribu, bagi per hari keluar akumulasi misalnya 5 ribu rupiah. Apapun yang nyata, ini dampak dari keterlambatan Mbak Eva bayar, ada kerugian nyata, itu boleh diakui Mbak Eva. Sisanya, ini namanya tathir syar'i, disucikan. Jadi harta ini dianggap tidak bertuan, karena kan dia dianggap ada syubhat riba. Kalau itu riba, maka bukan punya saya, karena haram. Saya kan gak boleh memiliki yang haram. Maka saya gunakan nih, untuk kepentingan orang banyak. Secara umum, hanya tidak boleh pertama untuk bangun masjid, yang kedua untuk mencetak mushaf, kehormatan sesuatu yang nempel kepada Allah. Tapi misalnya kemudian saya pakai ngaspal jalanan, ya saya bantu untuk sedekah anak yatim, beasiswa sekolah, itu dibolehkan tambahan-tambahan dari denda keterlambatan yang kita tuju, yang tujuan utamanya agar masing-masing punya kedisiplinan untuk membayar tepat waktu.
0: Sama halnya kalau misalnya dari pemberlakuan biaya pada saat kita memesan tiket misalnya.
1: Iya.
0: Kan kemudian ada itu biaya-biaya yang

0: memastikan.
1: Betul.
0: Mungkin istilahnya semacam asuransi atau
1: iya.
0: Kemudian kalau dibatalkan ada biaya administrasi.
1: Iya.
0: Itu perlakuan
1: seperti
0: sama
1: itu.
0: Ya?
1: Karena sebetulnya kan di pihak yang satu ada kerugian, Mbak Eva.
0: Betul.
1: Kalau misalnya saya sudah booking tiket pesawat, kemudian di jam 9 saya robah di jam 11, kan kursi saya menjadi kosong.
0: Iya.
1: Nah, sementara kemarin boleh jadi ada orang yang mau ngambil kursi saya kan, tapi tidak bisa karena sudah full oleh saya. Maka kalau dia mau memindahkan ada kerugian, kan dia kerugian kan harus menutup satu komponen yang hilang ini kan, maka dia katakan kalau Anda mau merubah jadwalnya, maka ada biayanya sekian, itu boleh Mbak Eva, selama dijelaskan di depan.
0: Oke, baik-baik, Kyai, kita akan lanjutkan lagi dengan topik lain, tapi kita akan break dulu, jangan mana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
1: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
2: Kita ikut 3 event juara 1.
3: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
4: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

0: kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kita masih membahas soal fikih muamalah. Ini masih terkait dengan tadi hutang piutang tadi ya Kiai ya. Misalkan ada kasus seperti ini Kiai. Seseorang itu memiliki satu ruko lalu menyewakan kepada pihak lain. Nah pihak yang menyewa tersebut kemudian menyewakan kembali kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi lagi. Apakah itu dimungkinkan atau tidak? Atau aturannya seperti apa?
1: Jadi sebelum membahas detail itu, yang perlu kita ingat Mbak Eva ya, bahwa agama ini dalam urusan muamalah seperti ekonomi itu ada kaidahnya. Kaidahnya itu al-aslu fil muamalat al-ibahah. Semua transaksi apapun dalam muamalah seperti ekonomi itu hukum asalnya boleh. Sampai nanti ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya apa? Riba. Dia haram. Tapi di luar itu bentuknya kayak apa? Itu agama tidak mengajarkan secara detailnya. Yang diajarkan adalah prinsipnya. Maka terkait dengan pertanyaan ini, sewa-menyewa itu agama tidak kemudian meminta seperti rukun sholat gitu Mbak Eva ya. Seperti syarat, enggak. Agama hanya mengatakan bahwa segala sesuatunya itu harus dilakukan secara transparan, dikomunikasikan dan disepakati. Nih, jadi kalau ada orang mau sewa-menyewa, dia mau membuat ya perjanjian apapun, selama itu tidak melanggar aturan syariat, selama itu terbuka, transparan, disampaikan dan disepakati, boleh.
0: Oh boleh.
1: Boleh. Dalam kasus ini misalnya, orang sewa-menyewa kan harus transparan harganya, asetnya, yang mau disewakan tuh apa, masanya, berapa lama dia sewakan. Dia sewakan kepada siapa? Faiz misalnya. Untuk apa? Misalnya rumah tinggal atau tempat usaha. Usahanya apa? Ini kan semuanya dijelaskan nih. Sebatas itu ada dalam kesepakatan akad, boleh. Jadi kalau misalnya ada akad nih, Pak, saya sewakan, saya nyewa sama Mbak Eva. Mbak Eva, saya sewa ruko Mbak Eva ya, yang di Kebayoran Baru misalnya. Kata Mbak Eva, iya Pak Faiz, ini 1 tahun berapa Mbak Eva? Kata Mbak Eva, 1 tahun 100 juta. Ya. Mak, kemudian ngomong nih, Mbak Eva, kalau nanti 2 bulan saya pakai, tahu-tahu tiba-tiba usaha saya nggak bagus, saya sewakan ke orang lain, boleh nggak? Mbak Eva ngomong, itu terserah Pak Faiz, pokoknya bayar 100 juta, tempatnya hanya boleh usaha ini, segala bentuk kerusakan karena pemakaian ditanggung oleh penyewa, Mbak Eva boleh? Boleh Mbak Eva. Kalau Mbak Eva nggak boleh, walaupun usahanya lebih bersih, misalnya lebih bagus, nggak boleh. Saya misalnya buat usaha, misalnya nih Mbak Eva saya sewa rukonya di pasar ya. Untuk apa Pak Faiz? Untuk usaha jual beli ayam hidup. Pasti kotor kan? Pasti bau kan? Tapi kata Mbak Eva, Pak Faiz ini saya sewakan hanya untuk Pak Faiz, nggak boleh disewa-sewakan orang. Lalu saya sewakan nih ke tempat yang nanti orang itu jualan pakaian. Kan lebih bersih mestinya, lebih bagus. Tapi kalau Mbak Evanya nggak memperbolehkan, maka nggak boleh. Kenapa? Ini namanya mukhalafatus syurut. Menyelisihi kesepakatan dan persyaratan. Nah ini sebetulnya kunci dalam akad sewa-menyewa. Kalau kata pemiliknya boleh Anda sewakan lagi, saya tidak mau tahu. Yang penting Anda sudah membayar sewa itu kepada saya. Maka boleh. Kalau itu tidak boleh, ya nggak boleh.
0: Oke, jadi yang paling penting itu adalah kesepakatan atau akadnya di awal.
1: Antarodin, saling ridho dibangun dengan diktum-diktum yang ada poin-poin pada akad itu.
0: Nah, kalau misalkan kemudian terjadi seperti itu, disewakan kepada pihak ketiga, lalu terjadi kerusakan, oleh pihak ketiga. Nah itu nanti siapa yang harus menanggung biaya dari kerusakan tersebut? Apakah kemudian si pihak kedua yang menyewa dari pihak pertama atau nanti jadi pihak pertama Kiai?
1: Itu bergantung akadnya kan. Kalau akadnya saya katakan, saya enggak mau tahu Pak Faiz mau apakan saja, kata Mbak Evani, rukonya terserah Bapak, mau disewakan kayak mau dipakai terserah Bapak. Tapi yang penting Bapak tanggung jawab. Nih lihat, maka tanggung jawab kerusakan ruko itu Mbak Eva taginya ke saya, bukan kepada pihak ketiga. Adapun saya meminta dari orang yang menyewakan dari saya, itu menjadi internal saya dengan dia. Tapi saya tetap bertanggung jawab karena penyewa aslinya saya, penyewa aslinya ruko tempat saya nyewa dari Mbak Eva itu adalah saya.
0: Tapi untuk kemudian merubah begitu ya Kiai, akad atau kesepakatan yang terjadi di awal begitu, sejauh mana syariat itu memperbolehkan ada perubahan-perubahan?
1: Boleh Mbak Eva, boleh. Ya, semua akad boleh, kecuali akad nikah. Gak boleh, setelah 6 bulan tau-tau saya mau mau ganti istri ya, gitu. Boleh nggak nih di adendum? Nggak boleh. Tapi kalau akad apapun, transaksi ekonomi boleh di adendum. Tapi itu tadi berdasarkan kesepakatan. Oh, sekarang setelah 6 bulan, bisa jadi Pak Faiz mau nyewakan ke orang lain, boleh. Boleh jadi Mbak Eva akan mengatakan, tapi yang bertransaksi dia langsung kepada saya. Pak Faiz cukup sampai 6 bulan ini, ya selesai. Gitu loh. Nah, kalau mau tetap lewat saya, itu boleh. Ya boleh di adendum. Tapi adendumnya bukan berarti Mbak Eva menyewakan ke orang tadi. Mbak Eva tetap menyewakan kepada saya dengan opsi. Saya boleh menggunakan ruko itu sesuai dengan keinginan saya secara pribadi menyewakan kepada orang selama bertanggung jawab kepada Mbak Eva. Gitu. Okay. Itu boleh Mbak Eva.
0: Boleh. Tapi kan di awal itu akadnya berbeda Kiai.
1: Iya.
0: Kemudian di tengah-tengah misalkan tadi yang Kiai sampaikan. Di tengah-tengah oh ternyata merugi begitu ya.
1: Iya.
0: Nah itu berarti harus membuat akad baru kah? Atau bagaimana?
1: Enggak Mbak Eva, kalau soal meruginya dalam arti kewajiban saya membayar ke Mbak Eva, itu enggak ada alasan saya rugi dan untung.
0: Ya.
1: Karena ini hutang piutang yang lahir atas akad sewa. Kan saya sudah menyewa ruko Mbak Eva 6 bulan. Selama 6 bulan itu, maka saya sudah mendapatkan manfaat kan dari ruko itu. Saya harus bayar Mbak Eva. Terlepas saya kena PHK, saya ada masalah secara ekonomi, tapi kewajiban saya tidak berkurang apapun ke Mbak Eva. Nah, setelah 6 bulan, saya mengatakan, Mbak Eva, saya ini kayaknya berubah pikiran. Misalnya, saya mau di rumah aja deh, mau ngawasi cucu gitu kan. Tapi rumah ini 6 bulan kan gak bisa saya tagih uangnya dari Mbak Eva. Kan saya udah kadung sewa panjang. Terus saya ngomong, boleh gak Mbak Eva? Saya sewakan ke orang lain. Mbak Eva bisa aja ngomong, kita hentikan akad di sini Pak Faiz, sisa ayo kita hitung-hitungan, masuk orang baru, selesai kalau kayak gini.
0: Okay.
1: Kalau enggak mau begitu bisa aja Mbak Eva, terserah Bapak, tapi sekarang Pak Faiz saya kasih opsi, boleh menyewakan kepada orang lain, tapi tanggung jawab atas keberlangsungan ruko ini tetap menjadi beban Bapak. Tahu-tahu saya mau Mbak Eva, ya boleh, karena saya kan tetap menyewa dan mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Saya bisa sewakan kepada orang lain.
0: Okay.
1: Nah, nanti pasti Mbak Eva secara manusiawi, saya pasti bikin perjanjian baru dengan dia dan harganya pasti lebih tinggi kan?
0: Iya.
1: Yeah. Kenapa saya lebih tinggi? Ya karena saya punya beban resiko kan? Kalau nanti ada kerusakan apapun, dia tidak bertanggung jawab kan Mbak Eva tetap ngejarnya ke saya. Nah, okay. Yang seperti ini para pemirsa, itu opsinya terbuka secara lebar dalam syariat. Yang paling penting tadi itu, transparansi, ya, kemudian dituangkan dalam akad formal, kemudian disepakati, kemudian itu sah secara hukum. Nah, kalau nanti ada hukum negara Mbak Eva yang tidak membolehkan transaksi seperti ini, maka kita balik ke ikut hukum negara. Karena ketika nanti ada dispute di pengadilan, kan sejauh mana ketaatan kita kepada hukum positif tadi ini kita lah.
0: Oke. Dan itu harus ada saksinya ya Kiai ya untuk apapun ini ya.
1: Iya, iya. Saksi itu tidak wajib Mbak Eva. Saksi itu dalam transaksi ini namanya sunnah. Ya, sunnah untuk menjaga saja. Ya kalau semua transaksi harus jual beli, Mbak Eva kalau belanja bulanan ngajak saya kan, saya jadi saksi dulu di kasir. Enggak, itu yang dikatakan kewajiban saksi, yang wajib itu saksi nikah Mbak Eva.
0: Okay.
1: Karena ini kan resikonya besar, kalau terjadi tidak ngaku, oh, itu bukan istri saya kan, beda dengan saya enggak beli ini kok. Nah gitu loh, jadi kalau dalam akad jual beli dan sewa menyewa, transaksi ekonomi apapun, saksi itu hanya saksi penguatnya. Kecuali nanti ada hukum yang berbicara lain. Semua transaksi ini harus saksi. Atau sekarang Mbak Eva, konsep saksi itu kan diganti sama yang namanya materai. Gitu. Atau rekaman CCTV misalnya. Atau dokumen yang memiliki kekuatan hukum misalnya. Itu kalau dirasa sudah cukup menjamin hak dan kewajiban para pihak, maka syariat ikut.
0: Oke. Nah Kiai, setelah ini kita ingin membahas soal fikih muamalah terkait investasi ya Kiai. Artinya ada seseorang yang kemudian menginvestasikan dananya ke pihak tertentu. Nah itu bagaimana kemudian kita mengikuti aturan syariah yang berlaku. Tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, kita lanjutkan kembali pembahasan. Sekarang kita bahas soal akad kerjasama usaha ya. Biasanya dalam kerjasama itu di saat awal itu semangat sekali ya kalau seseorang itu menginvestasikan dananya terhadap pihak tertentu untuk dikembangkan. Namun berjalan dengan waktu, terkadang situasi yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan begitu ya Kiai ya. Jadi situasinya berbeda, kemudian mengalami kerugian. Apakah diperbolehkan Kiai seorang investor yang sudah melakukan akad kerjasama itu meminta kembali uangnya tanpa ikut menanggung biaya kerugian yang terjadi? Ya, ya.
5: Jadi begini para pemirsa ya. Yang pertama harus kita bedakan ketika ini terjadi di masyarakat melakukan usaha bersama. Yang pertama, apakah modal itu lahir dari akad hutang piutang atau dari akad investasi? Ini dibedakan dalam Islam. Kalau akad itu hutang piutang, itu dalam terminologi Islam masuk pada akad kebajikan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Orang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain karena kebutuhan dia, maka seakan-akan meminjamkan uang yang baik kepada Allah. Nanti orang yang dipinjami kan keluar dari himpitan kesulitan hidupnya. Nanti Allah janjikan balasan yang berlipat ganda di akhirat. Nih, maka

0: itu ahsan hukum qodoan, yang paling bagus kalau bayar hutang. Jadi kalau dulu dipinjemin uang, uangnya jelek-jelek, begitu dibalas, dibayar yang bagus-bagus, itu sebagus-bagusnya orang yang membayar hutang. Kalau dulu pinjam uang 10 juta, begitu ngembaliin, dikembalikan 10 juta plus nasi tumpeng misalnya, itu adalah orang yang paling baik. Okay. Tetapi kalau dipersyaratkan, diperjanjikan, dan dijadikan kebiasaan, itu menjadi riba. Okay. Haram.
1: Oke, okay. Tapi Kiai, mohon maaf saya potong dulu Kiai. Tadi Kiai katakan dalam bentuk tumpeng, tapi kalau misalkan yang meminjam itu punya inisiatif untuk memberikan dalam bentuk uang itu
0: Gak apa-apa.
1: Boleh juga Kiai?
0: Gak apa-apa, selama itu tidak diperjanjikan, tidak dipersyaratkan, dan bukan kebiasaan di masyarakat itu. Okay. Karena kata fikih itu, al-ma'rufu urfan, kal-masyruti syarton, apa-apa yang sudah berjalan dengan kebiasaan, itu seolah kayak dipersyaratkan. Kalau di tengah masyarakat nih, sudah berkembang, pokoknya minjem 10, balik 13. Itu dari semenjak saya kecil, sampai saya tua, begitu semua orang, maka haram. Karena itu hukumnya sama dengan syarat.
1: Iya.
0: Karena kebiasaan yang sudah diamalkan. Tapi kalau inisiatif sepihak, itu gak ada yang salah. Karena itu tidak kemudian masuk bagian dari riba. Ini yang pertama.
1: Iya.
0: Yang kedua, akad investasi. Investasi itu kata Rasulullah, kaidahnya sederhana. Al-ghanamu bil-ghurmi, al-kharaju bid-doman. Semua keuntungan itu halal saya ambil, kalau pada saat yang sama, saya juga mau memikul resiko. Nih Mbak Eva. Nah, ini yang paling penting. Jadi gak boleh orang itu berinvestasi, niatnya berbagi keuntungan titik. Enggak. Dia harus berbagi keuntungan dan berbagi resiko kerugian. Tentu sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau saya misalnya bekerja sama nih dengan Mbak Eva. Ini ada dua konsep Mbak Eva dalam Islam. Ada namanya mudorobah, ada namanya musyarakah. Mudorobah itu yang satu punya uang, yang satu punya kemampuan bekerja. Kayak misalnya saya pintar masak, Mbak Eva punya uang. Pak Faiz kan pintar buat nasi goreng. Gimana kalau kita bikin nasi goreng gapai kemuliaan? Misalnya saya dagang Mbak Eva di pasar, nasi goreng gapai. Modalnya dari Mbak Eva, saya yang bekerja. Nah kalau nanti ternyata untung, maka keuntungan disepakati. Menjadi bagian Mbak Eva berapa, saya berapa. Segala bentuk kerugian, kalau itu uangnya murni dari Mbak Eva, ruginya bukan karena force major, betul-betul force major karena hukum apa kejadian bencana alam atau apapun, ya atau memang ya nasib aja ndak laku gitu, maka kerugian ditanggung Mbak Eva. Saya juga rugi loh. Rugi apa? Rugi tenaga. Dan rugi nama baik. Mbak Eva akan cerita, jangan kerja sama sama Faiz, apaan gorengnya ternyata. Kan begitu kan Mbak Eva ya. Nah itu namanya mudorobah. Nah kalau nanti untung dibagi bersama, rugi, maka saya resiko rugi tenaga, nama baik, reputasi Mbak Eva, kerugian uang. Kalau yang kedua namanya musyarakah. Musyarakah itu masing-masing pihak menyertakan modal. Tidak harus sama, bisa 10, 9, berapapun bergantung kesepakatan. Nanti kerugiannya itu juga harus dibagi sama dengan keuntungan. Kalau misalnya modal Mbak Eva 90%, modal saya 10%. Kalau terjadi kerugian, maka Mbak Eva nanggung 90, saya nanggung 10. Kalau saya mau berbagi hasil itu angkanya bebas saja. Mau 90-10, mau 50-50, itu terbuka. Tapi itu harus disepakati. Ini namanya investasi. Jadi kalau saya bilang sama Mbak Eva ini investasi ya, maka harus siap untung. Dan siap rugi. Ya kalau untung aja siap semua nih. Kalau rugi ya gak siap gitu ya. Nah kalau hutang piutang, saya tidak berhak meminta tambahan keuntungan apapun. Tapi pokok yang saya pinjamkan itu aman. Kalau dulu orang pinjam 1 miliar, dia punya kewajiban untuk mengembalikan kepada saya 1 miliar. Dia mau untung berapapun saya tetap 1M. Dia mau rugi berapapun saya tetap 1M. Selama akadnya adalah hutang.
1: Oke, nah tapi kalau begitu Kiai, dalam akad kerjasama atau investasi, artinya tidak ada kondisi apapun yang bisa membuat seseorang yang kemudian mengalami kerugian tadi itu Kiai ya, itu harus mengganti uang investor atau uang investasi yang masuk itu sampai kemudian menggunakan harta pribadinya misalnya Kiai.
0: Ada Mbak Eva, uang prestasi. Misalnya nih ya, saya kerjasama sama Mbak Eva nih, saya lihat, oh kita apa bisnis yang menguntungkan? Umroh.

0: misalnya. Lalu saya bikin patungannya Mbak Eva nih, buat Mbak Eva. Mbak Eva punya pengalaman panjang, saya punya modal. Mbak Eva butuh uang kan untuk booking tiket. Ya. Pak Faiz ini umroh lagi bagus-bagusnya nih, saya taruh uang itu. Untuk apa Mbak Eva? Perjanjian kan, dipakai investasi apa? Booking hotel sama booking tiket pesawat. Tahu-tahu sama Mbak Eva dipakai trading emas. Di belakang nih, uang saya nih atau uang jemaah gitu loh. Sama aja gitu loh. Maka Mbak Eva wajib mengembalikan uang saya sekalipun dari harta pribadinya. Bukan dari entitas PT ini. Kenapa? Karena Mbak Eva melakukan kesalahan, cedera janji. Uang yang mestinya dipakai investasi A, Mbak Eva gunakan untuk sesuatu di luar ini. Maka Mbak Eva wajib. Atau kelalaian. Kelalaian, misalnya saya sudah, misalnya nih Mbak Eva ya, kita anggap saja lah umroh. Tiket pesawat harus lunas 7 hari sebelum hari H. Tiba-tiba Mbak Eva entah bagaimana gak bayar. Karena gak bayar, tiketnya jadi gak bisa.
1: Hangus.
0: Hangus. Ya. Ikut kan turunannya hotel di sana, ya. Bis di sana. Maka kerugian yang seperti ini, kalau karena kelalaian Mbak Eva tanggung jawab. Gitu loh. Saya berhak untuk meminta Mbak Eva mengganti kerugian atas usaha bersama yang kerugian itu lahir dari misalnya kelalaian, cedera janji atau uang prestasi.
1: Nah, itu semua itu harus dituangkan di dalam akad ya, Kiai.
0: Iya.
1: Supaya jelas apa yang supaya kemudian jelas menyebabkan ini uang prestasi atau tidak gitu ya.
0: Saya bekerja sama di mana? Mbak Eva punya usaha banyak misalnya. Ada biro perjalanan umroh, ada rumah makan misalnya. Ketika bekerja sama saya harus tahu nih. Mbak Eva, kerjasamanya di mana? Umrohnya Pak Faiz. Oke, saya invest sekian. Nauzubillah nih, Mbak Eva pakai untuk rumah makan. Tahu-tahu rugi di rumah makan itu. Yeah. Saya berhak menuntut. Karena imbas gara-gara uangnya dipakai di bisnis restoran, maka bisnis umrohnya terbengkalai, rugi, maka saya berhak menuntut. Kemana ini uang saya? Kok bisa Mbak Eva gak bayar ini di Mekah misalnya? Oh ternyata dipakai untuk pengembangan bisnis sampingnya, tanpa seizin saya. Maka itu Mbak Eva tetap wajib bayar kerugiannya.
1: Oke, baiklah Kiai. Kita akan bahas topik lainnya Kiai, tapi kita akan break lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
2: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Masih menyaksikan Gapai Kemuliaan, dan di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan, yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Aisyah Lubis di Sumatera Utara. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ustaz, saya memiliki hubungan yang kurang baik dengan salah satu anggota keluarga saya. Kami pernah beberapa kali mengalami konflik dan sampai sekarang setiap kali akan bertemu, saya sudah emosional terlebih dahulu. Saya ingin mengakhirinya, tetapi pengalaman masa lalu selalu muncul kembali. Bagaimana cara menghadapi keadaan seperti ini? Silakan Kiai.
3: Ini rumit Mbak Eva ya, karena ini kan seolah-olah hubungan di dalam keluarga.
2: Iya.
3: Disambung namanya menyambung silaturahmi, diputus namanya memutus silaturahmi. Tetapi dalam hal ini, dulu guru saya itu mengajarkan Mbak Eva, kalau ada seperti ini kata orang dulu tuh kayak makan buah simalakama gitu loh. Maju salah, mundur salah. Karena bertentangan semua dengan prinsip-prinsip dasar agama. Maka kata guru saya dulu, gunakan kaidah fikih tentang al-maslahat. Ada kebaikan dan ada keburukan. Fikih mengatakan darul mafasid, menghindari hal yang buruk itu lebih didahulukan daripada jalbul masalih, mendatangkan kebaikan. Silaturahmi itu mendatangkan kebaikan, Mbak Eva. Tapi kalau silaturahmi ketemu muka jadi emosi, itu namanya keburukan. Maka dalam konteks ini, kalau memang setiap bertemu yang terjadi hanya pertikaian dan permusuhan, maka kata guru saya, hindari silaturahmi itu. Untuk apa? Memberi ruang dan jeda kepada hati untuk misalnya menghilangkan rasa sakit. Kan boleh jadi dia sudah memaafkan, Mbak Eva, tapi tidak melupakan. Ini yang sulit kan?
2: Betul.
3: Memaafkan tuh bisa, tapi melupakan tuh sulit. Maka kata guru saya, kasih ruang kepada hati untuk dia belajar melupakan. Dan itu butuh waktu. Jadi saran saya, kalau setiap kali ketemu emosi, ya jangan ketemu. Gitu loh. Apakah jangan ketemu itu berdosa? Sejatinya iya, karena memutus silaturahmi. Tapi niatannya itu bagus. Saya tidak bertemu, betul saya memutus silaturahmi, tapi tidak melukai hati orang.
2: Okay.
3: Saya bertemu, itu menyambung silaturahmi, tapi melukai hati orang. Ini kata guru saya dulu, jangan sampai kita mengerjakan yang ma'ruf, silaturahmi, tapi nyambi mungkar, ngamuk-ngamuknya itu, menghina, bertengkar. Maka yang seperti itu hindari dulu. Menghindari itu bukan berarti memutus, tapi sekedar membuat spasi dalam hidup. Nanti seiring berjalannya waktu, mungkin ada yang bisa menyambungkan tali silaturahmi, ada yang bisa memperbaiki, baru lakukan itu.
2: Kalau misalkan ini terjadi terhadap orang-orang yang dekat misalnya,
3: iya,
2: kayak dalam keluarga.
3: Iya.
2: Kalau tadi saya tidak tahu penjelasannya,
3: iya,
2: apakah itu keluarga dekat atau tidak, misalkan sesama saudara, kakak adik,
3: iya,
2: atau bahkan kepada orang tua,
3: iya,
2: kepada anak.
3: Betul.
2: Nah itu apakah juga bisa dilakukan seperti
3: bisa,
2: itu, mengambil jeda dulu, Kiai?
3: Bisa. Dulu guru saya itu selalu pesan sama saya. Kata guru saya, Faiz, ada kebenaran itu yang hanya bisa dibuktikan melalui waktu. Nih, kalau kamu memaksakan kebenaran itu harus hari ini, maka tidak banyak kebenaran ini yang bisa terwujud di muka bumi. Pesan guru saya, ada sesuatu yang kita serahkan. Ini bukan berarti gak berserah kepada Allah. Kita serahkan kepada waktu. Biarlah waktu nanti memberi ruang nih kepada masing-masing untuk belajar. Untuk lebih arif, ketika suasananya lebih adem, itu boleh. Bahkan guru saya bilang, bagaimana itu kalau terjadi kepada orang yang paling saya cintai, kedua orang tua. Kata guru saya, jalani kewajibanmu sebisa mungkin. Berbakti kepada orang tua itu tidak selamanya juga harus bertemu. Mungkin lebih dahulu dia datang ke rumah sakit, dia tertibkan jadwal orang tuanya, biar nanti pihak rumah sakit yang nelpon ke rumahnya. Kemudian dia katakan kepada rumah sakit, saya bayar dulu, nanti saya penanggung jawabnya, saya deposit uang di sini, tapi jangan sebut ini kepada kedua orang tua saya. Itu dulu saya di Mesir, Mbak Eva, ada orang yang seperti itu. Setelah 15 tahun, orang tuanya menyadari bahwa siapa di antara anak-anaknya, karena anak juga kan kadang-kadang punya kepentingan yang berbeda-beda. Abai kalau sudah menikah kan, yeah. Di situ ada bisikan mantu, di situ ada besan, ada begitu banyak tangan, ada begitu banyak mulut, ada banyak begitu hati yang perlu kita jaga semuanya. Kadang-kadang manajemen kekeluargaan seperti itu. Saya ingat dengan guru saya, baktimu tidak boleh berhenti, hanya mungkin bentuknya yang berubah. Doamu tidak boleh berhenti, penghormatanmu tidak boleh berhenti. Kamu bisa mungkin, malah kata guru saya itu yang 15 tahun itu Mbak Eva, dia mencarikan orang perawat yang baik-baik, dia kirimkan ke rumah itu tanpa diketahui siapa, dan itu baik kebaktian. Setelah 15 tahun berlalu, air itu kembali jernih. Dan mereka kemudian saling memaafkan, ketiga semua saling mengerti. Itu nasihat yang luar biasa, betapa fikih itu sangat lentur. Selama makosid tujuannya itu jelas kebaikan.
2: Oke. Kiai, kita kembali lagi Kiai ke fikih muamalah ekonomi. Lagi Kiai, ke ekonomi lagi. Sekarang tadi kita sudah bicara soal hutang piutang, kemudian sewa menyewa dan juga akad investasi begitu ya, kerjasama. Nah, menyambung dengan akad kerjasama ini Kiai. Yeah. Kalau misalkan di dalam satu perjanjian kerjasama akhirnya diputuskan untuk pecah kongsi Kiai.
3: Pecah kongsi.
2: Nah, bagaimana kemudian untuk mengakhiri satu hubungan kerjasama yang sudah disepakati sebelumnya, tapi tidak melanggar aturan yang ada dalam prinsip hukum Islam.
3: Itu tadi Mbak Eva, itu semua harus dituangkan di dalam akad. Di dalam akad itu apa? Akad syariah itu kan diantara nilai yang harus kita patuhi. Semua pihak itu memiliki hak dan kewajiban. Dia punya hak untuk menghentikan investasi, tapi dia juga punya kewajiban untuk menjamin usaha ini tetap berlangsung. Misalnya gini, dituangkan dalam akad. Kalau salah satu pihak ingin menarik investasinya, maka harus dilakukan. Ini misalnya, melalui pemberitahuan resmi 6 bulan sebelum modal itu ditarik. Okay. Nah, karena kalau tiba-tiba Mbak Eva kan zolim. Ya, tiba-tiba dia tarik investasinya sampai 50%. Sementara cash flow di perusahaan itu tidak ada sebesar itu. Kalaupun ada, dia sedang ingin membayar tagihan-tagihan misalnya, atau proyek yang sedang dia kerjakan. Maka kalau terjadi seperti ini, dia boleh menahan. Saya tidak bisa untuk memutus ini, karena dananya sedang dipakai oleh entitas yang mereka bangun bersama kan. Nah, itu menunjukkan bahwa syariat itu luas. Selama semuanya itu ditentukan dalam hitam dan putih. Jadi dibuatlah ketentuan. Kalau nanti misalnya Anda melakukan itu dalam waktu kurang 6 bulan, maka ini tidak ada fee sama sekali. Okay. Tapi kalau dilakukan dalam 3 bulan, maka dia kena penalti. Penalti tidak selamanya riba kan, kemarin tadi saya jelasin. Kenapa? Karena kan saya harus mencari partner baru. Saya harus mencari pengganti.
2: Kerugian
3: yang Anda tarik, ini nggak sedikit nih, Anda tarik modal 10 miliar. Kan saya harus cari uang 10 miliar lagi. Untuk mencari ini, saya butuh pendekatan ke orang lain. Saya butuh bikin proposal, saya butuh meyakinkan orang. Ini ada biaya-biaya. Maka biaya-biaya ini kan harus saya tutupi nih, karena asalnya biaya ini tidak ada seandainya Anda terus di sini. Nah, itu semua Mbak Eva, pesan agama cuma satu, disampaikan kemudian disepakati. Ketika itu sudah disepakati, maka semuanya menjadi halal. Ketika itu tidak disepakati, maka di situ pasti ada kezaliman yang melahirkan dosa kemanusiaan.
2: Karena tadi seperti kayak sampaikan di awal ya, prinsip fikih muamalah itu transparan.
3: Transparan.
2: Kemudian
3: disepakati,
2: sepakati,
3: iya kan, dan itu kejelasan semuanya.
2: Semuanya.
3: Itu Mbak Eva.
2: Baiklah. Ya itu tadi ya pemirsa yang sudah disampaikan oleh Kiai Faiz, semoga itu bisa menjadi panduan dalam kita menjalankan bisnis dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Kiai Faiz, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita, dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Yunizar bersama Gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Victor Pangaribuan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Hingga Sabtu malam, jumlah korban meninggal dunia tercatat 47 jiwa.
0: Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Tim penyelamat juga terus mengevakuasi warga ke tempat aman.
2: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Seperti di pelabuhan Laurensai Maumere, Kabupaten Sika, bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri, sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur. Sejumlah bangunan berlantai dua ambruk diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban masih dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 47 korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Data dari BNPB hingga Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, korban tewas tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Sementara itu, ribuan warga di Kelurahan Kota Uneng dan Wolomarang dievakuasi ke Gelora Samador Maumere Sabtu malam. Evakuasi dilakukan BPBD bersama TNI dan Polri menggunakan sejumlah kendaraan. Warga menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah Kabupaten Sika. Sejumlah tenda sempat belum teraliri listrik karena petugas PLN masih memasang penerangan. Warga yang tinggal dekat pantai memilih mengungsi karena khawatir terjadi tsunami menyusul gempa yang mengguncang wilayah tersebut.
3: Nah, kami kan rumah di dekat pantai, jadi kami takut sekali kalau sebentar kan kejadian itu hari misalnya di Palu itu kan gempanya pagi, malamnya itu baru tsunami. Jadi hanya karena sudah ada kejadian begitu, makanya kami juga mengungsi di sini.
2: Hingga kini evakuasi masih berlangsung. Petugas BPBD juga terus menambah tenda, sementara warga membutuhkan makanan dan minuman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu orang penghuni rumah di Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia akibat kebakaran yang melanda tempat tinggalnya pada Jumat malam.
1: Dan masih dari Kota Bogor, kebakaran melanda kompleks gudang milik sebuah pabrik garmen di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore.
2: Kebakaran melanda kompleks gudang milik pabrik garmen PT Unitex di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah gudang serta mesin produksi di lahan seluas 2.000 meter persegi ini. Petugas damkar menyebut kebakaran diduga bermula dari aktivitas pengelasan di dalam gudang. Petugas damkar Kota Bogor mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam sebelum api berhasil dikendalikan. Korban jiwa maupun luka hingga saat ini masih belum diketahui. PT Unitex diketahui sudah tidak beroperasi sejak tahun lalu. Memasuki hari keempat, kebakaran di tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat masih berlangsung. Petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan di tengah asap tebal yang mengganggu pernapasan. Selain itu, upaya pemadaman terkendala kondisi lokasi dan ketersediaan sumber air. Bahkan sejumlah petugas mengalami gangguan pernapasan akibat terpapar asap. Hingga Sabtu sore, kondisi kebakaran berangsur terkendali, namun masih ada potensi api kembali muncul. Pemadaman dan pendinginan terus berlanjut untuk memastikan titik-titik api benar-benar padam. Satu orang penghuni ditemukan tewas di dalam kamar akibat kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan padat penduduk Jalan Layung Sari, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat malam. Saksi menyebut material kayu di dalam rumah membuat api cepat membesar. Api bahkan nyaris merambat ke rumah di sekitarnya. Api berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 5 unit mobil damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV, pelaku melancarkan aksi saat kondisi tengah sepi.
0: Informasinya akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Tabib pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
8: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
0: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
9: Kita ikut 3 event juara 1.
10: Tiga-tiganya kalian juara 1.
0: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
11: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
0: Saksikan Talk is Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
12: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia.
14: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka.

0: yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Ya, bisa. Kalau begini
3: saja. Ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio.
7: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
8: Seorang pria di Jalan Haji Taiman Timur, Pasar Rebo, Jakarta Timur, babak belur dianiaya warga lantaran tepergok berlari sambil membawa senjata tajam.
9: Di Kemayoran, Jakarta Pusat, jadi korban penganiayaan seseorang tak dikenal dan terekam CCTV. Seorang petugas keamanan rumah susun melapor ke polisi. Selengkapnya kami rangkum dalam
8: Kriminal 24 Jam.
10: Seorang pria babak belur dipukuli warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Emosi warga Jalan Haji Taiman Timur ini sampai ke ubun-ubun ke pria tanpa identitas tersebut setelah mendengarkan teriakan dari warga lainnya. Kekesalan warga pun semakin menjadi ketika mengetahui pria tersebut membawa senjata tajam. Kini pria tersebut sudah dibawa ke kantor polisi, belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Ada dugaan pria tersebut akan melakukan aksi pencurian. Ada juga dugaan pria tersebut lari dengan senjata tajam akibat kasus penusukan. Kini kasus ini masih didalami polisi. Memanfaatkan kondisi yang sepi, seorang pelaku curanmor membawa kabur sepeda motor di Jalan Gunung Putri, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu dini hari. Saat beraksi, pelaku dengan santai membuka gerbang rumah korban dan langsung mengakali motor incarannya yang terparkir di halaman. Dalam sekejap mata, motor berhasil dinyalakan pelaku dan didorong keluar gerbang sebelum akhirnya tancap gas melarikan diri. Korban mendapati motornya tidak ada pada pagi hari dan baru mengetahui motornya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV. Berbekal rekaman tersebut, korban melaporkan kasus ini ke polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan. Setelah aksi penganiayaan seorang petugas keamanan di Rusun Kemayoran, Jakarta Pusat beredar di media sosial, kini YA membuat laporan resmi ke Polsek Kemayoran pada Jumat sore. Dalam laporannya, YA mengaku sering diintimidasi dan ditantang berkelahi oleh pelaku AT. Korban menduga, AT melakukan hal tersebut lantaran pernah dipergoki YA saat mencuri kabel penangkal petir milik Rusun. Berbekal rekaman video yang sempat viral dan keterangan dari korban, Polsek Kemayoran bergerak cepat menjemput paksa AT. Namun sayang, terduga pelaku telah melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Berikutnya, 2 bulan menghilang, 3 pelaku pencurian mesin AC di Jalan Denai Medan, Sumatera Utara akhirnya diringkus petugas Polsek Medan Area.
8: Sementara itu polisi menangkap 2 maling motor bersenjata api yang beraksi di ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta.
10: Kamera CCTV merekam saat 2 maling motor beraksi di area ruko perkantoran di Jalan Raya Serang, Jakarta pada Jumat lalu. Pelaku sempat mendondongkan senjata api kepada seorang penjaga bakso yang memergoki aksi mereka. Petugas Polres Serang yang melakukan penyelidikan akhirnya meringkus kedua pelaku. Dari penangkapan, petugas menyita sejumlah kunci letter T. Pihak kepolisian masih mencari barang bukti senjata api yang digunakan oleh para pelaku. Kamera CCTV merekam saat 2 pelaku spesialis bongkar rumah kabur usai beraksi di Jalan Jerman 5 Medan, Sumatera Utara pada Selasa lalu. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan saksi, petugas Polsek Medan Area meringkus 1 dari 2 terduga pelaku pada Sabtu. Jem alias Adi ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Jerman 4 Medan. Warga yang emosi sempat menghakimi tersangka yang akan diboyong oleh petugas ke Polsek Medan Area. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin menyatakan, akibat kejadian ini, korban kehilangan tablet, tabung gas, tas hitam, dan sound system. Kamera CCTV mengabarkan aksi komplotan pencuri motor di sebuah kosan di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu lalu. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV dan penyelidikan di lokasi kejadian, petugas Polres Jakarta Timur akhirnya menangkap 4 tersangka di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Dari hasil interogasi, keempat pelaku telah berulang kali beraksi di kawasan Jakarta Timur. Keempat tersangka kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi pemuda ini terekam kamera CCTV saat menggasak motor di area parkir sebuah minimarket Desa Gomukmas, Jember, Jawa Timur pada Selasa lalu. Sementara korban sedang berbelanja di minimarket. Merespon laporan korban, petugas Polres Jember melakukan penyelidikan dan mengadang pelaku di Kecamatan Sumber Baru yang berjarak 20 km dari tempat kejadian. Pelaku sempat melawan dan nyaris merampas senjata polisi, tetapi berhasil dilumpuhkan. Polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor curian, celurit, serta 9 buah kunci T. Tim Liputan CNN Indonesia.
9: Kematian seorang ayah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Bagaimana tidak, korban tewas di tangan anak angkatnya dan pacarnya karena sakit hati, hubungan asmara mereka tidak direstui.
8: Kasus ini semakin memilukan saat pelaku menguburkan jenazah korban di pekarangan rumah dengan maksud menghilangkan jejak.

0: Keterangan warga desa Kaloran, kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu 15 Juli 2026, terusik. Pasalnya, di sebuah pekarangan salah satu rumah warga ditemukan jenazah pria terkubur dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting. Yang mengejutkan, jenazah ini adalah Gatot Triwahyu, warga setempat. Kejadian ini bermula Senin 13 Juli 2026. Warga mendengar pertengkaran di dalam rumah Gatot. Usai pertengkaran, Gatot tidak pernah lagi muncul. Ketika ditanya, keluarga mengatakan kalau Gatot pergi ke Jombang. Warga yang curiga kemudian berusaha mencarinya, termasuk di sekitar rumah. Saat di pekaranganlah, warga mencurigai gudukan tanah tertutup daun pisang kering dan genting. Betapa terkejutnya saat dibongkar, ternyata tubuh Gatot ditemukan terbujur kaku. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap dua pelaku yang diketahui berinisial MD 19 tahun, tidak lain adalah anak angkat korban, dan NJS 28 tahun, kekasihnya, warga desa Tanjung Anom, Nganjuk.
1: Pelaku sudah kami amankan kedua-duanya, mereka adalah pasangan kekasih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing.
0: Ketika ditemui di rumah duka, Suprihatin, istri korban sekaligus ibu angkat pelaku, mengaku bahwa sebenarnya hubungan antara suami dan anak angkatnya sedemikian dekat. Sejak kecil, anak angkatnya ini hanya mau menurut sama ayahnya, termasuk untuk membuatkan susu. Gelagat ketidakakuran antara ayah dan ibunya dengan anak angkatnya tercium sejak pelaku kenal dengan pacarnya.
2: Akhir-akhir ini di sini, semenjak dia kenal sama ini si yang apa katanya pacarnya itu, dia itu jadi berubah sama saya sama ayahnya. Dia lebih apa ya, semaunya sendiri, nggak mau nurut kayak dulu.
0: Tidak ada yang pernah menyangka anak angkatnya ini berbuat nekat dengan menghabisi ayahnya. Kini istri korban hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya pada prosedur hukum sembari berdoa sang anak untuk bisa bertobat.
2: Biar bagaimanapun ya Pak, saya itu berat di sisi lain suami saya, di sisi lain dia anak saya dari dia belum lahir. Kalau dibilang saya kecewa-kecewa. Tapi kalau saya membalas menuntut dia, apa bedanya saya dengan dia?
0: Sebelum melakukan aksinya, dua tersangka menyiapkan peralatan pembunuhan. Keduanya memiliki peran masing-masing. MD membekap mulut korban. Selanjutnya, NJS menjegal hingga korban terjatuh dan melakukan eksekusi dengan pukulan benda tumpul.
3: Disinilah jasad Gatot pertama kali ditemukan oleh warga terkubur dengan puing-puing, genteng, dan daun pisang yang sudah kering. Jasad Gatot ini ditemukan terkubur setelah dieksekusi sendiri oleh anak angkatnya. Dan saat ini, anak angkat dan pacarnya yang melakukan aksi kejinya itu telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
0: Di mata para tetangga, sosok pelaku dikenal pendiam. Pelaku baru tinggal di Nganjuk setelah beberapa tahun sebelumnya berdomisili di Solo, Jawa Tengah. Meski berkelakuan baik, tidak ada yang pernah menyangka pelaku berubah menjadi monster yang menakutkan.
4: Biasa mawon iki.
5: Biasa saja.
4: Nggih. Jal petung nggih sapa ngoten ku nggih biasa ngoten mboten enten gerak-gerik sing mencurigakan nggih mboten.
5: Menyangka enggak, Bu?
4: Nggih mboten menyangka belas bahwa enten kejadian kados ngaten iki nggih.
0: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
6: Seperti apa nikmatnya kuliner kekinian yang lagi hits di Kota Kembang?
7: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
1: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
0: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Pemerintah

0: memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
2: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
1: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
3: Kita ikut 3 event juara 1.
4: Tiga-tiganya kalian juara 1.
1: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
5: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Selain mengancam keselamatan manusia, sejumlah satwa dilindungi menjadi korban kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
1: Di lain tempat, akibat kelelahan dan dehidrasi, puluhan peserta gerak jalan di Jombang pingsan. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diwarnai kericuhan. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Lebih dari 40 peserta gerak jalan HUT RI ke-81 di Mojo Agung, Jombang jatuh pingsan pada Jumat siang. Peserta yang didominasi pelajar perempuan dan warga pingsan akibat kelelahan dan dehidrasi usai menempuh rute sepanjang 9 km. Tim medis mencatat 25 korban dievakuasi ke puskesmas setempat, 15 orang ke PKU Muhammadiyah, dan 5 orang dibawa ke klinik As-Salamah. Tak hanya diwarnai insiden jatuh pingsan, kegiatan ini juga sempat ricuh setelah seorang pengendara sepeda motor membuat onar dan mengganggu kegiatan gerak jalan. Hal ini memicu emosi warga dan peserta hingga berujung pengeroyokan. Lahan di samping markas Yonif 631 Antang Sampit terbakar dan api nyaris merembet ke bangunan markas. Setelah dilakukan pemadaman, api berhasil dikendalikan. Api diduga pertama kali muncul dari tepi jalan dan membakar area lahan yang biasa digunakan prajurit untuk latihan fisik. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang pengendara. Selain mengancam keselamatan manusia, sejumlah satwa dilindungi menjadi korban kebakaran hutan dan lahan. Selain orang utan terpaksa keluar dari habitatnya, bakar hutla dan masuk ke permukiman penduduk, dua satwa dilindungi lainnya yaitu terenggiling maupun ular sanca ditemukan tewas terpangkap. Hingga Jumat 14 Agustus, luas lahan terbakar di Kota Waringin Timur mencapai 629,3 hektar. Jumlah titik api tercatat 240 titik, sedangkan hotspot mencapai 2.105 titik. Ratusan warga di pusat kota Situbondo, Jawa Timur, Sabtu sore menyaksikan kirab Ancak Agung, tradisi masyarakat setempat dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara juga digelar sekaligus memperingati HUT ke-208 Kabupaten Situbondo dan juga HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekitar 2.400 ancak atau tumpeng diarak sejauh 2 km dari depan kantor pemerintah daerah hingga alun-alun kota. Tradisi Ancak Agung tak hanya diikuti warga Muslim. Sejumlah perwakilan masyarakat Tionghoa dan Hindu juga turut serta dalam kirab. Usai kirab, seluruh ancak dikumpulkan di tengah alun-alun kota. Ancak kemudian dibuka dan isinya dinikmati bersama. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar geladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara.
0: Sementara itu, Pemprov Jakarta bersama warga melakukan aksi bersih sungai di Kali Angke, Kali Jodo, Jakarta Utara. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
3: Aksi terbang lintas jet udara akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Akrobatik Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat pengangkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan hari kemerdekaan. Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang. Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
4: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya langsung.
3: Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakat menggelar karya bakti bersih-bersih sungai. Kegiatan terpusat di Kali Angke, kawasan Kali Jodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak 3.550 personil dari TNI, Polri, dan pemerintah daerah, komunitas, relawan, dan masyarakat diterjunkan membersihkan sampah dan sedimen. Selain itu, petugas melakukan penanaman pohon dan memberikan tali ASI kepada masyarakat. Karya Bakti ini digelar menjambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Kepulauan Seribu, Tangerang, Bekasi, hingga Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Bandung selalu punya pilihan kuliner menarik untuk dieksplorasi. Salah satunya di Jalan Riau atau Jalan LRE Marta Dinata.
1: Nah, kuliner di kawasan itu tak hanya makanan berat, tapi juga specialty coffee, bakery, brunch, hingga dessert kekinian. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini.

0: Kawasan Jalan Riau ini memang menjadi salah satu pusat perbelanjaan dan juga bisnis di Kota Bandung. Tak jarang sejumlah resto ataupun kafe buka lebih pagi. Dan hari ini saya mau mencoba sarapan di lokasi ini, tapi sebelumnya ngopi dulu enak kali ya. Let's go!
1: Kawasan Jalan Riau di Kota Bandung memiliki karakter yang unik. Di sepanjang jalan ini, berbagai pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran berdampingan erat dengan sejumlah tempat makan, juga kedai kopi. Mengawali perjalanan pagi ini, kita merapat ke Gaya Brasserie. Resto ini menjadi representasi pas untuk budaya specialty kopi dan sarapan modern di Bandung. Untuk menu kopi favorit, ada Escobar dengan perpaduan espresso, signature meat base, dan brown sugar. Selain itu, tersedia juga Patrikor Coffee yang menyajikan perpaduan segar espresso, peach puree, dan tonic water yang sangat pas untuk memulai hari sebelum menikmati sajian sarapan utama. Untuk urusan perut, Gaya Brasserie menawarkan konsep sarapan yang unik, yaitu pick and choose ala Eropa. Pengunjung diberikan kebebasan untuk meracik dan memilih sendiri komponen sarapan sesuai selera.
2: Sebenarnya untuk konsepnya ini kita emang lebih ingin ada experience untuk customer ya mas. Jadi kita ada pick and choose, kita itu ambil elevate dari breakfastnya Copenhagen yang ada di Belanda sebenarnya, jadi sejauh ini. Cuman kita elevate dengan menu-menu Indonesianya di sini. Jadi customer punya experience, bisa build gaya breakfastnya itu sendiri sesuai keinginannya mereka gitu. Jadi nanti proteinnya ini seperti apa, karbonnya ini seperti apa, sweetnessnya ini seperti apa, mereka udah bisa pilih tuh dalam satu package itu semua.
1: Tidak ingin ketinggalan, saya pun mencoba meracik menu sarapan pilihan saya. Dalam satu piring, terdapat salad fusilli pasta dengan aneka sayur dan dressing Thousand Island. Untuk proteinnya, saya memilih smoked beef dan telur mata sapi. Sebagai penutup manis, ada waffle dengan whipped cream.
0: Abis ngopi, lanjut sarapan nih, enak banget. Menu sarapannya tuh lengkap. Di sini tuh proteinnya ada nih dari telur, ada juga dari smoked beef, dan sayur-sayurannya ada dari salad yang enak banget dressingnya. Selain itu kalau butuh manis-manis, ada wafelnya juga yang pakai ini nih, krim coklat yang mantap. Ya, cocok banget untuk menu sarapan, lengkap, dan juga harganya terjangkau. Lanjut makan lagi ya.
1: Suasana yang nyaman membuat tempat ini selalu ramai di pagi hari. Banyak karyawan kantoran hingga mahasiswa yang sengaja datang untuk sarapan atau sekedar bekerja dari kafe.
3: Aku cukup sering kesini karena mungkin aku juga kerjanya di daerah sini ya. Aku suka banget untuk di Gaya itu breakfastnya, breakfast setnya. Selain kayak murah, terus itu kayak enak-enak gitu loh, mas.
1: Berlokasi strategis di kawasan Jalan Riau, berbagai menu sarapan dan minuman di resto ini bisa Anda nikmati dengan harga yang bersahabat. Mulai kisaran Rp30.000 saja. Jika Anda mencari pengalaman sarapan atau brunch dengan gaya yang berbeda, Bellamy Bulang Jerry bisa menjadi destinasi selanjutnya. Resto ini menawarkan konsep resto keluarga ala Eropa modern yang kental dengan sajian artisan bakery dan pastry. Memasuki area dalam, pengunjung akan langsung disambut dengan aroma mentega yang harum. Aneka bakery dan pastry istimewa, tersaji hangat, dan yang menjadi andalan dan wajib dicoba adalah aneka pilihan croissant serta salted bread yang sangat cocok dinikmati bersama segelas kopi segar.
3: Kita tuh punya croissant, croissant kita tuh pelopor pertama yang ada isiannya. Jadi isiannya itu ada di contohnya seperti croissant almond, itu isinya ada almond. Almond pasta, terus udah gitu atasnya ada topping almondnya. Udah gitu kita juga punya ada banana, banana croissant Nutella, isiannya itu Nutella dan banana.
1: Sebagai pelopor croissant dengan isian, Bellamy menawarkan kelezatan yang berbeda. Tekstur renyah di luar berpadu dengan pasta almond yang melimpah dan manis di dalamnya memberikan sensasi sarapan ala Eropa yang otentik.

0: Aneka menu salad di resto ini juga tak kalah lezat. Ada menu salad dengan protein dari beef, salmon, dan juga ayam. Tidak hanya menjadi lokasi sarapan, tempat ini juga menjadi pilihan favorit warga Bandung untuk nongkrong, ngopi, dan berkumpul bersama keluarga karena suasananya yang nyaman.
1: Kan lagi viral nih Dubai Cui ya. Kayaknya ini salah satu yang enak. Croissant juga, roti-rotinya favorit juga.
0: Selain aneka pastry dan bakery, Anda juga bisa mencoba aneka menu dessert yang sedang viral. Dubai Berry Pop adalah salah satu menu dessert yang banyak dicari karena memadukan sensasi manis dari Dubai Chiwi dan coklat premium dengan asam segar dari strawberry yang sayang untuk dilewatkan. Ada pula sajian gelato ice cream tacos yang menyegarkan hingga London cake dengan coklat Belgian caramel yang belakangan sedang viral. Bagi Anda yang belum sarapan, jika belum makan berat, tenang. Di sini juga tersedia beragam menu pilihan. Untuk pecinta menu Nusantara, ada nasi rendang daun jeruk yang kaya rempah. Sementara untuk menu internasional yang unik, Anda bisa mencoba truffle beef corn croissant pizza. Perjalanan mencicipi kopi, bakery hingga dessert hari ini membuktikan bahwa Jalan Riau bukan sekedar kawasan heritage, tetapi juga etalase gaya hidup dan wajah kuliner modern Kota Bandung yang terus berinovasi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
2: Selanjutnya memasuki libur panjang akhir pekan dan libur HUT RI, kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol Cipularang Purwakarta.
3: Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, pengunjung dapat menikmati tempat wisata air yang bernuansa merah putih dan kebangsaan.
4: Sejak Sabtu pagi, iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol Cipularang Purwakarta. Kepadatan panjang kendaraan ini terpantau di KM 67 wilayah Karawang hingga masuk ke jalur tol Cipularang arah Bandung. Kendaraan mengular panjang di tol Cipularang. Dua lajur yang ada disesaki kendaraan dengan kecepatan hanya 20 km per jam. Bau jalan pun penuh sesak kendaraan. Selain akibat peningkatan volume kendaraan, hal ini juga akibat laju truk besar yang ramai dan berjalan lambat. Kendaraan ke arah Bandung didominasi mobil pribadi berplat nomor Jabodetabek serta armada bus angkutan penumpang. Diprediksi, kepadatan arus kendaraan akan terjadi hingga akhir pekan nanti. Sementara itu, di libur kemerdekaan ini, pengunjung memadati objek wisata air panorama di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Nuansa merah putih langsung terasa saat memasuki objek wisata air ini. Dari hulu hingga hilir, sepanjang 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen merah putih yang memperkuat suasana kebangsaan di tengah alam terbuka. Konsep kebangsaan ini juga dilengkapi dengan kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata dihentikan sejenak. Pengunjung, pegawai, dan pelayan berdiri sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak.
4: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang dengan air yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Bagi pengunjung yang ingin mencoba aktivitas lain, river tubing atau disebut sebagai sepur kalen bisa menjadi pilihan.
6: Untuk konsep kebangsaan dan kerakyatan, jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air.
4: Untuk menikmati beragam wahana air di kawasan ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000. Jadi, bagi Anda yang tengah melewati Boyolali atau mencari pilihan wisata keluarga saat libur kemerdekaan, wisata air panorama bisa menjadi salah satu referensi.

0: Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di pusat kota ini.
2: Seperti apa rasanya menjajal kafe bernuansa sejarah di kota Bandung?
3: Informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi Akhir Pekan segera kembali.

0: Tabib pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talks, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Diskon besar elektronik hingga 50% di Transmart Full Day Sale. Plus diskon tambahan 20% dengan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Dapatkan produk elektronik terbaik dari merek-merek ternama, mulai dari Smart TV, lemari es, AC split, mesin cuci, dan masih banyak yang lainnya. Belanjanya sekarang, bayarnya belakangan. Hari ini di Transmart seluruh Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Untuk Indonesia, Fredrik Leonardo, sang juara Olimpiade, membawa merah putih berdiri paling tinggi.
7: Bisa punya medali emas di dua kali Olimpiade kan menurut saya itu suatu pencapaian banget sih.
1: Dua atlet figur skating cilik yang mengharumkan nama Indonesia.
8: Kita ikut 3 event juara 1.
9: Tiga-tiganya kalian juara 1.
1: Dan Shana Shannon yang hidupkan rasa cinta tanah air lewat lantunan lagu nasional.
10: Cara aku menanamkan rasa nasionalisme itu dalam diri aku adalah konsisten menyanyikan lagu-lagu nasional.
1: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 16 Agustus jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
2: Tawaran kuliner asal Bandung tak selalu soal rasa, namun ada cerita sejarah yang menarik mulai dari tentang restoran elit pada zaman Hindia Belanda hingga cerita tentang warung kopi yang tetap eksis dari generasi ke generasi.
3: Dan informasinya akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
2: sampai jumpa.
4: Berada di Jalan Alkateri, Kota Bandung, terdapat sebuah warung kopi yang sudah berdiri sejak 1930. Konon, tempat ini menjadi warkop tertua yang masyhur dengan sebutan Warung Kopi Purnama dan didirikan oleh pria keturunan Tionghoa bernama Yong Atong. Saat zaman kolonial Hindia Belanda, tempat ini menjadi lokasi pertemuan para pedagang. Tak hanya sekedar menikmati secangkir kopi, mereka juga saling berelasi dalam konteks berbisnis. Dahulu namanya adalah Xiang Song She yang berarti silahkan mencoba.
5: Ya, berdasarkan penuturan dari pengelola mengatakan bahwa penggantian nama ini dilakukan sekitar 1960-an. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelarangan penggunaan bahasa asing. Sehingga kedai ini merubah namanya menjadi Warung Kopi Purnama hingga saat ini yang tentu saja memiliki nilai filosofis tersendiri.
4: Saat ini, warkop yang berada di pusat kota ini dikelola oleh generasi keempat, yakni Aldi Yonas. Selama 96 tahun berdiri, suasana klasik masih terasa begitu memasuki warung, sebab pengelola masih menjaga keaslian dari bangunannya. Setiap sudut mengingatkan siapa saja yang datang dengan akulturasi tiga budaya, yakni Tionghoa, Belanda, dan Indonesia. Pilihan makanan dan minuman juga masih sama. Dari sekian banyak makanan yang tersedia, roti selai srikaya menjadi salah satu andalannya. Camilan ini sudah menjadi legenda. Resep dijaga dari setiap generasi ke generasi hingga rasa yang tercipta tetap autentik.
6: Tantangan paling utama kita untuk menjaga keaslian ya dari resep dan dari bangunan, dari ambience-nya. Nah, itu tantangan paling utama ya. Jadi dari rasa, dari suasana itu menjadi yang visi utama. Gitu.
7: Berarti sekarang rasanya memang dijaga secara ketat atau seperti apa? Pokoknya masih turun langsung?
6: Betul. Kita sebagai pengelola masih turun langsung dan menjaga resep-resep, cara pembuatan itu harus sama seperti dulu. Yaitu memang harus dipantau seperti itu.
4: Tak heran, konsumen yang datang berasal dari lintas generasi. Tak hanya sekedar menikmati hidangan, banyak di antara mereka juga datang untuk bernostalgia.
8: Waktu saya umur cucu saya ini, ya kira-kira 8-10 tahun lah ya, sama nenek diajak ke sini beli roti srikaya. Wah, pokoknya paling top aja deh roti srikayanya. Kakek sama nenek saya ngopi, terus turun ke ibu saya. Ibu saya juga ajak saya selalu jajan ke sini, karena di sini tuh daerah pertokoan elit dulu. Ada Kota Tujuh, ada Deson, ada Kota Kembang gitu ya.
7: Sekarang buat cucu ya?
8: Nah, sekarang lucunya

0: saya bawa cucu saya jajan ke sini. Kan asik.
1: Enggak.
0: Yang saya paling suka adalah Yamin Asin.
2: Sama.
0: Top.
3: Braga Permai juga menjadi salah satu restoran legendaris di Paris van Java. Restoran yang berada di jantung kota ini sudah eksis sejak 1918 dengan nama Mansion Bocharien yang didirikan oleh Elvan Bocharien. Lokasinya dulu berada di persimpangan Braga dan Lembong sebelum akhirnya pindah ke Braga pada 1923. Deretan foto restoran pada zaman Hindia Belanda menghiasi di salah satu sudut. Tergambar visual bangunan tampak depan, dapur produksi, hingga foto-foto pendiri dan kerabat yang juga dipamerkan. Sejak dulu, tamu yang datang tak hanya dari dalam negeri, tapi juga berasal dari berbagai negara, terutama Belanda, dengan berbagai cerita nostalgia yang menarik.
4: Kebetulan saya pernah ketemu sama mungkin bisa dibilang cucu dari para pendiri Maison Bocharien awal. Bahkan beliau membawa fotonya, kakeknya tersebut disamakan dengan foto yang di sini. Ternyata kakeknya itu masih bayi yang ada di foto tersebut. Dan itu menurut saya sangat memorable banget. Dan sampai sekarang juga kebanyakan tamu di kita tuh kalau untuk dari luar negeri, kebanyakan dari Belanda. Karena memang mereka tuh kesini tuh karena mereka punya sejarah dan kebanyakan kayak nenek kakeknya tuh ternyata emang pernah kesini.
3: Pada 2018, Braga Permai ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Bandung. Sejak awal berdiri, restoran ini memang diperuntukkan untuk kalangan elite pemerintah Hindia Belanda. Hingga kini, aneka makanan khas Belanda masih tersedia. Seperti bitterballen, yakni camilan khas Belanda yang mirip seperti kroket dan terbuat dari adonan rogut, bokkenpotjes hingga poffertjes.
5: Ya, dari sekian banyak hidangan Belanda yang kemudian ada, yang menjadi favorit saya adalah bitterballen yang satu ini ya. Sebenarnya ini bukan makanan berat, lebih kepada kudapan atau snack aja gitu ya, yang dibuat bentuknya kecil-kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah ternyata resepnya terus dijaga dari awal berdiri ketika tahun 1920-an sampai sekarang di tahun 2026.
3: Sejak awal berdiri, restoran ini memang berfokus pada roti dan pastry. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, berbagai hidangan lain mulai dihadirkan kepada pelanggan.
6: At least the concept is from Holland. And they serve a lot of food that we also serve in Holland. There is a small difference in the food if you compare it with our Dutch food. But in Bandung itself, you cannot find anything like that. It's unique in its kind.
3: Pakar gastronomi UPI, Dewi Turgarini mengatakan, keberadaan tempat makanan legendaris ini menunjukkan bahwa usaha kuliner tak hanya mengandalkan usia dan sejarah panjang saja. Eksistensi mereka juga terbentuk dari kemampuan menjaga cita rasa dan identitas, sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tradisi tetap dipertahankan, namun di saat yang sama mereka juga menghasilkan inovasi.
7: Bagi saya sih ya, untuk restoran-restoran yang legendaris itu adalah bagian dari, tadi sudah saya sampaikan, bagian dari memori kolektif kita. Dan memang kita penikmat dari lintas generasi pasti akan menjas ulang dengan rasa yang dahulu, kemudian juga pasti akan membawa keluarga juga. Dan yang paling penting adalah juga dengan selain menu itu kan juga ada bangunan arsitektur ya, ada bangunan arsitektur itu yang akan membuat kita bisa merasakan memori sejarah dan juga keinginan untuk masa rindu kepada masa lalu mungkin dengan.
3: Karenanya adanya restoran legendaris ini bukan hanya tentang mempertahankan masa lalu, tapi bagaimana menjadikan warisan kuliner sebagai sesuatu yang hidup dan dapat dinikmati oleh generasi yang berbeda. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Victor Pangaribuan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Minggu 16 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Hingga Sabtu malam, korban meninggal dunia akibat gempa bermagnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur mencapai 47 orang. 81 pesawat TNI AU akan unjuk kebolehan dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Nama, jalan, dan bangunan bersejarah di Kota Bandung menjadi saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

0: Gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi turut dirasakan kuat di 4 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Peringatan dini tsunami sempat memicu kepanikan warga.
1: Gempa kuat yang berpusat di wilayah Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur turut dirasakan warga di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Sabtu pagi. 4 kecamatan terdampak guncangan yang membuat warga panik dan berlarian keluar dari rumah. Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pasca gempa membuat warga memilih menjauh dari pesisir dan mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Warga di wilayah pesisir mengamati perubahan kondisi air laut yang sempat mengalami pasang surut hingga 3 kali dan masuk hingga ke rumah-rumah warga.
2: Air laut sempat terjadi pasang surut sebanyak 3 kali. Ini yang membuat warga semakin panik dan memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.
3: Sampai kapan kira-kira warga bertahan di area lebih tinggi, Pak?
2: Untuk saat ini warga sudah ada yang kembali ke tempat masing-masing dan sebagian masih bertahan di tempat pengungsian.
1: Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat guncangan gempa di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain di Kepulauan Selayar, gempa juga dirasakan warga di kota Makassar dan sekitarnya, seperti Kabupaten Goa, Maros, hingga Bulukumba. Meski tidak menimbulkan dampak besar, warga dikejutkan dengan benda-benda yang bergoyang. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4 Makassar merilis efek gempa sangat terasa bagi masyarakat yang berada di Pulau Jampea, Pulau Bonerate, Pulau Madu, dan Pulau Kalaut Toa.
4: Karena memang gempa ini disebabkan oleh suatu patahan atau sesar yang polanya adalah patahan naik, di mana apabila ada patahan naik itu ada kemungkinan yang satu airnya menyebabkan turun, sehingga kemungkinan ada air surut, kemudian nanti akan kembali lagi. Tapi untuk wilayah Sulawesi Selatan dicatat nilai tidak terlalu besar.
1: Meski peringatan tsunami sudah dicabut, namun warga di sejumlah kecamatan di Kepulauan Selayar masih memilih mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu berdampak pada wisatawan yang sedang berlibur di Labuan Bajo. Sejumlah wisatawan tampak berkumpul di tempat yang lebih tinggi, yaitu di kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo. Sejumlah perjalanan wisata ke kawasan wisata sempat ditutup, termasuk menuju Pulau Komodo. Wisatawan dari Jerman mengaku sempat ketakutan merasakan gempa untuk pertama kalinya.
5: I never discovered an earthquake before, so it was really, really scary. And I was shaking all over. We were just running outside because I know instantly somehow that it must be an earthquake. And so we were running outside. There was a lot of people standing because we are in a pretty small village.
6: Yeah, it was really scary, actually. It was scary. Everything was shaking, just waking up to it. We went outside and then we waited outside and then stopped and we went inside again, and then the aftercrake went and we went outside again and waited there. It was pretty scary, actually.
0: Dahsyatnya guncangan gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur menghancurkan sejumlah gedung. Hingga Sabtu malam jumlah korban meninggal dunia tercatat

0: 47 orang. Jumlah korban diperkirakan jauh lebih besar karena sebagian korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan bangunan. Tim penyelamat juga terus mengevakuasi warga ke tempat aman.
1: Kamera amatir warga merekam bagaimana dahsyatnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Seperti di pelabuhan Laurensai Maumere, Kabupaten Sika, bangunan pelabuhan hancur akibat guncangan gempa. Sejumlah calon penumpang kapal berlarian menyelamatkan diri, sementara lainnya ada yang tercebur ke dalam laut. Suasana bagaimana hancurnya sejumlah bangunan juga terjadi di Reo, Kabupaten Manggarai Timur. Sejumlah bangunan berlantai dua ambruk diduga menimbun sejumlah orang di dalamnya. Sementara warga terlihat panik berlarian keluar rumah termasuk sejumlah anak-anak. Hingga saat ini proses pencarian dan evakuasi korban masih dilakukan tim SAR. Satu persatu korban berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 47 korban tewas akibat gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Data dari BNPB hingga Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, korban tewas tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sika 3 orang, Ngada 1 orang, dan Ende 1 orang. Sementara itu, ribuan warga di Kelurahan Kota Uneng dan Wolomarang dievakuasi ke Gelora Samador Maumere Sabtu malam. Evakuasi dilakukan BPBD bersama TNI dan Polri menggunakan sejumlah kendaraan. Warga menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah Kabupaten Sika. Sejumlah tenda sempat belum teraliri listrik karena petugas PLN masih memasang penerangan. Warga yang tinggal dekat pantai memilih mengungsi karena khawatir terjadi tsunami menyusul gempa yang mengguncang wilayah tersebut.
2: Nah, kami kan rumah di dekat pantai, jadi kami takut sekali kalau sebentar kan kejadian itu hari misalnya di Palu itu kan gempanya pagi, malamnya itu baru tsunami. Jadi hanya karena sudah ada kejadian begitu, makanya kami juga mengungsi di sini.
1: Hingga kini evakuasi masih berlangsung. Petugas BPBD juga terus menambah tenda, sementara warga membutuhkan makanan dan minuman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan bagaimana kondisi di lokasi gempa? Kita sudah terhubung dengan Eliazar Balo, jurnalis Transmedia di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Eli. Eli, kalau di Kabupaten Sika kita lihat banyak sekali warga yang mengungsi di tenda pengungsian. Bagaimana dengan Maumere? Apakah banyak korban atau warga juga yang mengungsi karena takut ada gempa susulan, Eli?
3: Baik, selamat pagi Victor. Sampai dengan tadi malam atau Sabtu malam pukul 22.00 tercatat di tenda pengungsian yang berada di lapangan Samador Maumere sebanyak 1.224 jiwa atau berasal dari 302 KK. Dan mereka berasal dari beberapa daerah yang berada di kota Maumere yang khususnya warga yang mendiami atau berdiam di daerah-daerah pesisir seperti di Kampung Wuring dan beberapa tempat lainnya. Dan memang kondisi mereka sampai dengan tadi malam sangat memprihatinkan karena sampai dengan pukul ataupun berdialog dengan warga pengungsi, mereka sampai pukul 21.00 belum memperoleh makanan atau belum dibagikan makanan. Dan ini yang sangat menyesalkan bagi para pengungsi yang saat ini berada di lapangan Samador Maumere. Victor.
0: Yang mengungsi di lokasi itu adalah warga yang memang rumahnya tidak terdampak gempa atau runtuh, tetapi mereka hanya saja khawatir ketika rumah mereka berada di pesisir, mereka khawatir jika ada terjadi gempa susulan, ya begitu ya, Eli?
3: Ya, memang mereka rumah mereka belum ada yang terdampak atau tidak terdampak, ada beberapa sebagian kecil yang mengalami retak, tetapi karena terjadinya gempa susulan yang sampai dengan kemarin itu lebih dari 100 kali sehingga mereka juga merasa trauma dan takut untuk kembali ke rumah mereka sehingga mereka memilih untuk berada di tenda-tenda pengungsian yang ada di kota Maumere. Dan sampai dengan tadi malam itu ada dua titik lokasi tempat pengungsian yaitu di lapangan Samador Maumere dan juga di Polsek Alok Poresika. Victor.
0: Selain makanan, Eli, apalagi logistik yang dibutuhkan oleh pengungsi sejauh ini oleh warga?
3: dari pengamatan kami semalam dan juga beberapa pengungsi yang kami sempat wawancarai semalam itu, mereka sangat membutuhkan itu mungkin peralatan ataupun kebutuhan kewanitaan dan juga popok bagi bayi dan anak-anak, karena memang kita lihat semalam cukup banyak, ada ratusan tuh anak-anak dan bayi yang berada di tenda pengungsian. Kemudian mereka juga membutuhkan selimut yang memang cukup dibutuhkan di malam hari, ya. Victor.
0: Ya, selimut dan juga popok bayi sangat diperlukan. Bagaimana dengan kerusakan fasilitas infrastruktur yang ada di Maumere? Anda melihat banyakkah gedung yang rusak parah akibat gempa yang terjadi kemarin, Eli?
3: Kalau dari pantauan kami kemarin itu memang hanya satu gedung terminal keberangkatan dan kedatangan di Pelabuhan Lorensai Maumere yang ambruk akibat pada saat terjadinya gempa 7,7 magnitude yang terjadi di Pulau Flores. Dan itu juga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di lokasi tersebut. 2 diantaranya berada di dalam gedung dan 1 tercebur ke laut kemarin. Dan di dalam gedung itu adalah seorang ibu dan anaknya yang juga menjadi penumpang kapal yang kemarin harusnya berangkat. Tetapi pada saat kejadian atau gempa, mereka tertimbun di dalam gedung tersebut. Victor.
0: Oke, terakhir singkat saja Eli, apakah Anda merasakan ada gempa susulan yang terjadi semalam begitu atau tadi pagi mungkin?
3: Kalau sampai dengan kemarin itu kami merasakan sekitar pukul 17.00 dan itu adalah yang kami rasakan. Dan untuk ada mungkin gempa-gempa susulan tapi tidak terlalu dirasakan, tetapi ini juga membuat masyarakat ataupun warga yang saat ini mengungsi di tenda pengungsian, mereka enggan untuk kembali ke rumah karena takut dan juga masih trauma dengan kejadian-kejadian sebelumnya, Victor.
0: Baik, terima kasih Eli Azarbalo melaporkan langsung dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali, sehat selalu Eli. Ya, menyusul bencana gempa di Flores NTT, TNI Angkatan Udara menyiagakan pesawatnya. Pesawat TNI AU nantinya akan membawa bantuan atau evakuasi korban. Pesawat yang disiagakan antara lain pesawat angkut berat Hercules, sebab tidak ada seluruh pesawat Hercules terlibat dalam demo udara di hari kemerdekaan esok. Selain itu, TNI AU juga menyiagakan helikopter untuk menyalurkan bantuan ke tempat yang sulit dijangkau kendaraan darat.
4: Pada dasarnya Angkatan Udara menyiagakan semua kemampuan, semua potensi yang ada untuk membantu baik evakuasi, dorong logistik, kemudian membantu juga personil-personil kami, baik yang pasgat, kemudian tenaga kesehatan, semua sudah siap bergerak. Kebetulan beberapa Hercules tidak terlibat juga di dalam kegiatan demo udara ini dan kita sudah fokus ke sana. Saya sudah lapor ke Panglima TNI dan arahan beliau segera yang bisa kita bantu, kita bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lainnya dari Basarnas, dari BNPB, semua kita bergerak. Dari matra-matra lain, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kita sudah mulai bergerak ke sana.
0: Gitu. Sebelumnya Istana menyampaikan duka cita atas gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, Sabtu pagi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan informasi gempa telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Menko PMK, Basarnas, BMKG, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk melakukan mitigasi dan langkah tanggap darurat.
5: Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar gitu. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat, untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Sabtu mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada 17 Agustus esok di Istana Kepresidenan Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda. Kami segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Di tengah perjuangan melawan kanker, ada tempat yang menjadi teduh. Rumah Teduh Suryo, digagas Romo Yosef Susanto. Rumah ini membuka pintunya tanpa melihat agama, tanpa melihat dari mana. Anak-anak dari Jakarta hingga mereka yang datang dari pelosok daerah menemukan rumah kedua di sini.
2: Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berkehendak baik, yang mau menampung saudara-saudara mereka. Kalau saya cuma diam saja, saya akan menjadi manusia egois.
1: CNN Indonesia Heroes, berbagi kasih di Rumah Teduh Suryo, Minggu 16 Agustus jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Memasuki libur panjang akhir pekan dan libur HUT RI, kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol Cipularang, Purwakarta. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, pengunjung dapat menikmati tempat wisata air yang bernuansa merah putih dan kebangsaan.
1: Sejak Sabtu pagi, iring-iringan kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol Cipularang, Purwakarta. Kepadatan panjang kendaraan ini terpantau di KM 67 wilayah Karawang hingga masuk ke jalur tol Cipularang arah Bandung. Kendaraan mengular panjang di tol Cipularang. Dua lajur yang ada disesaki kendaraan dengan kecepatan hanya 20 km per jam. Bahu jalan pun penuh sesak kendaraan. Selain akibat peningkatan volume kendaraan, hal ini juga akibat laju truk besar yang ramai dan berjalan lambat. Kendaraan ke arah Bandung didominasi mobil pribadi berplat nomor Jabodetabek serta armada bus angkutan penumpang. Diprediksi, kepadatan arus kendaraan akan terjadi hingga akhir pekan nanti. Sementara itu, di libur kemerdekaan ini, pengunjung memadati objek wisata air panorama di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Nuansa merah putih langsung terasa saat memasuki objek wisata air ini. Dari hulu hingga hilir, sepanjang 1,5 km, pengunjung dapat menemukan beragam ornamen merah putih yang memperkuat suasana kebangsaan di tengah alam terbuka. Konsep kebangsaan ini juga dilengkapi dengan kegiatan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap pukul 10 pagi. Seluruh aktivitas di kawasan wisata dihentikan sejenak, pengunjung, pegawai, dan pelayan berdiri sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Ya bagus sih, mengingatkan apa ya, kayak sebagai warga Indonesia kan nasionalismenya gitu. Kan sering tuh kayak di kantor-kantor juga jam 10 sering didengarkan. Bisa ini sih, apa namanya, edukasi sama anak-anak.
1: Di kawasan wisata ini terdapat 7 kolam renang dengan air yang bersumber dari mata air alami dari kawasan Pegunungan Merapi. Air yang jernih dan relatif dangkal menjadi pilihan bagi keluarga yang ingin mengajak anak-anak bermain air. Bagi pengunjung yang ingin mencoba aktivitas lain, river tubing atau disebut sebagai sepur kalen bisa menjadi pilihan.
3: Konsep kebangsaan dan kerakyatan. Jadi ornamen-ornamen yang berada di panorama Boyolali ini banyak sekali ornamen merah putih. Jadi ini bernuansa kebangsaan, Mas, untuk menumbuhkan rasa cinta anak tanah air.
1: Untuk menikmati beragam wahana air di kawasan ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp10.000. Jadi, bagi Anda yang tengah melewati Boyolali atau mencari pilihan wisata keluarga saat libur kemerdekaan, wisata air panorama bisa menjadi salah satu referensi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sepanjang Sabtu 15 Agustus, TNI AU menggelar gladi bersih atraksi udara untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Total ada 81 pesawat yang dikerahkan untuk atraksi udara.
4: Aksi terbang lintas jet tempur akan memeriahkan perayaan kemerdekaan Indonesia pada Senin 17 Agustus nanti. Tidak ketinggalan, akrobat udara dari Jupiter Aerobatic Team dan Pegasus. Sebelum pesawat-pesawat ini beratraksi di langit Istana Negara, para pilot dan teknisi sudah bersiap sejak pagi hari di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam atraksi udara kali ini, TNI Angkatan Udara menurunkan puluhan pesawat tempur, termasuk jet tempur Rafale dan pesawat angkut Airbus A400M. Ini adalah pertama kalinya jet tempur Rafale tampil memeriahkan Hari Kemerdekaan. Agar atraksi berlangsung aman dan presisi, para pilot telah berlatih sejak beberapa hari lalu.
5: Untuk cuaca memang cukup menjadi concern kita, baik itu visibility, karena ketika cuaca tidak baik, visibility menurun, maka akan cukup sulit kita akan melaksanakan kegiatan flypass.
4: Total ada 81 pesawat yang akan beratraksi di udara, mulai dari F-16, T-50, Sukhoi, dan lainnya. Sejauh ini, persiapan TNI AU untuk demo udara sudah matang.
6: Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANCA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara.
4: Untuk pertama kalinya pula, TNI AU menggelar open base dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Masyarakat umum dapat mendatangi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat dari dekat berbagai pesawat milik TNI AU.
7: Enak, seru banget. Jadi yang di luar jadi bisa lihat pesawat langsung, lihat atraksinya langsung.
8: Tujuannya ini katanya anaknya suka lihat pesawat, jadi kesini aja mumpung gratis, liburan juga.
4: Open base Lanut Halim Perdana Kusuma akan digelar hingga 17 Agustus nanti. Nah, jika Anda belum memiliki rencana berakhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Lanut Halim Perdana Kusuma untuk melihat pesawat lebih dekat. Ion Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu 15 Agustus mengukuhkan 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi yang akan bertugas pada 17 Agustus esok di Istana Kepresidenan Jakarta. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan RI esok.
1: Sabtu 15 Agustus 2026, 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan untuk bertugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, yang didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, serta Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BPIP. Upacara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional oleh Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka sebelum akhirnya resmi dikukuhkan oleh Wakil Presiden RI.
9: Dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
1: Sebagai tanda pengukuhan, Gibran juga menyematkan lencana merah putih Garuda dan memasang kendit kepada pemimpin upacara yang diwakili oleh Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka asal Kalimantan Timur. Momen menarik lain saat pengukuhan juga terjadi ketika Paskibraka asal Papua Tengah, Gladys Manuela Aibekop, mendapatkan kesempatan untuk melakukan video call dengan orang tuanya di Papua langsung bersama Wakil Presiden RI.
10: Gimana tadi?
11: Tadi kami disuruh baris untuk melakukan gladi pengukuhan. Terus ada Bapak Fuad memanggil saya untuk bertanya nomor orang tua saya. Saya bilang nomor orang tua saya kepada Bapak. Di situ pikiran saya belum sampai di sini. Sampai tiba-tiba pas kita sudah sesi foto, langsung saya dipanggil Gladys Papua Tengah. Tiba-tiba saya ke sana, orang tua saya menelpon.
1: Selain kepada Gladys ataupun Julita, Wapres RI serta para tamu undangan juga memberikan selamat dan menyalami satu persatu anggota Paskibraka yang dikukuhkan hari ini. Dalam keterangan persnya usai pengukuhan, BPIP menyebut akan ada kejutan formasi dari para Paskibraka pada upacara peringatan kemerdekaan RI yang layak ditunggu masyarakat.
12: Nanti ada kejutan, ya tentu saja tiap tahun ada kejutan formasi pada saat pengibaran. Tunggu saja tanggal main 17 Agustus nanti. Kalau pola kecepatan melangkahnya itu sama sesuai peraturan Panglima.
1: Selain bertugas pada saat upacara peringatan kemerdekaan RI, para anggota Paskibraka ini nantinya juga akan menjadi duta Pancasila sebagai bagian dari pembinaan ideologi Pancasila oleh BPIP. Nabila Putri, Imam Muhairib, Jakarta.
0: Berikutnya, memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, pengemudi ojol, tukang parkir, kemudian juga sopir angkutan umum hingga petugas kebersihan beradu wawasan kebangsaan. Nah, di Sragen, Jawa Tengah, lomba rias mata tertutup dan menara ember mewarnai perayaan Agustusan di salah satu sekolah menengah kejuruan. Bukan soal menang atau kalah, para siswa justru dibuat tertawa lewat berbagai lomba yang menguji kekompakan dan keseimbangan.
13: Lo
1: lomba rias mata tertutup dan menara ember mewarnai perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI di salah satu SMK di Kota Sragen. Satu persatu para siswi berpasangan mengikuti lomba rias dengan mata tertutup. Alhasil, lipstik, eyeshadow, dan pensil alis pun tak selalu mendarat di tempat yang semestinya. Waktu 5 menit berakhir, hasil riasan justru membuat para peserta dan penonton tertawa. Keseruan kemudian berlanjut dalam lomba menara ember. 6 siswa dalam satu kelompok harus melepaskan kaos kaki sambil mempertahankan ember berisi air di atas kepala. Tantangannya, ember tak boleh jatuh. Namun, saat keseimbangan hilang, air pun tumpah dan membasahi peserta. Selain menara ember dan rias mata tertutup, ada pula lomba cantol galon yang diikuti siswa antar kelas dan jurusan.
10: Nanti kita ditutup matanya, terus teman kita dirias pakai make up, tapi kita nggak boleh lihat. Seru, iya, soalnya mukanya dicoret-coret kan nggak kelihatan. Semoga setelahnya lebih maju, terus lebih seru lagi, terus lagi ya, lebih meriah lah pokoknya.
1: Bagi siswa, kegiatan ini bukan sekadar mencari pemenang. Momen perlombaan dimanfaatkan untuk membangun keakraban dan kerjasama antar siswa. Memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Lomba Cerdas Cermat digelar khusus bagi pekerja informal di gedung RRI Sabtu siang. Pengemudi ojek online, tukang parkir, sopir angkutan umum, hingga petugas kebersihan diajak menguji pemahaman mereka tentang wawasan kebangsaan.
13: Anggapannya sih ini bagus ya. Nah, bagus untuk ini juga semua untuk masyarakat semua. Jadi bisa mengetahui lah, kita kebanyakan yang pemuda-pemudi itu nggak tahu. Jadi kita walaupun bisa jadi pemuda, terus ketahui semua kita kebangsaan.
1: Bukan hanya menjadi materi diskusi di kalangan akademisi atau elit,